0: ia akan melahirkan satu kesimpulan tentang keagungan Allah, alam semesta yang begitu indah, yang teratur, ya, semua berjalan pada porosnya, berputar pada porosnya, tidak ada yang tabrakan, begitu indah, begitu indah sekali, ya. Maka tertanam baik bagaimana keagungan Allah. Kemudian juga mari kita melihat pada diri kita, sekujur tubuh kita. Semua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Lahir batin wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinan. Nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka semua hal itu akan menanamkan kecintaan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu di antaranya. Kemudian ya, di antara hal untuk menanamkan cinta pada Rasul, ya, seperti yang kita sampaikan tadi, mempelajari sirah beliau, kehidupan beliau, berilmu, naam, tentang, ya, sunnah-sunnah beliau. Tinggalkan perkara-perkara bid'ah, karena bid'ah akan menanamkan dalam diri kebencian kepada sunnah. Hati-hati. Jika seorang yang cinta kepada Rasulullah, maka pelajari kehidupan beliau, kita akan mengetahui bagaimana kepribadian beliau, akhlak beliau, ya, karakter beliau, sunnah-sunnah beliau, ibadahnya. Nah, maka waspadai perbuatan bid'ah, karena bid'ah itu akan menanamkan kebencian kepada sunnah, kebencian kepada Rasul, karena sesuatu yang bertentangan dengan sunnah beliau. Maka ya jangan, ya, dusta kalau seorang, ya, cinta kepada Rasul itu buat bid'ah. Cinta itu dibuktikan dengan ittiba kepada Nabi. Di pelaku bid'ah itu orang yang benci kepada Rasul. Karena dia tidak mengatakan, tapi perilaku, sikap dan kondisinya mengungkapkan hal itu. Maka pelaku bid'ah itu orang yang benci kepada Rasul. Seandainya cinta, enggak perlu nambah bid'ah, cukup mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu di antara kiat. Ya, masih banyak yang lain, mudah-mudahan itu telah mewakili, ya, kiat-kiat yang lain. Nah, demikian, wallahu a'lam.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan masih kita angkat pertanyaan melalui pesan WhatsApp, Ustaz. Pertanyaan dari hamba Allah di Kampar, Riau, Ustaz. Pertanyaannya, Ustaz, setiap pagi dan petang hati ini sering berasa malas untuk membaca zikir pagi dan zikir petang, namun lebih suka untuk membaca Al-Quran saja, Ustaz. Pertanyaannya, apakah ini termasuk tipu daya setan, Ustaz, untuk ana karena meninggalkan yang lebih afdol dibaca di waktu itu? Mohon nasihatnya, Ustaz. Jazakallahu khairan. Tafadhol, Ustaz.
0: Ya, terima kasih. Membaca Al-Quran tentunya adalah zikir yang paling utama, ya, karena membaca perkataan yang terbaik, kalamullah. Akan tetapi, ya, tentang keutamaan ibadah dan ketaatan itu juga ditentukan dari sisi lain, dari sisi waktu, tempat dan kondisinya. Ya. Tidak dilakukan bahwa membaca Al-Quran adalah suatu yang terbaik. Tapi di waktu-waktu tertentu, amalan yang lain lebih mulia, ya, pada waktu tersebut ketimbang membaca Al-Quran, dan lebih utama. Karena pada waktu tertentu dan, ya, hari-hari tertentu tersebut, itulah, ya, tempat dan waktu yang bisa kita melaksanakan amalan tersebut. Sementara baca Al-Quran bisa kapan dan di mana saja. Nah, berkaitan dengan zikir dan pagi petang, nah, tidak diragukan bahwa Nabi SAW orang yang terbaik, orang yang paling bertakwa, tapi beliau bisa menggabungkan semua hal itu. Beliau melakukan ibadah, ya, di setiap waktu dan tempat di mana ibadah tersebut disyariatkan. Beliau senantiasa berzikir dalam setiap kondisi dan keadaan. Ya. Dan beliau tentunya yang selalu membaca Al-Quran. Kalau beliau baca Al-Quran di malam hari, ya, membaca Al-Quran di malam hari, di waktu sholat itu lebih, lebih utama. Gitu ya. Nah, maka dalam hal ini, ya, ini tentunya termasuk salah satu dari ya,

0: kita akan memahami, oh ya ternyata sekarang ini setelah zikir, ya setelah zikir, setelah sholat, ya tentu yang utama bukan langsung baca Al-Quran, sempurnakan zikirnya dulu. Begitu juga Nabi SAW begitu selesai zikir, ya menjelang terbit matahari, selesai sholat subuh, beliau sempurnakan zikir paginya. Gak ditinggalkan oleh Nabi SAW. Soalnya begitu juga, karena Allah memerintahkan kita, ya, untuk ya berzikir, bertasbih pada Allah bukratan wa asilah, ya, di pagi dan di petang hari. Nah, kapan kita bisa melaksanakan perintah ini? Betul, Allah perintahkan kita faqra'u ma tayassara minal Quran, bacalah Al-Quran. Yang mudah yang bisa kita baca. Tapi juga Allah memerintahkan kita untuk berzikir. Kapan waktu yang utama berzikir? Di pagi dan petang hari. Nah, wasabbihuhu bukratan wa asila. Maka kita bisa menggabungkan semua hal itu. Mana waktu ya yang situ kita baca Al-Quran, mana waktu kita untuk berzikir, sehingga berbagai ya ibadah dan amal tersebut bisa kita lakukan. Nah, ini tentunya membutuhkan keilmuan. Jadi penyebabnya itu mungkin karena mungkin minimnya keilmuan tentang bagaimana kiat-kiat beribadah, mana yang lebih diutamakan, mana yang dahulukan, ya, mana yang harus dikerjakan. Nah, itulah yang harus kita ya pelajari. Nah, mungkin itu yang kurang sehingga kita memahami Al-Quran kan lebih baik sementara zikir enggak? Tak demikian. Ya, bahkan tidak akan mungkin seorang menjadi hamba yang berzikir kecuali bila berzikir setiap kondisi dan keadaan, terlebih di pagi dan petang hari. Dan juga wa sallallahu wasallam Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan Hafizahullah Ta'ala yang telah membimbing kita di kajian pagi hari ini langsung dari studio di STD Imam Asy-Syafi'i di Jember, Jawa Timur. Dan kami ucapkan pula jazakumullahu khairan untuk Anda sahabat Roja yang telah berpartisipasi dengan menyimak dan bertanya jawab. Semoga apa yang kita pelajari di pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf atas banyaknya pertanyaan yang belum bisa kita angkat di kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah pertemukan kita kembali di kajian-kajian mendatang, khususnya bersama Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan Hafizahullah Ta'ala di setiap hari Jumat pagi pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan selesai. Kami dari studio undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yang dikatakan Islam itu agama tauhid, agamanya para nabi,
3: Al-Quran dan sunnah hak, tetapi harus ada metode.
2: Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat.
4: Jiwa kita ini lemah, badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menghadap Allah SWT.
5: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
6: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
7: Allah murka

0: setiap pinjaman yang ada kelebihannya.
1: Kita buka untuk 150 juta. Setelah berjalan lancar, top up jadi 350.
0: Dengan syarat ada kelebihannya, berapapun besarnya, maka itu riba yang diharamkan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diharamkan oleh Islam.
2: Kalau kalian tidak meninggalkan riba, diumumkan perang.
3: Pak Danu fi harbi minallahi wa rasul.
2: Perang sama Allah.
4: Perang melawan Allah dan Rasul.
5: Sudah dibalik fakta oleh Dep Kolektor Gardialisi.
6: Fa'in lam taf'alun.

0: صلى الله عليه وسلم
1: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: آكل الربا وموكله
2: yang أسحق الربا
0: وكاتبه
2: yang jadi penulis
3: hati-hati kalau yang kau tulis adalah akad riba
0: وشاهديه
3: وقال
0: هم سواء
3: sama dosa
4: untuk Allah melaknat memakan harta riba
5: laknat adalah diusir

0: satu dirhamnya riba itu kata Rasulullah sama dengan 36 kali berzina.
1: Lalu kita merasa rela
2: dan kita melakukan riba
3: padahal lebih parah daripada dia berzina dengan ibunya sendiri.
4: Itu yang paling ringan.
5: Tugas kita di sini adalah untuk beribadah kepada Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Innallaha war razzaqu dzul quwwatil matin." Kata Allah, tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Aku tidak minta rezeki kepada mereka dan aku tidak minta mereka memberi makan kepada-Ku. Innallaha war razzaq. Justru Allah yang beri rezeki. Nah, kalau Anda berusaha dan tidak lupa beribadah kepada Allah, yakinlah Anda akan dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda kasih keyakinan sama antum bahwasanya takwa itu berpengaruh dalam masalah rezeki. Allah yang mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa, Allah berikan jalan solusi dan Allah berikan rezeki kepada dia dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Dalam Al-Qur'an Allah tidak memuji orang yang di masjid terus, yang baca Quran terus, yang zikir terus, tidak. Tapi yang Allah puji orang yang berdagang, orang yang bekerja, yang bertransaksi, tetapi jika datang panggilan Allah, dia sholat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Rijalun la tulhihim tijaratun wa la bay'un an dzikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakah. Yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar." Para lelaki yang mereka berdagang, mereka bertransaksi, tetapi perdagangan mereka dan transaksi mereka tidak melalaikan mereka dari mengingat Allah, dari sholat. Ini yang Allah puji orang-orang seperti ini. Kenapa mereka hebat? Mereka harus cari rezeki. Kenapa? Karena mereka punya tanggung jawab untuk ngurus anak dan istri. Mereka harus bekerja. Kenapa? Mereka ingin menafkahi orang tua mereka. Tetapi pekerjaan tersebut tidak melalaikan mereka untuk sholat, untuk berzikir kepada Allah, untuk mengingat hari kematian, untuk ikut pengajian, untuk bersedekah, untuk baca Quran. Ini yang hebat seperti ini. Allah memuji orang yang bekerja, namun pekerjaannya tidak melalaikan dia dari apa? Dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan husnudzon kepada Allah, Allah tidak akan membiarkan kita kalau kita bertakwa kepada Allah. Antum dulu waktu dalam perut, siapa yang kasih rezeki? Antum enggak bisa apa-apa dalam perut, Allah sudah kasih rezeki. Sampai 9 bulan Allah kasih rezeki melalui ibu antum. Setelah itu antum keluar bayi, enggak bisa apa-apa, bisa cuma bisa menangis. Tahu-tahu Allah beri rezeki dengan air susu dari ibu antum. Tahu-tahu Allah sudah latih bagaimana cara menyusu dari ibu antum. Allah yang latih, sudah tahu tiba-tiba sudah bisa. Kemudian Allah kasih rezeki sampai ente besar, sampai kuliah, sampai lulus. Tahu-tahu takut, jangan-jangan saya enggak dapat rezeki. Kok bisa seperti itu? Kenapa sekarang sudah pintar, sudah lulus, sudah punya gelar, kok malah takut enggak dapat rezeki? Uang tuh antum masih kecil saja Allah kasih rezeki. Maka jangan seorang suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting dia berusaha disertai dengan takwa, maka insyaallah Allah akan beri kepada dia rezeki yang cukup bagi dia dan akan membahagiakan dia.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: ألف لام ميم أحسب الناس

0: الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
1: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: 10 wasiat salaf untuk para pemuda. Pertama, Abu Ishaq bin Amr rahimahullahu taala pernah mengatakan, "Wahai para pemuda, pergunakan sebaik mungkin masa muda kalian. Tidaklah berlalu suatu malam bagiku melainkan aku membaca 1000 ayat. Aku membaca surat Al-Baqarah dalam 1 rakaat. Aku berpuasa di bulan-bulan haram 3 hari setiap bulan serta berpuasa Senin Kamis." Kemudian beliau membaca ayat "Wa anna bi ni'mati rabbika fahaddits." Dan terhadap nikmat Rabbmu, maka hendaklah engkau menceritakannya. Kedua, dari Hammad bin Zaid rahimahullahu taala, beliau mengisahkan, "Kami pernah menemui Anas bin Sirin rahimahullah ketika beliau sakit, dan beliau berpesan, 'Wahai para pemuda, bertakwalah kepada Allah. Selektiflah kalian dalam mengambil hadis atau ilmu agama, karena itu bagian dari agama kalian.'" Ketiga, Malik bin Dinar rahimahullahu taala pernah berwasiat, "Sesungguhnya kebaikan itu ada pada masa muda." Keempat, Zaid bin Abi Zarqa rahimahullahu taala mengisahkan, "Suatu ketika Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu taala keluar dari rumahnya dan kami berada di depan pintu beliau. Lalu beliau berkata, 'Wahai para pemuda, bersegeralah dalam menggapai keberkahan ilmu ini, karena kalian tidak tahu apakah kalian nanti akan bisa sampai kepada apa yang kalian impikan. Hendaknya sebagian kalian memberikan faedah ilmu kepada yang lainnya." Kelima, Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala pernah berpesan, "Wahai para pemuda, wajib bagi kalian untuk mengejar negeri akhirat. Kami banyak melihat orang yang mengejar akhirat, dia mendapatkan pula dunianya. Namun kami tidak melihat ada seseorang yang mengejar dunia, tapi dia mendapatkan akhirat bersama dunianya." Keenam, Uqbah bin Abi Hakim rahimahullahu taala mengisahkan, "Dulu kami pernah duduk bersama Aun bin Abdullah rahimahullah. Lalu beliau berkata kepada kami, 'Wahai para pemuda, kami banyak melihat para pemuda meninggal dunia. Apa yang ditunggu lagi ketika telah tiba saat panen?" Ketujuh, Qabus bin Abi Zabyan mengisahkan, "Pernah kami sholat subuh di belakang Abu Zabyan, dan kami semua ketika itu masih berusia muda dari satu kampung yang sama, kecuali seorang muadzin, umurnya sudah tua. Ketika Abu Zabyan selesai mengucapkan salam, dia pun menoleh kepada kami seraya bertanya kepada kami satu persatu, 'Engkau siapa? Engkau siapa?' Kemudian beliau berpesan, 'Tidaklah seorang nabi diutus melainkan pada saat ia masih muda, dan sebaik-baik ilmu adalah ilmu yang diberikan ketika masa muda.'" Kedelapan, Abdul Wahhab Al-Thaqafi rahimahullahu taala menceritakan, "Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullah pernah menemui kami seraya berkata, 'Wahai para pemuda, carilah nafkah hingga kalian tidak perlu untuk meminta-minta kepada manusia.'" Kesembilan, Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala berpesan, "Wahai para pemuda, jauhkan diri kalian dari at-taswif, yaitu menunda-nunda kebaikan. Jauhkan dari kata-kata nanti, nanti aku akan berbuat, nanti aku akan lakukan, dan seterusnya." Kesepuluh, Hafsah binti Sirin pernah mengatakan, "Wahai para pemuda, pergunakanlah masa muda kalian dengan baik. Sesungguhnya demi Allah, aku tidak melihat saat terbaik untuk beramal kebaikan kecuali pada waktu muda."

0: اجماع المسلمون على انه من استبانت له سنه الرسول. Kaum muslimin semua bersepakat, semua. Kaum muslimin semua bersepakat, tidak ada satupun yang menyelisihi, kata Imam Syafi'i.
1: Siapa saja yang sudah jelas
0: kepada dia sunnah Rasul, laku lam yakun an yada'aha liqauli ahad, tidak boleh dia tinggalkan sunnah ini hanya karena mengikuti pendapat. Tidak boleh seseorang. Dia tinggalkan sunnah ini hanya karena mengikuti
1: pendapat. Kalau dia lebih ngikutin pendapat seseorang, dia tinggalkan hadis, dia tinggalkan sunnah,
0: maka pada waktu itu dia telah jatuh kepada taklid yang haram.
1: Sudah sampai keterangan, sudah sampai dalil, sudah jelas kepada dia bahwa pendapatnya salah, kok masih tetap fanatik sih?
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح

Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an.

0: Tetaplah bersama kami Dak Kendari menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin azanillahu ayyakum para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali dalam rangka bermajlis ilmu. Semoga majlis kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Kita akan berbicara tentang kisah jalinan cinta kasih antara manusia terbaik di alam semesta itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan wanita yang terbaik yaitu Khadijah radhiyallahu taala anha. Kisah tersebut sangat indah untuk kita pelajari agar kita bisa mengambil faedah baik kita sebagai suami ataupun ibu-ibu sekalian sebagai istri. Khadijah radhiyallahu taala anha, nama beliau adalah Khadijah bintu Khuwailid bintu As'ad bintu bin Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab. Sedangkan kita tahu nasab Nabi SAW adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Jadi keduanya Khadijah maupun Nabi bertemu di Qusay bin Kilab. Dan kita tahu Qusay adalah Quraisy. Disebut Qusay adalah Quraisy yang kedua, artinya Quraisy Asogir, yang karena dia Qusay inilah yang telah mengumpulkan seluruh kabilah-kabilah Quraisy yang terpencar-pencar, sehingga dia yang juga disebut sebagai Quraisy, yaitu yang mengumpulkan kabilah-kabilah atau anak-anak keturunan Nabi Ismail yang terpencar-pencar dikumpulkan untuk kembali merebut pemerintahan di kota Mekah, ya sebagaimana disebutkan dalam sejarah. Jadi Nabi adalah seorang Quraisy dan Khadijah juga adalah wanita Quraisyah, sama-sama dari Quraisy. Jadi Nabi Quraisy dan Khadijah Quraisyah. Jadi kakek Nabi Abdul Manaf dan Abdul Uzza, kakeknya Khadijah, bersaudara sama-sama anaknya Qusay bin Kilab. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Khadijah radhiyallahu taala anha adalah wanita Quraisyah yang terkenal dengan nasab yang tinggi dan juga dikenal dengan akhlak yang sangat mulia. Oleh karena dalam buku-buku sejarah, beliau radhiyallahu anha diberi gelar oleh masyarakat dengan Tahirah, yaitu wanita yang suci. Artinya beliau dari jauh dari yang namanya perzinahan, menjaga diri, beliau juga jauh dari hal-hal yang berkaitan dengan hubungan dengan laki-laki tanpa apa namanya hubungan yang jelas. Ini jauh dari Khadijah radhiyallahu taala anha, dikenal sebagai Tahirah, yaitu gelar beliau. Tahirah itu wanita yang suci karena beliau adalah wanita yang afifah. Dan beliau selain terkenal sebagai wanita yang bernasab tinggi, kemudian berakhlak mulia, suci, beliau juga dikenal sebagai saudagar wanita yang kaya raya. Saudagar wanita yang kaya raya. Beliau memiliki uang yang banyak dan beliau
2: berdagang, tapi tidak langsung berdagang, tapi bekerja sama dengan para lelaki untuk memperdagangkan barang-barang jualannya Khadijah radhiyallahu taala anha dengan sistem mudharabah, dengan sistem mudharabah. Ya. Dan sejarah menyebutkan bahwasanya Khadijah radhiyallahu taala anha sebelum menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau radhiyallahu anha telah menikah dua kali, ya. Yang pertama adalah dengan Atiq bin A'id al-Makhzumi. Ini suami beliau yang pertama, dan akhirnya suami ini pun meninggal dunia, ya. Kemudian beliau menikah lagi dengan suami yang kedua yang bernama Abu Halah Ibnu Nabbash At-Tamimi. Abu Halah Ibnu Nabbash At-Tamimi yang juga meninggal dunia setelah itu. Ya. Tetapi dari pernikahan Khadijah dengan Abu Halah lahirlah seorang anak yang bernama Hind bin Abi Halah At-Tamimi. Hind, atau kalau kita bilang dalam bahasa Indonesia Hindun, ya. Hindun bahasa, dalam bahasa Arab terkadang untuk anak laki-laki, terkadang untuk anak perempuan. Jadi Hind, ada yang perempuan seperti Hind bintu Utbah. Hind bintu Utbah adalah istrinya Abu Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu. Adapun Hind bin Abi Halah adalah putranya Khadijah. Sama-sama Hind, namun terkadang untuk anak laki-laki, terkadang untuk nama anak perempuan. Kemudian setelah itu Khadijah menjadi seorang janda, dan dia sudah seperti tidak tertarik untuk menikah. Betapa banyak laki yang datang, ya, untuk melamar Khadijah, namun lamarannya semua ditolak, ya. Siapa tidak ingin dapat wanita seperti Khadijah, cantik, kaya raya, terkenal, berakhlak mulia, ya. Apalagi kaya raya, ya, sudah cantik terus apa? Kaya raya, ya. Siapa yang tidak mau, ya? Ya. Akhirnya banyak yang datang melamar Khadijah, namun beliau sepertinya tidak berminat lagi untuk menikah setelah dua suaminya meninggal. Sampai akhirnya, ya, beliau mendengar tentang seorang pemuda yang sangat mulia, digelari dengan Al-Amin, orang yang terpercaya. Dialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dikenal dengan akhlaknya yang mulia. Seakan-akan Khadijah tertarik dengan pemuda tersebut, ya. Tetapi Khadijah wanita yang cerdas, dia tidak buru-buru, ya. Dia tidak terburu-buru. Dia ingin mengecek lebih jauh tentang siapa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Khadijah radhiyallahu ta'ala anha memberi isyarat agar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bekerja dengan dia, ya. Maka akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bekerja dengan Khadijah, menjadi salah seorang pekerja Khadijah yang memperdagangkan barang-barang dagangan Khadijah ke negeri Syam. Dan Khadijah, ya, memerintahkan pembantunya atau budaknya yang bernama Maisarah untuk menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam memperjualbelikan dagangan Khadijah radhiyallahu taala anha. Maka berangkatlah Maisarah menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam ke negeri Syam. Maisarah, ya. Maisarah itu laki-laki atau perempuan? Laki-laki, ya. Laki-laki. Kalau di Indonesia Maisarah jadi nama perempuan, ya. Jadi Maisarah itu nama laki-laki, ya. Dan di dalam buku-buku biografi banyak sekali ulama-ulama yang bernama Maisarah, para alim ulama yang bernama Maisarah, ya. Jadi ada sebagian nama di Arab Saudi atau di Arab adalah nama perempuan, di sini jadi nama laki-laki, ya. Atau sebaliknya. Contoh Maisarah itu nama laki-laki, di sini jadi nama perempuan. Contohnya Firdaus, Firdaus itu di Arab tuh nama perempuan, Firdaus, ya. Di sini nama apa? Laki-laki, Firdaus. Sekarang Firdaus itu nama surga, surga itu jannah perempuan, ya. Mu'annaf. Kemudian contohnya Iman, Iman kalau di Arab Saudi Iman itu nama perempuan, ya. Kalau di sini nama laki-laki. Enggak apa-apa, enggak jadi masalah, ya. Ini sekedar apa namanya? Nama. Jadi maksud saya di situlah penggunaan agak berbeda. Jadi Maisarah itu laki-laki, jangan disangka Nabi bersafar berdagang ditemani sama perempuan, tidak, ya. Tapi ditemani oleh seorang laki-laki yang bernama Maisarah. Di sinilah nampak kecerdasan Khadijah radhiyallahu taala anha dan kehati-hatiannya tidak terburu-buru ingin mengecek siapa Muhammad ini yang terkenal akhlak yang mulia. Maka Khadijah mengecek Nabi sallallahu alaihi wasallam pada dua perkara. Pertama, pada bagaimana akhlak yang sungguhnya tatkala safar, dan yang kedua, bagaimana akhlaknya tatkala bermuamalah masalah duit. Ya. Karena dengan dua perkara ini seorang mengetahui hakikat seorang yang sungguhnya tatkala dia bersafar dan tatkala bermuamalah dengan masalah
3: masalah duit, masalah keuangan. Dan inilah yang pernah dijadikan dalil oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Sulaiman bin Harb pernah berkata, syahida rajulun inda Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, faqala lahu Umar, inni lastu a'rifuka wala yadhurruka anni la a'rifuka, fa'tini biman ya'rifuka. Ada orang ingin menjadi saksi di hadapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka Umar berkata, bagaimana engkau menjadi saksi sementara aku tidak mengenal engkau? Aku tidak tahu kredibilitasmu, sikoh atau tidak, amanah atau tidak, bohong atau jujur. Bagaimana kau menjadi saksi sementara aku tidak mengenalmu? Dan aku tidak mengenalmu enggak jadi masalah, tidak akan beri kemudaratan bagimu. Tetapi kalau mau jadi saksi harus ada yang mentazkiyah, merekomendasi. Kalau begitu, fa'tini biman ya'rifuka. Kalau begitu datangkan kepadaku orang yang mengenalmu, ya, yang bisa merekomendasikanmu sebagai saksi. Faqala rajulun ana arifu. Tiba-tiba ada seorang yang berkata, wahai Amirul Mukminin, ya, ana arifu ya Amirul Mukminin. Wahai Amirul Mukminin, saya tahu orang ini. Ya, artinya saya merekomendasikan dia untuk menjadi saksi. Umar bertanya, bi ayyi syai'in ta'rifuhu? Dari mana kau mengenalnya? Dari mana kau mengetahuinya? Faqala bil adalah, karena saya tahu dia adalah orang yang thiqah, orang yang terpercaya. Umar bertanya, huwa jaruka al adna ta'rifu lailahu wa naharahu wa madkhalahu wa makhrajahu? Apakah orang ini adalah tetangga dekatmu sehingga kau tahu bagaimana siangnya dia, bagaimana malamnya hari, malam harinya dia, kapan dia pergi, kapan keluar rumah? Apa kau kenal dia sebagai tetangga dekat? Karena kalau kita punya tetangga dekat, kita tahu bagaimana akhlaknya. Bagaimana akhlaknya, bagaimana akhlak terhadap anak-anaknya, bagaimana akhlak terhadap istrinya, bagaimana keseharian dia, ya. Apakah ini tetanggamu sehingga kau mengenalnya? Kata laki-laki tersebut, "La, saya bukan tetangga saya." Maka Umar bertanya lagi, "Fa'amalaka bidirham wad dinar alladhi yustadallu bihima 'alal wara'?" Apakah, ya, orang ini pernah bermuamalah dengan engkau masalah dinar dan dirham, masalah duit, sehingga kau yang dengan dua perkara ini diketahui wara'nya seseorang atau tidak? Ya, seorang diketahui wara'nya tatkala bermuamalah dengan masalah duit, ya. Terkadang seorang kelihatannya soleh, terkelihatannya masya Allah gitu, tapi kalau sudah masalah duit amburadul, ya, kacau, ya. Ya, jenggot panjang tapi utang enggak pernah bayar misalnya, ya, repot. Salat lima waktu masya Allah rajin, tapi kalau bikin syarikat pekerjaan, ya, temannya dikasih kemudaratan, untung enggak dibagi misalnya, ya. Masalah gini banyak, ya, ya. Jadi masalah duit bisa mengungkap hakikat seseorang, ya. Kemudian kata dia, lah, orang ini tidak pernah bermuamalah masalah duit dengan saya. Pertanyaan ketiga, fasahibuka fis safar alladhi yustadallu bihi ala makarimil akhlak. Apakah orang ini pernah menjadi teman perjalananmu dalam safar, yang dengan safar tersebut bisa diketahui akhlak seseorang? Kata orang ini, lah, tidak juga. Kata Umar, falasta ta'rifu. Kalau begitu kau tidak mengenal dia. Kalau begitu kau tidak mengenal dia. Di sini Umar membuat, menjadikan dalil hujjah, argumentasi untuk mengetahui seorang kita kenal dia atau tidak. Hakikat sungguhnya, pertama, kalau dia adalah tetangga dekat kita, kita tahu hakikat dia. Atau dia pernah bermuamalah dengan kita masalah duit, atau dia pernah bersafar dengan kita. Makanya disebut safar itu dari isfar, yusfir, membuka. Yusfir artinya membuka tabir. Terutama safar di zaman dahulu, di bawah terik matahari, kemudian di gurun pasir misalnya, akan kelihatan akhlak seorang. Apakah orang ini mengalah dengan temannya, apakah dia memperhatikan juga temannya, atau dia ingin enak sendiri, ya, enak sendiri, tidak mau susah-susah. Kalau ada makanan, makan sendiri. Kalau ada minum-minum sendiri. Maka nampak akhlak seseorang. Demikian juga apalagi masalah duit. Duit itu benar-benar mengungkap akhlak seseorang. Apakah orang ini wara' atau tidak masalah duit, ya. Masalah duit, apakah dia tamak dengan dunia, ini sangat nampak dari muamalah dengan masalah duit. Nah, Khadijah radhiyallahu anha ingin mengecek Nabi dari dua hal. Kalau masalah tetangga, Nabi bukan tetangganya siapa? Khadijah. Tinggal masalah duit dan masalah safar, dan dua-duanya dikerjakan oleh Khadijah. Maka Khadijah memperkerjakan Nabi sebagai pekerja sehingga Nabi bermuamalah masalah keuangan dengan Khadijah. Yang kedua, berjualannya jauh, bersafar, dan ditemani oleh, bahasa kita, mata-matanya Khadijah. Mata-matanya Khadijah di siapa namanya? Maisarah. Akhirnya berangkatlah Nabi dengan Maisarah berdagang, maka nampaklah bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berdagang. Setelah pulang dari perdagangan, Maisarah tentunya melaporkan hasil, ya, pengintelan dia selama ini. Maka semakin berbinar-binar hati Khadijah radhiyallahu taala anha tatkala mengetahui bahwasanya Rasulullah SAW adalah pemuda yang sangat baik, sangat soleh, semakin dicek semakin luar biasa akhlaknya.
2: Maka hal ini menjadikan Khadijah ya semakin tertarik dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana caranya agar Rasulullah mau melamar Khadijah? Khadijah sekarang yang tertarik. Ya. Rasulullah SAW mungkin tidak pede untuk melamar Khadijah. Siapa Nabi SAW? Pemuda miskin, bapaknya sudah enggak ada, ibunya sudah enggak ada, tinggal sama pamannya Abu Talib yang juga apa miskin. Nabi SAW bekerja sebagai penggembala kambing. Mana pede Nabi kemudian melamar siapa? Khadijah, wanita saudagar kaya raya yang nasabnya juga tinggi. Kalau dari nasab sama-sama tinggi nasabnya. Mungkin nasab Nabi lebih hebat karena nenek moyangnya adalah pembesar-pembesar kota Mekah, ya. Tapi dari sisi harta, ya, jauh. Nabi SAW kuntu ar'a ghanam li qararit li ahli Makkah. Kata Nabi, aku dahulu menggembalakan kambing. Kambing saja bukan milik Nabi, tapi kambing penduduk kota Mekah agar aku dapat upah beberapa sen dari mereka. Jadi mungkin tidak terpikirkan Nabi untuk melamar siapa? Khadijah. Apalagi melamar majikannya, kan susah ya. Ya. Gimana seorang kemudian melamar apa? Majikan. Enggak tahu kalau antum ya, kalau Nabi. Jadi disebutkan akhirnya oleh para ahli sejarah, maka Khadijah lah yang kemudian memberi isyarat entah melalui temannya, entah melalui saudaranya atau kerabatnya untuk menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar Nabi mau melamar siapa? Khadijah. Dan ini ya cara yang baik agar seorang tetap mempertahankan kehormatannya. Jadi wanita meskipun tertarik kepada seorang laki, ya, tidak juga kemudian dia kirim WA langsung kepada laki tersebut ya. Dia jaga kehormatannya. Kemudian kirim WA, kirim foto, kirim biodata ya. Ya jangan juga begitu ya. Ya, tapi kalau bisa melalui orang ketiga. Karena kita berusaha mencari wanita yang soleh, dan di antara ciri wanita soleh, wanita tersebut memiliki rasa malu ya. Malu itu adalah perhiasan seorang wanita. Kalau wanita enggak punya malu, repotnya. Jadi seorang kalau melamar, cari wanita yang punya rasa malu ya. Misalnya kalau dia nazar wanita tersebut pas lagi di nazar ya. Tahu nazar kan? Atau antum dulu enggak pakai nazar ya, langsung. Nazar tuh masuk ketemu dengan seorang wanita, dilihat ya. Lihat wajahnya ya. Boleh lihat rambutnya, boleh. Kalau dilihat ternyata wanita tersebut malu-malu, tunduk ke bawah, mukanya merah. Nah, ini bagus berarti akhlaknya mulia. Tapi kalau kita lihat wanita tersebut, dia malah melihat kita. Malah melotot. Wah, ini. Kita yang malu-malu gelisah. Ini agak repot juga kalau begitu. Ini baru pertama kita sudah kalah, apalagi kalau hari-hari berikutnya. Oleh karenanya ya, sebagai wanita yang punya rasa malu, punya, maka harus berusaha melewati orang kedua atau orang ketiga ya, orang kedua atau orang ketiga itu lebih baik, lebih menjaga kehormatannya. Akhirnya sampailah berita tersebut kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan ini baik. Ya. Punya adik perempuan, lihat ada lelaki yang soleh, ya, kalau bisa kita carikan suami buat adik perempuan kita atau buat putri kita carikan, apalagi kita dapat laki-laki yang soleh. Karena laki-laki yang soleh kalau ada berakhlak mulia, apalagi amanah, maka ini ya, aset yang sangat besar ya. Oleh karenanya para salaf dahulu mereka biasa menawarkan putri mereka, seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Setelah Hafsah suaminya meninggal dunia, sudah menjanda, maka Umar menawarkan Hafsah kepada sahabat, kepada Abu Bakar, ya, kepada Utsman, tapi mereka tolak. Mereka tolak sampai kenapa? Karena mereka dengar Nabi sudah menyebut-nyebut siapa? Hafsah. Mereka tidak ingin mendahului siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dia tawarkan putrinya. Ya. Kita pun demikian. Karena kalau kita laki-laki soleh, itulah yang diharapkan bisa membahagiakan putri kita atau membahagiakan adik perempuan kita. Dan ini sebagaimana dilakukan oleh Sahib Madian. Ya, dalam kisah Nabi Musa alaihissalam yang Allah sebut dalam surat Al-Qasas, tatkala Nabi Musa pergi ke negeri Madian dan nampaklah kesolehan Nabi Musa alaihissalam, akhirnya dua wanita dari negeri Madian tersebut mungkin cerita sama bapaknya, ya, Musa ini orang yang soleh gini gini gini, akhirnya bapaknya ingin melamar atau ingin
3: Musa menikah dengan putrinya tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam buku-buku tafsir, ya, kata salah seorang dari mereka tersebut, ya abat ista'jirhu, inna khairu man ista'jarta, al-qawiyul amin. Ya, ya Allah, ya wahai ayahanda, pekerjakanlah Musa. Semuanya sebaik-baik orang yang dipekerjakan adalah orang yang al-qawi al-amin, yaitu orang yang kuat lagi amanah. Dari mana putri ini tahu Musa kok kuat dan amanah? Disebutkan oleh para ahli tafsir, waktu Musa membuka tutup sumur, ya, jadi waktu Musa datang ke negeri Madian, Nabi Musa mendapati orang-orang sedang mengambil air dari sumur. Wajada min dunihi mumra'ataini tadudan, dan di antara orang-orang tersebut ada dua wanita yang menghalang-halangi kambingnya, jangan dulu ambil air dari sumur tersebut, ya. Maka Musa bertanya, "Ma khatbukuma? Kenapa kalian tidak mengambil air?" Musa kasihan melihat dua wanita ini, ya. Qalata la nasqi hatta yusdiru ri'a wa abuna syaikhun kabir. Kami tidak bisa mengambil air sampai orang-orang sudah pergi dulu, baru kami mengambil sisa-sisa air dari sumur tersebut. Maka kata Allah, fasaqalahuma. Maka Nabi Musa pun mengambilkan air buat mereka berdua, ya. Disebutkan dalam buku-buku tafsir, Nabi Musa mengangkat tutup sumur. Tutup sumur itu sangat kuat, tidak bisa diangkat oleh kecuali oleh beberapa orang. Tadi Nabi Musa mengangkat sendiri. Dia buka tutup sumur tersebut, dilihat oleh dua wanita tersebut. Akhirnya Nabi Musa bantu mereka berdua. Nabi Musa tidak minta upah sama sekali, hanya sekedar kasihan bantu kedua wanita tersebut. Kemudian summa tawalla ila dhil, kemudian Nabi Musa pun bernaung di bawah sebuah pohon, kemudian berdoa kepada Allah karena Musa lapar, ya. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir, ya Allah aku butuh kebaikan darimu. Itu disebut oleh para tafsir, Nabi Musa lapar. Akhirnya tiba-tiba datang salah seorang dari dua wanita tersebut, ya. Ihdahuma faja'at ihdahuma tamshi ala istihya, datang dalam kondisi malu-malu. Di sini Allah mengatakan tamshi ala istihya, datang dalam kondisi malu-malu ngomong sama Musa, "Wahai Musa, ayah kami mengundangmu untuk memberi ganjaran atas bantuanmu kepada kami." Padahal Musa tidak minta cari ganjaran, cuma Musa kelaparan. Musa alaihissalam kelaparan. Makanya dia lapar, Allah kabulkan mau diundang makan sama bapaknya tersebut. Disebut oleh para tafsir, waktu Nabi Musa berjalan menuju ke rumahnya bapak mereka berdua, yang ditemani oleh seorang wanita ini, maka Nabi Musa penunjuk jalan wanita, tidak mungkin Nabi Musa jalan bergandengan dua gini, sambil ngobrol, kan gak mungkin. Ini perempuan wanita asing, kalau wanita di depan juga, waduh repot juga, Nabi Musa dari belakang juga gak enak dilihat, ya. Maka disebutkan bagaimana caranya Nabi Musa jalan di depan, perempuan di belakang. Kenapa? Kalau perempuan di depan, Nabi Musa bisa melihat tubuhnya, bisa melihat lekukan tubuhnya. Nabi Musa tidak ingin melihat hal tersebut. Maka Nabi Musa jalan di luar, perempuan dari belakang tinggal melempar batu. Kalau belok kanan, lempar batu ke kanan, Musa belok kanan. Kalau belok kiri, lempar batu kiri, Musa belok kiri. Ini disebut dalam buku tafsir tentunya, ya. Dari sinilah sang wanita itu tahu Musa itu kuat dan amanah. Musa itu kuat dan apa? Amanah. Di mana dia menjaga pandangan, ya, tidak terfitnah dengan wanita. Maka akhirnya ayahnya pun tertarik, akhirnya ingin Musa menikah dengan salah seorang dari putrinya. Dari mana ayahnya tahu? Putrinya cerita mungkin, Musa begini, begini, begini, begini. Akhirnya ayahnya berkata, qala inni uridu an unkihaka ibnataya hataini ala an ta'jurani thamaniyah hijaj, fa in atmamta ashran famin indik, wa ma uridu an ashuqqa alaik, satajidun insyaallah minas salihin. Kata laki tersebut, sungguhnya aku ingin menikahkan engkau dengan salah seorang dari dua putriku, ya, dengan syarat engkau bekerja di kebunku selama 8 tahun. Kalau 10 tahun terserah engkau, 8 tahun atau 10, 10 tahun, ya. Akhirnya Nabi Musa disebutkan oleh para ahli tafsir memilih bekerja selama 10 tahun. Ini maksud saya apa? Maksudnya sang calon bapak mertua inilah yang menawarkan putrinya kepada Nabi Musa. Jadi tidak mengapa, bukan suatu hal yang tercela kalau kita melamar seorang lelaki untuk putri kita atau untuk adik perempuan kita, jika kita dapati lelaki tersebut yang soleh, tidak apa, demi kebahagiaan apa putri kita atau adik perempuan kita. Tapi cara penyampaiannya dengan tentu dengan penghormatan, ya. dengan cara terhormat. Bagaimana dengan isyarat, dia paham insya Allah. Dia bilang, eh, kamu mau enggak anak saya? Jangan. Itu enggak kurang-kurang etis ya. Kita tetap menjaga kehormatan putri kita. Jadi caranya bagaimana? Dan ini tidak mengapa. Makanya Khadijah radhiyallahu anha tertarik dengan Nabi SAW, dia tidak mengucapkan langsung, tapi melalui orang ketiga, entah temannya, entah kerabatnya, agar Nabi Muhammad SAW mau untuk melamar Khadijah radhiyallahu taala anha. Akhirnya Nabi SAW melamar. Akhirnya terjadilah pernikahan dua pasangan yang sangat luar biasa. Saya tidak tahu siapa yang beruntung, Rasulullah SAW beruntung atau Khadijah yang lebih beruntung. Sama-sama beruntung ya. Khadijah mendapatkan laki yang sangat luar biasa, manusia terbaik yang pernah ada di alam semesta ini, yang Nabi pernah berkata, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamati wala fakhar. Aku adalah pemimpin seluruh anak Adam pada hari kiamat dan aku tidak sombong. Ya. Yang Allah bersumpah atau Allah memuji Nabi dengan berkata, wa innaka la ala khuluqin azim. Sungguhnya engkau berada di atas akhlak yang sangat agung ya. Kalau Nabi SAW secara umum akhlaknya agung, apalagi terhadap istrinya. Yang Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sungguhnya kami tidak utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Kalau Nabi adalah rahmat bagi seluruh alam semesta ya. Bahkan bagi hewan-hewan Nabi penuh rahmat, bagi orang-orang yang bersalah Nabi penuh rahmat, apalagi terhadap kekasihnya, kepada istrinya yang dia cintai ya. Maka sungguh luar biasa Khadijah beruntung mendapatkan Nabi SAW, dan Nabi juga beruntung mendapatkan istri seperti Khadijah ya. Ya, apalagi waktu itu Nabi SAW pemuda miskin, tahu-tahu dapat suami yang kaya, apa istri yang kaya raya, saudagar kaya raya yang terkenal tahirah, akhlak mulia, suci dan yang lainnya, menjaga diri ya. Taib. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu Nabi menikah dengan Khadijah, berapakah umur Nabi dan berapakah umur Khadijah? Kebanyakan ahli tarikh, ahli sejarah menjelaskan bahwasanya umur Nabi 25 tahun waktu menikah dengan Khadijah. Ya. Tetapi umur Khadijah ada khilaf di kalangan para ahli tafsir, ahli sejarah, ahli tarikh. Dan khilaf kuat mengerucut pada dua pendapat. Ada pendapat yang lain, tapi ada dua pendapat yang mengerucut, yaitu pendapat yang mengatakan bahwasanya Khadijah waktu menikah dengan Nabi berumur 40 tahun. Dan ini diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dalam kitab Tabaqatnya melalui Jarur Al-Waqidi, dari Jarur Al-Waqidi ya, Muhammad bin Umar Al-Waqidi ya, bahwa umur Khadijah adalah 40 tahun ya. Namun dari Jarur Al-Waqidi, dari Al-Waqidi menurut ahli hadis adalah matruk, ditinggalkan, artinya hadisnya sangat lemah ya, karena dia statusnya matruk, ditinggalkan oleh para ahli hadis. Pendapat yang kedua adalah pendapat yang disebut oleh Ibnu Ishaq, namun Ibnu Ishaq menyebut juga tanpa sanad bahwasanya umur Khadijah 28 tahun. Ibnu Ishaq menurut ahli hadis adalah saduq idza sarraha bi tahdits. Dia periwayatannya tidak sampai derajat sikoh Ibnu Ishaq, tetapi dia saduq. Saduq itu kalau meriwayatkan hadis ya, maka pada derajat hasan. Hadisnya apa? Hasan. Dia ada hadis sahih, kemudian hasan, baru kemudian dhaif ya. Jadi secara periwayatan Muhammad bin Ishaq jauh lebih baik daripada Al-Waqidi. Al-Waqidi matruk, Ibnu Ishaq saduq. Tetapi masalahnya Ibnu Ishaq juga meriwayatkan tanpa sanad. Hanya menyebutkan umur Khadijah waktu itu umur 28 tahun. Jadi dari sisi sanad dua-duanya tidak ada dalilnya. Karena tidak ada dalilnya, karena Ibnu Ishaq pun meriwayatkan tanpa sanad. Namun mana yang lebih aula bitarjih, mana yang lebih pendapat lebih kuat untuk kita rajihkan, apakah Khadijah berumur 40 tahun atau Khadijah berumur 28 tahun? Kalau Khadijah berumur 48 tahun berarti janda tua. Kalau Khadijah berumur 28 tahun maka janda muda. Bagi saya 40 tahun juga masih muda ya. Ya, karena saya sebentar lagi 40. Jadi toh 40 atau 28 Khadijah masih muda ya. Karena sebagian orang apa namanya sering kalau ada yang mau nikah, saya nikah sama janda. Lihat Nabi aja nikah sama janda 40 tahun. 40 tahun memang kenapa ya? Masih apa? Masih muda ya. Tentu 28 lebih muda, jauh lebih muda. Tapi 40 juga masih muda ya. Sana nikah sama janda sana. Janda berapa? Umur 53 tahun ya. Khadijah 40 loh, bukan 53. Jangan salah dalil ya. Baik. Mana yang lebih kuat?
2: Pendapat yang mengatakan Khadijah berumur 28 tahun ada sisi kuatnya, karena mereka mengatakan setelah Nabi menikahkan Khadijah, maka Khadijah melahirkan anak-anak sekitar 5 atau 6 orang, ya. Di antaranya 2 laki-laki, Abdullah dan Qasim, kemudian 4 anak perempuan, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Zainab, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, dan Fatimah. Dan kalau Khadijah berumur 40 tahun, susah punya anak 6 orang seperti itu. Sudah menjelang masa menopause, ya. Jadi umur beliau 28, sehingga bisa punya anak banyak, ya, 6 orang, ya. Ini pendapat, dan pendapat ini secara logika memang juga kuat, ya. Tapi Allah alam bisawab, pendapat yang lebih kuat bahwasanya Khadijah menikah dengan Nabi tatkala berumur 40 tahun. Dalilnya apa? Dalilnya dalam hadis-hadis disebutkan waktu Aisyah cemburu kepada Khadijah, Aisyah mensifati Khadijah dengan nenek tua, ya. Seperti dalam satu hadis kata Aisyah, kana Nabi SAW idza dzakara Khadijah asna alaiha fa ahsana sana. Rasulullah SAW kalau menyebutkan tentang Khadijah, maka Rasulullah SAW muji Khadijah dengan pujian yang tinggi, ya. Qalat faghirtu yauman, kata Khadijah, maka satu hari aku pun cemburu. Fakultu, aku berkata kepada Nabi, ma aktsara ma tadhkuruha, betapa sering kau menyebutkan tentang Khadijah, Khadijah lagi, Khadijah lagi, Khadijah lagi, Khadijah lagi. Hamra as-Siddiq, ya, dia adalah seorang wanita yang sudah tua. Hamra as-Siddiq maksudnya sudah hanya tinggal gusinya, artinya sudah nenek, giginya sudah tanggal, ya, giginya sudah tanggal. Ini Aisyah cemburu, dia masih sangat muda dan dia mengeluarkan ungkapan seperti itu, ya. Dan ini Khadijah yang cerita sendiri, itu kesalahan Khadijah, tapi dia ceritakan kepada kita agar kita dapat ilmu bahwasanya Khadijah sangat dicintai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Biasanya kalau perempuan dikalahkan dia tidak mau cerita, ya. Dia atau tidak? Kayak tawa aja antum. Orang punya istri dua, dia tidak mau kalah saingan dengan madunya, ya. Ya, dia selalu merasa kalau cerita sama teman, oh saya lebih disayang oleh suami saya daripada istri yang lainnya, ya. Selalu begitu, dia tidak mau merasa kalah dengan madunya. Persaingan hebat di antara mereka, ya. Tapi antum tidak tahu dunia tersebut. Saya pun tidak tahu. Saya cuma dengar cerita, ya. Tapi Aisyah radhiyallahu anha, meskipun dia salah, ya, pernah berucap kata-kata yang salah, namun dia tetap cerita kepada kita. Dia riwayatkan hadis tersebut, ya, untuk kita tahu bahwasanya Khadijah kedudukannya sangat tinggi di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Khadijah sempat mencapai masa tua di mana gigi-giginya semua sudah lepas. Dalam riwayat yang lain, ya, Aisyah berkata, "Istadzanat Halah bintu Khuwailid." Suatu hari Halah itu saudari perempuannya Khadijah, ketuk pintu minta izin untuk masuk ke rumah, di rumahnya Aisyah. Ada Aisyah di situ, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istadzanat, itu minta izin untuk ketemu. Mungkin bilang assalamualaikum, ya. Halah bintu Khuwailid. Kalau Khadijah namanya Khadijah bintu apa? Khuwailid. Minta izin untuk ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fa arafa isti'dana Khadijah farta'a lidzalik. Maka Nabi ingat suaranya Khadijah. Nabi ingat suaranya Khadijah dengan mendengar suaranya siapa? Halah. Ini setelah Khadijah meninggal. Setelah Khadijah meninggal. Sudah lama enggak ketemu istrinya yang sangat dia cintai, tiba-tiba ada saudari istrinya yang ketuk pintu. Assalamualaikum, suaranya mirip dengan siapa? Khadijah. Maka Rasulullah SAW berkata, Allahumma halah. Ya Allah, itu halah, ya. Ya, Rasulullah ingat, ya. Ya. Fagir tu, aku pun cemburu, kata Aisyah. Ya. Karena berarti ingat halah, ingat siapa? Khadijah. Aisyah cemburu sama Khadijah. Maka kemudian fakultu, ya. Padahal Rasulullah cuma bilang apa? Halah, ya. Karena suaranya halah mirip dengan suara Khadijah. Ini benar, kita apa namanya, suara saya sangat mirip dengan suara kakak saya. Sering kalau saya telepon ibu saya sering salah. Dikira kakak saya, ya. Saya sering telepon tante saya juga disira apa? Kakak saya. Karena suara saya dan kakak saya mirip. Mungkin juga istri saya mirip dengan suara saudari perempuannya. Mirip kalau berbicara, mirip suaranya. Ya. Jadi terkadang kakak beradik suaranya apa? Mirip. Dan rupanya halah suaranya mirip seperti suara apa? Khadijah. Jadi waktu Rasulullah berkata Allahumma halah, Rasulullah kelihatan agak gembira, ya, mendengar suaranya siapa? Halah. Mungkin Aisyah kok gembira sih, mungkin, ya. Gembira mikirin siapa? Khadijah. Maka Aisyah pun cemburu. Aisyah berkata,
3: Ma tadhkuru min ajuzin min ajaizi Quraisy hamra'is shidqain halakat fid dahr qad abdalakallahu khairan minha. Ya wahai Rasulullah, wahai suamiku, yang kau ingat itu adalah seorang nenek dari nenek-nenek orang Quraisy. Sama apa Khadijah itu seorang apa? Nenek ya. Hamra'is shidqain, yang telah ompong ya. Halakat fid dahr, sudah hilang di telan masa ya. Khadijah apa? Aisyah apa cemburu ya. Adalah ya Aisyah kalau ngomong ya, canggih, dia pintar bahasanya. Kata dia, nenek di kalangan orang Quraisy telah hilang di telan apa? Masa. Qad abdalakallahu khairan minha, telah engkau telah diganti dengan yang lebih baik ya. Tapi Rasulullah bantah, nanti akan kita sebutkan. Ini semua dalil bahwasanya Khadijah waktu meninggal sudah menjadi seorang nenek. Kalau Khadijah hidup bersama Nabi selama 25 tahun. Jadi Khadijah menikah dengan Nabi umur 25. Sampai Nabi menjadi seorang Nabi 15 tahun, 25 sampai 40 berapa tahun? 15 tahun. Karena Nabi diangkat menjadi Nabi berapa? 40 tahun. Waktu menikah 25, berarti dari 25 sampai 40, 15 tahun. Kemudian Khadijah meninggal di tahun 10 tahun kenabian. Hijrah tanggal 13, tahun 13 kenabian. Jadi dia meninggal 3 tahun sebelum hijrah, radhiyallahu ta'ala anha. Berarti totalnya Nabi hidup bersama Khadijah selama 25 tahun. Seandainya waktu Nabi menikah dengan Khadijah, Khadijah umurnya 28, berarti tambah 25 tahun, 28 tambah 25 berapa? 53 tahun. Dan wanita umur 53 tahun itu belum ompong. Coba nanti lihat istri-istri antum yang umur 53, sudah ompong belum? Saya rasa belum. Paham? Tetapi kalau Khadijah menikah dengan Nabi umur 40, maka meninggalnya berarti dia berumur 65 tahun. Dan 65 sangat mungkin sudah apa? Sudah ompong. Jadi semakin menguatkan bahwasanya Khadijah menikah dengan Nabi tatkala Khadijah berumur 40 tahun. Saya dahulu berpendapat, bahkan saya pernah tulis di buku saya, Khadijah berumur 28 tahun. Saya ingin bantah ibu-ibu yang selalu bilang, nikah saja sama janda, lihat Nabi nikah sama janda yang sudah tua ya. Saya bilang, enggak, yang benar Khadijah umur 28 tahun, masih janda muda ya. Tapi setelah saya teliti-teliti lagi, setelah saya baca-baca lagi, saya berubah pendapat yang lebih kuat, ternyata Khadijah berumur berapa tahun? 40 tahun, wallahu ta'ala alam bisawab. Baik. Dan ini adalah Allah mentakdirkan Nabi SAW menikah dengan Khadijah ya, wanita yang sangat luar biasa dan kaya raya ya, karena memang di awal-awal dakwah Islam, namanya dakwah, namanya Islam itu berkembang dengan dua orang. Pertama, Islam membutuhkan orang yang berilmu untuk mendakwakan Islam. Yang kedua, Islam membutuhkan orang yang punya duit, donatur. Dengan dua tiang inilah, dua pilar inilah Islam bisa berkembang. Dan di mana-mana demikian. Kalau tidak punya donatur juga, tidak punya donasi juga susah. Ya, oleh karenanya Allah mentakdirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Khadijah yang kaya raya, yang hartanya seluruhnya diberikan kepada Nabi untuk berdakwah. Kemudian juga Allah mentakdirkan Nabi yang pertama masuk Islam juga di kalangan para sahabatnya Abu Bakar yang juga kaya raya. Kemudian diikuti dengan orang-orang pertama masuk Islam seperti Utsman bin Affan juga kaya raya, Abdurrahman bin Auf yang juga kaya raya, yang semua hartanya di harta mereka untuk membantu dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Bagaimana Abu Bakar menyumbangkan seluruh hartanya untuk Islam ya, untuk Islam ya. Jadi karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, la hasada illa fitnatain, tidak ada hasad kecuali kepada dua orang. Siapa? Rajulun ya atahullahu alhikmah wa huwa yaqdi biha wa yuallimuha, seorang Allah berikan ilmu dan dia berhukum dengan ilmu tersebut dan dia mengajarkan ilmu tersebut ya. Yang pertama orang berilmu, yang kedua rajulun atahullahul mal, seorang Allah berikan kepada dia harta ya, kemudian dia pun wa huwa apa namanya dia menghabiskan hartanya tersebut ya dalam kebenaran ya. Fasulita ala fahuwa yusallituhu ala halakatihi fil haq, yaitu dia pun menghabiskan duitnya dalam al-haq, yaitu dia gunakan untuk berdakwah dan untuk agama. Dua orang ini yang kata Nabi hendaknya hasad kepada dua orang ini, satu yang berilmu yang dia mengamalkan ilmunya, mengajarkan ilmu, yang kedua orang yang donatur yang dia duitnya digunakan untuk Islam. Karena dua orang ini sangat penting, makanya Allah mentakdirkan Nabi SAW menikah dengan Khadijah radhiyallahu anha, saudagar wanita yang sangat kaya yang hartanya seluruhnya diberikan kepada Nabi untuk berdakwah. Baik, Khadijah radhiyallahu ta'ala anha ya, adalah wanita yang sangat mulia. Banyak hadis-hadis menjelaskan tentang kemuliaan Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Di antaranya Rasulullah SAW pernah bersabda dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, khairu nisa'iha Maryam ibnatu Imran wa khairu nisa'iha Khadijah. Sebaik-baik wanita dunia adalah Maryam bintu Imran, yaitu ibunya Nabi Isa. Kemudian kata Nabi, dan sebaik-baik wanita dunia adalah Khadijah. Dalam satu lafal Nabi mengatakan sebaik-baik wanita dunia ibunya Nabi Isa, Maryam bintu Imran, sebaik-baiknya wanita dunia adalah Khadijah. Maksudnya apa? Mana yang lebih baik? Maka sebagian ulama menjamak dengan mengatakan maksudnya sebaik-baik wanita dunia di zamannya dan sebaik-baik wanita dunia di zamannya. Di zaman Maryam yang paling top adalah Maryam. Di zaman belakangan, zaman Khadijah dan sekitarnya adalah Khadijah yang paling apa? Yang paling top. Ini menunjukkan Khadijah memiliki tempat yang sangat sangat tinggi. Kemudian juga dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, khairun nisa'il alamin, Maryam bintu Imran, sebaik-baik wanita dunia, sebaik-baik wanita alam semesta. Khairun nisa'il alamin, sebaik-baik wanita alam semesta, Maryam bintu Imran, Maryam bintu Imran, ibunya Nabi Isa AS. Wa Khadijah bintu Khuwailid, Khadijah istrinya Nabi SAW. Wa Fatimah bintu Muhammad, putrinya Nabi SAW. Wa Asiyah mra'atu Fir'aun, dan Asiyah istrinya Fir'aun. Ini dalil bahwasanya Khadijah adalah wanita yang sangat mulia, termasuk wanita terbaik di alam semesta ini. Oleh karenanya Khadijah menikah dengan Nabi sambil selama hidup bersama Nabi, bersanding dalam kehidupan rumah tangga, menjalani bahtera rumah tangga dengan Nabi SAW selama 25 tahun. Dan Nabi selama itu tidak pernah berpoligami. Nabi tidak pernah menikah lelaki yang lain, wanita yang lain. Kenapa? Para ulama mengatakan, di antaranya Ibnu Hajar, ya, karena Nabi tidak ingin menyakiti hati siapa? Khadijah. Ya. Karena kalau wanita dipoligami, pasti hatinya apa? Sedih. Ya, pasti. Cepat atau lambat. Pasti hatinya sedih. Ya. Dan itu ujian bagi wanita. Makanya wanita yang bisa dipoligami, hanya wanita yang hebat. Ya. Saya ulangi, kaidahnya apa? Wanita yang bisa dipoligami, wanita yang apa? Yang hebat, ya. Karena banyak kegagalan dalam poligami, sebabnya adalah istri pertama yang merontak, tidak sabar, yang meraung-raung, meronta-ronta, akhirnya hancurlah kehidupan apa? Rumah tangga. Ya. Terkadang dari istri kedua, ya, yang baru nikah dengan suami kemudian ingin dieksploitasi, ya, ingin dikarantina. Jadi Nabi, namun namanya wanita dipoligami pasti ada kesedihan, kemudian bersaing dengan madunya. Makanya dalam istilah bahasa Arab, wanita dan madunya disebut dengan dorair. Dorair itu dalam bahasa artinya memberi kemudaratan satu dengan yang lain. Artinya ada persaingan di antara mereka. Ya. Makanya Ibnu Hajar menyebutkan Nabi tidak ingin menyakiti hati Khadijah. Maka selama 25 tahun Nabi tidak seperti kebiasaan orang-orang Arab. Orang Arab dahulu nikah istri banyak, apalagi zaman jahiliyah. Ada yang istrinya 10, ada yang istrinya 20, ada yang istrinya 30, ya. Istri wanita tidak dihargai di zaman tersebut, zaman jahiliyah loh. Setelah datang Islam baru kemudian harus maksimal cuma 4. Namun di zaman jahiliyah mereka istri sampai 20, 30, mungkin ada 120, entah berapa. Banyak. Banyak. Dan Nabi tidak mau berpoligami. Kenapa? Dia sangat sayang kepada Khadijah. Dia tahu wanita ini wanita yang hebat, luar biasa. Pengorbanan luar biasa. Nabi tidak ingin menyakiti hati Khadijah radhiyallahu taala anha. Dan tidak ada khilaf dalam hal ini. Nabi tidak berpoligami selama hidup bersama Khadijah selama 25 tahun. Kenapa? Khadijah adalah wanita yang sangat hebat, akhlak sangat mulia. Ya. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu cintanya Nabi kepada Khadijah, ya. Sampai-sampai Aisyah, istri yang paling dicintai oleh Nabi. Jadi Aisyah ini hebat, ya. Istri si Nabi semuanya cemburu sama dia. Dia sendiri cemburu sama siapa? Khadijah. Jadi istri si Nabi, semua orang kenal tentang kemuliaan Aisyah. Sampai istri si Nabi pernah protes kepada para sahabat. Kenapa protes? Karena para sahabat itu kalau mau kasih hadiah sama Nabi, mereka tunggu Nabi lagi nginep di rumah Aisyah. Kalau Nabi nginep di rumah-rumah yang lain tidak dikasih hadiah. Kenapa? Karena mereka tahu Nabi kalau di rumah Aisyah berbinar-binar. Saatnya dikasih apa? Hadiah, ya. Pas waktunya. Jadi mereka protes, kata mereka, wahai para sahabat, kalau kalian dikasih hadiah jangan tunggu di rumah Aisyah. Pas lagi Nabi lagi di mana kasih hadiah saja, ya. Tapi demikianlah. Jadi Nabi cinta kepada Aisyah diketahui oleh para sahabat. Dan Nabi tidak malu-malu waktu ditanya oleh Amr bin As, "Man ahabun nasi ilaiki ya Rasulullah?" Siapa orang yang paling kau cintai? Kata Nabi, "Aisyah." Ini yang meriwayatkan bukan Aisyah di sini, tapi apa Amr bin As. "Siapa orang yang paling kau cintai?" Kata Nabi, "Aisyah." "Minar rijal laki-laki abuha," bapaknya yang paling saya cintai, yang paling saya sayang, ya. Nabi SAW sangat sayang kepada Aisyah. Bahkan Rasulullah SAW terkadang ingin meninggal dunia, Rasulullah SAW sakit dan dia terus menjalankan giliran nginapnya, harus berpindah dari satu rumah ke rumah yang lain setiap hari. Maka Nabi selalu bertanya, "Aina ana godan, besok saya di rumah siapa? Besok saya di rumah siapa?" Kata perawi, "Yuridu yauma Aisyah." Rasulullah SAW ingin pas jatah di rumah Aisyah. Sehingga akhirnya istri-istri yang lain mengizinkan. Ya sudah, Nabi dirawat di rumah Aisyah. Agar istri-istri semuanya mengalah. Supaya Nabi bisa tentram dan tenang. Kalau Nabi di rumah Aisyah, dia lebih apa? Lebih tenang. Maka mereka semua ngalah, mengorbankan jatah nginap mereka semua agar Nabi bisa dirawat di rumah Aisyah. Jadi maksud saya, istri-istri Nabi kenal siapa Aisyah dan mereka cemburu kepada Aisyah. Ternyata Aisyah cemburu kepada siapa? Khadijah radhiyallahu anha, padahal dia tidak pernah bertemu dengan Khadijah. Apakah ada orang cemburu kepada wanita yang wanita tersebut tidak pernah dia lihat? Itulah siapa? Aisyah cemburu kepada Khadijah. Kenapa bisa demikian? Karena Nabi sering cerita tentang Khadijah. Ya. Karena Nabi sering cerita tentang Khadijah. Ya. Bagaimana misalnya kalau ada laki-laki, dia pernah punya istri meninggal dunia, kemudian dia nikah lagi. Terus dia cerita, "Istri saya dulu begini-begini," cemburu dia. Cemburu. Apalagi masih hidup. Cerai, wah, gawat kali ya. Jadi kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Ma girtu ala nisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam illa ala Khadijah." Aku tidak pernah cemburu kepada istri-istri Nabi SAW seperti kecemburuanku kepada Khadijah. "Wa inni lam udrikha," padahal aku tidak pernah melihatnya. Aku tidak pernah bertemu dengan dia. Ya. Ya, aku tidak pernah bertemu dengan dia. Mungkin Khadijah meninggal, Aisyah baru mungkin baru lahir, ya. Tidak pernah melihat Khadijah, tidak pernah ketemu dengan Khadijah. "Wa kana Rasulullah SAW idza dhabaha syahad," dan di antara Rasulullah SAW adalah suami yang sejati, suami yang setia. Begitu cintanya kepada Khadijah, kata Aisyah, kalau Rasulullah SAW menyembelih kambing, fayaqul, Nabi berkata, "Arsilu biha ila asdiqai Khadijah." Kirimkan kambing-kambing ini kepada teman-temannya Khadijah. Masya Allah. Rasulullah SAW masih ingat apa? Istrinya. Itu kambing dibelak, kasih teman-temannya siapa? Khadijah. Qalat, fa'akdoktuhu yauman. Suatu hari aku membuat Nabi marah. Fakultu, kata Aisyah, aku berkata, "Khadijah." Khadijah lagi. Maka Rasulullah SAW berkata, "Ini qad ruziqtu hubbaha." Kata Nabi, aku telah dianugerahi oleh Allah cinta kepadanya. Jadi Nabi bangga bisa cinta kepada Khadijah. Terus Aisyah marah, Nabi emang gue pikirin istilahnya namanya. Jadi Nabi tetap bela siapa? Khadijah. Ya. Karena Khadijah luar biasa spesial. Aisyah cemburu, Nabi justru mengatakan, "Ini qad ruziqtu hubbaha." Aku dianugerahi oleh Allah. Jadi cinta kepada Khadijah itu apa? Anugerah. Ya, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kenapa Nabi begitu sangat cinta kepada Khadijah radhiyallahu taala anha? Banyak sebab yang menjadikan Nabi begitu cinta kepada Khadijah. Yang pertama, Khadijah adalah cinta pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Nabi tidak pernah mengenal wanita yang pertama kecuali siapa? Khadijah. Setelah itu baru Nabi menikah sambil memiliki 9 istri. Tapi saat itu Nabi masih muda, tidak pernah kenal wanita. Tahu-tahu ketemu dengan wanita yang sangat hebat, cantik, akhlak mulia, kaya raya, Khadijah radhiyallahu taala anha. Maka itulah cinta pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Khadijah, Nabi adalah suami ketiga. Sebelumnya menikah dengan Atiq bin Ayyad al-Makhzumi, kemudian dengan Abu Hala bin Nabash at-Tamimi, baru kemudian menikah dengan Muhammad bin Abdullah, ya. Dan seterusnya sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan cinta pertama memang susah untuk dilupakan. Oleh karena seorang penyair berkata, naqqil fuadaka haitsu syi'ta minal hawa famal hubbu illa lil habibil awwali. Silakan kau pindahkan hatimu kepada siapa saja, tetapi cinta yang sungguhnya adalah cinta yang pertama. Ini benar. Wa kam manzilin fil ardi ya'lafuhu al fata wa haninuhu abadan li awwali manzili. Betapa banyak tempat yang disinggahi oleh seorang pemuda, tetapi yang menjadi kerinduannya adalah tempat yang pertama. Oleh karenanya, ya, terkadang timbul masalah gara-gara cinta pertama. Gara-gara cinta pertama, ya. Ada kawan, ya, menikah. Setelah menikah,
2: Oh, dia berpoligami. Berpoligami sama siapa? Bukan sama anak muda, bukan sama cewek muda, sama umur yang setara dengan dia. Ternyata siapa? Ternyata cinta pertamanya dulu dia ditolak. Jadi susah. Jadi maksud saya apa namanya, cinta pertama memang susah dilupakan ya. Aku memandang dengan pandangan curiga tuh. Jadi astagfirullah. Jadi ya, maksud saya apa, cinta pertama. Dan itulah terkadang terjadi apa, fitnah, reuni-reuni, akhirnya CLBK muncul kembali, cinta lama bersemi kembali. Teman SMA ternyata dulu pernah pacaran, sudah kawin. Dan ini banyak kejadian ya, banyak kejadian seperti itu ya. Oleh karenanya inilah cinta pertama Nabi SAW. Makanya Nabi apa namanya susah untuk melupakan Khadijah, dan karena itulah cinta pertama kali bersemi di hatinya dengan seorang wanita, dialah Khadijah radhiyallahu taala anha. Kemudian di antara hal yang menjadikan Nabi sangat cinta kepada Khadijah, karena Khadijah telah memberikan keturunan kepadanya, yang satu-satunya istri yang memberikan keturunan Khadijah. 6 anaknya semua dari Khadijah. Perempuan yang hidup juga apa, anak perempuan yang hidup waktu Nabi sudah jadi seorang Nabi, yaitu Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum dan Fatimah, semuanya dari Khadijah. Benar Nabi punya anak selain itu namanya Ibrahim dari Maria, tapi Ibrahim umur sebelum 2 tahun sudah meninggal, masih di masa susuan sudah meninggal dunia ya. Makanya hal ini juga menjadikan Nabi susah melupakan Khadijah karena jasanya besar. Bagaimana tidak Nabi punya anak-anak yang dia cintai. Nabi ingat ibu mereka. Ibu mereka siapa? Khadijah radhiyallahu taala anha. Kemudian di antara hal yang menjadikan Nabi sangat cinta kepada Khadijah, Khadijah dengan tidak ada khilaf ijma ulama adalah orang pertama yang masuk Islam. Orang pertama masuk Islam, ya. Setelah itu baru kemudian Abu Bakar, baru Ali, baru yang lainnya. Ya. Tapi orang pertama Waraqah bin Naufal yang pertama kali beriman kepada Nabi adalah siapa? Khadijah radhiyallahu taala anha, ya. Oleh karenanya Ibnu Hajar menyebutkan ya, beliau mengatakan ya, di antara keistimewaan Khadijah adalah ia merupakan wanita pertama umat ini yang beriman. Dia yang pertama kali mencontohkan hal ini bagi setiap orang yang beriman setelahnya. Maka bagi Khadijah seperti pahala seluruh wanita sudahnya, sebagaimana dalam hadis, barang siapa menunjukkan kepada sunnah yang baik maka diikuti, maka bagi dia pahala orang yang mengikutinya. Bahkan saya katakan bukan cuma wanita, semua orang masuk Islam, wanita ataupun laki-laki, kembali kepada siapa? Khadijah. Karena Khadijah orang pertama, laki-laki maupun perempuan yang pertama masuk Islam siapa? Khadijah radhiyallahu anha. Oleh karena seluruh man sanna fil islami sunnatan hasanah, katanya barang siapa yang mencontohkan sunnah yang baik dalam Islam diikuti oleh orang, bagi dia pahala orang yang melakukannya. Maka bayangkan betapa besar pahala siapa? Khadijah. Karena dia orang pertama kali yang masuk Islam. Kemudian di antara hal yang menjadikan Nabi sangat cinta kepada Khadijah, Khadijah membantu Nabi dengan seluruh hartanya. Ya, dengan seluruh hartanya. Oleh karenanya dalam hadis ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, Aisyah bercerita waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut Khadijah, asna alaiha fa ahsana sana, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah menyebut Khadijah kecuali memujinya. Rasulullah

Tapi ngomong Khadijah pasti apa? Muji. Setiap ngomong Khadijah pasti muji. Fa'asana sana. Dan kalau sudah muji, mujinya benar-benar luar biasa dari Nabi SAW. Fagirtu yauman, kata Aisyah, maka suatu hari aku cemburu. Fakultu, aku berkata, ma'aksara matad kuruha. Betapa sering kau sebut-sebut siapa? Khadijah, wahai Rasulullah. Hamra as-shidik. Orang seorang nenek. Qad abdalakallahu azza wa jalla biha khairan minha. Allah telah mengganti yang lebih baik daripada dia. Ya, maka Nabi bantah, kata Nabi, ma abdalani Allahu khairan minha. Allah tidak pernah mengganti yang lebih baik. Paham? Ya. Jadi Aisyah bercerita dan Aisyah dibantah oleh Nabi. Ya. Jadi kata Nabi, Allah tidak pernah ganti yang lebih baik. Berarti menunjukkan Khadijah terbaik di antara istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu Aisyah sangat hebat, sangat luar biasa, tapi Khadijah lebih hebat lagi. Ya. Tapi Khadijah lebih hebat lagi. Kemudian Nabi menyebutkan, qad aman amanat bi id kafara bian nas. Dialah yang beriman kepadaku tatkala semua manusia kufur kepadaku. Jadi yang pertama kali masuk Islam. Wa saddaqatni id kadzaba bian nas, dan dia yang pertama kali membenarkan aku tatkala manusia mendustakan aku. Wa wasatni bi maliha, dan dia telah membantu aku dengan hartanya. Seluruh hartanya diberikan kepadaku. Id haramani an nas, tatkala orang-orang tidak membantu aku. Wa razaqani Allahu azza wa jalla waladaha, dan aku diberi anugerah ya berupa anak-anak darinya. Kith haramani auladan nisa, adapun istri-istriku yang lain tidak memberikan anak kepadaku. Ini yang menjadikan Nabi sangat cinta kepada Khadijah. Di antaranya adalah seluruh anak-anak Nabi adalah dari Khadijah radhiyallahu taala anha. Kemudian di antara hal yang menjadikan Nabi sangat cinta kepada Khadijah, Khadijah adalah teman curhat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menenangkan hati suaminya tatkala suaminya sedang galau. Dan Nabi betapa sering galau, ya. Apalagi sebelum menjadi Nabi, kemudian tatkala setelah menjadi Nabi betapa banyak ujian, banyak cercaan, makian. Dia harus membutuhkan seorang yang menemani, ya, yang bisa menghilangkan curhatnya. Tempat curhat Nabi adalah siapa? Khadijah radhiyallahu anha, istri yang sangat mulia. Oleh karena di awal-awal Nabi waktu pergi ke Gua Hira ingin berkhulwat, dan Khadijah begitu sabar. Tiba-tiba suaminya ingin bersendirian. Khadijah buatkan makanan, berikan kepada suaminya. Suaminya naik di atas Gua Hira berhari-hari, mungkin entah satu minggu, entah berapa lama. Makanan sudah habis, turun lagi. Khadijah bikinkan lagi makanan, berikan kepada suaminya. Luar biasa, ditinggal. Kenapa? Dia ingin suaminya senang. Ya, mas mau kemana? Pergi ambil makanan, pergi-pergi aja. Itu kalau istri-istri siapa? Antum-antum. Enggak, antum-antum istrinya soleh-soleh. Amin ya Rabbal. Amin. Jadi, ini ujian, dia tinggal-tinggal sama suaminya. Tapi Khadijah ingin suaminya senang. Suaminya lagi ingin berkhulwat bersendirian, ya silakan. Dibikinkan makanan, dibawa kepada Nabi. Kasih Nabi. Nabi sudah selesai, pulang lagi, dibikinkan lagi, silakan. Ingin pergi, pergi aja. Yang penting suaminya senang. Sampai suatu hari akhirnya turun malaikat Jibril ketemu dengan Nabi. Nabi ketakutan, dipeluk oleh malaikat Jibril, dilepas, ikra, suruh baca, enggak bisa baca. Ma'a Nabi Qari, saya tidak bisa baca. Ketakutan. Siapa namanya? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi turun dari Gua Hira, kemudian ketemu dengan istrinya dalam kondisi ketakutan, gemetar badannya, dan dia berkata, laqad khasyitu ala nafsi. Sungguhnya aku khawatir suatu menimpa diriku. Dalam riwayat yang lain kata sebelumnya Nabi berkata kepada Khadijah, zammiluni zammiluni, selimuti aku selimuti aku. Fazammaluhu, maka Khadijah langsung ambil selimut nyelimuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebagian riwayat begitu Nabi saking ketakutan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, subu alayya bima'in barid, tumpahkanlah air dingin kepada tubuhku, karena dia ketakutan. Kemudian setelah Khadijah mengambil selimut, selimutkan suaminya, ditenangkan suaminya, kemudian Rasulullah berkata, laqad khasyitu ala nafsi, aku khawatir suatu menimpa diriku. Tadi bertemu dengan kejadian yang luar biasa. Ada orang datang meluk aku, lepas meluk aku. Ini dari mana datangnya? Tahu-tahu naik ke atas goa. Sangat begitu kuat. Nabi dipeluk sampai susah untuk bernapas. Maka Nabi ketakutan. Jangan-jangan dia tertimpa dengan penyakit atau dia gila melihat sesuatu yang aneh dan yang lainnya. Ya. Perhatikan di sini, lihat sikap Khadijah. Siapa namanya? Nabi SAW turun dari Gua Hira ketakutan dan mengatakan, zammiluni zammiluni, selimuti aku, langsung diselimuti oleh Khadijah. Tidak seperti sebagian istri yang lain, kalau suaminya bilang, sayang sayang ambil ini, sayang. Tunggu dulu mas, ada apa mas? Tunggu cuma cepat dulu ambilkan ini. Tuh mas, bilang cerita dulu ada apa. Bukan istri saya ya, bukan ya. Itu jangan pandang dengan pandangan curiga ya.

0: Karena kadang-kadang saya cerita begini, nanti ada umahat yang WA istri saya, kok Ustaz cerita begitu? Emang Mbak ngapain sama? Jadi kayak seakan setiap kesalahan yang saya cerita itu kesalahan istri saya. Well, tidak, saya kan terima banyak masalah ya. Jangan curiga istrinya Ustaz berarti begitu, enggak ya. Ya saya cuma cerita. Karena sebagian wanita seperti itu, kalau misalnya suaminya datang, tunggu cerita dulu Mas, ada apa gitu. Khadijah nurut, disuruh ngambil selimut langsung. Suaminya ngomong baru dia bilang, tidak, ada apa cerita dulu, enggak. Tunggu sampai ngomong suaminya ngomong sendiri. Ya, nurut Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Kemudian waktu Nabi mengatakan saya mengalami ketakutan, lihat Khadijah dengan cerdasnya langsung dia tepis ketakutan tersebut. Kata beliau, kalla fa wallahi abshir, la yukhzika Allahu abada. Sekali-sekali tidak, kau tidak perlu takut wahai suamiku. Allah tidak akan menghinakan engkau selamanya. Innaka la tasilu rahim wa tasduqul hadis. Engkau selalu menyambung silaturahmi. Engkau selalu jujur dalam berkata. Wa tahmilul kalla wa taksibul ma'dum. Kau membantu orang yang belum mampu mandiri, kau bantu. Ada orang tidak bisa punya apa-apa, kau carikan duit untuk dia. Ya. Wa taqrid dhaif, engkau senantiasa menjamu tamu. Wa tu'inu 'ala nawa'ibil haq, dan engkau membantu orang terkena musibah. Orang seperti engkau ini tidak akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan, dari mana Khadijah tahu? Apakah ada Khadijah baca hadis? Enggak ada hadis dong. Nabi baru saja mau jadi nabi ya. Tapi kata para ulama, di antaranya Ibnu Hajar, karena Khadijah berdalil dengan pengalaman. Pengalaman kehidupan sunnatullah berjalan, bahwasanya orang yang baik tidak akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun tidak ada Al-Qur'an, belum ada hadis, belum ada apa. Dan dia jadikan itu sebagai dalil kepada suaminya. Engkau tidak bakalan dihinakan oleh Allah karena engkau seperti ini. Jujur, nyambung silaturahmi, bantu orang yang susah, menjamu tamu, orang terkena musibah kau bantu. Orang seperti ini engkau tidak akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia puji Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengangkat Nabi yang sedang down. Dan ini boleh, terkadang pujian untuk kalau orang lagi depresi, lagi jatuh, kita boleh sekarang muji dia untuk mengembalikan semangatnya. Yeah. Dan dia tidak menimbulkan masalah. Yeah. Tidak, ada siapa tadi? Waduh, mengerikan dong. Gitu, mengerikan. Tambah ketakutan Nabi kalau begitu ya. Jadi kalau ada suami punya masalah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan bikin tambah masalah. Jadi kalau suami pulang dari kantor misalnya marah-marah, itu Abu Fulan itu kurang ajar dia, wah dia jelek-jelekin saya depan ini. Tenangkan dia, sabar sayang. Mungkin ada masalah. Mungkin dia begitu karena di rumah diomelin sama istrinya. Sabar. Bukan malah provokasi. Abu Fulan begitu ya, Abi? Iya. Istrinya juga begitu, Bi. Istrinya juga, tambah jadi kalau begitu. Jadi, ya, tidak usah memprovokasi suami, tenangkan jiwanya, tenangkan apa? Hatinya, sebagaimana Khadijah radhiyallahu taala anha. Di sinilah bagaimana Nabi punya teman curhat yang luar biasa, yang bisa ya menghilangkan kegalauan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Khadijah bukan cuma itu, untuk menenangkan suaminya dia bawa ke Waraqah bin Naufal, orang yang alim di zamannya. Kemudian Waraqah pun memberi ketenangan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara hal yang menjadikan Nabi sangat cinta kepada Khadijah, Khadijah adalah seorang istri yang sangat taat, luar biasa, mengorbankan hartanya dan juga sangat taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah mengangkat suaranya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah membentak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidup 25 tahun tidak pernah mengangkat suara di hadapan Nabi. Luar biasa ya. Ya. Siapa di antara antum yang istrinya tidak pernah mengangkat suara? Ya. Saya kasih iPad saya yang baru nih. Jangan bilang suara istri enggak apa baru nikah sebulan ya. Saya yang bilang udah nikah 10 tahun, 20 tahun istrinya enggak pernah angkat suara. Ya, siapa? Hah? Belum nikah. Ya, iya belum nikah. Siapa yang mau angkat suara? Nanti kalau nikah baru tahu kamu. Jadi, ya. Luar biasa Khadijah radhiyallahu taala anha. Dalam satu hadis Abu Hurairah berkata, "Ata Jibril Nabi sallallahu alaihi wasallam." Jibril mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah. Jibril berkata, "Wahai Rasulullah, hadhihi Khadijatu qad atat ma'aha ina'un fihi idamun aw ta'amun aw syarabun." Ini Khadijah sedang datang menemuimu dan dia bawa bejana isinya makanan atau kuah sayur, ya, kuah daging atau minuman. Fa idza hiya atatka faqra 'alaiha salam min rabbiha. Kalau dia datang kepada engkau, sampaikan salam dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Allah kirim salam kepada siapa? Khadijah. Betapa agung sosok wanita ini. Allah kirim salam kepada Khadijah. Wa minni, dan saya juga kirim salam kepada Khadijah. Wa basyirha bi baitin fil jannati min qasabin la sakhaba fihi wala nasab. Dan sampaikan kepada Khadijah, berilah kabar gembira, dia akan dapat surga yang terbuat dari mutiara yang besar, dan dalam mutiara tersebut tidak ada hiruk pikuk, suara keras-keras, dan tidak ada keletihan. Sebenarnya mengatakan kenapa tidak ada hiruk pikuk, karena Khadijah selama ini tidak pernah mengangkat suara di hadapan apa? Suaminya. Wanita yang sangat-sangat soleha, yang sangat taat kepada suaminya, selalu ingin menyenangkan hati suaminya, berkorban dengan waktunya, berkorban dengan hartanya, berkorban dengan semuanya untuk suaminya. Ya. Kemudian dia dimasuk surga tidak akan ada keletihan sama sekali. Kenapa? Karena Khadijah selama ini letih mengurus anak-anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Khadijah enggak mudah kerjaan dia di rumah. Di rumah itu ada anak-anaknya Nabi ada 6 orang. Belum anaknya dia tadi bawaan kepada dari suami sebelumnya yang bernama Abu Hala. Anaknya tadi namanya siapa? Hind bin Abi Hala. Belum lagi Nabi membawa Ali bin Abi Thalib untuk tinggal di situ karena pamannya Abu Thalib miskin. Maka Nabi ingin merawat sebagian anaknya. Abu Thalib juga, Ali bin Abi Thalib juga tinggal di rumah Nabi. Jadi di rumah Nabi banyak anak. Ya, ada 6 anaknya, ada Hind, ada Ali. Ada sekitar 8 anak dirawat oleh siapa? Khadijah radhiyallahu taala anha. Ya. Dan dia ingin menyenangkan hati suaminya. Karena dia selama ini letih, maka tidak ada keletihan lagi baginya tatkala di surga kelak. Taib. Akhirnya Khadijah radhiyallahu anha meninggal, ya. Meninggal sekitar 3 tahun sebelum berhijrah. Sehingga sebagian ahli tarikh menamakan tahun tersebut tahun kesedihan. Bagaimana tidak sedih, ya? Nabi yang biasanya ditemani oleh istrinya, kalau pulang ada tempat curhat, kalau buka rumah melihat senyuman istrinya, semuanya sudah tiada, ya. Di saat-saat orang-orang kafir Quraisy sedang kenceng-kencengnya, ya, mengintimidasi kaum muslimin, menyakiti kaum muslimin. Di saat itulah Allah menguji Nabi dengan meninggal siapa? Khadijah radhiyallahu anha. Dan subhanallah, kata para ulama, Khadijah disempurnakan pahalanya di akhirat. Kenapa? Dia meninggal sebelum Islam jaya. Ya. Beda dengan istri-istri Nabi yang lain. Istri Nabi yang lain sempat merasakan Nabi seorang pemimpin kaum muslimin. Ya. Nabi berjaya, sudah punya negara-negara Islam. Tetapi Khadijah meninggal sebelum ada hasil, ya, kejayaan sama sekali, belum ada. Meninggal di saat lagi diintimidasi kaum muslimin tatkala itu. Tidak ada dunia yang pernah dia rasakan sama sekali. Ya. Jadi ini kata sebagian ulama, agar Khadijah sempurna pahalanya tatkala di akhirat kelak. Jadi ini sangat membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat bersedih dengan meninggalnya istrinya Khadijah radhiyallahu taala anha. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu kejadian yang menjadikan Nabi sangat bersedih, yaitu kejadian tatkala melihat kalung Khadijah radhiyallahu taala anha. Bagaimana kisahnya, ya? Ibnu Ishaq dalam sirahnya menceritakan tentang kisah Abu al-As bin Rabi. Abu al-As bin Rabi adalah salah seorang dari menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia adalah ponakannya Khadijah. Ya. Dan ibunya adalah Hala bintu Khuwailid yang tadi kita sebutkan. Ya, Khadijah punya saudari perempuan namanya Hala. Kemudian menikah punya anak namanya Abu al-As, ya. Maka Abu al-As ini, Khadijah pernah membisikin Nabi SAW agar menikahkan putri pertama mereka Zainab dengan ponakannya Khadijah. Maka Nabi setuju. Akhirnya menikahlah Abu al-As dengan Zainab, putri pertama Nabi SAW. Di malam pengantin, Khadijah ingin merias putrinya Zainab agar tampak indah tatkala bertemu dengan suaminya di malam pengantin. Maka Khadijah yang biasa pakai kalung yang selalu dilihat oleh Nabi di leher Khadijah, dilepas oleh Khadijah. Dilepas, kemudian dia berikan kepada putrinya Zainab. Ya, namanya orang tua seperti itu, ya. Ingin agar menyenangkan anak-anaknya. Maka Khadijah, mungkin hartanya sudah enggak ada, sudah habis mau buat dakwah, tapi masih ada apa kalung, dia lepas, dia kasih kepada Zainab. Kalau punya uang mungkin dia belikan kalung-kalung lain. Tapi Khadijah hartanya sudah habis buat apa? Buat dakwah. Mungkin itu harta yang tersisa. Dia lepas, dia kasih kepada Zainab agar Zainab bisa indah di hadapan suaminya. Ini sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi. Kemudian putri-putri Nabi juga, Ruqayyah Ummu Kultsum, menikah dengan ponakan-ponakan sepupu-sepupu Nabi, yaitu anak-anaknya Abu Lahab. Karena Abu Lahab pamannya Nabi. Kalau masalah punya anak Utbah dan Utaibah, saya lupa namanya, nikah dengan Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Kemudian waktu Nabi menjadi seorang Nabi, ya, maka orang-orang pun datang kepada menantu-menantu Nabi, suruh menceraikan putri-putri Nabi. Mereka ingin Nabi pusing mikir anak-anaknya yang dicerai, putri-putri yang dicerai. Maka benar, anak-anaknya Abu Lahab menceraikan putri-putri Nabi. Adapun Abu Al-As, dia tidak mau. Padahal sudah ditawarkan, kalau kamu menceraikan Zainab, putri Muhammad, kau akan kami kasih wanita tinggal tunjuk yang mana. Ya. Tapi Abu Al-As tidak mau. Abu Al-As tidak mau, dan dia bertahan sama Zainab. Meskipun dia tidak masuk Islam. Dia tidak masuk Islam. Akhirnya Nabi SAW berjalan waktu, mantunya tidak mau masuk Islam. Zainab sudah masuk Islam. Dan ini belum ada peraturan waktu itu kalau suami kafir harus pisah. Tidak, belum ada peraturan seperti itu. Belum turun ayat. Maka Zainab tinggal bersama Abu Al-As, sementara suaminya Abu Al-As kafir, namun dia baik sama Nabi SAW. Ya, karena istrinya Nabi adalah bibinya, Khadijah. Sampai akhirnya Nabi SAW 13 tahun kemudian, setelah menjadi Nabi, kemudian berhijrah ke kota Madinah. Kemudian Nabi menyusun negara Islam di sana. Pada tahun 2 Hijriah, terjadi perang Badar. Orang-orang kafir Quraisy datang, 1000 orang menyerang kota Madinah. Di antara 1000 orang tersebut, mantunya ikut, Abu Al-As. Ikut menyerang mertuanya, yaitu Rasulullah SAW. Akhirnya terjadi peperangan dan mereka kalah. Akhirnya banyak yang ditawan. Banyak yang ditawan. Ada Abbas bin Abdul Muttalib ditawan. Ada Aqil bin Abi Talib ditawan. Ya. Masih kerabat-kerabat Nabi. Ya. Ada juga Abu Al-As ditawan. Waktu itu Nabi bikin pengumuman kepada orang kafir Quraisy, ini orang-orang kami tawan, silakan ditebus dengan tebusan yang mahal-mahal. Kalau ingin tebus Al-Abbas, orang kaya, tebusannya mahal, entah berapa gram emas, entah, pokoknya tebusannya mahal-mahal. Ya. Disebutkan seperti ada yang dibayar 400 dirham seperti Abu Wada'ah, ya. Dan ada yang ditebus dengan 100 uqiyah. 100 uqiyah kira-kira 3 kg emas seperti Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Ya. Kemudian ada juga ditebus dengan 40 uqiyah seperti Aqil bin Abi Talib. Jadi tebusannya banyak-banyak. Akhirnya Zainab mendengar bahwasanya suaminya ditawan Abu Al-As. Zainab putrinya Nabi, maka dia ingin menebus suaminya. Dia tidak, Zainab miskin. Bapaknya terusir dari kota Mekah. Kemudian dia tidak punya harta, sementara mau menebus suaminya pakai apa? Maka dia ambil sebagian harta, kemudian dilepas kalungnya. Diletakkan di tempat tersebut, dia kirim ke bapaknya untuk menebus apa? Suaminya. Sampailah akhirnya tebusan tersebut di hadapan Nabi. Disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad, ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falamma ra'aha, tatkala Nabi melihat kalung tersebut, raqqalaha riqqatan syadidah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat sedih melihat kalung tersebut. Kenapa? Kalung ini mengingatkan semua canda Khadijah, tawa Khadijah, senyuman Khadijah, ya. Baiknya istrinya Khadijah, semua mengingatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu akhirnya meminta kepada para sahabat, "Wahai para sahabatku, bagaimana kalau Zainab kita bebaskan tawanannya suaminya tanpa kita mengambil apa-apa?" Nabi tidak tega mengambil kalung Zainab, yang itu adalah kalung yang pernah bersandar di leher istrinya dalam waktu yang lama, yang dia tiap lihat tiap hari tatkala masuk di rumahnya. Inilah yang menjadikan akhirnya Nabi mengenang cinta pertamanya Khadijah radhiyallahu taala anha. Demikianlah para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita tentang cinta pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam Khadijah radhiyallahu taala anha. Semoga dengan kisah ini ibu-ibu bisa menjadi Khadijah yang sangat apa? Mulia, ya. Waktu saya menyampaikan kisah ini di sebagian tempat, mereka berterima kasih, "Ustaz, masyaallah." Ya, istri-istri pada pingin jadi apa? Khadijah, ya. Ya. Ada yang mengatakan, Ustaz sampaikan kisah seperti ini biar istri kita jadi Khadijah meskipun cuma seminggu. Setelah seminggu kembali lagi seperti sedia kala. Jadi semoga ibu-ibu menjadi wanita-wanita yang solehah, bisa mencontohi Khadijah, dan semoga para suami bisa menjadi suami-suami yang soleh, bisa mencontohi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pak para hadirin dan hadirat, tidak ada tanya jawab, sampai sini saja kajian kita. Ya, insyaallah kita ketemu lagi hari Ahad ya, dalam kajian kitab tauhid. Jazakumullah kafaratul majlis, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Tetaplah bersama kami Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Dan dia tidaklah berbicara dari dorongan hawa nafsunya, akan tetapi ucapannya tiada lain adalah wahyu yang disampaikan kepadanya.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, khairu yawmin طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik hari yang matahari terbit padanya adalah hari Jumat. Padanya Adam diciptakan. Padanya pula, ia dimasukkan ke dalam surga, dan juga dikeluarkan darinya, serta kiamat tidak akan terjadi, melainkan pada hari Jumat. Hadis, riwayat Muslim. Faedah dari hadis ini. Pertama, hari Jumat adalah hari yang terbaik di antara hari-hari yang ada. Kedua, Nabi Adam alaihissalam diciptakan pada hari Jumat, dimasukkan ke dalam surga pada hari Jumat, dan dikeluarkan darinya pula pada hari Jumat. Ketiga, kiamat tidak akan terjadi kecuali pada hari Jumat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah yang

Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya dengan memerintahkan, berilah kaummu peringatan sebelum datang kepadanya azab yang pedih.

berkata, "Hai kaumku, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang menjelaskan kepada kamu, yaitu sembahlah olehmu Allah, bertakwalah kepadanya, dan taatlah kepadaku. Niscaya Allah akan mengampuni sebagian dosa-dosamu dan menangguhkan kamu sampai kepada waktu yang ditentukan. Sesungguhnya ketetapan Allah apabila telah datang tidak dapat ditangguhkan kalau kamu mengetahui."

0: ثيابهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا.
1: Dan sesungguhnya, setiap kali aku menyeru mereka kepada iman, agar engkau mengampuni mereka, mereka memasukkan anak jari mereka ke dalam telinganya, dan menutupkan bajunya ke mukanya, dan mereka tetap mengingkari, dan menyombongkan diri dengan sangat.

0: Kemudian sesungguhnya aku telah menyeru mereka kepada iman dengan cara terang-terangan. Kemudian sesungguhnya aku menyeru mereka lagi dengan terang-terangan dan dengan diam-diam. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai.
1: Ma lakum la tarjuna lillahi waqara, wa qad khalaqakum atwara.
0: Mengapa kamu tidak percaya akan kebesaran Allah? Padahal Dia sesungguhnya telah menciptakan kamu dalam beberapa tingkatan kejadian.
1: Alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawati tibaqa waja'ala al

0: Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah menciptakan 7 langit bertingkat-tingkat dan Allah menciptakan padanya bulan sebagai cahaya dan menjadikan matahari sebagai pelita dan Allah menumbuhkan kamu dari tanah dengan sebaik-baiknya. Kemudian Dia mengembalikan kamu ke dalam tanah dan mengeluarkan kamu daripadanya pada hari kiamat dengan sebenar-benarnya.
1: Wallahu ja'ala lakumul arda bisata لتسلكوا منها سبلا فجاجا.
0: Dan Allah menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan supaya kamu menjalani jalan-jalan yang luas di bumi itu.

Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya mereka telah mendurhakaiku dan telah mengikuti orang-orang yang harta dan anak-anaknya tidak menambah kepadanya melainkan kerugian belaka, dan melakukan tipu daya yang amat besar.

Dan mereka berkata, jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wad, dan jangan pula Suwa, Yaguth, Yauq, dan Nasr. Dan sesudahnya mereka telah menyesatkan kebanyakan manusia, dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kesesatan.

0: Disebabkan kesalahan-kesalahan mereka, mereka ditenggelamkan, lalu dimasukkan ke neraka. Maka, mereka tidak mendapat penolong-penolong bagi mereka, selain dari Allah.
1: وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا.
0: Nuh berkata, Ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi.

0: فَارًا.
1: Sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat maksiat lagi kafir.
0: رب

0: Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapakku, orang yang masuk ke rumahku dengan beriman, dan semua orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kebinasaan.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Di 95.1 FM Radio Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman dan pemerhati roja rahimakumullah. Alhamdulillah di kesempatan pagi menjelang siang hari ini, seperti biasa di hari Jumat, kita akan mengadakan program live siaran langsung dari studio Roja Kendari, dari perbincangan syar'i bersama guru kita Al-Ustaz Abdullah Ibn Taslim MA hafizahullahu taala. Di hari Jumat ini di penanggalan 29 Rabiul Awal 1440 Hijriah. Dan tema kita kali ini adalah menyangkut tentang benarkah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu menjilat penguasa. Ini tentunya sesuatu hal yang bisa kita jadikan sebagai atau untuk meluruskan pemahaman kita terhadap sikap dari para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, di mana mereka senantiasa mengingatkan kaum muslimin untuk tidak menyebarkan fitnah, khususnya yang berkaitan dengan masalah penguasa. Oleh karena itulah kita butuh kepada penjelasan lebih lanjut tentang masalah ini, agar kemudian kita tidak gagal paham atau tidak salah paham dalam masalah ini. Alhamdulillah telah hadir bersama kita Ustaz Abdullah Ibn Taslim MA hafizahullah taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan barakallahu fikum.
3: Ya, ahlan wa sahlan wa barakallahu fikum wa fikum barakallahu Ustaz. Ya, kita tentunya juga ingin mengetahui tentang lebih jelas tentang masalah seperti ini Ustaz, karena kita tahu ya, seperti yang kita ketahui bahwa beberapa waktu yang lalu kan sebagian kaum muslimin mereka ada yang melakukan berbagai macam aksi ya, untuk hal-hal yang berkaitan dengan, khususnya berkaitan dengan penguasa gini Ustaz ya. Nah, kemudian kita mengetahui sebagian dari para asatiza kita dan para ulama-ulama kita mengingatkan untuk tidak membuat hal-hal yang bisa mengobarkan api fitnah, khususnya berkaitan dengan penguasa. Nah, ketika misalnya para ahlul ilmi mengingatkan masyarakat untuk tidak mengobarkan api fitnah, ada tuduhan-tuduhan bahwasanya salafiyin ini mereka menjilat di hadapan penguasa, murjiah ya, sikap-sikap mereka ini kepada penguasa. Bagaimana cara kita menundukkan masalah seperti ini Ustaz? Barakallahu fik.
4: Iya, barakallahu fikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah kaum muslimin, ikhwatal islam, para pemerhati Radio Roja Kendari rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan nikmat dan karunianya. Di beberapa pertemuan yang lalu, saya masih ingat ketika itu saya membacakan dari beberapa kitab, nukilan dari beberapa kitab para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, dari kitab Akidah di Madhab Imam Syafi'i yang ditulis oleh murid beliau sendiri, Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala, dari kitab Prinsip-prinsip Akidah Imam Ahmad bin Hanbal dari tulisan beliau sendiri, yaitu kitab Usulus Sunnah, kemudian dari kitab Akidah di Madhab Imam Abu Hanifah Al-Aqidatul Tahawiyah, kemudian di Madhab Imam Malik Ibn Abi Zaid Al-Qayrawani. Semua nukilan menyatakan tentang kewajiban taat kepada pemerintah, tidak boleh memberontak, tidak boleh melakukan hal-hal yang akan menimbulkan fitnah ya, ketidakharmonisan antara hubungan antara penguasa dengan masyarakatnya. Pertimbangannya bukan karena menjilat sana sini, tapi karena ini perintah Allah dan perintah Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak perlu kita ulangi karena sudah kita sebutkan dalil-dalilnya di pertemuan yang lalu ya, cukuplah firman Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasulnya dan kepada ulil amri di antara kamu. Ulil amri di antara kamu, wajib kita mentaati mereka, karena sudah kita pernah bahas juga, ini berhubungan dengan masalah kemaslahatan, terjaganya atau terhindarnya kaum muslimin dari kekacauan. Seburuk apapun pemerintah, keberadaan mereka akan menjadikan stabilitas dan keamanan lebih terjaga dibandingkan kalau tidak ada pemerintah. Maka sebagian dari para ulama mengatakan ya, kedzaliman penguasa semalam, setahun atau bertahun-tahun, ini lebih baik daripada satu malam saja kita hidup tanpa ada penguasa, tanpa ada pengaman, tanpa ada aparat yang menjaga keamanan. Karena akan kacau keadaannya. Maka dengan pertimbangan seperti inilah, kita dilarang untuk melakukan hal-hal yang berpotensi menimbulkan fitnah. Tidakkah kita mengambil pelajaran di negeri-negeri yang pernah beberapa tahun yang lalu ketika mereka melakukan kudeta atau masyarakat turun memprotes pemerintahnya, seperti di Mesir, di negara-negara, beberapa negara Arab yang kemudian terjadi kekacauan yang sampai sekarang masih susah untuk dipulihkan keadaannya, disebabkan hanya karena masyarakatnya tidak percaya kepada pemerintahannya, sehingga mereka turun ke jalan-jalan memprotes pemerintah, sehingga kacaulah sampai beberapa mahasiswa kita yang kuliah di sana pun ya belajar dengan keadaan sangat ketakutan, tidak aman dan seterusnya. Ini contoh di antara bukti bahwasanya ketidakamanan dan ketidakadaan wibawa penguasa itu akan menjadikan kondisi tidak aman, tidak stabil, sehingga jelas akan mempengaruhi ibadah kita, akan mempengaruhi ketenangan dalam kehidupan kita. Makanya agama Islam ketika memerintahkan masalah ini benar-benar untuk maslahat, ya, benar-benar untuk pertimbangan kebaikan, yang di dalam Islam jelas kalaupun bertentangan dua hal sama-sama buruknya, maka yang lebih kecil ditanggung atau dilakukan untuk menghindarkan keburukan yang lebih besar. Ini dipelajari dalam kaidah beramar ma'ruf nahi mungkar seperti yang dijelaskan oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar tidak asal kita lakukan tanpa mempertimbangkan kaidah-kaidah, yaitu memperkecil kemungkaran atau irtikabu akhaffid dararain, melakukan kemungkaran yang lebih kecil untuk mencegah yang lebih besar, dan kaidah-kaidah lain yang ini dipelajari kalau kita mengkaji kitab kita para ulama ahlus sunnah wal jamaah yang menjelaskan tentang kriteria atau syarat-syarat menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Nah, barakallahu fikum.
3: Ya, fikum barakallah. Namun ini bukan berarti bahwasanya ulama ahlus sunnah atau para asatizah kita diam ya Ustaz dari kemungkaran yang misalnya dilakukan oleh pemerintah.
4: Iya.
3: Iya, sebagian orang kan mengatakan wah selama ini tidak pernah kita mendengar suara-suara dari para ustaz ahlus sunnah dalam rangka untuk meluruskan pemerintah. Lalu bagaimana kita bisa menjawab syubhat seperti ini?
4: Ya, barakallahu fikum. Itulah akibat dari kalau tidak belajar agama, kalau tidak merujuk kepada kitab. Jadi protes-protes ini menunjukkan, ya maaf saja, ketidakpahaman atau dalam bahasa kasarnya kejahilan, kebodohan terhadap agama Islam. Kan kita diperintahkan menasihati itu ikhlas. Kita diperintahkan dalam hadis-hadis yang sahih. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah pernah kita sebutkan yang diriwayatkan dalam kitab As-Sunnah Imam Ibnu Abi Asim dalam dengan sanad yang dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man arada minkum an yansaha lidhi sultanin fala yubdihi alaniyatan." Barang siapa di antara kamu yang ingin menyampaikan nasihat kepada penguasa, jangan sampaikan terang-terangan, karena akan menjadikan masyarakat yang tidak berkepentingan pun akan membenci. Padahal nasihat ini kan tujuannya mungkin penguasanya akan kembali. Mungkin dengan menyampaikan nasihat dia akan menjelaskan, oh tidak begitu keadaannya, ini fitnah, ini yang benar adalah seperti ini. Banyak manfaatnya kita sampaikan sembunyi-sembunyi. Kan kemarin juga sudah pernah kita luruskan hadis yang sangat terkenal riwayat Imam Abu Daud, juga dimuat dalam kitab Riyadhus Shalihin Imam An-Nawawi. Afdalul jihadi kalimatu haqqin 'inda sultanin ja'ir. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seutama-utama jihad adalah mengucapkan kalimat yang benar di sisi penguasa yang berbuat aniaya, berbuat zalim, berbuat zalim. Ya, ada yang mengartikan kalau kita mengingkari berarti kita menegakkan afdhalul jihad. Kan kentara sekali ini ketidakpahaman. Kan Nabi SAW mengatakan ucapkan kalimat yang hak di sisinya, artinya berhadapan langsung dengan dia. Siapa yang mengatakan ucapkan nasihat di depan umum terang-terangan sampai akhirnya membakar emosi umat, akhirnya menjadikan umat tidak percaya kepada penguasanya, akhirnya masing-masing merasa bisa menyuarakan, ya, sampai pun belum diteliti kebenarannya. Emangnya cuma kita yang bisa lakukan? Orang lain pun misalnya mengkritik, ya, orang yang penguasa yang kita inginkan atau tokoh yang kita inginkan, misalnya dia tidak setuju, dia protes, akhirnya dia keluarkan suaranya, akhirnya dia kumpulkan massa, dia bisa lakukan. Kalau kita membenarkan cara-cara seperti ini, semua orang yang bisa menghimpun massa baik dengan harta, dengan suara atau dengan kekuasaannya, semua akan bisa melakukan protes yang sama, akan bisa mengerahkan massa turun ke jalan-jalan, akhirnya akan menjadikan kekacauan ketika setiap orang yang punya keinginan akhirnya menyuarakannya dengan cara-cara yang menimbulkan fitnah seperti ini. Nah, barakallahu fikum.
3: Ya, fikum barakallahu. Taib. Dan pemerhati roja Anda juga bisa bergabung bersama kami dengan mengirimkan pertanyaan Anda di 0812-440-60101. Dan bagi Anda yang menyaksikan melalui fanpage kami, Anda bisa menggunakan kolom komentar di Facebook Radio Roja Kendari. Taib, kita angkat pertanyaan dari Facebook dari salah seorang pendengar kita, dari Al-Akh Abu Abdillah Salman. Beliau bertanya, Ustadz, bagaimana dengan dalil yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan aksi bahwasanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga ikut berdemo. Barakallahu fik.
4: Iya, barakallahu fikum. Ini lagi diantara bentuk ketidakfahaman terhadap agama. Seandainya mereka mau merujuk kepada penjelasan para ulama atau mereka maunya nukil ucapan Ibnu Taimiyah dengan lengkap, kan ada bukunya Ibnu Taimiyah di dalam Majmu' Fatawa. Dan ini sebenarnya sudah pernah saya jelaskan tentang masalah ini waktu kita sampaikan ceramah masalah ini beberapa waktu yang lalu. Ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menjelaskan tentang permasalahan yang dikatakan beliau ikut berdemo tersebut. Pertama, Ibnu Taimiyah itu bukan dalil. Ya, dalil-dalil yang menyebutkan beliau tidak menyebutkan hal-hal yang tidak menyukai hal-hal yang seperti ini banyak dalam keterangan beliau. Sebagaimana orang tidak boleh mengatakan, oh dianjurkan tidak menikah karena Ibnu Taimiyah tidak menikah. Ibnu Taimiyah menganjurkan menikah dalam banyak pernyataan beliau. Yang terjadi itu kisahnya bukanlah seperti yang mereka sangka. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala ketika itu melakukan sesuatu yang kemudian banyak orang-orang awam yang mengikuti beliau tanpa beliau setujui, tanpa beliau ketahui. Ala kulli hal, saya sudah pernah nukilkan sebenarnya. Ini kisah sudah sekitar hampir setahun ya. Pernah dimuat oleh beberapa ustadz dalam dikirim dalam WA ya. Kisah yang sebenarnya di dalam kitab Majmu' Fatawa saya pun sudah membacanya. Sama sekali tidak ada pernyataan yang menunjukkan Ibnu Taimiyah di situ menganjurkan orang untuk berdemo. Beliau ketika menasihati penguasa ternyata banyak orang-orang yang datang di belakangnya tanpa beliau ketahui dan beliau pun tidak mendukung hal tersebut. Ya sudah, beliau datang sampaikan sudah. Kemudian beliau tidak menemui masa tersebut, tidak mengatakan harus kalian tetap menunggu di sini sampai tidak sama sekali.
3: Tidak berorasi ya.
4: Tidak berorasi dan yang lainnya. Dia hanya menyampaikan sudah. Setelah itu dia pergi. Orang-orang mengikuti beliau, beliau juga tidak menyuruhnya. Sama sekarang misalnya kalau kita mendatangi seorang penguasa, baik itu misalnya bupati, wali kota atau presiden sekalipun, misalnya kita datang ternyata banyak orang yang mengikuti kita di belakang. Kan tidak ada masalah. Kita juga tidak menyuruh mereka. Mungkin mereka juga ingin menyampaikan nasihat pribadi-pribadi ya. Tidak ada masalah, tidak kita melarangnya. Cuman yang kita katakan tadi, nasihat disampaikan dengan sembunyi-sembunyi. Dan saya menyaksikan sendiri beberapa ustadz yang menyampaikan langsung nasihat ya. Ada yang menyampaikan dengan tulisan. Saya menyaksikan langsung dia menyampaikan kepada seorang petinggi pejabat negara waktu itu, dengan saya menyaksikannya langsung. Dan ini merupakan bentuk nasihat dan ternyata ditegakkan oleh para ustadz kita yang lain. Cuman tidak perlu dikobar-kobarkan ya, tidak perlu berkuar-kuar menyampaikan. Ini kan bertentangan dengan keikhlasan. Kita diperintahkan menyampaikan nasihat secara sembunyi-sembunyi. Alhamdulillah, dan diantara para ustadz ini sampai saat ini, ya sampai saat ini mereka-mereka yang menyampaikan nasihat seperti ini tidak juga pernah dapat penghargaan. Waktu menyampaikan ini juga tidak lantas misalnya dapat hadiah dari penguasa yang dinasihatinya. Sampai saat ini juga mereka tidak pernah muncul di televisi misalnya sebagai ustadz yang dikenal. Alhamdulillah, karena memang mereka melakukannya sembunyi-sembunyi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meluruskan niat mereka, niat kita semua, dan menjadikannya ikhlas karena mencari ridha Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Nah, barakallahu fikum.
3: Fikum barakallah. Dan ini sebenarnya sebuah penyakit juga di tengah umat, bahwa sebagian dari kaum muslimin mereka menukil ucapan seorang ulama ketika itu sesuai dengan hawa nafsunya saja.
4: Iya, betul.
3: Sementara ketika tidak berkesesuaian ya, ulamanya justru kemudian dijelek-jelekkan, Ustaz.
4: Iya, benar. Pernyataan Ibnu Taimiyah yang lebih jelas, yang lebih wadh, yang lebih gamblang tentang masalah hukum memberontak kepada pemerintah, hukum melakukan upaya-upaya pemberontakan, mereka tidak nukil, padahal itu yang paling banyak beliau sebutkan di dalam kitab-kitab beliau. Nah, barakallahu fikum.
3: Ya, fikum barakallah. Taip, dan ini juga merupakan sebuah jawaban bahwa ternyata ustadz-ustadz kita juga mereka menasihati ya kepada penguasa-penguasa kita. Baik, ya, kita angkat ke pertanyaan berikutnya. Ini ya berkaitan dengan masalah ya, sebagian dari kaum muslimin yang mereka turun ke jalan, tetapi kemudian mereka juga beralasan bahwa selama aksi tersebut ya tidak membawa kepada kerusakan, mafsadah misalnya, apa namanya, unjuk rasa itu kan identik dengan sesuatu yang bersifat kerusakan, maka kata mereka hal ini tentunya tidak menjadi masalah. Lagian juga katanya pemerintah juga mendukung, artinya bagian daripada sarana untuk menyuarakan aspirasi ya turun ke jalan ya. Bagaimana dengan yang seperti ini, Ustaz?
4: Iya, barakallahu fikum. Di dalam Islam kita tahu yang namanya lil wasaili hukmul ghoyat ya. Sarana itu sama dengan hukumnya tujuan. Di dalam Islam sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan tujuan yang baik, Allah Subhanahu wa taala juga mensyariatkan sarana yang baik. Kalau tujuannya baik, maka sarananya pun harus baik. Dan semua sarana kebaikan telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sarana-sarana yang tidak benar tidak diperbolehkan di dalam Islam. Contoh misalnya, ya, sudah kita ketahui tentang hukumnya musik misalnya dilarang dalam Islam. Kalau ada yang mengatakan, bagaimana kalau musiknya musik Islami? Kan juga tidak mengandung kejahatan. Apakah ini lantas diperbolehkan? Jelas tidak diperbolehkan. Karena hukum asalnya musik sudah perkara yang diharamkan dalam Islam. Bagaimana kalau kita gunakan musik untuk berdakwah? Wah, ini lebih parah lagi. Ini tidak dibenarkan. Jadi kalau kita beralasan dengan cara seperti ini, pertama, ya, banyak hal-hal yang mungkin masih dibenarkan dalam aturan negara kita, padahal bertentangan dengan Islam. Apakah dengan ini lantas kita membolehkannya? Maaf saja, misalnya keberadaan bank-bank yang mempraktekkan riba, kan secara undang-undang diizinkan dalam negara kita. Apakah kita boleh mempraktekkan hal ini hanya karena negara mengizinkannya? Maaf saja, sebagian mungkin tempat-tempat maksiat yang dilegalkan atau dapat izin, ya, dapat izin. Apakah lantas kita boleh datang ke tempat ini hanya karena dapat izin dari ada aturan undang-undang yang membolehkannya? Kan tidak boleh seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua juga tadi, perkara-perkara yang hukum asalnya dalam Islam tidak dibenarkan, bukan merupakan cara dakwah yang syar'i, meskipun dilakukan kelihatannya baik, tetap tidak diperbolehkan karena ini merupakan sarana kepada ketidakbaikan, kepada perkara-perkara yang tidak benar. Bagaimana kalau orang yang misalnya melakukan acara-acara yang tidak sesuai dengan syariat, mengatakan, wah, kita mengadakan ini dengan damai, ini meskipun bid'ah, yang penting kita tidak lakukan dengan cara berbuat maksiat. Ini bukan dengan cara membuat kekacauan. Misalnya, ya, kita contohkan kepada mereka contoh yang paling buruk. Misalnya ada orang yang berceramah yang mengatakan agama itu semua sama, agama itu semua yang penting mengajak kepada kedamaian. Dengan ceramah seperti ini ternyata membuat keonaran, akhirnya orang bisa bersatu, tidak membuat kekacauan, saling mahal. Apakah ini perlantas diperbolehkan hanya karena alasannya ini mendatangkan kedamaian? Kan tetap tidak boleh. Agama Islam adalah satu-satunya agama yang benar, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah agama Islam. Jadi tidak boleh dengan dalil-dalil mengungkapkan perasaan atau akal pikiran seperti ini kita membolehkan sesuatu yang dilarang dalam syariat Islam, karena nanti akan menjadikan orang-orang yang punya penyakit hati, di dalam hatinya dia akan berdalil, oh, kalau begitu selama perbuatan ini kita lakukan tidak menimbulkan kekacauan, berarti boleh, tidak boleh diprotes. Perbuatan-perbuatan bid'ah kami lakukan tidak menimbulkan kekacauan, kami lakukan di ruangan tertutup, kami juga mengajak untuk damai. Tapi acaranya acara yang menyimpang dari sunnah, apakah lantas boleh hanya karena alasan seperti ini? Tentu semua mengetahui jawabannya bahwa ini adalah tidak diperbolehkan. Nah, barakallahu fikum.
3: Fikum barakallahu. Baik, kita angkat pertanyaan berikutnya dari 08114005. Bismillah Ustaz, bagaimana kita mensikapi antara orang awam yang masih ikut demo dengan orang yang sudah ngaji tapi juga masih ikut-ikut demo, Ustaz?
4: Ya, barakallahu fikum. Insyaallah mereka mudah-mudahan adalah orang-orang yang mencari kebenaran, orang yang punya semangat berislam, cuma perlu diluruskan semangatnya. Perlu diajarkan kepada mereka pemahaman agama yang benar. Mereka mungkin hanya terpengaruh dengan slogan. Slogan-slogan yang mengatasnamakan agama ini banyak disukai orang saat ini. Mudah-mudahan kalau mereka dijelaskan tentang bagaimana pemahaman para imam ahlus sunnah wal jamaah, dinukilkan pernyataan-pernyataan mereka, mereka insya Allah akan mudah kembali kepada jalan yang benar. Yang jelas tetap kita jelaskan, terangkan kepada mereka bagaimana dakwah yang benar, yang sesuai dengan pemahaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in.
3: Nah, ya, dan mungkin juga saat bahwa kita tahu bahwa di dalam kondisi-kondisi seperti ini, khususnya mungkin di tahun-tahun ke depan, kita jelas akan masih mendapatkan para penguasa atau pemerintah yang zalim, ya, yang tidak sesuai misalnya dengan petunjuk Islam. Dan kaum muslimin jelas sudah faham, atau khususnya sebagian dari mereka sudah faham tentang bagaimana mensikapi hal seperti ini. Dan tentunya untuk terus mengingatkan kaum muslimin ini butuh kepada perjuangan, ya, kesabaran, ya. Karena kita tahu bahwasanya orang-orang yang tidak suka dengan dakwah ini akan tetap terus untuk juga menyebarkan syubhat mereka. Lalu bagaimana sebenarnya sikap seorang muslim ketika dia melihat penguasa dan pemerintahnya zalim, tetapi dia tetap bersabar di saat yang bersamaan gelombang syubhat dan juga penyebaran-penyebaran fitnah, baik tentang masalah dakwah salafiyah yang dikatakan menjilat pemerintah dan seterusnya, juga terus kencang didengarkan oleh kaum muslimin saat ini, Ustaz.
4: Iya, barakallahu fikum. Iya, inilah diantara syubhat mereka atau kerancuan terbesar yang mereka sebarkan. Misalnya kita katakan wajib taat sama pemerintah yang bagaimana dulu?
5: pemerintah yang maksudnya di sini adalah pemerintah harus yang benar menerapkan Islam dan seterusnya. Kita katakan, kalau Anda mengatakan pemerintah yang harus ditaati itu hanyalah pemerintah yang benar-benar taat kepada Allah, maka setelah zamannya para sahabat, setelah zamannya Khulafaur Rasyidin, siapa yang benar-benar pemerintah yang bisa ditaati kalau begitu? Berarti tidak akan ada sampai di akhir zaman ini, karena hampir semua pemerintah punya kesalahan, iya kan? Selain dari Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali bin Abi Thalib, bahkan di zamannya Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Uthman bin Affan dibunuh dan dikepung oleh orang-orang Khawarij yang merupakan rakyatnya sendiri yang tidak puas dengan pemerintahan Uthman bin Affan. Demikian pula Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Sahabat dua saja yang dijamin masuk surga, sebagian masyarakatnya tidak puas dengan pemerintahan mereka, apalagi pemerintah zaman sekarang. Jadi ini adalah keanehan mereka mengatakan yang wajib kita taati itu harusnya yang benar-benar beriman saja, yang benar-benar taat saja. Kalau begitu yang diperintahkan untuk kita nasihati siapa? Kan kita diperintahkan menasihati penguasa. Kalau begitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim bersabda, "Isma' wa ati' lahu wa in duriba dhahruka wa ukhidha maluk." Dengarkan, tetap taat kepada penguasamu meskipun punggungmu dipukul, yakni kamu disiksa, hartamu dirampas. Apakah mungkin penguasa yang seperti tadi memukul punggung, menyiksa, kemudian merampas harta? Kemudian ketika Rasulullah SAW mengatakan as-sam'u wa ta'atu fil mansyati wal makruh, dalam Sahih Muslim juga, mendengar dan mentaati penguasa baik dalam keadaan mansyat, dalam keadaan senang maupun susah, lapang maupun sempit. Loh, bagaimana maksudnya lapang maupun sempit, senang maupun susah? Kalau yang mereka maksudkan hanya penguasa yang senang-senang saja, ya ini kita senang tuh kalau seandainya penguasanya baik-baik, masya Allah, semua taat kepada Allah dan seterusnya. Ini adalah pemahaman yang aneh. Kita katakan sekarang ketika Anda menilai seorang Muslim, ya seorang Muslim, apakah Muslim itu tidak boleh berbuat maksiat? Ya ini ketika dia berbuat maksiat hilang namanya sebagai orang Muslim atau orang mukmin? Kan tidak. Sebagaimana kita mengatakan orang selama dia masih punya asal iman, tidak melakukan perbuatan yang merusak dasar agamanya, merusak tauhidnya dari akarnya, melakukan kekufuran atau syirik besar, tetap dia adalah mukmin dengan segala kekurangannya. Memang kalau dia berbuat dosa besar, misalnya dia mencuri, na'udzubillah min dzalik, menzina, waliyadzubillah, atau misalnya minum khamr dan yang lainnya, berbuat dosa besar, kita katakan imannya berkurang atau dia fasik, tapi tetap dia adalah masih tetaplah orang yang beriman dengan kekurangan yang ada pada dirinya, tetap asal iman masih ada pada dirinya. Maka demikian pula penguasa, inilah penguasa yang dimaksud. Penguasa, dan penguasa di antara kamu, maksudnya adalah penguasa yang menjadi penguasa di antara kaum muslimin, artinya dia adalah seorang muslim, masih menampakkan syiar Islam, artinya tidak melarang tegaknya syiar Islam di negeri tersebut, agar dibiarkan berkumandang pelaksanaan sholat Jumat, Idul Fitri, Idul Adha, kemudian urusan-urusan yang berkenaan dengan kaum muslimin, syiar-syiar mereka juga tampak dengan nyata. Jadi apalagi kurangnya? Jadi adalah keanehan kalau mereka ini kemudian mensyaratkan harus penguasa yang seperti ini. Anda tidak akan dapatkan. Kalau seandainya penguasa yang mereka pilih juga naik, apakah tidak akan juga banyak kekurangannya? Ya. Apakah juga tidak akan ada pelanggaran-pelanggarannya? Mana ada sekarang negeri yang kemudian bisa menerapkan hal tersebut dengan benar, yang bisa menerapkan 100% selain dari penguasa di zaman Khulafaur Rasyidin? Ya. Ini semua adalah kekeliruan yang nyata. Jadi kita kembali kepada syariat Islam, itu tujuannya adalah kita menegakkan kebenaran supaya Allah turunkan pertolongannya kepada kita seperti yang pernah kita bahas. Ihfadillaha yahfadzka, kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih. Jagalah batasan-batasan syariat Allah, meskipun orang membencinya, meskipun orang mencela kamu, tetap bersabar mengikuti syariat Allah, tetap nasihati pemerintah dengan cara yang baik, sampaikan teguran yang baik. Ini namanya menjaga syariat Allah supaya Allah menurunkan pertolongannya kepada kita. Ini jadi bukan masalah menjilat atau masalah memihak berat sebelah atau masalah mencari-cari muka dan seterusnya. Buktinya kita juga sampai sekarang tidak dapatkan muka-muka tersebut. Alhamdulillah, kita juga berdakwah tidak dapat bantuan apa-apa, ya. Tidak juga dapat dukungan kemudian jadi orang yang terkenal, dipermudah untuk muncul di media-media umum. Kita sekarang mau gunakan masjid pemerintah saja harus minta izin dan seterusnya. Padahal kita tidak pernah mencela atau menjelek-jelekan mereka di depan umum. Bahkan mungkin sebagian orang yang menjelek-jelekan pemerintah lebih mudah untuk mendapatkan akses mengisi pengajian atau menyampaikan ceramah di tempat-tempat yang umum. Na'udzubillah min dzalik. Nah, barakallahu fikum.
3: Fikum barakallahu, dan bisa ikhtitam Ustaz di akhir pertemuan kita kali ini. Fadal.
5: Iya, barakallahu fikum. Jadi kita menegakkan atau menyebarkan dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang masalah ketaatan kepada pemerintah, tetap menasihati tapi dengan cara yang bukan terang-terangan seperti yang banyak dilakukan oleh kaum muslimin, karena kita mengetahui keterasingan sunnah ini. Padahal ini diajarkan di dalam semua buku-buku akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Anda mengaku bermadzhab apa? Imam Syafi'i, madzhab Hambali, madzhab Abu Hanifa, Hanafi atau Maliki? Kenapa tidak merujuk kepada buku mereka? Anda mengikuti Sahih Imam Bukhari, Sahih Muslim. Di dalam Sahih Imam Muslim dibawakan dalam Kitabul Imar khusus hadis-hadis yang banyak menyeru kepada taat kepada pemerintah. Terus Anda mengikuti pendapat ulama siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Qayyim. Ada buku-buku khusus yang mereka tulis tentang masalah ini, banyak tersebar di buku-buku mereka. Anda mengikuti ulama siapa? Di kalangan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Merujuk ke mana? Ada hadis. Kalau Anda pahami, kenapa tidak merujuk kepada penjelasan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, nukilan-nukilan dari mereka? Jadi ini berhubungan dengan masalah penegakan agama Allah Subhanahu wa taala, penegakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah banyak ditinggalkan, yang telah banyak ditinggalkan oleh manusia. Dan ini berlaku kepada pemerintah apa saja yang jadi penguasa kita. Pemerintah yang sekarang kita katakan kita dukung, tentu ada kekurangannya, kita berusaha nasihati, ada hal-hal yang salah kita salahkan. Iya. Tapi bukan dengan menjelek-jelekan, kita doakan supaya mereka menjadi lebih baik dan menjadi sebab kebaikan mereka sebagai tegaknya agama Allah Subhanahu wa taala dan kemaslahatan bagi kaum muslimin. Bukankah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala yang baru disiksa beberapa generasi pemerintahan, setelah beliau keluar malah beliau mengatakan laukanat li da'watun mustajabatun ma ja'altuha illa li sultan. Seandainya aku punya satu doa yang mesti terkabulkan, aku tidak akan peruntukan kecuali untuk mendoakan kebaikan bagi pemerintah. Inilah ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka berbuat bukan mencari popularitas atau pujian. Mereka difitnah, bahkan Imam Ahmad bin Hanbal karena membela akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah disiksa oleh pemerintah, tapi beliau tetap mendoakan kebaikan untuk pemerintah karena berbuat bukan kepentingan hawa nafsu atau mendukung kepentingan pribadi. Oleh karena itulah, jadi kita ajak semua kepada kaum muslimin bahwa mentaati penguasa saat ini atau kapanpun pergantian penguasa nanti, selama ya kita berpegang teguh dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengajarkan kepada kita kemaslahatan adalah dengan mentaati pemerintah, menasihati mereka bukan dengan cara terang-terangan, bukan dengan cara-cara yang berpotensi menimbulkan fitnah. Selama itulah kita berpegang teguh dengan petunjuk Allah, insyaallah ini yang menjadi sebab dekatnya turunnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Demikian perjumpaan singkat kita. Mudah-mudahan kita akan bisa teruskan lagi nanti di kesempatan berikutnya pembahasan-pembahasan faedah yang bermanfaat insyaallah untuk antum semua kaum muslimin, para pemerhati Radio Rojak Kendari di frekuensi 95.1 FM rahimakumullah. Demikian kami cukupkan. Mohon maaf jika ada yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin.
3: Ya, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan kepada Al-Ustaz Abdullah Ibn Taslim MA Hafizahullah Ta'ala yang telah menyempatkan waktunya untuk menyampaikan nasihat dan taujihannya dalam kesempatan Minjang Syadi kita kali ini. Semoga bermanfaat, dan kami juga mengucapkan jazakumullahu khairan kepada pemerhati Roja yang telah mengikuti kajian dan pertemuan kita di kesempatan kali ini. Insyaallah kita akan bertemu di waktu dan gelombang yang sama. Kita akhiri saja. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
2: Dan ambil faedahnya di 95,1 FM.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: أيها الإخوة الكرام، نذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Hari Jumat itu hadiah. Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya diwajibkan menghormati hari Sabtu atas orang-orang Yahudi yang berselisih padanya. Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar akan memberi putusan di antara mereka di hari kiamat terhadap apa yang telah mereka perselisihkan itu. Quran Surat An-Nahl ayat 124. Ibnu Katsir menjelaskan tafsir ayat ini, Allah menuntunkan setiap penganut agama untuk memilih satu hari istimewa dalam sepekan. Hari untuk berkumpul bersama dalam rangka melakukan ibadah. Allah syariatkan untuk umat ini, yaitu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar mereka memuliakan hari Jumat. Karena itu hari ke-6 di mana Allah sempurnakan makhluknya, dan itu nikmat sempurna bagi mereka. Selanjutnya, Ibnu Katsir menyebutkan keterangan sebagian ahli tafsir. Ada yang menyatakan bahwa Allah mensyariatkan kepada Bani Israel melalui Musa untuk memuliakan hari Jumat. Namun mereka menolaknya dan memilih hari Sabtu. Mereka meyakini di hari Sabtu Allah tidak menciptakan makhluk apapun karena telah Allah sempurnakan di hari Jumat. Akhirnya Allah tetapkan ibadah hari Sabtu itu sebagai kewajiban untuk mereka dalam Taurat. Allah wasiatkan agar mereka komitmen dengan hari Sabtu dan berusaha menjaganya. Tafsir Ibnu Katsir. Demikian pula dengan Nasrani. Al-Hafidz Ibnu Katsir melanjutkan keterangannya. Mereka terus konsisten dengan ibadah hari Sabtu, sampai Allah mengutus Isa bin Maryam. Selanjutnya, ada banyak versi di sana, ada yang mengatakan Allah memindahkannya kepada hari Ahad, ada yang mengatakan mereka tidak meninggalkan syariat Taurat. Selain beberapa hukum yang dihapus dengan Injil, mereka terus konsisten dengan hari Sabtu hingga Allah mengangkat Isa. Kemudian, oleh orang Nasrani, itu diubah menjadi hari Ahad di zaman kerajaan Konstantinopel. Agar berbeda dengan orang Yahudi, mereka juga melakukan sholat menghadap ke timur, ke arah batu, di timur Al-Aqsa, tafsir Ibnu Katsir. Karena itulah, Nabi SAW sangat membanggakan adanya hari Jumat, karena berarti kita benar. Kita memuliakan hari Jumat dan itu sesuai dengan apa yang Allah pilihkan, sementara pilihan Yahudi dan Nasrani meleset. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan, ketika hari Jumat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan, yang artinya, kita adalah umat terakhir namun pertama di hari kiamat, kitalah yang pertama kali masuk surga. Meskipun mereka mendapatkan kitab suci sebelum kita dan kita mendapatkan kitab suci setelah mereka. Lalu mereka menyimpang dan kita ditunjukkan Allah kepada kebenaran dalam hal yang mereka perselisihkan. Inilah hari mereka yang menyimpang darinya dan Allah tunjukkan kepada kita. Beliau bersabda lagi, hari Jumat adalah hari kita dan esoknya hari Yahudi dan setelah besok adalah hari Nasrani. Hadis riwayat Muslim. Sudah selayaknya kaum muslimin bersyukur dengan dijadikannya hari Jumat sebagai hari besar untuk mereka dalam setiap pekan. Saatnya memuliakan hari Jumat. Demikian, Allahu a'lam.
2: Konsultasi Syariah.
1: Waktu membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat. Dalam Islam, pergantian hari dimulai sejak terbenamnya matahari, membentang sampai terbenam matahari di hari berikutnya. Diterangkan dalam Fatwa Islam Web, hari dimulai dari terbenam matahari sampai terbenam matahari hari berikutnya. Fatwa Islam Web. Sehingga, waktu membaca surat Al-Kahfi dimulai sejak maghrib hari Kamis, membentang sampai maghrib hari Jumat. Tidak ada hadis yang menerangkan kapan waktu yang paling afdol dari rentang waktu ini. Bahkan, dalam hadis-hadis yang menerangkan keutamaan membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat, menyebutkan dua keterangan waktu sekaligus. Satu hadis menyebutkan malam, hadis yang lain menyebutkan siang. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat, maka dia akan diterangi dengan cahaya antara dia dan Baitul Atiq, yaitu Ka'bah. Hadis riwayat Ad-Darimi dan disahihkan Al-Albani. Siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada siang hari Jumat, maka dia akan diterangi dengan cahaya di antara dua Jumat. Hadis riwayat Hakim dan Baihaqi. Malam menurut syariat dimulai sejak terbenam matahari sampai tiba waktu subuh, yaitu terbit fajar shodiq. Adapun siang hari dimulai sejak subuh, yaitu terbit Fajar Shadiq sampai terbenam matahari. Ini menunjukkan tidak ada waktu khusus terkait anjuran membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat. Selama kita masih berada di hari Jumat, itulah waktu yang afdol untuk membaca surat Al-Kahfi. Imam Al-Manawi memberikan keterangan tentang waktu membaca Al-Kahfi di hari Jumat. Al-Hafidh Ibnu Hajar menjelaskan dalam Amalihi berkaitan waktu membaca surat Al-Kahfi, terdapat riwayat yang menyebutkan hari Jumat dan riwayat lain menyebutkan malam Jumat. Dua riwayat ini dikompromikan sehingga maksudnya waktu membaca Al-Kahfi adalah siang hari dan malam hari Jumat atau malam hari dan siang hari Jumat. Faidul Qadir. Demikian, wallahu a'lam bissawab.
2: Renungan Surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi adalah surat yang disunnahkan bagi umat Islam untuk dibaca di hari Jumat. Berikut adalah beberapa faedah yang terkandung dalam Surat Al-Kahfi. Pertama, surat ini diawali dengan menetapkan segala pujian untuk Allah. Dan dalam Al-Quran, terdapat 5 surat yang diawali dengan bacaan Hamdalah. Al-Fatiha, Al-An'am, Al-Kahfi, Saba' dan Fatir. Kita diperintahkan untuk senantiasa memuji Allah dalam semua keadaan, sekalipun makhluknya sedang mendapatkan ujian dan musibah. Kedua, di awal surat Al-Kahfi, ditegaskan bahwasanya Al-Quran adalah sumber ilmu yang lurus, tanpa ada sedikit pun yang bengkok. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya Al-Kitab, yaitu Al-Quran, dan dia tidak mengadakan kebengkokan di dalamnya. Sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan siksaan yang sangat pedih dari sisi Allah dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan yang mengerjakan amal saleh. Ketiga, dalam surat Al-Kahfi dijelaskan bahwasanya kenikmatan dunia hanyalah hiasan untuk menguji manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang di bumi sebagai perhiasan baginya, agar kami menguji mereka siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya. Keempat, dalam surat Al-Kahfi terkandung pelajaran. Seorang da'i yang ikhlas bisa saja mendapatkan tekanan batin karena beban berat dalam dakwah. Tidak terkecuali, ini pun dialami oleh manusia terbaik, Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barangkali kamu akan membunuh dirimu karena bersedih hati setelah mereka, orang-orang kafir itu berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan Al-Quran ini. Kelima, dalam surat Al-Kahfi terkandung pelajaran bahwasanya manusia harus berusaha menyelamatkan agama dan akidahnya, sekalipun dia harus terusir dari negerinya, bahkan sekalipun dia harus tinggal di gua dengan segala keterbatasannya. Allah berfirman, kamu mengira bahwa orang-orang yang mendiami gua dan yang mempunyai rakim itu, mereka termasuk tanda-tanda kekuasaan kami yang mengherankan? Ingatlah, tatkala para pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini. Keenam, dalam surat Al-Kahfi terkandung bahwasanya Allah akan memberikan tambahan dan kekuatan hidayah bagi orang-orang yang komitmen dengan kebenaran dan berani menampakkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kami meneguhkan hati mereka di waktu mereka berdiri, lalu mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan seluruh langit dan bumi, kami sekali-kali tidak menyuruh Tuhan selain Dia. Sesungguhnya kami, jika demikian, telah mengucapkan perkataan yang amat jauh dari kebenaran. Ketujuh, dalam surat Al-Kahfi terkandung pelajaran bahwasanya meninggalkan kemaksiatan belum dinilai sempurna hingga seseorang meninggalkan pelaku kemaksiatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Kedelapan, dalam surat Al-Kahfi terkandung pelajaran bahwasanya orang yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Ashabul Kahfi meninggalkan kehangatan kampung halamannya dan keluarganya, Allah menggantinya dengan kehangatan hidayah dan rahmat darinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusanmu. Kesembilan, dalam surat Al-Kahfi terkandung pelajaran bahwasanya Allah akan menjaga hambanya yang saleh meskipun mereka telah tiada. Ashabul Kahfi dijaga oleh Allah sekalipun mereka tertidur lama di dalam gua, sehingga tidak ada satupun makhluk yang berani mengganggu maupun membangunkan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kamu mengira mereka itu bangun padahal mereka tertidur, dan kami balik-balikkan mereka ke kanan dan ke kiri, sedangkan anjing mereka menjulurkan kedua tangannya di muka pintu gua. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentulah kamu akan berpaling dari mereka dengan melarikan diri, dan tentulah hati kamu akan dipenuhi oleh ketakutan terhadap mereka." Ke-10, dalam surat Al-Kahfi terkandung pelajaran bahwasanya tawakal yang sejati adalah pasrah kepada Allah setelah berusaha mengambil sebab. Ashabul Kahfi membawa uang untuk bekal mereka ketika mereka pergi meninggalkan kampungnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, salah seorang di antara Ashabul Kahfi berkata, "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada di sini. Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia melihat manakah makanan yang lebih baik. Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu." Konsultasisyariah.com.
1: Anjuran memperbanyak solawat di hari Jumat. Dalil tentang hal ini adalah hadis dari sahabat Aus bin Aus radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya hari yang paling utama adalah hari Jumat, karena itu berbanyaklah membaca solawat untukku. Sesungguhnya solawat kalian ditampakkan kepadaku. Sahabat bertanya, bagaimana solawat kami bisa ditampakkan kepada Anda, sementara Anda sudah menjadi tanah, yaitu dikubur? Beliau menjawab, yang artinya, sesungguhnya Allah Ta'ala mengharamkan bumi untuk memakan jasad para Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Abu Daud, Nasa'i, Ibnu Majah, dan disahihkan Al-Albani. Jika kita amati, hadis di atas hanya menunjukkan anjuran memperbanyak salawat di hari Jumat. Mengenai bilangannya, bacaannya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menyebutkan dalam hadis tersebut. Dengan demikian, kita amalkan sebagaimana teksnya. 1. Memperbanyak salawat di hari Jumat tanpa bilangan maksimal. Semakin banyak, semakin besar pahalanya. 2. Bacaan salawat sebagaimana salawat pada umumnya. 3. Tidak perlu ada acara khusus untuk memperbanyak salawat di hari Jumat. Demikian, Allahu A'lam.
3: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM, Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
4: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM, Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
5: Barakallahu fikum ikhwatul iman dan para pendengar Roja Kendari azani Allah wa yakum ajmain. Hari ini hari Jumat, tentunya sesaat lagi akan kami hadirkan kumandang azan salat Jumat. Mari kita bersegera untuk melaksanakan ibadah salat Jumat dan tentunya mendengarkan khutbah Jumat dengan baik, dan tentunya jangan lupa berbagai macam adab-adab di hari Jumat, membaca surah Al-Kahfi, memperbanyak solawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan berdoa selepas salat asar hingga menjelang maghrib, karena ini merupakan waktu yang mustajabah di dalam hari Jumat. Selamat menjalankan ibadah solat Jumat. Berikut ini kumandang azan solat Jumat bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الله جل جلاله في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال جل وعز: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذني الله وإياكم من النار. أيها الناس، عباد الله، سيدنا صلاة جمعة، رحمني الله وإياكم، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sesungguhnya Allah Jalla wa'ala tidaklah menciptakan kita ke dunia yang sempurna ini hanya untuk hal yang sia-sia, dan tidak akan kembali kepadanya untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah kita perbuat selama menjadi hambanya di dunia ini. Allah Jalla wa'ala berfirman: Afahasibatum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. Apakah kalian mengira bahwa kami tidak menciptakan kalian kecuali yang abasa, hanya untuk hal yang sia-sia, sekedar makan, minum, tidur, bangun, istirahat lagi, sekedar untuk mengumpulkan harta benda, mengejar karir, dan hal-hal lainnya yang hanya berkaitan dengan hawa nafsu. Afhasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilayna la turja'un. Apakah kalian mengira bahwa kami tidak menciptakan kalian ke dunia yang semu ini kecuali hanya untuk hal yang sia-sia? Wa annakum ilayna la turja'un. Dan apakah kalian mengira bahwa kalian setelah mati tidak akan kembali kepada kami untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah kalian perbuat? Ini pertanyaan dari Rabbul Alamin, dari Sang Pencipta, bukan dari kedua orang tua kita, bukan pula dari atasan atau komandan kita. Tetapi pertanyaan ini datang dari Sang Pencipta kita, yang telah menciptakan kita, yang akan mematikan kita, dan Sang Pemilik surga dan neraka. Di dalam surat Al-Qiyamah, Allah Jalla wa'ala berfirman: Ayahsabul insanu ayyutraka suda. Apakah manusia mengira bahwa mereka setelah diciptakan akan dibiarkan begitu saja. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, maknanya ay la yu'mar wa la yunha, yaitu tidak mendapatkan perintah dan larangan tanpa aturan. Lah, ada aturannya. Apabila kita hidup di dalam rumah tangga dengan kedua orang tua, anggota keluarga kita lainnya, ada aturannya yang harus kita realisasikan. Kita hidup bermasyarakat di dalam satu RT, RW ataukah lingkup yang lebih luas dari itu, ada aturannya yang harus kita realisasikan. Maka kenapa dengan aturan Allah kita justru membangkang dan tidak siap merealisasikannya? Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah hanya kepada-Ku. Ma uridu minhum min rizq. Aku tidak menginginkan rezeki dari mereka. Dan aku tidak menginginkan makanan dari mereka. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah Maha pemberi rezeki dan lagi memiliki kekuatan yang nyata. Ibadallah, dan di antara ibadah yang Allah Jalla wa'ala perintahkan dan wajib kita laksanakan sebagai hambanya yang telah diciptakan olehnya ke dunia ini adalah as-salah. Salat adalah ibadah yang telah diagungkan di dalam Islam. Salat adalah rukun Islam yang paling besar dan yang paling tinggi setelah dua syahadah. Bunyal Islamu ala khams, Islam dibangun di atas lima rukun. Setelah Nabi menyebutkan dua syahadat, la ilaha illallah dan syahada anna Muhammadar Rasulullah, Nabi katakan wa iqamis salah, adalah menegakkan salat. Tatkala Nabi SAW mengutus Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu berdakwah ke negeri Yaman, maka Nabi berpesan, falyakun awwala ma tad'u ilaihi syahadatu an la ilaha illallah fa innahum ata'uka lidzalika fa'limhum anna Allah iftarada alaihim khumsa salawatin fi yawmin wa lailah. Wahai Mu'adz, engkau akan berdakwah ke negeri Yaman yang notabene penduduknya adalah ahlul kitab, maka hendaknya yang pertama kali engkau dakwahkan adalah perkara akidah tentang la ilaha illallah. Apabila mereka telah menerimanya, maka sampaikan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka 5 salat dalam satu malam dan satu hari. Ibadallah, salat adalah rukun Islam yang paling besar, dan ia adalah wasiat terakhir dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan dalam Sunan Abi Daud, akhiru ma yatakallamu bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salah wa ma malakat aymanukum. Wasiat terakhir yang keluar dari mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum meninggalnya adalah as-salah wa ma malakat aymanukum. Jagalah salat dan budak-budak kalian. Ibadallah, sidang salat Jumat rahimani Allah wa iyyakum. Kedudukan salat kedudukan yang sangat mulia, dan dia adalah rutinitasnya para nabi dan para rasul. Allah Jalla wa'ala berfirman ketika menyebutkan para nabi dan para rasul, Allah mengatakan wa awhayna ilaihim fi'lal khairati wa iqamis salati wa ita'iz zakah wa kanu lana khashi'in. Mereka para nabi dan para rasul telah diwahyukan perbuatan-perbuatan yang baik, menegakkan salat dan menunaikan zakat. Apa yang membuat kita berat melakukan salat? Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shalli qa'iman fa illam tastati' fa shalli qa'ida fa illam tastati' fa shalli 'ala janb." Salatlah kamu dalam keadaan berdiri, kalau tidak mampu maka dalam keadaan duduk. Apabila dalam keadaan judu engkau juga tidak mampu melakukannya, maka tetaplah kamu salat walaupun di atas lambung kananmu. Apabila salat di atas lambung kanan menghadap ke kiblat juga tidak mampu, maka seseorang tetap wajib melakukan salat walaupun hanya dengan isyarat. Fattaqullaha mastata'tum. Bahkan sekalipun dia harus melakukan sholat sambil bertunggangan atau lari, tetap sholat lima waktu wajib ditegakkan walaupun dia sedang berperang di medan tempur yang sedang berkecamuk. Fa in khiftum farijalan aw rukbana. Apabila kalian sedang berada di dalam kondisi yang menakutkan, kondisi genting di medan tempur, sholat tetap kalian tegakkan, rijalan aw rukbana, sekalipun kalian melaksanakannya dalam keadaan lari atau sedang menunggangi tunggangan kalian, sholat lima waktu tidak boleh ditinggalkan. Wailul lil musallin, celaka mereka orang-orang yang sholat. Siapakah mereka? Alladzina hum an salatihim sahun. Mereka sholat tetapi di luar waktunya, atau tepat waktunya tetapi mengabaikan rukun-rukun dan wajibatnya. Apabila mereka yang sholat diancam dengan neraka tatkala melakukannya di luar waktu atau tanpa menegakkan rukun dan wajibatnya, lalu bagaimana dengan mereka yang tidak

Dalam hadis lainnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-'ahdu alladhi bainana wa bainam as-salah fa man tarakahu faqad kafar." Perbedaan perjanjian kita dengan orang-orang kafir adalah salat, barang siapa meninggalkannya maka sungguh dia telah kufur. Di dalam hadis yang sahih lainnya, suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mimpi. Di dalam mimpinya beliau diperlihatkan ada seorang penghuni neraka yang disiksa dengan Allah pecahkan kepalanya dengan batu. Maka Nabi bertanya, siapakah dia? Maka Nabi menyebutkan, maka malaikat Jibril alaihissalam menyebutkan, wayanamu ani salatil maktubah, inilah orang yang tidur sehingga meninggalkan salat yang wajib. Betapa banyak hari ini kaum muslimin meninggalkan salat subuh karena tertidur, bukan karena enggak mampu, tetapi karena di malamnya mereka begadang nonton MotoGP, nonton bola ataukah nongkrong. Begitu masuk waktu salat subuh mereka terluput dan tertidur karenanya, dan itu menjadi kebiasaan bukan sekali atau dua kali yang di luar kesengajaan. Ibadallah, Allah Jalla wa'ala berfirman, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدٍ خَلْفٍ أَضَاعُ الصَّلَاةَ وَتَّبَعُ الشَّهْوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّةً. Akan ada sekelompok manusia di akhir zaman yang menyia-nyiakan solat. Mereka solat tetapi di luar waktunya atau tepat waktunya, tetapi mengabaikan rukun-rukun dan wajibatnya. أُولَٰئِكَ سَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّةً. Mereka akan menjadi penghuni-penghuni neraka Allah kalau tidak bertaubat. Ibadallah, membuat kita enggan dan berat melakukan salat, sedangkan ia adalah penghapus dosa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salawatul khams wal jumu'atu ila al-jumu'ah wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun lima bainahun, idza yutinibatil kaba'ir." Salat lima waktu itu akan menghapuskan dosa-dosa yang ada di antaranya. Dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi menyebutkan, "Idza ahsana idza tawadda ahadun fa ahsana al-wudhu'a thumma kharaja min baiti la yukhriju illa salat lam yakhthu khutwatan illa rufi'at biha lahu darajah wa hutqat anhu biha khathiah." Apabila dia keluar dari rumahnya dalam keadaan telah berwudu dengan sempurna menuju masjid, maka setiap langkah yang dia angkat akan menghapuskan satu dosa dan mengangkatkan satu derajat untuknya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang lainnya, Nabi menjadikan salat berjamaah dan terkhusus salat subuh dan isya sebagai barometer untuk menilai seseorang itu munafik ataukah mukmin. Nabi bersabda, "Inna athqala as-salati 'alal munafiqin salatul 'isya salatul fajr." Sesungguhnya salat yang paling berat bagi munafik, orang-orang munafik, adalah salat isya dan subuh. Kalau ini bukan hadis, sekedar ucapan seorang ustaz dan berceramah, maka kita boleh marah dan tersinggung atau menganggapnya terlalu kasar. Tetapi ini bukan kata ustaz, ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini sabdanya habibuna wa syafi'una wa khaliduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang berani mengatakannya terlalu kasar dan terlalu kaku bahasanya? Inna athqala salati 'alal munafiqin salatul 'isya'i wa salatul fajr. Salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Kalau dia mukmin pasti tidak akan merasa berat dengan salat isya dan subuh berjamaah. Wa la ya'tuna as-salata illa wa hum kusala. Orang-orang munafik itu tidaklah mengerjakan salat kecuali dalam keadaan malas-malasan. Itu ayat Al-Qur'anul Karim. Adapun seorang mukmin, maka dia pergi ke masjid melaksanakan salat dengan hati yang bahagia, yang tentram dan penuh semangat, karena dia ingin menghadap kepada Rabbul Alamin, Maharaja Maliki Yaumiddin. Wa laqad hamamtu an amra bis salati fatuqama thumma amra rajulan fayusalli bin nas thumma antaliqa ila rijalin ma'hum huzamun min hatab ila rijalin la yashhaduna as-salata fa uharriqu 'alaihim buyutahum bin nar. Nabi mengatakan, aku telah berencana agar ada satu orang mengimami salat manusia, kemudian aku pergi bersama beberapa algojoku membawa kayu-kayu bakar mencari kaum laki-laki yang tidak ikut hadir melaksanakan salat berjamaah yang sedang ditegakkan. Fa uharriqu 'alaihim buyutahum bin nar, maka aku bakar rumah-rumah mereka dengan api. Tetapi itu tidak dikerjakan oleh Nabi karena ada kaum wanita dan anak-anak di dalamnya. Menuju

0: Kan itu dosa besar. Kalau itu bukan dosa besar, tidak mungkin Nabi berencana untuk membakar rumah-rumah mereka. Ibadallah, dengan kita banyak melakukan sholat, kita akan bisa menemani Nabi di dalam syurga Allah. Apakah kita tidak ingin menjadi orang yang menemani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam surganya? Ketika Ka'ab bin Salamah, ketika sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Abu Firas, yang ketika itu beliau selalu menyiapkan air wudhu untuk Nabi. Suatu saat beliau karena sangat cinta kepada Nabi, beliau berkata, ya, ketika beliau datang membawa air wudhu, tiba-tiba Nabi menawarkan satu permintaan untuk beliau. Sal, wahai Abu Firas, mintalah sesuatu kepada aku. Karena Abu Firas orang yang sering menyediakan air wudhu untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sal, mintalah sesuatu wahai Abu Firas, aku akan penuhi permintaan. Tawaran dari Rasulullah, dari Muhammad, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang doanya langsung dikabulkan oleh Allah. Tahukah apa yang diminta oleh Abu Firas? Istri yang solehah, dimudahkan poligami, mobil, rumah, proyek, tender agar dimenangkan? Bukan. Beliau cuma meminta, as'aluka marafa. Aku meminta ya Rasulullah agar aku tetap menjadi orang yang menemani dan melayanimu di dalam syurga Allah. Apa jawaban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Fa'inni ala nafsika bikathrati sujud. Kalau engkau ingin menjadi orang yang menemani dan melayaniku di dalam syurga, maka perbanyakkan solat. Perbanyak solat. Solat wajib dan solat sunnah. Fa'innaka lan tasjuda sajadatan illa rufi'at laka biha darajah wa huqad 'anka biha khathiyah. Tidaklah engkau sujud melakukan satu salat kecuali Allah akan mengangkat derajatmu dan menghapuskan dosamu. Ibadallah, aku li qawli hadha wa astaghfirullah wa atubu ilaihi fastaghfiruhu wa atubu ilaihi innahu huwa at-tawwabul ghafur. Barakallahu li wa lakum fil qur'anil 'azhim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله. Karena tingginya kedudukan salat di dalam Islam, sampai-sampai para nabi di antara Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku dan anak keturunan hamba-hambamu yang menegakkan sholat. Jangan lupakan doa ini. Jangan sampai kita meninggal dunia meninggalkan anak keturunan yang tidak tahu sholat. Nabi Ibrahim saja, seorang nabi, dia juga nabi, masih mengangkat kedua tangannya dan berdoa kepada Allah, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku, pada beliau sudah menjadi seorang nabi, jadikanlah aku dan anak keturunanku dari hamba-hambamu yang menegakkan salat. Karena kata Imam Ibn Al-Qayyim, seluruh ulama Islam sepanjang sejarah fikih, sejarah Islam, mereka sepakat dosa meninggalkan salat lebih buruk, lebih besar daripada dosa zina, homo, lesbi, membunuh, riba, dan merampok. Orang yang meninggalkan salat di dalam Islam kedudukannya lebih buruk daripada pelaku homoseksual, lesbi, pembunuh, perampok, pencuri, pemakan riba, penjuni, dan peminum khamr. Orang yang meninggalkan salat lebih buruk dari itu semuanya di dalam Islam menurut kesepakatan seluruh ulama Islam, dan di dalamnya adalah empat imam mazhab. Itu yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim. Ibadallah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat الأحياء منهم والأموات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقيم الصلاة.
1: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.

الله أكبر الله أكبر

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.

0: simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala amma ba'd. Para pendengar dan pemerhati Radio Roja Kendari, mohonullah. Ada masih bersama kami di 95.1 FM Radio Roja Kendari, media yang tepat untuk ilmu yang bermanfaat. Di hari ini, hari ke-26 dari bulan Al-Muharram 1443 Hijriah. Baiklah ikhwat taliman, kami hadirkan kali ini program kita berikutnya, yaitu Literatur Islam. Dan alhamdulillah, di program Literatur Islam kita kali ini, kita akan membahas beberapa tema. Yang pertama berkaitan dengan hukum tidur saat khutbah Jumat. Kemudian yang berikutnya adalah hadiah pahala dari anak kita. Dan yang berakhir yang akan kami hadirkan kali ini berkaitan dengan hukum berwudu dengan menggunakan botol spray. Baiklah para pendengar, barakallahu fikum wa sallallahu ilaikum. Tentang hukum tidur saat khutbah Jumat. Tidur merupakan kondisi yang berpotensi datangnya sebab keluarnya hadas yang merupakan pembatal wudu. Dalam istilah bahasa fikih dikatakan dengan istilah madinatil lil hadas. Diungkapkan demikian karena sebenarnya tidur itu sendiri bukanlah pembatal wudu, tetapi wudu seseorang itu bisa batal jika kemungkinan keluar hadas ketika dia tidur, seperti tidur yang sangat nyenyak. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dan hadis ini dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dari sahabat yang mulia Sofwan ibn As-Sal radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna idza kunna safaron alla nazi'a khifafana thalathata ayyamin wa layalihinna illa min janabah walakin min ghaitin wa baulin wa naumin." Rasulullah SAW memerintahkan kami agar tidak melepaskan khuf atau kaos kaki yang berasal dari kulit selama 3 hari 3 malam jika kami dalam bepergian, kecuali karena mandi janabat. Akan tetapi kami tidak perlu mencopot khuf itu dari buang air besar, kencing, dan tidur. Di sini disebutkan tidur termasuk pembatal wudu. Dan yang dimaksud dengan tidur di sini tentunya adalah tidur yang membatalkan wudu karena keluarnya hadas. Para ulama rahimahullahu ta'ala berbeda pendapat tentang tidur seperti apa yang membatalkan wudu. Yang pertama adalah semua bentuk tidur membatalkan wudu. Pendapat kedua mengatakan tidak ada tidur yang membatalkan wudu. Pendapat ketiga mengatakan jika tidurnya sambil duduk maka wudunya tidak batal, namun jika tidurnya dalam posisi berbaring maka wudunya batal. Keempat, pendapat ulama adalah semua tidur dapat membatalkan wudu kecuali tidur yang ringan, baik itu tidur dengan posisi duduk ataupun berdiri. Maka batasan berat dan ringannya adalah selama seorang itu masih dapat merasakan jika ada hadas yang keluar, buang angin misalnya, maka tidurnya disebut ringan. Namun jika tidak bisa merasakan keluarnya angin ketika dia buang angin, maka itulah tidur yang berat. Maka pendapat yang kuat, wallahu ta'ala alam biswab wal ilmu indallah, adalah pendapat yang keempat, bahwa semua tidur itu dapat membatalkan wudu kecuali tidur yang ringan. Dan yang dimaksud dengan tidur yang ringan adalah dia merasakan ketika keluar angin, dan disebut tidur yang berat kalau kemudian dia tidak merasakan keluar angin. Maka tidur yang seperti ini, baik dalam kondisi duduk, berdiri ataupun berbaring, maka ini disebut dengan tidur yang berat dan dia membatalkan wudu. Alasannya karena pendapat ini mengkompromikan seluruh dalil yang ada tentang tidur setelah bersuci apakah membatalkan wudu atau tidak. Karena selain dari hadis sahabat yang mulia Sofwan bin As-Sal tadi yang telah kita bacakan, ada juga hadis lain dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan Imam Muslim, di mana dia mengatakan Anas sahabat radhiyallahu anhum kanu yantazirun isya ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta tahfika ru'usahum summa yusalluna wa la yatawaddaun. Para sahabat Nabi Muhammad SAW pernah menunggu solat berjamaah, yaitu solat isya di zaman Nabi SAW, sampai kepala mereka terkantuk-kantuk, ya. Lalu mereka solat tanpa mengulang wudu. Maka komprominya di sini adalah hadis ini, hadis dari Anas bin Malik ini, dimaknai tidur yang ringan tidak membatalkan wudu meskipun kepalanya terantuk-antuk dan mereka tidak mengulang wudu. Ini menunjukkan tidurnya ringan. Adapun hadis Sofwan bin As-Sal tadi adalah tidur yang berat yang mengakibatkan batalnya wudu. Di antara ulama yang menguatkan kesimpulan yang telah kita sebutkan tadi adalah Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Adapun ulama kontemporer yang memilih pendapat ini adalah Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin dan Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahumullahu taala. Pendapat ini dikuatkan oleh hadis Al-Ainu Wika'isah Faiza namat ainani istadhalat twika. Mata itu adalah penutupnya dubur. Jika mata tertidur, maka tutup dubur akan terlepas. Hadis ini riwayat Imam Ahmad dan nilai hasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Maka kesimpulannya, tidur apapun, baik itu tidur berbaring, tidur karena duduk dan yang lainnya, kalau kita tidak bisa merasakan sesuatu yang keluar dari badan kita seperti buang angin, maka itulah tidur berat. Maka itu tidur berat yang membatalkan wudu. Namun kalau kita masih bisa merasakan sesuatu dari angin yang keluar dari tubuh kita saat kita buang angin, maka itu tidurnya ringan. Dan yang seperti ini tidaklah membatalkan wudu. Tapi jelas ketika buang angin, batal wudunya karena buang angin, bukan karena tidurnya. Baiklah, ikhwatal iman, kami akan hadirkan yang selepas ini beberapa permasalahan berikutnya dalam literatur Islam. Tetaplah bersama kami tentunya di 95.1 FM, menebarkan sunnah, meneguhkan akidah.
2: Kita bersama kami di 95.1 FM, Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah SAW.

0: لهم إلى ربهم راجعون.
1: Makan oleh istrimu di mulut.

0: tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Khotiliman, para pendengar pemerhati Radio Roja Kendari, makumullah, kita masuk ke pembahasan berikutnya. Kali ini hadiah pahala dari anak. Memiliki anak yang soleh bahagianya tidak hanya di dunia namun juga di akhirat. Penyujuk hati saat di dunia dan jalur pahala jariah yang terus mengalir saat kita sudah berada di alam barzakh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan bahwa salah satu pintu pahala jariah adalah melalui anak yang soleh. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insan inqata'anhu amalahu illa min salasin, illa min shadaqatin jariyah aw ilmi yuntanfa'u bih aw waladin shalih yad'u lahu." Jika seorang itu wafat, seluruh amalannya akan terputus kecuali melalui tiga jalur: shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Hadis ini menunjukkan bahwa orang tua bukan hanya mendapatkan keberkahan dari doa anak yang soleh, namun juga setiap amal ibadah yang dikerjakan oleh seorang anak, orang tua akan mendapatkan pahalanya. Di antara dalilnya adalah firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 202, "Ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sariul hisab." Allah Ta'ala mengabarkan dalam ayat ini bahwa pahala akhirat didapatkan dari usaha amal kita di dunia. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah 202 tadi, mereka itulah orang-orang yang memperoleh ganjaran dari apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan Allah Maha cepat perhitungannya. Sementara anak adalah bagian dari usaha orang tua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, "Inna atyaba ma akaltum min kasbikum wa inna auladakum min kasbikum." Sebaik-baik rezeki adalah yang kalian makan dari usaha jerih payah kalian sendiri, dan sesungguhnya anak-anak kalian termasuk dari usaha kalian. Yang kedua adalah ada dua makna dari doa. Doa yang pertama adalah doa'atul mas'alah, berupa doa permohonan kepada Allah. Yang kedua, doa'ul ibadah, berupa seluruh amal ibadah, karena sejatinya tujuan dari ibadah kita adalah memohon pahala kepada Allah.

Maka dalam hadis yang telah kita sebutkan tadi, makna anak soleh yang mendoakan kepada orang tuanya, sementara makna doa ini mencakup dua macam di atas tadi, yaitu doa masalah, doa permohonan, dan doa ibadah, menunjukkan doa seorang anak ketika dia meminta, demikian juga doanya dalam bentuk dia beramal soleh, otomatis orang tuanya mendapatkan manfaat dan juga pahalanya. Dalam fatwa Islam disebutkan, wakila inna kulla amalis soleh ya'malahul walad yulhiku sawabahu li abawaihi walau lam yad'ulahuma kama annahu iza taraka sodaqa jariyah yulhikuhu sawabuhu au sawabuha walau lam yad'ulahu min manittafa'a biha au istifada minha ja'adhalika fi syarah Ibn Majah li suyuti wa dahlawi. Ada pendapat ulama yang mengatakan bahwa setiap amal ibadah yang dilakukan oleh seorang anak, otomatis orang tuanya juga akan mendapatkan pahalanya, meskipun si anak tidak mendoakan mereka secara lisan. Sebagaimana jika seseorang meninggalkan sedekah jariah, maka dia akan mendapatkan pahalanya meskipun orang yang mendapatkan manfaat atau memanfaatkan sedekah itu tidak mendoakan si pemberi. Keterangan ini termaktub dalam kitab Syarah Ibnu Majah dan yang ditulis oleh Imam Asy-Syuyuti dan Al-Imam Ad-Dahlawi. Baiklah, kita masuk ke pembahasan yang terakhir di kesempatan literatur Islam kita kali ini, berkaitan dengan hukum berwudu dengan menggunakan botol spray. Bagaimana keabsahan para jamaah haji atau umroh yang berwudu dengan menyemprotkan air dari botol? Apakah ini sudah termasuk kategori membasuh? Sebagaimana kita ketahui, sebagian dari jamaah haji atau umroh, mereka ketika sudah masuk dalam Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, maka ketika mereka batal, ya, mereka memilih untuk berwudu di dalam masjid dengan menggunakan botol spray. Karena ketika mereka keluar untuk berwudu di tempat wudu di Masjid Nabawi misalnya, jelas tempat mereka di dalam Masjid Nabawi sudah diambil oleh orang. Baiklah, lalu apakah menyemprotkan air dari botol spray sudah termasuk kategori membasuh? Para pendengar dan pemerhati Radio Roja Kendari, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Sebelum melakukan wudu dengan cara ini, perlu kita perhatikan teknis pencucian anggota wudu itu ada dua macam. Yang pertama membasuh atau al-ghuslu, yang kedua adalah mengusap atau al-mashu. Allah Ta'ala menerangkan hal ini dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ke-6. Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fattaharu wa in kuntum mardha aw ala safarin aw ja'a ahadakum minkum minal ghaid aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum min ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Wahai orang-orang beriman, apabila kalian hendak melaksanakan salat, faksilu, maka basuhlah wajahmu, menggunakan kalimat guslu, basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku. Wamsahu, nah ini mengusap, dan usaplah kepalamu dan basuhlah kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kalian dalam kondisi junub, maka mandilah. Dan jika kalian sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh wanita, tapi kalian tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Dan Allah tidak ingin menyulitkan kalian, tetapi Allah hendak membersihkan dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu agar kalian bersyukur. Maka berdasarkan surah Al-Ma'idah yang ke-6, anggota wudu yang wajib dibasuh adalah wajah, tangan sampai ke siku, dan kaki sampai ke mata kaki. Adapun yang wajib diusap adalah kepala, itu rambut dan telinga. Selain empat anggota wudu di atas, membasuh atau mengusapnya hukumnya adalah sunnah menurut mayoritas jumhur ulama. Kemudian kita juga perlu mengetahui apa yang dimaksud dengan al-ghuslu atau membasuh, dan apa yang dimaksud dengan al-mashu atau mengusap dalam surah Al-Ma'idah tadi. Al-ghuslu adalah mengalirkan air pada anggota badan, itu membasuh. Adapun al-mashu atau mengusap adalah membasahi anggota badan tanpa harus mengalirkan air padanya. Ternyata ada perbedaan antara al-ghuslu dan al-mashu sebagaimana dikutip dalam kitab At-Tashil fi Ulumit Tanzil. Penulis kitab ini mengatakan, wal farqu bainal ghuslu wal mashu wal farqu bainal ghusli wal mashi annal masha imraral yadain bil balal allazi yubki minal ma. Perbedaan antara al-ghuslu dan al-mashu adalah bahwasanya al-mashu atau mengusap adalah membasahi tubuh dengan usapan tangan yang terbasahi air. Adapun al-ghuslu atau membasuh adalah mengalirkan air dengan bantuan.

0: dibasuh, harus dibasuh, yaitu dengan cara mengalirkan air pada anggota wudhu tersebut. Artinya harus ada air yang berjalan di permukaan tubuh yang hendak dibasuh. Jika diperlukan bantuan tangan untuk menjangkau bagian yang sulit dijangkau oleh aliran air, maka harus dilakukan. Tidak cukup sekedar semprotan tipis atau hanya membasahi tapi tidak sampai mengalirkan air, karena seperti ini namanya al-mashu atau mengusap, yang hanya berlaku pada kepala dan telinga dengan bantuan usapan tangan. Ini yang harus menjadi garis tebal bagi kita yang berwudu dengan menggunakan semprotan botol. Dan silahkan asal kedua teknis pencucian anggota tubuh ini diperhatikan, jika tidak maka akan berdampak pada ketidak sahnya wudu kita. Al-Imam Al-Jassas dalam kitabnya Ahkamul Quran mengatakan, "Fama amara bi ghuslihi la yajzi'u fihi al-mash." Anggota wudu yang diperintahkan Allah untuk dibasuh tidak sah kalau hanya diusap, karena membasuh maknanya mengalirkan air pada tubuh. Ketika seorang tidak melakukan hal ini maka tidak disebut membasuh. Adapun mengusap tidak mengharuskan hal tersebut. Mengusap cukup dengan membasahi anggota tubuh dengan air tanpa harus mengalirkan air padanya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Semoga jelas apa yang telah kita sampaikan di kesempatan kali ini. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan atas kesetiaan Anda mendengarkan siaran kami. Kita akan kembali lagi di pertemuan berikutnya. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah SAW.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah dahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhalladhina amanu taqullaha وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوان في الدين أعزكم الله kita lanjutkan kajian kita dari kitab atau dari Kutayb Al-Usul Al-Thalatha. Kalau kitab itu menunjukkan kepada besar, tapi Kutayb itu artinya buku yang kecil. Dari Kutayb Al-Usul Al-Thalatha yang sudah kita bahas pasal yang pertama, kemudian pasal yang kedua, itu menjelaskan yang wajib yang harus diketahui oleh setiap mukmin dan mukminah atau muslim dan muslimah, yaitu tiga, bahwa Allah yang pertama, Allah yang menciptakan kita, memberikan rezeki dan tidak membiarkan kita demikian saja, bahkan Allah mengutus Rasul. Yang taat kepada Rasul masuk surga, yang durhaka kepada Rasul masuk neraka. Kemudian yang kedua yang sudah kita bahas, Allah tidak redha disekutukan bersamanya dengan seorang pun dalam beribadah kepadanya, tidak malaikat yang didekatkan dan tidak juga nabi yang diutus. Dasarnya ayat wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada, dan bahwasanya masjid-masjid itu milik Allah, maka janganlah kamu menyeru bersama Allah kepada seorang pun juga. Ini sudah kita bahas. Dan yang terakhir, makna masjid, saya jelaskan ada dua maknanya. Yang pertama, makna masjid apa? Tempat sujud. Yang kedua, makna masjid apa itu? A'dha'us sujud. Yang pertama, makna masjid itu artinya tempat sujud. Yang kedua, makna masjid itu artinya anggota sujud. Artinya, anggota sujud kita tidak boleh kita tunduk kepada siapapun juga. Hanya kepada Allah saja. Yang terakhir, yang ketiga kita bahas. Iya. Oh iya, ayatnya. Ya, yang terakhir. Annaman ata'ar rasulah wawahadallaha la yajuzu lahu muwalatu man haddallaha wa rasulah walau kana aqraba qaribin. Ini yang ketiga, ini kaitannya dengan al-wala wal bara, bahwasanya orang yang taat kepada Rasul dan mentauhidkan Allah tidak boleh baginya berwala. Wala itu mencintai. Orang yang menentang Allah dan Rasulnya, meskipun dia orang yang paling dekat dengannya. Artinya meskipun orang yang menentang itu orang yang paling dekat dengan dia. Jadi meskipun orang yang menentang itu orang yang terdekat, apakah itu bapaknya, anaknya, saudaranya, maka tidak boleh bagi kita cinta kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Dalilnya, dalil yang menunjukkan bahwa kalau kita sudah bertauhid kepada Allah dan taat kepada Rasul, tidak boleh kita mencintai orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Dalilnya qauluhu ta'ala dalam surah Al-Mujadalah, surah 58 ayat 22. La tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum Ulaika kataba fi qulubihimul iman. Di situ qulubikum itu keliru, diganti dengan hak kafnya, diganti dengan hak besar. Fi qulubihimul iman. Naam. Nanti bisa dicocokkan di ayatnya, di mushaf Al-Qur'an, yang bawa mushaf Al-Qur'an dibuka. Naam. Bi qulubihimul imana. Yang ada mushaf, mushaf Al-Qur'an diambil, dilihat di mushaf Al-Qur'an. Bi qulubihimul imana wa ayyadahum bi ruhim min qulubihim. Ayat 22. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw 'ashiratahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw 'ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum bi ruhim min wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha radiyallahu anhum wa radu an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Artinya, tidak engkau dapati, la tajidu, tidak engkau dapati qauman, satu kaum, yu'minuna billahi wal yawmil akhir, yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Yuwaduna, saling mencintai. Yuwaduna, saling mencintai. Man haddallaha wa rasulah, kepada orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Kepada orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Walau kanu aba'ahum, walaupun mereka itu adalah bapak-bapak mereka. Walaupun mereka itu adalah bapak-bapak mereka. Au abna'ahum, atau anak-anak mereka. Au ikhwanahum, atau saudara-saudara mereka. Au ashiratahum, atau keluarga mereka. Ulaika, mereka itu kataba fi qulubihimul iman, Allah telah tulis dalam hati mereka keimanan. Mereka itu Allah telah tulis, kataba, Allah telah tulis fi qulubihim, di dalam hati mereka al iman, keimanan. Wa ayyadahum bi ruhim min, dan Allah kuatkan, ay ayyadahum ay qawwahum, Allah kuatkan mereka biruhim minhu, dengan pertolongan, dengan roh darinya, artinya dengan pertolongan darinya. Roh di sini artinya pertolongan, nasr di sini. Wa yudkhiluhum, dan dia masukkan mereka, dia ini kembalinya kepada Allah, dan dia masukkan mereka jannatin, ke dalam surga-surga. Jannat jamak dari jannah, surga-surga. Tajri, yang mengalir. Min tahtihal anhar, yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka akan kekal di dalamnya. Khalidina fiha, mereka akan kekal dalamnya. Radiyallahu anhum wa radu'an, Allah redha kepada mereka. Allah redha kepada mereka. Waradu'an, dan mereka pun redha kepadanya. Ula'ika hizbullah, mereka itu adalah partai Allah. Hizbullah, mereka itu adalah partai Allah atau tentara Allah. Ala ketahuilah inna hizballahi humul muflihun, sesungguhnya partai Allah atau tentara Allah, merekalah yang akan menang, merekalah yang akan bahagia, merekalah yang akan beruntung. Antum perhatikan dalam ayat ini, Allah mengatakan tidak engkau dapati satu kaum yang beriman kepada Allah dan hari kemudian saling mencintai kepada orang yang menentang Allah dan Rasulnya, meskipun yang menentang itu bapak mereka atau anak-anak mereka atau saudara mereka atau keluarga mereka. Mereka itu ulaik, ulaik itu kembali kepada orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian itu, mereka itu Allah telah tuliskan dalam hati mereka keimanan. Allah kuatkan mereka dengan pertolongan darinya. Dan Allah masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya. Sungai-sungai yang mereka akan kekal dalamnya. Allah redha kepada mereka, mereka pun redha kepada Allah. Mereka itulah partai Allah, tentara Allah. Dan sungguh yang tahu Allah, mereka lah orang-orang yang menang. Di dalam ayat ini dijadikan dalil oleh mu'allif. Mu'allif ini arti penulis, Kutaib ini. Tentang tidak bolehnya kita mencintai orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Dan masalah ini bukan masalah furu', bukan. Masalah ini masalah akidah, masalah tauhid. Jadi kalau seorang sudah beriman kepada Allah dan beriman kepada yaumul akhir, itu imannya penuh kepada Allah dan imannya kepada Rasulnya. Hubnya, mahabbahnya dia, cintanya hanya kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada orang-orang yang beriman. Cintanya dia, karena wala, itu kaitannya dengan mahabbah. Bicara soal wala, berarti bicara soal mahabbah, soal cinta. Jadi orang yang loyal kepada Allah dan Rasulnya, dan kepada orang mukmin, berarti dia cinta kepada Allah, dan cinta kepada Rasulnya dan kepada orang mukminin. Sedangkan Allah tidak cinta kepada orang-orang kafir, Rasulnya tidak cinta kepada orang kafir, orang beriman tidak cinta kepada orang kafir. Maka orang yang mengikuti jejak mereka, maka tidak boleh mereka mencintai orang-orang kafir. Dan ini masalah keimanan, masalah akidah. Buktinya bagaimana? Kita lihat bagaimana para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Menurut tafsir Ibnu Katsir rahimahullah, kata beliau, beliau membawakan riwayat, kata beliau, unzilat hadhil ayah la tajidu qawman ila akhirnya fi Ubaidah Amir ibn Abdullah al-Jarrah hina qatala abahu yawma badar au abna'ahum fi Abu Bakar yawma idin yaqtulu ibnahu Abdurrahman au ikhwanahum fi Mus'ab bin Umair qatala akahu Ubaid bin Umair yawma idin أو عشيرتهم في عمر وحمزة وعلي وعبيدة بن الحارث قتلوا عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة بالمبارزة يوم بدر. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya di juz yang keempat, diturunkan ayat ini tentang la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir, sampai akhirnya, yaitu diturunkan kepada Amir bin Abdullah Al-Jarrah ketika ia membunuh bapaknya pada waktu perang Badar. Yang dimaksud dengan anak-anaknya yaitu turun pada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ketika perang Badar Abu Bakar membunuh anak yang bernama Abdurrahman. Au ikhwanahum, turun kepada Mus'ab bin Umair ketika ia membunuh saudaranya yang bernama Ubay bin Umair. Atau ashiratahum, keluarga mereka, itu turun pada Umar, Hamzah dan Ali serta Ubaidah ibn al-Harith ketika mereka membunuh Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Walid bin Utbah ketika perang tanding pada waktu terjadi peperangan Badar. Jadi ayat ini kata Ibnu Katsir, tidak tahu riwayatnya bagaimana, tapi Ibnu Katsir membawakan dalam tafsirnya demikian. Jadi yang dimaksud dengan aba'ahum, yaitu Ubaidah ibn al-Jarrah, pada waktu perang Badar, karena bapaknya memihak orang kafir, pada saat Ubaidah maju ke medan perang, dan bapaknya juga maju untuk menyerang kaum muslimin, pada waktu itu Ubaidah maju yang pertama kali untuk membunuh bapaknya. Begitu juga anak mereka, Abu Bakar, karena anaknya waktu itu masih dalam keadaan kafir,
2: dan memihak kepada orang kafir, dibunuhlah Abu Bakar. Mus'ab bin Umair, dia termasuk as-sabiqunal awwalun, yang masuk Islam lebih dahulu, sedangkan saudaranya belum masuk Islam. Pada waktu perang dan dia memihak orang kafir, maka Mus'ab membunuh Ubaid bin Umair. Dan juga Umar, Hamzah, Ali membunuh familinya yang bernama Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Walid bin Utbah. Itu semuanya masih ada hubungan famili. Jadi kalau seandainya mereka itu tidak beriman, mesti kasih sayang. Tapi karena mereka beriman, tidak ada kasih sayang kepada orang-orang kafir. Banyak ayat, sekian banyak ayat mengatakan bahwa wala kita kepada Allah, Rasul, dan orang beriman. Sekian banyak ayat bisa dilihat dalam surah Al-Ma'idah, bisa juga dilihat dalam surah yang lain, seperti dalam surah Al-Fatah, asyidda walal kuffar ruhama bainahum. Asyidda alal kuffar, keras kepada kafir tapi ruhama bainahum. Kemudian kita lihat contoh dalam Al-Quran, Ibrahim. Ini masalah al-wala wal bara. Ibrahim di dalam surah Al-Mumtahana, surah yang ke-60, Al-Mumtahana surah yang ke-60 di ayat yang ke-4, Allah berfirman dalam surah Al-Mumtahana surah 60 ayat 4. Ini contoh dari al-wala, contoh dari al-bara. Bara itu artinya berlepas diri dari orang-orang kafir, tidak mencintai mereka. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahima walladina ma'ah idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum al-adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah illa qawla Ibrahima li abihi la astaghfiranna laka wa ma amliku laka min Allahi min shay' rabbana 'alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaykal masir. Sesungguhnya telah ada contoh teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia ketika mereka berkata kepada kaum mereka, sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah. Kami ingkari kekafiranmu dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian untuk selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja. Kecuali perkataan Ibrahim kepada bapaknya, sesungguhnya aku akan memohonkan ampun bagi kamu dan aku tidak dapat menolak sesuatu pun dari kamu, dari siksaan Allah. Kemudian Ibrahim berkata, ya Allah, kami hanya kepada Engkau lah kami bertawakal dan hanya kepada Engkau lah kami bertaubat dan hanya kepada Engkau kami kembali. Di dalam ayat ini, antum lihat kata-kata dalam ayat ini, idh qalu liqaumihim inna bura'u minkum. Itu antum perhatikan ayatnya. Sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu. Wa mimma ta'buduna min dunillah, dan dari apa-apa yang kamu sembah selain Allah. Artinya kami ingkari semuanya itu dan telah tampak antara kami dan kamu permusuhan serta kebencian selama-lamanya. Antara muslim dengan kafir itu tampak kebencian selama-lamanya, abadan. Ini perkataan Ibrahim, selama-lamanya. Dan itu demikian pada anak-anaknya Ibrahim, kemudian pada khatamun nabiyyin sampai nabi yang terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antara beliau, umatnya dengan orang-orang kafir itu terjadi permusuhan selama-lamanya, tidak ada kasih sayang selama-lamanya. Bisanya bersatu antara mukmin dengan kafir, syaratnya satu, hatta tu'minu billahi wahdah, sehingga kalian beriman kepada Allah. Kalau tidak beriman, ya tidak akan ada persatuan sampai kapan pun. Jadi tidak ada persatuan antara mukmin dengan kafir dalam masalah soal i'tiqad, keyakinan, tidak akan ada selama-lamanya. Dan ini yang memberitakan Allah, khaliqul makhluqin, yang menciptakan semua makhluk, yang menciptakan semua hamba, yang menciptakan semua manusia, yang mengatakan Allah. Dan Allah bawakan ini sebagai uswah. Laqad kanat lakum uswah hasanah. Uswah hasanah dalam Al-Quran dua. Yang pertama disebutkan Ibrahim, yang kedua laqad kanat lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Maka Nabi SAW selalu suruh disuruh untuk mengikuti milahnya Ibrahim. Fattabi millata Ibrahim hanifa. Hendaklah kamu ikuti milah atau ajaran Ibrahim yang lurus. Dan beberapa ayat lagi, kalau antum lihat dalam ayat-ayat Al-Qur'an itu menunjukkan kepada al-wala wal bara. Walanya kita kepada orang yang beriman. Jangan terbalik. Jangan terbalik. Kalau ada orang yang cintanya kepada orang kafir, cintanya kepada orang kafir, benci kepada orang iman, berarti orang ini orang munafik. Kalau ada orang yang terbalik dalam masalah cinta, imannya enggak benar dia. Enggak benar keimanannya. Dia mestinya cinta kepada orang yang beriman, cinta kepada Allah dan Rasul, cinta kepada orang beriman, tapi dia benci. Bencinya kepada Rasul, bencinya kepada orang beriman, bencinya kepada ajaran Islam yang disampaikan, maka orang ini tidak bisa dikatakan mukmin. Tidak bisa dikatakan mukmin. Sebab orang yang benci kepada Islam, imma dia kafir, imma dia munafik. Orang yang benci kepada Islam, imma dia kafir atau dia munafik. Jadi orang yang beriman itu mestinya walaknya kepada Allah dan Rasul sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Maidah. Kita lihat surah Al-Maidah. Insyaallah sebagian antum sudah hafal ayatnya ini. Surah Al-Maidah surah yang kelima. Walinya kita adalah Allah Rasul. Walinya kita, walaknya kita, loyalnya kita kepada Allah Rasul dan orang beriman. Dalam surah Al-Maidah ayat 55. Yang di ayat 54-nya ada kaitannya. 54-nya, ya ayyuhalladzina amanu mayartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adzillatin 'alal mu'minin 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im dzalika fadlullahi yutihi man yasha wallahu wasi'un 'alim. Wahai orang-orang yang beriman, siapa saja di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka Allah akan gantikan kepada kamu satu kaum. Allah gantikan satu kaum yang kaum itu cinta kepada Allah. Allah cinta kepada mereka, mereka pun cinta kepada Allah. Mereka itu kasih sayang kepada orang-orang mukmin dan mereka itu keras kepada orang-orang kafir. Sayang kepada mukminin, keras kepada orang-orang kafir. Mereka berjuang di jalan Allah, mereka tidak takut celaan orang yang mencela. Demikianlah keutamaan Allah. Allah berikan kepada siapa yang Ia kehendaki dan Allah itu maha luas pemberiannya dan maha mengetahui. Kemudian di ayat 55-nya Allah mengatakan innama waliyyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimunas salata wa yu'tunaz zakata wa hum raki'un. Sesungguhnya wali kamu, penolong kamu hanyalah Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang beriman yang mendirikan salat dan menunaikan zakat dan mereka tunduk kepada Allah. Ini ciri atau wala kepada Allah, Rasul dan orang-orang yang beriman. Artinya sekian banyak ayat, sekian banyak hadis dan juga contoh dari para salafus saleh, dari para sahabat, tidak ada yang namanya para sahabat itu wala kepada orang kafir, tidak ada. Mereka kepada orang kafir barok, berlepas diri. Jadi walaknya kepada orang-orang yang beriman. Tidak seperti yang kita lihat keadaan umat Islam sekarang ini. Kepada musuh-musuh Islam itu mereka cinta, kepada sama orang Islam bencinya luar biasa. Nah, ini terbalik. Dan ini berbahaya dalam masalah keimanan mereka. Kalau karena kejahilan mungkin masih bisa dimaafkan dan harus dikasih tahu. Tapi kalau karena dia tahu Islam itu benar, kemudian dia benci, maka tadi seperti yang saya katakan, dia munafik. Orang munafik itu benci kepada Islam dan kepada orang-orang yang beriman, dan benci juga kepada ajaran Islam dan kepada apa-apa yang dilaksanakan dalam ajaran Islam ini. Jadi ayatnya ini dan masih banyak lagi ayat-ayat yang lain yang menunjukkan tentang adanya wala wal bara kalau kita termasuk orang yang beriman. Ya, sudah masuk waktu maghrib, nanti setelah sholat maghrib kita lanjutkan. Jadi sampai yang terakhir, sampai ayat ini, insya Allah nanti kita lanjutkan tentang pasal yang ketiga yang terakhir. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita lanjutkan tentang pembahasan yang tadi al-wala wal bara itu sudah dibahas oleh para ulama dalam kitab-kitab, bahkan ada satu kitab khusus yang membahas yang judulnya Al-Wala Wal-Bara Fil Islam. Itu jadi tebal, berbahasa Arab, judulnya Al-Wala Wal-Bara Fil Islam. Ada lagi ditulis oleh ulama dua jilid tentang Al-Mu'alah Billah Wal-Mu'adah Billah. Artinya mencintai karena Allah dan membenci pun karena Allah. Itu pun dua jilid tebal yang dibahas oleh para ulama. Jadi pembahasan tentang Al-Wala Wal-Bara itu panjang. Ada ringkasannya, sudah diterjemahkan kecil, arti ringkasan dari beberapa fenomena dari Al-Wala Wal-Bara itu sudah diterjemahkan, yang judulnya seperti itu kalau tidak salah. Itu fenomena Al-Wala Wal-Bara. Itu bisa kita melihat bagaimana yang dikatakan Al-Wala, pengertian Al-Wala itu bagaimana, Al-Bara bagaimana, bagaimana fenomenanya dalam kehidupan. Bahwa kalau kita tidak tahu, maka kita pun akan termasuk waliyadzubillah. Kita lanjutkan sekarang ini. Di dalam ayat ini, bahwa orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada yaumul akhir, yang tidak mencintai atau yang tidak kasih sayang kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, itu Allah memberikan fadilah, bahkan fadail, keutamaan. Allah tuliskan, Allah tetapkan iman dalam hati mereka. Allah akan tolong mereka yang kedua. Yang ketiga, Allah masukkan mereka ke dalam surga. Yang keempat, mereka kekal di dalam surga. Yang kelima, mereka itu diridhai oleh Allah. Dan yang keenam, mereka itu termasuk partai Allah. Itu fadilah. Bisa lihat sendiri dalam ayat itu. Artinya fadail, keutamaan. Keutamaan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada yaumul akhir, dan mereka tidak mencintai orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Allah berikan keutamaan, ketetapan iman, dan ini termasuk yang mahal diantaranya, ketetapan iman, karena banyak orang yang beriman kemudian imannya itu ada unsur irtidad, ada unsur kemurtadan atau berkurang keimanannya dengan sebab dia mencintai orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Makanya Allah tetapkan orang-orang yang beriman kepada Allah dan yang akhir ini dengan tetapkan iman, kemudian ditolong oleh Allah, dimasukkan ke surga, mereka kekal dalam surga, Allah redha kepada mereka, dan mereka termasuk partai Allah. Kemudian kita lanjutkan pasal yang ketiga dari muqaddimah ini. I'lam arsyadakallahu lita'atihi. I'lam arsyadakallahu lita'atihi annal hanifiyyata, annal hanifiyyata millata Ibrahima, millata Ibrahima أن تعبد الله وحده، أن تعبد الله وحده، مخلصا له الدين، مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس، وبذلك أمر الله jami'an nasi wa khalaqahum laha. I'lam, ketahuilah, arsyadakallahu li ta'atihi, mudah-mudahan Allah membimbing kamu untuk taat kepadanya. Ketahuilah, mudah-mudahan Allah membimbing kamu untuk taat kepadanya. Kepadanya, kepada Allah. Ini doa dari seorang muallim kepada muridnya, seorang ustaz kepada tilmil, kepada muridnya. I'lam arsyadakallahu li ta'atih, mudah-mudahan Allah membimbing kamu untuk taat kepadanya, kepada Allah. Annal hanifiyyah, bahwasanya hanifiyyah milahnya Ibrahim Hanifiyah itu ajaran yang condong dari kesyirikan, ajaran yang berpaling dari kesyirikan menuju kepada tauhid. Hanif itu artinya ajaran yang berpaling dari kesyirikan menuju kepada tauhid, itu hanif. Hanifiyah yaitu al-ma'il anasyirk qasdan ila tauhid. Jadi berpaling dari kesyirikan dan menuju kepada tauhid. Bahwasanya hanifiyah berpaling dari kesyirikan menuju kepada tauhid itu adalah milahnya Ibrahim. Milah artinya ajaran, agama, agamanya Ibrahim. Bagaimana milahnya Ibrahim? Dijelaskan di sini milahnya Ibrahim yaitu an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin. Engkau beribadah kepada Allah semata. Engkau beribadah kepada Allah semata dengan ikhlas karena agamanya. Engkau beribadah kepada Allah semata dengan ikhlas karena agamanya. Wabidzalika, dan demikianlah. Wabidzalik, dan demikianlah. Amarallahu, Allah memerintah jami'an nasi, semua manusia. Wa khalaqahum laha, dan Allah ciptakan mereka untuknya. Jadi bahwasanya hanifiyah agamanya Ibrahim, engkau beribadah kepada Allah semata dengan ikhlas karena agamanya. Demikianlah Allah memerintahkan semua manusia, dan ia menciptakan untuknya, menciptakan mereka untuknya. Untuk apa? Untuk beribadah hanya kepada Allah saja. Lemir haknya kembali kepada ibadah lillahi wahdah. Laha ay ibadah lillahi wahdah, yaitu beribadah hanya kepada Allah saja. Kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Sekarang kita lihat artinya. Ayat ini insyaallah semuanya sudah hafal. Ayat ini termasuk yang sering dibacakan, yang sering disampaikan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sekarang maknanya bagaimana? Ayat ini tercantum dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Sekarang maknanya kita lihat. Wa ma'na ya'budun yuwahhidun. Yang dikatakan ya'budun yuwahhidun. Liya'buduni ay liyuwahhiduni. Liya'buduni ay liyuwahhiduni. Di sini yuwahhiduni, agar mereka beribadah kepadaku, maksudnya agar mereka mentauhidkan aku. Yuwahhiduni, makna ya'budun yuwahhiduni, mereka mentauhidkan aku. Wa a'zamu ma amarallahu bihi at-tauhidu. Wa a'zamu ma amarallahu bihi at-tauhidu. Dan perintah Allah yang paling besar, a'zam, perintah Allah yang paling besar, yang paling agung, yaitu tauhid. Jadi perintah Allah yang paling besar, yang paling agung, yaitu tauhid. Apa yang dimaksud dengan tauhid? Wa huwa ifradullahi bil ibadah. Yaitu tauhid itu beribadah hanya kepada Allah. Ifrad itu artinya menunggalkan Allah. Allah itu satu, dalam ibadah hanya Allah saja. Jadi maksudnya wa huwa ifradullahi bil ibadah artinya beribadah hanya kepada Allah. Jadi kita artikan ifradullah bil ibadah, beribadah hanya kepada Allah.

paling besar, a'zamu manaha anhu, arti larangan yang paling besar, asyirku, yaitu syirik. Jadi larangan yang paling besar yaitu syirik. Wa huwa da'watu ghairihi ma'ahu, wa huwa da'watu ghairihi ma'ahu, yaitu beribadah. Dakwah di sini bisa berarti doa, bisa juga berarti beribadah. Beribadah kepada selainnya bersama Allah. Beribadah kepada selainnya, ghairihi, kepada selainnya, ma'ahu, bersamanya, bersama Allah. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya firman Allah ta'ala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dalilnya firman Allah ta'ala, hendaklah kamu beribadah hanya kepada Allah, dan tidak boleh kamu berbuat syirik dengan sesuatu apapun juga. Tidak boleh kamu menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Ayat ini dalam surah An-Nisa ayat 36. Jadi begini maknanya. Jadi yang terakhir ini, yang terakhir dari fasal, yang terakhir dari muqaddimah usul salasa, dijelaskan oleh mu'allif bahwa hanifiyah millahnya Ibrahim, yang Nabi SAW selalu dalam Al-Quran diperintahkan oleh Allah, fattabi' millata Ibrahim hanifa. Qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Atau sekian banyak ayat yang menyuruh Nabi Muhammad SAW untuk mengikuti millahnya Ibrahim. Dijelaskan, millahnya Ibrahim, inti dari millahnya Ibrahim itu ialah an ta'budallahu wahdahu mukhlishan lahuddin. Engkau beribadah hanya kepada Allah semata dan dengan ikhlas karena agamanya. Disebutkan di sini millah Ibrahim oleh mu'allif untuk mengingatkan juga kepada orang-orang kafir pada zaman Nabi Muhammad SAW. Orang kafir pada zaman Nabi Muhammad itu sudah kenal yang namanya millah Ibrahim, sudah kenal. Sudah kenal agamanya Ibrahim. Makanya orang-orang musyrik Makkah itu mereka melakukan haji. Ya, orang Islam yang belum haji itu kalah dengan orang-orang musyrik. Ya. Orang musyrik haji. Mereka tiap tahun mereka haji. Mereka tiap tahun haji. Orang-orang musyrikin ya tawaf di Ka'bah. Mereka juga wukuf. Mereka melakukan ibadah seperti haji karena mengikuti millah Ibrahim. Cuma beda. Dalam beberapa hal beda. Seperti tawafnya mereka telanjang. Yang laki dan perempuan telanjang. Kemudian mereka tawafnya beribadah atau menyembah patung. Maka Nabi selalu diingatkan oleh Allah untuk mengikuti millah Ibrahim. Apa yang mereka lakukan itu salah. Kalau mereka katakan bahwa mereka mengikuti millah Ibrahim, mestinya mereka mentauhidkan Allah. Maka diingatkan di sini, yang dimaksud dengan millah Ibrahim, engkau beribadah hanya kepada Allah dengan ikhlas, tidak berbuat syirik. Ibrahim tidak menyembah patung, sedangkan orang-orang kafir itu menyembah patung, musyrikin menyembah patung. Kalau ditanya kenapa kamu sembah mereka, jawabannya seperti disebutkan dalam surah Zumar ayat 3, mana abduhum illa liyukarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka melainkan untuk mendekatkan diri kami kepada Allah. Jadi mereka anggap sebagai wasilah. Nah, kejadian kaum musyrikin diingatkan lagi oleh mu'allif pada masanya, pada masa mu'allif yang menulis kitab ini, tahun 12 Hijriah, pada abad ke-12 Hijriah, tahun 1200 Hijriah, itu di daerah Hijaz, sekitar Mekah itu banyak orang-orang yang beribadah kepada selain Allah. Seperti yang kita lihat sekarang di dunia Islam, kecuali di Hijaz, artinya di Mekah, Madinah, itu bersih sudah. Jadi pada waktu itu, pada mu'alif menulis kitab ini, itu kubur disembah, kubur dibangun, dipasang kelambu, dipasang segala macam. Kemudian pohon disembah, batu-batu disembah. Nah, diingatkan lagi kepada mereka, bukan demikian beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah itu, yaitu hanya kepada Allah saja dan tidak boleh menyembah kepada yang lainnya. Meskipun mereka jadikan sebagai wasilah, yang sampai hari ini masih ada, tapi tidak di
negeri tauhid.

0: Kita lihat mereka menjadikan kiai, pewali, atau habib, atau orang yang dikubur itu sebagai wasilah kepada Allah. Pada hakikatnya mereka beribadah, menyembah kepada kubur-kubur itu. Nah, yang demikian ini syirik. Kalau Nabi Muhammad SAW disuruh mengikuti milah Ibrahim, dan umat Islam juga disuruh mengikuti milah Ibrahim, yaitu milahnya Ibrahim, beribadah ikhlas kepada Allah. Tidak boleh menyekutukan yang lainnya. Wa bidzalika amara Allahu jami'an nas. Allah memerintahkan semua manusia untuk beribadah hanya kepada Allah. Dan Allah ciptakan manusia untuk itu. Jadi Allah ciptakan jin dan manusia ini seperti ayat surah Zariyat 56 ini, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Itu jarang sekali orang menjelaskan dengan makna tauhid. Lebih banyak mubalig atau khatib menyebutkan "Wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun" ibadah secara umum. Padahal intinya dari ibadah Allah ciptakan manusia untuk bertauhid kepada Allah. Bukan sekedar ibadah. Silakan mau ibadah bagaimana terserah. Tidak. Yang pokok diciptakannya jin dan manusia supaya beribadah hanya kepada Allah saja dan tidak boleh beribadah kepada yang lain. Yang nanti akan dijelaskan. Di antara yang termasuk ibadah itu berdoa, tawassul, istighatsah, menyembelih, bernazar, minta tolong, dan segala macam, termasuk dari macam-macam ibadah, termasuk ya sholat, puasa, segala macam. Itu hanya dilakukan kepada Allah saja, tidak boleh kepada yang lain. Tapi kenyataan yang ada, kita lihat banyak kaum muslimin memalingkan ibadah itu kepada selain Allah. Nah, perbuatan yang seperti ini, perbuatan syirik. Syirik yang seperti ini bukan syirik kecil, tapi syirkun akbar. Sedangkan syirkun akbar, akibatnya dosa orang itu tidak akan diampuni oleh Allah. Orangnya kekal dalam neraka, semua amalannya hapus. Jadi bukan masalah kecil, masalah besar. Jadi ini yang harus kita bahas, karena ini yang pokok. Makanya di sini disebutkan bahwa perintah Allah yang paling besar, jadi kalau kita melaksanakan kewajiban, kewajiban yang paling besar yang kita laksanakan hanya beribadah kepada Allah, bertauhid kepada Allah, mentauhidkan Allah. Itu ibadah yang paling besar. Jadi kalau kita sholat, melaksanakan kewajiban-kewajiban yang lain, yang paling besar kita bertauhid kepada Allah. Seandainya seseorang ada masuk Islam, kemudian dia bertauhid kepada Allah, kemudian meninggal dunia, jannah balasannya, surga. Masuk Islam, mentauhidkan Allah, tidak beribadah kepada yang lain, kemudian meninggal dunia, jannah. Kalau dia bertauhid kepada Allah, karena fadilah daripada tauhid. Seperti disebutkan dalam hadis yang diistilahkan dengan hadis qudsi yang diriwayatkan Imam Tirmidzi. Kalau seandainya hambaku membawa dosa sepenuh bumi, kata Allah, kemudian mereka tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun juga, artinya dia tidak memalingkan ibadah kepada selain Allah, maka aku akan mengampunkan dosa mereka. Itu fadilah daripada tauhid. Kalau dia bertauhid kepada Allah, meskipun dia berbuat dosa-dosa besar, itu masih mungkin untuk diampunkan dosanya. Tapi dosa selain syirik tidak akan diampunkan oleh Allah. Dosa syirik tidak akan diampunkan oleh Allah. Jadi selain daripada syirik diampunkan, tapi kalau syirik itu sendiri tidak akan diampunkan oleh Allah. Seperti disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 48. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yushrik billah faqad iftara itsman 'azima. Sungguhnya Allah mengampuni dosa. Sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang berbuat syirik. Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa orang yang berbuat syirik, dan Allah mengampuni dosa selain itu. Dan barang siapa berbuat syirik, maka dia telah mengadakan dosa yang besar. Dalam surah wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yushrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni orang yang tidak mengampuni dosa orang yang berbuat syirik, dan Allah mengampuni dosa selain itu. Dan barang siapa yang berbuat syirik, maka dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Dengan kesesatan yang jauh, dhalalan ba'ida. Dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Makanya perintah Allah yang paling tinggi yang harus dilaksanakan oleh seorang hamba, bertauhid kepada Allah. Jadi umpamanya ada orang yang dia sholat, dia puasa, dia haji, tapi masih dengan istilah minta dikubur, ziarah, boleh ziarah kubur, ini sudah saya bahas waktu itu. Ziarah boleh, tapi ya sekarang istilah ziarah itu orang minta dikubur, minta dengan menyebut namanya dan menyebut nama-nama, apakah itu wali atau segala macam yang mereka anggap sebagai orang yang terhormat, kemudian mereka sebut, mereka minta keperluannya, apakah mereka itu kurang rezeki atau jodoh atau karena penyakit yang tidak pernah sembuh, kemudian mereka minta. Nah, yang seperti ini syirik, yang seperti ini syirik, dan yang seperti ini harus dijauhkan sejauh-jauhnya. Jadi larangan yang terbesar yang harus dijauhkan oleh seorang hamba yaitu syirik. Jadi kalau kita mendakwahkan orang, kita mendakwahkan orang, dari apa yang dilakukan yang semua dilarang, kita bisa lihat. Jadi umpamanya dia syirik, tidak sholat, dia minum khamar, dia melakukan yang lain. Yang pertama kali kita jelaskan yaitu tentang syiriknya, bahwa syiriknya tidak boleh. Jangan terbalik. Kalau banyak kaum muslimin terbalik, yang syiriknya tidak diingatkan, yang lain diingatkan. Ini salah. Kemudian juga masalah perintah. Perintah juga begitu. Dalam masalah perintah, yang pokok, yang pertama tauhid, sebelum yang lainnya. Maka itu yang harus kita anjurkan orang bertauhid. Suruh ngaji, ya ngaji tentang masalah akidah, itu yang pokok sebelum yang lain. Karena yang demikian ini fardu ainin. Saya sudah jelaskan dulu. Fardu itu ada dua. Ada fardu ain, ada fardu kifayah. Yang banyak dituntut oleh kaum muslimin fardu kifayah. Fardu ain itu sisa-sisa waktu. Fardu ain kalau sudah ngantuk, capek baru melaksanakan fardu ain. Jadi kalau yang kifayah nomor satu. Itu yang terjadi di kalangan kaum muslimin. Jadi tentang dalil bahwa kita tidak boleh berbuat syirik, ini salah satu ayat dari sekian banyak ayat. Hendaklah kalian beribadah kepada Allah dan tidak boleh menyekutukan Allah. Dalam surah An-Nisa ayat 36. Dalam surah yang lain, ayat yang lain yang sering dibawakan dan insyaallah hafal ayat. Dalam surah Al-Isra, surah 17 ayat 23. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Itu kaitan juga dengan orang tua. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Dan Allah telah mewajibkan kepada kamu, tidak boleh kamu menyembah, tidak boleh kamu beribadah melainkan hanya kepada Allah. Wa bil walidayni ihsana. Dan hendaklah kepada orang tua itu kamu berbuat baik. Dalam surah Bani Israel, surah Al-Isra 17 ayat 23. Jadi ini yang pokok dakwahnya atau milahnya Ibrahim, dan ini yang pokok dari dakwahnya para nabi, para anbiya, dakwahnya ini agar umatnya bertauhid kepada Allah dan menjauhkan syirik. Kemudian kita lanjutkan. Fa idza qila laka mal usulus salasatu allati yajibu al insani ma'rifatuha. Fa idza qila lak, apabila dikatakan kepadamu, mal usulus salasah, apa yang dimaksud dengan usul as-salasah? Jadi tiga pokok yang utama, al usul as-salasah, tiga pokok yang utama, allati yang yajibu alal insani ma'rifatuha, yang wajib atas manusia mengetahuinya. Jadi yang wajib atas manusia ini mengetahuinya apa saja. Jadi kalau ada yang bertanya kepada kamu, apa tiga pokok yang utama yang wajib atas manusia mengetahuinya? Faqul, maka katakanlah, ma'rifatul abdi rabbahu wa dinahu wa nabiyyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Maka katakanlah, ma'rifatul abdi rabbahu, mengenal seorang hamba, mengenal Rabbnya, mengenal agamanya, dan mengenal nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepertinya kayak pelajaran anak kecil, ditanya dan dijawab. Tapi justru ini pokok, bahkan cocok untuk semua. Artinya baik untuk orang muda, anak kecil, orang tua, ini cocok. Laki perempuan cocok pembahasan tentang masalah tauhid. Al-aslul awal ma'rifatur rabbi, pokok yang pertama yaitu mengenal Rabb, mengenal Allah. Fa idza qila lak man rabbuka, fa idza qila lak, apabila dikatakan kepadamu man rabbuka, siapa Rabb kamu? Faqul rabbiyallahu alladhi rabbani, faqul rabbiyallahu alladhi rabbani wa rabba jami'al alamina bini'amihi wa rabba jami'al alamina bini'amihi wa huwa ma'budi laysa li ma'budun siwa, siwahu. Apabila ada yang bertanya kepadamu siapa Rabb kamu, katakan Rabbku adalah Allah yang telah memelihara aku. Rabbani artinya yang telah memelihara aku. Wa rabba jami'al alamin, dan telah memelihara semua alam dengan nikmatnya. Rabba yurabbi itu bermakna memelihara, mendidik. Itu Rabba yurabbi yang masdarnya tarbiyah. Jadi Allah Rabbku yang telah memelihara aku dan memelihara sekalian alam, bini amihi dengan nikmat-nikmatnya. Wa huwa ma'budi, dan dia adalah sesembahanku. Artinya kalau kita artikan dengan enak, wa huwa ma'budi artinya dialah yang aku sembah, begitu. Wa huwa ma'budi, dialah yang aku sembah, dialah yang aku ibadahi. Laisa li ma'budun siwa, laisa li, laisa tidak, li bagiku, artinya tidak ada bagiku ma'budun sesembahan siwahu selainnya. Laisa li, tidak ada li bagiku ma'budun sesembahan siwahu selainnya, artinya tidak ada sesembahan bagiku selain Allah. Jadi hanya Allah saja yang aku sembah, yang lain tidak. Wadalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya firman Allah ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin. Dalilnya yaitu firman Allah ta'ala segala puji bagi Allah rabbul alamin, Rabb yang mempunyai sekalian alam. Wa kullu man siwallahi alamun, wa kullu man siwallahi alamun wa ana wahidun min dhalikal alam. Wa kullu, dan tiap-tiap man, siapa saja siwallah selain Allah alam, artinya termasuk alam, dan aku salah seorang dari alam itu. Ringan seperti pelajaran anak-anak. Maksudnya begini, Allah, ucapan yang sering diucapkan oleh kaum muslimin dan yang sering diucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, ucapan ini segala puji bagi Allah. Apa yang dimaksud dengan pujian dalam ayat itu? Allah rabbul alamin, Allah sebagai Rabb, artinya itu pencipta, razik, malik, mudabbir, itu makna daripada Rabb. Rabb itu artinya pencipta, pemberi rezeki, pemilik, yang mengatur alam semesta, itu makna Rabb. Dan masih banyak makna yang lainnya. Jadi kalau kita mengakui Allah sebagai Rabbul Alamin, maka kita ini selain Allah itu alam, selain Allah alam. Maksudnya begini, Allah itu sebagai Rabb, karena Allah sebagai Rabb berarti Allah satu-satunya yang diibadahi. Karena pujian itu hanya untuk Allah, berarti ibadah itu hanya untuk Allah. Sedangkan semua selain Allah adalah alam. Kita alam, nabi alam, malaikat alam, batu alam, kubur alam, pohon alam. Itu maksudnya begitu. Karena semua alam, maka tidak ada satupun yang berhak untuk disembah. Jadi diajarkan untuk berpikir, kalau Allah Rabbul Alamin, Allah Rabbul Alamin, Allah Rabb kalian alam. Yang dimaksud alam itu ya langit, bumi, antara keduanya dan semua isinya, semuanya alam.
1: Jadi kenapa manusia itu masih menyembah atau menyanjung alam? Nah ini gak wajar, cara berpikir yang tidak wajar yang seperti ini. Ada orang yang mengagungkan wali, mengagungkan kubur, mengagungkan pohon, mengagungkan batu, mengagungkan jin, mengagungkan yang lain. Nah ini tidak wajar yang seperti ini. Maka disebutkan saya termasuk dari alam itu. Kalau kita termasuk alam, yang lain juga termasuk alam. Termasuk al-anbiya war-rusul termasuk alam. Al-malaikah termasuk alam. Rabbul alamin, sekalian alam. Karena itu mereka tidak pantas dan tidak boleh untuk diibadahi. Hanya Allah saja yang diibadahi. Itu makna daripada wa kullu man siwallahi alamun wa ana wahidun min dzalikal alam. Jadi kalimatnya tiap hari diucapkan ringan, tapi banyak orang yang tidak faham maknanya. Fa idza qila bima arafta rabbak, apabila dikatakan kepadamu dengan apa engkau mengetahui Rabb kamu, dengan apa? Bima arafta rabbaka, apabila dikatakan kepadamu dengan apa engkau mengetahui Rabb kamu, faqul bi ayatihi wa makhluqatihi, maka katakanlah dengan ayat-ayatnya dan makhluknya, makhluk-makhluknya, makhlukat jamak dari makhluk, dengan ayatnya, dengan tanda-tandanya dan makhluknya, dengan ciptaannya. Wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adanya malam, al-lail malam, an-nahar siang. Ini kalimat yang seperti ini jangan sampai kita tidak tahu, sering diucapkan. Lail malam, nahar siang, wasyamsu matahari, wal qamar bulan, wa min makhluqatihi samawatus sab', wa min makhluqatihi, dan di antara makhluk-makhluknya yaitu as-samawat, langit yang tujuh, wal arduna sab', dan bumi yang tujuh, wa man fihinna wa ma bainahuma, dan apa-apa yang ada di dalamnya dan ada di antara keduanya. Apa-apa yang ada di dalamnya dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Wa dalilu qauluhu ta'ala wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamaru la tasjudu lis-syamsi wala lil-qamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Dalam surah Fussilat, yang bawa mushaf Al-Qur'an dilihat itu dalam surah Fussilat ayat 37. Surah Fussilat kalau tidak salah surah 41 ya. Ayat 37. Firman Allah yang menunjukkan bahwa kita dapat mengenal Allah itu dengan ayatnya, yaitu wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah itu adanya malam, adanya siang, adanya matahari, adanya bulan. La tasjudu lisamsi, jangan kamu sujud kepada matahari. Wala lil qamari, dan jangan kamu sujud kepada bulan. Wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna, dan sujudlah kepada Allah yang, alladhi artinya yang, khalaqahunna menciptakan mereka. Hunna kembalinya kepada hunna, yang menciptakan mereka, yaitu yang menciptakannya, menciptakan malam, siang, matahari, bulan. Artinya sujudlah kepada Allah yang menciptakan semuanya. In kuntum, jika kamu, in kuntum, jika kamu, iyyahu ta'budun, hanya kepadanya kamu beribadah. Jika kamu hanya kepadanya kamu beribadah. Jadi di ayat ini diingatkan bahwa adanya malam, siang, matahari, bulan, semuanya ciptaan Allah. Jadi kita bersyukur kepada pemberi nikmat. Kita beribadah kepada pemberi nikmat, bukan beribadah kepada nikmat. Nah, yang terbalik, manusia beribadah kepada nikmat. Maksudnya beribadah kepada pemberi nikmat, bukan beribadah kepada nikmat. Nah, kalau menyembah matahari, bulan, yang jelas besar matahari itu, berarti menyembah nikmat Allah, dan ini tidak boleh, kufur yang seperti ini. Orang yang menyembah matahari kafir dia. Orang yang menyembah selain Allah dikufurkan berdasarkan ayat Al-Qur'an yang banyak dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih dan ijma' para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ya, satu lagi. Ayatnya satu lagi. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah ta'ala, "Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'al 'arsy yughshi al-laila an-nahara yatlubuhu hasifa wash-shamsa wal-qamara wan-nujuma musakhkharatin bi-amrihi ala lahul khalqu wal amru ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin." Allah berfirman dalam surah Al-A'raf, surah yang ke-7 ayat 54, "Inna rabbakum, sesungguhnya Rabb kamu itu adalah Allah. Sesungguhnya Rabb kamu itu adalah Allah. Allazi, yang khalaqa, menciptakan as-samawat, langit, wal ardh, bumi. Yang telah menciptakan as-samawat, jamak dari sama. Wal ardh, bumi. Fi sittati ayyamin, dalam enam hari atau enam masa. Summa, kemudian. Summa artinya kemudian. Istawa al arsh, bersemayam di atas arsh. Yughshil lailan nahara, ia menutupkan malam dengan siang. Artinya ia menutupkan malam dengan siang, siang dengan malam. Yatlubuhu hasisa, yang semua mengikutinya dengan cepat. Yatlubuhu hasisa, mengikutinya dengan cepat. Wasyamsa wal qamar, dan yang menciptakan langit, al-qamar, bulan, wan nujum, bintang-bintang. Yang menciptakan matahari, asyams wal qamar, bulan, jadi asyams matahari, al-qamar, bulan, wan nujum, bintang-bintang, musakharatin di amrih, semuanya tunduk di amrih dengan perintahnya. Ala, ketahuilah, lahul khalqu, bagi Allah lah ciptaan, wal amru, dan urusan. Tabarakallahu rabbul alamin, maha barokah Allah, Rabb sekalian alam. Maha barokah itu ya, saya maha, maha suci Allah. Di dalam ayat ini ada yang perlu saya tandih, ada yang perlu saya ingatkan. Dalam ayat ini Allah menyebutkan, sungguhnya Rabb kamu itu yang menciptakan langit, bumi dalam enam masa, kemudian dia bersemayam di atas arsy. Tentang Allah menciptakan semuanya dalam enam masa, meskipun Allah berkata apabila dia menciptakan satu kun fayakun, tapi ini kehendak Allah. Dan manusia tidak berhak untuk mengatur Allah. Allah menyebutkan dalam ayatnya Allah menciptakan enam masa. Mengapa enam masa? Padahal Allah sekaligus menciptakan dalam sedetik bisa, kurang dari itu pun bisa. Tapi ini ketentuan Allah, artinya kekuasaan Allah yang kita tidak berhak untuk bertanya. Artinya menggugat Allah tidak boleh. Makhluk menggugat khalik. Hikmahnya tidak dijelaskan, baik dalam ayat maupun dalam hadis tidak dijelaskan. Dalam hal ini kita terima saja. Sebab Allah mengatakan dalam Al-Quran, la yus'alu amma yas'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang Allah lakukan, tapi manusia akan ditanya oleh Allah. Kemudian yang kedua dalam ayat ini, summa istawa 'ala 'arsy. Perhatikan. Di sini ini juga termasuk banyak sekali kaum muslimin yang sesat dengan apa? Dengan kata-kata ini yang mereka mentakwilkan, yang disilakan dengan ahlu takwil. Ini juga masalah akidah yang banyak orang salah paham. Istawa 'ala 'arsy. Allah bersemayam di atas arsy. Jadi makhluk yang pertama kali Allah ciptakan, ada ikhtilaf di kalangan ulama. Yang pertama, ada yang mengatakan yang pertama kali makhluk diciptakan adalah qalam. Pendapat kedua mengatakan bahwa yang pertama kali Allah ciptakan arsy, yang diserahkan dengan singgasananya Allah, arsy itu. Arsy itu di atas langit, di atasnya lagi arsy. Dan Allah tempatnya di arsy. Karena Allah tempatnya di arsy, maka kita tidak boleh mentakwilkan kata-kata istawa. Bersemayam tetap bersemayam. Tidak boleh kita katakan bahwa Allah maksudnya bersemayam itu berkuasa. Istaula tidak boleh. Ini dalam penafsiran ayat ini. Yang kedua, dalam penafsiran ayat ini, bahwa kata-kata Allah di atas arsy menunjukkan bahwa Allah itu fis sama. Allah itu di langit, bukan di mana-mana. Seperti pemahaman kaum filsafat atau tarekat-tarekat sufiyah. Pemahaman ini salah. Pemahaman ahlu sunnah wal jamaah dan i'tiqad para sahabat ridwanullah alaihim ajmain itu Allah fis sama. Allah itu di langit. Dengan sekian banyak dasar ayat Al-Qur'an maupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih dan ijma' para sahabat bahwa Allah itu fis sama. Dan ini i'tiqad orang mukmin. Makanya dalam kitab Al-Ulu yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi yang ditahqiq oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, kata beliau disunnahkan kita bertanya kepada orang aina Allah, di mana Allah itu, sebagaimana Nabi pernah bertanya kepada seorang hamba perempuan ketika hamba perempuan ini akan dimerdekakan oleh seorang tuannya yang bernama Muawiyah. Kemudian kata Rasulullah kepada Muawiyah, tanyakan kepada si perempuan itu, aina Allah, di mana Allah itu. Dijawab oleh perempuan, Allah fis sama, Allah itu di langit. Wa man ana, siapa aku? Engkau Rasulullah. Maka langsung Rasulullah menjawab, kalau gitu engkau mukminah. Merdekakan dia, dimerdekakan. Nah, dengan pertanyaan hadis ini sahih riwayat Muslim. Dengan pertanyaan yang seperti ini, maka para ulama menyunahkan kalau kita bertanya kepada orang untuk menunjukkan dia iman atau tidak di mana Allah itu. Kalau dia menjawab Allah itu ada di mana-mana, berarti belum iman. Allah itu fis sama. Dengan sekian banyak ayat, seperti ayat Al-Qur'an, aamintum man fis sama. Aamintum man fis sama. Atau dalam hadis Nabi yang sahih, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah makhluk yang di muka bumi, niscaya Allah yang di langit akan menyayangi kamu. Sekian banyak dalil ayat Al-Qur'an dan hadis yang menunjukkan bahwa Allah itu fis sama. Dan itu disunnahkan. Dan ini i'tiqad dari para sahabat ridwanullah alaihim ajmain yang masih banyak diraikan oleh kaum muslimin. Tidak tahu seperti ini, dianggap Allah itu ada di mana-mana. Lantas apakah tidak bertentangan dengan ayat wa huwa ma'akum aynama kuntum? Tidak bertentangan. Ayat yang tercantum dalam surah Al-Hadid, surah 57 ayat 22, wa huwa ma'akum aynama kuntum, dia bersama kamu di mana saja kamu berada, artinya Allah melihat kamu, Allah mendengar kamu, Allah mengetahui semua yang dilakukan oleh makhluknya, baik muslim maupun kafir. Allah tahu. Maka dalam ayat dikatakan tidak ada satupun bijian yang tumbuh, daun yang jatuh, yang kering, yang basah, Allah tahu semuanya. Jadi semua, tidak ada yang terluput dari Allah, semuanya, baik di langit, di bumi, dan antara keduanya. Jadi tidak bertentangan dengan ayat wa huwa ma'akum aynama kuntum. Jangan kita ikut paham atau penafsiran tarekat-tarekat sufiyah yang mengatakan bahwa di mana saja kamu berada artinya Allah bersatu dengan makhluknya. Apa di surah Jawa itu manunggali kaula gusti, yang disilakan dengan pendapatnya Ibnu Arabi wahdatul wujud. Ibnu Arabi ini dikafirkan oleh para ulama. Ibnu Arabi yang diagungkan oleh Nur Khalid, dia memaham wahdatul wujud, Allah bersatu dengan makhluknya. Maka matinya dia dibunuh oleh para ulama. Tidak ada Allah bersatu dengan makhluknya. Beda antara khalik dengan makhluk. Kita abid, dia ma'bud. Dia memberikan rezeki, dan kita yang diberikan rezeki. Dan masih banyak lagi. Yang jelas antara Allah dengan makhluknya berbeda. Jadi itu penjelasan sementara dari ayat ini. Masih panjang penjelasan ayat-ayat selanjutnya tentang masalah Rabb ini dan masalah ibadah hanya kepada Allah saja. Saya pikir cukup ya kajian kita untuk malam ini karena sudah masuk waktu Isya. Mudah-mudahan yang kita kaji bermanfaat dan dapat kita amalkan. Subhanakallah wa bihamdik.
2: أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: عليهم فأصبحوا ظاهرين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: Alhaakumut takatsur.
2: Bermegah-megahan telah melalaikan kamu.
3: Hatta zurtumul maqabir.
2: Sampai kamu masuk ke dalam kubur.
3: Kalla sawfa ta'lamun.
2: Janganlah begitu. Kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu.
3: Thumma kalla sawfa ta'lamun.
2: Dan janganlah begitu. Kelak kamu akan mengetahui.
3: Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin.
2: Janganlah begitu, jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin.
3: Latarawunnal jahim.
2: Niscaya, kamu benar-benar akan melihat neraka jahim.

0: termegah-megahkan di dunia itu.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Barakallahu fikum pemerhati Roja Kendari, rahimani rahimakumullah, dimanapun Anda bisa menangkap siaran kami. Saatnya kita mendengarkan kumandang azan salat asar

0: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an.

0: Tetaplah bersama kami, Jak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd. Fa'ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Ana ucapkan kepada segenap jamaah yang dimulakan Allah, ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat yang ana cintai dan muliakan rahimani Allah wa iyakum mubaraka fikum. Alhamdulillah, tiada henti-hentinya kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Jalla wa'az yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladh-dhalumun kaffar. Dan kalaulah kalian menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana ladh-dhalumun kaffar. Sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Salawat beriring salam tentunya juga selalu dan senantiasa kita sanjung sajikan kepada Nabi besar kita, keluarga dan segenap sahabat-sahabat beliau serta yang mengikuti mereka dengan kebaikan hingga hari kiamat yang telah bersabda, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju syurga. Dan tidaklah ada sebagian manusia berkumpul di salah satu dari rumah-rumah Allah dalam rangka mengkaji dan mempelajari agama Allah sesama mereka, illa nazalat alaihim sakinah, kecuali akan turun as-sakinah kepada mereka, wa ghasyiyatuhumur rahmah, tercurahkan atas mereka rahmat, wa haffathumul malaikah, malaikat-malaikat Allah akan meliputi mereka, wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah jalla wa 'az membanggakan mereka di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Teman-teman sekalian, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Insyaallah taala kita lanjutkan kembali kajian kita membaca kitab Sahihul Bukhari, bab Kitabul Fitan. Berikut ini adalah bab yang ke-20, di mana Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala mengatakan, babu idza anzalallahu biqaumin adzaba. Bab apabila Allah jalla wa ala menurunkan azab kepada suatu kaum. Qala haddatsana Abdullah ibn Uthman qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Yunus qala ani Zuhri qala akhbarani Hamzah ibn Abdullah ibn Umar أن رضي الله عنهما أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما. Setelah beliau menyebut sanadnya sampai kepada Abdullah bin Abbas atau Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza anzalallahu biqaumin 'adzaban, asabal 'adzabu man kana fihim, thumma bu'ithu 'ala a'malihim." Apabila Allah jalla wa ala menurunkan azab kepada suatu kaum, maka azab yang turun itu akan menimpa semua mereka yang ada di dalamnya, baik mereka yang saleh ahli ibadah maupun mereka yang ahli maksiat. Thumma bu'ithu 'ala a'malihim, hanya saja ketika dibangkitkan pada hari kiamat nanti, mereka dibangkitkan sesuai dengan amalan mereka ketika mereka mati. Kalau yang mati dan dia sedang bermaksiat, maka dia akan dibangkitkan dengan kondisi itu. Dan barang siapa yang mati dan dia sedang melakukan ketaatan, maka dia dibangkitkan dengan kondisi itu. Barang siapa yang mati karena azab tersebut dan dia sedang berniat, sedang berencana untuk bermaksiat, maka dia akan dibangkitkan dengan niatnya itu. Dan barang siapa yang mati dan dia sedang mencintai Allah, sedang khauf kepada Allah, sedang rojak kepada Allah, sedang optimis kepadanya, sedang berbaik sangka kepada Allah, sedang mengingat Allah Jalla wa'ala, maka dia pun dibangkitkan di atasnya. Di dalam sebuah hadis lain, riwayat Al-Imam Ibn Hibban dan Al-Imam Al-Baihaqi dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala idza anzala satwatahu bi ahli niqmatihi wa fihim as-salihun fayusabuna ma'ahum, thumma yub'atsuna 'ala niyyatihim wa a'malihim." Sesungguhnya Allah Jalla wa'ala apabila menurunkan azabnya kepada ahli maksiat yang ia murkai, dan di tengah-tengah mereka terdapat orang-orang saleh, maka mereka orang-orang saleh ikut terkena azab Allah tersebut. kemudian mereka dibangkitkan sesuai dengan niat dan amalan mereka masing-masing. Juga diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Al-Imam Nasa'i dari Abu Bakar radhiyallahu an. Beliau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innan nasa idza ra'u adh-dhalim falam ya'khudhu 'ala yadayhi aw syaka an ya'ammahum Allah bi'iqab." Sesungguhnya manusia apabila mereka melihat pelaku kezaliman. Pelaku kezaliman ini mencakup pemerintah, penguasa dan masyarakat. Mencakup suatu organisasi ataupun individu setiap masyarakat. Dan betapa banyak kezaliman yang dilakukan oleh manusia hari ini. Apakah kezaliman dari para penguasa kepada rakyat jelata, ataukah kezaliman seorang ayah kepada anak-anaknya, kezaliman seorang suami terhadap istrinya, kezaliman seorang istri terhadap suaminya, kezaliman seorang ibu kepada anak-anaknya, kezaliman kaum anak kepada kedua orang tua, kezaliman pimpinan kepada bawahannya, kezaliman yang dilakukan oleh kaum senior kepada juniornya. Di banyak ya, kejurusan dan di banyak ya, lingkungan. Kezaliman para pengusaha, kelas kakap kepada UMKM. Ya, ini juga terjadi. Kezaliman orang yang memiliki kekuasaan terhadap orang yang tidak memilikinya. Kezaliman orang kaya terhadap orang miskin. Kezaliman orang miskin terhadap orang kaya juga bisa terjadi. Perampokan, pemalikan, ya, dan sebagainya. Nabi mengatakan apabila manusia melihat kezaliman terjadi. Dan kezaliman di dalam agama ini terbagi menjadi tiga. Ada tiga macam kezaliman di dalam bahasa Al-Quran dan As-Sunnah. Yang pertama adalah zulmul 'abd lillahi 'azza wa jalla. Kezaliman yang dilakukan oleh seorang hamba kepada Allah Jalla wa'ala, yaitu kesyirikan. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang amat besar. Yang kedua adalah zulmul abdi li nafsihi. Kezaliman seorang hamba terhadap dirinya, yaitu kata para ulama seluruh maksiat yang ia lakukan, perintah-perintah Allah dan Rasulnya yang dia tinggalkan tanpa udzur syar'i, dan larangan-larangan Allah dan Rasulnya yang ia lakukan. Perintah Allah dan Rasulnya tidak dia laksanakan, padahal dia mampu melaksanakannya. Sementara larangan-larangan Allah dan Rasulnya justru dia langgar. Semua tindakan ini adalah tindakan kezaliman terhadap diri sendiri. Tiada yang melakukan maksiat antara dirinya dengan Allah kecuali dirinya sendiri yang sedang dia zalimi. Yang ketiga adalah kezaliman seorang hamba terhadap hamba yang lainnya, yaitu dosa-dosa yang berkaitan dengan hak darah, kehormatan, dan harta manusia. Baik manusia yang muslim maupun orang kafir yang haram untuk ditumpah darah, ditumpahkan darah, dirampas harta, dan digores kehormatannya. Ini tiga kezaliman di dalam bahasa Al-Quran dan As-Sunnah. Dan yang paling buruknya adalah yang pertama, yaitu kesyirikan. Allah Jalla wa'ala berfirman, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang amat besar. Nabi mengatakan apabila manusia melihat pelaku kezaliman, mencakup tiga kezaliman tadi, ya, tetapi mereka tidak berusaha untuk mencegahnya, padahal mereka mampu untuk mencegahnya, maka akan datang azab Allah dengan waktu yang cepat menimpa mereka semuanya, yang melakukan kezaliman tersebut dan yang tidak melakukannya, karena mereka tidak mencegahnya, tidak melakukan ingkarul munkar dengan kemampuan yang mereka miliki sesuai dengan kapasitas masing-masing. Oleh karenanya di dalam surat Ali Imran ayat 110, Allah Jalla wa'ala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah

بني إسرائيل على لسان داود بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. Sesungguhnya telah dilaknat mereka yang kafir dari Bani Israel melalui lisan Nabi Daud alaihissalam. Mereka dilaknat karena kemaksiatan dan kelampauan batas yang mereka lakukan. Apa bentuknya? Allah katakan, kanu la yatanahawna ammunkarin fa'aluf. Mereka tidak menegakkan al-amr bil ma'ruf wal nahyi 'anil munkar. Dan kemungkaran yang paling mungkar adalah syirik. Sebagaimana ma'ruf yang paling ma'ruf adalah tauhid. Hari ini banyak orang semangat meneriakkan al-amr bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, tetapi di waktu yang sama mereka tidak pernah menyinggung tentang pentingnya tauhid dan bahayanya syirik. Sementara tauhid adalah ma'ruf yang paling ma'ruf dan syirik adalah munkar yang paling munkar. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Di dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, riwayat al-Imam al-Bukhari yang tidak disebutkan oleh penulis di sini, Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yaghzu jayshun al-Ka'bah fa idza kanu bi bida'a min al-ard yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Faqalat Aisyah, kayfa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim man laysa minhum wa aswaquhum. قال يخصف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. Di akhir zaman nanti ada sekelompok bala tentara yang amat besar jumlahnya, ingin menghancurkan Ka'bah. Ketika mereka sudah berada di tanah lapang, di tempat yang terbuka, maka semua mereka ditenggelamkan ke dalam bumi yang dari awal sampai yang terakhirnya. Kemudian Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana mungkin mereka semuanya ditenggelamkan sementara di tengah-tengah mereka ada orang yang bukan dari mereka dan di tengah-tengah mereka ada pasar? Kata para ulama yang mensyarah hadis ini, ini menunjukkan bala tentara tersebut jumlahnya besar sekali sehingga ada pasar di tengah-tengah mereka. Sedang berjalan di tengah-tengah padang pasir, ada pasar di tengah-tengah kelompok mereka. Pasar berjalan menunjukkan mereka kelompok yang sangat besar. Makanya sebesar apapun kekuatan makhluk, jangan kita lupakan bahwasanya Allah lebih mampu dari makhluk. Kekuasaan Allah lebih luas. Kemampuan Allah lebih sempurna. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Ya. Ini bala tentara yang sangat besar sehingga di dalam hadis ini disebutkan ada pasar di tengah-tengah ya bala tentara tersebut. Dan ada orang-orang yang melakukan transaksi jual beli dan mereka bukan bagian dari tentara tersebut dan tidak dengan tujuan yang sama, menghancurkan Ka'bah. Begitu mereka telah berada di tempat yang terbuka, maka Allah tenggelamkan semua mereka dan tidak ada yang selamat satupun. Dari yang pertama di depan dan yang paling akhirnya, semua mereka ditenggelamkan ke dalam tanah oleh Allah. Aisyah pun bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana mereka semua yang ditenggelamkan sementara di tengah-tengah mereka ada pasar, ada orang yang datang cuma untuk transaksi jual beli, ya, dan bukan bagian dari mereka. Maka Nabi mengatakan semua mereka akan ditenggelamkan oleh Allah. Hanya saja di hari kiamat nanti setiap mereka akan dibangkitkan sesuai dengan kondisi hatinya ketika dia mati saat itu. Apabila dia mati dan dia dengan niat buruk tersebut, berarti itu su'ul khatimah untuknya. Tetapi apabila dia mati di tengah-tengah kaum tersebut dan dia dengan hati yang baik, dia isi tuntut hanya untuk transaksi jual beli atau sedang mencari seseorang, ya, kebetulan dia ada di situ, terjatang azab Allah, kemudian dia mati, maka dia mati sesuai dengan niatnya dan akan dibangkitkan sesuai dengan niatnya. Teman-teman sekalian, ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum, dari hadis yang disebut oleh al-imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala di dalam bab ini, kita dapat memetik beberapa faedah. Yang pertama, pentingnya al-amr bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Bahwasanya menegakkan al-amr bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar itu merupakan salah satu sebab Allah tidak menurunkan adab-Nya kepada suatu kaum. Karena apabila suatu maksiat telah dilakukan secara terang-terangan dan kaum muslimin tidak ada lagi yang berani menegurnya, maka Nabi katakan akan datang adab yang menyeluruh.

akan menimpa siapa saja yang ada di tempat tersebut. Nah, dan orang yang tidak melakukan maksiat terbagi menjadi dua. Ada yang tidak melakukan maksiat tersebut, tetapi dia mengingkarinya sesuai dengan kemampuannya. Ada yang mampu dengan tangan, dia melakukannya dengan tangan. Kalau dia mampu hanya dengan lisan, maka hanya dengan lisan. Dan kalau dia mampu dengan hatinya, maka dia mengingkari dengan hatinya. Maka orang yang seperti ini, selamat dia. Nah. Karena di dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi." Barang siapa di antara kalian yang melihat sebuah kemungkaran, hendaknya dia merubah dengan tangannya. Seorang ayah terhadap anak-anaknya, seorang abang terhadap adik-adiknya, seorang pimpinan terhadap bawahannya. Kalau dia tidak mampu dengan tangannya, maka hendaknya dia merubahnya dengan lisannya. Dia nasihati, dia jelaskan hukum Allah, ya, keutamaan salat dan besarnya dosa meninggalkan salat, ya, keutamaan puasa Ramadan dan besarnya dosa orang yang meninggalkan puasa Ramadan tanpa udzur syar'i, keutamaan zakat dan besarnya dosa orang yang meninggalkan zakat dan dia mampu menunaikannya, keutamaan ibadah haji dan besarnya dosa mereka yang meninggalkan haji dan dia mampu, keutamaan ya meninggalkan dosa zina karena Allah dan besarnya ancaman dan dosa yang Allah berikan kepada mereka yang melakukannya. Yang ketiga, fa illam yastati, kalau dia tidak mampu dengan lisannya, fa biqalbi, maka hendaknya dia mengingkarinya dengan hatinya. Dia membenci maksiat tersebut dan pelaku maksiat tersebut sekadar maksiatnya, dan di waktu yang sama dia mencintai orang tersebut sekadar keimanannya. Hati-hati dengan ucapan yang serupa dengan ini. Dan itu adalah intisari akidahnya Murji'ah. Saya tidak membenci pelaku zina, saya membenci zinanya. Saya tidak membenci pencuri tersebut, saya membenci pencurian yang dia lakukan. Sejatinya tidak ada yang Anda benci. Ya. Perzinaan abstrak, bukan konkret. Mana perzinaan? Warna apa dia? Bagaimana bentuknya? Bagaimana Anda bisa membencinya? Nah, itu akidah Murji'ah. Tanpa disadari pelaku maksiat dibenci karena kemaksiatannya, dan di waktu yang sama dia juga dicintai sekadar keimanannya. Makanya para ulama mengatakan pelaku maksiat yang mukmin, yang masih mukmin, dikatakan dia mukminun biimanih wa fasiqun bima'siyatih. Dia mukmin sekadar keimanannya dan dia fasik dengan kefasikannya. Nah, kalau mengatakan, oh yang saya benci perzinahan yang dia lakukan, bukan dianya. Sejatinya tidak ada yang Anda benci. Perzinahan, perbuatan siapa? Suatu sifat, mukallaf. Bukan mukallaf, yang mukallaf jin dan manusia. Tempat yang bisa diletakkan cinta dan benci padanya karena perbuatannya adalah jin atau manusia. Cinta karena kebaikan. Dan benci karena kejelekan yang dia lakukan. Tanpa disadari sebagian orang yang sudah mengaji masih berbahasa demikian, dan tanpa dia sadari dia telah terjerumus ke dalam akidah Murji'ah. Nih, yang sejatinya tidak ada yang dibenci dan tidak ada yang dicintai. Nah, yang kedua dari mereka yang tidak mengingkari, tidak mengingkari para pelaku maksiat atau tidak ikut melakukan maksiat, tetapi mereka juga tidak mengingkarinya, maka golongan yang kedua ini juga tidak selamat. Sebagaimana golongan yang ketiga, yaitu para pelaku maksiat, juga tidak selamat. Ini tiga jenis manusia terkait kemungkaran yang terjadi. Saya ulangi, ketika kemungkaran terjadi, manusia terbagi menjadi tiga. Yang pertama, mengingkarinya sesuai dengan kemampuan dan kapasitas masing-masing. Maka mereka akan aman di dunia dan di akhirat. Yang kedua, mereka tidak melakukan maksiat itu, tetapi juga diam tidak mengingkarinya sesuai dengan kemampuannya. Nah, ini tidak akan selamat. Yang ketiga adalah yang paling buruknya adalah para pelakunya. Jamaah boleh buka surat Al-A'raf ayat 164. Surat Al-A'raf ayat 164. Di sana Allah Jalla wa'ala berfirman, وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ

Ketika sebagian Bani Israel yang beriman menegakkan al-amur bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, maka ada sebagian orang mengatakan, ngapain kalian sibuk-sibuk nasihati mereka? Suatu manusia yang akan dibinasakan oleh Allah atau akan diazab oleh Allah dengan azab yang pedih, biarin aja. Toh mereka kan akan azab dia oleh Allah, akan dibinasakan oleh Allah. Udahlah, enggak usah. Ya, diopen. Sibukkan aja diri kita dengan diri kita masing-masing, ucap sebagian manusia. Dan di setiap saat manusia yang seperti ini selalu ada. Tidak ada yang menyuruh kepada tauhid kecuali di sana ada orang yang menghentikannya dan membuli orang yang mengajak kepada tauhid. Tidak ada yang mengingkari kesyirikan kecuali di waktu yang sama ada orang yang membuli orang yang mengingkari kesyirikan, dan seterusnya. Ya. Itu selalu terjadi di setiap tempat. Maka mereka yang mengingkari, yang melakukan ingkarul munkar ini menjawab, qalu ma'dzaratan ila rabbikum. Kita tetap mengingkarinya walaupun mereka akan diazab oleh Allah sebagai bentuk uzur kita di sisi Allah. Sehingga di hari kiamat kita sudah punya jawaban di sisi Allah bahwa kita telah menegakkan al-amr bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar meskipun mereka tidak berubah. Minimal kita sudah punya jawaban di sisi Allah nantinya. Yang kedua, wala'allahum yattaqun. Agar mereka bertobat dan bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala dengan dinasihati dan diingatkan. Jamaah yang dimuliakan Allah, faedah lainnya yang dapat kita petik dari hadis-hadis yang kita sebut di dalam mensyarah bab yang ke-20 ini adalah agar kita selalu menjaga hati kita dengan Allah Jalla wa'ala. Karena kita tidak tahu kapan kematian itu mendatangi kita. Contohnya di dalam hadis ini, Nabi mengatakan ketika azab Allah turun kepada suatu kaum yang melakukan maksiat, maka akan menimpa semua orang yang ada di tempat itu walaupun mereka ahli ibadah. Ini menerangkan kepada kita, ya, kita tidak tahu kapan kita mati. Ya. Dan sabda Nabi di akhir hadis tersebut, "Tsumma yu'atuna 'ala niyyatihim." Mereka akan dibangkitkan sesuai dengan kondisi niat mereka ketika mati. Demikian juga hadis Aisyah yang ana sebutkan tadi dalam dari riwayat Al-Imam Al-Bukhari yang tidak boleh sebutkan di bab ini, bahwa ketika ada suatu kelompok bala tentara yang sangat besar ingin menghancurkan Ka'bah, dan ketika mereka sudah dekat dengan Ka'bah dan berada di tempat yang terbuka, Allah pun menciptakan gempa yang menenggelamkan seluruh mereka. Kemudian Aisyah bertanya, "Wahai Rasulullah, tapi kan di tengah-tengah mereka ada pasar, ada orang-orang yang..."

0: naik pesawat tujuannya ke Makau untuk ikut tabligh akbar di Makau misalkan. Ya pahamlah tabligh akbar di Makau kan enggak mungkin tabligh akbar tentang fikih muamalah. Enggak mungkin ya tabligh akbar tentang akidah. Ya. Dia mati naik pesawat dengan selingkuhannya, dengan pacarnya, ingin merayakan malam tahun baru. Sebagian yang lain mati jatuh pesawat sedang perjalanan umroh. Nah, dan yang lebih menyedihkan, dia mati dalam perjalanan umroh, tapi ria perjalanan umrohnya juga su'ul khotimah. Makanya anak katakan tadi jamaah, para ulama mengatakan husnul khotimah dan su'ul khotimah itu dengan kondisi hati kita. Makanya kata Syekh Utsaimin, untuk mati husnul khotimah tidak harus mati sedang sujud. Untuk mati husnul khotimah tidak harus sedang sholat. Untuk mati husnul khotimah enggak harus sedang baca Al-Qur'an. Untuk mati husnul khotimah tidak harus sedang tawaf di Ka'bah. Untuk mati husnul khotimah tidak harus sedang sa'i. Untuk mati husnul khotimah tidak harus sedang pakai kain ihram. Untuk mati husnul khatimah, kita harus dalam keadaan mengingat Allah Jalla wa'ala. Dalam keadaan cinta kepadanya. Dalam keadaan takut kepadanya. Dalam keadaan optimis kepadanya. Dalam keadaan bertawakal kepadanya. Dalam keadaan percaya dan yakin dengan seluruh janji-janji dan berita-beritanya. Walaupun tidak sedang dalam keadaan sujud. Antum mati sedang di sawah. Orang mungkin tidak ada yang menilai Anda husnul khatimah, tetapi apabila Anda nyawa dalam rangka mencari nafkah yang halal, peluang yang haram banyak, Anda tidak mau menyentuhnya walaupun lebih banyak jumlahnya, tetap Anda lebih memilih ke sawah karena itu satu-satunya pencarian halal yang ada saat itu. Ya, Anda mati sedang mendorong gerobak gorengan. Ya, tabrak meninggal sedang mencari nafkah yang halal. Dan Nabi mengatakan orang yang sedang keluar dari rumahnya untuk mencari nafkah yang halal, fahuwa fi sabilillah, dia sedang di jalan Allah, sedang berjihad. Hadis riwayat Al-Imam At-Tabarani, maka dia mati husnul khatimah. Demikian juga orang yang mati su'ul khatimah tidak harus sedang berzina jemaah. Untuk mati su'ul khatimah tidak harus sedang overdosis. Mati su'ul khatimah enggak mesti sedang berjoget-joget jemaah. Bisa jadi seorang mati su'ul khatimah dan dia sedang khutbah Jumat di atas mimbar. Mati dan dia sedang riya. Mati dia sedang ujub. Mati dia sedang hasad. Mati sedang berburuk sangka kepada Allah. Sedang pesimis dari rahmat Allah. Bisa jadi dia su'ul khatimah dan dia sedang sujud. Tatkala sujudnya itu dalam keadaan riya. Malaikat maut datang mencabut nyawanya dan dia sedang riya dengan sujudnya. Mati sedang sedekah tapi riya. Maka ada hadis dari Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, inna awwalan nasi tusa'iru bihimun nar yaumal qiyamah thalathah. Hadis yang panjang riwayat Imam Ahmad, Imam Muslim dan lain-lain ya. Manusia yang pertama kali diseret dengan wajahnya ke tanah kemudian dilemparkan ke dalam neraka itu ada tiga golongan. Siapakah mereka jemaah? Bukan penzina, bukan peminum khamar, bukan pemabuk. Bukan juga bandar narkoba. Bukan juga panitia judol. Bukan berarti maksiat ini ya boleh. Kenapa Anda sebutkan? Karena sebagian masyarakat itu seakan maksiat dosa itu cuma khomar, cuma zina, cuma judi. Itu dosa. Tidak ada yang meragukan itu dosa. Tapi siapa di antara masyarakat kita hari ini yang meyakini mati dalam keadaan sedang sholat tetapi riya itu mati sul khatimah? Hampir tiada ada yang menganggap itu dosa. Ya, yeah. Siapa di antara masyarakat kita yang menganggap hari ini mati dalam keadaan ujub itu dosa? Hampir enggak ada. Maka Al-Imam bin Qayyim menyebutkan orang yang tidur kemudian dia bangun lewat sholat tahajud sehingga dia menyesal, menyalahkan dirinya, itu lebih baik daripada orang di malam hari penuh dengan tahajud kemudian besok hari dia ujub dengan orang lain. Ya, yeah. Lihat penilaian para ulama. Bukan berarti udah nanti malam gak sholat tahajud, yang penting besoknya tidak ujub. Bukan itu, ini terluput. Bukan sengaja berniat untuk tidak tahajud dengan alasan ujub. Tidak tahajud tahajud aja bisa ujub, apalagi gak tahajud bisa lebih buruk keadaan orang, seseorang. Artinya jamaah dimuliakan Allah, jarang sekali dari kaum muslimin yang memberikan perhatian tentang kondisi hati ketika mati. Seakan su'ul khotimah itu harus dalam keadaan sedang berjoget-joget. Seakan su'ul khotimah itu harus dalam keadaan overdosis di dalam diskotik. Seakan su'ul khotimah itu harus dalam keadaan sedang berzina. Seakan su'ul khotimah itu harus sedang karaokean. Nah jamaah, bisa jadi seorang mati su'ul khotimah dan dia sedang sujud, dia sedang salat, dia sedang tawaf, dia sedang khutbah Jumat. Bahkan bisa jadi ustaz yang sedang menjelaskan bahayanya riya, kemudian mati belum selesai dari ceramahnya yang menjelaskan bahayanya riya, dan dia su'ul khotimah. Apabila saat itu dia riya, apabila saat itu dia ujub. Dan su'ul khotimah itu tergantung dengan dosanya. Kalau su'ul khotimahnya di atas dosa yang membatalkan Islam, maka kekal di dalam neraka Allah. Tetapi jika su'ul khotimahnya di atas dosa yang tidak membatalkan Islamnya, maka tidak akan kekal di dalam neraka Allah Jalla wa'ala. Bukan berarti kalau dikatakan su'ul khotimah berarti kekal selama-lamanya dalam neraka. Enggak, tergantung su'ul khotimahnya di atas dosa. Dosa apa? Kalau su'ul khotimahnya di atas dosa yang membatalkan Islam, berarti kekal di nerakanya. Syirik besar, memperolok-olok agama Allah, ya, mendustakan hukum Allah yang diketahui secara pasti. Ya, tapi kalau dia su'ul khotimah di atas maksiat-maksiat yang tidak membatalkan Islam, maka tentunya su'ul khotimah tersebut tidak akan mengekalkan dia di dalam neraka Allah. Tetapi setidaknya satu hari di dalam neraka Allah, ka'alfi sanatim mimma ta'udun, seperti 1000 tahun di dunia ini. Sebagian hari yang lainnya khomsina alfasanah, akan ada satu hari di hari kiamat nanti panjangnya seperti 50 ribu tahun di dunia ini. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, baik kita kumandangkan adzan antara isya, kemudian antara adzan dan iqamah kita gunakan untuk sesi tanya jawab insyaallah taala. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, di sini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, semoga Ustaz hafizakallah, dimuliakan Allah, amin ya rabbal alamin. Dan untuk yang mendoakan kami, semoga Allah anugerahkan sesuai dengan apa yang beliau doakan dan lebih dari apa yang beliau doakan. Mohon izin bertanya, ketika kita berada di lingkungan yang penuh kemungkaran, baik dalam bab akidah, ibadah, atau akhlak, yang kurang menyukai kita mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika kami mengingkari, kemungkaran biasanya balik diserang. Meskipun hanya menyampaikan ayat atau hadis dalil sebatas bagaimana yang kita menyampaikan atau mengetahui dalam keadaan lingkungan demikian. Jazakallahu khairan barakallahu fi. Yang pertama barakallahu fi, perlu diketahui bahwa al-amr bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar hukumnya terbagi menjadi 3. Hukum asalnya adalah fardu kifayah. Ya. Dan jika dilakukan oleh sebagian orang dan mencukupkan, maka kurlah kewajibannya dari yang lainnya. Yang kedua bisa fardu ain apabila itu di depan matanya. Di depan matanya dan tiada yang mengingkarinya kecuali dirinya, maka menjadi fardu ain. Jika dia meninggalkannya, maka dia berdosa. Nah, di selain 2 kondisi ini, maka masuk ke dalam keumuman anjuran untuk melakukannya sunnah atau sunnah muakkadah. Yang kedua, untuk menjawab pertanyaan ini, di dalam menegakkan al-amr bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar ada 3 maratib seperti yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan di dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang telah kita sebut tadi. Kalau dia tidak mampu dengan tangannya, maka Nabi katakan fabilisani, dengan lisan dia nasihati, dia sampaikan hukum Allah, dia sampaikan ayat dan hadis Nabi tentang itu. Dan kalau dia juga tidak mampu dengan lisannya, ya, karena sebagian orang jamaah, jangankan kita nasihati dia untuk meninggalkan maksiat, kita ingatkan, ayo sholat, itu aja marah dia. Ya, udah kalau bapakmu ke surga, pergi aja sendirian pak, gak usah ngajak-ngajak orang lain. Sholat padahal tiang agama, rukun Islam tertinggi setelah 2 syahadat. Nah, dan kalau dia tidak mampu dengan lisannya, maka kata Nabi fabiqalbi, dengan hati ya, dia membenci kemungkaran tersebut. Dan kalau dia mampu menjauh dari tempat tersebut, maka itu lebih baik, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin. Namun tidak diharuskan, karena kalau dia sudah bergerak dengan anggota tubuh, berarti itu sudah pengingkaran dengan anggota tubuh, bukan lagi dengan hati, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin fidhahullah ta'ala. Kemudian anda ingatkan juga dengan firman Allah, fattakullaha mastafa'atum, bertakwalah engkau kepada Allah semampu kalian. Sebagian para sahabat saat itu yang masih bertahan di Mekah karena tidak mampu hijrah, mereka tidak mampu melakukan al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, dan Allah maafkan. Fattaqullaha mastata'tum. Tetapi alhamdulillah hari ini media menegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar sangat banyak, ya kan? Andai kata setiap hari di antara kita ngambil satu ayat ya tentang keutamaan salat, dia share di Facebook, dia share di WhatsApp, dia share di media sosial, kemudian ada satu orang dapat hidayah salat gara-gara statusnya, maka itu lebih baik daripada unta merah. Nabi katakan Allah memberikan hidayah kepada seseorang dan engkau sebabnya, itu lebih baik, lebih mahal daripada unta merah. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Sa'an As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Unta merah adalah harta paling mahal di sisi orang Arab. Dan selama dia salat, pahalanya mengalir kepada orang yang telah menjadi sebab dia salat dengan tanpa mengurangi pahala salatnya. Antum tahu ada teman kalau langsung dinasehati tidak boleh ke dugem, enggak boleh zina, enggak boleh minum khamar, enggak boleh ke diskotik, mungkin mereka akan marah. Ambil ayat hadis yang berbicara tentang haram ya khamar, haramnya musik, haramnya zina, bahayanya zina, share di grup. Paling setelah itu ente dikeluarin dari grup. Ya Allah, andai kata ada satu saja dapat hidayah, dia mau berangkat dugem ini, masuk WA ente ke grup, bahayanya mati su'ul khotimah. Gak jadi, antum dapat pahala jariah. Ya. Antum dapat pahala jariah. Kita gak tahu hidayah itu datang dari mana. Udah banyak orang dapat hidayah. Ya, ana mah diceritakan oleh seorang teman bahwa kakaknya pernah menjadi ajudan seorang jenderal bintang 3 non muslim, dapat hidayah masuk Islam sebab ajudannya yang muslim. Ya, biasanya kan anak buah yang ikut komandan, beliau meninggal dalam keadaan muslim mualaf sebab ajudannya ya sudah mengaji sunnah. Nah, kita nggak tahu hidayah itu dari mana, ya kan? Bayangkan Wahsy yang memutilasi singanya Allah, paman tercinta Nabi Hamzah di dalam perang Uhud, justru masuk Islam ketika Fathu Mekah. Khalid bin Walid ini panglima perang yang memimpin pasukannya di perang Uhud untuk menembak Nabi dengan panah mereka. Sehingga para sahabat ketika melihat anak panah diarahkan ke Nabi, sebagian para sahabat langsung lari melemparkan tubuh mereka. Kemudian mereka tutup tubuh Nabi dengan tubuh-tubuh mereka. Sehingga anak-anak panah tersebut tertancap di tubuh mereka. Dan sebagian mereka mati syahid dalam kondisi seperti itu. Justru setelah itu dapat hidayah masuk Islam. Umar bin Khattab, seorang yang bengis kejam terhadap kaum muslimin. Bahkan sebagian sahabat mengatakan, Umar akan masuk Islam kalau keledai dia udah masuk Islam. Artinya mustahil Umar bisa dapat hidayah. Ini orang akan dapat hidayah kalau keledainya udah dapat hidayah, kata para sahabat. Ya Allah berkehendak lain, Umar masuk Islam. Pada ketika beliau masuk Islam, sudah ada, sudah 6 tahun sebelumnya Nabi di Mekah. Sudah ada belasan sahabat Nabi masuk Islam, bahkan puluhan. Tetapi beliau berhasil menjadi orang nomor 2 dari umat Nabi SAW. Pada sebelum beliau masuk Islam, sudah ada Uthman, sudah ada Ali, sudah ada Bilal, Suhaib bin Sinan, Abdullah bin Mas'ud, ya, Khadijah, ya, dan para sahabat lain. Puluhan sahabat sudah ada. Beliau masuk Islam di tahun ke-6, tetapi berhasil menjadi orang nomor 2 di muka bumi ini setelah para nabi dan para rasul dan Abu Bakar. Ya. Ini orang nomor 2 dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal sebelumnya pernah menampar adik perempuannya sampai berlumuran darah karena di tangannya ada satu lembar dan tertulis di dalamnya surat Taha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Dia marah kepada nabi kita yang dia anggap telah menjadi sebab sesatnya saudarinya, ditampar sampai mengeluarkan darah sehingga dia keluar dengan pedang yang terhunus dan mencari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, justru dapat hidayah dan dia sedang seperti itu. Kita enggak ada yang tahu hidayah itu, jam. Ada cerita di sebuah kota dari kota-kota besar yang ada di luar Jakarta, seorang pemuda setiap pulang mabuk, tato hampir seluruh tubuhnya, ibunya tidak pernah mencaci makinya. Setiap dia pulang, beliau sambut. Terkadang dia mabuk dan tidur di teras, ibunya yang narik. Terkadang disediakan air panas untuk mandi, selalu mendoakannya. Sampai ibunya meninggal, dia masih seperti itu. Setelah ibunya meninggal, baru dapat hidayah. Hari ini, masya Allah. Ya, teman-teman cerita, gak pernah ninggal sholat berjamaah. ngaji, berjenggot, taat kepada Allah. Hidayah tidak ada yang tahu, jemaah. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Kiranya ini yang dapat kita kaji. Mudah-mudahan Allah yang telah mempertemu dan mengumpulkan kita di rumah yang mulia ini kembali mempertemu dan mengumpulkan kita semua di dalam syurganya pada hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Innahu waliyu dzalika wal qadiru alaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Apa benar pendapat yang mengatakan bahwa Maryam dan Asiyah istri Fir'aun itu nabi? Pertama, kalau untuk Asiyah tidak benar. Adapun Maryam, ini yang terjadi perselisihan para ulama. Apakah Maryam itu nabi atau bukan? Sebagian ulama mengatakan nabi. Dalilnya dalam surat Maryam disebutkan bahwa Allah mengutus malaikat Jibril kemudian membentuk menjadi manusia, memberikan kepadanya wahyu. Sementara nabi itu yang diberikan padanya apa? Wahyu. Jadi menurut mereka Maryam itu nabi. Buktinya Maryam diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, bahkan malaikat Jibril yang Allah utus untuk bertemu dengan Maryam. Makanya mereka mengatakan bahwa Maryam itu nabi. Dari pendapat yang saya ketahui, dia dikuatkan oleh Al-Imam Muhammad bin Al-Amin Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau mengklaim pendapat ini. Iya. Sementara jumhur ulama mengatakan Maryam itu wanita yang salihah, bukan nabi. Alasannya bahwa nabi itu semuanya laki-laki, tidak ada dari kalangan wanita. Saya sudah 5 tahun bekerja di suatu perusahaan, penghasilannya sebulan 5 juta. Tapi sampai sekarang saya belum dikaruniai jodoh, Ustaz. Oh, ini lagi iklan kita. Cuman saya nggak disebutin nih cowok apa cewek nih, ya laki-laki atau perempuan nggak disebutin di sini. Kalau sudah kerja gaji 5 juta, antum belum nikah juga, usaha dong. Ya. Jangan antum tawakalnya, wah nanti juga kalau udah jodoh mau datang sendiri, Ustaz. Nggak bisa. Ya. Coba antum hubungi orang yang punya relasi gitu. Antum datang misalnya ke Ustaz Arif di sini nih, Mas Ustaz Arif, ada kenalan akhwat enggak buat mana? Iya. Masyaallah. Adapun antum diem aja. Ya gimana, Ustaz belum datang juga jodoh. Ya, enggak bisa. Antum harus usaha, usaha. Segala sesuatu itu harus usaha. Jangan kayak itu Maryam saja ketika hendak melahirkan kemudian gak ada makanan, disuruh usaha dulu untuk menggoyangkan kurma. Goyangkan kurma itu kepada kamu. Lah antum kalau menggoyangkan pohon kurma, mana pernah goyang, Pak? Pohon kurma itu kuat sekali, mau digoyangin gimana? Tapi tetap Allah menyuruh Maryam untuk usaha dulu, goyangkan. Ternyata benar Allah turunkan, tetap harus ada usaha dulu. Iya. Apa ada dalil mengkodok sholat yang tertinggal? Apabila sholat itu tertinggal karena ketiduran atau lupa, maka semua ulama sepakat dia wajib kodok. Berdasarkan hadis Nabi SAW, man nama an yusholati aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Siapa yang tertidur dari sholat atau lupa, maka hendaklah ia melakukan sholat ketika dia ingat. Ketika dia apa? Ingat. Perhatikan. Berarti hadis ini menunjukkan, tapi kalau antum ketiduran, misal antum tidur jam 11 baru bangun maghrib. Ya, jam 11 pagi tidur baru bangun maghrib. Astagfirullahaladzim. Berarti zuhur asar ketinggalan. Maka antum wajib sholat di waktu maghrib. Semua ulama sepakat wajib. Cuma masalahnya kalau antum meninggalkan sholat karena orang-orang yang takut kepada Allah di saat sendirian. Orang-orang yang takut kepada Allah di saat sendirian, bagi mereka ampunan dan pahala yang besar.

Kemudian tiba-tiba pahala-pahala itu dihancurkan, hilang. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapa dia? Merugi sekali. Kata Rasulullah SAW, mereka itu suatu kaum yang mengambil malam sebagaimana kalian ambil. Ya'khudhuna minnal laila kama ta'khudhun. Walakinnahum idza khalu fi ma'amillah intahuha. Akan tetapi mereka, kata beliau, apabila bersendirian dengan keharaman Allah, dia berani melanggarnya. Ini bahaya, Pak. Iya. Makanya coba kita lihat, di saat kita sendirian, kita termasuk orang yang takut enggak kepada Allah? Itu parameter takut kita apa? Di saat kita sendirian. Ya. Ustaz, air mata ini susah untuk dikeluarkan. Apa ada yang enggak beres ya? Ini air matanya mau diapain dikeluarin? Kalau cuma menolong air mata doang mah gampang, pakai hidrosol aja keluar. Atau pakai apa bawang, itu bawang tuh keluar. Tapi kalau yang dimaksud dengan keluar air mata karena takut kepada Allah, itu membutuhkan kelembutan hati. Tanda, kata sebagian ulama, mengatakan di antara tanda kerasnya hati kita, sulit pula keluar air mata kita karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Bagaimana cara melembutkan hati? Yang pertama, mentadaburi Al-Qur'an bisa melembutkan hati. Karena Allah menyebutkan bahwa Al-Qur'an itu sebagai obat buat hati. Yang kedua, menyayangi anak yatim. Karena Rasulullah mengatakan waktu itu ada seorang sahabat mengadu tentang kerasnya hatinya. Rasulullah, perhatikan anak yatim dan usaplah kepalanya, biarin kalau buka hatimu akan lembut. Perhatikan anak yatim itu melembutkan hati. Yang ketiga, banyak-banyak ingat dosa dan banyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, dan ini juga sesuatu yang insya Allah yang melembutkan hati sekali, apa? Banyak-banyak berpuasa. Orang yang banyak berpuasa akan sangat mudah menangis, ya, menangisi dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pengertian hadis? Seorang hamba beribadah, lalu bermaksiat, kemudian taubat. Lalu beribadah, bermaksiat, kemudian taubat. Sehingga Allah biarkan dia berbuat apa yang dia mau. Akhir, harus kita pahami hadis tersebut dengan ayat dan hadis-hadis yang lainnya. Pertama, si hamba ini bertaubat kepada Allah dan dia betul-betul bertekad untuk tidak akan berbuat maksiat. Namun kemudian jatuh lagi kepada maksiat dan dia yakin bahwasanya Allah yang memberikan taubat kepada dia. Lalu dia bertaubat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang seperti ini, Bapak, Ibu, ikhwat Islam azakumullah, ya, tetap mendapatkan maaf dari Allah apabila memang dia wafatnya di atas taubat. Makanya Ibnu Katsir ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran, ya, Allah mengatakan alladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah. Itu orang-orang yang apabila berbuat dosa segera mereka ingat kepada Allah. Kemudian mereka istighfar, minta ampun akan dosa-dosa mereka. Kata sebagian ulama, sebagian sebutkan dalam tafsir Katsir, mereka selalu istighfar kepada Allah walaupun mereka jatuh kepada dosa berkali-kali. Maka pada waktu itu dia akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya apa? Kalau ada orang yang berbuat dosa, taubat lagi, berbuat dosa, taubat lagi, berbuat dosa, taubat lagi, ini nasibnya gimana? Jawaban saya, nasib dia tergantung meninggalnya di atas apa?

0: Kalau dia meninggalnya di atas taubat, Allah berikan taubat insya Allah. Tapi kalau dia meninggalnya dalam keadaan maksiat, ini yang berbahaya. Iya, Allah maha. Mohon nasihatnya berkaitan dengan korban. Kami panitia pelaksana kurban di masjid berencana memanfaatkan kepala kulit sapi untuk dijual. Kemudian uangnya digunakan untuk operasional, ya, dan untuk kegiatan-kegiatan di masjid. Dengan syarat kami panitia meminta izin dulu kepada yang berkorban. Apa ini diperbolehkan? Kalau fatwa Syekh Utsaimin mengatakan bahwa daging kurban, kulitnya, kepalanya, semuanya tidak boleh dijual. Kenapa? Karena sesuatu yang sudah diperuntukkan untuk Allah tidak boleh diperjualbelikan. Kambing ini untuk Allah, maka pada waktu tidak diperbolehkan diperjualbelikan. Ini fatwa Syekh Utsaimin rahimahullah. Jadi solusinya gimana? Ya udah kasih aja ke fakir miskin, Pak. Kalau fakir miskin mau jual, mau terserah dia lah. Yang penting sudah kita bagikan, ya. Allahu a'lam. Ustaz, apakah orang yang mengerjakan dosa dua kali besar akan dosa-dosa besar akan tetapi tetap meyakini keharaman dosa yang ia lakukan? Apakah ia dikatakan muslim? Iya. Yang seperti ini disebut dengan fasik. Dia berbuat dosa besar, tapi dia yakin ini haram. Beda kalau dia berbuat dosa besar, tapi dia meyakini ini halal. Yang seperti ini bisa murtad dari agama Islam. Ya. Yang seperti yang kedua tadi, ya. Kalau yang pertama mengatakan apa? Dia berbuat dosa besar, tapi dia meyakini keharamannya. Nah, ini pelaku dosa besar namanya. Tapi kalau dia melakukan dosa besar dan dia meyakini kehalalannya, padahal dia tahu itu dosa, ini yang menyebabkan murtad dari agama Islam. Ini disebut oleh para ulama sebagai kufur juhud. Ya, kufur juhud. Ya. Ustaz, usaha atau ikhtiar seorang hamba untuk mendapat sesuatu yang lebih baik dari yang dia sudah merasa cukup, apakah hal tersebut jauh dari mencukupkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Akhi, tergantung tujuan. Kalau antum ingin berusaha lebih baik lagi, lebih banyak penghasilannya, tujuannya supaya antum bisa banyak berinfak, enggak masalah. Saya ingin supaya mendapatkan gaji yang lebih besar. Bagaimana cara supaya saya naik pangkat? Manager jadi general manager misalnya, nggak masalah, asal niatnya, niat antum betul-betul ingin karena Allah. Kalau saya dari gajinya besar, saya ingin lebih banyak berinfak di jalan Allah. Kalau untuk itu nggak masalah. Tapi kalau niatnya hanya sebatas ingin mendapatkan dunia, udah tercela. Iya, yang seperti ini perkara yang tercela. Astagfirullah ya Allah. Bagaimana sikap kita terhadap saudara kita seiman yang belum mengerti sunnah dan dia sering mengajak debat, Ustaz, dan memaksakan kehendaknya? Oke, kalau antum diajak debat, jangan dilayanin. Dengarkan hadisnya nih, kata Rasulullah, ana zamin baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira'a wa huwa muhinqun. Aku menjamin dengan rumah di pinggiran surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan sementara dia di pihak yang benar. Lihat, orang yang meninggalkan debat walaupun dia di pihak yang benar, dijamin oleh Nabi rumah di mana? Di pinggiran surga, Mas. Enakan mana, pinggiran Jakarta atau pinggiran surga, Mas? Iya, bayangkan. Di sini Nabi SAW menganjurkan tinggalkan debat. Kalau ada orang yang mengajak debat, nggak usah dilayani, ngapain debat? Antum bawakan aja cuma dalil nih, Al-Quran, Hadis, baca sudah. Ini pendapat ulamanya, ini bukunya sudah selesai, ngapain debat? Makanya Imam Malik pernah datang kepada beliau seorang laki-laki dan berkata, Imam Malik, saya mau debat sama kamu. Kata Imam Malik apa? Maaf, saya sudah mengenal agama saya. Kalau kamu belum kenal, cari aja sendiri. Karena debat itu akhi mengeraskan hati. Kata para ulama, man futiha lahu babul jadal ughliqa alaihi babul amal. Siapa yang dibuka untuk dia pintu berdebat, biasanya ditutup dari dia pintu amal. Iya. Iya. Kecuali kalau memang antum punya ilmu yang kokoh dan kuat dan bisa meyakinkan dia, dan maslahatnya jauh lebih besar, kata para ulama, gak apa-apa. Bagaimana sikap kita terhadap tokoh-tokoh yang mengatasnamakan Islam tapi dalam perkataannya dan ceramahnya selalu menentang dan menyudutkan syariat Islam? Itulah menunjukkan jati diri dia sebetulnya, Pak. Walaupun gelarnya doktor, tapi ucapannya menyudutkan Islam terus. Sebetulnya dia sedang memberitahu ini jati diri saya. Iya. Kalau dia memang orang yang membenci Islam, dia memang membenci syariat, sebetulnya gak perlu pertanyakan itu. Sebab ucapannya itu sudah menunjukkan kepada apa yang ada di hatinya. Pasti itu yang Islam ajakkan Allah. Iya. Maka dari itulah, Pak, kita itu jangan tertipu dengan gelar. Wah, doktor. Belum tentu dokter benar. Banyak yang dokter-dokter tapi pemikirannya kotor. Masyaallah. Iya. Banyak orang-orang di lingkungan saya yang berobat atas penyakitnya kepada orang-orang pintar, dukun atau tabib-tabib yang berbuat syirik. Tapi kebanyakan mereka terbebas dari penyakitnya. Nah, lu gimana tuh? Ada orang datang ke dukun untuk obat berobat, pulang-pulang sembuh. Gimana, Pak? Apakah itu menunjukkan bahwa datang ke dukun jadi benar? Tentu tidak. Kita itu, Pak, parameter untuk menunjukkan benar atau tidaknya itu bukan hasil, tapi sesuai tidak dengan Al-Quran dan hadis. Kalau ternyata itu tidak sesuai, walaupun berhasil, tetap itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buktinya kemarin saya pulang dari Fulan, saya sembuh. Kita katakan itu istidraj. Antum diulur biar tambah sesat. Sebab Rasulullah bersabda, "Idza ra'aita Allah antalil 'abdi ma ahabba min ad-dunya." Apabila kamu melihat Allah memberikan kepada seorang hamba apa yang dia inginkan dari kehidupan dunia, wa huwa muqimun 'ala maksiati, sementara ia terus-menerus berbuat maksiat, maka ketahuilah itu ia sedang diulur oleh Allah. Itu istidraj namanya itu. Antum datang ke dukun, pulang-pulang kaya, istidraj. Itu namanya antum diulur biar tambah sesat. Alhamdulillah, insyaallah, assalamualaikum warahmatullahi. Tanya, salahkah jika anak menyuruh orang tua untuk sholat? Gimana caranya supaya orang tua tidak tersinggung? Karena kalau saya nyuruh sholat selalu marah, tersinggung, gak terima. Yang pertama memang ya, mendakwahi orang tua itu harus dengan lemah lembut. Jangan kata-kata yang kasar atau suara yang tinggi, jangan. Cukup misalnya kalau kita ngomong malah marah-marah, mungkin kita bawakan kepada dia hadis Al-Quran yang memerintahkan padanya sholat, atau perdengarkan kepada dia ceramah seorang ustaz di kaset tentang pentingnya sholat dan bahaya meninggalkan sholat. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu bisa. Ya, karena terkadang hidayah itu tidak harus dari kita, mungkin dari orang lain bisa jadi. Kalau kita yang menasihati ternyata ditolak, ya sudah, coba hubungi saudara orang tua kita yang dihormati oleh orang tua kita, supaya dia nasihatin orang tua kita. Mungkin kalau yang menasihati kakaknya dia, dia gak marah. Kalau yang menasihati pamannya dia, dia gak marah. Nah, kita berusaha, ya, berbagai macam cara kita lakukan supaya orang tua itu mau sholat. Karena kalau gak sholat, aduh bahaya minta ampun untuk kehidupan akhiratnya. Saya tahu Ustaz, musik itu haram. Tapi di mana-mana selalu ada musik. Di tempat perbelanjaan, di kampus, sikap saya gimana? Kalau antum sikapnya mau tutup telinga terus, hilangkan. Kalau enggak, ya udah. Bukan dalam hadis. Suatu ketika Rasulullah SAW di sebuah perjalanan bersama seorang sahabat. Kemudian di perjalanan Rasulullah SAW mendengar suara seruling. Kemudian Rasulullah SAW menutup dan terus menutup dan beliau bertanya kepada sahabat, masih terdengar tidak suara serulingnya? Masih, ya Rasulullah. Rasulullah juga masih terdengar? Masih. Sampai kata orang itu tidak terdengar, baru Rasulullah membuka. Rasulullah menutup, tapi sahabat itu dibiarkan Rasulullah tidak menutup. Ya tidak. Ini menunjukkan bahwa kalau kita bisa menutup dengan apa ke, alhamdulillah. Tapi kalau tidak bisa, berarti sebatas mendengar tanpa dinikmatin gak masalah. Makanya kata para ulama, kalau kita mendengar musik tapi hati kita tidak menikmati, sebatas terdengar aja begitu, maka ini dimaafkan, gak masalah. Buktinya sahabat tadi dibiarkan oleh Nabi apa? Mendengar, sementara Nabi menutup telinga. Maka kalau antum ke pertokoan ataupun di mal-mal banyak musik, ya udah, asal kepala antum jangan begini-gini. Atau kaki antum joget-joget gini. Nah ini kalau antum sudah menikmati, masuk ya larangan tersebut. Ada teman takut kepada makhluk gaib, tapi saya mengawasi tahu kenapa teman saya jangan takut ya, kematama kepada makhluk gaib, tapi teman saya masih takut sama makhluk gaib. Pak, takut kepada sesuatu yang menyeramkan itu lumrah. Itu namanya takut tabiat. Yang gak lumrah itu takut kepada pohon karena khawatir kesambet. Nah, ini takut syirik. Tapi kalau takutnya ya karena takut yang menyeramkan, itu lumrah. Antum tahu ketika Nabi Musa alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah ya, wa alqi asaka, hai Musa, buang tongkatmu. Dibuang sama Nabi Musa. Apa yang terjadi? Tahtazzu ka'annaha jan. Maka tongkat itu bergoyang-goyang, bergetar-getar bagaikan jin. Apa yang terjadi? Walla mudbiran. Nabi Musa pun lari terbirit-birit. Nabi Musa aja ketakutan, apalagi antum. Ya. Di situ Allah mengisahkan tentang Nabi Musa yang melihat tongkatnya berguncang-guncang, bergoyang-goyang bagaikan ada jinnya. Nabi Musa lari. Ini kan menunjukkan tabiat. Tabiat tidak? Tabiat. Yang gak boleh itu kalau kita meyakini kuburan bisa memberikan manfaat dan mudarat. Ah, takut kesambet. Nah, ini yang bahaya. Ya. Kalau takut dari sesuatu yang menyeramkan itu lumrah, lumrah itu tabiat, tabiat manusia. Ada anak kecil yang sering kena musibah dan cobaan. Bagaimana dengan istilah Allah tidak akan menghukum kecuali dengan dosa yang dikerjakannya? Sedangkan kecil itu belum dicatat amal keburukannya. Enggak, itu untuk memuliakan orang tuanya. Si anak dikasih sakit, sementara orang tuanya sabar. Maka orang tua yang diberikan pahala yang besar atas kesabarannya. Bismillah. Iya. Ada hadis tentang orang yang dikencingi setan di telinga. Apakah hanya kiasan atau benar-benar dikencingi? Akhi, lafaz hadis tidak boleh dibawa kepada kiasan kecuali dengan adanya indikasi yang menunjukkannya. Pada asalnya, lafaz hadis itu harus kita pahami sesuai dengan lahiriahnya, teksnya. Dikencingi, ya dikencingi. Gimana caranya? Allah alam. Pokoknya dia dikencingi setan, udah. Kan yang namanya setan kita nggak tahu cara kencingnya gimana, Pak. Ya. Bahkan suka dalam hadis, setan itu kalau kita sedang tidur di waktu malam, setan itu bermalam di lubang hidung. Jin itu di lubang hidung kita, bisa aja juga di lubang telinga, dikencingin tuh. Ya. Kita tidak tahu caranya. Yang jelas imani saja cukup. Kalau antum pikir-pikirin gak bakal kepikir, Pak. Susah. Itu makhluk gaib masalahnya. Ya. Jika seseorang terselip keinginan menginginkan karomah tertentu dengan ibadahnya, apakah termasuk ikhlas? Ini gak ikhlas. Karena mengharapkan balasan di dunia berupa karomah. Karomah itu bukan syarat masuk surga, tapi apakah kalau antum gak dikasih karomah oleh Allah, antum gak masuk surga? Enggak. Apakah wali itu tandanya punya karomah? Belum tentu. Bukan syarat. Justru kata para ulama, karomah itu ujian dari Allah. Dari Allah. Ya. Ketika Nabi Sulaiman alaihissalam melihat percakapan pasukan semut, menyingkir kalian karena pasukan Fir'aun, pasukan Sulaiman akan datang. La yahtimannakum ya Sulaiman wa junudu wa um la yashkurun. Jangan sampai Sulaiman dan pasukannya menghancurkan kalian sementara mereka tidak merasa atas semut-semut itu. Rupanya apa? Nabi Sulaiman faham bahasa semut. Fatabassama dhahika. Nabi Sulaiman pun tersenyum. Kemudian Nabi Sulaiman berkata apa? Hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Ini semua karunia dari Allah agar Allah menguji aku apakah aku akan bersyukur atau kufur. Mukjizat saja itu ujian buat Nabi. Karoma apalagi juga sama. Sekarang kalau antum dikasih karoma mau ngapain? Hah? Mau bangga-banggaan, nih saya wali nih, wali yang ke-10. Kalaupun antum dikasih karoma, itu bisa jadi ujian. Pernah dilaporkan kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad, si Fulan bermimpi berada dalam sebuah surga yang sangat indah. Si Fulan bermimpi berada dalam surga yang sangat indah sekali. Masya Allah, dia seorang yang soleh, Imam Ahmad. Apa kata Imam Ahmad? Jangan tertipu. Kamu lihat si Fulan yang khawarij itu. Dulunya dia bermimpi berada dalam surga yang sangat indah. Sekarang dia khawarij dan mengkafirkan kaum muslimin dan membunuh kaum muslimin, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Ujian. Antum dapat mimpi, Masya Allah masuk surga. Berarti antum sudah yakin antum bakal masuk surga, begitu? Hati-hati, ujian. Antum bermimpi, ya, atau antum diberikan karomah jatuh dari hotel apa di yang paling tinggi, jatuh nggak mati, karomah. Apa berarti antum wali? dan ujian itu. Ya. Makanya hati-hati Pak. Itu semuanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Soalnya dukun pun juga terkadang enggak mempan dibacok kok. Siapa itu? Dukun. Dukun bisa berjalan di atas air terkadang Pak. Apa itu karomah? Bukan. Ya. Saya seorang ikhwan. Oh, ini curhat nih, keren banget. Baru menikah 4 bulan. Nih, saya punya istri masih awam tentang sunnah. Selain awam, istri sulit diajak ke kajian dan menolak. Sudah sekitar 3 bulan terakhir ini kami sering beda pendapat. Istri pernah menolak diajak menjenguk orang tua, berbohong tentang sudah sholat padahal belum. Istri sepertinya tidak suka saya ke kajian. Setiap mau ke kajian ia selalu menahan saya. Bahkan jika saya tetap pergi, ia menyumpahi saya kecelakaan. Si saya selalu mengumpat saya dengan kata-kata kotor dan membentak, bahkan tak segan-segan memukul saya. Alhamdulillah saya enggak membalas. Masya Allah, sabar. Saya sudah membimbingnya, saya sudah berusaha menafkahinya. Saya tidak pernah memukulinya. Adakah solusi terbaik dari Ustadz tentang pernikahan saya? Jujur, saya tertekan. Biasanya Pak, kalau baru-baru nikah itu suami istri belum pada kenal, masih egonya kuat, masing-masing punya ego. Tapi nanti setelah berjalan setahun, dua tahun, apalagi kalau udah punya anak, masing-masing ibadah menurun. Insya Allah bikinlah begitu. Iya. Makanya coba untuk sabar aja dulu sambil memperlihatkan akhlak yang baik, lemah lembut sama istri. Iya. Mudah-mudahan setelah tumbuh rasa cinta di hatinya ke antum, karena masalahnya ini belum tumbuh rasa cinta di hati dia kayaknya, sehingga dia sering mengumpat antum, mukul antum dan yang lainnya. Tapi ketika antum terus insya Allah sabar membimbing dia, mudah-mudahan setelah setahun dua tahun dia berubah. Tapi kalau ternyata gak berubah-ubah pun juga, akhwat masih banyak Pak. Ya, akhwat masih banyak yang salihat. Lah daripada antum rumah tangga gak bahagia ya gak? Tujuan hidup rumah tangga apa? Untuk menegakkan syariat Allah dalam rumah tangga. Bagaimana jika seseorang yang dilahirkan sebagai seorang Nasrani atau Yahudi? Apakah itu sebagai takdir dari Allah atau keadilan Allah? Sedangkan kita ketika dilahirkan tidak bisa memilih di rahim ibu mana kita dilahirkan. Jika itu memang takdir dari Allah, apakah dalil, adakah dalil yang menerangkan tentang hal itu? Mengapa Allah menakdirkan seperti itu? Pak, Allah ma'adil, tidak pernah Allah berbuat zalim. Kalau ada orang terlahir di atas Yahudi atau Nasrani, setelah besarnya dilihat apakah sudah sampai kepada dia pemberi peringatan atau belum. Kalau ternyata dia belum sampai kepada pemberi peringatan, maka pada hari kiamat dia diberikan alasan. Ini termasuk orang-orang yang diberikan udur oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Rasulullah, arba'atun yudliku hujjati yaumal qiyamah. Ada 4 orang nanti pada hari kiamat akan memberikan alasan nanti di hadapan Allah. Yang pertama, orang tua renta pikun. Yang kedua, orang tuli dan buta. Yang ketiga, orang gila. Yang keempat, orang yang meninggal di masa patroh. Masa patroh itu masa belum sampai kepadanya Rasul. Adapun orang tua renta berkata, ya Rab, Islam datang kepada saya. Ja'al Islam walam afham syai'an. Sementara saya pikun tidak faham. Orang yang tuli dan buta berkata, ya Rab, Islam datang kepada saya, tapi saya tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat. Orang yang gila berkata, ya Rab, Islam datang kepada saya, sementara anak-anak kecil saja melempari saya dengan tai unta. Orang yang mati di atas patroh berkata, ya Rab, belum datang kepada saya Rasul-Mu. Kemudian Allah mengambil perjanjian dari 4 orang ini, bahwa mereka akan menaati Allah. Setelah itu Allah menyuruh mereka masuk ke neraka. Siapa yang taat dimasukkan ke surga, dan siapa yang tidak taat diseret ke dalam api neraka. Demikian pula orang yang hidup di atas Nasrani atau Yahudi, selama hidupnya sudah sampai belum peringatan kepada dia? Kalau sudah sampai, sudah tahu Islam hak, tapi dia tolak, jangan salahkan Allah masukkannya ke dalam api neraka. Tapi kalau belum sampai pemberi peringatan kepada dia, dia nggak tahu sama sekali tentang Islam, maka di hari kiamat masih diuji lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, Allah Maha Adil, tidak mungkin Allah menzalimi hamba-Nya. Iya. Baiklah ikhwatul Islam, sampai hanya sekedar sampai sini saja ya pembahasan kita, dan mohon maaf tidak bisa dijawab semuanya. Kata Ibnu Abbas, orang yang menjawab semua pertanyaan itu orang gila. Jadi saya enggak mau disebut sama orang gila, Ibnu Abbas. Ini saja, subhanallah bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan subscribe dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru. Jazakumullahu khair.
2: Tetaplah bersama kami, Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: Baik, pemerhati Roja Kendari, barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Waktu di studio saat ini menunjukkan waktunya untuk melaksanakan azan salat maghrib bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Dengan dikumandangkannya azan salat maghrib, maka pertanda waktu salat maghrib sudah tiba bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Tentunya kewajiban kita bagi kaum muslimin untuk melaksanakan salat berjamaah, kaum pria, kaum muslimin untuk melaksanakan salat berjamaah di masjid-masjid kaum muslimin. Dan semoga Allah Ta'ala memberikan kebaikan kepada kita semuanya. Barakallahu fikum.

0: القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: Thank you.

0: Malaikat mengepakkan sayapnya ridha kepada orang-orang yang menuntut ilmu syar'i. Malaikat memuliakan orang-orang yang menuntut ilmu syar'i. Malaikat menghormati orang-orang yang menuntut ilmu syar'i.
1: Maka para penuntut ilmu, para pelajar, dan seluruh kaum muslimin, apabila dia ingin memperoleh ilmu, pertama kali yang harus dia lakukan, memohon kepada Allah, meminta kepada Allah ilmu. Rabb zidni ilman, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku meminta kepadamu, aku memohon kepadamu ilmu yang nafi', yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat yang diamalkan oleh pemilik ilmu, yang diamalkan oleh orang yang berilmu itu. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar.
2: Saya yakin hari ini ada usaha yang ditelantarkan, ada pekerjaan yang kita undurkan untuk bisa hadir di Majlis Ta'lim, ada waktu yang disisihkan untuk tidak bisa bercengkrama dengan keluarga dan anak-anak. Akan tetapi kita telah ikhlaskan itu untuk Allah Azza wa Jalla. Seorang Muslim mengikhlaskan waktunya kepada Allah, alangkah nikmatnya hidup, alangkah bahagianya hidup untuk Allah. Hari ini saya datang ke Majlis Ta'lim hanya lillahi Azza wa Jalla, la riyan wala sum'ah, kan tapi saya berjalan untuk menuju surga. Berbahagialah langkah, berbahagialah kaki yang telah jalan menuju surga. Akan tapi yakinlah bahwa rizki yang kita tunda tersebut bukan di tangan kita. Banyak orang-orang yang berletih, banyak orang-orang yang menghabiskan waktunya untuk mencari rizki. Akan tapi dia tidak mengerti bahwa rizki di sini, rizki di Majlis Ta'lim. Bukankah di dalam Majlis Ta'lim turun rahmat Allah, rizki Allah turun bagi orang-orang yang kesulitan untuk dibayar uangnya, bagi orang-orang yang kesulitan untuk menagih hutang yang belum selesai. Datanglah ke Majlis Ta'lim, sesungguhnya buhul rizki ada di Majlis Ta'lim.
1: Yang dengan ilmu, maka manusia akan mengenal Islam. Yang dengan ilmu, orang Islam akan mengetahui hakikat Islam yang sebenarnya yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam seluruh hidup dan kehidupannya, dia sangat berhajat terhadap ilmu, lebih dari hajatnya terhadap makan dan minumnya. A'udzu billahi minasy syaithanir

0: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم القيامة، أما بعد. Di dalam beberapa kitab tafsir seperti tafsir At-Tabari, tafsir Al-Qurtubi, tafsir Ibnu Katsir, dan juga beberapa kitab tafsir yang lainnya, disebutkan sebuah kisah. Konon di zaman dahulu kala ada seorang yang bernama Habib bin Murri. Dia adalah seorang yang diuji dengan penyakit kusta. Diceritakan di situ bahwa dia diuji hampir 70 tahun terkena penyakit tersebut. Saat itu dia masih menyembah berhala. Dari hari ke hari dia terus meminta kepada berhala yang dia sembah agar disembuhkan. Ternyata dia tunggu 70 tahun tidak juga sembuh. Sampai datang suatu hari, ada beberapa utusan Allah, para rasul, yang datang untuk mendakwahi Habib bin Murri agar beribadah kepada Allah. Maka Habib pun berkata, saya pengen sebuah keajaiban, saya pengen tahu seperti apa kekuasaan Tuhan yang kalian ajak aku untuk menyembahnya. Maka para rasul pun mengatakan, kami bisa berdoa kepada Allah agar Allah menyembuhkan penyakitmu ini dalam sesaat. Maka Habib pun kaget, gak mungkin, saya ini sudah 70 tahun meminta kepada berhala-berhala kami, masa engkau Tuhanmu hanya dalam sekejap bisa menyembuhkanku? Maka kemudian para rasul pun berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah sembuhkanlah fulan, sembuhkan fulan. Ternyata subhanallah, dalam sesaat orang itu sembuh. Dan kemudian dia menjadi seorang yang sangat tekun beribadah kepada Allah. Dalam beberapa riwayat disebutkan adalah tukang kayu. Dia kerja dari pagi sampai sore. Nanti dapat berapa? Separohnya dia infakkan. Dia isi hari-harinya dengan ibadah kepada Allah sebagai wujud syukur dia kepada Allah. Dan dia ingin menularkan hidayah yang dia dapatkan kepada orang lain, kepada masyarakat kampungnya. Dan ternyata ketika para rasul tersebut ingin mendakwahi masyarakat kampungnya, apa respon masyarakat kampungnya? Mereka ingin membunuh para rasul tersebut. Habib bin Murri, dia ingin berjuang untuk agama ini. Allah ceritakan apa yang dia lakukan dalam Al-Quran surat Yasin ayat 20. Wajaa min aqsal madinati rajulun yas'a. Berlarilah dari ujung kampung seorang. Di situ tidak disebutkan namanya. Rajulun, seseorang. Si fulan, si anu. Sambil berlari dia berkata, ya qaumittabi'ul mursalin, wahai kaumku, ikutilah dakwah para rasul ini. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikutilah orang-orang yang berdakwah tanpa minta upah. Konon setelah itu Habib bin Murri ini dibunuh oleh kaumnya karena mereka sudah terlanjur emosi. Akan tetapi Allah abadikan perjuangan yang ditorehkan oleh seorang Habib bin Murri. Walaupun di dalam Al-Quran namanya tidak disebut. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Datang seorang laki-laki. Tidak disebutkan namanya. Dan tidak penting orang tahu nama kita. Yang paling penting adalah sebesar apa perjuangan kita untuk agama. Orang tidak kenal tidak masalah. Orang tidak tahu siapa kita tidak masalah. Yang penting apa yang sudah kita perjuangkan untuk agama ini. Anda berjuang di balik layar, walaupun orang tidak tahu, ketika Anda tulus dan ikhlas, Anda akan mendapatkan pahala. Akan diabadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan ketulusan usaha seorang hamba untuk membela agamanya. Maka berjuanglah, walaupun Anda tidak dikenal. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Sa'ad bin Rabi'. Sa'ad bin Rabi'. Siapa yang kenal sama Sa'ad bin Rabi'? Sa'ad bin Rabi' ini salah satu dari 12 orang yang menjadi kapten-kapten, ya, pemimpin-pemimpin ketika Bai'atul Aqabah. Ketika orang-orang Ansar berbai'at, berjanji suci untuk membela Rasulullah SAW, salah satunya Sa'ad bin Rabi'. Sa'ad bin Rabi' orang kaya, konglomerat di kota Madinah. Dia qadarullah dijadikan saudara dengan Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf mantan orang kaya, gak punya apa-apa. Dijadikan saudara. Maka Sa'ad bin Rabi' menawarkan kepada Abdurrahman bin Auf hartanya, kebunnya. Ini aku punya kebun, separuhnya buat engkau. Kemudian aku punya dua istri. Aku ceraikan satunya, mana yang kau suka, nanti kau nikahin dia setelah masa iddahnya selesai. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Barakallahu laka fi malika wa ahli. Semoga Allah memberikan berkah kepadamu, di keluargamu dan harta. Jiwa yang besar bertemu dengan jiwa yang besar pula. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Dullani ala suq. Tunjukkan aku di mana ada pasar. Aku mau kerja. Aku gak mau hidup dengan minta-minta. Enggak. Aku mau kerja. Itu Abdurrahman bin Auf. Ketika perang Uhud, Zaid bin Thabit meriwayatkan. Qala ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin atlubu Sa'ad ibn Rabi'. Ketika perang Uhud, Nabi alaihi salatu wasallam mengutusku untuk mencari Sa'ad bin Rabi' di medan perang. Faqala li, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada aku, in ra'aitahu fa'aqri'hu minni salam. Kalau kau melihat Sa'ad bin Rabi' masih hidup, sampaikan salamku kepada dia. Wa qul lahu yaqulu laka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaifa tajiduk, dan sampaikan salamku kepada dia, lalu katakan kepada dia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, bagaimana engkau mendapati dirimu, bagaimana engkau mendapati dirimu sekarang? Apa kata Zaid bin Thabit? Faj'altu ahtufu bainal qatla fa ataitu wa huwa bi akhiri ramatin وبه سبعون ضربة ما بين طعنة برمح وضربة بسيف ورمية بسهم. Aku cari di antara jenazah-jenazah yang udah mati itu, aku berjumpa dengan Sa'ad bin Rabi'. Dia dalam kondisi sudah sekarat. Di tubuhnya itu ada 70 luka. Antara tusukan tombak, tebasan pedang, dan panah-panah yang menempel di tubuh. 70, kata Sa'ad, kata Zaid bin Thabit. Fakultu ya Sa'ad, ya Sa'ad, ya Sa'ad, kata Zaid bin Thabit mengatakan, wahai Sa'ad, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra alaika salam. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kirim salam kepadamu. Antum bisa dibayangkan, ketika Nabi alaihi salatu wasallam kirim salam dengan seseorang, kita nih kalau ada orang yang kita cintai kirim salam sama kita, bahagianya. Wa yaqulu lak akhbirni kaifa tajidu. Rasul sallallahu alaihi wasallam kirim salam kepadamu dan dia berkata kepadamu, bagaimana kondisimu sekarang? Bagaimana engkau mendapati dirimu? Apa kata Sa'ad bin Rabi? Wa ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam assalam. Salam balikku buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qullahu, katakan buat beliau, ya Rasulullah, katakan kepada beliau, wahai Rasulullah, ajidu rihal jannah, aku sekarang mencium bau surga. Jamaah, masih di dunia dia, jamaah. Anda tewas. Tapi dia benar-benar mencium bau surga. Ada orang-orang yang sampai mati, sampai di padang mahsyar enggak mencium bau surga. Tapi Sa'ad bin Rabi, dia mengatakan ajidu rihal jannah. Lalu apa kata Sa'ad bin Rabi? Wa qul liqaumi al-ansar. Dan sampaikan pesanku kepada orang-orang Ansar, kaumku orang-orang Ansar. La udhra lakum indallah an yakhlusa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa fiikum aynun tatruf wa fadat ruhuhu min waqti. Kata Sa'ad bin Rabi, sampaikan kepada kaumku orang-orang Ansar, tidak ada alasan, tidak ada uzur bagi kalian di hadapan Allah Jalla Jalalu apabila orang-orang kafir bisa sampai kepada Rasulullah SAW, sedangkan di antara kalian masih ada mata yang berkedip. Kalau semua Ansar mati, baru bisa orang-orang kafir itu mendekat Rasulullah SAW. Para jamaah, mereka benar-benar siap mengorbankan harta dan nyawa mereka untuk Rasulullah SAW.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: Idhas sama'u fatarat wa idhal kawakibu tatarat wa idhal biharu fujjirat.
2: Apabila langit terbelah, dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan, dan apabila lautan dijadikan meluap.
3: Wa idhal qubur bu'thirat 'alimat nafsum ma qaddamat wa akhkharat.
2: Dan apabila kuburan-kuburan dibongkar, maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang dilalaikannya.
3: Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim.
2: Hai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu berbuat durhaka terhadap Rabbmu yang Maha Pemurah?

yang telah menciptakan kamu, lalu menyempurnakan kejadianmu, dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang. Dalam bentuk apa saja yang Dia kehendaki, Dia menyusun tubuhmu.

Bukan hanya durhaka saja, bahkan kamu mendustakan hari pembalasan. Padahal sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu, yang mulia di sisi Allah dan yang mencatat pekerjaan-pekerjaanmu itu. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan

Sesungguhnya, orang-orang yang banyak berbakti benar-benar berada dalam syurga yang penuh kenikmatan. Dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar berada dalam neraka. Mereka masuk ke dalamnya pada hari pembalasan

0: kamu, apakah hari pembalasan itu?
1: يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ.
0: Yaitu hari ketika seseorang tidak berdaya sedikitpun untuk menolong orang lain, dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat bunga sakura ini indah bukan? Lebih indah lagi ketika saya, Anda menjadi wali Allah Subhanahu wa taala. Cuma timbul pertanyaan, siapa itu wali Allah? Mudahnya kita ambil perkataan imam kita, Imam Muhammad Ibnu Idris Asy-Syafi'i rahimahullah, yang meninggal pada tahun 204 Hijriah. Perkataan beliau ini dinukil oleh Al-Khatib Al-Baghdadi di dalam kitab beliau Al-Faqih Wal-Mutafaqih. Beliau mengatakan, illam yakun al-fuqaha'u awliya Allahi fama fil akhirati fama lillahi wali. Saya ulangi, illam yakun al-fuqaha'u awliya Allahi fil akhirah fama lillahi wali. Kalau seandainya para ahli fikih agama bukan sebagai wali-wali Allah di akhirat, maka Allah tidak akan pernah memiliki seorang wali pun. Di sini terdapat pelajaran menarik, wahai kaum muslimin, bahwa ahli fikih agama, ahli pengetahuan tentang agama, itulah wali-wali Allah. Karena dengan ilmu agama sebagai modal mereka, mereka bisa beramal dan mereka bisa mendakwahkan ilmu tersebut. Di sini rahasia Rasulullah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basirah." Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inilah jalanku yang lurus. Aku mengajak kepada Allah dengan 'ala basirah." Dengan ilmu pengetahuan. Maka perkataan Imam Asy-Syafi'i memberikan motivasi kepada kita. Ayo belajar. Belajar ilmu agama. Sehingga bisa beramal. Sehingga bisa mendakwahkan. Bisa beramal dan mendakwahkan. Sehingga menjadi wali Allah. Maka Anda ingin menjadi wali Allah? Belajarlah ilmu agama. Itulah wali Allah menurut Imam Asy-Syafi'i. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu saat saya bertemu dengan salah seorang teman akrab. Dia bercerita tentang sebuah kejadian nyata yang dia alami langsung beserta dengan bibinya. Ceritanya suatu hari dia diajak oleh bibinya untuk berkunjung ke rumah salah seorang wali dalam tanda kutip. Sesampainya di sana, tamu putri dan putra dipisah. Tamu putra duduk sendiri di sebuah ruangan dan tamu putri duduk sendiri di sebuah ruangan. Sehingga teman saya ini nggak tahu apa yang terjadi di dalam ruangan putri. Dan bibi dia juga gak tahu apa yang terjadi di ruangan putra. Setelah selesai kunjungan tersebut, teman saya bertanya kepada sang bibi. Kata teman saya, "Bi, apa tadi yang dilihat di tempatnya sang wali?" Kata bibinya, "Masya Allah, nak, ketika kami masuk ke ruangan itu, ternyata di ruangan itu sudah ada sang wali. Sudah ada sang wali di situ, yang wali tersebut, maaf, tidak memakai selembar benang pun di atas tubuhnya, alias telanjang bulat." "Terus bagaimana, Bi?" kata teman saya. "Ya, kami semuanya duduk, ibu-ibu di situ duduk mengelilingi wali telanjang tadi. Kemudian si wali tersebut memanggil salah satu pembantunya

0: minta diambilkan rokok. Minta diambilkan rokok. Akhirnya diambil satu batang rokok, kemudian dinyalakan, dihisap sekali, dihisap dua kali, baru dihisapan dua kali, rokok tersebut dibuang sama wali tersebut ke atas lantai. Ketika dibuang di atas lantai, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah seluruh hadirat, ibu-ibu yang ada di situ, mereka bergegas untuk memperebutkan harta karun puntung rokok sang wali tersebut. Dari sekian puluh ibu-ibu, ada satu ibu yang beruntung dalam tanda kutip mendapatkan puntung rokok itu. Apa kemudian kelanjutannya? Si ibu membawa sang bayi di dalam pangkuannya yang mungkin baru umur sekian tahun. Dan bayi itu oleh sang ibu diperintahkan untuk menghisap puntung rokok dari sang wali itu. Dengan tujuan ketika ditanya supaya apa? Supaya pintar seperti Mbah Wali tadi. Subhanallah, kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati. Begitulah kita melihat fenomena orang-orang yang berusaha untuk ngalap berkah, untuk mendapatkan berkah dari wali atau dari kiai atau dari orang yang ditokohkan, siapapun dia. Maka kita perlu melihat, kita perlu mempelajari, kita perlu mengkaji, apakah fenomena seperti ini masih dibenarkan oleh agama kita? Karena kenyataannya masih banyak di antara kaum muslimin yang melakukan hal-hal tersebut. Mari kita buka dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 54. Kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 54. Tabarakallahu rabbul alamin. Tabarakallahu rabbul alamin. Kata para ulama tafsir, di antaranya Ar-Razi, As-Samarqandi, Ibnu Qayyim dan yang lainnya, ayat ini adalah merupakan ayat yang menunjukkan bahwasannya keberkahan itu adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak diminta kecuali dari Allah. Makanya ketika kita membaca tahiyat di dalam sholat lima waktu kita, kita membaca firman Allah atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Apa sih artinya? At-tahiyyat, penghormatan. At-tahiyyatul mubarakat, barakah. At-thayyibat, yang baik. Itu dari siapa? Dan dari mana sumbernya? Lillah. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka seyogianya dan seharusnya kaum muslimin, ketika mereka mencari berkah, mintalah berkah itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-barakatu minallah. Barakah itu dari Allah. Jadi manakala seorang muslim ingin mendapatkan berkah, seharusnya dia meminta berkah tersebut dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin ada di antara kaum muslimin yang bertanya, bukankah para sahabat dulu mereka ngalap berkah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bahkan diceritakan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka berebut bekas air wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bukan hanya air wudu, sampai keringatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam para sahabat mereka berebut untuk mendapatkannya. Bukankah itu menunjukkan bolehnya ngalap berkah dari selain Allah subhanahu wa ta'ala? Kita katakan betul. Tapi hal tersebut, kata para ulama, adalah merupakan khusus buat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Rajab rahimahullah dalam beberapa kitabnya, beliau menjelaskan bahwa ngalap berkah dari sosok seseorang person itu adalah merupakan kekhususan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buktinya apa? Itu kan klaim. Apa dalilnya bahwa itu khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dalilnya, kata beliau, kata Imam Ibnu Rajab, dalilnya adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak ngalap berkah kepada selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya setelah wafatnya Nabi SAW, para sahabat tidak ada yang ngalah berkah dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, manusia yang paling istimewa sesudah para nabi dan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga para tabi'in, ya. Para tabi'in mereka juga tidak ngalah berkah dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menunjukkan bahwasannya analogi berkah, mengkiaskan, mencari berkah dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kemudian dianalogikan kepada orang-orang saleh sesudah mereka, itu bukanlah sesuatu yang bisa diterima oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau Anda ingin mendapatkan berkah, mintalah dari Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya kehidupan Anda akan senantiasa diliputi keberkahan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: عبس وتولى أن جاءه الأعمى.
2: Dia Muhammad bermuka masam dan berpaling karena telah datang seorang buta kepadanya.
1: وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنفَعَهُ الذِّكْرَى.
2: Tahukah kamu, barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa, atau dia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya.

Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, maka kamu melayaninya. Padahal tidak ada celaan atasmu kalau dia tidak membersihkan diri, beriman,

Dan ada pun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, sedang ia takut kepada Allah, maka kamu mengabaikannya.

Sekali-kali jangan demikian. Sesungguhnya, ajaran-ajaran Rob itu adalah suatu peringatan. Maka barang siapa yang menghendaki, tentulah ia memperhatikannya. Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan, yang ditinggikan, lagi disucikan. Di tangan para penulis, malaikat, yang mulia lagi berbakti.

Binasalah manusia, alangkah amat sangat kekafirannya. Dari apakah Allah menciptakannya? Dari setetes mani, Allah menciptakannya, lalu menentukannya.

Kemudian dia memudahkan jalannya. Kemudian dia mematikannya dan memasukkannya ke dalam kubur. Kemudian bila dia menghendaki, dia membangkitkannya kembali.

Sekali-kali jangan, manusia itu belum melaksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Maka, hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya.

0: بِكُمْ.
1: Sesungguhnya kami benar-benar telah mencurahkan air dari langit. Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Lalu kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu, anggur dan sayur-sayuran, zaitun dan pohon kurma, kebun-kebun yang lebat, dan buah-buahan serta rumput-rumputan untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu.
0: فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ
2: يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ. Yang memang pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa beliau, ketika beliau bersabda, "Ibni hadza sayyidun," ya, anakku ini adalah seorang pemimpin yang dengannya dia akan mendamaikan dua kelompok yang berselisih dari kalangan kaum muslimin. Yaitu ketika Al-Hasan radhiyallahu taala anhu mengalah, menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah radhiyallahu taala anhu, sehingga di tahun itu terjadilah perdamaian dan padamlah fitnah-fitnah yang terjadi seputar masalah ini, yang ini merupakan sikap yang terpuji dari cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia ini, Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma. Baik, sekarang kita akan bahas, ya, khilafatu Yazid bin Muawiyah, masa pemerintahan, ya, Yazid bin Muawiyah. Ya, di pertemuan yang lalu kan juga sudah kita sebutkan fitnah-fitnah yang dilontarkan atau dituduhkan kepada Yazid bin Muawiyah bahwa dia meninggalkan sholat atau minum khamr dan seterusnya, ternyata dibantah dalam sebuah riwayat dari yang dinukil dari Muhammad ibn al-Hanafiyah, putra dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, yang membantah berita-berita yang tidak benar tersebut. Nah, taib. Jadi masa kekhalifahan Yazid bin Muawiyah min sanati 60 ila sanati 64 lil hijrah, dari tahun 60 sampai 64 Hijriah. Baik, diterangkan di sini oleh Syekh Al-Khamis hafizahullah taala, buya li Yazid bil khilafati sanata 60 min al hijrah. Yazid bin Muawiyah dibaiat menjadi khalifah atau menjadi pemerintah kaum muslimin di tahun ke-60 Hijriah. Wa kana umruhu 34 sanatan. 34 sanatan. Yang ketika itu umurnya 34 tahun. Ya, masih sangat muda. Wa lam yubai al-Husain bin Ibn Ali wa la Abdullah ibn Zubair wa kana fil Madinah. Ada dua orang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan salah satunya adalah cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Husain bin Ali dan Abdullah ibn Zubair ibn al-Awwab. Ya, Abdullah ibn Zubair ini termasuk sahabat yang masih kecil ketika Nabi SAW wafat radhiyallahu ta'ala anhum. Keduanya tidak mau membaiat. Yang keduanya ketika itu ada di Madinah. Ini tentu ijtihad. Ya, dan dalil seperti ini, perbuatan seperti ini bukanlah menjadi dalil berarti boleh seseorang itu tidak taat kepada pemerintah, boleh tidak membaiat, tidak. Karena para sahabat yang lain tidak setuju, buktinya yang lain membaiat. Ya, ini adalah ijtihad mereka berdua. Lagi pula setelah itu terjadi ijma' di kalangan para ulama ahlu sunnah wal jamaah tentang kewajiban taat kepada pemerintah, meskipun pemerintah tersebut bukanlah orang yang diridhoi oleh masyarakatnya. Walamma tuliba minhuma an yubai'a li Yazid qala Abdullah ibn Zubair. Ya, ketika mereka berdua diminta untuk membaiat Yazid bin Muawiyah, maka Abdullah ibn Zubair berkata, memberikan alasan, "Anzuru hadhihi al-lailata wa ukhbirukum bi ra'yi." Saya akan melihat dulu, mempertimbangkan dulu di malam hari ini, kemudian nanti besok saya beritakan kepada kalian tentang pendapatku. dalam hal ini. Faqalu na'am, maka mereka-mereka yang datang kepadanya berkata na'am, iya. Boleh, nanti besok kamu berikan pendapatmu. Falamma kana al-lail kharaja. Falamma kana al-laila kharaja min al-madinati hariban ila Makkah wa lam yubayyi. Tapi ternyata ketika di malam harinya dia keluar dari Madinah, melarikan diri menuju ke Mekah dan tidak mau membaiat. Ini perbuatan dari sahabat Abdullah ibn Zubair radhiyallahu taala anhuma. Ya. Ya, Abdullah ibn Zubair ini salah satu yang disebut dari al-abadila al-arba. Sahabat yang bernama Abdullah yang empat, yang mereka tadi masih kecil ketika Nabi SAW wafat, termasuk beliau Abdullah ibn Zubair, kemudian Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Umar, dan Abdullah ibn Amr ibn al-Aus radhiyallahu taala anhum. Walamma ji'a bil Husain. Bil Husain ibn Ali radhiyallahu taala anhuma wakila lahu bai'. Selanjutnya didatangkan Al Husain ibn Ali. Dan dikatakan kepadanya, bai'atlah kepada Yazid bin Muawiyah. Ya, ini Al-Husain ibn Ali, cucu Nabi SAW. Maka dia berkata, qala inni la la ubayi usirran, walakin ubayi ujahran bainan nas. Dia memberikan alasan, saya tidak akan membaiat secara sembunyi-sembunyi. Ini kalau di malam hari, sekarang kan sembunyi-sembunyi. Tetapi saya akan membaiat secara terang-terangan di hadapan manusia nanti. Lalu, maka mereka-mereka yang mendatanginya berkata, na'am, iya, kami terima. Ya, boleh-boleh saja. Walamma kana al-lailu, walamma kana al-laila kharaja khalfa Abdullah ibn Zubair. Tapi ternyata ketika di malam hari, dia pun keluar mengikuti Abdullah ibn Zubair, melarikan diri ke Mekah dan tidak mau berbaiat. Ini dua orang, Al-Husain dan Abdullah ibn Zubair radhiyallahu ta'ala anhumah. Baik. Kisah ini yang akan nanti menimbulkan permasalahan dan fitnah besar. Ya. Dan kita tahu ini adalah ya ujian yang sudah kita sebutkan kemarin. Setelah wafatnya Umar ibn al-Khattab, terbukalah pintu fitnah radhiyallahu ta'ala anhu dan menimpa para sahabat, ya, sekelas Abdullah ibn Zubair, Al-Husain, yang sebelumnya bahkan Ali bin Abi Thalib dan yang lainnya radhiyallahu ta'ala anhum, yang tentu saja untuk mereka-mereka ini selalu kita tekankan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika membahas para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Selalu kita kedepankan sangka baik. Ini adalah ijtihad dari mereka, dan mereka ahlun untuk ijtihad, ahli dalam masalah ijtihad, pantas berijtihad. Kalaupun mereka salah, maka dapat pahala satu. Kalau mereka benar, dapat pahala dua. Seperti hadis yang sudah pernah kita sebutkan, hadis riwayat Bukhari dan Muslim tentang orang yang berijtihad kemudian keliru atau benar. Nah, baik. Ahlul Iraqi yurasilun al-Husain. Ya, di judul berikutnya, penduduk Irak mengirim surat dukungan kepada Al-Husain radhiyallahu taala anhum, radhiyallahu taala anhuma. Ini yang akan menjadi sebab fitnah. Antum tahu, negeri Irak, Irak itu telah diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa dari arah ini banyak fitnah. Ya. Dari arah ini timbul fitnah, min haitsu yatla'u qarnu syaitan, dari arah munculnya tanduk syaitan itu di wilayah Irak. Banyak terjadi fitnah di zaman tersebut dan penduduknya terkenal dengan penduduk yang sangat susah diatur. Ya, sampai dulu di zaman para tabi'in, khalifah mengutus seorang gubernur yang dengan izin Allah dialah yang bisa menenangkan kondisi penduduk Irak, yaitu Al-Hajjaj ibn Yusuf Al-Thaqafi. Yani yang sangat terkenal, ahli menumpahkan darah. Ya, ketika dia datang ke negeri Irak, kalau dia berkhutbah, dia memanggil orang Irak dengan orang-orang kufur dan orang-orang munafik. Ya ahlal Irak, ya ahlal kufri wan nifak, wahai penduduk Irak, wahai orang-orang yang kufur dan munafik. Jadi dibutuhkan orang seperti beliau ini yang bisa menundukkan orang-orang yang suka membangkang seperti penduduk Irak, yang terkenal dengan pembangkangannya, yang suka menentang para pemimpinnya. Ini terkenal di Irak dan nanti akan menjadi fitnah. Kita lihat sikap mereka, ya, yang mereka tidak bisa bersabar, tidak setia ketika berjanji kemudian gampang mengingkari janjinya, sebagaimana yang akan disebutkan dalam kisah nanti, sebab terbunuhnya sahabat yang mulia atau cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Husain bin Ali radhiyallahu taala anhuma. Baik. Balagha ahlul Iraqi anna al-Husain radhiyallahu taala anhuma lam yubayi' li Yazid ibn Muawiyah wa hum la yuriduna Yazid ibn Muawiyah bal wala yuriduna Muawiyah la yuriduna illa Aliyan wa auladahu radhiyallahu tabaraka wa taala anhum. Sampai ke berita kepada penduduk Irak bahwa Husain bin Ali, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia ini, tidak mau membayat Yazid bin Muawiyah. Dan mereka memang, penduduk Irak, tidak menginginkan Yazid bin Muawiyah menjadi khalifah, bahkan Muawiyah sekalipun mereka tidak kehendaki. Mereka tidak menghendaki kecuali Ali bin Abi Thalib dan keturunannya yang menjadi khalifah radhiyallahu taala anhum. Ini bibit-bibit penyimpangan Syiah yang ada pada mereka. Penyimpangan yang terkenal dengan, ya, kelompok Syiah itu dari bermula dari, ya, peristiwa-peristiwa ini atau peristiwa-peristiwa sebelumnya, dan inilah bibit-bibit fitnah tersebut. Ya, sampai jangankan kepada Muawiyah, khalifah-khalifah yang sebelumnya mereka tidak ridai. Mereka hanya menginginkan Ali bin Abi Thalib dan keturunannya yang mereka sebut sebagai Ahlul Bait. Baik. Wa arsalul kutuba ila al-Husain ibn Ali radhiyallahu ta'ala anhuma kulluhum yaquluna fi kutubihim inna bayanaka wa la nuridu illa anta wa laysa fi unukina bay'atun li Yazid bal bay'atun laka. Maka mereka mulailah mengirim surat atau tulisan-tulisan kepada Al-Husain. Yani mereka berbondong-bondong masing-masing mengirim surat kepada Al-Husain, memberikan dukungan kepada Husain bin Ali. Semua mengatakan di dalam surat mereka, tulisan mereka, sesungguhnya kita hanya membaiat kamu dan kami tidak menghendaki, tidak menginginkan kecuali kamu saja. Ya, di leher kami tidak ada baiat untuk Yazid bin Muawiyah, akan tetapi yang ada adalah baiat untukmu. Ini dukungan dari mereka. Ya, yang ini tentu akan memicu fitnah nantinya. Baik, dan ini kita sudah jelaskan, ya, para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika menyebutkan tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, prinsip dasar taat kepada pemerintah adalah untuk menghilangkan atau paling tidak memperkecil potensi timbulnya fitnah seperti yang terjadi nanti kita akan baca. Ini terjadi di kalangan para sahabat, di kalangan para tabi'in yang ketika itu banyak orang-orang yang soleh. Ya, masih ada para sahabat yang langsung dididik oleh Nabi SAW seperti yang sudah-sudah juga kita lewati. Itu saja ketika berhubungan dengan masalah pemimpin, antum lihat fitnah besar, pertumpahan darah. Ya, padahal di kalangan orang-orang yang soleh, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang berilmu. Bagaimana kalau terjadi di kalangan orang-orang yang jauh dari ilmu? Tentu fitnahnya akan lebih dahsyat, keburukan akan lebih besar lagi. Maka ini pertimbangan maslahat dan madarat, inilah yang menjadikan kesepakatan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang wajibnya taat kepada pemerintah, kepada pemimpin, meskipun dia melakukan perbuatan zalim selama tidak melakukan kekufuran terang-terangan. Baik. Wa takatharatil kutubu 'alal Husain bin Ali hatta balagat aktsara min 500 kitabin kulluha ja'athu min ahli al-Kufati yad'unahu ilaihim. Maka semakin banyak surat-surat yang berdatangan kepada Al-Hasan Al-Husain bin Ali radhiyallahu ta'ala anhuma ya, bahkan sampai mencapai lebih dari 500 surat yang datang kepadanya. Semuanya datang dari penduduk Kufah yang mengajak Al-Husain Ibnu Ali untuk datang kepada mereka karena mereka akan mendukungnya. Jadi mereka meminta Al-Husain supaya datang kepada mereka sebagai pemimpin mereka dan mereka akan membelanya. Itu janji yang mereka sampaikan kepada Al-Husain supaya meyakinkannya. Baik. Inda dhalika arsal Al-Husain Ibnu Ali Ibnu Ammihi Muslim Ibnu Aqil Ibnu Abi Talib litaqassil umur hunaka. Ketika itulah kemudian Al-Husain mengutus anak pamannya, ya, karena banyaknya permintaan seperti ini, dukungan seperti ini, baiat seperti ini, maka untuk memastikan dia mengutus anak pamannya yang bernama Muslim Ibnu Aqil Ibnu Abi Talib. Ya, Aqil Ibnu Abi Talib adalah saudara dari Ali bin Abi Talib. Berarti anaknya yang bernama Muslim ini, ya, ya ibaratnya apa? Sepupu satu kalinya begitu, ya. Ya, anak dari pamannya yang bernama Aqil Ibnu Abi Talib untuk memeriksa ya dengan teliti keadaan yang terjadi di Irak. Ya. Liya'rifa haqiqatal amri wa jaliyatahu, agar dia bisa mengetahui keadaan yang sebenarnya dan mencari kejelasan tentang masalah ini. Jadi apakah benar-benar mereka itu mendukungnya seperti yang mereka kirim dalam surat-surat tersebut. Baik. Falamma wasala Muslimun Muslim Ibnu Aqil ilal Kufah sara yas'alu hatta alima anna an-nasa hunaka la yuriduna Yazid balil Husain ibn Aliin wa nazala inda Hani ibn Urwah. Maka ketika Muslim Ibnu Aqil ini sampai ke Kufah, ya, dia mulai bertanya kepada masyarakat yang ada di sana sampai kemudian dia mengetahui bahwa orang-orang di sana memang tidak menginginkan Yazid bin Muawiyah menjadi khalifah. Yang mereka inginkan adalah Al-Husain ibn Ali radhiyallahu taala anhuma. Dan dia pun singgah di rumah seseorang yang bernama Hani ibnu Urwah, ya, rahimahumullah taala. Ya, dia menginap di rumah Hani ibnu Urwah. Waja'an nasu jama'atin wa wahdanan yubayyi'una Muslim ibn Aqil ala bai'atil Husain radhiyallahu tabaraka wa taala anhum ajmain. Fatammatil bai'atu. Setelah mengetahui ada utusan dari Al-Husain yaitu Muslim Ibnu Aqil ini yang merupakan anak pamannya tadi, maka orang-orang pun berdatangan, penduduk Kufah berdatangan ke rumah Hani Ibnu Urwah, ya, tempat menginapnya Muslim Ibnu Aqil. Orang-orang berdatangan baik secara berkelompok maupun perorangan, ya, dan mereka membaiat Muslim Ibnu Aqil sebagai wakil dari Al-Husain radhiyallahu taala anhum, sehingga sempurnalah bayat kepada Al-Husain dari kebanyakan penduduk Kufah. Nah, jadi ini jelas sekali antum perhatikan, ya, ini akan menjadi bibit fitnah besar karena sudah ada yang dibayat, ya, khalifah sudah ada yang dibayat dengan resmi, kenapa ini ada bayat lagi? Nah, baik. Wa kana Nu'man ibnu Bashir amiran alal Kufah min kibali Yazid ibni Muawiyah. Ketika itu sahabat Nu'man ibnu Bashir radhiyallahu taala anhu, ya, salah seorang sahabat yang mulia yang terkenal juga dengan beberapa riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika itu beliau adalah gubernur di wilayah Kufah yang, ya, ditunjuk oleh Yazid ibnu Muawiyah. Falamma balagahul amru anna Muslim ibn Aqil baina dhahranaihim wa annahu wa annahu ya'tihi an-nasu yubayyi'unahu lil Husain adhhara ka'annahum lam yasma' shay'an wa lam ya'ba bil amri wa lam ya'ba bil amri. Ketika itu Nu'man ibnu Bashir adalah gubernur Kufah yang ditunjuk oleh Yazid bin Muawiyah. Ketika sampai kepadanya berita ini, bahwa Muslim Ibnu Aqil, utusan dari Al-Husain, ternyata ada di kalangan mereka, jadi ada di penduduk Kufah, dan bahwasanya orang-orang datang kepadanya membaiatnya sebagai wakil dari Al-Husain radhiyallahu taala anhum, maka An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu menampakkan seolah-olah dia tidak tahu, belum pernah dengar berita itu. Ya. Dan dia tidak memperdulikannya. Hatta kharaja ba'dul ladzina indahu ila Yazid fi Syam wa akhbaruhu bil amr. Sampai kemudian sebagian orang-orang yang ada di sekitar gubernur Nu'man bin Bashir ini keluar menemui Yazid ibnu Muawiyah, khalifah, ya, penguasa tertinggi yang ada di Syam. Ada yang lapor kepadanya langsung bahwa kejadian di Kufah seperti ini, tapi Nu'man ibnu Bashir tidak memperdulikannya, tidak memperhatikannya. Wa anna Musliman, ya, mereka memberitakan kepada Yazid ibnu Muawiyah tentang keadaan di Kufah, dan bahwasanya Muslim ibnu Aqil telah dibaiat oleh penduduk Kufah, ya, sebagai wakil dari Al-Husain, dan bahwasanya An-Nu'man ibnu Bashir radhiyallahu taala anhu ghairu muktarifin bihadzal amr, tidak memperhatikan perkara ini. Naam. Fa amara Yazid bi azli Nu'man ibni Bashir. Maka setelah mendengarkan ini, Yazid bin Muawiyah langsung memerintahkan untuk dilengserkan atau diturunkan Nu'man ibnu Bashir dari jabatannya sebagai gubernur Kufah yang dianggap tidak perhatian sama kondisi masyarakatnya. Wa arsala Ubaidallah ibn Ziyad amiran alal Kufah wa kana amiran alal Basrah fa dhamma lahu al Kufah ma'aha liyu'alija hadzal amr. Kemudian Yazid bin Awiyah mengutus penggantinya yaitu Ubaidullah ibn Ziyad sebagai gubernur Kufah, yang tadinya dia sudah menjadi gubernur Basrah. Basrah dan Kufah sama-sama di Irak, ya. Maka digabungkan sekaligus menjadi gubernurnya Kufah supaya bisa menyelesaikan masalah ini. Fawasala Ubaidullah ibn Ziyad lailan ilal Kufah mutalaffiman. Maka ketika diperintahkan, diutus Ubaidullah ibn Ziyad sebagai gubernur yang baru, dia sampai di wilayah Kufah di malam hari dengan memakai ya mutalaffiman, memakai penutup wajah, ya, supaya tidak dikenal. Fakana indama yamurru 'alan nasi yusallimu 'alaihim yaquluna wa 'alaika salam ya ibna binti Rasulillah yadhunnuna annahu al-Husain wa annahu dakhala mukhtafiyan mutalaffiman lailan. Setiap kali kalau dia melewati, ya, ketika dia tiba di malam hari memakai penutup supaya tidak dikenal, maka ketika dia melewati sekelompok orang, maka dia mengucapkan salam kepada mereka. Mereka-mereka ini menjawab, Waalaikassalam, dan bagimu salam, wahai putra dari putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai putra dari Fatimah radhiyallahu taala anha. Mereka menyangka ini adalah Al-Husain yang datang sembunyi-sembunyi menutupi wajahnya di malam hari. Itu persangkaan penduduk Kufah ketika itu. Fa alima Ubaidullah ibn Ziyad annal amra jiddun. Maka dengan ini Ubaidullah ibn Ziyad sebagai gubernur yang baru ini dalam penyamarannya tadi, ya, mengetahui bahwa memang perkara ini serius. Ini bukan perkara main-main. Wa anna nasa yantadiruna al-Husayna ibn Ali radhiyallahu ta'ala anhuma, dan memang penduduk Kufah sedang menanti-nanti kedatangan Al-Husain bin Ali radhiyallahu ta'ala anhuma. Inda dhalika dakhala al-qasr thumma arsala maulan lahu ismuhu Ma'kil liyataqassa al-amr wa ya'rifu min ar-ra'sil mudabbar fi hadhihi al-mas'alah. Maka ketika itulah dia masuk, di malam hari dia masuk ke istana tempat tinggalnya, Kemudian dia mengutus salah seorang budaknya yang namanya Ma'qil supaya meneliti kembali keadaan ini dan supaya dia bisa mengetahui dari pemikirannya ya masalah ini bagaimana keadaan yang sebenarnya. Fadhahaba ala annahu rajulun min Hims. Maka budaknya ini yang bernama Ma'qil disuruh menyamar, disuruh datang ke tempat berkumpulnya mereka ini, ya ke rumahnya tadi Hanif, ya Ibnu Urwah yang di situ ada Muslim Ibnu Aqil. Budaknya ini disuruh datang ke sana menyamar sebagai seseorang dari Hims. Hims ini salah satu wilayah di Syam, ya salah satu wilayah yang ada di Syam saat ini. Wa annahu jaa bi 3000 dinarin li musanadatil Husain radhiyallahu taala anhu, dan bahwasanya dia datang dengan membawa 3000 dinar, ya 3000 uang emas, ya jumlah yang besar, dengan tujuan untuk mendukung Al Husain radhiyallahu taala anhu. Jadi penyamaran seperti ini kan menjadikan orang nantinya ya akan menceritakan semua, karena dianggap ini adalah orang yang datang mendukung apalagi membawa harta yang besar. Taib. Fasara yas'alu hatta dulla ala dari Hani Ibni Urwah. Maka dia mulai bertanya bahwa dia adalah pendukungnya Husain, dia akan membawakan harta untuk perjuangannya. Dia bertanya sampai kemudian ditunjukkan rumahnya Hani Ibni Urwah, tempat tadi menginapnya Muslim Ibnu Aqil yang merupakan utusan Al Husain radhiyallahu taala anhuma. Pada khala wa wajada Muslim ibn Aqil wa bayahu wa a'tahu al-3000 dinar. Maka dia pun masuk ke rumah tersebut dan mendapati ada Muslim ibn Aqil yang merupakan utusan Husain tadi dan membaiatnya supaya semakin apa ini kabur penyamarannya, iya kan? Dia membaiat juga dan langsung menyerahkan uang tadi sejumlah 3000 dinar. Ya. Wa sara yataraddadu ayyaman hatta arafa ma indahum wa raja'a ba'da dhalika ila Ubaidillah ibn Ziyad wa akhbarahu al-khabar. Kemudian mulailah dia berbolak-balik ke tempat tersebut beberapa hari sampai kemudian dia mengetahui keadaan mereka yang sesungguhnya. Setelah itu dia kembali kepada Ubaidullah ibn Ziyad dan mengabarkan berita tersebut. Jadi antum perhatikan, ini cara dari gubernur yang baru untuk menyingkap keadaan yang sebenarnya untuk dia mempersiapkan diri bisa mengatasi masalah ini. Dan ini akan menjadi fitnah yang besar. Ya. Jadi setelah dia mengutus mata-mata tadi budaknya yang bernama Ma'qil tadi, akhirnya dia bisa mendapatkan berita yang diinginkan dengan berpura-pura menjadi pendukung Al-Husain, apalagi membawa bantuan harta. Akhirnya dia bisa mengetahui berita-berita yang berhubungan dengan rencana mereka ini. Setelah itu, ya judul berikutnya, Khurujul Husain radhiyallahu ta'ala anhu min Makkah ilal Kufah. Keluarnya Husain radhiyallahu ta'ala anhu dari Mekah menuju Kufah. Ini fitnah. Dan kita akan lihat nanti mauqif para sahabat radhiyallahu taala anhum, semua melarang Al-Husain radhiyallahu taala anhum. Ya. Mereka tidak menyetujui kepergiannya menuju ke Kufah karena mereka sudah mengetahui bagaimana fitnah di Kufah. Demikian juga mereka mengetahui bagaimana dahsyatnya madarat yang akan ditimbulkan dengan kepergiannya, apalagi perginya ini bukan dalam rangka damai tapi dalam rangka ya semacam yakni melawan pemerintahan yang ada di sana. Makanya para sahabat nanti kita akan lihat nukilan mereka semua melarang cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini untuk datang ke Kufah. Ba'da anistaqarratil umur wa bay'a katsirun minan nasi li Muslim ibn Aqil arsala ila al-Husain an aqdim fa innal amra qad tahayya'a. Maka setelah ya dirasa keadaan sudah stabil, dan banyak penduduk Kufah telah membaiat Muslim ibnu Aqil sebagai wakil dari Al-Husain, maka kemudian Muslim ibnu Aqil mengirim kepada Al-Husain anak pamannya ini untuk datang ke Kufah segera, karena semuanya sudah dipersiapkan, ya, orang-orang sudah membaiatnya. Fa kharaja al-Husain bin Ali radhiyallahu ta'ala anhuma radhiyallahu anhuma fi yaumit tarwiyati, ya, wa kana Ubaidullah qad alima ma qama bihi Muslim ibnu Ali. Kemudian apa ini, Al-Husain pun mulai keluar, mulai melakukan perjalanan menuju Kufah, dimulai dari hari Tarwiyah. Hari Tarwiyah itu tanggal 8 Dzulhijjah, ya, jadi di musim haji tahun itu dia keluar menuju Kufah. Yang mana gubernur yang baru yang bernama Ubaidullah ibn Ziyad tadi tidak telah mengetahui dengan berita yang dibawa oleh budaknya tadi, ya, apa yang dilakukan oleh Muslim ibn Aqil sebagai wakilnya Husain di situ. Faqala, ketika itulah Ubaidullah ibn Ziyad berkata, alayya bihani ibn Urwah. Coba bawa ke sini Hani ibn Urwah, ya, tempat yang di, rumahnya yang dijadikan persinggahan oleh Muslim ibnu Aqil, tempat orang-orang datang membaiat di situ. Panggilkan Hani ibnu Urwah, faji'a bihi fasa'alahu. Maka didatangkanlah Hani ibnu Urwah, lalu Ubaidullah ibnu Yazid bertanya kepadanya, aina Muslim ibnu Aqil? Di mana Muslim ibnu Aqil? Di mana kamu sembunyikan dia? Qala, maka Hani berkata, la adri, aku tidak tahu. Ya, fanada maulahu ma'kilan. Ketika itu Ubaidullah ibnu Yazid memanggil budaknya tadi yang masih di dalam ruangan, dipanggil keluar. Ya, fadakhala alaihi faqala. Akhirnya masuk budaknya tadi. Tentu Hani ibnu Urwah mengenalnya karena ini yang datang kemarin bawa bantuan 3000 dinar. Dia bertanya kepada Hani, hal ta'rifu, kamu kenal orang ini? Qala, maka Hani mengatakan, na'am, ya, saya mengenalnya. Fa'asqata fi yadihi, bahkan dia sampai terjatuh karena kaget, ternyata orang ini pengkhianat. Padahal sudah dipercaya, sudah diceritakan semua rencana mereka, ternyata dia adalah utusan dari Ubaidullah ibn Ziyad. Wa arafa annal mas'alata kanat khuda'atan. Akhirnya dia mengetahui bahwa ternyata orang ini menipu mereka. Ya, tipuan dari Ubaidullah ibn Ziyad. Faqala lahu Ubaidullah ibn Ziyad, inda dhalika aina Muslim ibn Aqil. Ketika itulah kembali bertanya Ubaidullah ibn Ziyad, di mana Muslim ibn Aqil yang diutus oleh Al-Husain itu? Radiyallahu ta'ala anhumah. Faqala, wallahi law kana tahta qadami ma rafa'tuha. Maka Hani pun berkata, sungguh demi Allah, kalau dia ada di bawah kakiku sekarang, saya tidak akan mengangkat kakiku, saya akan sembunyikan dia. Fadarabahu Ubaidullah ibn Ziyad, thumma amara bihabsihi. Ketika itulah Ubaidullah ibn Ziyad marah, dipukullah Hani ini, dan kemudian dia memerintahkan kepada pengawalnya agar orang ini dipenjara. Ya, dipenjara karena ya masih dibutuhkan untuk mengetahui keberadaan Muslim ibnu Aqil ini. Wa balagul khabaru Muslim ibn Aqilin, fa kharaja bi arbati alafin wa hasara qasra Ubaidillah ibn Ziyad wa kharaja ahlul kufati ma'ahu. Kemudian sampailah berita tentang ditangkapnya Hani ibnu Urwah ini kepada Muslim ibnu Aqil. Akhirnya dia pun keluar membawa pasukan sejumlah 4000 orang dan mengepung istana tempat tinggal Ubaidullah ibnu Ziyad, gubernur Kufah yang baru itu. Bahkan penduduk Kufah yang lain ikut bersamanya dalam pengepungan ini. Wa kana inda Ubaidillah ibnu Ziyad fi dzalikal waqt asyrafun nasi. Ketika itu, ya, sedang berada di istana Ubaidullah ibnu Ziyad tokoh-tokoh dari kabilah-kabilah yang ada di Kufah. Dan antum tahu yang namanya orang Arab itu sangat fanatik terhadap pimpinan-pimpinan mereka, terhadap kabilah atau suku-suku mereka, orang dari suku mereka, apalagi pemimpinnya, tokoh-tokohnya, mereka akan sangat dengarkan perintahnya. Nah, ketika dikepung ini, Ubaidullah itu di istananya sedang ada tokoh-tokoh ini, ya, sedang berada di situ. Faqala lahu, maka dia berkata kepada tokoh-tokoh ini, pimpinan-pimpinan kabilah ini, khaddilun nasa an Muslim ibni Aqil wa wa'adahum bil ataya wa khawafahum bi jaisy Syam. Maka dia memanggil tokoh-tokoh ini dan berkata kepada mereka, saya minta kalian untuk menjauhkan penduduk Kufah dari Muslim ibnu Aqil. Yani kalian orang-orang pemimpin, tokoh-tokoh yang disegani oleh masyarakatmu, datang kepada mereka atau utus-utusan agar mereka memisahkan diri dari Muslim ibnu Aqil. Jangan ikut-ikutan, tinggalkan dia. Kemudian dia menjanjikan akan memberikan hadiah kepada mereka, diancam juga mereka dengan kalau mereka tidak menurut maka akan didatangkan pasukan dari Syam untuk berperang di sini dan mereka akan ditangkap, akan dihukum kalau tidak mau mengikuti perintah ini. Ya. Kemudian fasara al-umara'u yuhadziluna an-nasa an Muslim ibni Aqil. Maka jadilah para pemimpin itu kemudian berusaha menjauhkan orang-orang yang ikut tadi dari Muslim ibnu Aqil. Pasukan yang tadi berjumlah 4.000 orang satu persatu ditarik. Ya, karena ketika kabilahnya yang datang ada utusan mengatakan pulang, jangan ikut-ikutan. Akhirnya mereka pulang. Akhirnya nanti sampai habis. Ya, ini salah satu di antara keburukan orang-orang Irak, ya, ini tidak setia dan tidak menepati janji. Ini yang diingatkan oleh para sahabat nantinya ketika Al-Husain ingin pergi kepada mereka. Baik. Wa kana qad kharaja bi arba'ati alafin wa syi'aruhum ya mansuru am. Ya, yang ketika itu padahal dia awalnya keluar dengan membawa 4.000 pasukan dengan membawa syiar bahwa mereka, ya, membawa syiar bahwa Al-Husain adalah orang yang akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Famazalat al-mar'atu ta'ti wa ta'khudhu waladaha. Mulai satu persatu dikurangi. Ada seorang perempuan ibu-ibu datang mencari anaknya, disuruh pulang karena diperintahkan sama tokoh dari kabilahnya. Wa ya'ti ar-rajulu wa ya'khudhu akhahu. Ada lagi seorang laki-laki datang mencari, mana saudaraku, pulang. Tidak boleh ikut-ikutan, pulang lagi saudaranya. Wa ya'ti amirul qabilati wa yanha an-nas. Kemudian ada tokoh-tokoh pimpinan-pimpinan kabilah datang melarang, jangan ikut-ikutan. Mana yang dari kabilahku pulang, tidak boleh ikut-ikutan. Ya, kalau kalian ikut-ikutan tanggung jawab sendiri, kita akan diancam, dikeluarkan dari kabilah, akan diperlakukan, ya, akan dihukum dan seterusnya. Akhirnya mereka pulang. Hatta lam yabqa ma'ahu illa 30 rajulan min arba'ati alaf. Sampai lama kelamaan tidak tersisa yang ikut Muslim ibnu Aqil kecuali hanya 30 orang padahal tadinya 4.000 orang. Ya, ini masya Allah, ini jumlah yang sangat besar yang berkurang. Dari 4.000 orang menjadi tinggal 30 orang. Wa ma ghabati syamsu illa wa Muslim ibnu Aqil wahdahu. Dan ketika matahari sebelum terbenam sebelum datang waktu maghrib, didapatilah Muslim ibnu Aqil tinggal seorang diri. Semua sudah pergi, yang 30 pun juga habis. Ya, ini masih perjalanan, masih dalam perjalanan untuk mengepung istana tadi, sudah berguguran, sudah berkurang atau sudah habis orang-orang yang bersamanya. Dhahaba kullu nasi anhu, semua orang menjauhinya. Ya, tidak lagi mengikutinya. Wa baqiya wahidan yamshi fi durubil Kufah la yadri aina yadhhab. Dan tinggallah dia seorang diri yang berjalan di jalan-jalan kota Kufah. Dia tidak tahu kemana dia pergi karena tidak ada lagi temannya. Fataraka al-baba ala imra'atin min Kindah Faqala laha uridu ma. Sampai kemudian dia ketika kehausan, dia mengetuk pintu, ada seorang perempuan dari kabilah Kindah yang membukakan pintunya dan dia berkata, saya ingin diberikan air minum karena dia kehausan. Fastagrabat minhu thumma qalat lahu man anta. Maka perempuan ini merasa aneh, ya, merasa orang ini orang asing dan dia bertanya, kamu siapa? Faqala ana muslim ibnu aqil wa akhbaraha al-khabar wa anna an-nasa qadalu. Maka dia mengatakan, saya adalah Muslim ibnu aqil, dan menceritakan kepada perempuan ini kisah yang terjadi dan bahwasanya orang-orang meninggalkannya. Wa anna al-husayna sayati li annahu arsala ilaihi an aqdim, dan bahwasanya al-Husain cucu Rasulullah SAW akan datang ke Kufah karena dia telah mengutus utusan untuk agar Husain segera datang radhiyallahu ta'ala anhuma. Wa adkhalathu indaha fi baitin mujawir wa atathu bil ma'i wa ta'ami. Akhirnya perempuan itu memasukkan ya Muslim ibnu Aqil ke dalam rumah yang ada di tetangganya yang bertentangga dengannya, kemudian dibawakan minum, makanan. Walakin waladuha qoma, walakinna waladaha qoma bi ikhbari Ubaidillah ibn Ziyad bi makani Muslim ibn Aqil. Tapi ada seorang anak laki-laki dari perempuan ini yang kemudian pergi mengabarkan kepada Ubaidullah ibn Ziyad, gubernur, ya, gubernur Kufah, tentang tempat Muslim ibn Aqil sehingga, ya, ini di rumah, di tetangga rumahnya. Fa'arsala ilaihi sab'ina rajulan. Kemudian Ubaidullah ibn Ziyad mengutus untuk menangkap Muslim ibn Aqil ini sebanyak 70 orang. Fahasaruhu faqatalahum wa fin nihayati ya istaslama lahum indama ammanuhu. Akhirnya dia pun berperang melawan mereka, ya, dan di akhirnya dia pun menyerahkan diri ketika mereka menjamin keamanannya. Ya, ini diperdaya, dikatakan kamu tidak akan diapa-apakan, kamu akan aman. Nah, fa'akhadahu fa'ukhidha ila qasril imarah alladhi fi Ubaidullah ibn Ziyad. Maka dia pun dibawa ke istana, ya, tempat tinggalnya Ubaidullah ibn Ziyad, ke istana gubernur tempat tinggal Ubaidullah ibn Ziyad. Falamma dakhala sa'alahu Ubaidullah ibn Ziyad an sababi khuruji hadha. Ketika dia masuk bertemu dengan Ubaidullah ibn Ziyad, dia ditanya tentang sebab keluarnya ini. Yani ternyata untuk menghukum Ubaidullah ibn Ziyad. Faqala bai'atun fi a'naqina lil Husain ibn Ali. Bai'at yang ada di leher-leher kami adalah untuk Al-Husain ibn Ali, bukan untuk Yazid bin Muawiyah. Faqala lahu. Maka Ubaidullah ibn Ziyad berkata, inni qatiluka. Kalau begitu saya akan membunuhmu. Karena keinginanmu ini membuat kekacauan, saya akan membunuhmu. Qala da'ni usi. Kalau itu akan kamu lakukan, maka biarkanlah saya memberikan wasiat. Qala Ubaidullah berkata, na'am, ausi. Iya, silakan. Kalau kamu ingin beri wasiat, silakan. Faltafata fawajada Umar ibn Sa'ad ibn Abi Waqqas. Kemudian dia pun menoleh mencari-cari, dia dapati ada ya, Umar ibn Sa'ad ibn Abi Waqqas, putra dari Sa'ad ibn Waqqas, ya, sahabat yang terkenal, termasuk 10 sahabat yang dijamin masuk surga, sahabat yang utama, anaknya yang bernama Umar ibnu Sa'ad ibnu Abi Waqqas. Faqala lahu, maka Muslim berkata kepadanya, anta aqrabun nasi minni rahiman, ta'al usika. Kamu adalah orang yang paling dekat hubungan rahimnya dengan saya. Kemarilah kamu, saya beri wasiat kepadamu. Fa'akhadahu fi janibin minad dari, kemudian dibawa ke pojok rumah itu, ya, untuk menyampaikan wasiat, tentu wasiat rahasia di sini. Wa ausahu bi an yursila ilal Husain bi an yarji, Maka Muslim Ibnu Aqil mewasiatkan kepada Umar bin Sa'ad ini supaya mengutus utusan kepada Al-Husain supaya dia kembali saja ke Mekah, jangan melanjutkan perjalanan ke Irak.

katakan kepadanya bahwa urusan ini ternyata sudah selesai, sudah dipadamkan semua, ya, dan penduduk Kufah telah menipunya. Ya, ini telah berkhianat, ternyata tidak setia mereka seperti yang mereka janjikan. Waqala Muslim kalimatahul masyhurah, ketika itulah Muslim Ibnu Aqil mengucapkan kalimatnya yang terkenal, irji bi ahlika wa la yaghurrannaka ahlul Kufah fa inna ahlal Kufah qad kadzabuka wa kadzabuni wa laisa likadzibin ra'yun. Kembalilah kamu bersama keluargamu, jangan sekali-kali kamu terpedaya lagi dengan penduduk Kufah, karena penduduk Kufah telah berdusta kepadamu dan berdusta kepadaku, dan orang yang berdusta tidak bisa diterima pendapatnya, tidak bisa diambil pendapatnya. Kemudian kutila inda dzalika Muslim Ibnu Aqil fi yaumi Arafah wa kana al-Husain qad kharaja min Makkah fi yaumil Tarwiyah qabla maqtali Muslim Ibnu Aqil bi yaumin wahid. Kemudian setelah itu Muslim Ibnu Aqil dibunuh, ya, dengan perintah gubernur tadi Ubaidullah Ibnu Ziyad. Dibunuhnya di hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, yang mana Al-Husain tadi mulai keluar dari Mekah menuju ke Kufah di hari Tarwiyah tanggal 8-nya. Ya, sehari sebelum Muslim Ibnu Aqil dibunuh. Nah. Jadi ini peristiwa yang terjadi, ya, sehubungan dengan masalah fitnah yang terjadi di Kufah ketika itu. Ternyata seperti yang disebutkan di sini, penduduk Kufah tidak setia, tidak sesuai dengan apa yang mereka katakan akan membela, akan melindungi Husain dan seterusnya. Ternyata mereka berdusta, bahkan meninggalkan Muslim Ibnu Aqil sendirian, sehingga dengan mudah kemudian ditangkap dan terjadilah pembunuhan terhadap beliau. Ya, kita akan teruskan nanti insyaallah pembahasan ini di pertemuan berikutnya, masih panjang kisahnya. Ada juga nasihat dari para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain yang mencegah Al-Husain untuk pergi ke Kufah, tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala tentu saja menakdirkan segala sesuatu dengan hikmah yang sempurna, maka terjadilah apa yang terjadi, yang insyaallah rincian kisahnya kita akan teruskan pembahasannya di pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum. Baik, kita kumandangkan adzan dulu karena sudah waktu adzan.

0: قائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan، berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: Thank you.

0: Malaikat mengepakkan sayapnya ridha kepada orang-orang yang menuntut ilmu syar'i. Malaikat memuliakan orang-orang yang menuntut ilmu syar'i. Malaikat menghormati orang-orang yang menuntut ilmu syar'i.
1: Maka para penuntut ilmu, para pelajar, dan seluruh kaum muslimin, apabila dia ingin memperoleh ilmu, pertama kali yang harus dia lakukan, memohon kepada Allah, meminta kepada Allah, ilmu, Rabbi zidni ilman, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku meminta kepadamu, aku memohon kepadamu, ilmu yang nafi', yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat yang diamalkan oleh pemilik ilmu, yang diamalkan oleh orang yang berilmu itu. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar.
2: Saya yakin hari ini ada usaha yang ditelantarkan, ada pekerjaan yang kita undurkan untuk bisa hadir di majlis taklim, ada waktu yang disisihkan untuk tidak bisa bercengkrama dengan keluarga dan anak-anak. Akan tetapi kita telah ikhlaskan itu untuk Allah Azza wa Jalla. Seorang Muslim mengikhlaskan waktunya kepada Allah, alangkah nikmatnya hidup, alangkah bahagianya hidup untuk Allah. Hari ini saya datang ke majlis taklim hanya lillahi Azza wa Jalla, la riyan wala kan, tapi saya berjalan untuk menuju surga. Berbahagialah langkah, berbahagialah kaki yang telah jalan menuju surga. Akan tapi yakinlah bahwa rezeki yang kita tunda tersebut bukan di tangan kita. Banyak orang-orang yang berletih, banyak orang-orang yang menghabiskan waktunya untuk mencari rezeki. Akan tapi dia tidak mengerti bahwa rezeki di sini, rezeki di majlis ta'lim. Bukankah di dalam majlis ta'lim turun rahmat Allah, rezeki Allah turun bagi orang-orang yang kesulitan untuk dibayar uangnya, bagi orang-orang yang kesulitan untuk menagih hutang yang belum selesai. Datanglah ke majlis ta'lim, sesungguhnya buhul rizki ada di majlis ta'lim.
1: Yang dengan ilmu, maka manusia akan mengenal Islam. Yang dengan ilmu, orang Islam akan mengetahui hakikat Islam yang sebenarnya, yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam seluruh hidup dan kehidupannya, dia sangat berhajat terhadap ilmu, lebih dari hajatnya terhadap makan dan minumnya.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم القيامة، أما بعد. Di dalam beberapa kitab tafsir seperti tafsir At-Tabari, tafsir Al-Qurtubi, tafsir Ibnu Katsir, dan juga beberapa kitab tafsir yang lainnya, disebutkan sebuah kisah. Konon di zaman dahulu kala ada seorang yang bernama Habib bin Murri. Dia adalah seorang yang diuji dengan penyakit kusta. Diceritakan di situ bahwa dia diuji hampir 70 tahun terkena penyakit tersebut. Saat itu dia masih menyembah berhala. Dari hari ke hari dia terus meminta kepada berhala yang dia sembah agar disembuhkan. Ternyata dia tunggu 70 tahun tidak juga sembuh. Sampai datang suatu hari, ada beberapa utusan Allah, para rasul, yang datang untuk mendakwahi Habib bin Murri agar beribadah kepada Allah. Maka Habib pun berkata, saya pengen sebuah keajaiban, saya pengen tahu seperti apa kekuasaan Tuhan yang kalian ajak aku untuk menyembahnya. Maka para rasul pun mengatakan, kami bisa berdoa kepada Allah agar Allah menyembuhkan penyakitmu ini dalam sesaat. Maka Habib pun kaget, gak mungkin, saya ini sudah 70 tahun meminta kepada berhala-berhala kami, masa engkau Tuhanmu hanya dalam sekejap bisa menyembuhkanku? Maka kemudian para rasul pun berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah sembuhkanlah fulan, sembuhkan fulan. Ternyata subhanallah, dalam sesaat orang itu sembuh. Dan kemudian dia menjadi seorang yang sangat tekun beribadah kepada Allah. Dalam beberapa riwayat disebutkan adalah tukang kayu. Dia kerja dari pagi sampai sore. Nanti dapat berapa? Separohnya dia infakkan. Dia isi hari-harinya dengan ibadah kepada Allah sebagai wujud syukur dia kepada Allah. Dan dia ingin menularkan hidayah yang dia dapatkan kepada orang lain, kepada masyarakat kampungnya. Dan ternyata ketika para rasul tersebut ingin mendakwahi masyarakat kampungnya, apa respon masyarakat kampungnya? Mereka ingin membunuh para rasul tersebut. Habib bin Murri, dia ingin berjuang untuk agama ini. Allah ceritakan apa yang dia lakukan dalam Al-Quran surat Yasin ayat 20. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Berlarilah dari ujung kampung seorang. Di situ tidak disebutkan namanya. Rajulun, seseorang. Si fulan, si anu. Sambil berlari dia berkata, ya qaumittabi'ul mursalin. Wahai kaumku, ikutilah dakwah para rasul ini. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikutilah orang-orang yang berdakwah tanpa minta upah. Konon setelah itu Habib bin Murri ini dibunuh oleh kaumnya karena mereka sudah terlanjur emosi. Akan tetapi Allah abadikan perjuangan yang ditorehkan oleh seorang Habib bin Murri. Walaupun di dalam Al-Quran namanya tidak disebut. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Datang seorang laki-laki. Tidak disebutkan namanya. Dan tidak penting orang tahu nama kita. Yang paling penting adalah sebesar apa perjuangan kita untuk agama. Orang tidak kenal tidak masalah. Orang tidak tahu siapa kita tidak masalah. Yang penting apa yang sudah kita perjuangkan untuk agama ini. Anda berjuang di balik layar, walaupun orang tidak tahu, ketika Anda tulus dan ikhlas, Anda akan mendapatkan pahala. Akan diabadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan ketulusan usaha seorang hamba untuk membela agamanya. Maka berjuanglah, walaupun Anda tidak dikenal. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.
1: Sa'ad bin Rabi'. Sa'ad bin Rabi'. Siapa yang kenal sama Sa'ad bin Rabi'? Sa'ad bin Rabi' ini salah satu dari 12 orang yang menjadi kapten-kapten, ya, pemimpin-pemimpin ketika Bai'atul Aqabah. Ketika orang-orang Ansar berbai'at, berjanji suci untuk membela Rasulullah SAW, salah satunya Sa'ad bin Rabi'. Sa'ad bin Rabi' orang kaya, konglomerat di kota Madinah. Dia qadarullah dijadikan saudara dengan Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf mantan orang kaya, gak punya apa-apa. Dijadikan saudara. Maka Sa'ad bin Rabi' menawarkan kepada Abdurrahman bin Auf hartanya, kebunnya. Ini aku punya kebun, separuhnya buat engkau. Kemudian aku punya dua istri, aku ceraikan satunya, mana yang kau suka, nanti kau nikahin dia setelah masa iddahnya selesai. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Barakallahu laka fi malika wa ahli. Semoga Allah memberikan berkah kepadamu, di keluargamu dan harta. Jiwa yang besar bertemu dengan jiwa yang besar pula. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Dullani ala suq. Tunjukkan aku di mana ada pasar. Aku mau kerja. Aku enggak mau hidup dengan minta-minta. Enggak. Aku mau kerja. Itu Abdurrahman bin Auf. Ketika perang Uhud, Zaid bin Thabit meriwayatkan. Qala ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin atlubu Sa'ad ibn Rabi'. Ketika perang Uhud, Nabi alaihi salatu wasallam mengutusku untuk mencari Sa'ad bin Rabi' di medan perang. Faqala li, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada aku, in ra'aitahu fa'aqri'hu minni salam. Kalau kau melihat Sa'ad bin Rabi' masih hidup, sampaikan salamku kepada dia. Wa qul lahu yaqulu laka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaifa tajiduki, dan sampaikan salamku kepada dia, lalu katakan kepada dia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, bagaimana engkau mendapati dirimu, bagaimana engkau mendapati dirimu sekarang? Apa kata Zaid bin Thabit? Faj'altu ahtufu bainal qatl fa ataitu wa huwa bi akhiri ramaqin وبه سبعون ضربة ما بين طعنة برمح وضربة بسيف ورمية بسهم. Aku cari di antara jenazah-jenazah yang sudah mati itu, aku berjumpa dengan Sa'ad bin Rabi'. Dia dalam kondisi sudah sekarat. Di tubuhnya itu ada 70 luka. Antara tusukan tombak, tebasan pedang, dan panah-panah yang menempel di tubuh. 70 kata Sa'ad, kata Zaid bin Thabit. Fakultu ya Sa'ad, ya Sa'ad, ya Sa'ad. Kata Zaid bin Thabit mengatakan, wahai Sa'ad, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra alaika salam. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kirim salam kepadamu. Antum bisa dibayangkan, ketika Nabi alaihi salatu wasallam kirim salam dengan seseorang, kita nih kalau ada orang yang kita cintai kirim salam sama kita, bahagianya. Wa yaqulu lak akhbirni kaifa tajidu. Rasul sallallahu alaihi wasallam kirim salam kepadamu dan dia berkata kepadamu, bagaimana kondisimu sekarang? Bagaimana engkau mendapati dirimu? Apa kata Sa'ad bin Rabi? Wa ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam assalam. Salam balikku buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qullahu, katakan buat beliau, ya Rasulullah, katakan kepada beliau, wahai Rasulullah, ajidu rihal jannah, aku sekarang mencium bau surga. Jamaah, masih di dunia dia jamaah. hanya tewas. Tapi dia benar-benar mencium bau surga. Ada orang-orang yang sampai mati, sampai di padang mahsyar enggak mencium bau surga. Tapi Sa'ad bin Rabi, dia mengatakan ajidu rihal jannah. Lalu apa kata Sa'ad bin Rabi? Wa qul liqaumi al-absar. Dan sampaikan pesanku kepada orang-orang Ansar, kaumku orang-orang Ansar. La udhra lakum indallah an yakhlusa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa fiikum aynun tatruf wa fadat ruhuhu min waqtih. Kata Sa'ad bin Rabi, sampaikan kepada kaumku orang-orang Ansar, tidak ada alasan, tidak ada uzur bagi kalian di hadapan Allah Jalla Jalalu apabila orang-orang kafir bisa sampai kepada Rasulullah SAW, sedangkan di antara kalian masih ada mata yang berkedip. Kalau semua Ansar mati, baru bisa orang-orang kafir itu mendekat Rasulullah SAW. Para jamaah, mereka benar-benar siap mengorbankan harta dan nyawa mereka untuk Rasulullah SAW.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
2: Idhas sama'u fatarat wa idhal kawakibun tatarat wa idhal biharu fujjirat.
3: Apabila langit terbelah, dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan, dan apabila lautan dijadikan meluap.
2: وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ.
3: Dan apabila kuburan-kuburan dibongkar, maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang dilalaikannya.
2: يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ.
3: Hai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu berbuat durhaka terhadap Rabbmu yang Maha Pemurah?

yang telah menciptakan kamu, lalu menyempurnakan kejadianmu, dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang. Dalam bentuk apa saja yang Dia kehendaki, Dia menyusun tubuhmu.

Bukan hanya durhaka saja, bahkan kamu mendustakan hari pembalasan. Padahal sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu, yang mulia di sisi Allah dan yang mencatat pekerjaan-pekerjaanmu itu. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan

0: Sesungguhnya, orang-orang yang banyak berbakti benar-benar berada dalam syurga yang penuh kenikmatan. Dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar berada dalam neraka. Mereka masuk ke dalamnya pada hari pembalasan.
1: وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ
0: Dan mereka sekali-kali tidak dapat keluar dari neraka itu.

0: Tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Sekali lagi, tahukah kamu apakah hari pembalasan itu?
1: Yawma la tamliku nafsun li nafsin syai'an wal amru yawma idzin lillah.
0: Yaitu hari ketika seseorang tidak berdaya sedikitpun untuk menolong orang lain, dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, lihat bunga sakura ini indah bukan? Lebih indah lagi ketika saya, anda menjadi wali Allah subhanahu wa ta'ala. Cuma timbul pertanyaan, siapa itu wali Allah? Mudahnya kita ambil perkataan imam kita, Imam Muhammad ibnu Idris Asy-Syafi'i rahimahullah, yang meninggal pada tahun 204 Hijriah. Perkataan beliau ini dinukil oleh Al-Khatib Al-Baghdadi di dalam kitab beliau Al-Faqih wal-Mutafaqih. Beliau mengatakan, illam yakun al-fuqaha'u awliya Allahi fama fil akhirati fama lillahi wali. Saya ulangi, illam yakun al-fuqaha'u awliya Allahi fil akhirah fama lillahi wali. Kalau seandainya para ahli fikih agama bukan sebagai wali-wali Allah di akhirat, maka Allah tidak akan pernah memiliki seorang wali pun. Di sini terdapat pelajaran menarik, wahai kaum muslimin, bahwa ahli fikih agama, ahli pengetahuan tentang agama, itulah wali-wali Allah. Karena dengan ilmu agama sebagai modal mereka, mereka bisa beramal dan mereka bisa mendakwahkan ilmu tersebut. Di sini rahasia Rasulullah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basirah." Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inilah jalanku yang lurus. Aku mengajak kepada Allah dengan 'ala basirah." Dengan ilmu pengetahuan. Maka perkataan Imam Asy-Syafi'i memberikan motivasi kepada kita. Ayo belajar. Belajar ilmu agama sehingga bisa beramal, sehingga bisa mendakwahkan. Bisa beramal dan mendakwahkan sehingga menjadi wali Allah. Maka anda ingin menjadi wali Allah, belajarlah ilmu agama. Itulah wali Allah menurut Imam Asy-Syafi'i. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu saat saya bertemu dengan salah seorang teman akrab. Dia bercerita tentang sebuah kejadian nyata yang dia alami langsung beserta dengan bibinya. Ceritanya suatu hari dia diajak oleh bibinya untuk berkunjung ke rumah salah seorang wali dalam tanda kutip. Sesampainya di sana, tamu putri dan putra dipisah. Tamu putra duduk sendiri di sebuah ruangan dan tamu putri duduk sendiri di sebuah ruangan. Sehingga teman saya ini nggak tahu apa yang terjadi di dalam ruangan putri. Dan bibi dia juga gak tahu apa yang terjadi di ruangan putra. Setelah selesai kunjungan tersebut, teman saya bertanya kepada sang bibi. Kata teman saya, "Bi, apa tadi yang dilihat di tempatnya sang wali?" Kata bibinya, "Masya Allah, nak, ketika kami masuk ke ruangan itu, ternyata di ruangan itu sudah ada sang wali. Sudah ada sang wali di situ, yang wali tersebut, maaf, tidak memakai selembar benang pun di atas tubuhnya, alias telanjang bulat." "Terus bagaimana, Bi?" kata teman saya. "Ya, kami semuanya duduk, ibu-ibu di situ duduk mengelilingi wali telanjang tadi. Kemudian si wali tersebut memanggil salah satu pembantunya, memanggil salah satu pembantunya, minta diambilkan rokok. Akhirnya diambil satu batang rokok, kemudian dinyalakan, dihisap sekali, dihisap dua kali, baru dihisapan dua kali, rokok tersebut dibuang sama wali tersebut ke atas lantai. Ketika dibuang di atas lantai, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah seluruh hadirat, ibu-ibu yang ada di situ, mereka bergegas untuk memperebutkan harta karun puntung rokok sang wali tersebut. Dari sekian puluh ibu-ibu, ada satu ibu yang beruntung dalam tanda kutip mendapatkan puntung rokok itu. Apa kemudian kelanjutannya? Si ibu membawa sang bayi di dalam pangkuannya yang mungkin baru umur sekian tahun, dan bayi itu oleh sang ibu diperintahkan untuk menghisap puntung rokok dari sang wali itu, dengan tujuan ketika ditanya supaya apa? Supaya pintar seperti mbah wali tadi. Subhanallah. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati, begitulah kita melihat fenomena orang-orang yang berusaha untuk ngalap berkah, untuk mendapatkan berkah dari wali atau dari kiai atau dari orang yang ditokohkan, siapapun dia. Maka kita perlu melihat, kita perlu mempelajari, kita perlu mengkaji, apakah fenomena seperti ini masih dibenarkan oleh agama kita? Karena kenyataannya masih banyak di antara kaum muslimin yang melakukan hal-hal tersebut. Mari kita buka dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 54. Kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 54. Tabarakallahu rabbul alamin. Tabarakallahu rabbul alamin. Ada para ulama tafsir, di antaranya Ar-Razi, As-Samarqandi, Ibnu Qayyim dan yang lainnya. Ayat ini adalah merupakan ayat yang menunjukkan bahwasannya keberkahan itu adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak diminta kecuali dari Allah. Makanya ketika kita membaca tahiyat di dalam sholat lima waktu kita, kita membaca firman Allah atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Apa sih artinya? At-tahiyyat penghormatan. At-tahiyyatul mubarakat barakah. At-thayyibat yang baik. Itu dari siapa? Dan dari mana sumbernya? Lillah. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka seyogianya dan seharusnya kaum muslimin, ketika mereka mencari berkah, mintalah berkah itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-barakatu minallah. Barakah itu dari Allah. Jadi manakala seorang muslim ingin mendapatkan berkah, seharusnya dia meminta berkah tersebut dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin ada di antara kaum muslimin yang bertanya, bukankah para sahabat dulu mereka ngalah berkah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bahkan diceritakan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka berebut bekas air wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bukan hanya air wudu, sampai keringatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat mereka berebut untuk mendapatkannya. Bukankah itu menunjukkan bolehnya ngalap berkah dari selain Allah subhanahu wa ta'ala? Kita katakan betul. Tapi hal tersebut kata para ulama adalah merupakan khusus buat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Rajab rahimahullah dalam beberapa kitabnya, beliau menjelaskan bahwa ngalap berkah dari sosok seseorang person itu adalah merupakan kekhususan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buktinya apa? Itu kan klaim. Apa dalilnya bahwa itu khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dalilnya kata beliau, kata Imam Ibn Rajab, dalilnya adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak ngalap berkah kepada selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat tidak ada yang ngalap berkah dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, manusia yang paling istimewa sesudah para nabi dan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga para tabi'in, ya. Para tabi'in mereka juga tidak ngalap berkah dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menunjukkan bahwasannya analogi berkah, mengkiaskan, mencari berkah dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kemudian dianalogikan kepada orang-orang saleh sesudah mereka, itu bukanlah sesuatu yang bisa diterima oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau Anda ingin mendapatkan berkah, mintalah dari Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya kehidupan Anda akan senantiasa.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: عَبَسَ وَتَوَلَّى أَن جَاءَهُ الْأَعْمَى.
0: Dia Muhammad bermuka masam dan berpaling karena telah datang seorang buta kepadanya.

tahukah kamu, barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa, atau dia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya.

Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, maka kamu melayaninya. Padahal tidak ada celaan atasmu kalau dia tidak membersihkan diri, beriman,

Dan ada pun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, sedang ia takut kepada Allah, maka kamu mengabaikannya.

0: Allah.
1: Sekali-kali jangan demikian. Sesungguhnya, ajaran-ajaran Rob itu adalah suatu peringatan. Maka barang siapa yang menghendaki, tentulah ia memperhatikannya. Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan, yang ditinggikan, lagi disucikan. Di tangan para penulis, malaikat, yang mulia lagi berbakti.

0: qaddarah.
1: Binasalah manusia, alangkah amat sangat kekafirannya. Dari apakah Allah menciptakannya? Dari setetes mani, Allah menciptakannya, lalu menentukannya.

0: kemudian bila dia menghendaki, dia membangkitkannya kembali.
1: Kalla lam qadhi ma uril insanu ila ta'ah.
0: Sekali-kali jangan, manusia itu belum melaksanakan apa yang diperintahkan. Maka, hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya.

Sesungguhnya kami benar-benar telah mencurahkan air dari langit. Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Lalu kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu, anggur dan sayur-sayuran, zaitun dan pohon kurma, kebun-kebun yang lebat, dan buah-buahan serta rumput-rumputan untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu.

0: Dan apabila datang suara yang memekakkan, tiupan sangkakala yang kedua, pada hari ketika manusia lari dari saudaranya, dari ibu dan bapaknya, dari istri dan anak-anaknya, setiap orang dari mereka padakannya. Dan banyak pula muka pada hari itu tertutup debu dan ditutup lagi oleh kegelapan. Mereka itulah orang-orang kafir lagi durhaka.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada suatu hari, Nabi Nuh alaihi salam menjelang wafatnya, beliau menyampaikan sebuah wasiat kepada kedua putranya. Isi wasiat tersebut, kata beliau, "Amurukuma bila ilaha illallah." Aku wasiatkan kepada engkau berdua, wahai putraku, agar engkau berdua setia dengan la ilaha illallah. Kemudian Nabi Nuh alaihi salam menjelaskan apa keistimewaan la ilaha illallah. Kata beliau, "Lau anna as-samawati wal arda wa ma fihima fi kiffatil mizan." Seandainya langit beserta bumi dan isi dari keduanya diletakkan di sebuah anak timbangan. Wawudi'at la ilaha illallah fil kiffatil ukhra. Kemudian la ilaha illallah diletakkan di anak timbangan yang lainnya. Kanat arjah. Niscaya kalimat la ilaha illallah itu akan lebih berat daripada 7 lapis langit dan 7 lapis bumi beserta kedua isinya. Maka hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, dan hadis ini dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani. Dalam hadis ini Nabi Nuh menjelaskan betapa istimewanya kalimat la ilaha illallah. Karena kalimat tersebut seandainya ditimbang dengan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi beserta penghuni keduanya, tentunya selain Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya kalimat tersebut akan jauh lebih berat daripada 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Jadi dalam hadis ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita betapa berbobotnya kalimat tahlil. Yang jadi pertanyaan, kalimat tahlil yang sedemikian istimewa

0: Mungkinkah kalimat itu adalah merupakan kalimat yang kosong tanpa makna, yang hanya dikeluarkan dari lisan saja, tanpa mengandung makna yang begitu dalam? Mungkinkah kalimat tersebut adalah merupakan kalimat yang hanya dijadikan maaf oleh sebagian orang lipstik dalam tanda kutip, dijadikan sebagai penghias bibir belaka? Oh, tentu tidak. Kalimat tersebut bukanlah kalimat yang hanya sekedar diucapkan di lisan. Namun kalimat itu adalah merupakan kalimat yang mengandung kandungan yang sangat dalam. Makanya pernah suatu saat Imam Wahab Ibn Munabbih didatangi oleh salah seorang kaum muslimin dan berkata, "Alaysa la ilaha illallah miftahul jannah?" Wahai Imam, bukankah la ilaha illallah itulah kuncinya surga? Artinya orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah itu pasti akan masuk surga. Maka beliau menjawab, "Betul." Ya. Kata beliau, "Betul. La ilaha illallah adalah kunci surga." Tapi kata beliau, "Bukankah setiap kunci pasti memiliki gerigi?" Jadi kalau kita perhatikan kunci, tidak ada kunci yang tidak ada geriginya. Yang namanya kunci pasti akan memiliki gerigi. Ya. Kata Imam Wahab Ibn Munabbih, setiap kunci pasti ada geriginya. Kalau engkau membawa kunci pakai gerigi, lengkap dengan geriginya, maka engkau bisa membuka pintu tersebut. Tapi seandainya kunci yang kamu bawa adalah kunci yang tidak ada geriginya, niscaya engkau tidak akan bisa membuka pintu. Jadi di sini Imam Wahab Ibn Munabbih menjelaskan kepada kita bahwa kalimat la ilaha illallah adalah merupakan sebuah kalimat yang memiliki hak dan kewajiban yang harus kita penuhi. Kalimat la ilaha illallah adalah merupakan kalimat yang harus kita tunaikan syarat-syaratnya. Dan tidak usah merasa heran, dari mana kok ada syarat-syarat la ilaha illallah? Kenapa Anda heran? Bukankah kita senantiasa melakukan sholat 5 waktu? Dan yang namanya sholat tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala kalau tidak memenuhi syarat-syaratnya. Bukankah haji itu juga merupakan ibadah yang tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala kalau kita tidak memenuhi syarat-syarat haji? Misalnya orang berhaji itu harus berakal. Kalau ada orang gila berangkat berhaji, apakah akan diterima hajinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Tidak. Begitu pula sholat. Salah satu syarat sah sholat adalah kita harus berwudu, harus dalam keadaan suci. Kalau misalnya ada orang sholat tanpa berwudu, apakah akan diterima sholatnya? Tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak perlu heran ketika kita mengatakan bahwasanya la ilaha illallah pun ada syarat-syaratnya. La ilaha illallah adalah merupakan rukun Islam yang pertama. Seandainya rukun Islam yang kedua sholat, kemudian puasa, zakat, haji dan seterusnya, itu ada syarat-syaratnya. Kenapa la ilaha illallah tidak ada syarat-syaratnya? Maka ini yang harus difahami oleh kaum muslimin, bahwa kalimat la ilaha illallah bukanlah sekedar kalimat yang diucapkan dengan lisan kita. Kalimat tahlil bukanlah sekedar kalimat yang hanya dijadikan sebagai lipstik di lisan kita dan tanpa kita memahami isi yang ada atau kandungan yang ada di dalamnya. Kalimat la ilaha illallah, syarat yang pertama kita mengucapkannya, kita harus paham makna dari la ilaha illallah sendiri. Banyak di antara kaum muslimin tidak tahu arti la ilaha illallah. Konsekuensinya apa? Ketika dia mengucapkan kalimat tersebut, apa yang harus dia tunaikan? La ilaha illallah adalah merupakan bentuk pengikhlasan seluruh ibadah kita hanya untuk Allah Jalla wa'ala. La ilaha illallah berarti tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi manakala seorang hamba mengucapkan kalimat ini, maka seharusnya tingkah lakunya pun harus disesuaikan dengan kalimat tersebut. Dia mengikhlaskan seluruh ibadahnya hanya untuk Allah Jalla wa'ala. Puasa dia serahkan untuk Allah. Kemudian sholat dia persembahkan untuk Allah Jalla wa'ala. Haji dia khususkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Sedekahnya juga seperti itu. Dia pun juga berdoa hanya kepada Allah Jalla wa'ala. Berkurban hanya untuk Allah. Menyembelih hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu semuanya adalah bentuk dari konsekuensi dan praktek dari la ilaha illallah. Jadi kalimat la ilaha illallah bukan sebarang tahlil yang hanya diucapkan dengan lisan. Tapi kalimat la ilaha illallah adalah merupakan sebuah kalimat yang sangat berat kandungannya dan sangat dalam isinya. Yang ini kita sebagai seorang muslim harus terus untuk mempelajari isi dari la ilaha illallah.
1: kita tunaikan hak-hak dan kewajibannya, dan kita berusaha untuk memenuhi syarat-syaratnya, sehingga kita akan termasuk orang-orang yang insya Allah mengakhiri hidup kita dengan kalimat ini, sehingga kita diperkenankan oleh Allah Jalla wa'ala untuk masuk ke surganya. Allahumma amin. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.

0: didahului dengan kencang, dan malaikat-malaikat yang mengatur urusan dunia.
1: يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ.
0: Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama menggoncangkan alam. Tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua. Hati manusia pada waktu itu sangat takut. Pandangannya tunduk.
1: يَقُولُونَ أَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً.
0: Orang-orang kafir berkata, apakah sesungguhnya kami benar-benar dikembalikan kepada kehidupan yang semula? Apakah akan dibangkitkan juga apabila kami telah menjadi tulang belulang yang hancur lumat?

Demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, dan malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut, dan malaikat-malaikat yang turun dari langit dengan cepat, dan malaikat-malaikat yang

0: Mereka berkata, kalau demikian, itu adalah suatu pengembalian yang merugikan. Sesungguhnya pengembalian itu hanyalah dengan satu kali tiupan saja. Maka, dengan serta-merta, mereka hidup kembali di permukaan bumi.
1: Hal ataka hadith Musa idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddas tuwa.
0: Sudahkah sampai kepadamu ya Muhammad kisah Musa? Tatkala Rabbnya memanggilnya di lembah suci, ialah lembah tua.

Pergilah kamu kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Dan katakanlah kepada Fir'aun, adakah keinginan bagimu untuk membersihkan diri dari kesesatan? Dan kamu akan kupimpin ke jalan Rabbmu, agar supaya kamu takut kepadanya.

Lalu Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar. Tetapi Firaun mendustakan dan mendurhakai. Kemudian dia berpaling, seraya berusaha menantang Musa. Maka dia mengumpulkan pembesar-pembesarnya, lalu berseru, memanggil kaumnya, seraya berkata, "Akulah Tuhanmu yang paling tinggi."

0: maka Allah mengazabnya dengan azab di akhirat dan azab di dunia. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang takut kepada Rabbnya.
1: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها.
0: Apakah kamu yang lebih sulit penciptaannya ataukah langit? Allah telah membangunnya. Dia meninggikan bangunannya lalu menyempurnakannya, dan dia menjadikan malamnya gelap gulita dan menjadikan siangnya terang benderang.

0: متاعا لكم ولأنعامكم.
1: Dan bumi sesudah itu dihamparkannya. Ia memancarkan daripadanya mata airnya dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhannya. Dan gunung-gunung dipancangkannya dengan teguh. Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu.

Maka apabila malapetaka yang sangat besar, hari kiamat telah datang. Pada hari ketika manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya, dan diperlihatkan neraka dengan jelas kepada setiap orang yang melihatnya.

Dan ada pun orang-orang yang takut kepada kebesaran Rabb-nya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya. Maka sesungguhnya syurgalah tempat tinggalnya.

Orang-orang kafir bertanya kepadamu Muhammad tentang hari berbangkit. Kapankah terjadinya? Siapakah kamu sehingga dapat menyebutkan waktunya? Kepada Rabbmu lah dikembalikan kesudahannya, ketentuan waktunya.

0: Kamu hanyalah pemberi peringatan bagi siapa yang takut kepadanya hari berbangkit. Pada hari mereka melihat hari berbangkit itu, mereka merasa seakan-akan tidak tinggal di dunia, melainkan sebentar saja di waktu sore atau pagi hari.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Konon, ada seorang guru yang masuk ke kelasnya suatu hari dengan membawa sekarung kentang. Murid-muridnya merasa heran, apa gerangan pelajaran yang akan dipelajari hari ini? Ternyata guru itu berkata, murid-muridku, siapa di antara kalian yang pernah disakiti oleh orang lain dan masih ingat kejadian tersebut dan dia dendam kepada orang tadi? Silahkan murid-muridku hitung berapa orang yang pernah menyakiti Anda dan Anda dendam. Maka kemudian murid-murid itu pun berusaha menghitung. Ada yang satu, ada yang dua, bahkan ada yang sampai 10 orang yang dia dendami. Baik, murid-muridku, sekarang di hadapan Pak Guru ada sekarung kentang. Silakan kalian ambil sejumlah orang yang kalian dendami. Maka mereka pun mengambil yang satu ya satu, yang lima lima, yang sepuluh sepuluh. Sekarang kalian tulis nama orang yang kalian dendami di kentang itu. Yang paling capek tentunya yang 10 kentang, dia tulis semuanya. Setelah itu, Pak Guru membagikan plastik. Kalian masukkan plastik, kalian masukkan kentang itu ke dalam plastik ini. Dan tugas kalian adalah membawa plastik yang berisi kentang ini kemanapun kalian pergi. Kalian tidur, kalian bawa. Kalian ke sekolah, kalian bawa. Kalian ke kamar mandi, kalian bawa. Kalian ke pasar, kalian bawa. Kalian ke lapangan, kalian bawa. Pendek kata, 24 jam kalian bawa. Satu hari, dua hari, empat hari, lima hari, mulai murid-murid mengeluh. Pak Guru, kentangnya busuk, bau. Pak Guru cuma tersenyum. Sampai 10 hari. Ketika 10 hari, Pak Guru itu mengumpulkan para muridnya dan rata-rata muridnya membawa kentang itu sambil menutupi hidungnya dari bau busuk kentang yang selama ini dia bawa. Murid-muridku, 10 hari kalian membawa kentang busuk, apa rasanya? Gak enak. Baunya menyengat. Bagaimana dengan orang yang membawa di dalam hatinya perasaan dendam kepada orang lain? Bukan 10 hari, tapi puluhan tahun. Bahkan sampai mati dia membawa kentang busuk di dalam hati. Apa nikmatnya dendam kepada orang lain? Apa enaknya kita marah, memendam perasaan benci kepada orang lain? Kenapa tidak kita maafkan? Contohlah Nabi Yusuf alaihissalam. Bagaimana saudara-saudaranya menyakiti beliau? Mulai dari dibawa ke hutan, dimasukkan ke dalam sumur tua. Lalu kemudian Nabi Yusuf diambil oleh serombongan orang, dijual, dijadikan budak. Terakhir difitnah akan menzinai seorang wanita padahal bukan dia yang menginginkannya. Kemudian dipenjara. Berapa tahun dipenjara? Ada sebagian riwayat mengatakan 7 tahun dipenjara. Tidak bersalah dipenjara. kira-kira apa komentar Nabi Yusuf ketika saudara-saudaranya datang ke beliau untuk meminta maaf? Setelah Nabi Yusuf menjadi menteri, menjadi orang yang terpandang, sedangkan saudara-saudaranya menjadi orang miskin yang butuh bantuan. Apa gerangan komentar Nabi Yusuf ketika saudara-saudaranya mengatakan in kunna la khati'in, in kunna min qablu la khati'un aw la khati'in? Sungguh Yusuf, kami ngaku bersalah. Selama ini telah membencimu, telah menyakitimu. Anda bisa bayangkan, seandainya Anda posisi Nabi Yusuf, apa yang kira-kira akan Anda ucapkan kepada saudara-saudara Anda? Lihat perkataan Nabi Yusuf, Allah rekam dalam Al-Quran, surat Yusuf ayat 92. Qala, la tathrib alaikumul yawm. Apa gerangan arti la tathrib alaikumul yawm? Salah yang mana ya? Salah yang mana? Bayangkan, Nabi Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, salah yang mana? Saya enggak ingat kalian berbuat salah kepada saya. Inilah hati yang bening. Inilah hati yang bersih. Yang tidak memendam perasaan dendam kepada orang-orang yang menyakiti. Makanya Nabi Yusuf mulia. Mulia dengan bersihnya hati. Dan akan terhina orang-orang yang memendam kebencian, perasaan dendam kepada orang-orang yang pernah berbuat salah. Padahal sebenarnya mungkin kesalahan itulah kesalahan yang jauh lebih ringan dibandingkan kesalahan yang dilakukan saudara-saudara Yusuf kepada Nabi Yusuf. Kemudian Nabi Yusuf berkata, Yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Mudah-mudahan Allah mengampuni kalian, wahai saudara-saudaraku. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih di antara yang menyayangi. Maha Penyayang di antara yang menyayangi. Paling penyayang di antara yang memiliki kasih sayang. Contohlah Nabi Yusuf dengan mau membawa kentang busuk kemana-mana. Mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu alaihi wa Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pemirsa yang budiman, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehidupan hati kita saat kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan banyak mengingat serta memuji Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Bukankah dengan mengingat dan menyebut Allah Subhanahu wa taala hati-hati menjadi tenang? Sebaliknya, saat kita banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan ketaatan dan berpaling dari zikir, kita merasakan kehidupan yang sempit. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Dan barang siapa yang berpaling dari zikir, mengingat dan memujiku, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Kita bisa merasakan itu. Saat kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, lalai dari Allah Subhanahu wa taala, kita merasakan kehidupan yang sempit, gersang, gundah gulana. Berarti hati kita sedang sakit. Dan hati yang sakit butuh untuk segera diobati. Sebagaimana fisik yang sakit juga butuh untuk segera diobati. Saat hati kita sakit, kita harus mengembalikan hati kita kepada kondisinya yang sehat. Maka, kalau kita sedang gersang, sedang gundah gulana, sedang galau, cobalah berkomitmen. Satu hari saja, coba berkomitmen untuk tidak berdosa pada hari itu. Kerjakan yang wajib-wajib saja. Misalnya dengan sholat lima waktu secara berjamaah. Tidak usah muluk-muluk, itu saja. Ditambah, kita berkomitmen untuk tidak berbuat dosa bermaksiat pada hari itu. Maka, di akhir hari, kita akan mendapatkan hati kita sudah berangsur-angsur sehat. Hati kita sudah tenang. Dan kita mendapatkan sesuatu yang lebih daripada apa yang kita harapkan. Begitulah cara Allah Subhanahu wa taala mengembalikan hamba-hambanya kepada jalan yang benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah hadis qudsi, "In taqarraba ilayya 'abdi shibran, taqarrabtu ilayhi dhira'an, dhira'an tu ilayhi ba'an, mshi ataituhu harwala." Kalau hambaku mendekatkan diri kepadaku satu jengkal, maka aku akan mendekatkan diri satu hasta. Kalau dia mendekatkan diri satu hasta, aku akan mendekatkan diri satu depa. Dan kalau dia mendekatkan diri dengan berjalan, aku akan mendekatkan diri dengan berjalan cepat. Saat kita mencoba mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mendapati diri kita sudah lebih dekat dari apa yang kita bayangkan. Itulah janji Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin, seorang yang bertakwa, tidak berarti lepas dari kesalahan. Namun jika dia salah, jika dia bermaksiat, dia segera bangkit. Tidak terus terjerumus dalam maksiatnya. Itulah sifat orang yang bertakwa. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ. Yaitu orang-orang yang jika mereka berbuat keji atau menzalimi diri mereka, mereka segera ingat Allah Subhanahu wa taala dan memohon ampunan kepadanya atas dosa-dosa itu. Allah Subhanahu wa taala menunggu taubat kita. Allah Subhanahu wa taala menyambut taubat kita dan ingin kita segera kembali kepadanya. Ingin segera dekat kepadanya dengan menyambut kita lebih dari usaha yang sudah kita lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semuanya untuk selalu berada di atas ketaatan kepadanya. Dan jika kita jatuh dalam kesalahan, kita menjadi orang-orang yang segera ingat, segera bangkit dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Tentang apakah mereka saling bertanya-tanya? Tentang berita yang besar yang mereka perselisihkan tentang ini. Sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui. Kemudian sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui.

Bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasak, dan kami jadikan kamu berpasang-pasangan, dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat, dan kami jadikan malam sebagai pakaian, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan, dan kami bangun di atas kamu 7 buah langit yang kokoh, dan kami jadikan pelita yang amat terang, matahari, dan kami turunkan dari awan air yang banyak tercurah, supaya kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan, dan kebun-kebunnya.

Sesungguhnya, hari keputusan adalah suatu waktu yang ditetapkan, yaitu hari yang pada waktu itu ditiup sangkakala, lalu kamu datang berkelompok-kelompok.

dan dibukalah langit, maka terdapatlah beberapa pintu. Dan dijalankanlah gunung-gunung, maka menjadi fata morganalah ia.

Sesungguhnya neraka jahanam itu padanya ada tempat pengintai, lagi menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas.

0: Toko.
1: Mereka tinggal di dalamnya berabad-abad lamanya. Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapat minuman selain air yang mendidih dan nanah sebagai pembalasan yang setimpal.

Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan, yaitu kebun-kebun dan buah anggur, dan gadis-gadis remaja yang sebaya, dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman.

0: Tetaplah bersama kami, Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Yang pada hakikatnya kita itu dekat dengan kematian, dan tiap hari merasakan ruh itu pergi tapi tubuh kita masih hidup. Kita semua tahu dengan kisah Ashabul Kahfi, berapa tahun mereka tidur? 309 tahun. Apakah mereka merasakan kehidupan? Tidak. Mereka tidak mendengar, mereka tidak melihat. Dan tatkala mereka bangun, mereka merasa hanya sehari atau sebagian hari. Sebagaimana kita tidur, kita akan mati. Sebagaimana kita bangun dari tidur, kita akan dibangkitkan dari kematian. Semoga Allah Azza wa Jal memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan rizki yang halal serta amalan yang diterima oleh Allah Azza wa Jal. Sayang kalau kita subuh-subuh capek datang ke masjid tapi ternyata tidak diterima. Sayang kalau kita puasa sebulan penuh di bulan Ramadan, ternyata dosa-dosa kita tidak diampuni. Seperti orang yang bekerja keras, kemudian tatkala waktu gajian tiba, dia datang meminta gajinya. Lalu dikatakan kepada dia, yang engkau kerjakan tidak sesuai dengan permintaan kamu. Lalu amalan kita ditolak. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, di antara tanda-tanda kiamat itu banyaknya mati mendadak. Dulu jarang kejadian pesawat jatuh karena memang belum ada pesawat. Ya, dulu belum ada pesawat itu. Tapi sejak adanya pesawat, satu pesawat mati. Dan kita bisa bayangkan, tatkala mereka booking tiket, kemudian melakukan check-in, apakah mereka berpikir akan mati di atas? Tidak ada. Hampir semua yang naik pesawat itu ada cerita lanjutan. Nanti kalau sampai bandara, saya yang pertama akan nunggu barang. Setelah barang keluar, saya akan pergi ke hotel ini. Nanti jam sekian akan ada acara. Itu kalau orang yang mungkin berangkat dalam rangka bekerja. Tapi ternyata semua rencana dia dan cerita yang hendak dia tulis dalam hidupnya putus. Banyaknya mati mendadak saat ini. Tabrakan motor. Hampir setiap mudik itu berapa yang mati? Insya Allah semuanya yang mudik itu rencananya balik lagi. Ternyata dia kembali kepada Allah Azza wa Jalla. mana hadiahnya kok jauh-jauh? Mana mau kasih hadiah? Ini buat ibu-ibu, bapak-bapak. Oh, bapak-bapak. Mati mendadak itu tanda husnul khotimah apa su'ul khotimah? Siapa yang mau jawab? Mana mic-nya?
4: Husnul khotimah, Ustaz.
3: Kok bisa?
4: Tidak disiksa dulu.
3: Tidak disiksa dulu.
4: Iya.
3: Kalau dia tidak sholat. Kita kasihkan hadiahnya. Taib, kasihkan mic-nya kepada beliau.
5: Bukan usaha teman. Kecuali bukan usul khotimah. Kecuali kalau selama hidupnya dijalani dengan ketaatan.
3: Terus mati.
5: Terus meninggal. Baru usul khotimah.
3: Iya. Jazakallah khair, barakallah fikum. Kayaknya cukup jawaban itu, jamaah.
6: Iya.
3: Tanda husnul khatimah itu adalah amalan sebenarnya. Jadi kalau dia mati dalam kondisi beramal soleh, berarti husnul khatimah walaupun matinya hari Selasa. Karena ada hadis yang berkaitan dengan mati hari Jumat mungkin. Walaupun hadis itu diperselisihkan oleh para ulama keabsahannya, Nabi kita Muhammad SAW tidak meninggal di hari Jumat, belum meninggal di hari Senin alaihi salatu wassalam. Husnul khotimah. Loh, iki bis pesta miras, Ustaz. Tapi malam Jumat, Ustaz. Insyaallah husnul khotimah. Yonda. Jadi tetap yang menjadi tolak ukur orang itu husnul khotimah amalannya. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu tergantung penutupnya. Kalau orang ini orang yang tidak benar, tapi subhanallah dia di akhir hayatnya bertobat, datang ke masjid ini kajian subuh, pulang tabrakan, insyaallah husnul khatimah. Apa enggak?
6: Insyaallah.
3: Karena sudah tobat. Sudah tobat dia. Cerita yang membunuh 99 orang plus 1 ahli ibadah, 100 dia bunuh. Dia punya rencana untuk bertobat. Setelah membunuh 99 orang, hatinya gak tenang. Dia tahu yang dia lakukan selama ini tidak benar. Maka kemudian dia bertanya kepada orang yang ahli ibadah. Dulu kita biasanya menyebut orang yang rajin ke masjid apa? Kalau ada anak muda, Masya Allah alim nih. Itu penyebutan yang salah kaprah sebenarnya. Sebutan yang tepat buat orang yang rajin ke masjid, yang ahli ibadah apa? Abid. Abid, orang ahli ibadah. Alim itu orang yang berilmu. Belum tentu orang yang abid itu berilmu. Dia cuma suka beribadah. Nih yang sudah membunuh 99 orang, ketika dia mau tanya tentang masalah dia, diarahkan kepada orang yang ahli ibadah. Yang ngomong, saya sudah membunuh 99 orang. Halli min taubah, apakah bisa aku tobat? Apa? Engkau sudah bunuh 99 orang.

0: 99 orang mau tobat gak ada sudah. Loh, dia ini ahli ibadah belum tentu masuk surga. Kok ini sudah bunuh 99 orang? Gak ada, kata dia. Akhirnya dibunuh nih orang itu. Kenapa? Karena dia menutup pintu kebaikan. Selesai. Kalau aku gak ada cara untuk jadi orang baik, ya sudah aku jadi orang jahat terus. Dia membuat orang ini putus asa. Tapi ternyata hatinya masih belum pas. Apa? Gak mungkin aku ini tobat. Gitu. Lalu dia tanya sana, tanya sini. Fadulla ala alim. Kemudian dia diarahkan kepada orang yang berilmu. Datang kepada orang yang berilmu, dia tanya, apakah saya bisa bertobat? Saya sudah membunuh berapa orang? 100. Oh, 100 sudah yang dibunuh. Kata orang ini, apa yang menghalangimu dari pintu tobat? Nggak ada. Hanya saja ada masalah engkau. Engkau hidup di kampung yang buruk dan jahat. Ada sebuah tempat yang membiarkan dia membunuh sampai 99 orang. Ini tempat yang gak baik. Ya. Maka kau pindah dari kampung. Ke kampung fulan. Di situ banyak orang-orang soleh. Fa'budillaha ma'ahum. Engkau beribadah kepada Allah di tempat itu bersama mereka. Berangkat dia coba. Tengah jalan mati. Artinya dia belum pernah sholat, belum, baru niat mau jadi orang baik, dan dia sudah bertobat. Buktinya dia meninggalkan kampungnya, tapi ternyata dia mati di tengah jalan. Apakah itu tanda husnul khotimah? Malaikat pun berdebat. Malaikat rahmah mengatakan dia sudah datang untuk bertobat. Kata malaikatul azab, loh, dia belum beramal soleh. Di mana mau diambil sama malaikat rahmat? Enggak, kata dia. Itu bagianku, kata dia. Akhirnya Allah azza wa jalla mengirimkan seorang malaikat untuk mengukur ya wujud manusia. Kemana dia lebih dekat? Ternyata Allah lebih dekatkan dia ke kampung kebaikan. Maka mati mendadak itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rahatun lil mu'min, tempat istirahat buat orang beriman. Artinya dia sudah beramal soleh, tadi disebutkan gak sakit-sakit, gak ngerepotin orang, kemudian dia meninggal dunia. Tapi itu jadi adab buat orang fasik, orang fajir, orang yang belum mempersiapkan diri. Kan kebanyakan anak-anak yang gak benar atau orang-orang yang belum soleh, punya niat tobat gak dia? Punya. Insya Allah Zat, nanti kalau waktunya. Saya lihat ada fulan itu dulu preman Ustaz, ya Allah mati husnul khotimah Ustaz. Saya mau seperti fulan. Loh, antum belum tentu mati husnul khotimah gitu loh. Kapan insya Allah umur 60 ya. Kan umurnya umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu antara 60 sampai 70 dan sedikit yang melewatin itu. Maka jamaah rahimakumullah, kita perlu memikirkan yang namanya kematian. Karena itu sebuah keniscayaan. Resiko yang pasti dialami. Ketika orang bisnis, biasanya dia melakukan analisa resiko. Apa istilahnya orang-orang bisnis? Iya, analisa resiko. Analisis
1: manajemen resiko.
0: Manajemen resiko. Mitigasi resiko, iya. Dia lihat apa kemungkinannya ini itu. Oh, kemungkinannya kalau piara. Oh, ini mau Idul Adha. Apa kira-kira bisnis yang sedang dipikirkan beberapa teman? Jualan kambing. Kita piara kambing dulu. Piara sapi, kata dia. Apa resikonya? Mati. Dia selalu memikirkan resiko hewan ternaknya, gak pernah memikirkan resikonya dia. Ya apa kalau nanti sebelum Idul Adha saya yang mati? Artinya dia gak akan sempat potong korban. Dia tidak akan sempat menikmatin hasil korban. Itu tidak pernah ada dalam mitigasi resiko. memikirkan orang yang sedang berbisnis ini gak ada. Yang dipikirkan ini kira-kira laku apa tidak laku, kira-kira keuntungannya berapa persen. Kalau yang bertani resikonya ya mungkin tikus, macam-macam siapa. Tapi resiko kematian hampir tidak pernah ada. Oh sekarang mulai dipikirkan Ustaz. Di jalan-jalan kita melihat orang melakukan persiapan kematian. Apa? Asuransi. Iya, mulai Ustaz sudah mikir. Harus asuransikan jiwamu. Lu terus mati ya apa? Apakah ada jaminan saya tidak disiksa di kuburan? Kalau saya ikut asuransi itu. Apakah ada jaminan nanti dia bantu kita jawab mungkar nakir? Antum kalau asuransi di sini, insya Allah kita cover. Pertanyaan mungkar nakir, kita jawab. Daono. Resiko kematian yang dipikirkan itu untuk kehidupan di dunia. Jadi yang dipikirkan bagaimana kamu mati, anak-anakmu nanti masih tetap sekolah. Apalagi resiko asuransi kematian itu dapat apa jamaah? Dapat apa antum kalau mati? Siapa yang ikut asuransi di sini? Bismillah. Yang pernah lah anak-anak omol. Bismillah. Taib, anak kepingin tahu terus yang mana nggak tahu?
2: Apa?
0: Uang duka. Oh jadi yang hidup yang dapat. Berarti dia tidak memikirkan kematian, yang dipikirkan yang hidup. Bagaimana saya mati, yang hidup dapat uang. Kita kadang-kadang lupa memikirkan diri kita. Pernah ada seorang yang dalam kondisi sakaratul maut. Biasanya keluarga datang, istri nangis ya, anak-anak nangis karena masih kecil, orang tua nangis karena ini adalah yang berjuang menjadi tulang punggung keluarga. Akhirnya orang ini tanya, kalian kenapa nangis? Iya, kalau engkau meninggal, siapa nanti yang kasih nafkah kita? Aku akan jadi janda, anak-anak jadi yatim, ibu masih ya butuh biaya. Kata orang ini, loh, kalian ini mikirkan kehidupan kalian, tidak mikir kalau saya mati ditanya apa di kuburan. Saya akan dibawa ke tempat yang sempit, diinjak-injak di sana, yang dipikirkan kehidupan mereka. Dan kebanyakan kita melakukan itu. Jadi bukan kasihan sama yang mati ini, ya Allah amalannya turun cukup. Kasihan sama yang mati ini. Dia belum punya rumah, dia belum pernah bangun masjid di muka bumi ini. Dia sholatnya cuma yang wajib. Tidak ada dia sholat 12 rakaat untuk bangun masjid. Dia akhlaknya juga biasa-biasa aja. Kesian. Kita tidak memikirkan itu, jamaah. Jamaah rahmakumullah, kafa bil mauti wa'iran. Ada sebuah atsar yang mengatakan cukup kematian itu sebagai penasehat. Tidak perlu ngomong panjang lebar. Harus gini, cukup lihatan itu mati. Masjid ini dibangun karena permintaan atau wasiat atau arahan dari yang meninggal dunia. Dia mempersiapkan diri, dia ingin punya masjid. Dan kita tahu pada saat COVID itu banyak orang mati. Sehari bisa di satu kampung itu 2, 3, 5. Dan ketika mau dikuburkan tidak boleh. Bayangin, orang ini mati, tidak mau dikuburkan. Masyarakat tidak mau menguburkan dia di pemakaman umum, dibikin pemakaman khusus. Takut apa? Takut yang mati nanti di kuburan tertular COVID ini. Lo iki wis mati. Lo kenapa enggak boleh dikuburkan di kuburan umumnya, Mak? Lo nanti gimana kalau nulari? Kan kesian. Wis mati ndak ono. Subhanallah, jamaah. Akhirnya sebagian keluarga sulit untuk mengunjungi keluarganya karena dikuburkan di tempat yang jauh. Cukup kematian itu sebagai peringatan. Di surat Al-Anbiya, surat yang cerita tentang para nabi, di ayat 35 Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, memberikan peringatan kepada beliau bahwa beliau akan mati. Wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld. Kami tidak pernah menjadikan buat satu manusia pun sebelum engkau keabadian. Enggak ada. Makanya cerita ada orang yang, ya ini kalau cerita-cerita orang-orang terdahulu, ada yang minum dari air keabadian kemudian tidak mati-mati. Tidak ada. Lalu kata Allah, afa immitta fahumul khalidun. Apakah kalau engkau mati orang-orang akan kekal? Tidak ada. Di ayat lain Allah mengatakan, innaka mayyit wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau mayyit. Kita biasanya menyebut mayyit itu kalau sudah mati. Orang hidup ini semua akan menuju ke situ. Mayyit. Wa innahum mayyitun. Dan semua mereka itu mayyit. Dunia ini tidak punya mati. Ada seorang yang ahli ibadah ketika akad dengan seseorang, jual beli sama seseorang, ditulis dari seorang mayit yang bertanda tangan di bawah ini, mayit fulan sebagai pihak pertama, kemudian pihak kedua mayit fulan. Itu orang yang mau tanda tangan, loh saya kok mayit di sini, loh bukan mayit sampai, loh masih hidup saya,
2: iya tapi akan jadi mayit.
0: Maka diingatkan kita dengan kematian supaya angan-angan kita tidak terlalu panjang, jemaah. Sebagian sibuk bangun rumahnya dengan indah, masjid di kampungnya sempit dan jelek. Karpet di masjid kampungnya kasar, karpet di rumahnya halus, jemaah. Engkau enggak kepingin punya karpet yang indah? Ya kepingin, makanya anak taruh di rumah. Kalau taruh di rumah, engkau gak akan menikmati. Tapi kalau engkau taruh di masjid kampung, belikan karpet yang enak, yang... Lalu Allah mengatakan di surat Al-Anbiya ayat 35, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa akan merasakan kematian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Bagaimana dengan kehidupan ini? Pembagian rizki dalam kehidupan ini bukan berdasarkan amalan. Sebagian kadangkala ketika dapat hadiah atau ketika makan bersama, dia dapat ikan yang besar umpama di depannya dia. Lalu dia menoleh kepada kawan-kawannya, rizki anak soleh. Soleh nih, ikannya paling besar. Bukan. Pembagian rizki dalam kehidupan ini bukan berdasarkan amalan. Buktinya Nabi Musa alaihissalam menjadi pengembala kambing selama 10 tahun Fir'aun jadi penguasa. Kalau berdasarkan amalan seharusnya yang paling kaya siapa? Para nabi. Kenapa para nabi sulit hidupnya? Ini orang-orang zalim, orang-orang kafir hidup dalam kenikmatan.

0: Allah menjadikan pembagian rizki, peristiwa-peristiwa di dunia ini sebagai materi ujian. Sebagian orang kalau dapat musibah apa katanya? Ujian, Ustaz. Kalau dapat motor baru, alhamdulillah. Anak soleh. Anak soleh. Itu ujian sama. Dua-duanya ujian. Maka Allah katakan wa nabluukum bisyarri wal khair. Allah mulai dengan keburukan. Dan kami memberikan ujian kepada kalian yang materinya keburukan, wal khairi, dan kebaikan. Dua-duanya fitnah. Dua-duanya fitnah. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah selesai salat subuh di Masjid Nabawi. Kemudian beliau hendak beranjak. Tahu-tahu banyak sahabat yang stor muka yang menghalangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi mengatakan kepada mereka, "Oh, kalian dengar sesuatu ya?" "Iya ya Rasulullah." "Mereka dengar apa?" "Bahwa ada harta yang baru datang dari Bahrain ke kota Madinah, yang biasanya Nabi alaihi salatu wasallam akan membagikan." Lalu Nabi alaihi salatu wasallam berpidato mengatakan kepada para sahabatnya, "Wallahi mal faqra akhsha alaikum." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Demi Allah, aku tidak takut kefakiran terhadap kalian." Ada sebuah hadis lain yang mungkin kita biasa dengar, "Kadal faqru ayyakuna kufran." Hampir-hampir kefakiran itu mengantarkan kepada kekufuran. Hadisnya ini lemah, jemaah. Namun ada hadis yang sahih yang kita baca tiap pagi dan petang yang berkaitan dengan kefakiran. Siapa yang membaca hadisnya? Terima kasih hadiah. Masya Allah, kasihkan hadiah. Tiap pagi dan petang kita baca doa, "Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa a'udzubika min adzabil qabri." Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran, dan aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Kefakiran ini dapat menjadikan sebagian orang semakin taat, tapi kadangkala juga merepotkan. Berapa banyak orang yang gara-gara fakir sulit datang kajian karena dia harus bekerja terus, dia harus lembur, dia harus ini, itu. Nikmatnya apa? Fakir dan pengangguran. Pengangguran itu nikmat apa enggak, jemaah?
1: Lawangnya nikmat, rezekinya juga.
0: Nikmat. Oh, di antara dua nikmat yang banyak kita lupa, kata Nabi SAW, sehat dan waktu luang. Waktu luang. Antum enggak punya pekerjaan, nganggur, ya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah, ya Allah. Kok alhamdulillah? Iya. Alhamdulillah, sejak ana di PHK, sehari 10 juz baca Quran. Coba enggak di PHK, yo kerja terus. Kadang-kala kita kalau melihat sesuatu, itu ujian buat dia. Engkau sekarang dikasih pengangguran, dipakai buat apa waktumu? Mancing. Maka ingat, berkaitan dengan kekufuran itu tergantung bagaimana manusianya. Kalau dia orang yang beriman, boleh jadi ketika dia dikasih masalah dari sisi ekonomi, dia rajin berada di saf pertama, bahkan dia enggak pulang dari masjid. Maghrib Isya di masjid, Masjid Mundami sini sudah tadi. Kenapa? Mau ngapain di rumah, Ustaz? Ahsan di sini itikaf.

Dikasih ujian sehat. Kasih ujian sehat pagi Ahad sepedaan. Keliling nanti pulang jam 9 insyaallah. Sakit, kasih ujian sakit, ya Allah. Kepingin melok kajian di Mundamian. Loh. Dia baru sadar dengan nikmat itu ketika sakit. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, "Wallahi mal faqr akhsha alaikum." Demi Allah aku tidak takut kalian ditimpa kefakiran. Kita tahu bagaimana semangatnya sahabat menuntut ilmu dalam kondisi mereka fakir. Umar bin Khattab itu ketika datang ke kota Madinah, ya hidupnya susah. Dia menggembala, dia menjaga gembalaan onta atau kambing ya, dengan satu orang Ansor bergantian. Jadi waktunya Umar jaga, orang Ansor ini disuruh masuk ke kota Madinah. Engkau ngaji sama Rasul SAW. Nanti kalau udah dapat ilmu kasih tahu aku. Besoknya Umar yang turun. Dapat ilmu dikasih tahu yang Ansor ini. Artinya tidak membuat semangat mereka menuntut ilmu jadi redup. Tapi kadangkala orang kalau dikasih harta malah gak ngaji. Dahulu ana berpikir dan kayaknya salah ya, enak jadi orang kaya itu. Kenapa? Kita bisa terus ikut kajian ba'dal maghrib ya, ba'da subuh ngaji. Kenapa? Selesai ya? Buka keran di rumah yang keluar fulus. Kelas. Tapi ternyata fitnah harta itu berat. Elon Musk sampai hari ini masih cari fulus enggak? Masih. Pernah Elon Musk sudah saya istirahat, saya pensiun. Malah berpikir Elon Musk mau bikin kampung di mana? Di Mars. Bukan ngaji dia, enggak ana mau ngaji sudah fokus. Mudah-mudahan Elon Musk dikasih hidayah ya. Antum pernah doakan Elon Musk enggak ya? Kita ini doakan orang-orang yang fulus, orang-orang yang kalau dia masuk Islam insya Allah dampaknya besar kepada dakwah ini, doakan. Ternyata orang yang banyak hartanya malah sulit untuk datang ke majelis ilmu. Ada satu kawan, ketika dia jadi pegawai di sebuah toko, dia setiap izin sama pemilik tokonya mau datang kajian dikatakan jangan karena jam kerja. Dan seorang muslim harus seperti itu. Jangan karena antum sudah ngaji, bosnya juga sudah ngaji, ada kajian tutup toko. Bismillah, ngaji. Loh, kalau antum kontraknya buka jam 9, tutup jam 4, ya antum lakukan. Loh, ada pengajian, ini ustaz jarang-jarang datang. Online, enggak apa-apa. Bismillah. Allah kasih kemudian. Kalau enggak, ya nanti. Setelah selesai kerja, antum bisa sekarang nonton. Nonton rekamannya. Ini pegawai Masya Allah, dia berdoa minta sama Allah, ya Allah, aku kepengen jadi pengusaha, ya Allah. Supaya lebih bebas. Orang kalau pengusaha itu kan, ya dia kapan mau buka toko, kapan dia mau tutup, terserah dia, milik dia. Dia cerita, setelah ana jadi pengusaha, ana punya toko, usaha ini, Ustaz, malah ana gak melok kajian, Ustaz. Online, Ustaz. Kenapa? Karena dia berpikir, kalau tutup, rizkinya kurang, Ustaz. Fitnah dunia itu dahsyat. Maka cerita para sahabat Nabi, setelah meninggalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dibentangkannya rizki buat mereka, mereka cerita, kami gagal. Seperti yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang aku khawatirkan, wa innama akhsha an tubsata alaikumud dunya kama busitat 'alal ladzina min qablikum, yang aku khawatirkan ketika dunia dibentangkan buat kalian sebagaimana dibentangkan untuk umat-umat sebelum kalian. Fatana fasuha, di sini penyakitnya. Lalu mereka bersaing, berkompetisi untuk mendapatkan dunia itu. Sebagaimana kompetisi yang dilakukan oleh umat-umat sebelum kalian dan dunia itu menghancurkan mereka. Sebagaimana telah menghancurkan orang-orang sebelum kalian.
kaya itu.

0: gak apa-apa. Tapi ingat, itu ujian. Jangan sampai ketika antum jadi kaya, antum berpikir, oh ini karena amal solehku. Bukan. Ini karena saya sudah hijrah. Lah. Para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum, ketika mereka hijrah dari Mekah ke Madinah, hidupnya tambah seneng tambah susah? Susah secara ekonomi. Sebagian tidur di masjid, di masjid tidurnya. Enggak punya rumah. Enggak punya rumah, enggak punya kerabat di tempat itu. Hampir 80 lebih yang tidur di masjid. Sekarang masjid tulisannya dilarang tidur, siapa? Ya memang seharusnya dipikirkan. Masjid ini harus memikirkan. Ketika bangun masjid, ada tempat buat tidur, buat orang-orang supaya dia dapat tempat istirahat, di mana di situ ada ilmu yang disampaikan, di mana di situ ada ibadah yang ditegakkan. Ini orang mungkin nggak sholat, numpang tidur di masjid. Tapi ketika dia tidur di masjid, waktunya sholat, dia gak enak tidur. Akhirnya dia sholat. Mudah-mudahan masjid kembali melaksanakan tugasnya untuk menjadi Islamic Center. Ya, masjid itu dulu Islamic Center, tempat semua kegiatan di masjid. Jadi kembali kepada kematian, bahwasanya pembagian rizki di dunia, kalau antum lihat ada fulan, masya Allah Ustaz, fulan ini Ustaz kaya raya Ustaz, padahal tidak pernah sembahyang Ustaz, ana soh pertama Ustaz, baru di PHK Ustaz. Nah. Wa ilaina turja'un, dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang kalau kena musibah, yang dia harus ingat adalah Allah, bukan dunia ini. Dia katakan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita semua akan mudik kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira berapa tahun lagi antum akan hidup? Nah, kita tanya. Antum kira-kira. Kalau keinginan 1000 tahun. Siapa yang ngomong 1000 tahun? Tidak ada orang ngomong 1000 tahun. Wis, 80 wis tua-tua, 90. Kira-kira berapa tahun? Kalau antum dikasih kesempatan milih ya, fobok. Antum boleh milih 200 tahun, tadi ada 1000 tahun ya. 150 tahun. Atau berapa? Tidak, bukan tidak tahu. Milih, orang suruh milih. Kalau kapan antum mati tidak ada yang tahu kita jemaah. Kalau suruh milih, kira-kira milih antum mau meninggal umur berapa? Berapa? 160?
1: Di atas 60.
0: Di atas 60. Oh bisa 160. Kasih gelasnya buat beliau. Ahibati fillah, kalau kita lihat orang sekarang disuruh milih, memang ada orang-orang yang ingin hidup 1000 tahun umpamanya jemaah dalam kehidupan ini. Tapi dia tahu, melihat orang kalau sudah 90 tahun ya, hidupnya penuh dengan penderitaan. Ditinggal mati istrinya, ditinggal mati anaknya, ditinggal mati cucunya, ditinggal mati sohib-sohibnya. Dia cuma sendirian saat kampung itu, yang paling tua. Loh, wis mati kabeh. Kehidupan pun kadang-kadang menjadi penderitaan buat dia. Rasulullah SAW menyebutkan, a'mar ummati baina 60 wa 70. Umur umatku itu antara 60 sampai 70. Nah, kita akan kasih hadiah yang lewat 70. Lewat 70. Berapa Bapak? 70. Oh, pas 70. Lebih sehari. Satu. Ada lagi? Berapa? Oh, 71, kasih hadiahnya. Berapa? Oh, 72. Oh, no, ternyata jemaah. Kasih lagi yang 72. Masya Allah. Yang di atas ada 80. 80, 40 tambah 40. Iya, kalau ada ibu-ibu nanti dikasih hadiah. Tapi kita lihat jumlah yang lebih dari 70 sedikit. Kita akan tanya sama yang 72. Yang seumuran sama bapak, teman-teman ada berapa? Bapak. Habis. Tinggal 15. Dari berapa? Dari 40. Oh, tinggal 15. Lumayan banyak juga, Bapak. Subhanallah. Jadi kita enggak tahu kapan kematian itu tiba. Yang perlu kita lakukan adalah mempersiapkan diri. Datang seorang kepada Dawud At-Ta'i, salah satu penasehatlah dia. Di Kufah, dia meninggal tahun 162 Hijriah. Orang ini minta wasiat. Dan ini penting buat kita jamaah, untuk punya guru. Jadi antum sekali-kali datang ke rumah ustaz. Datang ke rumah ustaz, jangan ustaz yang terkenal. Karena ustaz yang terkenal itu sudah sulit untuk ditemui. Jangan antum, keluarganya mengeluh. Iya, waduh ustaz ki repot loh, ustaz. Keluarganya ngeluh, apalagi antum. Maka datanglah kepada ustaz di pondok, di pesantren, mungkin yang dia mangku masjid, datang. Untuk apa? Untuk minta wasiat. Datang ustaz, nasihatono ana ustaz. Ana ini sudah umur sekian, ana ini kondisinya seperti ini. Jelaskan, ceritakan dulu supaya wasiatnya sesuai dengan kondisi kita. Ini orang datang kepada Dawud At-Ta'i minta wasiat. Apa kata Dawud At-Ta'i? Askarul maut yantadiruna. Pasukan kematian sedang menunggu. Gimana, Jam? Kalau antum di masjid dikatakan ada pasukan yang dikirim sama Pak Prabowo yang akan menghabisi kalian semua. Apa yang kita lakukan? Apa yang akan kita lakukan? Asyhadu an la ilaha illallah. Berserah diri. Ana bertemu dengan beberapa dokter anestesi. Dia cerita. Kita Ustaz, kalau pasien ini mau dibius Ustaz, kita akan bimbing dia. Ayo, baca Al-Fatihah. Kemudian disuruh baca asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kemudian sambil dibius suruh baca bismillah. Jadi memang diantarkan karena tahu berapa banyak pasien yang dibius tidak pernah bangun. Tidak bangun lagi. Dan sejatinya itu akan terjadi sama kita semua. Maka wasiat yang mengatakan pasukan kematian itu menunggumu, memang nunggu kita jemaah. Berapa banyak sahib kita yang ngopi sama kita di pagi hari dan tahu-tahu ada WA yang mengatakan fulan meninggal dunia. Syawal, ana mau tanya. Ada enggak yang mati tanggal 1 Syawal? Enggak ngurus matiku mbek Idul Fitri. Malaikat maut ente nono lah iki sik opore durung mari apa daun dan ada yang disolatkan dengan solat id. Sudah ini mumpung orang solat id jenazah dibawa sudah solat mau tidak mau di Masjidil Haram. Siapa yang kemarin iktikaf sampai Idul Fitri solat id di Masjidil Haram? Tidak ada. Tahun lalu ada solat jenazah enggak? Enggak dengar antum. Solat subuh ada jenazah enggak? Enggak mikir jemaah. Jadi enggak ada malaikat maut itu yang Saaken iki sih. Ini belum nyampe Surabaya. Biar ketemu keluarganya nanti baru dicabut. Jangan tidak ada. Semua ajal yang sudah ditetapkan itu tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundur. Ada orang mengatakan, ya Allah, sudah kuat urip, ya Allah, kesel, ya Allah, wis mati. Ternyata sampai tuwek tidak mati-mati. Artinya dia capek, dia lelah. Ada sebagian orang yang capek dengan urusan dunia biasanya, sakit-sakitan, tidak mati-mati. Anaknya yang ngurus orang tuanya mati visian. Karena kematian tidak ada hubungannya dengan sakit. Tidak ada. Ada satu kawan kita divonis sama dokter kanker usus. Biasanya kanker usus ini ya dipotong ususnya nanti paling lama berapa? Hidupnya? Ya kayaknya 5 tahun mati berapa tahun. Ini temennya datang ngomong. Karena orang ini ketika divonis seperti itu, semangat hidupnya langsung drop, jamaah. Sahabnya datang, "Hei, nda ono. Hubungane penyakit bek mati ku nda ono. Fulan bal-balan mati." Iya. Jangan dipikir kalau sakit berarti ini kayaknya sudah mau. Tidak, bal-balan di tengah lapangan bola. Ada orang yang di atas pentas, nyanyi, manggung, dicokot ulo. Mati di atas pentasnya, Mak. Antum pernah lihat ya, ada biduan yang dicokot ulo. Nah, di atas panggung, padahal dia belum terima. Honornya belum terima, mati di siang. Karena memang benar-benar kematian ini rahasia Allah Azza wa Jalla. Yang harus dilakukan adalah mempersiapkan diri. Ahibati fillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayatkan oleh Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, suatu hari para sahabat sedang bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa orang. Idh absara jama'ah. Lalu Nabi melihat ada orang sedang kumpul. Nabi melihat kepada mereka, lalu bertanya, "Ala majtama'a haula?" Mereka kumpul ngapain di sana? Orang biasanya kalau kumpul bareng-bareng mungkin lagi makan bersama ya. Maka Nabi bertanya, "Sosong. Qila 'ala qabrin yahfirunahu." Mereka sedang kumpul untuk menggali kuburan. Sekali-kali antum ikut gali kuburan. Sekali-kali. Kalau enggak, ikut melihat orang gali kuburan. Lihat ya. Berapa meter? Kalau kita bangun rumah, kita selalu ngukur. Beli tanah 10 kali 20, rumahnya insya Allah ya 100 meter kali 2 karena 2 lantai bapak. Dia ngukur hal itu. Dan kita akan datang melihat bangunan. Oh ini kurang ini, ini kurang ini. Coba antum melihat orang gali kuburan, iki kurang apa ini? Itu yang gali ngelihat, gak ono kurangi pak. Panjang ini kayak gini. Dah ya. Ya sudah kayak gitu, standarnya kayak gitu. Gak bisa tadi situ dipasangi AC. Gak ono. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam dikasih tahu mereka sedang kumpul menggali kuburan, fafazi'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa qama min baini yadi ashabihi musri'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung berdiri, berangkat cepat-cepat meninggalkan sahabat yang lainnya, hatta antaha ila al-qabr, sampai beliau berada di kuburan. Ketika sampai di depan kuburan itu, fajatha alaihi, beliau bersimpuh di kuburan itu. Ini bukan sedang ngubur ya, sedang gali masih. Qala al-Bara, periwayat hadis ini langsung berada di hadapan Nabi di sisi yang lainnya sallallahu alaihi wasallam, ingin melihat Nabi ngapain bersimpuh di situ, berlutut di situ. Fastaqbaltuhu min baini yadayhi li anzura ma yasna. Qala fabaka. Ternyata Nabi nangis. Nabi enggak ngomong apa-apa. Nabi berlutut dalam kondisi menangis. Balathara min dumu'i, tanah yang di hadapan itu basah dengan air mata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan menangis yang hanya berkaca-kaca, yang mungkin tetesan air matanya hanya 2-3 tetes, lah sampai basah tanah yang di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma aqbala alaina. Setelah itu beliau menghadap kepada kami. Awalnya melihat kepada kuburan sambil menangis. Setelah itu beliau menghadap kepada kami mengatakan, ai ikhwani limithli hadzal yaum fa'aitu. Wahai saudara-saudaraku, yang untuk seperti ini, yang untuk hari seperti ini, hendaklah kalian merencanakan, membuat persiapan. Kemarin tatkala mudik, kita semua persiapan. Yang dipersiapkan pertama, kalau dia mudik dengan mobil sendiri, apa yang akan dia lakukan? Dicek mobilnya, dibawa ke bengkel, anginnya dilihat, olinya diganti, akinya dicek. Ya apa? Bismillah, insya Allah siap-siap. Oke, kendaraan sudah siap. Lalu apa yang akan dilakukan? Membawa barang-barang. Sebagian orang karena barang yang dibawa banyak dan mobilnya kecil, dia taruh apa namanya di atasnya itu? Apa?
1: Roof box.
0: Dia pasang roof box. Dia atur barang-barang tersebut. Bagaimana barang-barang ini tidak ada yang jatuh. Kemudian ketika ada yang gerak, dia ikat. Lalu tatkala ada tempat yang kosong, mana-mana ada barang lain yang bisa dimasukkan, dimasukkan semua. Ini sebagai kotak yang dia akan bawa ke kampungnya. Oh, mau bawa oleh-oleh, bawa ini, dipersiapkan semua. Padahal dia akan mudik hanya 10 hari. Kita akan kembali kepada Allah berapa hari, Jam? Selamanya, Jam. Dan tidak ada kesempatan untuk balik. Kalau ada yang lupa kita mudik, kita bisa telepon orang di tempat kita. Pembantu apa? Tolong itu dikirim ke pakai kargo atau apa. Tapi kalau kita sudah kembali kepada Allah, selesai. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, di akhir surat Al-Munafiqun. Ya ayyuhalladzina amanu, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang beriman, jangan sampai harta-harta kalian dan anak-anak kalian membuat kalian lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tempat kita kembali membuat kita lalai dari melaksanakan salat. Tempat kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaf'al dzalika, barang siapa yang melakukan itu, ada dia lalai. Dia sibuk dengan dunia dan anak-anaknya, dengan pekerjaannya. Maka dia termasuk orang-orang yang merugi. Rugi di dunia, rugi di akhir. Rugi di dunia ini orang tidak akan mendapatkan kegembiraan dan kesenangan, apalagi kebahagiaan. Oh, mungkin dia senang sesaat, tapi dia tidak akan bahagia. Dia akan dibuat seperti orang yang meminum air laut dengan dunia. Kerja lagi, terus dia bekerja, dia kumpulkan itu harta. Untuk siapa? Anak-anak. Untuk diri. Kemudian Allah katakan wa anfiqu. Kalian ingat sama Allah ketika mengumpulkan harta, jangan sampai dengan cara yang haram. Jangan sampai membuat lupa dari sholat dan ibadah yang lainnya. Lalu Allah berpesan wa anfiqu mimma razaqnakum. Dan infakkan, ini bicara persiapan untuk kematian. Infakkan dari apa yang kami rizkikan. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, kita akan sering mendapatkan perintah untuk berinfak dari harta. Tapi seringkali Allah sebutkan, kalian infakkan dari apa yang kami rizkikan. Artinya kalau kalian dapat rizki bukan dari kami, gak usah diinfakkan. Kita itu kadang-kadang bakhil ya? Karena merasa bekerja capek, lelah. Coba kalau antum dikasih uang, karena kemarin Ramadan dapat uang banyak, alhamdulillah, tahu-tahu di rekening 200 juta. Tapi ada pesannya, Ustaz, zakat tolong dibagikan. Kira-kira apakah ana akan berat mengeluarkan? Tidak ada jemaah. Transfer 10 juta, Masya Allah. Transfer sana 15 juta, 25 juta. Karena tutup duit ya ana. Jadi perasaan tidak memiliki itu yang membuat kita akan mudah berbagi. Makanya Allah ingatkan, dari apa yang kami rizkikan, itu uang dari kami, kata Allah. Itu harta dari kami. Nafkahkan, jadi kita gak berat. Tapi kalau antum merasa, lu ana Ustaz memeras keringat, berat antum. Eman-eman, ya Allah. Kenapa disuruh berinfak? Min qabli ayya'tiya ahadakumul maut. Sebelum datang kematian kepada salah seorang kalian. Fayaqula rabbi. Lalu ketika dia sakaratul maut, datang kematian, dia mengatakan laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, kalau engkau tunda umurku ya Allah sedikit saja, aku ingin sedekah. Pertanyaannya, sebutkan 5 keutamaan sedekah. Masih ada hadiah. Nah, kenapa nih orang kalau mau mati yang diinginkan sedekah? Kok gak ingin, ya Allah tunda dikit ya Allah, ana mau haji. Gak ada. Saya mau kurban. Atau saya ingin sholat malam. Saya ingin sowan ke orang tua. Gak ada. Yang diinginkan apa? Sedekah. Wa akun minas solihin. Dan aku ingin menjadi orang-orang soleh dengan melakukan sedekah itu. Siapa yang menyebutnya? Nah, Fabab. Belum tentu sedekah amal jariah. Boleh jadi sedekah kasihkan ke fakir miskin, tidak jadi amal jariah. Amal jariah kan kayak basit ya, yang pahalanya terus mengalir. Tapi kalau kita berikan kepada fakir miskin ya selesai. Enggak, bukan itu. 5, ana minta 5 ya. Oh, yang belakang itu sudah dapat hadiah tadi. Belakang belum dapat hadiah. Amin. Iya, kasih mic. Nah. Hah, kok 1, 5?
2: Itu 5
0: tadi. Yang mana yang mau 5? 5. Oke, antum cuma 1 ini yang 5. Loh, kok pegang HP tapi 5 ini? Dia takut anaknya. Siap, tafadhol.
3: Pertama, untuk diri sendiri, hati menjadi tenang dengan sedekah itu. Kemudian, tolak bala.
0: Ya.
3: Kemudian, rezeki terus mengalir karena sedekah.
0: Rezeki terus mengalir. Ya. Terus 3, 4.
3: Secara spiritual akan mengalir terus juga pahala.
0: Kalau sedekah jariah, tapi yang kelima
3: membantu orang yang membutuhkan.
0: Ini semua mati. Ini sudah mau mati. Gak mikir rezekinya lancar, gak mikir terus tadi mau tenang, yang penting mau kasih-kasih hadiahnya, gak apa-apa.
3: Menularkan kebaikan.
0: Ya, cukup sudah jemaah. Atau antum punya yang spesial berkaitan dengan kenapa dia memilih mati? Antum belum jawab. Oh iya, dia sudah pegang mic, biarkan nah. Oh, jangan ditiup itu.
2: Dapat memadamkan murka Allah.
0: Dapat memadamkan murka Allah Azza wa Jalla. Fuh. Hadiahnya 100.000 untuk sedekahkan nanti ya. Baik jemaah. Ya, yang disebutkan tadi benar semuanya insyaallah, bahwa sedekah memiliki banyak fadilah. Tapi yang perlu diingat, sedekah ini amalan yang tidak memerlukan waktu panjang. Dia hanya butuh berbicara. Dia ngomong, nak itu sawah, wakaf buat masjid, undang. Selesai. Tapi kalau sholat, harus wudu. Apa mending dia sakit-sakitan, mis. Berat lagi. Kalau haji dia butuh waktu panjang. Tapi kalau sedekah tinggal ngomong, itu wakaf buat ini ya, itu buat ini. Atau kalau sekarang masya Allah, mana HP bapak? Ya, transfer 1M.
4: Saldo tidak cukup.
0: Saldo tidak cukup kata dia. Yang penting niat. Nah, berarti sedekah tadi fadilahnya banyak sekali dan dia tidak merugi. Kenapa? Karena dia yang mengumpulkan harta itu. Dia yang capek, dia yang bekerja, kemudian jatuh warisan. Dia bakal ditanya pada hari kiamat dua hal tentang urusan harta, dari mana dan kemana. Anaknya cuma ditanya, ya sama nanti akan ditanya dari mana kemana. Tapi ketika anak ini dapat uang warisan 10 miliar, ditanya dapat dari mana 10 miliar? Warisan. Bapaknya dapat dari mana 10 miliar? Waduh, ini dapat dari sini, yang itu kayaknya enggak benar dapatnya. Maka orang ini ingin supaya hasil kerja dia, dia nikmati di kuburan. Maka karena kita belum mati, usahakan antum pulang dari masjid ini ada yang antum sedekahkan. Dan yang paling baik berbagi itu dengan siapa? Dengan orang tua kita. Antum bisa beli makanan online buat orang tua, kirimkan ya. Atau antum tulis wasiat, kalau antum gak mau dibagi hartanya sekarang karena masih terlalu cinta sama harta, antum bisa wasiat. Tulis wasiat bahwasanya sepertiga hartaku kalau aku mati, wakaf buat masjid, wakaf buat ini. Jadi ketika anaknya, bapaknya mati, dapat surat wasiat, waduh, mesti wasiat nobe bapak. Nggak apa-apa. Dan taruh wasiat itu mungkin sekarang bisa di notaris ya, atau di mana, jadi ada wasiat. Bikin wasiat, karena kita semua bakal mati. Itu sebuah kepastian. Kalau hartanya banyak. Kalau hartanya sedikit, nggak usah wasiat. Biarkan ahli warisnya menikmatin. Karena memang itu menjadi kewajiban orang tua ya, untuk memperhatikan anak-anak dan keluarganya. Ahibati fillah, itu yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar dari Allah Azza wa Jal, yang salah dari diri Anda pribadi. Allah dan Rasul yang terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ustaz, apa bedanya orang musyrik dengan orang kafir? Orang musyrik dan orang kafir. Kata ada yang mengatakan sama antara musyrik dan kafir. Makanya Nabi SAW hadis mengatakan baina ar-rajuli wasyirki wal kufri tarkus salat. Antara seorang, perbedaan antara seorang dengan kufur dan kesyirikan adalah meninggalkan salat. Tetapi ada yang berpendapat kufur itu lebih umum daripada musyrik. Musyrik maksudnya adalah penyembah berhala. Ya, musyrik artinya menduakan Tuhan. Menduakan Tuhan. Itu namanya musyrik. Maka tidak dikatakan seorang musyrik secara bahasa kecuali dia menyembah Allah dan menyembah selain Allah. Maka dikatakan telah mensekutukan Allah. Telah berbuat syirik kepada Allah. Artinya dia sembah Allah dan juga sembah selain Allah. Itu namanya musyrik. Contohnya orang-orang musyrik jahili. Mereka haji, mereka tawaf, mereka menyembah Allah tapi mereka juga menyembah berhala. Contohnya orang-orang Nasara, mereka menyembah Allah tapi mereka juga menyembah Isa dan menyembah Ruhul Kudus. Makanya mereka dikatakan dengan apa? Musyrikin. Contohnya orang Yahudi, mereka menganggap Uzair ibnullah. Wa qalatil Yahudu Uzairun ibnullah. Berkata orang Yahudi, Uzair adalah putra Allah. Kufur lebih umum. Kufur mencakup syirik dan selain syirik. Ada orang kufur tidak syirik. Contohnya dia mengingkari kenabian Nabi SAW. Nabi Muhammad bukan Nabi. Dia tidak syirik. Orang ateis, dia tidak menyembah siapapun. Tetapi dia kufur. Ada orang Islam, tapi ternyata memaki-maki Al-Quran. Menghina agama Islam, maka dia kufur. Meskipun dia tidak syirik. Jadi kufur itu lebih umum daripada apa? Syirik. Wallah alam bisawab. Apakah yang masang susuk termasuk syirik besar atau syirik kecil? Orang yang masang susuk berarti dia percaya kepada dukun. Dan tidak mungkin dukun bisa memasang susuk kecuali

0: Kalau antum tidak bersabar, siapa yang mau dakwai? Tunjukkan bahwasanya orang yang mengenal sunnah, mengenal agama, akhlaknya baik, ngobrol sama mereka, sampaikan buku, kasih link-link tentang pengajian, siapa tahu mereka dapat hidayah. Yang kita banyak saudara-saudara kita tinggal bukan, bahkan sama orang kafir banyak ya. Mereka bertahan dan di antara mereka bergaul.
1: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Azkarun naum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়া বারাকাতুহু। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ইন্নাল হামদালিল্লাহ নাহমাদুহু ওয়া نستাইনুহু ওয়া نستাগফিরু ওয়া নাউযু বিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া সাইয়্যাতি আ'মালিনা, মান ইয়াহদিহিল্লাহু ফালা মুদিল্লা লাহু ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Sabtu pagi menjelang siang 19 Rabiul Awal 1436 Hijriah kita duduk bersama untuk mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia, saya berdoa, Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Wahai Allah, perbaikilah urusan dunia kami, urusan agama kami yang merupakan benteng diri kami, dan perbaikilah urusan agama kami yang merupakan benteng diri kami, dan perbaikilah urusan dunia kami yang di dalamnya tempat tinggal kami, dan perbaikilah urusan akhirat kami yang di dalamnya tempat kembali kami, dan jadikanlah kehidupan sebagai tambahan bagi kami dalam setiap amal kebaikan, dan jadikanlah kematian sebagai peristirahatan bagi kami dari setiap keburukan. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini adalah para penjual dunia. Tema ini di dalamnya akan menceritakan tentang orang-orang yang menjual dunianya demi menggapai akhiratnya. Dan tema ini akan menyebutkan di dalamnya ayat-ayat dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang dunia, bagaimana menurut Allah Subhanahu wa taala dan juga menurut Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berarti inti kajian saya adalah menyebutkan beberapa cerita dari para salafus saleh
dimulai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian para sahabatnya, tentang bagaimana mereka menjual dunia untuk menggapai akhirat. Dan nanti kita akan sebutkan hadis-hadis Rasul dan sebelumnya ayat-ayat suci Al-Qur'an yang menyebutkan tentang pandangan Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang dunia. Itu saja inti kajian saya. Wassalamualaikum. Selesai kajiannya. Iya, kajiannya mudah. Ya, tidak sulit, dan mudah-mudahan semakin menyemangati kita untuk hidup tujuannya adalah kehidupan akhirat. Sebelum itu, seperti biasa, ada mukaddimah yang ingin saya sampaikan yang berkaitan dengan kajian. Perhatikan surat Al-Ankabut ayat 17. Mudah-mudahan dari kita memperhatikan ayat ini, kita akan mendapati pelajaran berharga terutama tentang rezeki dan dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama ta'buduna min dunillahi authanan wa takhluquna ifkan. Innal ladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuuna lakum rizqan fabtaghu 'indallahi ar-rizqa wa'buduhu washkuru lahu ilaihi turja'u." Yang akan saya kupas adalah penggalan terakhir dari ayat ini. Allah berfirman, "Innal ladzina ta'buduna min dunillah," sesungguhnya yang kalian sembah selain Allah. Ini penggalan ayat

illallah, yang artinya aku bersyahadat bahwa tiada sembahan yang hak untuk disembah. Harus ada itunya, yang hak untuk disembah melainkan Allah. Karena kalau kita katakan tiada sembahan selain Allah, maka kita sudah mendustakan Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran sendiri disebutkan ada sembahan-sembahan selain Allah. Cuma sembahan-sembahan tersebut adalah sembahan yang batil, yang tidak pantas untuk disembah. Maka ayat ini menunjukkan bahwasanya ada sembahan-sembahan selain Allah yang disembah oleh manusia. Tetapi sembahannya sekali lagi adalah sembahan yang batil. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuuna lakum rizqan." Sesungguhnya sembahan-sembahan yang kalian sembah selain Allah. Di sini sembahan selain Allah apapun dan siapapun, entah itu dari makhluk yang paling mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau malaikat yang paling mulia, Jibril alaihi salam, atau jin, ataupun apa saja dari hewan-hewan, dari makhluk hidup yang berbentuk hewan, atau benda-benda mati. Maka Allah menyebutkan, innal ladzina ta'buduna min dunillah, sesungguhnya yang kalian sembah selain Allah. Selain Allah di sini apa saja? Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika menafsiri alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam. Beliau mengatakan wal alam kullu ma siwallah, dan alam semesta adalah setiap yang selain Allah itu alam semesta. Ini juga termasuk di dalamnya, sesungguhnya sembahan-sembahan yang kalian sembah selain Allah, apapun itu, siapapun itu, dari mulai malaikat, nabi, jin, binatang, atau batu, besi, keris, cincin, apa saja yang dianggap selain Allah, maka Allah mengabarkan keadaan sembahan selain Allah. Ini ingat baik-baik, agar tauhid kita tambah yakin, agar hati kita tambah mantap kepada Allah. Dan ini yang menyebabkan bahwasanya kenapa kita hanya minta kepada Allah, sebagaimana wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Abbas. Beliau mengatakan, "Idza sa'alta fas'alillah." Jika engkau minta, mintalah kepada Allah. Dan ada pelajaran menarik dalam wasiat ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam wasiat ini sebelumnya berdoa, "Ya ghulam, ihfazillaha yahfazka." Wahai anak muda, anak yang berumur tidak lebih dari 10 tahun, jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Artinya apa? Dalam apa yang aku akan sebutkan ini nantinya, jaga wasiat-wasiat ini. Salah satu wasiat yang harus dijaga sampai akhir hayat kita, idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau minta, mintalah kepada Allah. Kenapa harus minta kepada Allah? Tidak boleh minta kepada nabi, rasul, malaikat, makhluk hidup seperti hewan, kemudian benda-benda mati lainnya. Karena ini sebabnya. Allah berlakuna lakum rizqan. Mereka sembahan-sembahan selain Allah tidak memiliki untuk kalian rizqan, rezeki. Di sini sering saya ujung kajian rizqan, lihat di situ yang bagi membawa tafsir ataupun Al-Qur'an, ya, di situ disebutkan pakai tanwin rizqan. Setiap kalimat yang menunjukkan dengan harokat tanwin, maka itu adalah kata nakirah, kata yang belum ditentukan apa dan siapanya. Artinya menunjukkan kepada keumuman. Artinya pula sembahan selain Allah tidak memiliki walau secuil rezeki pun. Dan rezeki itu bermacam-macam. Bukan hanya harta, bukan hanya perhiasan, emas dan perak, bukan hanya jabatan,

Rezeki bermacam-macam. Semua jenis-jenis rezeki sembahan selain Allah tidak memilikinya. Ini penyebab dasar kenapa kita berdoa hanya kepada Allah. Kenapa kita tidak pantas meminta kecuali hanya kepada Allah. La yamlikuna lakum rizqan. Sembahan selain Allah tidak memiliki walau secuil pun dari rezeki. Baik itu bentuk kitmir. Allah berfirman di dalam Al-Quran. Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Artinya, dan sembahan-sembahan yang kalian sembah tidak memiliki walau setipis kulit ari. Walau setipis kulit ari, Allah subhanahu sembahan-sembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala tidak memilikinya. Disebutkan oleh Allah di dalam surat Fatir ayat 13. Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Artinya, dan sembahan-sembahan selain Allah yang kalian sembah tidak memiliki walau setipis kulit ari. Surat apa tadi? Fatir ayat 13. Sama ini ayatnya. La yamlikuna lakum rizqan. Tidak memiliki bagi kalian rezeki apapun. Lihat, kitmirin pun dalam bentuk nakirah. Artinya secuil, tipis, sekulit, setipis kulit ari, sedikit pun, setipis apapun tidak memiliki. Bagaimana kita bisa minta kepada mereka? Ustadz, ini perkara tauhid atau masalah dunia? Lihat apa hubungannya nanti dengan tema kita. Kemudian, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, sesudah itu kita ketahui, maka perhatikan baik-baik. Allah berfirman setelah itu, la yamlikuna lakum rizqan fabtaghu indallahi rizqa. Perhatikan ayatnya baik-baik, dan saya berharap dimanapun Anda ikut kajian, bukan kajian saya saja, maka bawa minimal Quran terjemah. Kita ini mengkaji Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya sekedar ceramah biasa. Kita ini belajar nuntut ilmu. Fabtaghu indallahi rizqa. Lihat, carilah di sisi Allah, garis bawahi kata-kata di sisi Allah. Carilah di sisi Allah rezeki. Karena sembahan selain Allah tidak memiliki secuil rezeki pun, maka mintalah rezeki, mintalah di sisi Allah rezeki. Terjemahan yang tepat seperti itu. Maka mintalah di sisi Allah rezeki. Yang ingin saya tuju di sini adalah firman Allah yang tadi berbunyi indallah. Ayatnya berbunyi fabtaghu indallahir rizqa. Carilah, mintalah di sisi Allah rezeki. Yang diminta disebutkan terakhir, yang dimintai disebutkan di awal. Paham maksud saya? Maka mintalah di mana? Di sisi Allah. Di sisi Allahnya disebutkan duluan sebelum apa? Rezekinya. Paham maksud saya, Pak? Bisa saja Allah berfirman, maka mintalah rezeki di sisi Allah. Sedangkan Allah berfirman, fabtaghu indallahir rizqa, yang artinya maka mintalah di sisi Allah rezeki. Paham? Rezekinya yang terakhir, yang diminta terakhir. Tempat memintanya duluan Allah subhanahu wa ta'ala. Para ulama akidah seperti Imam Ibnu Utsaimin mengatakan, hadza, ini pelajarannya, hadza yadullu ala ikhtisasillah birrizq. Ini menunjukkan bahwasanya hanya Allah yang khusus memiliki rezeki. Rezekinya disebutkan di akhir, tempat memintanya dulu yang disebutkan di awal sebelum yang diminta. Fabtaghu, maka mintalah. Indallah, di sisi Allah,
ar-rizqa, rezeki. Kenapa Allah tidak menyebutkan fabtaghu rizqa indallah, carilah rezeki kemudian di sisi Allah. Tapi rezekinya di akhir, di sisi Allahnya di depan. Paham sampai sini? Ya, ini masanya enggak ada papan tulis. Kalau ada papan tulis enak, ya. Fabtaghu indallah rizqa, carilah di sisi Allah. Tempatnya dulu kita meminta kemana? Baru setelah itu apa yang diminta? Rezeki. Menunjukkan apa faedahnya Ustaz dari tadi diulang-ulang. Faedahnya adalah tidak ada yang memiliki rezeki secara khusus melainkan siapa? Allah. Bisa saja Allah Subhanahu wa taala membalik, carilah habis itu rezeki di sisinya. Bisa enggak? Mampu enggak Allah berfirman seperti itu? Kenapa Allah mendahulukan di sisinya dahulu? Seperti Asiah. Asiah istrinya siapa? Firaun. Saya ingat Asiah, ingat sebuah kata. Mudah-mudahan tidak mengganggu pemikiran Bapak, saya menyimpang sedikit. Asiah itu istrinya Firaun, tapi beriman. Istrinya Nabi Nuh, Nabi Lut, istri seorang nabi, tapi kafir. Orang yang di samping rumahnya masjid, tapi tidak ke masjid. Sedangkan yang jauh kadang-kadang dia jalan, kadang-kadang naik sepeda, menghalau panas matahari, menghadang hujan, dia mampu pergi ke masjid dan sholat di sab pertama. Orang-orang punya banyak sarana untuk sebenarnya lebih bisa berprestasi dalam agama. Seperti orang-orang yang mengkoleksi Al-Quran. Di zaman sekarang Al-Quran yang dicetak begitu macam banyaknya. Ada Al-Quran saja, ada Al-Quran tajwid yang berwarna-warna itu, merah, kuning, hijau, biru. Ya. Kalau gunnah ini, kalau idgham ini, Quran tajwid. Ada Quran terjemah per kata. Ada Quran tafsir per ayat. Ada Quran sejarah, jadi Al-Quran disebutkan sebab-sebab turunnya. Itu semua tercetak. Tapi cuma sebagai koleksi. Ada orang yang cuma punya Quran bulukan, hafal Quran. Hafalannya bukan hanya sekedar tiga kul. Tambah surat paling favorit, Inna Atayna. Ya, artinya sarananya sedikit tapi prestasinya dalam agama luar biasa. Apa penyebab itu semua? Saya berikan contoh yang lain. Ada anak nabi tidak beriman. Paman nabi tidak beriman. Istri pengaku Tuhan beriman. Apa faktornya? Faktor hidayah. Makanya ini rahasia, dan ini mungkin bisa lebih memaknai sholat kita. Setiap kali kita sholat, membaca surat Al-Fatihah, minimal 17 kali kita baca. Rahasia kita minta petunjuk minimal 17 kali. Ihdinas siratal mustaqim. Ada anak kiai murtad, ustadz murtad. Ada gak? Ada orang yang jauh dari agama orang tuanya, tapi anaknya sebagai orang yang berjalan di jalan Allah, bahkan sebagai penyebar agama Islam. Faktornya apa? Hidayah. Faktor hidayah. Hidayah bukan nama perempuan tetangga saya, bukan. Hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat, ini pula yang menyebabkan sering sekali doa-doa Rasulullah meminta hidayah. Maka jangan pernah bosan dengan meminta hidayah. Baca doa ini banyak-banyak.
Allahumma hdini wa saddidni, ya Allah berikan petunjuk kepadaku dan tunjuki aku selalu dalam kebenaran. Jangan juga lupa berdoa sebagaimana doa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Saya yakin yang hadir di sini mungkin beberapa kali dia naik angkot sampai ke majlis ini. Ada yang hadir harus minjem uang untuk hanya sekedar hadir di majlis ilmu, menghadiri kajian. Apa faktor itu? Sedangkan orang yang diluaskan rezekinya, tidak ada penghalang, sehat badan, transportasi banyak, malas untuk hadir. Dengan satu dan lain hal alasan yang sangat bisa dicari. Semua orang bisa nyari alasan. Apa itu faktornya? Hidayah. Semua hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang-orang yang kadang punya waktu sempit. Semakin sempit waktunya, semakin menghasilkan prestasi agama. Bapak, ibu, saudara, saudari, kapan Anda mulai saat ini mindset, cara berpikir kita rubah. Kapan Anda bertemu dengan seseorang, jangan lihat dari ujung kaki sampai ujung rambut, apa yang dia miliki dari harta dunia. Itu sudah tidak main bagi orang-orang yang mengkaji Al-Quran dan Sunnah. Yang kita lihat, apa prestasi Anda dalam perihal agama. Apa manfaat Anda untuk orang lain, untuk Islam, untuk agama. Itu yang dijadikan sebagai standar kesuksesan sebagai seorang Muslim. Kembali ke permasalahan kita, Bapak, ibu, saudara, saudari, masalah indallah, di sisi Allah tadi. Persis seperti doanya Asiyah, disebutkan dalam surat At-Tahrim ayat 11. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa daraballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata fir'aun id qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fir'aun." Ya, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perhatikan baik-baik. Kita tadi membicarakan masalah 'inda, di sisi Allah. Persis perkataan itu sebagaimana doanya Asiyah. Ketika beliau Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah At-Tahrim ayat berapa tadi? 11. Dan Allah membuat perumpamaan untuk orang-orang yang beriman, yaitu istrinya Fir'aun. Istrinya Fir'aun ketika berdoa, idh qalat rabbi bnili, wahai Rabbku, wahai Allah, bangunkan untukku. Kalau kita mungkin berdoa, bangunkan untukku apa? Sebutkan langsung mintanya apa? Rumah. Beliau enggak. Wahai Rabbku, bangunkan untukku tempatnya dulu. Indaka baitan fil jannah, di sisimu. Karena beliau memahami bahwasanya hanya Allah yang bisa mengabulkan, membangunkan rumah untuknya. Makanya didahulukan di sisinya sebelum permintaannya. Paham maksud saya, Pak? Ya. Wahai Allah, ibni li, bangunkan untukku indaka, di sisimu, tempatnya dulu. Baitan, sebuah rumah, fil jannah, di dalam surga. Baru setelah tempatnya, setelah meminta kepada yang berhak memang untuk diminta, maka baru disebutkan apa yang diminta, sebuah rumah di dalam surga. Ini ada pelajaran menarik juga, sedikit menyimpang dalam perkara bermasyarakat. Ketika kita ingin beli tanah, kemarin saya dicurhati oleh seseorang yang sering mengantar saya kalau di Jakarta. Ustaz, gimana ya kalau seandainya saya beli tanah di kampung yang memang ingin diberikan, ingin didikan masjid. Karena panitia kajian, mereka ingin membangun masjid di sebuah tempat, sampai sekarang juga saya tidak tahu alamatnya di mana, yang penting di Jakarta. Maka mereka membutuhkan untuk dana-dana. Gimana Ustaz, saya beli tanah di dekat situ?
yang nanti akan menjadi perkampungan sunnah. Maka saya ingat cerita ini. Bahwasanya Asiah mencari tetangga dulu sebelum rumah. Lihat lingkungan Anda dulu sebelum Anda tinggal. Ya, para ulama mengatakan al-jaru qabla ad-dar. Tetangga sebelum bangun rumah, siapa tetangga Anda? Karena memang pepatah Arab mengatakan as-sahibus sahib, teman itu yang narik kita. Ya, temannya baik maka akan ditarik kepada kebaikan, temannya buruk maka akan ditarik kepada keburukan. As-sahibus sahib. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Nah, di sini ayat juga menunjukkan bahwasanya indaka, di sisi engkau ya Allah, menunjukkan bahwasanya hanya Allah yang mempunyai pengabulan doa, rezeki. Tidak pantas ada yang disembah, dimintai, didoai kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan itu belum tujuan saya menyebutkan ayat ini. Itu hanya sebagai awal dari ayat. Allah kemudian berfirman. Lihat, Allah berfirman, wa'buduhu wala washkurulah. Lihat. Setelah kita diperintahkan, maka mintalah di sisi Allah rezeki. Di sisi, di sini faedahnya tadi apa? Bahwa rezeki khusus milik siapa? Allah. Catat itu baik-baik. Didahulukan di sisi daripada rezeki, begitu mencatatnya. Didahulukan di sisi Allah dibandingkan rezeki, faedahnya adalah karena hanya Allah yang berhak memberikan rezeki. Rezeki kekhususan milik Allah. Nah, yang menjadi inti yang ingin saya sampaikan dalam mukaddimah ini adalah wa'budu, beribadahlah kepadanya. Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan fihi isyaratun. Ini perkataan pantas ditulis dengan tinta emas. Perkataan yang mungkin akan menjadi pembuka bagi orang-orang yang seret rezekinya. Perkataan yang mungkin menjadi jalan keluar bagi orang-orang yang ingin bersedekah. Ustaz, saya ingin bersedekah, ingin bangun rumah di masjid, ingin bangun rumah di surga, ingin bersedekah untuk masjid. Tapi bagaimana caranya? Saya aja miskin, makan ngutang. Maka ini mungkin menjadi jalan keluar bagi kita. Lihat, perhatikan perkataan beliau. Wa'budu, beslan sembahlah dia, Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, fihi isyaratun ila anna tahqiqal ibadah min talabir rizq. Artinya, di dalam ayat ini terdapat isyarat bahwasanya menegakkan ibadah, sholat tepat pada waktunya, berjamaah, kalau bisa di sub pertama, menegakkan ibadah, berpuasa pada bulan Ramadan dengan sebenar-benar puasa, menegakkan ibadah dengan mengerjakan amalan-amalan sunnah, puasa sunnah, sholat sunnah, menegakkan ibadah, berdoa hanya kepada Allah. Kata beliau, di dalam ayat ini terdapat isyarat yang nyata bahwa menegakkan ibadah termasuk kiat melancarkan rezeki. Garis bawah itu baik-baik. Yang serat-serat rezeki, ya, ibadah kita kepada Allah, banyak ibadah. Tentunya bukan sekedar ibadah, bukan seperti orang-orang yang sering, ya, menghayal ibadah zikir di atas sajadah, nanti setelah satu jam buka sajadahnya. Oh, enggak ada. Bukan. Kita usaha, di samping itu juga banyak-banyak ibadah. Bukti nyata bahwasanya ibadah mendatangkan rezeki, bukti nyata siapa? Maryam alaihissalam, ketika beliau mengamalkan firman Allah, ya Maryam uqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Wahai Maryam, uqnut, berkunutlah,
maksud kunut, beribadahlah yang panjang untuk Rabbmu, sujudlah dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Apa yang terjadi kepada Maryam saat banyak-banyak ibadah? Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Setiap kali Nabi Zakaria masuk ke dalam tempat ibadahnya Maryam, maka apa yang terjadi Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah? Maka Nabi Zakaria mendapati rizqan. Di sini lihat, rizqan juga dalam bentuk nakirah. Semakin banyak ibadah, Allah akan mendatangkan, membuat jalan-jalan keluar rezeki. Datang dari sini, datang dari sini, datang dari sini, datang dari sini. Asalkan banyak ibadah. Rizqan, umum, rezeki apapun. Kemudian Nabi Zakaria menjawab, bertanya kepada Maryam alaihissalam. Qala ya Maryam, anna laki hadha. Wahai Maryam, ini dapat mana? Dan silahkan cek surat Ali Imran ayat 37. Rizqan di situ. Silahkan cek tafsir dalam tafsir Qur'anul Azim. Rizqan di situ maksudnya adalah buah-buahan yang pada itu belum musim. Apa makna yang kita bisa ambil, Pak? Allah akan mendatangkan rezeki yang kadang kita anggap jalan itu buntu. Tidak ada jalan di situ untuk rezeki. Mustahil saya bisa seperti itu. Banyak ibadah. Rukuk, sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tahqiqul ibadah min talabir rizq. Menegakkan ibadah termasuk kiat sukses rezeki. Wallahi Pak, ini adalah perkataan yang sangat luar biasa. Tidaklah keluar dari orang-orang yang telah mencobanya. Imam Utsaimin rahimahullah ta'ala telah mencobanya. Beliau ibadahnya begitu banyak dan termasuk afdalul ibadat, afdalul ibadat. Menuntut ilmu. Dan ini nanti saya akan jadikan mukaddimah yang kedua. Menuntut ilmu, seutama-utama ibadah, menuntut ilmu. Maka perbanyak menuntut ilmu agama. Saya kemarin di tempat kajian, salah satu panitia kajian bertanya, karena beliau mengatakan, wah Ustaz mumpung berduaan nih saya ingin nanya. Silakan Pak. Ustaz, bagaimana cara biar saya tetap istiqomah? Biar iman selalu naik. Kadang naik, turun, kadang-kadang turunnya itu benar-benar turun. Nyungsep, gak pernah naik-naik. Maka saya jadi ingat perkataan waktu itu, Al-Syeikh Abdurrahman bin Nasir al-Sa'di rahimahullah. Ini sedikit menyimpang ya. Tentang karena saya ingat ilmu tadi. Beliau mengatakan, kamalus sa'adah fil ilmin nafi' wal amalis salih. Kesempurnaan kebahagiaan akan didapat dalam ilmu yang bermanfaat. Dan yang kedua, setelah mengilmui, diamalkan dengan amal yang saleh. Maka saya jawab kepada bapak tersebut, Pak, tidak ada jawaban saya yang paling utama untuk biar tetap iman kecuali dengan ilmu. Untuk semangat ibadah kecuali dengan ilmu. Ilmui ibadah yang kita kerjakan tersebut. Apa keutamaannya, apa manfaatnya, niscaya kita akan semangat. Saya beri contoh kepada beliau. Waktu itu Pak, saya diundang orang di sebuah perusahaan sebelum kajian, sebelum buka puasa. Panitia mengatakan, Ustaz, waktunya mungkin cuma 20 menit. Dalam hati saya, kajian apa nih 20 menit? Ya, karena sebelum kajian, setelah kajian langsung buka puasa. Waktunya Ustaz tidak lebih dari 20 menit ya Ustaz. Ditegaskan berapa kali lagi? Ini saya bilang, kajian apa 20 menit nih? Manusia kebanyakan gitu Pak. Untuk urusan ibadah yang paling kecil, paling remeh. Untuk kurban yang paling murah. Nyari panitia penjual sapi dan kambing yang paling murah.
Akhirnya ketika hari Idul Adha datang sapi-sapi setengah kambing. Panitia bingung, mau beli sapi di mana ini seharga seperti ini? Maunya yang paling murah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kemudian setelah itu saya punya cara. Saya bilang, ah nanti begini aja deh caranya. Lihat ya, saya tanya kepada mereka yang hadir Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, karena waktu saya sempit saya cuma ingin bertanya dalam kajian ini. Siapa yang tahu keutamaan bulan Ramadan? Semuanya bingung, ada yang nunduk, ada yang nyolek sampingnya, ada yang mulai mengeluarkan HP ingin googling, nanya sama Syekh Google. Yang bilang, tutup handphonenya, jangan tanya sama Syekh Google. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, ini penyebab nyata bahwasanya ini yang membedakan antara orang salafus saleh berhadapan dengan Ramadan dengan orang-orang sekarang berhadapan dengan Ramadan. Kita dengar cerita-cerita heroik dari orang-orang salafus saleh. Sekian kali, sekian rakaat untuk beribadah di malam bulan Ramadan. Sekian kali khatam di bulan Ramadan. Itu cerita-cerita yang mungkin di luar akal manusia. Tapi itu nyata hakiki. Kenapa mereka seperti itu? Karena mengilmui berkahnya Ramadan. Kesempurnaan kebahagiaan ada pada ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perhatikan baik-baik, seutama-utama ibadah yang saya sebutkan tadi adalah menuntut ilmu. Maka perbanyaklah menuntut ilmu agar kita benar-benar mendapatkan rezeki dari Allah. Bahkan ada dalam hadis riwayat Bukhari, seorang saudara mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya bekerja, si fulan saudara saya duduk bersama engkau di majelis ilmu. Saya capek, dia enaknya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La'allaka," lihat nih, perhatikan. Ya, orang tua yang sedang menafkahi anaknya menuntut ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La'allaka turzaqu bihi." Semoga dengan adikmu yang menuntut ilmu, yang sedang beribadah, diberikan luas rezeki untukmu, wahai sang kakak. Ini juga bukti nyata bahwasanya beribadah kepada Allah adalah kiat pelancar rezeki. Catat itu baik-baik. Beribadah kepada Allah, kiat pelancar rezeki. Kalau ingin dalil yang lain, surat At-Talaq. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan baginya jalan keluar dan Allah berikan rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Surah At-Talaq kalau saya tidak salah ayat 7. Ayat berapa? Ayat 2 dan 3. Baik. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, adapun mukaddimah yang kedua, perhatikan baik-baik. Mukaddimah ini saya ambilkan, tadi mukaddimah tadi kita ambil dari perkataan Imam Ibnu Utsaimin, ulama fikih, ulama besar Islam abad ke-15 Hijriah ini. Sekarang kita ambilkan ulama perkataan dari ulama yang lebih terdahulu. Dari Imam Luqayyim rahimahullah, ulama Islam abad ke-8 Hijriah. Beliau mengatakan, perhatikan perkataan beliau. Talabul ilmi afdalul hasanat. Ini perkataan mudah-mudahan lebih meneguhkan orang-orang untuk menuntut ilmu syar'i. Dan karena di dalam ilmu syar'i terdapat keutamaan yang sangat luar biasa. Beliau mengatakan, talabul ilmi afdalul hasanat. Menuntut ilmu adalah seutama-utama hasanah, amal baik. Dan Allah berfirman, kata beliau, wallahu ta'ala yaqul. Dan Allah berfirman, innal hasanat yudhibna sayyi'at.
Sesungguhnya hasanah-hasanah, amal-amal hasan, amal-amal saleh menghapuskan dosa-dosa. Fajadirun bitullabil ilm maghfuruna min indillah. Subhanallah, indahnya menuntut ilmu. Maka pantas memang orang yang paling banyak dapat ampunan Allah adalah orang-orang yang menuntut ilmu syar'i. Berbahagialah Anda yang hari ini dan kapan depan meluangkan waktu untuk menuntut ilmu agama. Paham Pak? Perkataan beliau, mukaddimah yang kedua, menuntut ilmu seutama-utama hasanah. Sedangkan wal hasanat yudhibna sayyi'at, dan hasanah-hasanah yang banyak menghapuskan dosa-dosa. Maka kata beliau, maka pantaslah, cocoklah orang-orang yang paling banyak dapat ampunan maghfirah dari Allah adalah orang-orang yang apa? Menuntut ilmu. Maka setelah ini kita tidak heran, kita kaitkan dengan hadis. Kita tidak heran setelah ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat Tirmidzi, riwayat Imam Muslim dan yang lainnya, innal malaikata La tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna. Sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayapnya bagi penuntut ilmu sebagai jalannya karena ridha atas apa yang mereka perbuat. Wa innallaha wa man fil ardi wa innal malaikata wa man fil ardi was samawat hatta al hitan fi jawfil ma yastaghfiru li talibil ilm. Sesungguhnya makhluk yang ada di langit dari para malaikat dan ada di bumi sampai ikan-ikan yang ada di lautan memintakan ampun untuk orang-orang yang menuntut ilmu. Kenapa? Karena tadi sebabnya, menuntut ilmu seutama-utama hasanah, dan hasanah-hasanah akan menghapuskan apa? Dosa-dosa. Maka orang yang paling pantas terhapuskan dosanya, paling banyak mendapatkan maghfirah dari Allah, siapa mereka? Para penuntut ilmu. Berbahagialah, bersyukurlah, syukuri. Walau Anda mungkin jauh dari sini, dapat datang ke majelis ilmu. Karena tidak ada yang memberikan keteguhan hati tersebut. Mungkin panas ditantang, nanti hujan-hujan ditantang. Demi Allah, menuntut ilmu hanya untuk keperluan dia dunia akhirat. Ini dua mukaddimah, mudah-mudahan bermanfaat. Kita masuk kepada tema kita, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu tentang para penjual dunia. Cerita pertama, Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda. Beliau bersabda kepada Abu Dzar, waktu itu di hadapan beliau ada Gunung Uhud. Gunung Uhud itu sekitar 7 sampai 8 kilo dari kanan ke kiri. Dari permukaan tanah sampai ke ujungnya itu sekitar ratusan meter, mungkin 300-an sekian meter. Besar. Beliau bersabda, ya Aba Dzar. Nih lihat orang-orang penjual dunia demi akhiratnya. Wahai Abu Dzar, ma yasurruni annali misla Uhudin dhahaban yabqa indi 3 ayyam. Wahai Abu Dzar, aku tidak ingin aku memiliki emas sebesar Gunung Uhud ini tersisa di dalam diriku, masih aku simpan setelah 3 hari. Lihat apa maksud dari perkataan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini emas yang besarnya sebesar Gunung Uhud tidak boleh tersisa dariku lebih dari 3 hari. Tidak boleh nginap di tempatku lebih 3 hari. Kecuali aku jalankan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagai pengetahuan Pak, dan sebagai sindiran
Untuk orang-orang yang petandang petenteng dengan rumah megahnya, mobil mewahnya, harta bertumpuknya, perhiasan yang berkilau. Perhatikan ini baik-baik. Bahwasanya Anda ketika menyombongkan dengan diri Anda, dengan harta Anda, tetapi tidak jalankan di jalan Allah harta tersebut, maka itu Anda sedang tertipu dengan dunia, karena sebenarnya hakikatnya itu bukan harta Anda. Kapan Anda mati itu milik ahli waris. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Ayyukum malu warithi ahabba ilaihi min mali." Siapa di antara kalian yang harta ahli warisnya, harta orang lain, lebih ia sukai dibandingkan hartanya sendiri? Para sahabat langsung menyanggah, "Ya Rasulullah, wallahi ma minna ahad illa malu warithi ahabba ilaihi maluhu ahabba ilaihi min mali ghairi." Wahai Rasulullah, demi Allah, tidak ada harta kecuali harta kami lebih kami cintai dibandingkan harta orang lain. Ngapain minta mencintai harta orang lain? Untuk apa menutup pintu rumah orang lain? Untuk apa mencuci mobil orang lain? Milik orang lain, bukan milik kita. Begitu pemahaman para sahabat. Dibalas lagi oleh Rasulullah, "Wallahi ma minkum," tidak ada di antara kalian, termasuk saya, bapak, ibu, saudara-saudari sekalian, "ma minkum ahad," tidak ada di antara kalian seorang pun, "illa malu warithihi ahabbu ilaihi min malih," kecuali harta warisnya, harta ahli warisnya, lebih ia sukai dibandingkan hartanya sendiri. Apa maksudnya wahai Rasulullah? "Malaka min malik illa ma qaddamta wa ma akharta fali warathatik." Tidak ada harta yang kamu miliki secara sesungguhnya kecuali yang kamu jalankan di jalan Allah. Adapun yang kamu simpan, yang kita perlihatkan kepada orang banyak, ini loh rumah saya, ini loh aset saya, ini loh mobil saya, ini loh emas saya, ini loh tumpukan harta saya, yang kamu simpan-simpan itu milik ahli warismu. Wahai orang-orang yang tertipu dengan dunianya, bersombong diri dengan hartanya, tetapi tidak dijalankan di jalan Allah, maka ketahuilah itu bukan milik Anda. Bahkan Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Baihaqi. Perhatikan hadis ini baik-baik, terutama yang sering menganggap orang yang disempitkan rezekinya orang hina, saya orang yang dulaskan rezekinya orang kaya, berbicara tidak mau, berbicara kadang-kadang megang-megang hidung, kemudian tidak mau dekat-dekat, dan semisalnya. Perhatikan baik-baik ini, jadikan ini pelajaran baik-baik. Harta Anda, lihat hakikatnya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Matsalu bani Adam wa maluhu wa ahluhu wa amaluhu kama tsali rajulin lahu thalathatu akhillah." Perumpamaan anak manusia dengan hartanya, keluarganya, dan amalnya seperti perumpamaan seseorang yang mempunyai tiga saudara. Yang pertama mengatakan, "Ana ma'aka ma dumta hayyan." Saudara yang pertama terhadap orang ini mengatakan, "Wahai si fulan, saudaraku, aku akan bersamamu selama kamu hidup. Fa idza mitta falasta minni walastu minka." Kapan kamu mati, maka kamu bukan dariku, aku bukan darimu. Kata anak muda, "Lu, gua, en." Ya, selesai. Itu hakikat harta. Yang kita miliki sebenarnya mana? Yang dijalankan di jalan. Itu yang dicontohkan oleh Rasul. Itu penjual dunia untuk akhirat. Bikin pak persentase. Ya, harta saya di dunia sekian-sekian. Rumah, aset, mobil, kemudian sekian. Harta Anda, ini
tulisnya jangan harta saya dunia, enggak, harta ahli waris tulisnya, biar menancap dalam hati. Anda tinggal sekarang di rumah siapa? Ahli waris, Pak. Kapan mati milik siapa? Ahli waris. Jujur enggak jujur, mau enggak mau, terima enggak terima, ahli waris bukan milik Anda. Kecuali rumah yang memang digunakan untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, bikin, tulis harta ahli waris sekian. Itu harta Anda semua. Dari rumah, mobil, kemudian uang, harta, emas, perak. Harta milik saya yang dijalankan di jalan Allah, itu berapa? Pasti lebih sedikit. Saya katakan pasti, absolutely, karena itu berdasarkan hadis Rasul. Tidak ada di antara kalian kecuali harta ahli warisnya lebih ia sukai dibandingkan hartanya sendiri. Yang dijalankan di jalan Allah itulah hartanya. Sedangkan yang disimpan-simpan itulah harta ahli warisnya. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan itu para penjual dunia. Penjual dunia yang kedua. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Diceritakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi dan juga Imam Hakim. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman an natasaddaq." Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita pada suatu hari untuk bersedekah. Mungkin nanti kapan-kapan saya akan membahas sebuah permasalahan dengan judul gaya hidup para sahabat. Salah satu gaya hidup para sahabat, gaya hidup orang-orang yang diridhai oleh Allah. Kapan datang perintah sedekah, langsung, tanpa tunda. Ya, tanpa tunda. Itu gaya hidup para sahabat. Kapan datang larangan, langsung, tanpa wahai Rasulullah begini, enggak. Wa yusallimu taslima, benar-benar menyerah diri, sam'an wa tha'ah, tunduk patuh kepada Allah. Ini gaya hidup orang-orang yang diridhai oleh Allah. Siapa yang ingin dapat ridha Allah, contoh mereka. Orang-orang yang sudah benar-benar dinyatakan legal dapat ridha Allah Subhanahu wa taala, yaitu para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Salah satu gaya hidup mereka adalah senantiasa ketika datang perintah, langsung perintah, langsung dilaksanakan. Datang larangan, langsung dijauhi. Sama seperti ini. Kata Umar bin Khattab, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman an natasaddaq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita, lihat ada perintah, pada suatu hari untuk bersedekah. Fawafaqa dzalika malan indi. Maka pada saat itu aku mempunyai harta, kata Umar bin Khattab. Fakultu, lalu aku berkata, al-yawma asbiqu Abu Bakar in sabaqtu in sabaqtuhu yawman. Artinya, hari ini pasti aku bisa mengalahkan Abu Bakar. Ini gaya hidup yang kedua. Oh, ini udah bocor ini berarti. Gaya hidup para sahabat. Ya, gaya hidup pertama tadi langsunglah malkan. Gaya hidup yang kedua, berlomba-lomba dalam kebaikan. Lihat perkataan Umar bin Khattab, hari ini pasti aku bisa mengalahkan Abu Bakar. Bukan di dalam kepemimpinan, ingin dapat pemimpin, bukan. Ingin menjadi khalifah, bukan. Ingin menjadi orang yang lebih tenar, bukan. Ingin menjadi orang yang lebih disegani, bukan. Tetapi berlomba-lomba dalam kebaikan. Al-yawma asbiqu Abu Bakrin in sabaqtuhu yauman fajitu binisfi mali, maka aku pun datang dengan setengah hartaku. Berarti beliau tinggalkan untuk sanak keluarganya berapa? Setengahnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Umar, ma abqaita li ahlik, wahai Umar,
apa yang engkau sisakan untuk keluargamu? Kata Umar dengan tenangnya, dengan percaya dirinya, beliau mengatakan, mislahu wahai Rasul. Semisal dengannya, artinya setengah. Aku sedekahkan hartaku, lihat. Ada orang bersedekah dengan setengah harta. Ini Pak, jujur saja ya Pak. Jangan setengah harta. Jujur, saya akan contohkan dengan detail sekali. Ada orang kadang-kadang punya duit 15 juta. Datang keluarga minjem karena butuh. Itu sudah keluarga, dia pun datangnya tidak setiap hari. Datangnya pun karena keperluan. Kalau gak perlu gak datang. Itu pun minjem bukan nyuri, bukan ngambil, akan dikembalikan. Minjemnya pun gak semuanya, cuma 2 juta. Sang yang mau dipinjami mengatakan, sebentar ya, saya mau masuk kamar. Di kamar ngapain? Musyawarah dengan istri. Ayo, gimana nih? Kasih gak nih? Nanti kalau dikasih begini, nanti kita makan apa nanti? Banyak pikiran, cuma 2 juta. Itu pun kalau dikasih semua, ya, dikasih semua, itu masih tinggal 13 juta. Seperberapanya itu Pak? Ah, yang pintar matematika, saya dapat 5 masanya matematika. 15 kurangi 2 juta, seperberapanya? Hah? 15%-nya saja. Sisanya masih 85%. Masih dia banyak miliki harta. Itu diskusi musyawarah sama istri berjam-jam. Sampai yang mau ngutang itu, permisi ya saya pulang dulu deh kalau begitu. Subhanallah. Ada kejadian menarik Pak. Malam sebelum saya kesini. Malam Kamis. Salah satu buah favorit saya durian. Lagi musim durian di Banjarmasin. Saya belikan dan kebetulan kita sama favoritnya dengan ibu. Saya belikan untuk ibu malam-malam itu. Pas keluar dari mobil, ada kawan-kawan jamaah di masjid, remaja masjid Imam Syafi'i. Saya bawa 2. Saya tawarin. Saya salah juga, nawarinya basa-basi masalahnya. Mau gak? Saya bilang. Kata si yang ini entah menguji saya atau gimana. Iya Ustaz, mau. Waduh, dia bilang, ini sudah basa-basi, mau lagi dia. Subhanallah. Coba. Ya, cuma itu sudah 2 kita, kalau kita makan 1 pun selesai. Ya, saya dan keluarga sudah mencukupi. 1 ini terasa berat banget. Harganya cuma sekian. Begitulah manusia. Betul apa betul? Kayaknya pengalaman pribadi juga ya. Ya, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini setengah harta, bukan setengah durian. Setengah harta. Maka Bapak Ibu, itu pun untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Maka kata Umar bin Khattab, mislah, aku tinggalkan semisal dengannya. Artinya setengah lagi seperti itu di rumah. Wa ata Abu Bakrin radhiyallahu anhu. Datanglah Abu Bakar radhiyallahu anhu bi kulli ma indah. Dengan seluruh harta yang dia miliki. Saya Pak, jujur sampai sekarang masih heran dengan orang-orang yang beragama Syiah yang mendompleng Islam. Kenapa mereka melaknat Abu Bakar dan Umar? Itu otaknya di mana? Lihat hadis ini, begitu dekatnya mereka bertiga. Sering sekali mereka disebutkan bertiga. Kok bisa Abu Bakar dan Umar dilaknat? Yang disepakati oleh 140 ribu sahabat Rasulullah. Mereka adalah orang yang paling mulia setelah para nabi dan para rasul. Kok dilaknat? Aneh, di mana itu otaknya itu aneh. Tapi mungkin itu hikmah Allah. Semakin mereka dilaknat berarti semakin pahala mengalir untuk mereka. Itu mungkin hikmah Allah Subhanahu wa taala. Maka Abu Bakar datang Abu Bakar dengan bikulli ma indah, dengan kul, apa yang dia miliki. Kul itu adalah kata para ulama bahasa aqwa siyagin dalla alal umum. Kata yang paling kuat menunjukkan kepada keumuman.
ditambah dengan bikulli ma. Ma dalam bahasa Arab ismul mausul, yang menunjukkan kepada keumuman. Artinya semua hartanya tanpa tersisa. Dia datang dengan semua hartanya. Faqala, ya Aba Bakr, ma abghaita li ahlik. Rasulullah SAW bertanya kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Ini juga pelajaran menarik bahwa boleh kita bersedekah, tapi jangan lupa ada keluarga kita. Boleh kita mengeluarkan harta, tapi jangan lupa ada orang-orang yang di bawah tanggung jawab kita pun dapat, harus dapat hartanya. Harus dapat sedekah nafkah dari kita. Tidak boleh kita terlantarkan mereka. Karena itu kewajiban kita untuk menafkahi mereka. Makanya Rasulullah SAW bertanya, ma abqaita li ahlik, apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Lihat Amr bin As radhiyallahu anhu, beliau dilarang oleh Rasulullah untuk menyedekahkan seluruh hartanya. Ketika beliau melihat dirinya sakit keras, beliau cuma punya ahli waris satu anak perempuan. Wahai Rasulullah, aku sedekahkan seluruh hartaku. Jangan. Kamu punya anak perempuan. Setengah. Jangan. Kamu punya anak perempuan. Sepertiga. Kata Rasulullah, sepertiga boleh. Itu pun sudah banyak. Maka dalam perihal sedekah pun harus ada fikihnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya wa thuluthu katsir. Silakan sepertiga. Sepertiga itu pun banyak. Beliau bersabda juga, qul washrab walbas wa tasaddaq min ghairi sarafin wala makhilah. Makan, minumlah, berpakaianlah, bersedekahlah. Silakan seberapa saja. Dengan dua catatan, tanpa berlebih-lebihan dan tidak mendatangkan sikap sombong. Boleh makan apa saja kecuali yang haram. Boleh berpakaian apa saja kecuali yang haram. Dengan dua syarat. Boleh bersedekah seberapapun kecuali dengan dua syarat. Tidak apa? Berlebih-lebihan dan mendatangkan kesombongan. Makanya Rasulullah SAW bertanya, ma abqaita li ahlik, apa yang kamu tinggalkan untuk saudaramu, untuk keluargamu? Kata Abu Bakar As-Siddiq, abqaitu lahum Allah wa Rasulah. Aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Ini pelajaran yang menarik, kekuatan iman dari seorang Abu Bakar yang digelari As-Siddiq. Pak, jujur kajian ini saya tujukan sebagai apresiasi, sebagai penghargaan untuk orang-orang yang kadang dia berani mengambil jalan mentaati Allah dan Rasulnya. Dia sedang berspekulasi dengan Allah. Dia sedang membohongi kasat matanya. Jujur, kajian ini saya tujukan kepada orang-orang yang benar-benar harus mendapatkan penghargaan. Sebelum dia mendapatkan pujian dari Allah, kita sebagai manusia mengatakan, Anda orang hebat. Anda tinggalkan yang haram demi Allah. Padahal Anda tidak tahu makan apa besok. Kerja apa Anda besok. Dia berani meninggalkan hal-hal yang haram. Gaji yang mungkin puluhan juta. Semua tunjangan dia tinggalkan. Tapi karena haram dia tinggalkan. Karena Allah. Ini tujuan kajian ini. Orang-orang yang menjual dunia demi akhiratnya. Orang yang mengatakan saya tinggalkan, saya keluar Ustaz. Karena saya takut kepada Allah. Saya keluar Ustaz, saya mencari dari rezeki yang halal dari Allah. Dan Allah tidak akan pernah menghinakan hambanya. Ingat itu baik-baik. Wahai orang-orang yang belum berani meninggalkan yang haram. Saya ja'alullah ba'da usrin yusra. Itu janji Allah. Allah akan menjadikan setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Pasti. Yang meninggalkan karena Allah, yang menjual dunia demi akhiratnya, tinggalkan karena Allah, Allah akan jadikan kemudahan untuknya. Ini orang-orang besar, orang-orang hebat. Yang benar-benar beriman sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Abqaitullah wa rasulah. Aku tinggalkan untuk keluargaku Allah dan Rasulnya. Tidak ada yang seperti ini kecuali orang yang benar-benar beriman.
Orang yang benar-benar yakin bahwasanya Allah rizq. Fabtaghu 'indallah ar-rizqa. Cari di sisi Allah rezekinya. Orang-orang yang benar-benar yakin seperti ini. Bapak Ibu, sedikit menyimpang tentang masalah yakin. Ada orang, Pak, pernah saya temui. Beliau kerja di sebuah bank konvensional. Bukan sebagai

Kemudian beliau berkata, saya tegur dengan perkataan, gimana Pak? Bagaimana berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala? Lihat beliau mengatakan, Ustaz, kalau dahulu saya setiap tanggal muda, tanggal 1, 2, 3, hati saya tenang dengan mendapatkan gaji sekian puluh juta. Tapi ketenangan itu ternyata tidak berkah. Tapi ketika saya sekarang melepaskan itu semua, seakan-akan jeratan-jeratan iblis lepas dari tubuh saya, ketenangan lebih bertambah. Karena sekarang saya berharap kepada zat yang memberikan rezeki, bukan hanya tanggal satu. Kepada zat yang memberikan rezeki, bukan hanya tanggal satu. Kepada zat yang rezekinya tidak pernah terbatas. Fabtaghu 'indallahi rizqa. Yang rezekinya sangat luas. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La nas'aluka rizqan nahnu narzuqu." Kami tidak minta rezeki darimu wahai hamba-hamba-Ku. Kami yang memberikan rezeki. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallahu warrazzaqul quwwatil matin." Sesungguhnya Allah yang maha luas rezekinya, yang mempunyai kekuatan yang sangat nyata. Perkataan yang sangat hebat. Sekarang saya bersandar kepada zat yang rezekinya setiap saat tanpa terputus, yang rezekinya ada di mana-mana, yang dia telah menjamin rezeki seluruh makhluk. Kemudian saya sedikit menyentil bapak tersebut. Pak, bukankah berat? Berat, Ustaz. Tapi dengan iman menjadi ringan. Wallahi, bapak ibu saudara saudari, sebagian kita, jangan orang lain, kita kadang tidak benar-benar mengimani la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Tidak benar-benar mengimani itu. Allah tidak membebani seseorang keluar dari kemampuannya. Imani itu baik-baik. Kapan Anda mengambil jalan Allah, kemudian ada aral melintang, dan itu mungkin sangat sulit bagi Anda, yakini ayat ini. La yukallifullah nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali dengan kemampuannya. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, La usabiquka ila syai'in abadan. Kata Umar bin Khattab, dan ini pelajaran yang sangat menarik. Para ulama mengatakan, Rahimallahu imra'an arafa qadra nafsihi. Allah merahmati seseorang yang mengetahui hakikat dirinya, kemampuan dirinya. Umar bin Khattab ketika melihat kekalahan dalam beramal, beliau mengatakan, setelah ini aku tidak akan mendahuluimu lagi selamanya. Inilah orang-orang yang tahu akan hakikat dirinya. Ini cerita yang kedua, para penjual dunia. Cerita yang ketiga, bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, para penjual dunia.

0: رحيما.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمكم الله، kepada bapa, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiah, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan hidayah oleh Allah di atas Islam. Ini nikmat yang paling besar yang wajib kita syukuri. Enggak ada nikmat yang paling besar kecuali diberikan hidayah di atas Islam. Orang yang tidak masuk Islam, yang tidak beragama Islam, kemudian dia mati dalam keadaan kafir, maka tempat tinggalnya dalam neraka jahanam selama-lamanya. Dan mereka kekal dalam neraka jahanam selama-lamanya. Dan mereka ingin keluar dari api neraka, enggak akan bisa keluar dari api neraka. Jadi orang-orang yang kafir, yang mati dalam keadaan kafir, tempat tinggalnya dalam neraka jahanam. Dan mereka ingin keluar, enggak bisa. Yuriduna yakhruju minan nari wa ma hum bikharijina minha wa lahum adzabun muqim. Kata Allah dalam surah Al-Maidah, mereka ingin keluar dari api neraka, tapi enggak bisa mereka keluar. Dan mereka dapat azab yang pedih. Mereka ingin menebus dengan sepenuh bumi emas. Sepenuh bumi emas supaya bisa keluar dari api neraka, enggak bisa. Makanya kita bersyukur kepada Allah diberikan hidayah di atas Islam. Orang-orang kafir, apakah dia kafir dari ahlul kitab atau orang-orang musyrikin, tempat tinggalnya dalam neraka jahannam. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahlul kitab dan kaum musyrikin, tempat tinggal mereka di neraka jahannam. Mereka kekal dalamnya selama-lamanya. Dan mereka adalah sejelek-jelek makhluk di muka bumi ini. Ini Allah firmankan dalam surah Al-Bayyinah. Makanya kita bersyukur diberikan nikmat Islam ini. Maka nikmat yang paling besar, nikmat Islam. Makanya Allah menyebutkan kepada kita juga, diingatkan tentang Islam, diingatkan juga oleh Allah tentang sempurnanya agama Islam ini, dan jangan kita menambah-nambah lagi. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Dalam surah Al-Ma'idah ayat 3. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu, aku telah cukupkan ni'matku atasmu, dan aku ridho Islam menjadi agama bagimu. Allah sudah ridho. Makanya kita harus betul-betul menerima agama ini dengan benar, taslim, tunduk kepada agama ini, mentauhidkan Allah, menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Ini nikmat Islam yang paling besar. Kemudian nikmat yang besar lagi yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat sunnah. Kita diberikan hidayah di atas sunnah. Ini nikmat yang besar. Betapa banyak orang-orang yang tidak diberikan hidayah di atas sunnah. Islam, KTP-nya Islam, dia beragama Islam, tapi dia mengikuti ajaran-ajaran yang sesat, pemahaman-pemahaman yang sesat, melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah, melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, enggak akan mengalami ketenangan hidupnya. Anda bisa lihat orang-orang yang berbuat bid'ah, ahlul bid'ah, atau orang-orang menyimpang dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbuatan mereka tidak menuai pahala, bahkan menuai dosa. Karena apa? Bid'ah yang mereka lakukan bertambah dosa mereka, bertambah jauh mereka dari Islam. Karena amal bid'ah enggak diterima oleh Allah SWT. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddun." Barang siapa mengadakan sesuatu yang baru dalam agama kami yang tidak ada contoh dari kami, tertolak amalannya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Orang yang melakukan amal yang enggak ada contoh tertolak. Makanya kita bersyukur kepada Allah diberikan hidayah di atas sunnah. Ini nikmat yang besar yang wajib kita syukuri. Enggak bisa kita bayar dengan apapun juga. Allah memberikan hidayah di atas sunnah. Coba antum bisa pikirkan, antum bisa bayangkan ketika antum melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah atau mengikuti pemahaman yang sesat atau aliran yang sesat atau tarekat atau yang lainnya, antum bisa rasakan tidak akan mengalami ketenangan. Bukan tidak tenang, tidak akan mengalami ketenangan. Karena tenang orang di atas sunnah. Di atas Quran dan sunnah, baru dia akan mengalami ketenangan. Baru dia akan mengalami ketentraman. Baru dia akan mengalami kebahagiaan dengan Islam dan sunnah. Ini harus kita ingat. Sehingga apa? Kita terus bersyukur kepada Allah atas nikmat ini. Ini Allah berikan hidayah kepada kita. Belum tentu semua orang diberikan hidayah oleh Allah seperti ini. Maka antum terus bersyukur dan bersyukur atas nikmat sunnah. Ini nikmat yang besar yang Allah karuniakan kepada kita, diberikan hidayah di atas sunnah, ditunjuki di atas sunnah. Maka kita berusaha bagaimana mempelajari sunnah, memahaminya, mengamalkannya, mendakwakannya sunnah ini. Dengan ilmu, dengan lemah lembut, dengan cara yang terbaik. Ketika kita mendakwakan juga kepada orang, dengan cara yang terbaik. Kenapa? Enggak semua orang juga mudah mendapatkan sunnah seperti kita mendapatkan sunnah. Itu harus kita ingat. Enggak semua orang mendengarkan kajian, mendengar ceramah dapat hidayah. Belum tentu. Makanya kita bersyukur ketika kita mendengar, kita terima sunnah ini. Dan kita laksanakan. Nikmat bagi kita. Tapi orang lain belum tentu. Makanya kita berusaha dengan cara yang baik mendakwakan kepada mereka. Kasihani mereka. Kadang-kadang kita bersikap keras kepada ahlul bid'ah. Padahal mereka perlu dikasihani. Mereka gak ngerti dan gak tahu jalan yang benar itu yang gimana. Gak tahu bagaimana jalannya. Kita kasihani mereka. Doakan mereka agar mereka mendapatkan hidayah dari Allah SWT sebagaimana kita mendapatkan hidayah. Abu Hurairah, ketika ibunya berkali-kali dakwahkan untuk masuk Islam, gak mau, bahkan mencela Abu Hurairah. Mencela Rasulullah, gak sanggup Abu Hurairah. Sampai Abu Hurairah datang ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, tolong doakan ibu saya." Doakan Rasulullah masuk Islam. Gembira Abu Hurairah. Begitu ada juga orang yang datang ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, tolong tunjuki Allah suku Daus. Tunjuki agar mereka dapat hidayah." Maka Nabi berkata, "Allah mahdi Dausan, Allah mahdi Dausan." Ini orang kafir Daus ini. Boleh kita mendoakan orang kafir agar mereka mendapatkan hidayah. Tapi mendoakan agar mereka mendapatkan rahmat, ampunan, tidak boleh. Nas Al-Quran melarang demikian. Mendoakan agar mereka dapat hidayah boleh. Tapi mendoakan mereka akan mendapatkan ampunan dari Allah atau mendapatkan rahmat dari Allah, tidak boleh. Tidak boleh. Tapi mendoakan hidayah boleh. Makanya ikhwani fiddin azakumullah dan juga akhwat yang mendengarkan kajian ini, kita bersyukur diberikan hidayah di atas sunnah. Maka coba dakwah kita dengan lemah lembut, bagaimana supaya orang-orang yang menyimpang dari sunnah kembali kepada sunnah ini. Kita bersyukur diberikan hidayah di atas sunnah. Enggak bisa dibayar dengan apapun juga hidayah di atas sunnah ini. Nikmat kita di atas sunnah, antum bisa rasakan. Antum sholat nikmat, antum zikir nikmat, antum berumah tangga nikmat. Semuanya nikmat dengan sunnah ini, subhanallah. Bersyukur kita atas nikmat ini. Kemudian yang ketiga, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syari. Ini juga wajib kita syukuri. Kita bersyukur kepada Allah diberikan hidayah untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syari. Betapa banyak orang-orang yang tahu adanya kajian, adanya pengajian, tapi gak sempat dia untuk datang. Bahkan kadang-kadang depan rumahnya ada pengajian, gak sempat datang. Sama seperti masjid, ada masjid dikumandangkan adzan, gak sempat datang dia. Gak bisa melangkah kakinya ke masjid. Sampai ada orang di Mekah, gak bisa dia untuk sampai ke Masjidil Haram. Dia tinggal di Mekah. Hidayah. Ini faktor apa? Hidayah. Makanya kita bersyukur kepada Allah SWT. Kita diberikan hidayah untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i. Wajib untuk ilmu. Antum sudah hafal hadisnya. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Nuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Dan berjalan kita untuk menuntut ilmu, mendapatkan ganjaran yang besar. Pahala yang besar. Karena itu jalan menuju sorga. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Waman salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan al-jannah." Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalannya ke sorga. Jadi barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalan ke sorga. Maka antum perhatikan bahwa jalan menuntut ilmu ini jalan kenikmatan, jalan keselamatan, dan jalan kebahagiaan. Kita wajib meluangkan waktu kita untuk menuntut ilmu syar'i, wajib. Setiap hari ada waktu untuk menuntut ilmu. Setiap hari harus kita baca buku-buku yang bermanfaat. Dari Quran, dan tafsirnya, sunnah. Begitu juga buku-buku dari ulama salaf yang lain yang kita harus baca. Paling enggak kita baca 4 jam dalam sehari. Kalau enggak bisa 2 jam. Harus. Di samping baca Al-Quran, kita juga baca buku-buku yang bermanfaat. Karena kita harus tahu tentang agama Islam ini. Dan banyak yang belum kita tahu. Ribuan sunnah yang belum kita ketahui. Ribuan. Sebagaimana juga kitabnya para ulama, ribuan kitab yang belum kita baca. Kita harus terus. Tetap. Saya dengan antum sama. Kita sebagai talibul ilm. Kita harus terus belajar dan belajar. Sampai kapan kita belajar? Sampai kita diwafatkan oleh Allah. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, Abdullah Ibn Mubarak, dan yang lainnya. Ketika ditanya sampai kapan kita belajar? Sampai mati. Sampai kita diwafatkan oleh Allah SWT. Jadi belajar itu gak ada batas umur. Sampai kita diwafatkan oleh Allah. Bahkan ada ulama ahli hadis yang membacakan sanad di akhir hayatnya sebelum dia meninggal dunia. Pas lagi nazak, dibawakan hadis tentang la ilallah, la ilallah. Subhanallah. Dibawakan sanadnya satu persatu mana dia. Ini di akhir hayatnya. Enggak berhenti orang menuntut ilmu sampai diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka antum harus luangkan waktu. Jangan cuma intisab aja ke salaf tapi enggak nuntut ilmu. Banyak yang begitu. Pokoknya kita ikut sunnah, kita ikut salaf tapi enggak pernah ngaji. Enggak pernah nuntut ilmu. Wajib nuntut ilmu, wajib. Dan harus kita belajar. Coba kita luangkan waktu kita. Waktu kita ini sudah banyak terbuang dengan sia-sia. Untuk hal yang tidak bermanfaat. Kita harus betul-betul belajar Islam lagi. Kita ulangi lagi. Belajar dari awal lagi. Tentang tauhid. Tentang taharah. Tentang wudhu. Tentang baca Al-Quran. Tentang yang lainnya. Kita harus tahu tentang Islam ini. Dan itu kalau sudah kita pelajari. Insya Allah manfaat buat kita. Manfaat buat anak kita. Dan manfaat juga buat kaum muslimin. Ikhwanul Fiddin, azakumullah. Ini harus kita perhatikan bahwa kita datang ke tempat ini untuk menuntut ilmu. Niatkan dengan ikhlas karena Allah. Antum datang ke tempat ini dan sebagian dari tempat yang jauh sampai berjam-jam datang. Ya, kita sekarang di kota di Bandar Lampung ini. Tapi ada yang datang dari tempat yang lain yang 3 jam, 4 jam. Niatkan karena Allah. Antum datang niatkan karena Allah, bukan karena yang lain. Keikhlasan jaga. Tanpa keikhlasan seluruh amal enggak akan diterima oleh Allah SWT. Ikhlas. Dan itu wasiatnya para ulama tentang wajibnya kita ikhlas. Nuntut ilmu harus ikhlas. Tanpa keikhlasan enggak akan diterima amal kita. Meskipun kita sudah berusaha untuk ikhlas, tetap kita enggak bisa katakan bahwa kita ikhlas. Seperti yang tadi malam saya sampaikan. Ya, seorang ulama, seorang perawi hadis Hisham Ad-Dustuwa'i mengatakan, demi Allah, saya enggak pernah mengatakan

saya belajar ini ikhlas karena Allah. Padahal dia sudah berusaha untuk ikhlas. Kemudian Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Syiar Al-Amin Nubala mengatakan, wallahi wala ana. Demi Allah, aku pun demikian. Aku tidak pernah mengatakan aku ikhlas. Tapi berusaha bagaimana untuk ikhlas. Berjalan di atas jalan yang hak ini dengan keikhlasan. Agar amal-amal kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan fiddin dan akhwat fillah, na'azakumullah. Pada hari ini insyaAllah kita akan mengkaji buku mulia dengan manhaj salaf. Dan kajian tentang manhaj salaf ini harus sering diulang. Karena fitnah dan syubhat itu banyak sekali. Yang kadang-kadang orang sudah mengikuti kemudian keluar lagi. Dia harus yakin bahwa jalan berpegang kepada Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf ini merupakan jalan yang hak, jalan yang benar, jalan yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, jalan yang Rasulullah mewasiatkan kepada para sahabatnya dan kepada kita untuk berpegang kepada jalan ini, berpegang kepada Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Nanti saya akan sebutkan tentang prinsip-prinsip dakwah salaf. Saya akan sebutkan, saya akan jelaskan kepada antum supaya betul-betul kita berpegang kepada manhaj ini dan tidak keluar dari manhaj ini. Karena ini jalan selamat, jalan selamat, jalan yang mengantarkan manusia ke sorga dengan dasar nas Al-Quran dan juga dasar hadis-hadis Nabi yang sahih, asar para sahabat dan juga penjelasan para ulama ahlus sunnah tentang masalah ini. Dan ini sesuai dengan fitrah. Manhaj salaf ini sesuai dengan fitrah manusia. Pada hakikatnya manhaj salaf ini merupakan Islam itu sendiri. Pada hakikatnya Islam itu sendiri. Kenapa harus kita sebutkan dengan salaf? Karena sudah banyaknya firqah, banyaknya golongan, banyaknya pemahaman, banyaknya aliran. Ketika di zaman Nabi enggak perlu nama ini. Karena apa? Satu orang di atas Islam. Tapi ketika mulai pecah, mulai ada firqah yang dimulai dengan Syiah, kemudian setelah itu Khawarij, kemudian yang lain, yang perlu ada nama ini yang memang sudah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan disebutkan oleh para sahabatnya radhiyallahu anhum ajmain. Jadi mengikuti manhaj salaf bukan satu yang baru, bukan aliran baru, bukan pemahaman baru, bukan, bukan golongan, bukan hizb, bukan sekte, bukan. Inilah Islam ini sendiri. Islam yang murni yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Taraktukum ala mithlil bayda, lailuha kanahariha, la yazighu anha ba'di illa halik." Kata Rasulullah sallam, "Aku tinggalkan kalian agama Islam ini putih bersih." Bersih, enggak ada bercak-bercaknya sama sekali bersih. Malamnya seperti siangnya. Dan tidaklah orang meninggalkan ajaran yang putih bersih ini melainkan orang itu pasti binasa. Pasti binasa. Rasul tinggalkan agama Islam putih bersih. Al-Quran dan Sunnah. Enggak ada bercak-bercak syirik. Enggak ada bercak-bercak bid'ah. Enggak ada bercak-bercak perpecahan. Enggak ada. Putih bersih. Orang yang menyimpang dari jalan ini kata Rasulullah pasti sesat dia. La yazighu anha ba'di illa halik. Tidaklah menyimpang dari jalan yang lurus ini, maka orang itu pasti binasa. Jalannya yang satu. Jalan menuju kepada Allah tidak ada dua. Tidak ada tiga, cuma satu. Jalan yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "70 firqah, kulluha fin nar illa wahide." Umatku akan berpecah menjadi 73 golongan. 72 masuk neraka, satu yang masuk surga. Ketika Nabi menyebutkan satu yang masuk surga, ditanya siapa yang satu itu? Al-jamaah. Itu jamaah. Kemudian dijelaskan dalam riwayat yang lain, Nabi mengatakan satu yang selamat itu ma ana alaihi al-yauma wa ashhabi, yaitu orang-orang yang mengikuti aku dan para sahabatku. Mengikuti Rasulullah dan para sahabat, itu yang harus kita ikut. Dan itu yang mendapatkan jaminan dari Allah dan Rasulnya. Kita baca beberapa penjelasan tentang, antum bisa lihat pengertian tentang salaf. Karena banyak orang-orang yang baru yang ikut kajian kita,
dan yang hadir sekarang juga sebagai

Genela yang juga baru ikut kajian, sehingga antum perhatikan. Dan ini enggak ada masalah kita mengulang-ulang lagi kajian yang seperti ini, manfaat untuk meyakinkan kita tentang manhaj yang hak ini. Sama seperti kajian kita tentang tauhid, harus kita ulang ribuan kali. Bukan 100 kali, ribuan kali tentang tauhid. Sehingga betul-betul antum yakin kepada Allah SWT, kepada akhirat, kepada surga, tentang adanya azab kubur, dan yang lainnya. Tambah yakin kita dengan mengkaji tentang tauhid kepada Allah SWT. Begitu tentang ini. Karena firqoh yang ada banyak, syubhat juga banyak, harus kita sering ulang kajian tentang mana salaf ini. Sehingga yakin. Bahwa ada juga orang-orang yang tidak yakin. Karena apa? Karena bingung dia. Dengan syubhat yang ada, juga dorongan hawa nafsu, dan juga godaan syaitan. Pertama firqoh yang sekian banyak. Kemudian apa? Hawa nafsu. Kemudian apa? Godaan syaitan. Karena syaitan gak mau orang itu berada di atas jalan yang lurus. Syaitan sudah bersumpah akan menyesatkan manusia. Sampai dia bersumpah dengan nama Allah. فَبِعِزَّتِكَ لَأَغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا إِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ. Dengan kemuliaanmu ya Allah, kata iblis, aku akan sesatkan semua manusia kecuali hambamu yang ikhlas. Jadi orang yang sudah dapat petunjuk, mungkin gak dia akan sesat? Mungkin gak? Mungkin. Mungkin. Karena apa? Ya godaan syaitan, faktor hawa nafsu, dan juga yang lainnya. Dari teman-teman yang jelek, teman-teman yang buruk, dan yang lainnya. Yang akan membawa dia kepada kesesatan. Antum lihat di halaman 15. Tentang definisi salaf menurut istilah. Jadi istilah salaf adalah sifat yang khusus dimutlakan kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Di halaman 15 dari buku Mulia dengan Manhaj Salaf. Ketika disebutkan salaf, maka yang dimaksud pertama kali para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Adapun selain mereka ikut serta dalam makna salaf, yaitu orang-orang yang mengikuti mereka. Artinya, bila mereka mengikuti para sahabat, maka disebut salafiyin, yaitu orang-orang yang mengikuti salafus saleh. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wassabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsanin radiyallahu anhum wa radu'an wa'ada lahum jannatin tajri tahta al-anharu khalidina fiha abada dhalikal fawzul azim. Orang-orang yang terdahulu lagi pertama-tama masuk Islam dari golongan muhajirin dan ansar, dan orang-orang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah, dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, mereka kekal dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Anda perhatikan di sini, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam ayat ini, wassabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar, dan orang-orang yang terdahulu yang pertama dari kalangan muhajirin ansar. Kalau disebut muhajirin, disebut ansar, yang pertama kali kepada siapa? Kepada para sahabat. Muhajirin artinya orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Orang-orang ansar lah orang-orang yang di Madinah yang menolong para muhajirin yang datang ke Madinah. Dan nama ini diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran dan juga dalam sunnah Nabi SAW. Bahkan Nabi mendoakan rahmat dan ampunan kepada orang-orang muhajirin ansar. Orang-orang yang mencintai mereka adalah orang-orang yang beriman, dan orang-orang yang membenci mereka adalah orang-orang munafik. Orang yang mencintai para sahabat adalah orang-orang yang beriman, dan orang-orang membenci para sahabat adalah orang-orang munafik. Enggak boleh sama sekali membenci para sahabat, tidak boleh. Kita wajib mencintai mereka, mendoakan mereka, dan memohonkan rahmat untuk mereka karena Allah mencintai mereka. Kemudian selanjutnya walladzina taba'u bi ihsanin, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Maksudnya mengikuti mereka pertama kali itu para tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in, dan terus sampai hari kiamat. Kita pun kalau mengikuti mereka dengan baik, mengikuti akidahnya, manhajnya, ibadah mereka,
cara beragama mereka kita ikuti, maka Allah pun redho kepada kita. Allah jamin mereka, para sahabat radhiyallahu anhum radu, Allah redho kepada mereka. Maka enggak boleh orang membenci para

Allah telah redha. Kita pun kalau ingin mendapatkan redha Allah harus mengikuti mereka dengan baik. Karena Allah menyebutkan ini walladzina taba'uhum ihsan. Dan orang-orang mengikuti mereka dengan baik, maka Allah redha kepada mereka yang pertama kali para sahabat dan muhajirin, artinya muhajirin ansar, dan orang-orang mengikuti mereka dengan baik. Kemudian wa'ada lakum jannatin tajri tahtal anhar. Allah menjadikan bagi mereka surga. Artinya orang-orang yang mengikuti para sahabat radhiyallahu anhum dan dia beragama dengan agama yang benar, jujur, dan dia dengan ikhlas mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan dijamin dengan surga. Selama dia mentaati Allah dan menjauhkan apa yang Allah dan Rasulnya larang, masuk surga. Umat ini semuanya dijamin dengan surga. Cuma syaratnya taat kepada Allah dan Rasulnya. Alaihissalam. Illa man abaki ya Rasulullah. Setiap umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa yang enggan ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang mentaatiku, maka dia akan masuk surga. Barang siapa yang tidak taat, maka dia enggan masuk surga. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Wajib taat kepada Rasulullah SAW. Di sini Allah menyebutkan tentang golongan muhajirin dan golongan ansar. Ya, kalau disebutkan salaf, pertama kali mereka. Dan orang-orang yang setelah mereka, yang mengikuti mereka dengan baik dalam hal akidah. Karena pertama kali kita bicara akidah dulu. Ini dasar, pokok. Karena amal itu diterima dan tidaknya tergantung dari akidahnya, benar atau tidak. Sempurna dan tidaknya amal seseorang tergantung dari akidahnya. Akidahnya dulu. Kemudian manhajnya, cara beragamanya, benar atau tidak, dan lainnya. Maka mereka pun yang mengikuti mereka akan mendapatkan ridho dari Allah dan mereka dijamin dengan surga. Jadi salaf yang dimaksud pertama kali adalah para sahabat. Nabi SAW menyebutkan tentang para sahabat radhiyallahu anhum jami'. Nabi mengatakan khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina lum. Sebaik-baik manusia pada masaku, kemudian yang sesudahnya, kemudian yang sudahnya. Ketika disebutkan sebaik-baik manusia pada masaku, pada masa Rasulullah SAW, yang dimaksud sebaik-baik manusia pada masa Rasulullah siapa? Sahabat. Sahabat bukan artinya yang di masa Rasulullah itu orang kafir atau orang munafik, bukan. Jelas pakai akal yang waras saja gak masuk, jelas. Apalagi menurut syariat. Kalau tafsiran firqoh yang sesat, berarti kalau dibuat khairun nas sebaik-baik manusia pada masaku, berarti masuk orang kafir, kata mereka. Ini pemahaman firqoh yang sesat. Termasuk orang munafik, kata mereka. Coba akal yang waras, yang dimaksud sahabat, definisi sahabat adalah orang yang bertemu dengan Rasulullah dalam keadaan beriman dan wafat dalam keadaan beriman. Ini definisi sahabat. Seperti yang dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Al-Isabah fi Tamyizish Shahabah. Jadi sahabat adalah orang yang bertemu dengan Rasulullah dalam keadaan beriman dan wafat dalam keadaan beriman. Orang munafik enggak masuk. Apalagi orang kafir enggak masuk. Nah, di sini ketika Nabi sebaik-baik manusia pada masaku yaitu para sahabat. Kemudian yang sudahnya, kemudian yang sudahnya. Sekarang kita lihat dalam hadis ini. Hadis ini disepakati oleh Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Yang dimaksud dengan sebaik-baik manusia pada masaku, sebaik-baik manusia bukan rupanya, bukan bentuk tubuhnya, bukan hartanya, bukan kendaraannya, bukan yang lain, bukan banyaknya uangnya, bukan. Sebaik-baik manusia pada masaku. Tentang apanya? Tentang akidahnya. Para sahabat baik tentang akidah. Baik hatinya. Baik ibadahnya. Baik akhlaknya. Baik dakwahnya. Baik cara mereka beragama. Semuanya. Para sahabat adalah generasi yang terbaik. Makanya ketika disebutkan sebaik-baik manusia pada masaku, para sahabat yang terbaik. Semuanya. Dalam semua hal. Mereka paling baik. Makanya Allah jamin mereka dengan surga. Allah mengatakan dalam surah Al-Hadid ayat 10, wa kullan wa'adallahul husna. Semua mereka

para sahabat, kami jamin mereka dengan surga. Dijamin dengan surga semuanya. Radiyallahu anhum ajmain. Ikhwan fiddin, jazakumullah. Jadi para ulama menjelaskan yang dimaksud dengan salaf, yaitu para sahabat. Makanya kalau disebutkan salaf pertama kali, ya para sahabat. Seperti disebutkan dalam Sahih Bukhari. Di dalam Sahih Bukhari dibawakan perkataan seorang tabi'in yang bernama Rashid bin Sa'ad rahimahullah. Dia mengatakan, kana salafu yastahibbuna al-fuhula li'annaha ajra wa ajsar. Salaf itu suka kepada kuda jantan karena lebih cepat dan lebih berani. Al-Hafidh Ibn Hajar Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari memberikan syarah terhadap perkataan Rashid bin Sa'ad ini. Kata Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah, kata beliau, maksudnya dari kalangan para sahabat dan orang-orang setelah mereka. Ini dalam kitab Fathul Bari di juz yang ke-6. Jadi yang dimaksud oleh salaf, oleh Rashid bin Sa'ad, karena salaf maksudnya para sahabat. Kemudian ikhwan fiddin, jazakumullah, di zaman tabi'in juga demikian. Imam Al-Auza'i, seorang imam ahlu sunnah dari Syam, mengatakan, isbir nafsaka ala sunnah waqif haith waqafal qawmu waqul bima qalu waqufa amma kufu'an wasluq sabila salafika salih fa innahu yasa'uka ma wasi'ahum. Kata Imam Al-Auza'i, imam ahlu sunnah, bersabarlah dirimu di atas sunnah, tetaplah tegak sebagaimana para sahabat tegak di atasnya, katakanlah sebagaimana yang mereka katakan, tahanlah dirimu dari apa yang mereka menahan diri darinya, dan ikutlah jalan salafus saleh karena akan mencukupi kamu apa saja yang mencukupi mereka dalam syarah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Di sini Imam Al-Auza'i mengatakan, isbir nafsaka ala sunnah, sabar dirimu di atas sunnah. Disuruh kita sabar di atas sunnah. Kalau kita sudah berpegang sunnah, itu mesti ada cobaan, mesti ada ujian, mesti ada tantangan, mesti ada ejekan, mesti ada celaan. Disuruh apa? Sabar. Nabi saja SAW ketika mendakwakan dakwah tauhid dimusuhi oleh orang-orang Mekah. Disuruh sabar oleh Allah SWT. Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Sabar atas apa yang mereka ucapkan. Tinggalkan mereka dengan cara yang baik. Kita berpegang di atas sunnah, melaksanakan sunnah harus sabar. Kemudian disuruh waqif haitsu waqafal qaum, tegak kita. Kita jangan mundur. Jangan futur. Perhatikan, jangan mundur, jangan malas, jangan futur, jangan patah semangat dicela orang. Dicela, dicaci maki, diejek, difitnah. Jangan mundur. Tetap di atas sunnah. Tegak kita di atas sunnah. Kalau mereka tetap di atas bidah, kenapa kita mundur? Mereka enggak mundur dengan bidahnya. Mereka enggak mundur dengan sesatnya. Mereka enggak mundur dengan maksiatnya. Kenapa kita mundur di atas sunnah? Kita harus maju di atas sunnah ini. Berpegang harus maju. Harus tegak sunnah ini. Pada diri kita dan keluarga kita harus tegak sunnah. Dan itu akan membawa kepada keselamatan, keberkahan, kebahagiaan, dan yang lainnya. Harus tegak di atas sunnah. Kemudian kita disuruh mengikuti jejak salafus saleh. Katakan yang dikatakan sahabat, kita katakan. Yang sahabat diam, jangan katakan. Jangan berbicara apa yang mereka tidak bicarakan. Kemudian ikuti jejak mereka. Karena sudah cukup. Karena agama Islam sudah apa? Sempurna. Enggak boleh tambah lagi, enggak boleh dikurangi lagi. Sempurna agama Islam sudah. Yang membawa manusia ke surga, Nabi sudah jelaskan lengkap. Yang membawa manusia ke neraka, Nabi sudah jelaskan lengkap. Maka disebutkan dalam hadis Abu Dzar yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam kitabnya Mu'jamul Kabir, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannati wa yuba'idu minan nari illa wa qad buyyina lakum." Tidak tersisa sedikit pun apa saja yang membawa kalian ke sorga, menjauhkan kalian dari neraka, melainkan sudah dijelaskan kepada kalian. Semua sudah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lengkap agama Islam. Tinggal kewajiban kita apa? Mengikuti, ittiba' kepada beliau. Kewajiban kita mengikuti, jangan membuat yang baru dalam agama ini. Nanti dosanya kita akan dapat terus sampai hari kiamat. Jangan membuat sunnah yang baru dalam agama ini. Jangan. Kita mengikuti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat, ikuti. Jangan membuat yang baru dalam agama ini. Kemudian
tentang makna salafiyah. Jadi salafiyah, untuk melihat di halaman 19, nisbat kepada manhaj salaf. Dan ini adalah penisbatan yang baik kepada manhaj yang benar. Dan bukan beda. Dan juga bukan mazhab yang baru. Karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yang wafat tahun 728 Hijriah, beliau mengatakan, la aiba ala man azhara mazhab as-salaf wa antasaba ilaihi wa ataza ilaihi, bal yajibu qabulu dhalika bil ittifaq, bal qabulu dhalika minhu bil ittifaq, fa inna mazhab as-salaf la yakunu illa haqqa. Bukanlah merupakan aib bagi orang menampakkan mazhab salaf dan menisbatkan dirinya kepadanya, bahkan wajib menerima yang demikian darinya berdasarkan kesepakatan para ulama, karena mazhab salaf tidak lain kecuali kebenaran. Ini dalam Majmu' Fatawa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di juz yang keempat. Dan nanti perhatikan lagi bahwa ahlul ahwa, pengekor hawa nafsu, ini enggak mau mengikuti jejak salafus saleh, enggak mau mereka. Dia akan mengikuti hawa nafsunya, mengikuti ra'yunya, mengikuti tokohnya. Enggak mau mengikuti mazhab salaf, enggak mau mereka. Itu ciri dari ahlul bid'ah. Jadi istilah salaf bukan istilah yang baru. Maka ditanya kepada para ulama tentang masalah ini, mereka jawabnya sama semuanya. Bahwa kita wajib untuk mengikuti para sahabat, karena salaf itu adalah kebenaran. Nabi SAW bersabda, untuk melihat hadisnya di halaman 20 yang tadi saya bacakan. Nabi bersabda, ala inna man qablakum min ahli kitab iftaraku ala 72 millah, wa inna hadhil millah sataftariku ala 73, 72 fil nar wa wahidatun fil jannah wahiyal jama'ah. Kata Nabi SAW, ketahuilah sesungguhnya orang-orang sebelum kalian dari kalangan ahlul kitab berpecah belah menjadi 72 golongan. Sesungguhnya umat Islam akan berpecah belah menjadi 73 golongan, 72 masuk neraka dan satu masuk surga, yaitu al-jama'ah. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Ahmad, Al-Hakim, Ad-Darimi, Al-Ajurri dalam kitabnya Syariah, Al-Alikai dalam syarah usul i'tiqad al-sunnah wa jama'ah. Disahihkan oleh Al-Hakim, disepakati oleh Imam Az-Zahabi dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Dan disahihkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadith as-sahihah di juz yang pertama. Hadis ini sahih. Ya, tentang hadis iftiraqul ummah, berpecahnya umat Islam, hadisnya sahih. Menjadi 73 golongan. 72 masuk neraka, satu yang masuk surga. Yang anda perhatikan, 72 ini yang masuk neraka, tidak kekal dalam neraka. Selama masih ada iman dalam hatinya, enggak kekal dalam neraka. Dan nanti akan masuk ke surga. Jadi satu yang masuk surga, yaitu siapa? Dalam riwayat yang disebutkan, kullum finnar illa milatan wahidah ma'ana alaihi wa ashabi. Semua golongan tersebut tempat neraka kecuali satu, yaitu aku dan para sahabatku yang berjalan di atasnya. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Al-Hakim dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami' Shaghir. Jadi perhatikan bahwa satu yang selamat, yaitu jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Maka dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim bahwa jalan menuju surga itu hanya satu, tidak dua, tidak tiga. Jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah dan para sahabatnya, jalan itu yang terbuka menuju kepada Allah. Adapun jalan yang lain tertutup. Jalan satu itu yang akan menyampaikan manusia kepada keridhaan Allah, yang akan menyampaikan manusia kepada surganya dan kemuliaannya. Jalan itu yang telah ditempuh oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Kemudian di Lajna Ad-Daima pernah ditanya, jadi Syekh Utsaimin rahimahullah pernah ditanya tentang Ahlus Sunnah wa Jamaah. Nah, beliau menyebutkan bahwa Ahlus Sunnah wa Jamaah adalah orang mengikuti salafus saleh. Jadi Ahlus Sunnah wa Jamaah orang mengikuti salafus saleh, yang mengikuti para sahabat. Bahkan orang yang belakangan, jika ia berada di atas jalannya Nabi dan para sahabatnya, maka ia adalah salafi. Ini dalam syarah Aqidah Al-Wasithiyah, beliau jelaskan. Begitu juga Al-Lajna Daimah yang diketuai oleh Syekh Al-Imam Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, ketika ditanya apa yang dimaksud dengan salafiyah dan bagaimana pendapat antum
tentang salafi itu. Dijawab, as-salafi adalah penisbatan kepada salaf, sedangkan salaf adalah para sahabat Rasulullah SAW dan para imam pembawa petunjuk pada masa 3 kurun yang pertama. Semoga Allah meridhai mereka semuanya. Dan disaksikan dengan kebaikan oleh Rasulullah SAW. Kemudian dibawakan hadis yang tadi, khairun nasi qarni, thumma alladina yalunahum, thumma alladina yalunahum. Sedangkan salafiyin, kata beliau, adalah bentuk jamak dari salafi. Sebuah nisbat kepada salaf, dan maknanya telah dijelaskan, mereka adalah orang-orang yang berjalan di atas manhaj salaf dalam mengikuti Alkitab, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, mendakwakan keduanya dan mengamalkan keduanya. Maka dengan itu mereka adalah ahlu sunnah wal jamaah. Wabillahi taufiq. Syekh Fauzan juga ditanya demikian. Syekh Fauzan. Dan beliau jawab juga sama. Jadi ketika ditanya apa yang dimaksud dengan salafi, beliau katakan salafiyah berjalan di atas manhaj salaf. Itu jalannya para sahabat, tabi'in, dan generasi yang diutamakan dalam akidah, pemahaman, maupun tingkah laku. Dan seorang muslim wajib mengikuti manhaj ini. Wajib. Dasarnya apa? Ayat yang tadi kita baca dalam surah At-Taubah, surah yang ke-9 ayat 100. Tadi sudah kita baca ayatnya, surah At-Taubah, surah yang ke-9 ayat 100, surah Al-Baro'ah. Jadi ini penjelasan yang berkaitan dengan masalah. Sekarang kita perhatikan lagi bahwa para sahabat radhiyallahu anhum adalah orang-orang yang mulia, dan mereka orang-orang yang dijamin oleh Allah dengan sorga, dan orang-orang yang telah diredhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah redha kepada mereka. Dan Allah mengetahui tentang hati mereka. Allah menyebutkan dalam surah Al-Fath ayat 18. Di dalam surah Al-Fath ayat 18, Allah berfirman, Raqad radiyallahu anil mu'minin, idh yubayyunaka tahta syajarah, فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا. Sungguh Allah meridhai orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu Muhammad di bawah pohon. Dan Allah mengetahui tentang hati mereka. Allah memberikan ketenangan atas mereka, dan Allah memberikan balasan dengan kemenangan yang dekat. Surah Al-Fath ayat 18. Jadi Allah telah redha kepada para sahabat, dan Allah telah tahu tentang hati mereka. Dan Allah menjamin mereka dengan surga. Nabi juga bersabda sallallahu alaihi wasallam, la yaqunnar ahadun mimman bai'a tahta syajarah. Tidak akan masuk neraka orang yang melakukan bai'at di bawah pohon ini. Ada sahih Imam Ahmad Abu Daud. Nabi juga bersabda, la yadkhulunnar rajulun syahida Badran wal Hudaybiyah. Tidak akan masuk neraka seorang yang ikut hadir dalam perang Badar dan perang Hudaybiyah. Tidak akan masuk neraka mereka. Tidak akan masuk neraka seorang yang hadir dalam perang Badar dan sulh Hudaybiyah. Hadis ini sahih, riwayat Imam Ahmad dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Jadi kita wajib memuliakan para sahabat, mendoakan mereka, enggak boleh mencaci maki sahabat. Hukumnya haram dan dosa besar. Nabi bersabda, la tasubbu ashabi falau anna ahadakum anfaqa mithla uhdin dhahaba ma adraka mudadim wala nasifah. Kata Nabi SAW, janganlah kalian mencaci maki para sahabatku. Demi Allah yang diriku di tangannya, seandainya salah seorang dari kalian infak sebesar gunung Uhud berupa emas, maka belum mencapai nilai infak mereka. Meskipun mereka berinfak hanya satu mud, yaitu sepenuh dua telapak tangan, dan tidak juga separohnya. Hadis ini sahih dari Bukhari, Muslim, dan yang lainnya. Artinya para sahabat itu infak sebesar dua telapak tangan berupa makanan. Kita sekarang infak sebesar gunung Uhud berupa emas. Belum bisa mencapai derajat sahabat. Kalau yang sudah pernah umroh atau haji itu melihat gunung Uhud di Madinah. Besarnya gunung Uhud itu. Karena gunung Uhud dijadikan emas, kita infakkan. Ya, untuk seluruh bangsa Indonesia. Kita infakkan. Itu belum bisa mencapai derajatnya sahabat yang infak berupa makanan. Karena apa? Keimanan mereka yang tinggi, keikhlasan mereka, dan yang lainnya. Makanya kita harus ingat, sahabat itu mulia, enggak boleh kita mencaci maki. Enggak boleh mencela. Kalau orang yang mencaci maki sahabat berarti dia orang yang sesat. Sesat, orang munafik.
Enggak mungkin orang yang beriman mencaci maki sahabat, enggak mungkin. Orang munafik yang mencaci maki sahabat. Orang-orang yang sesat mencaci maki sahabat itu. Bahkan Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an kalau dia orang yang beriman mestinya apa? Mendoakan dengan kebaikan. Allah menyebutkan dalam surah Al-Hasyr. Surah Al-Hasyr, surah yang ke-59. Di ayat yang ke-8 Allah menyebutkan tentang orang-orang muhajirin. Di ayat yang ke-9 Allah menyebutkan tentang orang-orang ansar. Kemudian di ayat yang ke-10 Allah menyebutkan tentang orang-orang yang sesudah mereka. Dari mulai tabi'in sampai nanti hari kiamat. Termasuk kita. Allah berfirman, وَالَّذِينَ جَاءُ مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَ بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka. Sesudah siapa? Saya tanya lagi pada antum. Jangan tidur. Di sini bukan tempat tidur. Dengarkan baik-baik. Jangan ngantuk. Ya. Perhatikan. Allah menyebutkan walladzina ja'u min ba'dihim. Dan orang yang datang sesudah mereka. Mereka ini siapa? Sahabat. Di ayat yang ke-8 Allah, dalam surah Al-Hasyr Allah menyebutkan tentang siapa? Muhajirin. Di ayat yang ke-9 disebutkan tentang siapa? Ansar. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka sudah siapa? Sahabat muhajirin ansar. Bagaimana mereka? Yaqulun, mereka berkata, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan alladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Yaitu mereka mengatakan, ya Allah, ampun dosa kami dan dosa orang-orang yang lebih dari dahulu dari kami beriman. Dan jangan kau jadikan dalam hati kami rasa benci, rasa dengki kepada orang beriman. Wahai Rabb kami, sesungguhnya engkau adalah maha pengasih dan penyayang. Itu sikap orang yang beriman. Jadi orang yang beriman, sikapnya mendoakan para sahabat. Bukan mencaci maki. Kalau orang yang beriman, kata Allah dalam Al-Quran, mendoakan para sahabat, bukan mencaci maki. Maka orang mencaci maki sahabat lah, orang yang mencaci maki sahabat lah, orang yang sesat. Orang yang rusak hatinya. Orang yang rusak agamanya. Orang yang rusak akalnya. Sesat. Akalnya rusak. Coba manfaatnya apa? Mencaci maki sahabat apa manfaatnya? Buat agama dia, buat dunia dia, buat akhirat dia, apa manfaatnya? Yang ada apa? Dosa. Makanya orang yang mencaci maki sahabat, dia sesat. Kemudian rusak agamanya. Karena agama menyuruh apa? Menyuruh apa? Mencintai para sahabat, mendoakan para sahabat. Rusak agamanya. Dia menyalahi Al-Quran, menyalahi Sunnah. Rusak akalnya. Kenapa rusak akalnya? Akalnya gak waras. Apa manfaatnya sekarang mencela? Jangankan sahabat. Sekarang kita ada orang, kita cela orang tiap hari yang udah meninggal dunia. Manfaatnya apa? Tiap hari cela sahabat. Tiap hari celah orang itu. Orang itu sudah meninggal. Manfaatnya apa? Berarti akalnya enggak waras. Kalau orang yang beriman, mestinya dia mendoakan kebaikan untuk para sahabat. Kita bisa mendapatkan Islam dan sunnah ini melalui siapa? Dengan perantaraan para sahabat. Makanya orang-orang itu adalah orang-orang yang kufur kepada Allah. Makanya Imam Malik ketika menyebutkan surah Al-Fatah di ayat yang terakhir, yaitu Muhammadur Rasulullah waladina ma'u asyiddaul kuffar wa hamma bainahum, Imam Malik mengambil istinbat dari ayat itu, barang siapa yang mencaci maki sahabat lah kafir, keluar dari Islam. Dengan dasar ayat itu. Seperti yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Ini harus perhatikan ini. Jadi bukan dosa kecil, dosa besar. Makanya akibatnya jelek orang-orang yang mencaci maki sahabat, anda bisa lihat hidupnya. Kita lanjutkan. Sekarang kita akan bahas tentang hujahnya manhaj salaf ini. Tentang wajibnya kita mengikuti manhaj salaf. Saya bawakan di sini puluhan tentang hujahnya manhaj salaf ini. Ayatnya, kemudian hadis, perkataan para sahabat, tabi'in, ini puluhan. Ya, kurang lebih ada 50 dalil tentang wajibnya kita mengikuti manhaj salaf ini. Jadi dalil-dalil bahwa manhaj salaf sebagai hujah yang wajib diikuti oleh kaum muslimin. Saya akan bacakan beberapa ayat saja
kemudian berapa hadis, dan baru setelah itu kita masuk kepada prinsip dakwah salaf. Antum perhatikan di sini, ya. Dalil yang ketujuh. Dalil yang ketujuh. Dalam surah An-Nisa ayat 115. Di halaman 67. Allah SWT berfirman, "Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas baginya petunjuk dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang yang beriman, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu, dan kami masukkan dia ke dalam neraka jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Di sini disebutkan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas baginya petunjuk, wa may yushaqiqir rasula mim ba'di ma tabayyana lahul huda, sudah jelas baginya petunjuk, kemudian wa yattabi' ghayra sabil mu'minin, dan mengikuti jalan kaum mukminin. Ketika disebutkan kaum mukminin ketika ayat ini turun, yang dimaksud pertama kali siapa? Para sahabat. Karena yang pertama kali beriman kepada Rasulullah SAW adalah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin. Maka Allah mengatakan nuwallihi ma tawalla, kami biarkan dia sesat. Jadi kalau orang tidak mengikuti jalannya para sahabat, kata Allah, kami biarkan dia sesat. Bukan hanya itu aja, Allah berikan ancaman kepada mereka, wa nuslihi jahannam, kami akan masukkan mereka ke neraka jahannam, wa sa'at masira, dan jahannam itu sejerak-jerak tempat kembali. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa menyalahi jalannya kaum mukminin sebagai sebab seorang akan terjatuh ke dalam jalan-jalan kesesatan dan diancam dengan masuk neraka jahannam. Ayat ini juga menunjukkan bahwa mengikuti Rasulullah SAW adalah sebesar-besar prinsip dalam Islam. Saya ulangi lagi, untuk melihat di bawah, di halaman 67. Ayat ini menunjukkan bahwa menyalahi jalannya kaum mukminin sebagai sebab seseorang terjatuh ke dalam jalan-jalan kesesatan dan diancam dengan masuk neraka. Itu neraka jahanam. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat ini juga menunjukkan bahwa mengikuti Rasulullah SAW adalah sebesar-besar prinsip dalam Islam yang mempunyai konsekuensi wajibnya umat Islam untuk mengikuti jalannya kaum mukminin. Sedangkan jalan kaum mukminin pada ayat ini adalah keyakinan, perkataan, dan perbuatan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Karena ketika turunnya wahyu, tidak ada orang yang beriman kecuali para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Sebagaimana Allah berfirman, "Amana ar-rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun." Telah beriman Rasulullah kepada yang diturunkan dari Rabb-nya dan kaum mukminin. Kaum mukminin pada zaman itu yaitu para sahabat. Ayat ini juga menunjukkan bahwa saya mengikuti jalan para sahabat dalam memahami syariat adalah wajib dan menyalahinya adalah kesesatan. Jadi mengikuti jalan para sahabat dalam memahami agama Islam ini adalah wajib. Menyalahinya adalah kesesatan. Karena mereka yang paling faham tentang apa? Mereka yang paling paham tentang apa? Al-Quran. Mereka yang paling paham tentang apa? Sunnah. Dan mereka sudah mengamalkannya. Karena itu Allah dan Rasulnya menyuruh kita mengikuti jalannya para sahabat. Wajib. Dan itu tidak sulit. Mudah. Mudah. Karena tercatat dalam kitab-kitab semuanya. Antum bisa lihat tafsir ayat dalam kitab tafsir At-Tabari, Ibnu Jarir At-Tabari, yang wafat tahun 310 Hijriah. Bisa lihat perkataan para sahabat tentang tafsir ayat itu. Dalam tafsir Ibnu Katsir juga disebutkan demikian. Mudah. Tinggal dilihat yang mana yang sahih, yang mana yang dhaif, yang dijelaskan oleh para ulama tentang itu. Jadi mereka para sahabatlah orang-orang yang dijamin oleh Allah dengan keridhaan dan kita wajib mengikuti mereka. Kemudian yang kedua, ayatnya di sini yang ke-8 ya. Dalam surah Al-An'am ayat 153. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
dalam surah Al-An'am surah yang ke-6 ayat 153. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Kata Allah SWT, wa anna hadza sirati mustaqima, dan inilah jalanku yang lurus, ikuti. Wa la tattabi'us subul, jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Fatafarraqa bikum an sabili, maka kalian akan berpecah belah, bercerai-berai dari jalannya. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Demikian Allah wasiatkan kamu agar kamu bertakwa. Dijelaskan ayat ini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antum lihat di halaman 70. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Beliau berkata, "Khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan biyadi, thumma qala hadza sabilullahi mustaqima wa khatta khututan an yaminihi wa shimalihi thumma qala hadhihi subulun mutafarriqatun laysa minha sabilun illa alayhi shaytanun yad'u ilayhi thumma qara'a qawlahu ta'ala wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u as-subula fatafarraqa bikum an sabili dhalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Qala Abu bin Mas'ud radhiyallahu anhu wa arda, suatu hari Rasulullah membuat garis dengan tangannya, kemudian beliau bersabda, ini jalan Allah yang lurus. Di garis satu garis yang lurus, ini jalan Allah yang lurus. Kemudian wa khata khututan an yamini wa shimali, beliau garis juga di kanan kiri, garis itu beberapa garis yang pendek. Kemudian beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, hadhihi subulun mutafarriqatun laisa minha sabilun illa alai syaitan yad'u ilaihi. Kata Nabi, garis-garis yang pendek ini jalan yang mencerai-beraikan kamu dari jalan Allah. Setiap garis ini masih ada syaitan yang mengajak kepadanya. Kemudian Nabi bacakan ayat ini, surah Al-An'am ayat 153, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili dhalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Ini jalanku yang lurus, kata Allah, ikuti. Jalan yang satu ini yang lurus, ikuti. Jangan ikuti jalan yang lain yang berpecah belah, yang bercerai-berai. Bab, kalau kamu ikuti, kamu akan jauh dari jalan Allah. Berpecah belah kamu. Demikian Allah wasiatkan kepada kamu agar kamu bertakwa kepada Allah. Jalan ini yang bercerai-berai, ya tentang golongan, tentang aliran, tentang pemahaman, tentang pemikiran, tentang ideologi, tentang segala macam yang membawa manusia kepada kesesatan. Dan ini akan terus berkembang ini. Ya. Ya, adanya Syiah, adanya Khawarij, adanya Mu'tazilah, adanya Asy'ariyah, adanya Qullabiyah, adanya Murji'ah, Qadariyah, terus berkembang. Dan belum lagi pemahaman-pemahaman yang lain yang terus berkembang. Dulu ada Jil, sekarang ada Jin. Ya. Jaringan Islam liberal, sekarang ada lagi jaringan Islam Nusantara, Jin. Ya. Tadinya Jil, sekarang Jin. Ya, dibawa oleh Jin nanti untuk jalan kesesatan. Nabi sudah ingatkan di sini, tidak ada satu pun jalan melainkan di atasnya ada apa? Syaitan. Syaitan yang mengajak kepadanya. Ini hati-hati. Semua firqah, semua golongan, semua aliran kita harus waspadai. Setiap gerakan, setiap harakah kita harus waspadai. Karena ini mesti menyimpang. Karena dia akan berpegang kepada tokohnya, bukan kepada Quran, bukan kepada sunnah. Apa kata pemimpinnya, apa kata tokohnya, apa kata syekhnya, itu yang dia ikut oleh dia. Bukan Rasulullah yang dia ikut sallallahu alaihi wasallam, bukan para sahabat. Ini akan menyesatkan manusia di jalan Allah SWT. Maka kita wajib waspada dan hati-hati. Karena jalan-jalan ini terus berkembang. Karena setan sudah berjanji kepada Allah, bersumpah kepada Allah, fabi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin.
demi kemuliaan-Mu ya Allah, aku akan sesatkan semua manusia. Semua manusia disesatkan oleh Allah. Ajmain. La ughwiya lahum ajmain, bukan satu orang, dua orang, semuanya. Illa ibadaka minhum, kecuali hamba-Mu yang ikhlas. Sedikit orang yang bersyukur, sedikit. Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, kata Allah, wa qalilum min ibadi asyakur, sedikit orang yang bersyukur. Yang banyak kufur, tidak bersyukur. Dan manusia umumnya bersyukur atau tidak? Tidak bersyukur. Manusia umumnya mengetahui atau bodoh? Bodoh. Manusia umumnya adil atau zalim? Zalim manusia. Manusia punya tiga sifat. Yang pertama bodoh, yang kedua zalim, yang ketiga tidak bersyukur. Allah ciptakan manusia dan mereka dalam keadaan tidak tahu tentang agama ini. Makanya mereka wajib apa? Belajar. Mereka wajib belajar dan terus belajar tentang Al-Quran, Sunnah, dan fahmi salaf. Kemudian mereka zalim, maka mereka harus berlaku adil. Kezaliman yang paling besar apa? Syirik. Mereka harus mentauhidkan Allah. Kemudian yang tiga, mereka tidak bersyukur. Allah sebutkan ayatnya. Antum catat ayatnya. Yang pertama, di dalam surah Ibrahim. Allah berfirman dalam surah Ibrahim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kafar. Seandainya kamu menghitung nikmat-nikmat Allah, kamu enggak akan bisa menghitung nikmat itu. Sesungguhnya manusia sangat zalim, kata Allah, dan sangat kufur. Di ayat 34 surah Ibrahim, di ayat 34 Allah menyebutkan bahwa manusia ini zalim. Zalim, zalim kepada Allah, zalim kepada dirinya, dan zalim kepada manusia. Manusia ini zalim. Kemudian kufur, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kedua dalam surah Al-Ahzab, Allah berfirman, "Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibali fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamala al-insan innahu kana dhaluman jahula." Allah berfirman di akhir-akhir surah Al-Ahzab di ayat 72. Allah berfirman, "Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamala al-insan innahu kana dhaluman jahula." Di surah Al-Ahzab ayat 72. Sesungguhnya kami tawarkan amanah ini kepada langit dan bumi dan kepada gunung. Mereka semuanya menolak dan takut mereka. Kami tawarkan amanah ini kepada manusia dan sesungguhnya manusia ini sangat zalim dan sangat bodoh. Zaluman jahula. Sangat zalim dan sangat bodoh manusia ini. Makanya kita lihat firqa-firqa itu bertambah hari bertambah banyak karena kezaliman manusia, kebodohan manusia tambah banyak. Sudah jelasnya ada agama. Agama Islam sudah sempurna, mudah. Qur'annya ada, ini mushaf ada depan kita semuanya. Bahkan satu orang bisa punya 10 mushafnya. Enggak tahu dibaca atau tidak di rumahnya. Ya. Ada yang punya 5 mushafnya di rumah. Ada yang punya 3, enggak tahu dibaca atau tidak. Ada yang dipakai pajangan aja. Kalau dibaca tambah ilmunya, tinggal dibaca tafsirnya. Bagaimana penjelasan para ulama tentang ayat itu? Dalilnya sudah ada. Ada Sahih Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Musnad Imam Ahmad, dan yang lainnya banyak. Tinggal dibaca, mudah. Kitab-kitab akidah juga banyak ada. Kitab-kitab hadis juga ada banyak. Tinggal kita baca. Tinggal dibaca. Cuma enggak mau manusia ini, enggak mau. Enggak mau baca dia. Maunya bikin sendiri pakai royu. Ini menurut saya, ini bagus jalan ini. Menurut saya, bagus ini. Kalimat awalnya bagus. Zikir, bagus gak? Bagus. Dia bikin dia 1111. Bisa terbang. Mata dia. Gimana? Jadi dibuat-buat. Kalimat zikirnya bagus kan? Zikir. Allah sebutkan di Quran, Nabi sebutkan di hadis. Tapi yang dibuat apa? Kaifiatnya, caranya, bilangannya. Gak ada contohnya dari Nabi SAW. Yang dengan itu dia apa? Dapat petunjuk atau sesat? Sesat. Karena apa? Menyalahi Quran, menyalahi sunnah Nabi SAW. Coba kalau dia belajar, tetap
Ada Qur'annya, ada hadisnya, mesti ada pembimbing. Mesti ada yang bimbing. Ada guru yang membimbing. Mesti ada. Supaya apa? Supaya enggak sesat. Gitu. Tapi bukan dibawa sendiri dengan pemikirannya. Akhirnya kita lihat banyak. Dan timbul firqa-firqa yang sesat tambah hari tambah banyak. Maka semakin banyaknya maraknya firqa ini, semakin kuat kita berpegang pada Qur'an dan Sunnah al-Fahmi Salaf. Jangan luntur. Jangan futur. Jangan. Terus. Belajar lagi, belajar lagi. Lawan dengan apa? Lawan dengan ilmu. Kesesatan dilawan dengan ilmu. Terus pelajari ilmu ini. Dilawan dengan apa? Dengan amal soleh. Dilawan dengan doa terus kepada Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, yang melakukan, tetapkan hatiku atas agamamu. Tetap minta kepada Allah hidayah. Allahumma inni as'alukal huda, wat tuqa, wal afafa, wal ghina. Gak ada manfaatnya. Banyak membantah, gak ada manfaatnya. Banyak membantah. Yang manfaat kita belajar tentang ilmu. Memahaminya, amalkan. Amalkan. Banyak membantah, gak manfaat. Sedikit manfaat. Maka kalau dia lihat kita para ulama, dan saya bawakan di sini, di awal-awal. Rudut, kita bantah sedikit. Yang banyak apa? Ilmu. Imam Bukhari juga bantah. Tentang khalqu. Tapi yang ada, yang dibaca oleh manusia apa? Sahih Bukhari. Al-Adabul Mufrad. Dan yang lainnya, kitab beliau. Yang bantahan sedikit. Imam Ahmad punya kitab Musnad. 6 jilid. Dan juga yang lainnya. Imam Ahmad juga membantah. Kelompok yang sesat dari Jahmiyah. Tapi kecil, tipis bantahannya. Bantahan itu sedikit aja. Yang penting kita memahami Quran dan Sunnah. Itu yang harus terus kita belajar. Bapak, ada juga sekarang orang sibuknya dengan apa? Dengan membantah. Sibuk dengan mentahdir. Akhirnya gak ada yang ditahdir lagi. Temannya sendiri ditahdir sama dia. Ustadznya ditahdir. Muridnya ditahdir. Karena kebodohan, kejahilan. Coba kalau dia belajar Quran Sunnah, berjalan di jalan yang lurus, selamat dia. Tapi ketika dia menyimpang, ya semuanya kena ditahdir. Bapaknya ditahdir, ibunya ditahdir oleh dia. Ini akalnya gak waras. Gak waras. Makanya kalau kita ikut di atas Quran wa Sunnah ala fahmi salaf, kita akan betul-betul akal kita ini betul-betul berjalan di atas jalan yang benar. Waras akal kita ini. Waras. Kalau ngikutin yang beda, enggak waras akal kita. Antum perhatikan deh. Kalau antum ikut yang beda, enggak waras. Dan agama kita melenceng, sesat kita. Kalau ini hati kita tenang. Antum misalnya mengikuti dalil, membawa ketenangan, ketentraman. Ikuti dalil, ikuti sunnah. Ikuti manhaj yang hak ini. Pelajari. Kemudian antum perhatikan lagi. Di sini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi orang yang berakal, kata Syekhul Islam, orang yang berakal, ya, yang menginginkan perjumpaan dengan Allah, memperhatikan permisalan dia, memperhatikan keadaan semua kelompok yang sesat dari kalangan Khawarij, Mu'tazilah, Jahmiyah, Syiah, Rafidhah, Ahlul Kalam yang mendekati Ahlussunnah seperti Karamiyah, Qullabiyah, Asy'ariyah dan selain mereka, bahwa setiap dari mereka memiliki jalan yang keluar dari yang telah ditempuh oleh para sahabat dan ahlul hadis, dan setiap dari mereka menyangka bahwa jalan mereka lah yang benar, niscaya orang yang berakal akan mendapati bahwa mereka lah firqah-firqah tersebut yang dimaksud dalam permisalan ini, yang diumamakan oleh Al-Ma'sum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang beliau tidak berbicara dari hawa nafsunya melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Ini beliau bawakan dalam kitabnya Naqdul Mantiq. Beliau bantai itu. Dan mereka semua ngaku, orang-orang yang firqah yang sesat, ngaku dirinya sesat atau benar? Ngaku dirinya benar. Semua akunya benar, padahal mereka sesat. Sesat. Makanya kita berjalan di atas jalan yang hak ini, kita bersyukur kepada Allah. Berpegang teguh, jangan menyimpang kita. Kemudian selanjutnya. Selanjutnya ayat yang lain. Anda perhatikan di sini. Untuk melihat ayat yang ke-16. Allah berfirman dalam surah Ar-Rum. Ayat 31-32 surah Ar-Rum. Allah berfirman, "Wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun." Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah.
janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Di sini Allah menyebutkan, untuk melihat di halaman 82, dan janganlah kamu termasuk orang-orang mempersekutukan Allah, wala takunu musyrikin. Artinya janganlah kalian termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Jangan berbuat syirik. Hendaknya kalian menjadi orang-orang yang bertauhid dan mentauhidkan Allah SWT dalam mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah serta tidak mengendaki kepada selainnya. Kemudian minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan, setiap golongan mereka berbangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Maksudnya jangan kalian menjadi seperti orang-orang musyrik yang memecah agama mereka, yaitu dengan mengganti dan mengubahnya serta mengimani sebagiannya mengikuti sebagian yang lain. Sebagian ulama membacanya faraqu dinahum, minal ladina faraqu dinahum, sebagian ulama membaca demikian, yaitu orang-orang yang meninggalkan agama mereka di belakang punggung mereka. Seperti siapa? Mereka seperti Yahudi, Nasrani, Majusi, penyembah berhala, dan seluruh pemeluk agama yang batil dari selain pemeluk agama Islam. Sebagaimana firman Allah, innal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai' innama amruhum ila Allah, dalam surah Al-An'am ayat 159. Sesungguhnya orang-orang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi terpecah dalam golongan-golongan, sedikit pun bukan tanggung jawabmu atas mereka. Sungguhnya urusan mereka terserah kepada Allah. Untuk perhatikan di sini penjelasan Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya tentang ayat ini. Para penganut agama sebelum kita, mereka berselisih. Di antara mereka menjadi beberapa pendapat dan agama yang batil. Setiap golongan dari mereka menyangka bahwa mereka lah yang berada di atas kebenaran. Dan umat ini pun berselisih di antara mereka. Semuanya sesat. Kecuali satu golongan. Mereka adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yaitu orang-orang yang berpegang teguh kepada Kitabullah dan Sunnah Rasulullah SAW. Serta manhaj generasi awal dari para sahabat dan tabi'in. Dan para imam kaum muslimin dari dulu hingga sekarang. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, bahwa beliau SAW ditanya tentang firqatun najiyah, golongan yang selamat di antara mereka, maka beliau SAW menjawab, yaitu apa yang aku dan para sahabatku berjalan di atasnya. Ini dalam tafsir Ibnu Katsir, nanti antum lihat di juz yang ke-6 halaman 317 yang ditahqiq oleh Dr. Sami Salama. Jadi antum perhatikan di sini, Allah mengatakan janganlah kita menjadi orang-orang seperti orang-orang musyrik yang menyekutukan Allah. Enggak boleh kita mengikuti jalannya mereka. Enggak boleh mengikuti jalannya orang berbuat syirik. Yang kedua, yaitu jangan kita berpecah belah. Yang pertama, jangan berbuat syirik kepada Allah. Karena ini dosa besar yang paling besar. Yang kedua, jangan mengikuti jalannya orang-orang musyrik. Jangan mengikuti cara mereka, ibadah mereka, perayaan mereka, dan yang lainnya gak boleh ikut. Yang ketiga, gak boleh kita berpecah belah. Gak boleh. Salaf ini satu. Jangan mau kita dikotak-kotak oleh kelompok hizbiyin. Jangan mau. Mereka membuat nama, mereka yang bikin nama. Ya, ada salaf ini, ada salaf ini. Mereka yang bikin. Jadi ada salafi haroki, ada salafi jihadi. Enggak ada itu nama-nama itu. Mereka yang buat nama-nama tanpa ilmu. Mereka yang sengaja ingin mengotak-ngotak, memecah belah. Enggak ada. Dan kita juga enggak punya pemimpin, enggak punya imam. Kecuali siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu imam kita. Kita wajib mengikuti. Dalil sudah jelas Quran, sudah jelas di sunnah, tinggal ikut kita. Kita belajar, mengkaji, nanti ustaz menjelaskan. Kita bukan ikut ustaznya, bukan ikut dai-nya, tapi ikut apa? Dalil. Yang wajib kita ikut apa? Dalil. Yang wajib kita ikut hujjah, keterangan, nas yang sahih. Bukan ustaz yang kita ikut. Bukan syekh yang kita ikut. Bukan imam, bukan. Yang kita ikut siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita wajib ikut. Dalil Quran mengatakan demikian. Hadis juga mengatakan demikian. Itu hujjah. Makanya agama Islam ini agama ilmu, agama hujjah, agama dalil.
yang kita ikut itu. Enggak ada kita harus imam baiat kepada, enggak ada baiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti ada kepada pemimpin kaum muslimin yang memimpin umat Islam, kita dibenarkan untuk baiat. Dan ada dalilnya dalam hadis yang sahih, riwayat Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Tapi bukan seperti yang ada sekarang ini, kelompok-kelompok sempalan, kelompok-kelompok yang sesat dan menyesatkan. Enggak boleh kita ikut. Ini memecah belah kaum muslimin yang ada sekarang ini. Dibaiatlah imamnya, dibaiatlah syekhnya, dibaiatlah gurunya. Enggak boleh dalam Islam. Ini enggak dibenarkan dalam syariat Islam. Justru pecah belah nanti. Yang ini nanti enggak mau, saya enggak mau baiat itu. Karena imamnya saya lihat enggak ada jenggotnya. Enggak mau. Satu lagi bilang, "Wah, saya lihat tuh imamnya berjenggot, tapi ngerokok. Saya enggak mau baiat lagi yang lain." Gitu. Akhirnya tambah banyak nanti firqa-firqa yang sesat. Enggak boleh kita. Enggak boleh. Dan kita harus ikut Rasulullah SAW dan para sahabat, ini wajib kita ikut. Jangan kita ikut kelompok-kelompok yang sesat dan menyesatkan. Bab tambah banyak. Kemudian selanjutnya kita baca hadis Nabi. Kalau dalilnya cukup dari ayat, ini banyak sekali saya bawakan ayatnya. Sekarang dari hadis Nabi SAW. Antum lihat di halaman 96. Dalil yang ke-25. Diriwayatkan dari sahabat Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Ia berkata, "Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Tsumma aqbala alaina fawa'adana mau'izatan balighatan dzarafat minha al-'uyun wa wajilat minha al-qulub. Faqala qa'il, 'Ya Rasulullah, kana hadhi mau'izatul muwaddi'in, famadha ta'hadu ilaina?' Faqala, 'Usikum bi taqwallahi was-sam'i wa ta'ah wa in 'abdan habasyya. فإنه ما يعيش منكم بعدي فسر اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة." Kata Irbad bin Sariyah radhiyallahu an, suatu hari Rasul salat bersama kami, kemudian beliau menghadap kepada kami dan memberikan nasihat kepada kami dengan nasihat yang menjadikan air mata kami berlinang dan membuat hati kami bergetar. Maka seorang berkata, "Wahai Rasulullah SAW, nasihat ini seakan-akan nasihat dari orang yang akan berpisah. Maka apa yang kau wasiatkan kepada kami?" Maka Rasulullah SAW bersabda, "Aku wasiatkan kepada kalian supaya tetap bertakwa kepada Allah. Tetaplah mendengar dan taat, walaupun yang menentang kalian adalah seorang budak dari Habasyah. Karena sungguhnya orang yang masih hidup di antara kalian setelahku akan melihat perselisihan yang banyak. Maka wajib atas kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin dan yang mendapat petunjuk. Peganglah erat-erat dan gigitlah dengan gigi geram kalian, dan jauhilah oleh kalian perkara-perkara yang diadakan dalam agama. Karena sungguhnya setiap perkara yang diadakan adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat." Antum lihat di sini, di bagian akhir dari hadis ini, antum perhatikan, Nabi bersabda, tolong perhatikan, "Fa innahu may ya'ish minkum ba'di fa yasara ikhtilafan katsira fa sayara ikhtilafan katsira fa 'alaykum bi sunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rashidin tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawajidh wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah." Tolong perhatikan, Nabi bersabda SAW, artinya kata Nabi, barang siapa yang hidup sesudah wafatku di antara kalian akan melihat perselisihan banyak. Nabi sudah ingatkan di sini akan terjadi perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin. Betul, setelah wafatnya Rasulullah, setelah wafatnya Abu Bakar, setelah wafatnya Umar, mulai di akhir khilafah Utsman mulai ada kelompok-kelompok. Setelah wafatnya Utsman mulai lagi ada Khawarij. Dan terus seperti itu, adanya Syiah. Kata Nabi akan terjadi perselisihan yang banyak. Kemudian Nabi enggak menyebutkan satu, perselisihan yang banyak, perpecahan yang banyak. Kemudian Nabi memberikan solusi kepada kita semuanya. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin.
Kata Nabi SAW, hendak akan berpegang pada sunnahku dan sunnah para khalifahku yang terpimpin dan lurus. Kemudian lagi Nabi lanjutkan lagi, bukan hanya itu. Tamassaku biha wa'adu alaiha bin nawajid. Peganglah erat-erat dan gigit dengan geram kalian. Pegang erat-erat, gigit dengan geram kalian. Artinya gak cukup kita mengatakan bahwa kita mengikuti salaf, tapi kita harus pelajari dan pegang teguh. Kita harus punya sikap berpegang teguh kepada manhaj yang hak ini. Tidak ikut kelompok-kelompok yang lain. Tidak ikut pemahaman. Tidak ikut aliran yang lain. Tidak. Pegang teguh agama ini. Karena sudah sempurna agama ini. Kemudian kata Nabi SAW, setelah disuruh kita berpegang teguh dan gigit dengan geram kita, kata Nabi apa? Wa iyyakum muhdatsatil umur. Jauhkan dari kalian dari setiap perkara-perkara dalam agama ini. Fa inna kullu muhdatsatin bid'ah. Karena setiap yang baru dalam agama bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap yang bid'ah sesat. Jadi enggak akan sempurna kita berpegang teguh kepada agama Islam ini kecuali dengan menjauhkan apa? Menjauhkan bid'ah. Enggak akan sempurna kita berpegang teguh kepada Al-Qur'an wasunnah fahmi salaf kecuali dengan menjauhkan apa? Semua perbuatan bid'ah. Enggak boleh kita anggap bid'ah itu wah enggak apa-apa. Kecil. Bagi kita kecil, bagi Allah besar. Tahsabuhu hayyinan wa huwa 'indallahi 'adzim. Kata Allah. Kamu anggap ringan tapi insya Allah besar. Enggak boleh menganggap ringan satu bid'ah, enggak boleh. Kan cuma kunut subuh, zikir-zikir ba'da sholat, cuma sekedar mentakwil berapa sifat Allah, enggak boleh. Enggak boleh. Kita wajib menetapkan semua nama dan sifat Allah, enggak boleh kita takwil, enggak boleh kita ingkari. Enggak boleh kita menanyakan tentang bagaimana sifat Allah, dan tidak boleh kita menyamakan Allah dengan makhluknya. Ini sikap. Ini akidah. Enggak bisa kita main-main. Enggak bisa, enggak apa-apalah kita ikut mereka perayaan-perayaan, enggak bisa. Enggak apa-apalah kita ikut ziarah ke kuburnya wali, minta-minta di sana. Syirik akbar. Enggak bisa kita ikuti perbuatan syirik, enggak bisa kita ikuti perbuatan bid'ah. Kita harus punya sikap bahwa berpegang teguh kepada sunnah, kita akan selamat dengan sunnah ini kalau kita menjauhkan semua perbuatan bid'ah. Ketika dia mengikuti sunnah tapi dia mencampur dengan bid'ah, orang ini pasti akan sesat, pasti akan sesat. Enggak bisa. Bid'ah harus jauhkan karena Nabi yang mengatakan sallallahu wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhkan dari kalian setiap perkara-perkara yang baru dalam agama. Fa inna kullu muhdatsatin bid'ah. Karena setiap perkara yang baru bid'ah. Yang baru bid'ah kata Nabi dalam agama ini. Karena agama sudah sempurna. Kemudian Nabi SAW mengatakan lagi wa kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu adalah sesat. Enggak ada bid'ah yang hasan dalam Islam, tidak ada. Yang mengatakan demikian siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW yang mengatakan bahwa semua bid'ah adalah sesat. Nabi yang mengatakan pertama kali. Bukan ulama. Nabi yang pertama kali mengatakan demikian. Bahwa semua bid'ah adalah sesat. Nabi SAW yang mengatakan demikian. Enggak ada bid'ah yang hasan dalam Islam. Enggak ada. Makanya kemudian dilanjutkan oleh sahabat. Hadis ini sahih. Diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, Ad-Darimi, Al-Baqawi dalam syarah sunnah, Al-Hakim dalam mustadrak. Disahihkan oleh Al-Hakim. Dan juga disepakati oleh Imam Adz-Dzahabi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Irwaul Ghalil fi takhrij ahadits manar as-sabil, dan juga yang lainnya. Hadis ini sahih. Abdullah bin Mas'ud mengatakan ittabi'u wa la tabtadi'u wa kullu bid'atin dhalalah. Ikuti Rasulullah. Jangan berbuat bid'ah karena setiap bid'ah adalah sesat. Ini perkataan Abdullah bin Mas'ud. Kemudian Abdullah bin Umar juga mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nasu hasanatan. Setiap bid'ah itu sesat meskipun dipandang baik oleh manusia. Bid'ah itu sesat, kata Abdullah bin Umar. Ini pemahaman salaf. Salaf ini memahami siapa? Hadis Nabi. Kan yang kita ikuti siapa? Pemahaman ulama atau fahmu salaf? Fahmu salaf yang kita ikuti. Nabi bersabda kullu bid'atin dhalalah. Setiap biasa dijelaskan oleh Ibnu Mas'ud demikian. Dijelaskan oleh Ibnu Umar demikian radhiyallahu anhuma. Bahwa kata Ibnu Umar, kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nasu hasanan. Setiap bid'ah sesat meskipun dipandang baik oleh siapa? Oleh manusia. Kalau kita lihat sekarang bid'ah yang muncul dipandang baik oleh manusia. Dipandang baik oleh manusia. Setiap bid'ah sesat meskipun dipandang baik oleh manusia. Artinya bid'ah itu sesuatu yang baru dalam agama yang enggak ada contohnya. Kita tanya kepada mereka, mana dalilnya, mana contohnya? Enggak ada.
Justru yang mengadakan sesuatu yang baru itu yang kita tanya, mana keterangannya? Sebab pada asal

ibadah. Contoh orang berzikir yang tadi saya sebutkan 1100 kali dari mana? Kok 1100? 1101 umpamanya. 11.000 dari mana dalilnya? Mana keterangannya? Dalilnya mana? Yang ada dari Nabi, kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul husnul qadir 100 kali di pagi hari, 100 kali di sore hari. Itu yang paling banyak sudah. Ada dalil yang sifatnya lepas, enggak ada hitungan. Kita baca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha akbar, la haula. Itu bebas. Enggak ada hitungan. Tapi ketika menetapkan mana dalilnya atau duduknya harus begini. Harus begini. Harus bersila, kakinya harus. Dari mana keterangannya? Kaifiat seperti itu. Ini yang baru. Ma anzalallahu min sultan. Enggak ada diturunkan ilmu tentang itu. Jangan membuat salat dia buat sendiri, ibadah yang lain. Enggak boleh dalam Islam. Jangan membuat suatu perayaan-perayaan yang dibuat sendiri. Enggak boleh. Yang Nabi enggak contohkan, yang Nabi tidak adakan, jangan diadakan. Menurut kita baik, perasaan kita. Tapi dalilnya ada atau tidak. Ini penting dalam kita beragama, ini penting. Untuk selamat kita dunia akhirat. Jangan membuat yang baru dalam agama ini. Jadi sempurnanya kita dalam memegang sunnah dengan menjauhkan segala macam perbuatan, perbuatan bid'ah. Kemudian ikhwan fiddin, azakumullah. Kalau kita mau ikut orang yang paling baik hatinya, siapa? Para sahabat. Paling dalam ilmunya siapa? Para sahabat. Makanya kita disuruh mengikuti mereka. Antum lihat di halaman 139. Halaman 139. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an mengatakan, "Man kana minkum muta'assiyan falyata'assa bi ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fa innahum kanu abarra hadhihi al-ummati quluban wa a'maqaha 'ilman wa aqalla takallufan wa aqwama hadiyan wa ahsana halan." Qauman ikhtarahum Allah li suhbati nabiyyih fa'rifu lahum fadlahum wattabi'um fi atharihim fa innahum kanu al-hudal mustaqim. Qala Abu Mas'ud radhiyallahu an, barang siapa di antara kalian yang ingin meneladani, ingin mencontoh, ingin mengikuti, hendaklah ia meneladani para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kita jadikan teladan sahabat, bukan guru, bukan ustaz, bukan syekh. Teladan kita siapa? Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Rasulullah, ya para sahabat. Karena sungguhnya mereka adalah umat yang paling baik hatinya. Pertama kali, ukuran orang itu hatinya. Akidahnya benar. Pemahamannya benar. Yang kedua, paling dalam ilmunya. Yang ketiga, paling sedikit bebannya. Yang keempat, paling lurus petunjuknya. Dan paling baik keadaannya, yang kelima. Satu kaum yang Allah memilih mereka untuk menemani nabinya. Maka kenalilah keutamaan mereka, ikutilah asar mereka, karena mereka berada di atas jalan yang lurus. Ibnu Mas'ud menyebutkan orang yang paling baik hatinya, para sahabat. Paling baik. Mereka enggak dengki dengan yang lainnya. Baik hatinya mereka. Mereka enggak sombong, mereka adalah orang-orang yang tawadu. Mereka adalah orang-orang yang betul-betul ikhlas. Iman mereka jujur, tidak seperti orang munafik. Mereka orang jujur. Hatinya ikhlas dan tawakalnya kuat kepada Allah SWT. Mereka yang berharap hanya kepada Allah, mereka takut hanya kepada Allah, mereka tawakal hanya kepada Allah, dan yang lainnya. Mereka adalah orang yang paling baik hatinya. Yang kedua, paling dalam ilmunya. Kalau paling dalam ilmunya, tentang apa? Tentang Quran dan Sunnah. Yang jadi ukuran orang itu dalam ilmunya atau tidak ukurannya. Bukan pintar bicaranya. Bukan pintar khotbahnya, bukan. Ilmunya dalam atau tidak. Dia maha memahami Quran dan Sunnah atau tidak. Itu yang paling pertama kali. Maka Allah menyebutkan tentang para sahabat dalam Al-Quran. Allah menyebutkan bahwa mereka adalah orang-orang yang berilmu. Allah sebutkan dalam Al-Quran, dalam surah sahabat, juga dalam surah Muhammad. Bahwa para sahabat, radhiyallahu anhum, adalah orang-orang yang berilmu. Yang ketiga, sedikit bebannya. Karena mereka sedikit bebannya. Artinya mereka tidak takalluf. Karena Rasul melarang takalluf, memberat-beratkan diri. Mereka ada pertanyaan, mereka bisa jawab, mereka jawab, enggak sudah. Enggak maksakan diri, enggak takalluf mereka. Sampai kumpul sahabat Badar 120 orang.

sahabat Badar. Ditanya yang pertama, serahkan kepada yang kedua. Sampai kembali lagi kepada yang pertama. Begitu para sahabat. Kalau ini enggak, baru ngaji sebentar udah bisa jawab pertanyaan. Berfatwa lagi. La haula wa la quwata illa billah. Enggak segampang itu agama ini. Dia sedikit bebannya. Kalau bisa jawab, jawab. Enggak, udah. Jangan dipaksakan harus bisa menjawab. Hatta yang nanya siapa aja. Para sahabat demikian. Kemudian lurus petunjuknya. Karena mengikuti Quran dan Sunnah. Mereka di atas petunjuk. Yang kelima, baik keadaannya mereka. Akhlaknya baik. Ibadahnya baik. Muamalahnya baik. Hubungan mereka dengan Allah baik. Hubungan mereka dengan orang tua baik. Hubungan mereka dengan para sahabat yang lain baik. Baik mereka. Keadaannya mereka baik hidupnya. Jadi keadaan baik bukan mereka itu pakaiannya bagus. Ini bukan. Mereka sederhana hidupnya. Mereka cukup apa adanya dan qanaah mereka. Zuhud kepada dunia mereka itu. Keadaan mereka baik. Kaum yang Allah pilih mereka untuk menemani nabinya. Sallallahu alaihi wasallam. Ikuti sejak mereka. Kenali mereka. Ikuti mereka. Karena mereka di atas petunjuk yang lurus. Jadi yang kita ikuti orang yang berada di atas petunjuk yang lurus. Kita kan setiap hari minimal 17 kali kita baca. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladhina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjuki kami ke jalan yang lurus. Jalan siapa? Jalan orang yang kau beri nikmat atas mereka. Yang diberi nikmat atas mereka siapa? Para nabi, para rasul, dan para sahabat. Bukannya jalan orang yang kau murkai. Yang murkai kata Rasulullah, yaitu Yahudi. Dan bukannya jalan orang yang sesat, yaitu orang Nasrani. Kita ikut jalannya para sahabat, itu yang kita minta. Mereka berada di atas siratul mustaqim. Kemudian selanjutnya, ikhwan fiddin, jazakumullah, kita bahas tentang prinsip dakwah salafiyah. Di bab yang ke-8. Kita melihat di bab yang ke-8 tentang prinsip-prinsip dakwah salafiyah.

Ini juga enggak semuanya kita bahas, beberapa poin aja yang penting yang perlu kita bahas di sini. Yang pertama, yaitu prinsip dakwah salafiyah kembali kepada Quran Sunnah menurut pemahaman salafus saleh. Itu yang pertama yang sudah kita bawakan dalil-dalilnya. Jadi harus kita betul-betul berpegang. Setiap da'i, dia harus kembali kepada manhaj yang hak ini. Kalau enggak, berat buat dia. Dia akan mengajak orang kepada kesesatan. Makanya dia harus belajar. Al-Quran wa sunnah lafah misalnya harus belajar. Para da'i, para khatib, para ustadz, orang-orang alim, dia harus belajar Al-Quran wa sunnah lafah misalnya. Dia belajar. Dia harus mengajak umat kepada pemahaman yang benar ini. Karena Allah yang memerintahkan demikian dalam Al-Quran dan Rasulullah SAW yang memerintahkan demikian. Wajib mengikuti jalan salafus saleh, wajib. Bukan sunnah, wajib. Jadi para da'i harus belajar. Para ustaz harus belajar. Dibaca bukunya benar-benar. Yang berbahasa Arab banyak. Ratusan kitab yang menjelaskan tentang manhaj salaf. Ratusan kitab. Cuma mereka gak mau baca kadang-kadang. Para da'i, para ustaz gak mau baca. Yang bahasa Indonesia banyak. Yang bahasa Arab lebih banyak lagi yang bahasa Arab. Yang menjelaskan tentang manhaj salaf ini. Saya sebutkan tadi ratusan kitab. Gitu. Nah, bisa dibaca. Dan itu mudah. Kalau dia seorang da'i, dia harus mengerti bahasa Arab, dia harus baca. Jangan sampai dia sesat. Sayang. Kehidupan ini hanya sekali. Dan semua manusia, semua makhluk pasti semuanya kembali kepada Allah. Jangan sampai dia rugi. Kalau dia menjadi contoh yang jelek, dia akan memikul dosanya orang-orang yang dia sesatkan nantinya. Berat buat dia. Dia akan memikul dosa orang-orang yang dia sesatkan. Seperti Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang orang-orang yang menyesatkan manusia. Dia akan memikul dosanya orang-orang yang dia sesatkan. Di sini saya sebutkan di awal-awal tentang orang-orang yang menyesatkan kaum muslimin. Allah sebutkan dalam surah An-Nahl di ayat 25, liyahmilu awzarahum yawmal qiyamati yawmal liyahmilu awzarahum kaminata yawmal qiyamah wa min awzari alladhina yudhillum bighairi ilmin ala sa'a ma yazirun. Ucapan mereka menyebabkan mereka pada hari kiamat memikul dosa-dosanya sendiri secara sempurna dan sebagian dosa-dosa orang-orang yang mereka sesatkan yang tidak mengetahui sedikit pun bahwa mereka disesatkan. Ingatlah alangkah buruknya dosa yang mereka pikul. Dalam surah An-Nahl ayat 25. Ini mukadimah saya yang terbaru yang cetakan ke-6 dan selanjutnya saya sebutkan tentang dalil-dalil manhaj salaf dan saya ingatkan juga tentang orang-orang yang masih mencela dakwah salaf ini, para dai. Saya sebutkan di sini, saya ingatkan kepada para dai dan ustaz yang masih membenci dakwah yang mulia ini. Yang memfitnah, menuduh dengan tuduhan yang kejam, membohongi umat dengan cerita-cerita dan kisah-kisah yang bohong dan dibuat-buat, hendaklah kalian merasa takut kepada Allah. Ingatlah, kita semua akan dikembalikan kepada Allah Azza wa Jal. Ingatlah bahwa kita semua pasti akan ditanya tentang apa yang kita telah katakan dan kita ucapkan. Juga akan ditanya tentang apa yang kita perbuat dan yang kita tulis. Semua akan ditanya oleh Allah Rabbul Alamin. Esok hari, kalian akan berdiri di hadapan Allah yang Maha Perkasa. Amal-amal kalian akan dihisab dan kalian akan memikul dosa-dosa orang yang kalian sesatkan. Dan di hari itu, orang-orang yang zalim akan mengetahui kemana tempat mereka kembali. Allah Azza wa Jalla berfirman, liyahmilu awzarahum kaminata yawmal qiyamah, liyahmilu awzarahum kaminata yawmal qiyamah, wa min awzari alladhina yudillunahum bighairi ilmin, ala sa'a ma yazirun. Ucapan mereka menyebabkan mereka pada hari kiamat memikul dosa-dosanya sendiri secara sempurna, dan sebagian dosa-dosa orang yang mereka sesatkan, yang tidak diketahui sedikit pun bahwa mereka disesatkan. Ingatlah alangkah buruknya dosa yang mereka pikul. Surah An-Nahl ayat 25. Allah juga berfirman, "Walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal-mu'minat bighairi maqtasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina." Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguh mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Dan kepada saudara-saudara kami yang alhamdulillah diberikan hidayah oleh Allah Ta'ala, yang mengikuti manhaj salaf yang benar, kami wasiatkan untuk terus berjihad menuntut ilmu syar'i. Belajar dengan sungguh-sungguh Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman salafus saleh.
berusaha keraslah untuk mengamalkannya dengan ikhlas dan ittiba, mengikuti contoh Rasulullah SAW, dan bersabarlah atas semua cobaan, ujian, fitnah dan gangguan dan lainnya. Berdoalah kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah memasukkan kita ke surganya. Amin. Ini di mukaddimah saya sebutkan, nanti Anda bisa lihat. Jadi saya ingatkan kepada para dai, dia harus kembali kepada Quran dan Sunnah, fahmi salaf. Kalau dia tidak tahu, jangan mencela, jangan menuduh. Belajar, tanya. Kan Allah berfirman, fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahladzikir kalau kamu tidak tahu. Jangan ikut-ikutan orang mencela, oh salafi ini, wahabi ini, sesat. Antum akan dituntut sampai hari kiamat nanti. Pernyataan dan perkataan akan Allah tuntut sampai hari kiamat. Karena antum merusak nama dakwah yang mulia ini. Akan dituntut. Makanya tanya, kalau enggak tahu tanya. Jangan mencela, jangan menuduh, jangan memfitnah. Jangan merusak dakwah yang hak ini yang telah dibawa oleh para ulama ahlus sunnah. Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik, Imam Hanafi, dan para imam yang lainnya. Ribuan ulama yang membawa dakwah ini. Jangan dicela. Dosa besar. Bukan dosa kecil. Makanya setiap dai harus belajar dia tentang manhaj yang hak ini. Kemudian yang kedua, berdakwah kepada tauhid dan mengikhlaskan amal semata karena Allah. Ini juga harus kita pelajari. Bukan hanya talibul ilm, para dai-nya pun harus belajar tentang tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Harus pelajari supaya kita enggak salah, supaya kita enggak sesat. Karena sudah banyak firqah-firqah dan kelompok yang sesat pada zaman dahulu, jangan kita ikuti yang sesat itu. Dan kita harus belajar kitab tauhid. Antum tamatkan itu. Usulul salasa di Syekh Muhammad bin Wahab, kemudian kitab tauhid di Syekh Muhammad bin Wahab, kemudian syarahnya Fathul Majid oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh, kemudian juga Al-Qawlu Sadid fi Maqasid Tauhid oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Sa'di, dan yang lainnya. Antum belajar itu, ulang lagi sampai antum faham tentang tauhid ini. Baru naik nanti setelah itu akidah Al-Wasithiyah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dengan syarahnya para ulama. Kemudian setelah itu naik lagi kepada akidah Tahawiyah. Kemudian yang lainnya, syarah Sunan Imam Al-Barbahari dan yang lainnya. Terus kita pelajari sampai betul-betul kita kuat akidah kita, tauhid kita, dan berpegang teguh pada sunnah. Ya talibul ilmi juga ustad-ustadnya. Banyak ustad-ustad yang hanya, dia hanya berapa kitab aja, atau satu dua kitab, kemudian dia ngajar. Dia harus baca terus, setiap hari. Kalau mad'unya, talibul ilmi bacanya 2 jam, ustadnya paling enggak minimal 4 jam dia baca. Minimal itu 4 jam dia baca. Harus baca kitab-kitab para ulama. Di sini kitab tauhid, saya sebutkan tentang macam-macam tauhid. Dia harus pelajari tauhid rububiyah. Orang-orang musyrik tahu tentang rububiyah, ya mestinya orang iman lebih tahu lagi. Kalau orang musyrik mengetahui tentang rububiyah Allah dan tidak masukkan mereka ke dalam agama Islam, mestinya orang yang beriman lebih tahu tentang tauhid rububiyah. Rububiyah berkaitan Allah, berkaitan dengan perbuatan Allah. Rububiyah itu berkaitan dengan perbuatan Allah. Kalau uluhiyah berkaitan dengan perbuatan hamba. Rububiyah berkaitan dengan perbuatan Allah. Allah sebagai Khalik, Razik, Malik, Mudabbir, Muhyi, Mumit, dan yang lainnya. Allah yang mencipta, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang memiliki langit dan bumi, Allah yang mengatur alam semesta, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Kita wajib meyakini ini. Semua yang dikerjakan oleh Allah, yang diperbuat oleh Allah, termasuk takdirnya, ini berkaitan dengan rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Kita harus imani. Kalau Allah yang menciptakan, Allah pasti enggak menyamain rezeki. Pasti. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan makhluknya. Dan seorang makhluk tidak akan mati sampai jatah rezekinya habis. Baru dia mati. Itu adilnya Allah SWT dan sayangnya Allah kepada makhluknya. Maka itu enggak boleh seorang hamba minta-minta kepada manusia. Enggak boleh. Karena ini merusak apa? Merusak tauhid rububiyah, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim dan juga oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ibnu Qayyim menjelaskan dalam kitabnya Madarijus Salikin, enggak boleh kita minta-minta. Ini kebiasaan kadang-kadang di antara kita suka minta-minta. Antara talibul ilm dengan talibul ilm, talibul ilm dengan ustadnya, antara ustad kepada muridnya, enggak boleh dalam Islam, tidak boleh. Hukumnya haram dalam Islam minta-minta itu.
asalnya haram, merusak tauhid dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyuruh kita minta kepada siapa? Kepada Allah. Was'alullaha min fadli, mintalah karunia dari Allah. Jangan kepada makhluk. Jangan kepada manusia dan jangan mengharap sesuatu kepada manusia, mengharap kepada Allah. Itu harus ingat itu. Ini berkaitan dengan apa? Rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang belum tahu. Sebagian dai juga enggak tahu itu. Ya. Mengajarkan kitab tauhid tapi masih minta-minta kepada muridnya. Enggak boleh dalam Islam, tidak boleh. Nabi mengajarkan kepada Ibnu Abbas yang masih remaja, kata Nabi kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billahi." Apabila engkau minta-minta hanya kepada Allah, apabila kau minta tolong hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau ya Allah kami minta beribadah, hanya kepada engkau ya Allah kami beribadah, kepada engkau saja, dan hanya kepada engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Jadi minta kepada Allah, jangan kepada makhluk, jangan. Itu menghinakan diri kita. Dan orang yang minta-minta nanti mukanya enggak ada di hari kiamat, dagingnya itu hilang. Kata Nabi, walaysa fi wajhi muz'atul lahmin. Orang yang biasa minta-minta, maka di hari kiamat dalam keadaan mukanya itu enggak ada dagingnya, dihinakan oleh Allah. Karena dia enggak punya malu kepada manusia, minta-minta. Maka dagingnya itu akan hilang. Dan hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi itu perhatikan itu. Ini merusak rububiyah. Makanya kita harus betul-betul meyakini tentang rububiyahnya Allah. Termasuk juga, perhatikan lagi, berkaitan dengan Allah menghidupkan, mematikan. Ketika ada keluarga kita meninggal dunia, yang kita ucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini semua milik Allah dan semua akan kembali kepada Allah. Jangan suudzon kepada Allah. Jangan buruk sangka kepada Allah. Apa yang Allah tetapkan dan takdirkan buat kita itu yang terbaik buat kita. Kadang-kadang orang kemudian teriak-teriak, kemudian meratap. Ini hukumnya haram dalam Islam. Kemudian tidak terima tentang takdir Allah, tentang kematian istrinya, orang tuanya, anak. Enggak boleh dalam Islam. Karena Allah yang memiliki kita, bukan kita yang punya. Allah. Allah mencabut nyawa siapa yang Allah kehendaki. Allah wafatkan siapa yang Allah kehendaki. Allah hidupkan siapa yang Allah kehendaki. Harus kita yakin itu. Termasuk nanti musibah yang menimpa manusia. Ini Allah sudah takdirkan. 50 ribu tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Kita wajib imani. Dan Allah berbuat menurut apa yang Allah kehendaki. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Apa yang tidak dikehendaki Allah tidak akan terjadi. Harus yakin. Dan enggak akan menimpa kita kecuali apa yang Allah sudah takdirkan. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dalam surah Taubah ayat 51. Tidak akan menimpa kami kecuali apa yang Allah sudah takdirkan buat kami. Kepada Allah kami tawakal. Enggak akan menimpa kita kecuali apa yang Allah sudah takdirkan kepada kita. Harus yakin itu semuanya. Jangan ketika kita kena musibah, kesulitan, kesusahan, kemudian kita keluh kesah, gelisah dan segala macam. Serahkan semua kepada siapa? Kepada Allah SWT. Itu perhatikan itu. Apa aja berkaitan dengan musibah, celaka, kemudian kesulitan hidup, kefakiran, kesusahan, penyakit. Kita wajib bersyukur atas semua nikmat Allah dan kita wajib bersabar atas musibah. Itu orang mukmin dan Nabi senang kepada orang mukmin dan heran kepada orang mukmin. Kenapa? Dia bersyukur atas semua kesenangan dan dia bersabar atas semua musibah. Ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khairun wa laysa dzaaka li ahadin illa al mu'min in asabathu sarra'u syaqara fa kana khairan la wa in asabathu dharra sabara fa kana khairan la. Akhrajahu Muslim. Kata Nabi SAW, sungguh sangat mengherankan urusan orang mukmin, semuanya baik urusan orang mukmin. Kalau dia mendapatkan kenikmatan, dia bersyukur kepada Allah atas semua nikmat. Dan apabila dia kena musibah, sesuatu yang dia tidak sukai, dia bersabar dan itu baik buat dia. Itu enggak ada kecuali hanya orang mukmin. Perhatikan itu. Dan kita wajib bersyukur. Hatta sekarang kita enggak punya apa-apa. Enggak punya apa-apa sama sekali. Perhatikan ini. Enggak punya apa-apa. Di rumah enggak ada apa-apa. Cuma ada cuma nasi aja. Enggak ada apa-apa. Kita cuma dapat uang hanya ini 5.000 rupiah. Cukup kita bersyukur kepada Allah atas nikmat ini.
kita masih bisa bernafas, kita masih bisa melihat, kita bisa dengar, kita masih dapat oksigen, kita masih bisa minum, bersyukur pada Allah. Itu nikmat yang enggak bisa dibayar dengan apapun juga. Syukuri semua nikmat itu. Dan kita enggak bisa hitung nikmat Allah. Kena petaka musibah sedikit, nikmat Allah itu banyak ribuan nikmat. Musibah paling 1, 2, atau 10 musibah itu. Yang nikmat berapa ribu? Enggak dihitung nikmat itu. Cuma orang ketika kena musibah, semua orang tahu. Dia cerita pada semua orang. Tetangganya tahu. Baru enggak makan sehari sudah cerita semua orang. Sabar, adukan semua kepada Allah. Nabi berapa hari? Sampai enggak masak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Punya 3 kurma di rumahnya, dikasih kepada orang fakir dan miskin. Ini perhatikan, ini penting. Ini berkaitan dengan apa? Rububiyah Allah SWT. Tauhid, rububiyah. Ini kalau dibahas panjang. Tentang hikmah dibalik musibah. Kemudian selanjutnya. Tauhid al-uluhiyah. Ini dakwanya para nabi dan para rasul. Ini rububiyah aja harus diulang-ulang. Rububiyah. Cuma kayaknya yang ngaji-ngaji merasa sudah tamat. Merasa sudah tamat. Sehingga gak pernah dibahas ini rububiyah. Ini penting dasar tauhid rububiyah. Orang musyrik mengakui rububiyah Allah, masa orang yang beriman enggak mengakui? Justru yang udah ngaji lama keluhannya tambah banyak. Ustadznya ngeluhnya tambah banyak. Subhanallah, la haula wala quwata illa billah. Justru tambah tunduk, tambah tunduk, tambah bersyukur atas semua nikmat Allah. Kemudian tauhid al-uluhiyah. Ya, al-uluhiyah. Ini tauhidnya para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Semua nabi, semua rasul mendakwakan tauhid ini. Antum lihat ayatnya, di sini saya tidak bawakan. Antum lihat ayatnya dalam surah An-Nahl, surah 16 ayat 36. Antum catat. Di buku antum catat. Surah An-Nahl, surah 16 ayat 36. Walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan ani'budullah wa ijtanibut taghut. Dan sungguh kami telah kepada setiap utusan rasul. Setiap rasul dakwanya ani'budullah. Hendaklah beribadah hanya kepada Allah. Wajtanibut taghut. Dan jauhkan taghut. Saya mau tanya kepada antum. Apa yang dimaksud dengan taghut? Yang dimaksud dengan taghut apa? Ini yang ngaji, yang ngaji. Saya mau tanya yang pakai pici haji atau pici hitam ini? Iya, pakai pici haji aja. Coba, siapa lagi yang bisa? Taghut, apa maknanya? Naam. Naam. Siapa lagi yang bisa? Taghut. Naam. Ya. Yang lain? Ya. Iya. Naam. Disebutkan nanti antum bisa lihat di dalam kitab Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid. Yang dikatakan taghut kullu ma'ubida min dunillah, itu yang pertama. Setiap apa yang disembah selain Allah. Itu namanya taghut. Yang kedua dijelaskan oleh Ibnu Qayyim, ini perkataan Imam Malik yang pertama. Yang kedua Ibnu Qayyim mengatakan kullu ma tajawaza bil abdu min ma'budin au matbu'in au muta', setiap yang dilakukan oleh hamba dengan melewati batas dari yang disembah, yang ditaati atau yang diikuti, ini namanya taghut. Kalau disembah, yang ditaati, tentunya yang disembah ini dia redha disembahnya. Kalau yang tidak redha enggak masuk taghut, seperti orang menyembah Nabi Isa atau menyembah Nabi Muhammad. Enggak bisa dikatakan Nabi Muhammad taghut, tidak. Ini maksudnya yang disembah dan dia redha. Seperti orang, ya, dia pakai sorban. Murid-murid datang, cium tangannya, minum kobokannya, cium kakinya. Ini taghut. Karena dia senang orang nyembah dia. Banyak enggak seperti itu? Iya. Orang datang pada dia sampai ruku dan sujud. Dan dia senang orang seperti itu. Ini taghut yang seperti ini. Karena dia redha dengan perbuatan itu. Kalau dia gak redha, gak masuk ke dalam itu. Nabi Isa disembah. Redha gak Nabi Isa?
Tidak redo. Enggak masuk itu. Yang redo. Jadi orang disembah atau yang mengajak orang untuk menyembah dirinya ini tagut. Orang yang berhukum dengan selain hukum Allah tagut. Dukun-dukun, tukang sihir tagut. Iblis laknatullah tagut. Seperti yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitabnya Al-Usul Ats-Tsalatsah di bagian akhir. At-tawagid katsirah ru'usum khamsah, kata beliau. Bahwa tagut itu banyak sekali, pokoknya ada lima. Yang pertama iblis laknatullah alaih. Ini tagut, iblis. Yang kedua yaitu orang yang dia mengajak orang untuk menyembah dirinya. Man da'a ila ibadah nafsi. Yang ketiga yaitu man ubida wa huwa radin. Barang siapa yang disembah dan dia redo. Ini tagut. Yang keempat yaitu tukang-tukang sihir. Dukun-dukun, ini tagut. Tukang ramal. Ini tagut. Yang kelima man hakama bi ghairi ma anzalallah, yang berhukum dengan selain hukum Allah, ini tagut. Yang pokok yang pertama tagut itu siapa? Iblis laknatullah. Baru kemudian yang lainnya. Ini nabi-nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam seperti yang Allah sebutkan dalam surah An-Nahl, itu mereka walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wa ijtanibut tagut. Setiap nabi, setiap umat kami utus seorang rasul. Jadi setiap umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu masih ada rasulnya. Makanya rasul banyak, nabi lebih banyak lagi. Rasul ada 313 rasul alaihi wassalatu wassalam, yang terkenal 25. Adapun nabi 124.000 nabi. Nabi itu ada 124.000 nabi. Itu disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad, Ibnu Hibban dan yang lainnya dari sahabat Abu Dzar. Dan saya bawakan dalam buku Syarah Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika membahas tentang iman kepada rasul-rasul. Iman kepada rasul-rasul. Ada saya sebutkan di situ riwayatnya. Jadi rasul-rasul dan nabi-nabi alaihi wassalatu semuanya mengajak umat untuk mentauhidkan Allah. Beribadah hanya kepada Allah. Mengikhlaskan ibadah kepada Allah, menjauhkan segala macam perbuatan syirik, penyembahan kepada patung, pohon, batu, kubur, jimat, kemudian juga kepada bintang, matahari, semua ditinggalkan. Makanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam mengatakan innani bara'um mimma tusyrikun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'ala kalimatan baqiyatan fi 'aqibil 'alam raji'un. Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah, yang mereka sembah selain Allah, aku berlepas diri. Kecuali zat yang menciptakan aku, yaitu Allah SWT. Karena Allah akan menunjuki aku. Dan Allah jadikan kalimat ini, kalimat la ilaha illallah, itu tetap pada anak keturunannya. Wajalah kalimatan baqiyan fi aqwil la'alam, agar mereka kembali kepada kalimat ini. Jadi para nabi mengajak untuk mentauhidkan Allah. Dan melarang dari tagut. Makanya Islam kita enggak akan sempurna, kecuali kita mengikhlaskan ibadah kepada Allah, dan kita barok kepada semua yang disembah selain Allah. Itu perhatikan. Enggak akan sempurna tauhid kita kepada Allah kecuali kita mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, menunjukkan semua bentuk ibadah kepada Allah dan berlepas diri dari semua yang disembah oleh manusia kepada selain Allah. Wajib itu. Itu makna dari kalimat la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah, yang mempunyai dua rukun. Yang pertama adalah isbat, yang kedua adalah nafi. Artinya isbat, isbatul ibadah lillahi wahda. Kalimat lillahi yang kita ucapkan ini artinya menetapkan ibadah hanya kepada Allah saja. Kemudian nafi. Nafi ma yu'badu min dunillah, menafikan semua yang disembah selain Allah. Jadi isbatul ibadah lillahi wahda, kemudian nafian jami'a ma yu'badu min dunillah, menafikan semua yang disembah. Kita berlepas diri dari semua yang disembah oleh manusia. Dari agama-agama selain Islam kita berlepas diri mereka. Dari sesembahan yang disembah oleh mereka, dari sesembahan yang disembah oleh umat Islam kepada kubur, batu, pohon, dan yang lainnya, kita harus berlepas diri mereka. Enggak boleh. Kita mendukung mereka, membantu mereka, menolong mereka, tidak boleh. Dan enggak boleh ikut dalam acara mereka, tidak boleh. Itu harus kita ingat itu selama-lamanya. Bahwa ibadur rahman enggak pernah hadir dalam perayaan-perayaan syirik selama-lamanya, enggak boleh. Apakah itu Natal, apakah perayaan acara Hindu atau apa aja, semua enggak boleh kita hadir. Atau perayaan umat Islam enggak boleh kita hadir. Yang jelas-jelas perbuatan bid'ah enggak boleh ikut di dalamnya.
Kita harus berlepas diri semua bentuk kesyirikan. Allah menyebutkan tentang ibadur rahman walladzina hum Allah menyebutkan tentang ibadur rahman di dalam surah Al-Furqan. Antum lihat dalam surah Al-Furqan. Supaya antum juga tahu bahwa kita ini harus betul-betul punya sikap dan kita barok kepada semua yang disembah selain Allah. Walladzina la yashhaduna az-zura wa idza marru bil-lagwi marru kirama. Di ayat 72, walladzina la yashhaduna az-zura wa idza marru bil-lagwi marru kirama. Dan orang-orang yang tidak menyaksikan kebohongan, kedustaan, perayaan-perayaan syirik dan kufur, dia enggak akan ikut di situ. Hadir juga tidak. Kemudian dilewati mereka dengan cara yang baik. Ini orang yang beriman demikian. Dijelaskan dalam tafsirnya tentang ayat ini yang dimaksud az-zur a'yadal musyrikin. Perayaan-perayaan kaum musyrikin, a'yadal musyrikin. Jadi ini tentang tauhid al-uluhiyah, betul-betul kita harus punya sikap bahwa kalimat la ilaha illallah ini betul-betul harus betul-betul menghunjam dalam hati kita. Bahwa kita sudah mengucapkan kalimat ini, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kita harus yakin dengan kalimat ini. Ini kalimat yang pertama. Kalimat yang dengannya tegak langit dan bumi. Dengan kalimat ini Allah menciptakan seluruh makhluk. Dengan kalimat ini terjadi perbedaan antara muslim dengan kafir. Dengan kalimat ini Allah membangkitkan manusia nanti pada kiamat. Dengan kalimat ini Allah tegakkan timbangan. Dengan kalimat ini Allah bedakan antara manusia yang masuk surga dengan manusia yang masuk neraka dengan kalimat ini. Itu dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam mukaddimah kitabnya Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad di juz yang pertama. Anda bisa lihat itu. Penjelasan Ibnu Qayyim tentang kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Ini penting, kalimat ini harus betul-betul kita pahami. Harus betul pelajari kitab tauhid ini antum pelajari sehingga betul kuat kita keyakinan kepada Allah SWT dan kita berlepas diri dari semua. Gitu. Kesyirikan, kekufuran, kita harus berlepas diri semuanya. Dari perayaan-perayaan kesyirikan, perayaan-perayaan bid'ah, dan penyembahan-penyembahan manusia kepada selain Allah, kita wajib barak berlepas diri. Mesti ada wala dan mesti ada barak. Wala, loyalitas kita, cinta kita hanya kepada Allah, Rasulnya, dan orang-orang beriman. Dan barak, kita berlepas diri semua kesyirikan. Orang-orang yang berbuat kesyirikan dan kekufuran. Ini tauhid. Dan ini harus kajiannya panjang ini berkaitan dengan tauhid al-uluhiyah. Di kitab tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Wahab itu hampir semua babnya itu berkaitan dengan tauhid al-uluhiyah. Ada berapa bab yang dibahas tentang tauhid rububiyah dan juga tauhid asma wa sifat. Selanjutnya tauhid asma wa sifat juga kita wajib mengimani ini. Kita wajib mengimani semua nama-nama dan sifat-sifat Allah. Nama-namanya yang sempurna dan sifat-sifatnya yang tinggi. Kita wajib mengimani. Kita wajib menetapkan semua nama dan sifat Allah. Enggak boleh kita mengingkari nama-nama itu dan sifat-sifat itu. Enggak boleh kita mentakwil nama dan sifat itu, memalingkan dari mana yang sebenarnya kepada mana yang lain, enggak boleh. Enggak boleh kita menyamakan Allah dengan makhluknya, enggak boleh. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah enggak sama dengan makhluknya. Dan Allah itu Maha mendengar dan Allah Maha mengetahui. Dan enggak boleh kita menanyakan tentang bagaimana sifat Allah. Karena enggak ada yang tahu tentang zatnya Allah dan enggak ada yang tahu tentang sifat Allah. Kita wajib mengimani. Nabi enggak menjelaskan tentang bagaimana sifat Allah. Kita wajib menetapkan Allah mempunyai wajah, Allah mempunyai tangan, Allah mempunyai kaki, tapi tentang bagaimana kita enggak tahu. Kita wajib menetapkan semuanya. Allah turun ke langit dunia, kita wajib menetapkan sebagaimana Allah tetapkan dan sebagaimana Rasul tetapkan. Enggak boleh kita mengingkari, enggak boleh mentakwil, enggak boleh menyamakan dengan makhluknya, dan tidak boleh juga kita menanyakan tentang bagaimana sifat Allah. Kemudian selanjutnya, yang ketiga, bahwa dakwah al-sunnah salafiyin mengajak umat Islam untuk beribadah kepada Allah dengan benar. Kita lihat di halaman 279. Bahwa Ahlussunnah itu mengajak umat Islam untuk beribadah kepada Allah dengan benar. Jadi kita ini mengajak umat Islam kepada ibadah yang benar. Makanya antum dakwakan mereka, dijelaskan kepada mereka dengan cara yang baik. Jangan menghukumi dulu. Ya.
Kita belum apa-apa berdakwah sudah menghukumi. Ini bid'ah, ini bid'ah, ini bid'ah, ini bid'ah, ini syirik. Ya orang bingung, yang benar yang mana kalau gitu semuanya bid'ah. Ya jelaskan dulu, jelaskan. Ini yang benar seperti ini. Ini yang benar gini. Jelaskan, dalilnya bawakan. Ini sholat antum ini keliru, yang benar ini begini. Ini saya punya buku nih, sifat sholat ini dalilnya. Antum bacakan pada dia. Jelaskan pada dia. Jadi dia mendapatkan ilmu. Kalau antum, orang tua juga demikian. Kalau antum gak bawakan keterangan, dia juga bingung. Semua yang diperbuat oleh dia, memang dia dari kecilnya diajarkan bid'ah. Ya jelas kalau dari kecil diajarkan bid'ah puluhan tahun, yang dikerjakan juga bid'ah. Gak mungkin dia belajar bid'ah yang dikerjakan sunnah. Makanya kita gak bisa langsung mengatakan, ini bid'ah, ini bid'ah. Ya memang yang dia pelajari bid'ah semuanya. Nah kita menjelaskan tentang kewajiban beribadah kepada Allah, bahwa kita diciptakan untuk ibadah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah padaku. Nah ibadah ini harus benar. Bagaimana cara beribadah yang benar? Mengikuti Rasulullah. Karena Rasulullah menjelaskan bagaimana beribadah yang benar. Mana keterangannya? Bawakan dalilnya ini. Ini ibadah Rasulullah seperti ini. Sholatnya begini, puasanya begini, penjelasan begini. Jelaskan dengan cara yang baik, insya Allah terima. Kalau dijelaskan dengan ilmu, diterima. Kalau langsung dituduh, orang gak akan terima. Langsung dihukumi. Kita kan main menghukumi aja. Vonis. Vonis kafir, vonis mubtadi, bol. Ya, ahlul bid'ah sesat, vonis ini. Ya gak bisa orang tua kita digitu kan. Masyarakat juga gak bisa. Jelaskan dengan ilmu. Betul kita tahu ini bid'ah, tapi bagaimana menyampaikan kepada dia? Kalau kita sampaikan secara umum dalam khutbah Jumat, gak ada masalah, boleh. Tapi untuk rinciannya perlu penjelasan dengan dalil kepada mereka. Dan kita bisa tanya kepada mereka. Mereka juga gak bisa jelaskan. Karena gak tahu. Bukan orang awamnya, kiainya. Ya, tanya kiainya. Saya mau tanya kepada Pak Kiai. Pak Kiai ini datang ke kubur minta-minta itu. Keterangannya mana? Gak tahu. Kiai ini gak tahu. Lalu itu perbuatan syirik. Karena meminta dan beribadah kepada Allah. Bawakan dalilnya. Di Quran banyak ayatnya tentang itu. Di Quran. Jelaskan. Gak ada seorang sahabat pun yang datang ke kuburan Nabi untuk menyembah. Jelaskan. Atau ketika ada kematian, dia melakukan tahlilan. Tanya kepada kiainya. Pak Kiai, antum mengadakan tahlilan, ada gak dalilnya dari Nabi? Pernah gak Nabi mengadakan tahlilan untuk Khadijah bintu Khuwaidi ketika meninggal? Untuk anaknya? Untuk saudaranya? Ada gak? Gak bakal ketemu sampai kapan juga. Itu dalil. Yang kedua, gak dapat sahabat, ada gak mengadakan tahlilan untuk Nabi Muhammad SAW ketika meninggal? Yang ketiga, tanya lagi, pernah enggak Imam Syafi'i? Kan mereka nisbatkan Syafi'i, Syafi'i, mazhab Syafi'i. Pernah enggak Imam Syafi'i mengadakan tahlilan? Enggak bakal ada di kitabnya, semua kitabnya enggak bakal ada. Berarti dia apa? Dibuat-buat oleh manusia. Makanya bawakan keterangan dalil dan tanya kepada dia dalilnya, mana? Jangan dibalik, larangannya ada atau tidak? Lu yang mengadakan ibadah dia, kok yang ditanya kita larangannya? Kalau ibadah kan yang ditanya apa? Dalilnya, contohnya. Kalau masalah keduniaan yang ditanya apa? Larangannya. Kalau ibadah, ketika dia beribadah, zikir ribuan kali, sholat, umpamanya, umat subuh, dia sholat subuh. Tiga rokaat sholat subuh. Tiga rokaat. Yang ditanya, larangannya ada tuh? Gak bakal ketemu larangannya. Ribuan kitab juga gak ada larangannya sholat subuh tiga rakaat. Tapi yang ditanya apa? Dalilnya ada atau tidak? Paham ini? Kalau yang ibadah ditanya apa? Dalilnya ada. Seperti orang mengadakan kayak tahlilan tadi. Dia niatnya ibadah atau bukan? Ibadah, ingin dapat ganjaran, dapat pahala dan segala macam. Dalilnya ada atau tidak? Kalau masalah keduniaan, yang ditanya larangannya. Bukan contohnya. Kita makan tempe tahu, ada gak contoh dari Nabi? Ya jelas gak ada. Larangannya ada atau tidak? Masalah keduniaan. Paham? Iya, alhamdulillah. Sekarang kita masuk selanjutnya. Ini ringan, ya. Cuma antum sudah mainnya main vonis aja, tapi gak tahu keterangannya. Di sini tentang masalah ibadah yang harus antum perhatikan. Bahwa syarat ibadah itu
ada berapa syarat ibadah? Syarat ibadah ada berapa? Dua. Kalau rukun ibadah ada berapa? Rukun ibadah sebutkan. Nah, rukun ibadah ada tiga. Yang pertama, cinta kepada Allah. Yang kedua, takut kepada Allah. Yang ketiga, mengharap kepada Allah. Kalau syarat ibadah dua, syarat ibadah yaitu ikhlas dan ittiba. Ikhlas dan ittiba. Kemudian saya lanjutkan, ya ada dua poin sedikit lagi baru kita selesai, yaitu bahwa di antara manhaj salaf ini mereka mementingkan ilmu. Betul-betul mereka berusaha bagaimana untuk menuntut ilmu syar'i. Nah, di kita ini kurang untuk talabul ilmi, apalagi kalau sudah sering ceramah ya, atau jadi mubalik, udah gak pernah baca lagi, gak nuntut ilmu lagi. Di antara manhaj salaf itu penting berbicara soal masalah ilmu. Mereka ihtimam kepada ilmu, betul-betul memperhatikan soal masalah ilmu. Itu ketujuh, ya, halaman 329. Nah, kita harus perhatikan tuh. Di samping tadi kita kembali kepada masalah salaf, yang kedua mentauhidkan Allah, yang ketiga mengajak kepada ibadah yang benar, yang keempat ihtimam kepada ilmu syar'i. Ihtimam. Jadi kita tuh sibuk dengan ilmu. Menuntut ilmu. Para ulama dulu semua demikian, sibuk dengan ilmu. Ilmu ini dikategorikan oleh sahabat dan para ulama termasuk jihad atau tidak? Jihad. Bahkan kata Abu Darda, orang mengatakan untuk ilmu tidak termasuk jihad, akalnya tidak waras. Karena untuk ilmu termasuk bagian daripada jihad. Maka kita harus ihtimam kepada ilmu ini. Dan ini wajib atas setiap muslim untuk ilmu ini. Dan yang dikatakan ilmu, anda perhatikan, yang dikatakan ilmu itu adalah yang dibangun di atasnya dalil. Dan ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kita melihat di halaman 331. Ilmu itu apa yang dibangun di atasnya dalil, dan ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Makanya kita harus berusaha bagaimana untuk ilmu dan diberikan kefakihan tentang agama. Sebab Allah, sebab Nabi bersabda, man yuridu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan padanya, dia diberikan pemahaman tentang agama. Makanya harus kita terus menuntut ilmu, belajar agama Islam yang benar dengan dasar dalil dari Quran dan Sunnah fahmi salaf. Terus menuntut ilmu. Antum enggak ada dai di sini, enggak ada ustaz di sini, antum datang. Di mana ada dai ustaz yang mengajarkan Quran Sunnah, antum datangi. Meskipun jauh. Dulu para ulama mereka sampai mendatangi ratusan kilometer, ribuan kilometer untuk talabul ilmi syar'i, untuk belajar Quran dan Sunnah fahmi salaf ini. Kemudian yang terakhir, ini banyak dalilnya, nanti anda bisa lihat di buku ini dan juga di buku Menuntut Ilmu Jalan Menuju Surga. Anda baca itu buku itu, Menuntut Ilmu Jalan Menuju Surga atau Panduan Untuk Ilmu Syar'i. Di sini saya sebutkan bahwa setiap dai, mubalik, juga ustadz wajib menuntut ilmu syar'i. Antum lihat di halaman 334. Setiap dai, setiap ustadz, setiap mubalik wajib menuntut ilmu syar'i. Apabila mereka tidak belajar Al-Qur'an Sunnah menurut pemahaman salafus saleh, bagaimana mereka bisa menyampaikan kebenaran kepada umat? Oleh karena itu setiap hari minimal 2 hingga 4 jam para dai harus belajar dan membaca Al-Qur'an beserta tafsirnya, mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga membaca kitab-kitab para ulama salaf. Harus ini. Wajib. Banyak sekarang orang ceramah, bahkan sehari bisa 3 kali, 4 kali ceramah. Kapan bacanya dia? Kapan mutolaahnya dia? Kapan dia menghafal? Para ulama dia sibuk dengan ilmu, dengan ilmu, dengan ilmu. Makanya luar biasa, jauh ilmu kita dibandingkan mereka. Makanya kita terus belajar sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang berdakwah dia harus memiliki 3 syarat. Yang pertama, salamatul mu'taqad, akidahnya harus benar. Yang kedua, salamatul manhaj, manhajnya harus benar. Yang ketiga, salamatul amal, amalnya harus benar. Itu di halaman 334. Dan yang terakhir, yang tadi malam juga saya sampaikan, bahwa di antara prinsip dakwah salaf ini,
mengajak umat ini kepada akhlak yang mulia. Kita berusaha bagaimana kita menjadi orang yang mempunyai akhlak yang mulia. Sebab talibul ilm harus punya akhlak. Kita jadi contoh di masyarakat. Jangan jadi tudingan di masyarakat. Kita jadi contoh kepada orang awam, kepada ahlul bid'ah, kepada keluarga kita dengan akhlak kita yang mulia, orang bisa ikut dakwah kita. Kita lihat Rasulullah SAW. Rasulullah sebutkan dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau Muhammad berada di atas akhlak yang mulia. Dipuji oleh Allah. Dan masalah akidah, masalah tauhid dengan akhlak punya hubungan yang sangat erat. Kata Nabi SAW, akmalul mu'mina iman ahsanum khuluqa wa khiyarukum khiyarukum linisaihim. Orang mu'min yang paling sempurna iman, yang paling baik akhlaknya. Dan orang yang paling baik di antara kalian, orang paling baik kepada istri-istrinya. Hadis ini sahih. Iman dengan akhlak punya hubungan yang sangat erat. Kalau kita bertakwa kepada Allah, akhlak kita harus baik. Akhlak kita, hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan orang tua, hubungan kita dengan orang-orang yang berilmu, yang mengajarkan kebaikan kepada keluarga, kepada kerabat, harus baik kita kepada mereka. Apa yang bisa kita bantu mereka. Kemudian, baik juga kepada istri. Orang mukmin yang paling baik, yang paling mulia, yang baik kepada istrinya. Baik dia, lemah lembut kepada istrinya. Tidak kasar. Tidak kotor juga mulutnya kepada istrinya. Harus baik kepada istrinya. Ini ajaran Islam. Kata Nabi, khairukum khairukum li ahli, wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baiknya orang yang paling baik kepada keluarganya, aku adalah orang yang paling baik kepada keluargaku. Contohkan, teladan kita kepada keluarga. Kita baik kepada keluarga kita, kepada istri kita. Akhlak tunjukkan. Dan juga perhatikan masalah akhlak ini mulia. Akhlak ini berat timbangannya di hari kiamat nanti. Takwa kepada Allah dan akhlak mulia berat timbangannya. Makanya kita harus berusaha terus memperbaiki akhlak kita. Akhlak kita jauh sudah. Kalau kasarnya banyak di antara kita, afwan ya. Ya, ini saya katakan akhlaknya tidak baik. Akhlaknya bobrok. Kasar tingkah lakunya. Keras kepada orang. Kemudian juga enggak menyapa orang, enggak senyum, enggak salam. Enggak memperhatikan bagaimana kebutuhan keluarganya, tetangganya, familinya susah, dia enggak bantu. Ini akhlak yang jelek yang seperti ini. Allah mencintai akhlak yang mulia, karim. Innallaha ta'ala karimun yuhibbul karam wa maliyal akhlaq wa yubghidu sifsafa. Kata Nabi, Allah itu karim, mulia, dermawan. Allah cinta kepada orang yang dermawan. Allah cinta kepada akhlak yang mulia. Dan Allah benci kepada orang yang rendah akhlaknya. Tinggalkan tuh akhlak-akhlak yang jelek, yang kotor, yang gak beres. Itu muamalah kita yang gak bagus, tinggalkan semuanya. Kemudian tazkiyatun nufus. Kita juga harus berusaha bagaimana membersihkan hati kita. Tinggalkan hati kita ini, jangan sampai syirik. Jangan sampai riya. Jangan sampai sum'ah. Jangan sampai sombong. Jangan kita merasa tinggi daripada yang lain. Merasa hebat, jangan. Tawadu kita. Bersihkan hati kita. Dan doa kita kepada Allah. Di antara doanya antum hafalkan. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi. Wal kasal. Wal jubni. Wal bukhli. Wal harami. Wa adabil qabr. Allahumma ati nafsi taqwaha. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta wali wa maulaha. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari sifat lemah, malas, pengecut, bakhil, pelit, dan dari umur pikun. Dan aku berlindung kepada Engkau dari azab kubur. Ya Allah, berikan kepada hatiku ketakwaannya. Bersihkan hatiku, ya Allah, karena Engkaulah yang dapat membersihkannya. Engkaulah pelindungnya dan Engkaulah penolongnya. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dari hati yang tidak pernah khusyuk. Dari nafsu yang tidak pernah puas. Dan dari doa yang tidak dikabulkan. Hadis ini sahih. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Nasa'i. Antum bisa hafalkan nanti dari buku doa dan wirid. Antum hafalkan. Ya, kita harus berusaha bagaimana kajian-kajian kita, dakwah kita, membuat hati kita semakin hari semakin bersih. Semakin baik. Bukan semakin kotor. Dari omongannya, tingkah lakunya. Karena hati ini menunjukkan. Kalau hati kita baik, omongan kita baik. Kalau hati kita baik, tingkah laku kita juga baik. Muamalah kita baik juga kepada orang lain. Coba kita perbaiki. Perbaiki dan perbaiki. Bahwa Nabi SAW ditugaskan oleh Allah diantaranya apa? Tazkiyatun nufus. Membersihkan hati manusia. Mudah-mudahan dengan kajian ini bermanfaat untuk saya. Dan untuk antum sekalian. Dan untuk ikhwan dan akhwat. Dan semua
yang mendengar dan melihat dakwah ini, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita semuanya, menunjuki kita di atas siratul mustaqim, di atas Quran wa sunnah ala fahmi salaf, dan kita diberikan hidayah taufik untuk terus berjalan di atas manhaj yang hak ini, berpegang teguh di atas Islam dan sunnah ala fahmi salaf, dan mudah-mudahan kita diwafatkan di atas Islam dan sunnah dalam keadaan husnul khatimah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Apakah benar, ada pertanyaan yang masuk, apakah benar bahwa Syekhul Islam itu tidak memiliki guru dan sanadnya tidak bersambung? Ini enggak benar. Ini tuduhan. Dari mana dia tahu? Antum bisa baca biografinya tentang Syekhul Islam, temanya banyak dijelaskan oleh Al-Hafidh Mukathir, oleh Imam Az-Zahabi, dan juga kitab-kitab yang khusus. Puluhan kitab menjelaskan tentang biografinya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah rahmatan wasi'ah. Jelas sekali bagaimana dia berilmu dan dia menguasai semua disiplin ilmu. Dan Allah berikan ilmu itu kepada beliau. Dan ini nikmat. Muridnya itu bisa lihat. Muridnya orang-orang alim. Ibnu Katsir muridnya. Kemudian Ibnu Qayyim muridnya Syekhul Islam. Kemudian juga Imam Az-Zahabi. Kemudian juga Ibnu Muflih. Ibnu Abdul Hadi dan banyak lagi yang lain murid Syekhul Islam. Kalau muridnya demikian, apalagi gurunya. Tanya kepada orang itu, kenapa sih antum benci kepada beliau? Kenapa? Apa antum enggak dosa? Kenapa enggak baca bukunya? Baca itu majmu fatwanya dari jilid 1 sampai jilid 36. Majmu fatwanya Syekhul Islam Taimiyah. Belum buku-buku yang lain. Banyak sekali. Bahwa salaf ini adalah manhaj yang benar. Nah, kenapa terjadi perselisihan yang ada? Perselisihan tetap aja ada kalau memang orang-orang itu mengikuti apa? Hawa nafsu. Kalau dia kembali ke jalan yang hak dan tidak saling menuduh, insya Allah jelas. Cuma ada sedikit aja orang-orang yang memang ya mengikuti hawa yang kemudian dia mentahdir orang lain segala macam. Coba dia kembali. Sebenarnya ini mudah dan indah ajaran Al-Quran dan Sunnah Fahmi Salaf ini. Mudah dan indah. Dan mulia. Tinggal kita wajib ikuti. Jadi jangan kita melihat perpecahannya. Yang benarnya banyak. Semuanya yang ada di Quran dan Sunnah ya benar. Yang itu yang kita ikuti. Adapun orang-orangnya sebagai manusia, oknum bisa salah sebagai manusia. Gak ada yang maksum. Mata sahabat, ijmanya sahabat maksum. Tapi individu sahabat maksum tidak? Individu sahabat enggak. Yang maksum siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bagaimana kalau ada orang yang mengumumkan kajian atau jadi moderator di kajian yang orang pemahaman khawar? Ya enggak boleh. Berarti kita mendukung pemahaman yang sesat itu, enggak boleh. Kita ikut di situ atau hadir di situ atau jadi moderator, enggak boleh. Bagaimana kalau kita melihat saudara kita yang belum mengikuti manhaj salaf? Ya kita ajak dengan cara yang baik. Kan kewajiban kita hanya mengajak, wa ma'ala rasuli illal balagh. Tidak ada kewajiban rasul kecuali apa? Menyampaikan. Jadi kewajiban rasul itu hanya menyampaikan. Kita menyampaikan, kalau mereka mau terima silakan, enggak udah. Antum lihat dalam Al-Qur'an Allah mengatakan faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a faliyakfur. Barang siapa yang mau iman, kata Allah apa? Silahkan. Yang mau kafir, silahkan, kata Allah. Artinya gak dipaksa. Kita dakwah juga demikian. Orang kita ajak mau, alhamdulillah, gak mau ya sudah, kita tinggalkan. Masih jutaan umat yang mendengarkan dakwah kita. Bagaimana kalau sebagian orang muslim mengamalkan hadis yang dhaif atau maudhu karena dia tidak tahu? Kalau tidak tahu ya gak ada masalah. Cuma yang jadi masalah, kenapa dia tidak mau belajar dan tidak mau bertanya? Maka dia harus bertanya dan belajar. Dan juga seorang dai enggak boleh membawakan hadis yang dhaif. Dia harus belajar. Apalagi hadis yang palsu enggak boleh. Kalau dia sudah tahu disampaikan juga dosa dia. Bahkan Nabi bersabda di dalam muqaddimah Sahih Muslim, Nabi bersabda, "Man haddatsa 'anni yura annahu kadhibun fa huwa adul kadhibain." Barang siapa menyampaikan dariku satu hadis yang dia tahu bahwa itu lemah, bahwa itu dusta, dia sampaikan juga, maka dia termasuk salah seorang pendusta. Bagaimana tentang orang-orang yang menyimpang dari sunnah? Mereka juga punya iman dan mereka beribadah kepada Allah.
ya penyimpangan mereka akan dihitung dan dihisap oleh Allah tentang penyimpangan. Kan jelas sudah ini, agamanya sudah jelas Nabi tinggalkan, Qurannya sudah jelas, sunnah sudah jelas, kenapa mereka gak mau belajar? Itu akan ditanya oleh Allah, kenapa? Atau mereka sudah tahu tapi mereka gak mau mengamalkan sunnah itu karena hawa nafsu, atau karena dunia, atau karena masyarakat, atau karena yang lainnya. Bagaimana tentang orang-orang yang suka mentahdir? Ya kita tinggalkan aja. Enggak ada manfaatnya juga. Masa agama ini semuanya isinya tahdir? Mana dakwah tauhid yang dia ajakan mereka kepada sunnah? Bagaimana ajakan kepada akhlak yang mulia dan tazkiyatun nufus? Enggak ada manfaatnya yang mereka lakukan. Dan anehnya lagi kalau antum lihat, ya, yang mereka tahdir siapa? Bukannya yang ditahdir ahlul bidah atau tokoh-tokoh ahlul bidah, yang ditahdir siapa? Ahlus sunnah. Ini menunjukkan apa? Penyelewengan mereka dalam beragama, kesesatan mereka dalam pemahaman, dan ketidakwarasan akal mereka. Saya dulunya mengikuti dakwah hizbiyah, dan saya sudah mengetahui tentang manhaj yang mulia ini. Boleh gak saya memberikan hadiah berupa buku yang kita bedah kepada sahabat? Ya boleh. Dan itu bagus, termasuk dakwah kita. Kita gak mau menyampaikan, kita berikan buku kepada tokoh-tokoh hizbi, kepada majlis ulama, berikan hadiah. Karena itu yang bisa kita sampaikan dakwah kepada mereka. Kan Nabi juga menulis surat kepada siapa? Kepada raja-raja kafir Nabi tulis surat. Dalam rangka mendakwakan mereka. Maka kita dengan buku kita sampaikan. Bagaimana tentang hadis, taatlah kepada pemimpin meskipun dia mengambil harta kamu dan juga dia memukul kamu. Hadis ini sahih Muslim. Maksudnya kalau dia sebagai khalifah dari kaum muslimin, dia pemimpin kaum muslimin, dia menzalimi kita, tetap kita wajib taat kepada dia. Adapun kezalimannya tetap akan dihisap oleh Allah, tapi kita wajib taat. Dan ini hadis Nabi SAW. Tetap aja kita ikut sholat di belakang mereka sebagaimana Ibnu Umar sholat di belakang Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf telah membunuh 120 ribu kaum muslimin. 120 ribu kaum muslimin. Tapi Ibnu Umar tetap sholat di belakangnya. Tentang masalah pakai jilbab, apa ini hukumnya wajib? Ya jelas wajib di Quran dan sunnah. Pakai jilbab wajib hukumnya. Nas dari Quran dan sunnah Nabi yang sahih. Bahwa semua wanita lah aurat kecuali muka dan kedua tapak tangan. Adapun masalah cadar hukumnya sunnah, dan itu yang kuat dari dua pendapat ulama. Itu yang sunnah. Karena zaman Nabi juga ada sahabat wanita yang terbuka mukanya sampai dilihat.

tubuhnya kecuali yang boleh terlihat muka dan kedua tapak tangannya. Kalau dia bisa pakai cadar itu baik. Bagaimana tentang orang yang dia berbuat dosa kepada orang tuanya, tapi dia belum minta maaf, orang tuanya sudah meninggal dunia, bagaimana? Ya dia wajib untuk berbuat baik kepada orang tuanya, minta ampun kepada Allah atas perbuatan dosa. Sebab durhaka kepada orang tua termasuk dosa besar yang paling besar. Durhaka kepada orang tua termasuk dosa besar yang paling besar. Bahkan Nabi menyebutkan anak yang durhaka tidak masuk surga. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, Imam Ahmad dan yang lainnya bersabda, "Thalathun la yadkhulul jannah wa la yanzurul la ilaihim yaumil qiyamah, al-aql walidayhi wal mar'atul mutarajjilatul mutashabbihatu birrijal wad-dayyuth." Kata Nabi ada tiga golongan yang tidak masuk surga dan Allah tidak akan melihat mereka pada hari kiamat. Yang pertama anak yang durhaka pada orang tuanya. Yang kedua wanita yang berpakaian seperti laki-laki. Dan yang ketiga dayyuth, yaitu kepala rumah tangga yang membiarkan adanya kejelekan dalam rumah tangganya. Hadis ini sahih dari Imam Hakim dan yang lainnya. Jadi sekarang kalau orang tua yang sudah meninggal, tetap dia taubat kepada Allah dan dia berbuat baik kepada orang yang pernah berbuat baik, dia berbuat baik kepada orang-orang yang orang tua itu berbuat baik kepada mereka. Dia menyambung tali satu rahim yang orang tua menyambung satu rahim kepada mereka. Terus istighfar, minta ampun kepada Allah dan berbuat kebaikan. Dan juga berusaha untuk melakukan amal-amal yang dapat menghapuskan dosa. Seperti apa? Menunaikan ibadah haji. Kan menghapuskan dosa itu sekian banyak. Bahkan seperti seorang lahir dari perut ibunya. Aku kan amal-amal soleh yang dapat menghapuskan dosa dia. Karena dia berbuat dosa besar yang paling besar. Tadi disebutkan bahwa tidak ada bidah hasanah. Bagaimana dengan perkataan Umar sebaik-baik ini? Tentang masalah perkataan Umar dijelaskan oleh para ulama bahwa yang dimaksud oleh Umar adalah bid'ah dalam istilah lughawiyah, dari segi bahasa. Karena apa? Karena sholat terawih dilakukan oleh Rasulullah atau tidak? Dilakukan. Berjamaah atau tidak? Berjamaah. Dilakukan di masjid. 11 rakaat dilakukan ba'da isya. Cuma Nabi pernah tidak keluar. Karena apa? Khawatir diwajibkan sholat terawih. Kemudian di zaman Umar, sebagian sahabat sholat. Satu dengan imam, satu lagi dengan imam, berapa? Bercerai-berai. Kata alangkah baiknya kalau dengan satu imam. Nah, ketika Umar lihat lagi, bersatu dengan satu imam. Maka ini sebaik-baik bid'ah. Dalam artian, lughawiyah. Karena apa? Terawih dengan satu imam dilakukan oleh Rasulullah. Dilakukan Rasulullah di waktu malam. 11 rakaat. Umar juga melakukan 11 rakaat. Jadi istilah yang dibawakan oleh Umar bin Khattab ini istilah bid'ah. Dalam artian apa? Lughawiyah, indah. Yang dilakukan oleh kalian ini indah, baik, bagus. Itu dari mana beda. Adapun pengumpulan mushaf Al-Quran di zaman Uthman, ini enggak masuk pada beda. Karena apa? Karena Allah juga sudah menyebutkan dalam Al-Quran bahwa Al-Quran ini akan dikumpulkan dalam satu kitab. Allah menyebutkan Alif Lam Mim Dzalikal Kitab La Raiba Fi. Allah sudah menyebutkan kitab. Dan Allah juga menyebutkan bahwa Allah yang akan mengumpulkan jam'ahu wa Qur'ana. Allah mengumpulkan Qur'an itu dan juga bacaannya. Jadi dikumpulkan itu sebagai mashab untuk kaum muslimin. Dan ijma sahabat bukan bid'ah. Dan itu alasan yang dipakai oleh al-bid'ah dari dulu sampai sekarang. Ya. Itu ya pegangannya. Bagaimana kalau seorang yang lahir, dia ayahnya kafir, ibunya Islam. Bagaimana doa saya? Doa untuk ibu aja. Karena bapaknya kafir. Dan gak boleh mendoakan kebaikan atau mendoakan ampunan atau rahmat kepada orang kafir. Gak boleh. Jadi yang didoakan ibunya yang Islam. Kalau bapaknya masih hidup, dia doakan bapaknya supaya mendapatkan hidayah. Supaya dia masuk Islam. Seperti Abu Hurairah radhiyallahu an mendoakan ibunya dan menyuruh Nabi untuk mendoakan ibunya agar masuk Islam. Ini ada pertanyaan berkaitan dengan syubhat. Ya, kalau syubhat nggak ada habisnya dibahas. Saya udah bawakan di buku ini kurang lebih ada 20 syubhat dan sekitar itu ahlul bidah dan hizbiyin mengungkapkan syubhatnya. Jadi dari dulu sampai sekarang sama syubhatnya itu aja.
Saya sudah jawab ada 20

buat tentang masalah manhaj salaf itu manhaj yang baru, bid'ah, sering menyalahkan orang atau keras dan yang lainnya, ini dibuat-buat. Kalau ada oknum yang demikian memang ada, tapi kemudian tidak meninggalkan manhaj yang haknya, tetap aja ada. Ada orang-orang yang kemudian dia kasar atau tidak baik akhlaknya, ada yang demikian oknumnya, tapi enggak menyalahkan manhaj yang hak ini, yang dasarnya Quran dan Sunnah. Ya, tentang bagaimana keadaan orang di akhir zaman yang mereka imannya tidak sebagus imannya para sahabat. Begitu juga tentang perjuangan dan yang lainnya. Tapi ada riwayat yang menyebutkan bahwa nanti akan ada satu golongan yang mendapatkan 50 pahala sahabat. Betul, riwayatnya sahih. Tentunya dari mereka betul-betul yang mengimani dan memahami dengan pemahaman yang benar dan berjuang dengan perjuangan yang betul-betul hebat perjuangannya mereka. Enggak sekedar mengaku sunnah aja, tidak. Tapi betul-betul berjuang, berdakwah, mendakwakan yang hak ini. Ya, tentang masalah buku-buku yang beredar, yang menjelekkan salaf, enggak perlu dibaca, enggak ada manfaatnya. Dan nanti enggak perlu tanyakan. Karena tuduhan semua bohong yang dituduhkan oleh mereka. Antum yang terbaik sekarang ini, baca buku-buku yang bermanfaat. Antum baca buku tentang menuntut ilmu jalan surga, antum baca prinsip dasar Islam, antum baca tafsir Al-Quran, antum baca hadis Nabi yang sahih, antum baca syarah akidah, dibaca dari awal sampai akhir. Dibaca, antum beli buku itu, dibaca buku itu dari awal sampai akhir. Jangan dicari syubhatnya, yang dicari bagaimana membantahnya, antum baca. Antum juga jangan baca syubhat-syubhat yang ada di internet, gak ada manfaat sama sekali. Kalau syubhat kalau sudah masuk, itu akan merusak dia dan gak akan keluar sampai hari kiamat. Kata Imam Adz-Dzahabi, kata beliau al-qulubu dha'ifah wasyubah khattafah. Kata Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, al-qulub dha'ifah, hati kita lemah, sedangkan syubhat itu menyambar hati kita untuk merusak kita dan menyesatkan kita. Maka jangan dibaca buku-buku yang menyesatkan itu, yang menuduh tentang salaf atau sekte salafi berdarah atau yang lain-lain. Jangan dibaca, enggak ada manfaatnya buat antum. Tidak ada manfaatnya. Antum baca buku yang sudah jelas dalilnya ada, antum baca manfaat. Atau syubhat yang ada di internet, jangan dibaca. Itu ngerusak. Jadi antum, waktu antum sayang. Betul antum kadang-kadang, ya saya ingin tahu. Awalnya ingin tahu, beli. Mungkin bagi dia orang kaya enggak ada masalah beli. Yang kedua, dia baca. Yang kedua ini membacanya sudah buang waktu. Yang ketiga, masuk syubhatnya. Yang keempat, sesat dia dengan sebab itu. Rugi semuanya. Maka jangan dibeli, jangan dibaca. Waktu antum sayang dan betul-betul berharga waktu antum. Baca buku yang bermanfaat. Bagaimana kita mengenalkan pengajian sunnah kepada majelis taklim ibu-ibu yang ada? Ya mungkin kita panggil ustadz dari kalangan ahlu sunnah. Untuk mengenalkannya, kita panggil ustadz dari ahlu sunnah supaya menjelaskan tentang sunnah kepada mereka. Insya Allah itu mudah. Gitu. Ya diberikan waktu untuk menyampaikan kebenaran ini. Atau diberikan buku tadi. Dakwahnya kita diantara dengan buku juga. Ini tadi sudah saya jelaskan ini. Kami bingung dengan pengajian-pengajian yang ada. Terus kami terombang ambing. Yang tadi yang saya jelaskan kan dalil semuanya. Quran, Sunnah. Nah bagaimana dengan pengajian yang ada? Ya antum lihat pengajian yang dibawa ustadznya ini, dia paham gak akidah yang benar, manhaj yang benar. Tadi kan saya sebutkan syaratnya untuk berdakwah itu 3. Yang pertama, salamatul mu'taqad. Da'inya selamat akidahnya. Yang kedua, salamatul manhaj. Manhajnya benar, yang mengikuti manhaj salaf. Yang ketiga, salamatul amal. Amalnya juga benar, enggak berbuat bid'ah dia. Itu ikuti. Gitu. Jelas, misalnya. Tidak membawa kelompok, atau hizab, atau partai, atau yang lainnya. Tidak membawa atribut yang lain. Kecuali Quran, Sunnah, Fahmi, Salaf. Itu yang diikuti. Dulu orang belajar tuh enggak gampang. Mereka betul-betul cari guru itu, dilihat dulu gurunya. Akidahnya benar atau tidak, akhlaknya benar atau tidak, bagaimana sholatnya. Baru mereka belajar. Ya, karena sudah masuk waktu zuhur, saya cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang
kita kaji bermanfaat untuk saya dan untuk antum sekalian dan semua yang mendengarkan. Mudah Allah memberikan hidayah kepada kita di atas Islam dan sunnah, dan mudah-mudahan Allah menetapkan kita di atas Islam dan sunnah. Wa sallallahu nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdik.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. Sungguh segala puji hanya milik Allah Azza wa Jal. Kita senantiasa memuja dan memujinya, karena memang hanya Dia yang pantas untuk dipuja dan dipuji. Kita senantiasa memohon pertolongan kepadanya, karena hanya Dia tempat kita bersandar memohon pertolongan. Dan kita memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang kita lakukan, karena kita memang banyak berbuat dosa. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan jiwa kita, yang kata Allah, innan nafsal ammaratum bisu, sesungguhnya nafsu itu senantiasa memerintahkan kepada keburukan. Dan kita berlindung kepada Allah dari dampak-dampak buruk dosa yang kita lakukan, karena semua dosa yang kita lakukan pasti berdampak buruk kecuali Allah Jalla Jalaluhu mengampuninya. Man yahdillah fala mudillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tiada satu pun manusia yang dapat menyesatkan dia. Dan barang siapa yang disesatkan dalam kehidupan ini, subhanallah. Kadangkala kita melihat sebagian saudara-saudara kita yang ikut aliran-aliran sesat, aliran-aliran yang nyeleneh seperti ya yang lagi rame apa Gavatar. Subhanallah. Di sini kita mensyukuri nikmat hidayah dari Allah. Kenapa kok antum enggak berangkat ke situ? Antum kenapa kok enggak berangkat ke Kalimantan sana? Kan juga bumi Allah itu. Masya Allah, Masya Allah. Tapi itu benar-benar nikmat Allah yang kalau kita rasakan, ya Allah, kok bisa dia tersesat? Sebagian dokter, sebagian orang pinter, kok bisa masuk sana? Subhanallah. Di situ kita yakin atas nikmat hidayah yang Allah berikan kepada kita. Man yahdillah fala mudillalah, wa man yudlilhu fala hadiyalah. Barang siapa yang ditentukan sesat oleh Allah, mereka itu yang alhamdulillah sekarang dipulangin dari Kalimantan. Sekarang dalam masa mungkin ya pembinaan. Semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka. Tapi ada manusia yang yakin dengan kesesatan mereka, bahwa itu kebenaran. Memang setan itu menghiasi satu perbuatan seakan-akan jadi perbuatan benar. Yang kita lihat orang-orang yang bom bunuh diri juga, kenapa dia bisa bunuh diri? Karena dia yakin kalau dia bunuh diri, mati masuk surga. Maka kita memohon kepada Allah, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tampakkan kepada kami yang benar itu benar, dan buat kami mengikuti kebenaran itu, dan tampakkan kepada kami yang salah itu salah, dan berikan petunjuk dan taufikmu kepada kami supaya kami bisa meninggalkan kesalahan itu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Saya bersaksi bahwasanya Muhammad sallallahu, bahwasanya Allah jalla jalaluhu Tuhan yang esa, tiada sekutu baginya. Lahul mulk, baginya segala kepemilikan. Walahul hamd, baginya segala pujian, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh, salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Dan saya bersaksi bahwa Muhammad ibn Abdullah adalah hamba utusan Allah. Dialah manusia yang diberi amanah untuk menyampaikan agama ini. Semoga salawat Allah, semoga salam berkah dari Allah senantiasa tercurahkan untuk beliau, untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, untuk cucu-cucu beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi, yang terutama untuk Abu Bakar As-Siddiq, untuk Umar bin Khattab, untuk Uthman bin Affan, dan Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyir al-muslimin rahimakumullah. Allah Rabbul Alamin, Allah Al-Malik, Al-Quddus, Al-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir telah menentukan bahwa dunia ini sebagai darubala, sebagai tempat untuk ujian. Tema kita hari ini apa? Badai pasti datang. Orang biasanya ngomong badai pasti berlalu untuk menyenangkan hati. Tapi kita harus tahu bahwa badai pasti datang. Itu udah ketentuan Allah. Karena Allah memang menciptakan kita untuk menghadapi badai itu. Adapun akhirat, maka akhirat itu daru jaza, tempat untuk membalas. Apa balasannya? Mereka yang siap menghadapi badai dan lulus dalam kondisi tetap tegar walaupun badai menghantam dia, maka insya Allah jannatu adnin, surga Aden yang akan menanti dia. Tapi sebaliknya, orang-orang yang kalah dalam menghadapi badai tersebut, bahkan sebagian hancur dengan badai yang ada, maka neraka Allah yang akan menanti dia. Karena surga Allah ini tempatnya indah, maka untuk masuk surga Allah dibutuhkan perjuangan yang besar sekali. Adapun untuk masuk neraka, butuh perjuangan enggak orang masuk neraka, jemaah? Orang masuk neraka butuh perjuangan enggak? Aku berjuang nih untuk masuk neraka. Enggak ada berjuang. Dia jalan turun sampai ke neraka. Tapi mau ke surga, subhanallah. Tidak ada yang bisa memasuki surga kecuali orang-orang yang baik. Maka dengan badai yang ada akan terjadi penyisihan. Antum kadang-kadang lihat ada babak penyisihan. Kenapa ada babak penyisihan? Agar tampak siapa yang pantas untuk jadi juara, siapa yang harus pulang. Kita pun hidup di dunia disisihkan siapa yang pantas masuk surga dan siapa yang tidak pantas masuk surga. Allah mengatakan faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Ente mau beriman, faddal. Ente mau kafir, faddal. Allah enggak ada urusan, tapi kitanya yang berhak menentukan hal itu. Allah kasih jalan, engkau mau ke Masjid Selipi, faddal. Masjid Ar-Rahmah sekali. Engkau mau jalan-jalan ke Monas, faddal. Nggak ada yang maksa engkau. Tapi ada orang yang milih ke sini. Ada orang yang milih ke Monas. Ada orang yang milih ke gereja. Ada orang yang milih ke tempat-tempat kemaksiatan. Maka kita berada di babak penyisihan. Agar tampak siapa yang berhak mendapatkan surga Allah dan siapa yang tidak layak. Allah berfirman di surat Al-Ankabut, Alif Lam Mim, ayat 1 sampai 3, apa kata Allah? Ahasiban nas ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira, antum ini mengira, ada orang benar-benar dia mengira ketika dia Islam, awalnya non muslim, masuk Islam, dia ngomong Islam kok kayak gini sih, orang-orangnya kok kasar, orang-orangnya kok enggak santun. Kadang-kadang sebagian mengatakan, Ustaz, ana sejak ngaji enggak tahu kok orang-orang kurang sopan sama ana. Macam-macam ujian itu. Apakah manusia mengira dengan mereka mengatakan amanah lalu mereka ditinggalkan tanpa diuji, tanpa dikasih badai-badai sama Allah tuh? Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Kata Allah, kami benar-benar telah menurunkan fitnah. Bagi siapa? Bagi orang-orang sebelum mereka. Sebelum sahabat Rasulullah SAW. Udah ada umat-umat Nabi sebelumnya yang Allah berikan badai kepada mereka. Sehingga tampak, kata Allah. Allah melihat, Allah mengetahui siapa yang jujur dan siapa yang dusta. Kalau diajak senang semuanya, suka. Antum coba diajak makan bersama. Berangkat enggak semuanya? Insyaallah. Diajak kerja bakti. Banyak alasan. Aduh, afwan, ana lagi ada urusan. Masyaallah. Perintah-perintah Allah. Itu adalah ujian buat kita. Musibah-musibah yang terjadi. Itu juga ujian buat kita. Kejadian Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ujian buat sebagian sahabat Rasul. Ada yang murtad. Iya. Ada yang enggak percaya. Mana mungkin Rasul sallallahu alaihi wasallam sehari semalam nih bolak-balik? Subhanallah. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, ujian buat para sahabat, sebagian murtad. Bahkan tidak sedikit yang murtad. Qabilah Bani Hanifah. Satu qabilah hanya sedikit yang tetap Islam. Ada sebagian yang tidak mau bayar zakat. Karena menurut dia zakat itu khusus untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Disitulah akan tampak siapa di antara kita yang benar keimanannya dan siapa di antara kita yang minal kadzibin, yang dusta. Kapan badai akan berakhir? Kapan jamaah? Masuk surga. Badai berakhir pertama kali, mati. Antum dengan mati selesai ujiannya sudah. Tapi nanti ada fase selanjutnya di kuburan. Tapi untuk di dunia, khalas. Antum gak bisa nambah amal. Mau nambah amal perbuatan, mau datang kajian ya. Setelah masuk kuburan, ya Allah, anak kok gak datang ke pengajian waktu itu. Gak ada sudah. Kebangkitan dan hisab adalah masa penentuan hasil ujian, hasil tes selama di dunia. Nanti akan dilihat bagaimana hasil antum. Kemudian manusia akan dikelompokkan. Orang-orang yang sukses dan orang-orang yang gagal dalam kehidupan ini. Ketika mendaftar ke sebuah perusahaan, antum daftar, ngelamar ya, ke sana, antum akan dites. Setelah dites, antum akan menanti hasil ujian. Tapi ada orang ketika tes udah ketahuan, insya Allah dia lulus. Ngelihat, oh insya Allah lulus, anak bisa jawab semuanya, alhamdulillah semuanya lancar. Jadi ada harapan insya Allah lulus dia. Tapi ada orang ketika tes dia tahu gak lulus dia sudah. Dan sebagian di antara kita tahu ketika hidup di dunia bahwa kayaknya dia gak lulus. Allah berfirman di surat Al-Mu'minun ketika menceritakan bagaimana orang-orang yang beriman yang sebenarnya. Lalu Allah mengatakan, walaqad khalaqnal insan min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin thumma khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghah fa khalaqnal mudghata 'idhaman fakasawnal 'idhama lahma thumma ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kami telah menciptakan manusia dari saripati tanah. Antum tuh semuanya dari saripati tanah, bakal kembali menjadi tanah. Apapun yang antum pakai, mobil apapun yang antum kendarai, rumah semewah apa yang kalian tempatin, bakal balik antum jadi tanah. Kemudian dari saripati tanah itu dijadikan nutfah, air mani yang diletakkan di rahim yang kokoh. Dari situ terjadi proses menjadi segumpal darah, segumpal daging, kemudian ada tulangnya, lalu jadi manusia. Jadi ciptaan yang berbeda. Bayangkan dari air mani, tahu-tahu jadi antum nih. Antum asalnya dari mimma'in mahin, dari air yang hina itu. Dari sini seorang muslim gak boleh sombong. Kau kenapa sih sombong? Ada orang-orang yang sombong, seakan-akan bahan penciptaan dirinya beda sama orang lain. Makanya dulu guru SD kita itu ngasih tahu, ente itu jangan sombong, ente juga makan nasi gitu. Sama yang ente makan itu nasi juga. Gak ada bedanya. Ma'asyil muslimin rahimakumullah, maha suci Allah sebaik-baiknya pencipta. Thumma, ini kata Allah, setelah jadi manusia kayak gini, terus gimana? Thumma innakum ba'da dhalika lamayitun. Kemudian kalian setelah itu pasti mati. Dari sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang, gak ada orang yang kekal dan abadi. Antum silahkan perhatikan orang-orang yang kaya raya. Orang-orang yang mungkin memiliki pangkat-pangkat tinggi. Apa bisa dia menambah umurnya? Jangan menambah umurnya. Menambah jabatannya aja kalau udah pensiun harus turun dia. Dia mau bayar, ana gak ingin pensiun, ana bayar berapa? Mamanya jenderal nih. Jenderal di kepolisian atau di TNI. Kira-kira bisa gak dia nambah 5 tahun bayar? Waktunya turun. Di dunia aja ada aturan seperti itu. Bagaimana dengan di akhirat? Thumma innakum ba'da dhalika lamayitun. Habis. Kalian akan jadi bangkai. Jadi mayit. Dan ketika mayit, subhanallah, orang akan menginjak-nginjak antum walaupun antum bos. Anak antum pun akan nginjak-nginjak antum. Ibu yang sangat dicintai ditaruh, diinjak-injak sama dia. Dirapatkan. Agar tidak mengganggu orang yang lewat di sana. Aromanya. Karena antum sudah bangkai. Thumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Apakah kalian mati selesai? Kalau mati itu selesai jamaah, insyaallah banyak orang bunuh diri. Kalau dengan kematian selesai urusan kita. Orang punya utang enggak bisa bayar, loncat dari gedung, selesai. Apalagi kita tahu urusan di dunia. Ada orang-orang yang ikut asuransi, kalau dia mati dilunaskan utangnya. Jadi dia loncat, lunas utangnya. Oke, di dunia kau lunas. Orang yang mati bunuh diri, orang yang mati dengan pisaunya, maka dia akan menusuk-nusuk pisaunya di perutnya dia. Di neraka jahannam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kesuksesan seseorang tentunya diraih dengan perjuangan. Allah subhanahu wa ta'ala ketika menurunkan ujian itu berat. Mungkin sebagian orang merasa ujian itu tidak berat buat dia karena iman. Tapi ada orang diuji sedikit langsung marah-marah. Bahkan mencela Allah Jalla Jalalu. Kenapa dia diuji seperti itu? Allah Jalla Jalalu berfirman di surat Ali Imran ayat 179. Ma kana Allah liyadhara al-mu'minina 'ala ma antum 'alayhi hatta yamiza al-khabitha min at-tayyib. Allah sekali-kali tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman dalam keadaan kamu sekarang ini. Kita tahu di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang-orang beriman itu, para sahabat Nabi kumpul sama orang-orang munafik. Kumpul, salat satu saf. Imamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang memberikan tausiah Nabi kita alaihi salatu wasallam. Sehingga mereka seakan-akan termasuk dari orang-orang Islam. Karena sholat bersama kaum muslimin. Dan ketika mati, Bagaimana pemakaman orang munafik? Apa berbeda? Sama persis, enggak ada bedanya. Dikafanin, dibawa ke masjid, disolatin, dikubur, didoakan. Subhanallah. Maka Allah turunkan ayat ini untuk mengatakan, enggak mungkin kalian dibiarkan seperti ini terus. Yang munafik dan Islam campur, enggak kelihatan. Kata Allah, hatta yamizal khabitha minat thayyib, sampai Allah memisahkan yang baik dari yang buruk. Memisahkan yang mukmin dari yang munafik. Ujian-ujian yang turun, kewajiban berjihad. Ingat di Madinah itu ada orang-orang munafik bangun masjid. Orang munafik bangun masjid. Padahal orang munafik itu kata Allah, idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Orang-orang munafik itu kalau salat malas, tapi bangun masjid bukan untuk salat. Untuk apa? Untuk memecah belah umat. Untuk membahayakan kondisi umat. Banyak sekarang masjid-masjid yang subhanallah. Kalau kita lihat, dibikin sholat enggak? Besar masjidnya. Antum datang ke sana dikunci kadang-kadang. Bahkan ada masjid yang berdekatan. Maka ada masjid. Ketika mereka membangun masjid di kota Madinah, masjid. Yang kita tahu masjid itu tempat beribadah. Ketika niatnya salah, dihancurkan oleh Rasulullah SAW. Dibakar itu masjid. Maka dengan turunnya ujian-ujian ini, agar tampak siapa yang mukmin dan siapa yang munafik. Apakah yang di masjid ini semuanya mukmin jemaah? Semuanya mukmin yang ada di masjid ini? Wallahu a'lam bissawab. Kita cuma bisa mengharap. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang beriman. Di antara bentuk badai yang pasti akan datang kata Allah menimpa kita, Allah katakan di banyak ayat Al-Quranul Karim, salah satunya di surat Al-Baqarah, ayat 154-156. Apa kata Allah? وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوءِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Kata Allah, kami benar-benar akan menguji. Benar tuh Allah akan menguji. Bishayin minal khauf, dengan rasa takut. Walju, rasa lapar. Antum kadang-kadang takut besok makan apa gak tahu. Ada orang yang takut, ya Allah kayaknya nih sewaan rumah belum bayar, udah akhir bulan. Ada orang yang tiap akhir bulan Allah uji dengan ketakutan. Nanti kalau gak bayar diusir. Nanti kalau enggak anu takut terus, itu ujian memang dari Allah. Walju, kelaparan. Subhanallah, kita di Indonesia harus banyak-banyak bersyukur. Antum melihat kondisi saudara-saudara kita yang ada di Suriah, ya, kaum muslimin yang di sana, yang mereka ahlus sunnah wal jamaah, dibantai dari kedua sisi. Dari sisi orang-orang kafir, dan dari sisi sekte-sekte yang gak benar. Seperti ISIS. Mereka kelaparan di musim dingin seperti ini. Sebagian harus mati kelaparan. Antum kadangkala di rumah banyak makanan dibuang-buang. Allahu Akbar. Wa naqsin minal amwal. Kekurangan harta. Datang ke masjid. Ikut kajian. Pulang motornya hilang. Mungkin apa gak mungkin? Antum bisa jadi bawa motor antum, bawa mobil, alhamdulillah. Bisa enggak mobilnya hilang nanti? Bisa jemaah. Motor, subhanallah. Ada orang kehilangan motornya, ya Allah, aku datang pengajian, ya Allah, kok bisa hilang motorku? Apa urusannya kau datang pengajian, enggak datang pengajian? Karena sebagian orang mengatakan, aku ini telah berbuat baik kepada Allah. Kalla. Allah yang berbuat baik kepadamu. Jangan merasa kita sudah berbuat baik kepada
1: Allah seakan-akan nih, subhanallah, saya ini apa yang belum saya lakukan ya buat Allah? Allahu Akbar.
0: Semua yang ada pada dirimu dari mana sih? Wa ma bikum min ni'matin faminallah.
1: Nikmat apapun yang ada pada diri, apapun, sekecil apapun, itu dari Allah. Cuma memang kita ini dengan nikmat yang rutin, lupa.
0: Antum tiap hari bernafas, rutin bernafas. Kapan antum akan bersyukur dengan nikmat nafas? Ketika sesak nafas. Antum ke dokter, ya harus itu, baru merasakan syukur.
1: Antum alhamdulillah tiap hari jalan kaki. Kita tiap hari jalan kaki dibandingkan nikmat bisa berjalan dengan nikmat mobil, kita lebih bersyukur mana?
0: Jamaah. Ya, nikmat mobil antum.
1: Alhamdulillah saya punya mobil, masya Allah, syukur sama Allah.
0: Kau dikasih kaki bertahun-tahun sama Allah, mana kesyukuranmu yang besar seperti ini?
1: Baru akan merasakan syukur itu kalau dia umpamanya tabrakan, kakinya patah. Sebulan, dua bulan di gips, gak bisa jalan. Bulan ketiga dikunjungin sama sahibnya.
0: Ente gimana ente kaki ente?
1: Alhamdulillah jari ana bisa gerak. Jarinya doang bisa gerak dia, alhamdulillah.
0: Selama ini kau bisa berjalan, kau bisa megang tanganmu, mana kau syukuri?
1: Subhanallah. Makanya kenapa kita ini dianjurkan berkunjung ke rumahnya orang sakit?
0: Kenapa dalam Islam dianjurkan berkunjung ke rumahnya orang sakit? Agar antum tahu dengan nikmat Allah.
1: Maka sekali-kali antum ke rumah sakit, datang lihat tuh orang-orang sakit, Allah, antum akan merasakan nikmat yang besar. Kalau antum pas gak punya uang sama sekali, datang ke rumah sakit. Ngapain? Ngelihat orang sakit. Insya Allah usahakan antum masuk itu ke bagian yang tabrakan-tabrakan itu. Antum masuk ke sana. Setiap antum melangkah, insya Allah antum akan mengatakan, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Aku walaupun gak makan gak apa-apa ya Allah. Lihat satu persatu ya Allah.
0: Allah akan menguji kita dengan kekurangan harta. Wal anfus.
1: Dan kekurangan orang-orang yang kita cintai.
0: Ditinggal mati oleh anak. Anak ditinggal mati oleh ayahnya. Suami ditinggal mati oleh istri. Istri ditinggal mati oleh suami. Akan ada seperti itu.
1: Ini sudah aturannya. Kalau bukan antum yang mati duluan, keluarga antum ada yang mati duluan.
0: Dan kita sudah melihat orang-orang yang kita cintai pergi.
1: Makanya jangan minta panjang umur.
0: Karena orang yang minta panjang umur harus bersabar ditinggal orang-orang yang dia cintai.
1: Bisa dibayangin antum kalau umurnya 100 tahun.
0: Mungkin anak antum sudah mati semua.
1: Cucu antum sudah mati semua.
0: Setiap satu anak mati antum mengantarkan ke jenazah,
1: hati antum terpotong.
0: Kalau 10 anak antum mati, sampai antum mengantarkan jenazah cucu-cucu antum, subhanallah.
1: Maka mintalah umur yang berkah, bukan minta panjang umur.
0: Wasamarat, Allah uji dengan kekurangan buah-buahan. Hasil panen gak sukses ya.
1: Kadangkala orang, masya Allah jamaah ya, petani itu ketika melihat kuning sawahnya, dia bahagia sekali.
0: Besoknya habis semua.
1: Kadangkala petani bawang, ini musim hujan sekarang, petani bawang itu masya Allah takut sama hujan.
0: Dia tanam, ketika pas panen turun hujan, membusuk semua tanamannya.
1: Siapa yang membuat itu membusuk?
0: Allah.
1: Siapa yang menumbuhkan?
0: Allah.
1: Di sini seorang hamba memang diperintahkan untuk kembali kepada Allah.
0: Wabashiri sabirin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar.
1: Siapa sih orang-orang yang bersabar?
0: Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
1: Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun.
0: Orang yang sabar itu, yang ketika dia kena musibah, dia mengatakan inna lillah, inna,
1: Ingat kata-kata inna ini ketika antum ngomong inna, padahal yang mati anak antum. Tapi antum mengatakan kami milik Allah, bukan anaknya milik Allah. Siapa? Kami milik Allah. Apalagi yang lainnya. Wa inna ilaihi rajiun, kami semua akan kembali kepada Allah. Orang benar-benar yakin kalau hidup dia itu akan berakhir, jemaah. Orang yang seperti ini, ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Allah akan salawat buat dia. Antum tahu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Orang yang bersabar, Allah bersalawat kepada dia. Wa rahmah, dan Allah memberikan rahmat. Arti salawat berbeda dengan arti rahmat. Di antara makna salawat adalah Allah memuji hambanya. Orang yang ditinggal mati oleh anaknya, kemudian dia bersabar dan memuji Allah. Apa kata Allah kepada para malaikatnya? Bangunkan buat hambaku ini rumah di surga. Dan sebut rumahnya rumah pujian. Itu salah satu bentuk salawat Allah buat orang yang bersabar. Wa ulaika humul muhtadun, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Kemudian badai yang turun, ujian

Di surat Ali Imran ayat 142. Allah mengatakan, "Am hasibtum an tadkhulul jannah?" Apakah kalian mengira bisa masuk surga? Kita tahu bahwa kita di masa ujian, dar bala untuk masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana cara masuk surga Allah? Allah katakan, "Am hasibtum an tadkhulul jannah?" Kau kira kau bisa masuk surga? Kau akan masuk surga. Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Dan belum tampak, Allah belum melihat di antara kalian siapa yang benar-benar berjihad dan siapa yang sabar. Ketika perintah jihad turun, orang-orang munafikin pada kabur. Banyak alasan, "Ya Rasulullah, ana sudah tua renta." Ada yang mengatakan, "Ya, ketika perang Tabuk ya, perang ini melawan Romawi. Apa kata dia, ya Rasulullah, kau tahu aku ini enggak sabar kalau melihat wanita-wanita Romawi itu." Insyaallah. Alasannya gitu ya. Enggak mau berangkat jihad dengan alasan menjaga keimanan. Bohong. Kelihatan munafik. Subhanallah. Dan bagaimana Abdullah ibn Ubay ibnu Abi Salul. Abdullah dia tuh mukmin, bapaknya munafik. Namanya bapaknya siapa? Abdullah. Bayangkan Abdullah munafik berada di keraknya api neraka, itu ketentuan Allah. Namanya Abdullah. Abdullah ibn Abdullah. Ini Abdullah, namanya sama-sama nama bapaknya. Ketika bapaknya ngomong enggak enak tentang Rasul SAW, "La yukhrijannal a'azzu minhal adzal." Orang yang mulia akan mengeluarkan orang yang hina dari kota Madinah. Maksudnya yang mulia adalah dirinya dan yang rendah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika bapaknya mau masuk kota Madinah, anaknya berhenti di depan pintu masuk kota Madinah. Ada bapaknya enggak boleh masuk sama dia. Kata anaknya, "Pak, tunggu Rasul SAW. Beliau yang mulia dan kau yang hina." Sampai Abdullah ini datang kepada Rasul SAW mengatakan, "Ya Rasulullah, aku dengar kau mau membunuh bapakku." Kata dia. "Kalau kau mau perintahkan bunuh bapakku, tolong kau suruh aku. Supaya jangan orang lain yang bunuh. Kalau orang lain yang membunuh, nanti aku melihat pembunuh bapakku enggak kuat aku. Ini ujian juga. Sehingga aku bunuh dia, akhirnya aku membunuh orang Islam gara-gara membunuh orang kafir." Kata anaknya. Subhanallah. Tingkat keimanan seorang nanti akan diuji benar-benar. Apakah benar keimanan antum selama ini? Atau karena seneng-senengan aja? Itu kenapa ngaji sih? Ya enak aja. Ketika diajak susah, kan nampak siapa di antara kalian yang sabar dan siapa di antara kalian yang berjihad di jalan Allah. Di surat Al-Baqarah ayat 214. Allah berfirman, "Am hasibtum an tadkhulul jannah? Am hasibtum an tadkhulul jannah?" Allah sering ingatkan di Al-Quran itu. Am hasibtum an tutraku, am hasibtum an tadkhul jannah. Supaya kita ini tidak mengira masuk surga itu gampang. Antum aja mau sukses sekolah bertahun-tahun. Orang mau jadi dokter aja berapa tahun dia harus berjuang. Kadangkala dia harus siap ditempatkan. Antum kalau melihat orang-orang yang jadi jenderal. Rata-rata dia dulu dikirim ke Timur-Timur. Dikirim ke tempat susah. Enggak langsung dia jadi jenderal. Itu di dunia, kedudukan di dunia aja perlu perjuangan seperti itu. Surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Dengan cara seperti ini kalian kira kalian bisa masuk surga? Apa kata Allah? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massathumul ba'sa والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إلا نصر الله قريب. Kalian kira kalian bisa masuk surga padahal belum datang kepada kalian permisalan seperti yang menimpa orang-orang sebelum kalian. Mereka ditimpa oleh kemiskinan. Mereka ditimpa oleh penyakit. Dan digetarkan bumi bagi mereka.

0: dalam kondisi ketakutan, musuh-musuh datang. Ya. Dan itu terjadi dengan Rasul SAW dan para sahabatnya. Ketika perang apa? Perang Khandaq. Perang Parit itu, subhanallah. 10.000 tentara datang ke kota Madinah, mengepung kota Madinah untuk menghabisi para sahabat. Musim dingin. Kota Madinah dikepung selama 1 bulan. Makanan menipis. Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bayangkan sallallahu alaihi wasallam. Itu di perutnya jemaah. Dipasangin kerikil-kerikil jemaah. Supaya enggak kena mah nahan lapar sallallahu alaihi wasallam. Semua sahabat juga melakukan hal itu yang kelaparan. Musim dingin. Kondisi musuh di depan dan ternyata Bani Quraidah. Orang Yahudi yang dahulunya mereka mengadakan perjanjian damai dengan Rasul SAW. Mereka khianat. Mereka siap menyerang Islam dari belakang. Dari depan orang-orang musyrikin, dari belakang orang-orang Yahudi. Itu sampai dikatakan. وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرُ وَتَذُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ. Sampai jantungnya orang-orang Islam itu naik ke kerongkongannya. Kondisi benar-benar menakutkan pada waktu itu. Lapar, enggak ada makanan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Kalian kira kalian bisa masuk surga tanpa ditimpa seperti itu? Ini Allah mengatakan kepada para sahabat-sahabat Nabi. Hatta yaqul ar-rasul wal ladzina amanu ma'ah. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama orang-orang yang beriman mengatakan, "Mata nasrullah?" Kapan pertolongan Allah datang? Sebulan penuh dikepung. Kita terkadang baru diuji udah enggak sabar. Mereka mengatakan, "Kapan pertolongan Allah datang? Ala inna nasrallahi qarib." Jadi ujian yang datang untuk melihat benarkah keimanan kita? Dan pantaskah kita masuk surga Allah Jalla Jalal. Ujian itu bukan hanya sakit. Bukan hanya kebakaran hutan. Bukan hanya kemiskinan. Tapi ujian itu juga harta dan anak-anak kita. Allah mengatakan di surat Al-Anfal ayat 28. Apa kata Allah? Wa'lamu ilmu nih, subhanallah. Allah berulang kali menyuruh kita ini belajar, ngerti, punya ilmu. Wa'lamu. Ketahuilah kalian ini. Apa yang perlu kita ketahui? Annama amwalukum wa auladukum fitnah. Wa annallaha indahu ajrun adzim. Bahwasanya harta kalian dan anak kalian adalah fitnah. Itu fitnah, ujian. Dan bahwasanya yang ada di sisi Allah pahala yang agung sekali. Ketika antum tahu, oh yang ada di depan anda ini ujian. Gimana sikap kita? Antum harta banyak. Jangan berpikir Allah memuliakan antum kayak orang-orang kafir. Orang kafir itu berpendapat kalau duitnya banyak, hartanya diperluaskan bagi dia, perusahaannya sukses, dia mengatakan fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Kalau diluaskan rezekinya, dimuliakan, punya kedudukan terhormat, dia mengatakan Rabbi, Rabku. Ya tahu dia yakin dengan Allah. Rabbi akraman, Allah memuliakan aku. Wa amma idza mabtalahu faqudira alaihi rizquhu fayaqulu Rabbi ahanan. Kalau rezekinya disempitkan, dia mengatakan aku dihinakan sama Rabku. Enggak. Bukan itu ukurannya. Dunia ini ujian. Amwalukum wa auladukum fitnah, subhanallah. Ada orang yang berharap memiliki anak-anak soleh. Dia didik anaknya dengan cara yang benar, subhanallah. Tahu-tahu anaknya ketahuan membunuh. Enggak tahu orang tuanya. Kita ini didik anak kita di rumah ya. Ya Allah, nas'alullah an yahfad auladana. Semoga Allah menjaga anak-anak kita, jemaah. Antum tuh di rumah kan didik anak dengan benar, berangkat sekolah. Nggak tahu kita duduk sama siapa dia sekolahan. Makanya anak-anak tuh kalau berangkat ke sekolahan atau keluar rumah, ingatkan dia dengan doa keluar rumah. Ajarkan ke anak antum itu. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala au yujhala alaih. Ajarkan ke anak antum itu. Katakan, nak, abah ini enggak tahu kalau kau keluar nanti gimana, kau enggak tahu benar-benar. Kadang-kadang Masya Allah di Medina seorang syekh cerita, ya Allah, kita didik anak kita dengan benar. Kita panggilkan guru ngaji. Ketemu sahibnya di luar sebentar yang enggak benar. Jadi enggak benar. Ujian anak itu. Maka antum jangan cuma bikin anak. Bikin anak lagi. Bikin anak lagi. Kan suruh banyak-banyak anak. Betul. Tapi ujian dari Allah buat antum. Antum mendidik anak-anak antum. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Al-waladu. Kata Rasul SAW dalam hadis riwayat Bukhari dalam Adab Al-Mufrad. Al-waladu majbanatun, mabkhalatun, majhalatun, mahzana. Ada empat sifat anak. Bukan sifat anak sih. Sifat orang yang punya anak. Yang pertama, anak itu akan membuat bapaknya pengecut. Gak siap dia berjuang. Ketika mau berjuang, ya Allah, anak-anak masih kecil. Siapa nanti yang ngasih makan mereka kalau aku mati? Majhalah. Anak itu membuat orang tua berbuat bodoh. Antum kadang-kadang ngelihat, ya Allah, ya, ada ibu-ibu yang nyuri susu di minimarket. Buat siapa dia nyuri? Anak. Dia melakukan itu demi anaknya. Nah, bismillah, afwan, ini ada mobil yang menghalangi jalan warga. Warga merasa tidak nyaman. Nah, mobilnya Kia B1248GF. Kia B1248GF. Kayaknya nggak ada, nggak bertuan mungkin ini cuma. Iya, jadi tolong ya, dikeluarkan atau dipindah. Semangat kita untuk menuntut ilmu jangan sampai mengganggu orang lain. Kayak jemaah yang mau cium Hajar Aswad. Sebelum berangkat push up dia. Enti mau kemana? Mau cium Hajar Aswad? Mau perang ya cium Hajar Aswad? Kadang-kadang kan orang berpikir harus kuat gitu ya. Sikut sana, sikut sini. Dosa kau. Habis cium, alhamdulillah jamaah. Saya tadi berhasil mencium Hajar Aswad. Antum dosa antum. Jadinya riak lagi nih yang punya mobil nih. Tolong ya dipindahin Kia B1248JF. Gak masalah, jangan takut untuk bangun. Kok gak ada yang berdiri? Ya, kadang-kadang nunggu saatnya selesai ngomong, saat terusin aja, saat nanti dia akan berdiri. Taib, alhamdulillah. Taib, anak-anak, apa kata Rasulullah SAW? Majubana, majhala, membuat orang tuanya bertindak bodoh. Bertindak hal yang tidak pantas, mencuri, korupsi. Tanya bapak-bapak, kadang-kadang, bapak kenapa sih mencuri? Ini kita berbicara tentang orang tua yang benar. Kalau yang kerjanya maling beda. Tapi ada orang tua dia gak pernah nyuri. Gak pernah sama sekali dia mencuri dalam hidupnya. Tapi dalam kondisi tertentu, gara-gara anak dia mencuri. Sampai diceritakan ada seorang lelaki, dia bawa istrinya ke bidan, ke klinik. Mau lahiran. Dia gak punya biaya. Dia sama sekali gak punya biaya, dia bingung gitu, istrinya lahiran mau dapat fulus dari mana, kata dia. Dia lihat banyak motor di depan klinik. Bismillah. Dia dia orang baik sebenarnya. Cuma ya anaknya mau lahiran gak punya duit ya. Dia ya bukan pencuri, mana bisa mencuri ya maaf. Berusaha dia dorong-dorong motor itu, ketahuan. Digebukin sama orang-orang. Digebukin, kenapa ente mencuri, kata orang. Orang-orang gak tahu dia orang baik maksudnya. Bukan pencuri. Ada yang wajah-wajahnya wajah maling memang. Masuk masjid udah kelihatan. Oh, hati-hati kotak amal. Ada yang wajahnya memang. Tapi ini ada orang di kampung terkenal orang baik dia itu. Tapi kok bisa mencuri? Dia, ah ya Allah, anakku gak punya biaya mau. Mau ngeluarin anak dari rumah sakit. Subhanallah. Akhirnya dibayarin sama orang. Tapi sekali lagi anak itu kadang-kadang membuat orangnya bertindak gak benar. Berangkat umroh atau haji gak berangkat-berangkat. Kenapa? Anaknya masih kecil-kecil Ustaz. Baik. Tahun depan insya Allah. Tahun depan beranak lagi. Gimana? Masih kecil-kecil lagi Ustaz. Subhanallah. Kalau kau sudah mampu bismillah. Anak insya Allah bisa dititipkan. Kadang-kadang memang ujiannya. Ada anak yang tidak bisa ditinggal. Ada. Ada anak yang lengket sama orang tuanya. Tapi ada anak yang masya Allah. Si ibu ini orang anaknya dititipin ke pembantu, dititipin ke babysitter, udah bisa kemana-mana. Alasan gak berangkat haji atau umroh karena anaknya masih kecil. Subhanallah. Itu membuat orang kadang-kadang bertindak bodoh. Memilih dunia dia daripada beribadah kepada Allah. Yang ketiga sifat anak ini, ujian anak ini. Mabkholah. Bikin orang tuanya bakhil. Ada kotak amal lewat, dia lihat buat susunya anak berapa, aduh gak jadi, lewat dia kotak amal. Jadi orang tuanya bikin bakhil. Bapaknya gak mampu, kira-kira dia bantu enggak? Kadang-kadang gak dia bantu, karena kecintaan dia kepada anak lebih besar dari kecintaan kepada orang tua. Ini tampak jemaah. Orang kalau sama anaknya keluar, mau minta apa dikasih. Pas bapaknya telepon, nak bapak kepingin motor nak. Waduh ayah, kata dia, ayah kayaknya gak butuh motor ayah. Nanti ayah kalau naik motor mungkin kesehatannya berkurang, ana beliin sepeda aja ayah. Kadang-kadang anak itu pelit kalau sama orang tua, tapi sama anak dia biarin. Zakat kadang-kadang dia gak bayar. 40 ekor kambing zakatnya berapa? 1 ekor kambing. Pas hampir setahun, satu kambingnya dihadiahkan kepada anaknya. Nak, hadiah buat engkau. Wajib zakat dia? Gak wajib kan, kambingnya berapa jumlahnya? 39. Ada orang-orang yang bertindak seperti itu karena dia kecintaan dengan hartanya. Sampai dia zakat itu kadang-kadang dia berikan kepada anaknya. Kalau zakat sedikit mungkin tidak. Tapi kalau umpamanya antum punya uang 1 triliun. Anda mau tanya, zakatnya berapa? Berapa? 250 juta. Jamaah, betul. 25 miliar. Bayangkan. Antum zakat 25 miliar. Kita aja ngelihat duit segitu gak pernah ngelihat. Ini zakatnya doang. Orang itu, ya Allah, sana aku hadiahkan ke anakku. Kadang-kadang dia gak jadi ngeluarkan zakat. Gara-gara anak. Jadi pelit dia jamaah. Tapi antum melihat orang yang gak punya anak. Masya Allah. Ketika dia punya rezeki. Mau gak mau dia mau dikemanakan nih duitnya. Dia bantu sana, bantu sini, ambil anak, macem-macem. Dia santuni anak-anak yatim. Karena dia gak punya anak. Maka mengeluarkan anaknya itu. Apalagi ada orang yang gak punya anak. Dan dia itu. Ya hasud. Orang kalau gak punya anak kan. Saudara-saudaranya akan dapat warisan. Dia. Bikin. Hartanya atas nama istrinya semua. Supaya saudaranya gak dapat. Warisan. Subhanallah. Ada orang-orang yang tetap bakhil ya seperti. Yang keempat mahzanah. Anak itu membuat orang tuanya galau, susah. ya orang tua kadangkala malam anaknya belum pulang, udah sedih, kemana anakku ya. Kadangkala anaknya harus berurusan dengan kepolisian, berurusan dengan ini, sakit, buat orang tuanya susah hidupnya. Itu anak, itu ujian dari Allah Jalla Jalaluhu. Maka Allah katakan, wa'lamu, ketahuilah kalian, annama amwalukum wa auladukum fitnah, harta kalian itu fitnah. Subhanallah. Tadi ada yang nganter saya, dia cerita, ana ustaz, kalau ada proyek besar, ana cuma bisa terima setahun 3. Kalau tambah, habis sudah. Galau hidupnya. Kadang-kala kan kita dengan ketamakan kita dengan dunia itu, kita mau rangkul semuanya. Akhirnya susah hidup antum. Seharusnya antum menikmati, terpaksa antum dijadikan budak dengan harta itu. Di Madinah ada teman, subhanallah, dia kerja di toko emas. Dia ngomong, banyak toko emas itu, dia cerita, ana Yusat kerja sama fulan ketika masih baru merintis, punya 3 toko emas. 3 atau berapa? Ketika 3 toko emas itu, masya Allah, pemiliknya itu duduk sama kita, ya, sarapan sama kita, senyum sama kita, masya Allah, seneng ketemu dia. Sekarang Ustaz punya 50 toko emas, wajahnya selalu murung, marah terus. Ini gimana nih hasilnya kok sedikit? Ini gimana nih? Subhanallah, kau punya 3 bahagia, kau punya 50 susah hidupmu. Itu harta jamaah. Maka antum hati-hati, jangan sampai diri antum ini kebawa oleh dunia ini sehingga antum lupa dengan kebahagiaan antum. Orang akhirnya yang dipikir itu nilai. Berapa hasilnya. Bukan kenikmatan lagi. Dan berapa banyak orang yang memiliki 50 toko emas. 50 toko emas. Tapi sudah stroke. Sudah gak boleh makan ini, gak boleh makan itu. Tapi dia tetap marah-marah kalau hasil tokonya sedikit. Gak ridho jamaah. Sedangkan para sahabat Nabi yang susah hidupnya. Apa kata Allah? Radiyallahu anhum waradu'an. Mereka ridha dengan Allah. Walaupun Mus'ab bin Umair jemaah. Bajunya itu tambalan jemaah. Bajunya ditambal dengan bulu-bulu kambing. Tapi dia ridha dengan Allah. Enggak pernah dia mengatakan, ya Allah, aku sudah hijrah, padahal dia anak orang kaya. Anak orang kaya di Mekah ketika dia pindah menuju cahaya Allah subhanahu wa ta'ala, hidupnya susah sekali. Susah banget. Mati kain kafannya gak cukup. Tapi Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan takdir Allah mereka nerima apa yang mereka dapatkan. Maka ingat bahwasanya kenikmatan dan keburukan itu dua-duanya adalah cobaan dari Allah. Di surat Al-Anbiya ayat 35. Allah berfirman, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kami menguji kalian, memberikan bala kepada kalian dengan keburukan, kesusahan, ketidaknyamanan. Wal khair, dan kita berikan kepada kalian kebaikan pula, itu sebagai fitnah buat kalian. Wa ilaina turja'un. Kalian bakal dikembalikan kepada kami. Biasanya orang kalau, ya, orang tuh macam-macam. Ada orang yang kalau dikasih harta dia bersyukur. Kalau dikasih kemiskinan mungkin dia gak bersabar. Tapi ada orang yang masya Allah, dia ketika dikasih kemiskinan dia bersabar, dikasih kekayaan dia bersyukur. Tapi ada orang yang miskin ketika kaya lupa diri. Ada istilahnya, apa yang kaya mendadak itu? Apa? OKB. Orang kaya baru. Itu ujian buat dia jemaah. Bersyukur gak? Kadang-kala sombong memang. Karena dia biasa hidup tidak nyaman, dikasih kelebihan rezeki jadi sombong. Ngomongnya seakan-akan orang paling kaya sekampung. Ente lupa dulu ente miskin. Maka hati-hati, itu ujian dari Allah Jalla Jalal. Dan tatkala orang yang kaya mendadak ini jadi miskin lagi, biasanya udah gak sabar lagi. malu sama masyarakat. Jadi TKI. Iya. Jadi tenaga kerja di mana? Indonesia yang ada di Saudi di mana? Kadangkala ujian itu tidak mampu. Dan banyak wanita-wanita yang tidak bersabar. Kebanyakan yang kerja di luar negeri itu laki apa perempuan? Kenapa? Nah, alhamdulillah. Kebanyakan enggak bersabar. Penghasilan suaminya kurang. Kok ini gimana mas? Kok enggak seperti itu? Kok enggak seperti fulan? Memang salah satu penyakitnya si suami juga salah mengisi istri. Kau udah enggak mampu cari istri kayak gitu. Cari istri yang soleh. Maka gugat cerai kebanyakan itu permasalahannya ekonomi. Wallahu a'lam kalau di Jakarta. Tapi kalau di Jember, rata-rata itu kalau permasalahannya suaminya, penghasilannya gak cukup, suaminya ya macam-macam ya. Maka sebenarnya itu ujian dari Allah Jalla Jalla dan seharusnya bersabar. Cobaan dan badai tiba itu sesuai dengan kadar keimanan antum. Allah akan memberikan ujian kepada manusia sesuai dengan kadar keimanan antum. Jadi antum jangan ketika dapat musibah, jangan sempat berkata, kok kayak gini? Antum katakan langsung, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini dari Allah nih. Ini dari Allah Jalla Jalaluh. Dan udah insya Allah, aku bisa menghadapi ujian ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling berat ujiannya. Beliau ketika mau mati, sakitnya itu lebih atau dua kali lipat sakitnya orang biasa. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang sudah seperti keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia keluar masuk rumah Nabi alaihi salatu wasallam zakallahu khair. Dia melihat Nabi sakitnya kok enggak seperti orang biasa. Ibnu Mas'ud mengatakan, "Ya Rasulullah, innaka tu'aqwa karrajulain." Kau sakitnya kok seperti sakitnya dua orang. Antum lihat orang yang paling sakit. Sakitnya Nabi dua kali itu. Sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi akan mendapatkan pahala double ya. Subhanallah. Allahumma inna as'alukal jannah. Wa na'udzubika minan nar. Tapi antum jangan minta bala. Oh saya minta penyakit gak boleh. Pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam berkunjung ke rumahnya salah seorang sahabat. Datang ke rumah sahabat. Sakit sampai seperti ayam yang sakit itu jemaah. Nabi ngeliat, kok parah banget sakitnya kayak gini. Hal da'autallah bisyai? Apakah engkau pernah memohon kepada Allah dengan sebuah doa? Ada amalan yang kau lakukan? Iya Rasulullah SAW. Apa amalanmu? Aku berdoa kepada Allah. Allahumma. Ma kunta mu'aqibi fil akhirah fa'ajjilhu li fid dunya. Ya Allah, sanksi yang kelak akan kau berikan kepada aku di akhirat, tolong kau segerakan bagi aku di dunia. Itu doanya dia. Apa kata Rasulullah SAW? Innaka la tutiqu dhalik. Gak mungkin kau mampu. Gak mungkin kau bisa, kata dia. Halla sa'altallaha al-afiyah. Kenapa kau enggak minta afiah kepada Allah? Minta kesembuhan dari Allah. Halla qulta Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kenapa engkau tidak berdoa memohon kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Akhirnya orang ini berdoa dengan doa itu dan dia sembuh. Memang musibah itu penghapus dosa. Tapi jangan minta musibah. Antum ingin dihapuskan dosanya, ya doa. Astagfirullah. Ya. Minta diampun. Allahumma kaffir anna sayyiatina. Ada musibah-musibah yang sebagai sanksi dan amarah Allah kepada pelaku dosa. Bukan menghapuskan dosa, tapi jadi azab buat dia. Apa bedanya azab dan cobaan? Siapa yang bisa jawab? Ana enggak punya hadiah di sini jamaah. Tapi ana kasih air, antum kan enggak punya air situ.
1: Taib, apa bedanya ujian, cobaan, musibah dan azab? Nah, gimana? Ujian untuk orang yang beriman, taib. Azab untuk orang-orang yang tidak beriman. Insyaallah. Dekatlah. Modelnya kayak gitu. Jadi ujian itu sebenarnya ujian itu buat semua orang. Orang yang beriman dan tidak beriman diuji oleh Allah Jalla Jalal. Namun akan tampak kapan jadi azab dan kapan jadi ujian. Jadi azab ketika dia tidak bersabar. Jadi azab buat dia nantinya. Tapi kalau dia bersabar akan menjadi penghapus dosa. Akan pengangkat derajat dia. Allah mengatakan wama di surat Asy-Syura ayat 30. Wama asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Musibah apa aja yang menimpa kalian itu gara-gara amal perbuatan kalian, gara-gara kalian sendiri. Wa ya'fu an katsir, dan Allah banyak yang dimaafkan sama Allah. Kalau Indonesia ini jemaah, kalau Allah menurunkan azab dan Allah tidak memaafkan, tenggelam Indonesia ini. Antum lihat kemaksiatan di mana-mana, kesyirikan merajalela. Allahu Akbar. Tapi Allah maafkan. Allah turunkan azab sedikit-sedikit Allah turunkan. Kebakaran di sana, di mana? Di beberapa tempat, di Riau umpamanya, ada banjir di sana sedikit, ada gagal panen. Tapi kalau kita melihat dosa manusia, subhanallah. Di surat Al-Mu'minun ayat 76, Allah mengatakan, وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ. Kami telah mengazab mereka. Orang-orang yang mendustakan pala Rasul ini, diazab mereka itu. فَمَسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ. Mereka tidak kembali kepada Allah. Kalau mereka kembali kepada Allah dengan azab itu akan menjadi penghapus dosa. Berapa kali diuji? Kita ini berapa kali akan menghadapi badai jemaah? Terus-terusan. Sampai mati nanti. Di surat At-Taubah. Ayat 126. Allah bercerita tentang orang-orang munafiqin. Awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli amin marratan aw marratain. Thumma la yatubuna walahum yadzakkarun. Dan tidaklah mereka melihat tuh orang-orang munafik memperhatikan bahwa mereka diuji. Orang munafik diuji. Dalam setahun mereka diuji sekali atau dua kali. Dengan jihad, dengan apalah amalan-amalan yang berat buat mereka. Thumma la yatubun. Tapi mereka enggak taubat. Wala hum yadzakkarun. Mereka juga enggak ingat. Antum lihat subhanallah. Kadang-kadang orang kena musibah jemaah. Tabrakan. Kakinya patah, di gips. Orang kan berpikir mudah-mudahan yang awalnya dia gak ke masjid, jadi ke masjid. Tapi tetap aja mabok-mabokan. Dikasih musibah lagi, tetap aja. Akhirnya akan jadi azab buat dia. Padahal tujuan adalah mengingatkan dia. Untuk bersabar, kita butuh faktor pendukung. Apa Ustaz? Kadang-kadang kita kena musibah ini berat nerimanya Ustaz. Mungkin kalau berbicara gampang. Ada sebagian wanita yang diuji oleh suaminya. Saat suami ana tuh kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Apa nasihat buat ana? Ada gini bukan sabar. Dia udah tahu dia apa? Dia minta selain sabar pokoknya. Terus maunya apa gitu kok enggak mau sabar? Sabar ini jamaah yang enggak pernah marah sama kita. Antum mau pakai kapan saja. Antum mau panggil Pak Sabar itu kapan aja dia datang. Gak pernah dia marah sama kita. Tapi dia gak mau sabar. Ya udah mau apa? Maunya mau marah. Allah mengatakan wabashiri sabirin. Itu solusinya sabar. Nerima. Jadi awal yang kita lakukan. Ketika kita kena musibah. Kita harus yakin ini musibah dari Allah. Yang bisa ngangkat siapa? Allah. Kenapa Allah berikan? Allah yang tahu. Dan Allah itu Rahmanir Rahim. Allah itu Maha Pengasih. Tidak mungkin musibah yang diturunkan itu memberatkan hambanya. Enggak. Ketika kita yakin bahwa kejadian ini sudah ditentukan sama Allah. Apalagi 50 ribu tahun sebelum dicipta.

0: ciptakannya langit dan bumi, antum akan tenang menerima musibah itu. Antum keluar dari masjid ini, antum lihat tempat parkir motor antum udah gak ada. Mudah-mudahan enggak ya. Nah, doakan mudah-mudahan enggak. Tapi umpama yang lihat, antum tahu 50 ribu tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi, ini sudah dicatat motor antum akan hilang. Antum tinggal ngomong, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang tua yang baik, masya Allah jamaah, dia akan tahu dengan takdir. Kadangkala kita cinta sama dunia lebih daripada kecintaan kepada anak kita. Ini barang, ini kayaknya mahal. Berapa nih harganya? Siapa yang punya? Berapa? Gak ada yang punya, masya Allah. Iya kan, ada yang punya kan? Baik. Kadangkala antum minta sama anak antum, nak ambilkan. Anak antum ngambil, dia lari jatuh, biar pecah. Kira-kira sikap antum gimana? Apa yang antum akan katakan? Ente ini barang mahal itu. Aduh, ya Allah gimana? Subhanallah, kenapa kau takut? Kau tinggal katakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah, ini udah ditentukan Allah. Apa anakmu sengaja mau jatuhkan itu? Enggak ada yang sengaja. Ini yang namanya musibah. Murni musibah. Enggak mungkin anakmu niat untuk menghancurkan itu. Karena kalau antum naik motor, saya ditabrak dari belakang. Rusak. Apa yang antum akan katakan? Ente enggak punya mata memang lihat seperti itu. Antum akan marah. Subhanallah. Kenapa kau harus katakan itu? Emangnya dia sengaja nabrak? Dia juga kena musibah karena dia harus ganti. Bukan cuma ente yang kena musibah. Yang nabrak pun kena musibah. Orang itu gak ingin nabrak orang lain. Insya Allah ya, orang yang benar gak akan punya keinginan nabrak orang lain. Tapi kadang-kadang terjadi. Maka seorang mukmin ketika dapat musibah, dia ngatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apalagi antum sudah ngaji. Tapi banyak orang yang sudah ngaji, yang udah kenal sunnah, tapi prakteknya, insya Allah, ana lihat sebagian jamaah sudah mulai merem-merem. Nggak apa-apa lah. Jangan lupa baca doa. Alhamdulillah. Ya, supaya tidak mimpi buruk jamaah. Mimpi buruk antum di sini gimana? Di surat Al-Hadid ayat 22. Allah mengatakan ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'ah. Tidaklah musibah apapun yang menimpa kalian di bumi ini, kerusakan di bumi atau di diri kalian. Jadi musibah itu bisa di tempat lain, bukan tempat kita, bukan kita yang kena, atau di diri kita, kecuali itu sudah ada di buku catatan. Sebelum diciptakannya langit dan bumi sudah ada catatan. Maka orang yang beriman dengan takdir Allah, hidupnya tentram dan damai. Damai sekali dia jamaah. Ketika harus bercerai, suami istri harus bercerai. Ustaz, ana diceraikan sama suami ana. Katakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya udah ditentukan sama Allah, kau sampai situ aja sama suamimu. Jangan sampai stres, sampai apa. Kemudian tatkala kau kena musibah, bersyukurlah musibah itu bukan dalam urusan agama. Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa, wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan menjadikan musibah itu di agama kami. Kita kalau musibah agama, subhanallah, meremehkan musibah itu. Contohnya, antum enggak sholat qobliyah subuh. Kira-kira antum nangis enggak? Biasa. Oh, udah telat ya, salat subuh aja. Tapi motornya hilang. Masya Allah. Ya Allah, ya Allah. Kata dia. Mungkin antum meneteskan air mata. Padahal tuh, dua rakaat sebelum subuh. Khairun minat dunya wa mafiyah. Lebih baik daripada dunia dan isinya. Anak enggak sholat, orang tua biasa. Anak tabrakan, bingung orang tuanya. dibawa kemana-mana anaknya supaya sembuh. Ketika anaknya sakit, anaknya gak sholat dibiarin. Karena dia merasa aduh, nantilah gampang, nanti dia dapat hidayah sendiri. Maka hati-hati, kita ketika dapat musibah, alhamdulillah musibah itu bukan di agama kita. Ibu-ibu kadang-kadang dapat musibah, suaminya umpamanya kasar, alhamdulillah suamiku cuma kasar, tapi dia sholat. Ada suaminya yang baik, tapi gak sholat. Musibahnya lebih besar mana? Suami yang kasar, tapi alhamdulillah sholat, dan suami yang baik, tapi gak sholat. Yang mana? Baik? Baik gak sholat dia. Yang baik, yang sholat. Ini musibah bukan? Kemudian ketika antum kena musibah, jangan melihat kepada musibah itu saja. Antum ketika tangan antum terluka, atau ya ada orang yang harus dipotong tangannya, antum jangan ngelihat ke tangan yang dipotong, jari antum yang dipotong. Lihat dengan lima jari yang masih ada. Lihat dengan lengan yang masih ada. Lihat dengan kaki masih ada. Ketika itu antum lihat, ya Allah, ternyata cuma sedikit yang Allah ambil. Allah mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Musibah itu terhitung. Antum bisa hitung musibah yang menimpa antum. Tapi nikmat yang Allah berikan, gak terhitung. Tapi terkadang manusia itu, Allahu Akbar, yang diingat musibah doang. Makanya Allah ingatkan di surat Ad-Duha, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Bukan dengan musibah engkau bercerita, tapi dengan nikmat yang kau harus ceritakan. Ceritakan nikmat. Subhanallah. Orang itu ketika dapat nikmat 10 tahun gak pernah cerita. Sekali kena musibah, semua orang dikasih tahu. Aku kena musibah. Subhanallah. Kau durhaka sama Allah. 10 tahun kau tidak pernah cerita sama aku tentang nikmat Allah. Kenapa dia tidak cerita? Dia takut dimintain fulusnya. Orang kalau lagi dapat rezeki, dia cerita, alhamdulillah saya punya rezeki. Masya Allah bang, bisa traktir ya nanti bang. Ya. Takut dia. Tapi kalau kena musibah, aku kena musibah. Okelah, aku traktir kau sini. Dia mencari, subhanallah jemaah. Maka ingat ketika kau kena musibah, apapun musibahnya, ingat nikmat Allah lebih banyak daripada yang Allah ambil. Kemudian, jangan berlalut dalam kesedihan. Karena kesedihan tidak akan mengembalikan yang berlalu, jemaah. Antum kadangkala marah ya. Mobilnya hilang, motornya hilang. Marah-marah sama orang, marah sama anak, marah sama istri. Itu terjadi. Motor hilang yang dimarahin siapa? Istri. Kalau bos mobilnya hilang yang dimarahin, anak buahnya dimarahin. Teh, biasanya teh dia bikinin teh. Ya memang itu sudah standar. Dia minum. Apa ini teh ini? Kenapa kata dia? Tiap hari bikin kayak gitu bos kata dia. Karena dia lagi kehilangan motor. Jadi kebawa-bawa teh jadi gak enak. Ma Allahu Akbar. Antum jangan. Sudahlah. Orang itu kalau menerima ya. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan kasih hidayah kepada dia. Allah kasih hidayah, ya tahu ini musibah dari Allah. Dan ya sudah, mau diapain? Motor hilang. Subhanallah, ada seorang jenderal parkir mobilnya. Malam hari ke tempat saudaranya di Jakarta. Pagi hilang sudah mobilnya. Kata dia, Allah Ustaz, itu mobil dari jerih payah. Kata dia, nyeleni sebelum dia jadi ya hilang. Si suami biasa-biasa aja. Yang gak biasa-biasa siapa? Istri kadang kalah. Si suami, udahlah. Katanya, gimana sudah-sudah? Gak sudah ini. Mobilnya hilang. Ya sudah hilang, mau diapain? Kok mau marah-marah sama siapa? Ada orang mengatakan, ya andai kata bapak tadi malam parkirnya di dalam. Andai kata dititipin ke sana. Andai kata, oke kalau andai kata 1000 kali balik gak mobilnya? Gak balik. Terus buat apa kok andai kata? Itu taftah amalah syaitan. Maka sekali lagi jangan berkata andai kata. Udahlah qadarullah wa masya'alfa. Kemudian musibah itu kita ingat membuka pintu amal kebajikan. Musibah. Berapa banyak orang yang kembali ke masjid ini karena musibah? Banyak orang ketika sukses gak ke masjid. Ketika bangkrut, kelihatan di soft pertama di masjid. Orang imamnya Masya Allah, tumben ente di masjid. Naam, ana berubah, ana akan tobat kepada Allah. Karena duitnya udah habis dia. Itu nikmatnya musibah. Antum ketika dapat musibah, dan buktikanlah. Orang yang kena musibah, alhamdulillah, kita sendirilah. Banyak di antara bapak-bapak mungkin kenal dakwah sunnah setelah mengalami musibah. Kadang-kala ada yang ya musibah di rumahnya, di keluarganya. Kemudian dia cari jalan. Allah berfirman di surat Az-Zumar. Ayat 8. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَى رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ. Apabila seorang insan ditimpa kesulitan, ditimpa suatu petaka, apa yang dia lakukan? دَعَى رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ. Dia akan memohon kepada Allah. Mohon banget sama Allah. Mau kemana dia minta tolong? Apalagi kalau sudah jalan buntu. Yang ada cuma Allah. Orang dulu ketika sehat gak pernah ke masjid. Gak pernah ke masjid. Tabrakan, cacat. Akhirnya ke masjid. Dengan mungkin dia pakai tongkat ya. Insya Allah. Lalu dia cerita. Ya Allah Ustaz, andai kata ana ya gak cacat gini, mungkin ana akan lebih semangat ke masjid. Bohong ente. Ente dulu sehat gak pernah ke masjid. Kan sekarang angan-angan kan. Orang itu... Alhamdulillah kau pincang pakai tongkat ke masjid. Daripada sehat gak ke masjid. Maka ada banyak nikmat Allah dengan musibah yang diturunkan. Berapa banyak istri-istri ketika mendapatkan suami yang zalim, dia bangun tengah malam. Dulu ketika suaminya gak zalim gak pernah sholat malam. Karena suaminya zalim, kata Ustaz suruh bangun malam. Bangun malam dia. Dia bersyukur punya suami yang zalim, bisa bangun malam. Kalau suaminya baik gak bangun malam dia kan. Itu kalau kita lihat dalam artian, lihatlah dari sisi lainnya. Kita alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah Ustaz, ana sejak suami ana ya kurang perhatian sama ana, ana banyak berdoa, ana banyak beristighfar, ana banyak ini, banyak ini, banyak itu. Dan itu kebaikan jamaah. Di balik musibah, maka ketentuan Allah itu sebenarnya tidak ada yang buruk. Semuanya indah. Makanya dalam doa itu dikatakan wasyarru laysa ilaik. Kejahatan itu tidak dinisbatkan kepadamu ya Allah. Kita yang memandang itu jahat kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang terakhir husnudzon kepada Allah. Ketika dapat musibah, kalian berhusnudzon kepada Allah. Ini pasti ada hikmahnya. Anak meninggal, dapat musibah apapun ya. Allah mengatakan wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Di surat Al-Baqarah ayat 216. Al-Baqarah ayat 216 Allah mengatakan bisa jadi kalian benci sesuatu padahal itu baik buat kalian, dan bisa jadi yang kalian cintai itu buruk buat kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kita ini benar-benar enggak punya ilmu loh jemaah. وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْإِلْمِ إِلَّا قَلِيلٌ. Ilmu kalian itu dikit banget. Jangan sok jadi orang. Kita dapat musibah, dikasih nasihat. Insya Allah ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Subhanallah. Kadang-kadang marah seperti itu. Pernah Rasulullah SAW lewat seorang wanita di kuburnya. Dia dikubur anaknya. Dia lagi sedih dengan anaknya. Rasul datang kepada dia mengatakan ihtasibi, bersabarlah kau, innamas sabru 'inda sadamatil ula. Sabar itu adalah di awal ditimpa musibah. Sabar yang sebenarnya itu ketika antum melihat motor antum hilang. Ketika antum sabar di situ itu kesabaran yang sebenarnya. Tapi kalau setelah 3 hari iya ya ana harus sabar memangnya. Udah 3 hari udah lewat. Itu udah gak kesabaran, tidak seperti kesabaran yang Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kepada wanita itu, memberikan nasihat. Perempuan itu tidak tahu bahwa yang berkata adalah Rasulullah SAW.
1: Apa kata wanita itu? Innaka lam tusab bi musibati.
0: Engkau tidak ditimpa musibah seperti musibahku. Ya sudah ditinggal sama Rasulullah SAW. Dikatakan, tadi itu Rasulullah SAW mengatakan. Langsung dia bangun datang Rasul. Ya Rasul, aku tadi enggak tahu macam-macam. Lalu Nabi mengatakan, innal sabru inda sadamatil ula. Sabar itu ketika awal ditimpa musibah, itu kesabaran sebenarnya. Kalau setelah berhari-hari, maka berbeda jemaah. Ada banyak orang yang tanya sama saya. Kadang-kadang dia tanya, apalagi via WhatsApp ya, macam-macam. Saya jawab ya, ada yang masalah keluarga, yang masalah macam-macam. Ada masalah ibunya ininya, ada yang anaknya. Selalu nasihatnya sabar, Allah suruh sabar. Fasobrun jamil, sabar yang baik. Ada perempuan-perempuan yang mengatakan, iya Ustaz tidak ditimpa musibah seperti saya. Ya Alhamdulillah gak ada dapat musibah kayak gitu. Ya kita bersyukur gak dapat musibah seperti itu. Kita kan cuma bisa memberikan arahan, kayak gini nih, kayak gini jalannya. Kau mau silahkan, gak mau silahkan. Kalau kita melihat ucapan-ucapan as-salafus soleh dalam masalah kesabaran ini, Masya Allah. Mereka benar-benar memberikan semangat kepada murid-murid mereka. Kepada umat Islam pada masa mereka itu untuk bersabar. Kata Umar bin Abdul Aziz, ma an'amallahu ala abdin ni'matan. Tidaklah Allah memberikan sebuah nikmat kepada hamba. Thum fantaza'aha minhu. Kemudian Allah cabut tuh nikmat. Antum dulu punya 2 rumah, punya 3 rumah. Tahu-tahu 3 rumah dicabut, antum harus ngontrak umpamanya. Fa'adahu makanahu sabr illa kana ma'awadahu khairan mimman taza'ahu. Kemudian Allah ganti dari harta yang diambil dengan kesabaran. Maka kesabaran itu lebih baik dari 3 rumah yang diambil sama Allah. Itu lebih baik ketika kau dikasih kesabaran. Kenapa? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan kasih pahala sama engkau. Orang-orang yang sabar tanpa perhitungan. Enggak ada hitung-hitungan. Allah kasih seperti itu. Kepada orang yang bersabar. Asalkan dikasih kesabaran. Dan antum teladanilah orang-orang yang soleh. Para nabi. Bagaimana kesabaran mereka. Di surat Al-An'am. Ayat 90. Allah mengatakan ketika menceritakan tentang orang-orang soleh, tentang para nabi, lalu Allah mengatakan ulaikal ladzina hadallah. Ulaikal ladzina hadallah fabihudahu muqtadih. Mereka adalah orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dengan petunjuk mereka kau tiru, kau teladani mereka itu. Allah mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah engkau Muhammad seperti kesabarannya ulul azmi minar rusul. Di antara utusan Allah itu ada yang ulul azmi. Siapa mereka? Yang pertama Nabi Nuh, Musa, Ibrahim, Musa, Isa, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi kita disuruh sama Allah meniru sabarnya ulul azm. Nabi Nuh, bagaimana kesabaran Nabi Nuh? Coba kita lihat. Antum kalau berdakwah, kadangkala antum berdakwah di kampung antum, antum mulai dibenci sama masyarakat. Antum lihat Nabi Nuh. Beliau berdakwah 950 tahun. Antum kan yang kala berdakwah baru setahun, ya Allah susah ngasih nasihat mereka Ustaz. Oh, kayaknya udah gak bisa. Orang tuanya, kadang kala ngasih nasihat orang tuanya, Allah Ustaz ya doakan orang tua anak Ustaz ya. Memang keras kepala, anak sudah berdakwah sama dia. Berapa lama nanti berdakwah? Ya Ustaz baru 3 minggu. Baru 3 minggu sudah menyalahkan orang tuanya. Sabar. 950 tahun baru. Makanya kalau dikatakan sabar itu ada batasnya, Naam. Berapa tahun? 950 tahun. Kayak sabarnya Nabi Nuh alaihissalam. Kalau sudah seperti itu, kau boleh berdoa tuh seperti doanya Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihissalam.
1: bangun bikin kapal, tiap hari dihina. Bagaimana proses dakwah Nabi Nuh alaihissalam? Apa kata Nabi Nuh? Wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara thumma inni da'autuhum jihara thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra faqultu astaghfir rabbakum innahu kana ghaffara. Ni dakwahnya Nabi Nuh. Antum baca ada surat Nuh. Allah turunkan surat Nuh. Kata Nabi Nuh, setiap aku berdakwah kepada mereka, mereka itu, ya Allah, naruh tangannya di telinganya. Antum bisa bayangin, antum ceramah, tahu-tahu ada orang lewat gini. Bukan cuma itu, dia sudah taruh ini, dia tutup kepalanya. Supaya mungkin tidak melihat atau apa. Benar-benar tidak mau mendengarkan dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam. Bapak mewariskan itu kepada anaknya. Jadi anak itu, kenapa yang beriman di kaumnya Nabi Nuh itu sedikit? Karena memang keturunan bapak ngasih, hati-hati sama Nuh. Hati-hati sama Fulan. Kan banyak di masyarakat. Hati-hati, jangan dekat-dekat sama Fulan. Jangan dekat-dekat sama Fulan. Terjadi seperti itu, sabar. Seperti sabarnya Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh itu bukan cuma diuji di kaumnya. Diuji di istrinya. Istrinya kafir. Na'udzubillah min dzalik. Diuji sama Allah Jalla Jalaluh. Diuji sama anaknya. Anaknya kafir. Tapi beliau bersabar menghadapi hal itu. 950 tahun berdakwah. Kan ada orang yang berdakwah. Ya Allah, anak kayaknya sudah istirahatlah. Biar dilanjutkan sama generasi selanjutnya. Tetap berdakwah. Bumi Allah ini luas. Banyak tempat berdakwah. Kok berdakwah di sini? Kemudian Nabi Musa alaihissalam. Nabi Ibrahim dulu. Bagaimana ujian Nabi Ibrahim, Masya Allah. Diuji dengan bapaknya. Bapaknya kafir. Kalau Nabi Nuh anaknya yang kafir. Nabi Ibrahim bapaknya kafir. Kemudian bertahun-tahun gak punya anak. Subhanallah. Nabi, kita kan berpikir. Nabi itu seharusnya kan doa Allahumma langsung dapat anak. Nabi Ibrahim tahunan berdoa. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minta sama Allah keturunan yang soleh. Setelah berapa tahun dikasih anak? Setelah tua renta. Sudah putih baru dikasih anak Nabi Ibrahim dari? Dari Hajar. Dari Hajar Ismail, kemudian dari Sarah Ishak. Itu ujian Nabi Ibrahim. Setelah punya anak, apa selesai ujiannya? Dikasih ujian lagi sama Allah. Gak boleh ngelihat anaknya. Antum kalau 20 tahun menunggu kelahiran anak, lalu antum melihat anak itu lahir, insya Allah antum akan berhenti bekerja mungkin. Sudah anak menungguin anak, sudah di sini, kata dia. Nabi Ibrahim punya anak, langsung disuruh pisah. Taruh di Mekah anaknya. Taruh di Mekah, dia balik ke Palestina. Bersama Sarah di sana. Oke, selesai ujian itu, nah, datang lagi Nabi Ibrahim, anaknya udah gede. Ismail udah remaja, kata dia. Allah uji lagi Nabi Ibrahim. Qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk. Fandur madza tara. Diperintahkan oleh Allah untuk nyembelih anaknya sendiri. Anaknya. Antum disuruh nyembelih kambing masih mikir. Nabi Allah, mahal banget kambing sekarang setia. Nabi Ibrahim anaknya disuruh sembelih. Subhanallah, dilemparkan ke dalam api neraka. Kemudian Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana ujian yang Allah berikan kepada Nabi Musa alaihissalam? Nabi Musa itu diuji sama kaumnya, sama Fir'aunnya kayak gitu, sama kaumnya. Kaumnya Nabi Musa itu suka nganyang Nabi Musa. Mereka itu pernah ngomongin dia, ini. Jadi antum ketika menjadi pendakwah di kampung, diomongin gak enak itu biasa. Kaumnya Nabi Musa ini sampai berbicara tentang kemaluannya Nabi Musa. Bani Israel itu kalau mandi mereka bareng, telanjang. Dulu syariat Nabi Musa, mandi itu boleh telanjang. Syariat Islam udah gak boleh. Nabi Musa malu untuk mandi di satu tempat sama kaumnya. Nabi Musa mesti cari tempat yang menjauh.

Nabi Musa dibiarin omongan itu, tapi Allah ingin belain Nabi Musa. Akhirnya lagi mandi Nabi Musa alaihissalam, bajunya ditaruh di batu. Subhanallah, kuasa Allah, batunya lari. Mukjizat. Antum kalau dikatakan batu bisa lari, naam. Yang bisa membuat kita berjalan dengan kaki kita itu bisa membuat batu itu lari. Batu itu lari. Nabi Musa karena ngelihat batu itu lari, bawa baju, langsung lari mengejar batu sama ngambil tongkat. Beliau mengatakan, "Thaubi hajar, thaubi hajar." Eh, batu tuh bajuku. Tuh bajuku, kata dia. Lari itu sampai melewatin Bani Israel yang lagi mandi. Bani Israel tidak melihat mukjizat batu bisa lari. Yang dilihat apa? Kemaluannya Nabi Musa. Oh, ternyata normal Nabi Musa ini, kata mereka. Subhanallah. Ya memang Allah ingin mereka melihat bahwasanya Nabi Musa tidak seperti yang mereka katakan. Tapi mana mungkin Nabi Musa, aku ini gak kayak gitu. Gak mungkin menunjukkan. Tapi Allah menunjukkan. Sampai di batu itu ada luka-luka jemaah. Subhanallah ya. Itu ujian Nabi Musa. Nyuruh kaumnya. Innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Allah memerintahkan kepada kalian menyembelih apa sapi. Ente jangan main-main. Masa kita disuruh nyembelih sapi, kata dia. Iya, kata dia. Terus gimana model sapinya? Model sapinya gini-gini. Warnanya gimana? Subhanallah. Antum kalau nyuruh anak antum, nak, beli korek, ibu mau masak gitu kan. Pak, koreknya yang merek apa? Oh, koreknya yang merek apa, jemaah? Merek A. Oke, Pak. Terus yang warnanya kayak apa? Yang warnanya gini. Oh, terus di mana belinya? Oh, di situ belinya. Kalau enggak ada di situ, kemana? Tuh bapak ngelihat anak kayak gini digampar tuh, jemaah. Ini kaumnya Nabi Musa. Nabi yang nyuruh. Dapat wahyu dari Allah. Masih tanya sapinya yang kayak apa, warnanya kayak gimana. Subhanallah. Hampir saja mereka tidak mengamalkan. Kemudian sabarnya Nabi Isa alaihissalam. Bagaimana sabarnya Nabi Isa? Orang-orang Yahudi mengatakan dia anak zina. Subhanallah. Nabi dikatakan di kaumnya, di masyarakat. Orang-orang kenalnya ada anak zina. Oleh orang-orang Yahudi. Dan tersebar di masyarakat itu. Kemudian berdakwah, diperangin ya. Sampai mau dibunuh Nabi Isa bersabab. Sehingga Allah mengangkat Nabi Isa. Adapun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tiada Nabi yang lebih sabar seperti kesabaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berdakwah dikatakan majnun. Dikatakan sahir. Dikatakan penyair. Dikatakan kahin. Semua yang disematkan, keburukan disematkan kepada Rasul SAW. Beliau diembargo sampai sempat gak makan kecuali rumput daun-daunan. Ya. Beliau dilemparin batu, beliau meninggalkan kaumnya. Beliau terluka pipinya, berdarah, giginya patah. Sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau tetap beribadah kepada Allah. Gak ada Nabi mengatakan, ya Allah aku kan nabimu, kok aku sampai kena musibah kayak gini. Gak ada cuma. Bahkan beliau sholat sampai bengkak kakinya. Ketika ditanya, kenapa Muhammad? Kenapa? Ya Rasulullah, qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Allah sudah ampuni semua dosamu, yang dulu dan yang akan datang. Kenapa kau masih harus seperti ini beribadah? Apa kata Rasulullah SAW? Afala akunu abdan syakura. Apa enggak pantas aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah? Kalau antum berpikir, apakah Nabi itu punya rumah mewah sehingga bersyukur atas rumahnya? Apakah Nabi memiliki kekayaan yang banyak? Rumah Nabi itu cuma ya kira-kira 5x5. Yang 2x3 atau 5x6 ya. Itu rumah Rasulullah SAW. Ada teras di depannya untuk masak. Itu rumah Rasulullah SAW. Dan beliau beribadah sampai bengkak kakinya untuk bersyukur kepada Allah Jalla Jalla. Padahal dari awal sampai akhir hidup Rasulullah SAW itu isinya perjuangan dan pengorbanan. Bukan beliau enak-enakan tidur-tiduran seperti kita sekarang. Nah, maka para jemaah bersabarlah antum menghadapi badai yang ada. Dan bersyukurlah kepada Allah Jalla Jalla. Antum baca kisah-kisah para nabi itu. Nabi Ya'qub alaihissalam ditinggal anaknya. Nabi Ayub alaihissalam habis harta benda dan anak-anaknya. Tapi tetap beliau bersyukur kepada

Apakah menyebarkan berita baik di media sosial merupakan salah satu dari pengamalan rasa syukur kita? Misalnya, alhamdulillah bisa beli mobil, rumah baru, ditulis di Facebook. Apa tujuannya antum nulis? Pamer? Apa memang ingin menceritakan nikmat Allah Jalla Jalal? Kemudian ingat, Facebook itu mungkin yang kenal sama antum cuma 3 orang. Yang sisanya gak ada yang kenal. Maka kalau antum mau bersyukur ya, ngomong sama teman, alhamdulillah aku punya rezeki nih, Allah memberi aku rumah, bersyukur kepada Allah, gak apa-apa. Untuk mengatakan hal itu sebagai bentuk syukur kita kepada Allah. Jangan cuma musibah, kehilangan motor. Di mana? Di Facebook dia tulis. Pak Ustaz, anak-anak saya susah banget diajak sholat subuh ke masjid. Ya, semua anak kayak gitu, ibu-ibu. Jangan dipikir anaknya ini gampang diajak ke masjid. Sama, susah. Terus terang, sampai saat ini saya membangunkan anak-anak saya itu. Ada 2 yang udah besar. Itu kita bangunin ya Allah. Kita bangunin, bangun. Duduk dia. Iya, bah. Iya. Bapaknya keluar. Subhanallah. Kita sampai duduk, bangunin. Akhirnya ambil air. Siramkan ke dia. Disiram, kadang-kadang 5 kali nyiram. Baru bangun, ya Allah. Ya harus sabar. Allah mengatakan, wa'mur ahlaka bisolati wastabir alaiha. Suruh keluargamu sholat dan kau sabar, sabar. Duduk di sebelahnya. Makanya orang tua itu kalau mau bangunin subuh harus bangun sebelum adzan. Soalnya kalau bangun setelah adzan, telat dia. Telat. Saya kadang-kadang kalau bangun setelah adzan, biasanya sudah dapat, kadang-kadang dapat atahiyat sudah. Karena nungguin si anak ini seperti itu. Kadang udah selesai ya. Ya namanya anak ya, pakai bajunya sambil ngantuk-ngantuk ya. Bismillah. Tapi antum anti harus bersabar. Kemudian suami itu punya peran besar. Jangan istrinya doang yang disuruh bangunin ya. Kadangkala suami bangun, tuh anaknya bangunin. Bapaknya bangunin. Apa kau enggak ingin dapat pahala membangunkan anakmu sholat? Subhanallah. Sebelum adzan anak bangunin. Sebelum adzan anak cipratin air. Ketika adzan kagak bangun juga anak-anak. Anak siram pakai air 1 ember. Anak-anak masih tidak mau sholat subuh di masjid. Apakah anda mesti mukulin anak-anak itu agar mau sholat subuh di masjid? Subhanallah. Emangnya ini ibu-ibu apa bapak-bapak yang tanya? Kalau bapak-bapak kan tinggal dibawa tuh anak. Yang ditakutkan ini anak sudah besar. Dulu gak pernah diajarin sholat. Kemudian setelah SMP, orang tuanya udah ngaji, anaknya dipaksa sholat. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita ngajarin anak sholat mulai umur 7 tahun itu menyuruh. Sebelum 7 tahun udah diajarin sholat anak-anak jemaah.

bahwa assalamualaikum Ustaz, bahwa tidaklah musibah itu menimpa seseorang kecuali sudah ditetapkan Allah. Bagaimana dengan seseorang yang melakukan ikhtiar? Ya, ikhtiar. Allah menyuruh kita beramal, i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluh. Kalian beramal. Takdir Allah ini tidak untuk diperdebatkan. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika di kuburan di Baqi, beliau ditanya oleh sebagian sahabat, ya Rasulullah, aya'lamu rabbuna ahlal jannati min ahlin nar? Apakah Allah tahu siapa di antara kita yang masuk surga dan siapa yang masuk neraka? Ditanya nih tentang akhir hasil dari ujian. Allah tahu enggak yang menang yang kalah? Yang masuk surga, yang masuk neraka? Kata Rasul, "Naam, Allah tahu." Fa fimal amal? Kata para, kalau gitu buat apa kita beramal? Nabi memutus pertanyaan sahabat ini dengan mengatakan, "I'malu fa kullun muyassarun lima khuliqalahu." Tugas kalian tuh beramal. Kalian beramallah. Kalian kan enggak tahu dengan takdir Allah. Takdir Allah itu rahasia ilahi. Kita enggak tahu bahwasanya hasil usaha kita itu tiap hari 1 juta, ada yang hasilnya 50 ribu, enggak tahu. Tapi tugas kita beramal. Maka tugas hamba itu imtithalu al-awamir, laksanakan perintah Allah, jauhi larangannya, bersabar dengan takdir Allah. Tidak ya mendebatkan masalah takdir. Akhirnya kita enggak beramal. Tugas kita itu beramal, beramallah. Tapi ingat, ketika ikhtiar dan usaha ada batasan-batasannya. Ada yang halal, ada yang haram. Nih, yang ini enggak apa-apa nih kau jalanin. Jangan mengatakan, Ustaz, yang penting kan usaha. Iya. Tapi kalau usahanya haram, Allah murka. Karena Allah beri kepadamu jalan-jalan yang halal sebenarnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya sudah beberapa kali jatuh dalam usaha saya disebabkan orang-orang yang saya didik dan besarkan mengkhianati saya. Dalam hal ini, apa sikap yang saya harus perbuat dalam menghadapi ini? Salam. Apa jamaah? Masa usah cuma sabar, Ustaz. Nah, yang pertama sabar. Kemudian antum harus memperbaiki hubungan antum dengan Allah. Kalau kau perbaiki hubungan dengan Allah, niscaya Allah akan memperbaiki hubunganmu dengan manusia. Kenapa kok kita dapat teman-teman seperti itu? Atau mungkin karena banyak dosa kita? Atau mungkin kita juga pernah berkhianat? Atau mungkin memang musibah itu untuk mengangkat derajat kita? Ketika antum diuji terus, antum akan kembali kepada Allah terus. Tapi ada orang yang gak sadar ketika diuji. Jadi antum melihat, dan pengkhianat itu jamaah banyak. Oleh karena itu, tatkala kita berbuat, jangan mengharapkan balasan dari manusia. Antum kalau berbuat baik umpamanya sama tetangga antum ya, dikasih usaha ini supaya dia dapat berusaha, dengan harapan antum dapat balasan, yang ada sakit hati, dikhianati sama dia. Tapi kalau antum berbuat karena Allah, ana ngajarin dia karena Allah, dengan harapan ana jadi amal jariah ana, ilmu yang bermanfaat, sudah bismillah, enggak apa-apa. Dan ketika antum ridha bahwasanya itu takdir Allah, hidup antum tentram. Ya udah, dikhianati lagi, ya antum belajar lagi. Namun seorang muslim, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yuldagul mu'min min juhrin wahidin marratain. Seorang mukmin itu tidak disengat dari satu lubang dua kali. Umpamanya gini. Antum ditipu sama si A. Oke. Udah. Berarti yang enggak benar siapa? Si A yang nipu. Kemudian antum ditipu lagi sama si A. Dua kali nih. Siapa yang enggak benar? Udah mulai dilihat nih, ini si A apa si yang ini yang benar? Antum ditipu sampai 5 kali oleh si A, yang enggak benar siapa? Kita yang enggak benar. Bukan, memang dia dari awal udah enggak benar dia, tapi intinya yang lebih enggak benar. Ditipu 5 kali, 10 kali,
Ustaz, anak ditipu lagi. Berapa kali? Udah 5 kali, Ustaz. Sama orang yang sama. Iya, Ustaz, sama orang yang sama. Ya, anak gak tahu lah gimana caranya menghadapi orang seperti ini. Karena seorang mukmin itu kayis. Dia tahu, oh, anak gak boleh lewat jalan sini. Antum tahu lewat jalan situ ada begal. Tiap hari lewat jalan situ, antum. Yang salah antum sebenarnya.

0: Apakah hukum mencabut bulu, misalnya kumis, dengan tidak menggunakan alat cukur? Enggak boleh. Itu termasuk muthlah, karena enggak tumbuh lagi nanti. Yang diperintahkan adalah dicukur. Ada khilaf di antara ulama masalah kumis ini. Dicukur habis kayak gini atau ditipiskan? Insya Allah dua-duanya boleh. Tapi dalam madhab Maliki, orang yang mencukur habis ini termasuk merubah ciptaan Allah. Muthlah. Jadi dalam mereka itu ditipiskan. Tapi insya Allah dua-duanya boleh, karena sabda Rasulullah SAW suruh habiskan. Hadisnya itu ahfus syawarib. Tapi habiskan, sebagian mengatakan bukan dihabisin, dibersihin, tapi yang di atasnya bibir lah ditipisin, dirapikan, itu masalah. Yang dicabut dalam bulu di tubuh kita itu hanya bulu ketiak, jamaah. Bulu ketiak. Barakallahu fikum. Nah, ini bertanya tentang at-tahiyat, ya, tasyahud menggerakkan tangan atau tidak menggerakkan tangan. Jadi telunjuk, ya, itu masalah khilafiyah di antara para ulama. Yang berpendapat menggerakkan mereka memiliki dalil yang kuat, dan yang tidak menggerakkan juga dalil mereka kuat. Insyaallah dua-duanya boleh diamalkan hal itu, ya. Nah, Ustaz, ayah saya meninggal dunia dan ada hutang yang belum dibayar. Tidak ada harta yang ditinggalkan sama sekali. Tidak ada saudara yang membantu. Saya berniat untuk melunasi, namun saat ini gaji saya belum cukup. Apakah ada keringanan untuk almarhum sampai saya bisa melunasi seluruh hutang-hutangnya? Di dalam Islam, hutang itu termasuk perkara yang berat. Tidak boleh orang gampang-gampang berhutang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung dari hutang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa beliau berlindung dari hutang? Karena hutang itu bisa menarik kepada dosa. Orang kalau berhutang sampai ada peribahasa di Arab situ, kalau kau enggak suka sama temanmu, anda enggak suka nih sama fulan umpamanya, kalau kau gak suka sama dia, pinjemin uang dia. Pinjemin duit, kasih 1 juta. Insya Allah gak pernah ketemu inti lagi sudah. Karena orang kalau punya utang kan malu dia ketemu. Aduh, anda belum bayar utang. Dia akan cari tempat lain. Hutang itu memang membuat orang jadi malu, ya. Kegundahan. Kemudian kita tahu bahwasanya orang yang berhutang bergantung dirinya sampai dibayar utang. Bagaimana kondisi yang seperti ini? Ya, berusaha untuk mendoakan orang tuanya. Minta kepada Allah keringanan untuk orang tuanya dan niatkan antum untuk membayar. Di Indonesia ini silaturahim sudah banyak diputuskan, jemaah. Ketika saudara enggak bisa bayar utang, saudara lainnya mampu, siapa yang bantu? Saudaranya. Oleh karena itu tatkala Zubair bin Awam meninggal dunia, dia berpesan kepada anaknya, kau bayar utangku. Kalau enggak cukup hartaku, kau minta tolong kepada kerabat. Kepada keluarganya yang ada hubungan rahim. Silaturahim itu bukan hanya berkunjung. Bukan. Bantuin. Kita itu kadangkala lebih mau membantu yang jauh daripada yang dekat. Karena kalau membantu kerabat itu biasanya kerabat tidak akan cerita. Karena dia enggak enak lah. Ya, nanti motor dari mana? Oh, dari sepupuku, dari pamanku, dari kakak. Kadang-kadang dia malu. Tapi kalau ngasih sama orang lain, kan dia akan cerita. Kita lebih suka ngasih kepada orang lain. Karena ada cerita di situ. Maka seharusnya keluarga itu kita tumbuhkan kembali silaturahim di negeri ini. Semoga Allah menurunkan rahmatnya kepada kita dengan silaturahim yang dihidupkan. Bolehkah ana terus-menerus berdoa untuk segera mendapatkan pasangan hidup? Ana izin minum. Doa apa yang tepat untuk memohon mendapatkan jodoh? Bagaimana untuk bisa menemukan jodoh ana? Ya, antum kalau mau berdoa boleh, enggak ada yang larang antum berdoa. Minta terus. Baca doa Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Apa ya Allah berikan kepadaku istri yang salehah. Enggak boleh berlebih-lebihan dalam berdoa. Modelnya gimana? Ya Allah, aku minta istri yang salehah yang tinggiinya 173. Kemudian yang warna kulitnya putih tapi enggak bintik-bintik. Kemudian yang rambutnya keriting tapi enggak terlalu keriting. Yang matanya warnanya coklat. Enggak boleh antum doa kayak gitu. Sudah minta itu termasuk berlebih-lebihan dalam berdoa. Seperti orang minta, "Ya Allah, aku minta singgasana atau minta kosron abiyat, aku minta istana putih di surga." Termasuk berlebih-lebihan. Kau minta masuk surga. Kalau sudah masuk surga, ya kau yang apa yang kau ingin kau dapatkan. Maka minta enggak boleh berlebih-lebihan. Minta. Kemudian bagaimana cara mendapatkan jodohnya? Ya antum cari jodohnya. So, ini kalau lelaki ya, kalau ikhwan itu. Tapi kalau perempuan memang menanti dia. Sehingga para wali wanita itu, ingat dia juga bertanggung jawab, harus mencarikan jodoh buat anaknya. Ketemu fulan orang baik ya, tanya, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Sudah punya istri?" "Sudah." "Oh, berapa?" "Antum nikahkan." Nah, antum lihat. Soalnya memang kalau kasihan tuh perempuannya, apalagi akhwat-akhwat yang udah ngaji, masa dia menawarkan dirinya? Malu, jadi keluarganya yang menawarkan dirinya. Adakah takdir yang bisa ditolak dengan doa? Naam. Kata Rasulullah SAW, "La yaruddu, la yazidu fil umri illa, la yazidu fil umri illa albir, wa la yaruddu alqadha illa addu'a." Tidak ada yang menambah umur seseorang kecuali amal kebajikan. Birrul walidain, berbakti sama orang tua, berbuat baik kepada orang lain. Dan tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Dan doa pun dari takdir. Kau berdoa karena ditakdirkan, berdoa. Dengan doamu takdirnya berubah. Berarti semuanya tetap takdir Allah SWT. Ya berdoa. Karena doa itu termasuk usaha. Antum umpamanya, "Ustaz, semua sudah ditakdirkan oleh Allah. Saya kalau ditakdirkan punya anak, saya akan punya anak. Saya tidak akan menikah." Benar enggak? Enggak benar kau. Orang mau punya anak harus menikah. Maka dengan menikah itu termasuk usaha. Salah satu bentuk usaha adalah berdoa. Doa minta sama Allah SWT. Ustaz, ada yang berkata bahwa ustaz kiai harus memiliki sanad yang bersambung sampai ke Rasulullah SAW. Bila tidak, dengan demikian maka kita tidak diperbolehkan mengikuti ustaz atau kiai tersebut. Bagaimana kita menyikapi orang atau menjawab orang tersebut? Subhanallah. Al-Quranul Karim nyambung enggak sampai Rasulullah SAW? Al-Quran. Al-Quran itu nyambung sampai Nabi dan sampai Jibril lalu kepada Allah. Orang yang baca Quran nyambung enggak? Nyambung. Sekarang Sahih Bukhari nyambung enggak sampai Rasulullah SAW? Nyambung sampai Rasulullah SAW. Memang kalau antum enggak nyambung ya bahaya, dapat ilmu dari mana antum? Kita semua alhamdulillah kitab-kitab sudah dibuikin, Sahih Bukhari itu nyambung sampai Rasulullah SAW. Aku ngambil ilmunya, ilmunya siapa? Ilmunya Imam Bukhari. Ilmunya Imam Ahmad. Musnad Imam Ahmad. Ilmunya para sahabat semuanya nyambung sampai Rasulullah SAW. Dan betul kalau ada ustadz yang ilmunya enggak nyambung sampai Rasulullah SAW, umpamanya nyambung sampai Abu Lu'lu' al-Majusi, jangan ikutin. Berarti enggak nyambung sampai Rasulullah SAW. Maka alhamdulillah ilmu kita semuanya nyambung sampai Rasulullah SAW. Makanya betul yang dikatakan itu, tapi maksudnya dia beda sebenarnya. Harus punya sanad khusus. Dan syarat itu harus lewat guru dia. Padahal para sahabat Nabi itu banyak sekali. Wallahu a'lam bissawab. Salah satu ujian Allah adalah kekurangan harta. Bagaimana Pak Ustadz jika ada seorang laki-laki yang diuji Allah dengan kekurangan harta dan dia menunda pernikahan dengan alasan ekonomi belum siap, sementara laki-laki ini sudah cukup matang secara usia? Apakah dengan belum datangnya jodoh bagi seorang wanita itu merupakan azab Allah? Bagaimana cara melalui ujian tersebut? Yang pertama berkaitan dengan lelaki. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj." Wahai anak-anak muda yang sudah mampu kawin, kawinlah. Mampu kawin itu gimana sih? Punya uang untuk mahar. Kemudian bisa memberikan nafkah. Itu mampu sudah. Jadi enggak harus punya rumah. Akan tetapi orang-orang yang hidup di Jakarta standar mampunya sudah beda. Jadi dia merasa mampu kalau sudah punya rumah, punya usaha tetap, punya mobil atau punya motor, baru mampu. Tidak sebenarnya. Ini salah satu penyebab banyaknya perzinahan, orang menunda-nunda pernikahan. Kadang-kadang dia ngomong, ya kita pacaran dulu lah. Sampai kapan? Ada yang sampai 6 tahun ya, mah. Sampai 5 tahun anak kuliah itu terus kawinnya setelah kuliah. Tapi selama kuliah, na'udzubillah sudah berbuat yang haram semua. Maka jangan ditunda. Kalau sudah mampu, kata Nabi, falaytazawwaj, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsan lil faraj. Karena nikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kehormatan diri kita. Terus wanita yang belum kedatangan jodohnya, belum tentu itu azab, itu ujian dari Allah. Ada wanita yang sampai mati enggak kawin dan ada lelaki yang sampai mati enggak kawin. Apakah itu azab? Itu ujian dari Allah insyaallah. Kalau dia bersabar. Tapi kalau dia enggak punya pasangan hidup lalu berzina, azab buat dia. Na'udzubillah min dzalik. Apa hukumnya wanita bekerja, sudah beranak dan bersuami? Di dalam Islam, wanita itu wajib bekerja. Kalau wanita tidak bekerja, maka separuh negeri ini akan tutup. Cuma orang-orang itu berpikir kerjanya wanita itu harus menghasilkan duit. Emangnya wanita di rumah gak kerja? Kalau istri bapak-bapak di rumah cuma duduk-duduk. Kenapa duduk? Katanya Ustadz haram bekerja. Duduk-duduk. Siapa yang ngurusin rumah? Wajib bekerja wanita itu. Namun bukan bekerja untuk cari duit. Bekerja untuk mencetak generasi masa depan. Bekerja untuk mencetak pemimpin-pemimpin. Bekerja untuk menciptakan ulama-ulama. Itu kerjaan wanita. Kalau nyari duit di luar, orang laki, suami yang suruh kerja. Ngapain kau punya suami? Ketika istrinya kerja, kadang-kadang suami melihat, alhamdulillah zen sudah, gak perlu ngasih nafkah. Wajib ngasih nafkah. Maka si wanita, kalau bekerja di luar rumah, maka yang pertama dia harus izin sama suami. Yang kedua, kerjaannya sesuai dengan syariat, diperbolehkan dalam Islam. Tidak ada madharat di sana, tidak sampai ya ada khulwah, berduaan dengan lelaki yang bukan mahramnya, pekerjaan yang sesuai dengan syariat. Dan yang ketiga, jangan sampai menelantarkan kewajibannya sebagai istri dan ibu. Banyak suami-suami yang tidak mendapatkan pelayanan dari istrinya karena kadangkala pulang kerja sama, sampai rumah sama-sama capek, sama-sama tidur. Anak, siapa yang ngurusin? Pembantu. Jadi kalau bicara bekerja, apabila suami minta nikah lagi, apa itu termasuk ujian? Emangnya suami minta nikah sama istrinya? Enggak boleh minta nikah sama istrinya. Minta sama wanita yang dinikahin. Walinya minta itu. Bukan minta sama istrinya minta nikah lagi. Ya kalau dibilang ujian, ya ujian ya, Mak. Insyaallah. Kapan kita bahas? Besok insyaallah, jemaah. Kita besok bahas insyaallah di Blok M Square ya. Ustaz, saya sudah berumah tangga cukup lama. Alhamdulillah sudah dikaruniai 3 anak. Suami saya baik dan perhatian. Tapi Ustaz, suami saya suka bohong. Masya Allah, dia katakan suaminya baik dan perhatian, tapi dia suka bohong. Ini perempuan melihat kepada kelebihan suaminya. Seharusnya seperti itu memang. Jangan hanya melihat kepada kekurangan suaminya. Setengah isi, setengah kosong suami kita tuh, suami ibu-ibu tuh. Maka lihatlah kepada kelebihannya. Alhamdulillah ada kelebihannya. Suami saya suka bohong dan senang SMS-an dengan wanita lain. Tapi ingat, dia tetap mengatakan baik suaminya loh. Ini perempuan Masya Allah. Maksudnya itu kesalahan-kesalahan, ada kesalahan. Tapi kebaikannya banyak. Gimana? Masya Allah. Suaminya hadir, anak takut istri, suami yang nulis surat ini nantinya. Hati saya sedih dan kecewa kepada suami saya dibalik kebaikannya dan perhatiannya. Dia harus berpaling kepada wanita lain. Padahal suami saya sudah ngaji salaf, Ustaz. Mohon Ustaz nasihatnya. Kayaknya datang nih suaminya. Ya, ilmu yang dikaji itu dibawa kemana sebenarnya? Nanti sebelum kita melewatin sirat, kita akan ditanya salah satunya, an ilmihi madza amila bihi. Tentang ilmu yang kau dapat, kau gunakan untuk apa? Maka tolong ilmunya diperhatikan. Berhubungan dengan wanita yang bukan mahramnya, boleh kalau ada urusan. Kita memang nelpon mau beli barang sama perempuan ya, memang ada urusan yang diperbolehkan, boleh. Tapi kalau tidak ada urusan, dan Allah itu cinta kepada kita, Allah tidak melarang berzina secara langsung. Jangan berzina. Allah melarang wala taqrabuz zina. Jangan mendekati zina. Segala lorong menuju zina itu ditutup. Mulai memandang, mulai berbicara, mulai menyentuh, mulai berduaan. Itu semua dilarang supaya jangan sampai berzina. Kemudian bagi wanita ini menghadapi suami yang kayak gitu, coba lihat, mungkin dia kurang perhatian sama suaminya. Karena salah satu cara memperbaiki suami yang gak baik adalah introspeksi diri. Mungkin aku ya tidak, biasanya perempuan lain yang belum kawin, kalau SMS-an mesti SMS-an yang baik-baik. Tapi suami istri SMS-annya SMS-an apa? Beliin tahu bang ya. Beliin ini, itu. Kalau sama perempuan, Masya Allah, gimana keadaanmu? Ada gak istri yang SMS suami, bang gimana kondisi keadaanmu sekarang bang? Hampir yang ditanya, bang jangan lupa bawain sayur nanti pulang. Jadi, si istri harus memperbaiki diri. Bagaimana dia sekarang ngobrol sama suaminya ya? Sebelum ngobrol sama suami, dan dengan siapa-siapa ya? Usahakan kita ini baik. Banyak orang ketika ngobrol sama keluarganya, sama ibu, sama orang tuanya, langsung to the point. Karena pulsa. Takut pulsanya. Kok katakan? Assalamualaikum. Kabar bah? Apa sehat bah? Kabar umi gimana? Atau istri tanya gimana kabarmu? Alhamdulillah. Baru setelah itu ucapkan keinginannya. Apa maksudmu? Begitu pula istri kepada suami. Agar suaminya ini jadi lebih baik ya. Di rumah ya. Usahakan berpenampilan yang disenengin sama suaminya. Banyak istri ya mudah-mudahan di sini gak ada. Kalau di rumah itu gak urusan sama penampilan. Mau penampilan kayak apa lah yang ngelihat cuma suami anak. Ya ini yang boleh ngelihat ente cuma suaminya. Bukan kalau keluar rumah malah berdandan bersek. Di rumah dihapus. Baru masuk rumah langsung dihapus. Gak benar. Maka tolong ibu untuk memperbaiki suaminya dengan cara seperti itu. Dan suaminya mengamalkan ilmu yang dia pelajarin selama ini. Wallahu a'lam bishawab. Ana mau tanya, saat ana jelaskan tentang surga dan neraka kepada teman ana bilang dia yakin dengan surga namun tidak yakin dengan neraka. Beliau berkata, Allah kan maha baik, tidak mungkin menyiksa bahkan membakar hambanya di dalam neraka. Allah memang benci dosa tapi bukan pada pelakunya. Bagaimana dengan kalimat subhanallah? Allah benci kepada dosa tidak benci kepada pelakunya. Allah sering mengatakan al-kafirin, al-mutakabbirin, al-zalimin. Itu pelaku apa bukan? pelaku kezaliman semua. Allah benci. Dan ada sebuah ya kalimat yang tersebar lah. Sama orang kafir kau jangan benci sama orangnya, tapi benci kepada kekufurannya. Kita benci sama orangnya dan benci kepada kekufurannya. Bagaimana Nabi Ibrahim, Allah mengatakan laqad kana lakum fi Ibrahim
1: alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenterakan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus sholihat wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Amma ba'd. Khotul iman dan para pendengar rahimakumullah, masih bersama kami di program siaran pagi Radio Roja Kendari 95.1 FM. Seperti biasa, kita awali pertemuan kita dengan kumandang azan sholat subuh untuk warga kota Kendari dan sekitarnya. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita, dan mulailah hari ini dengan ibadah syukur kepada Allah Ta'ala dan berdoa semoga Allah Ta'ala memberikan kebaikannya kepada kita semuanya di hari ini dan hari-hari berikutnya, dan melindungi kita dari keburukan pada hari ini dan hari-hari berikutnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
2: يا الله رب panggilan yang sempurna dan sholat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah, derajat di surga, dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah engkau janjikan.
3: An Abdillah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة.
2: Yang artinya, jika kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah sebagaimana yang ia ucapkan. Kemudian bersalawatlah untukku, karena barang siapa yang bersalawat untukku sekali, maka dengannya Allah akan bersalawat untuknya 10 kali. Kemudian mintalah al-wasilah kepada Allah untukku. Ia adalah sebuah tempat di surga yang tidak diraih kecuali oleh seorang hamba di antara hamba-hamba Allah. Dan aku berharap ia adalah aku. Barang siapa memintakan untukku al-wasilah kepada Allah, maka dia layak mendapatkan syafaatku.
4: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari, inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
6: Wal ma'azif hiya khamrun nufus, alaq-alaq musik.

0: seseorang lebih daripada memabukkan cangkir-cangkir yang diisi oleh homer-homer yang panas.
1: Wa minan nas man yashtari lahwal hadith liyudhill an sabilillah. Di antara manusia ada orang-orang yang membeli lahwal
0: hadith,
1: melalaikan dari apapun, dari sholat,
0: dari bakti kepada orang tua.

0: alaihi wasallam bersabda, "La yakunanna aqwamun min ummati yastahilluna al-hira wal-harira wal-khamra wal-ma'az." Sungguh akan benar-benar ada dari umatku orang-orang yang menghalalkan al-hira, perzinahan, wal-harir, sutra bagi laki-laki, wal-khamra, minuman yang memabukkan, wal-ma'azif, dan alat-alat musik, alat-alat. Rasulullah SAW menggandengkan alat-alat musik dengan dosa-dosa besar. Sejelas ini, seterang matahari di siang bolong, sulit akan diterima kecuali ketika kita memahami nahnu 'abidun lillah wallahu al-malik wal khaliq wal mudabbir. Kita adalah budak-budaknya Allah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Famathaluhu, permisalan orang yang berinfak riya karena ingin dipuji dan dilihat oleh manusia, Allah Subhanahu wa taala, kamathali Sufwan, seperti batu yang licin, yang halus, yang amlas. Alaihi turab, yang di atas batu tersebut ada tanah. Yang kalau orang melihat dan dia sendiri menyangka bahwasanya tanah yang berada di atas batu tersebut adalah tanah yang subur, yang mudah untuk ditumbuhi dengan tumbuh-tumbuhan. Artinya kalau ada yang meletakkan biji-bijian atau menabur benih di tanah tersebut, maka akan mudah tumbuh benih tersebut dan akan subur. Kenapa? Karena tanahnya nampaknya subur. Dan itulah yang disangka oleh orang yang melakukan ibadah karena riya. Dia menyangka bahwasanya amalannya hebat. Dia menyangka bahwasanya amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma dia yang terpedaya, orang yang melihat pun demikian. Orang-orang yang berjalan dan melihat tanah yang terletak di atas batu yang halus tadi, orang-orang tidak melihat batu halusnya, tapi yang dilihat adalah tanah yang berada di atas batu halus tadi, tanah subur, yang mudah untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Maka orang pun terpukau dengan amalan ibadah yang dilakukan oleh orang yang riya ini. Namun bagaimana hakikat amalan ini? Bagaimana hakikat amalan dia? Kata Allah Subhanahu wa taala, fa asabahu wabilun fatarakahu salda. Maka kemudian tanah yang subur ini yang terletak di atas batu yang halus, ya, bukan batu yang berkerikil-kerikil. Allah menggambarkan dengan tentang batu yang halus yang di atasnya tanah yang subur, kemudian ditimpa dengan wabil, hujan yang sangat deras. Bukan hujan yang dikritik, enggak, tapi hujan yang sangat deras. Tatkala hujan yang sangat deras menimpa tanah ini, maka hilanglah tanda tersebut, sirna, tidak tersisa meskipun satu butir pun. Kenapa? Karena batu yang di bawah tanah tersebut halus, tidak tersisa sedikit pun. Inilah permisalan orang yang riya. Dia menyangka bahwasanya amalannya hebat, dia menyangka bahwasanya amalan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia memperdaya orang-orang. Orang-orang terpukau melihat amalannya, orang-orang terpukau melihat dakwahnya. Akan tapi ternyata habaan mansur, seperti debu-debu yang berterbangan, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan tidak tersisa meskipun hanya sebutir tanah pun.

0: Ustadz, alhamdulillah saya sudah mendapatkan gelar sarjana di bidang umum ilmu dunia, dan saya juga berusaha untuk berbuat baik dari ilmu yang didapatkan. Pertanyaannya, apakah ilmu dunia ini bisa bermanfaat juga nanti apabila saya meninggal dunia, Ustaz? Syukran.
1: Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah ba'du. Pertanyaannya, apakah ilmu-ilmu dunia seperti fisika, kimia, biologi, matematika, dan semacamnya kedokteran, ya, bermanfaat bagi pemiliknya kelak ketika dia telah meninggal dunia, ya. Mesti yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala macam bentuk kebaikan-kebaikan yang diperbuat oleh manusia dan berkekalan kebaikan tersebut, ya, maka akan mengalir pulalah pahalanya kepada orang-orang yang memiliki kebaikan tersebut. Kata Nabi SAW, "Idza mata ibnu Adam qata 'amalu illa min thalathin." Jika anak Adam telah meninggal, terputuslah semua amalnya kecuali tiga hal. Yang terakhir adalah ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat dengannya, ilmu yang dijadikan sebagai sarana yang dicapai dengannya berbagai macam bentuk manfaat. Maka ilmu dunia, jika anda pelajari, anda terapkan, niat anda benar mengharapkan Allah Jalla wa'ala ridhanya, anda akan memperoleh manfaat dengan ilmu dunia tersebut tiap kali ilmu tersebut diamalkan oleh orang-orang yang anda ajarkan. Misalnya anda mengajarkan kepada anak-anak murid bagaimana cara berhitung, bagaimana cara mengali, bagaimana cara membagi, ya, ini semuanya dari ilmu dunia. Kemudian ilmu yang dia pelajari ini, ilmu berhitung, dia terapkan dalam masalah ilmu faraid, bagaimana membagi harta warisan yang membutuhkan kali dan bagi, subhanallah, seperempat, seperdelapan, seperenam, ya, ini bagian si fulan, seperempat bagian si fulan, seperdelapan, seperenam, dua per tiga. Maka tiap kali mereka mengamalkan, ya, menerapkan ilmu faraid ini, anda sebagai guru yang mengajarkan berhitung kepada anak anda dahulu mendapatkan ganjaran pahala pula, subhanallah. Anda mempelajarkan kepada manusia, mengajari manusia bagaimana membuat pesawat, jadi ilmu dunia tentunya, bagaimana membuat mobil, bagaimana membuat motor, subhanallah, ilmu tersebut bermanfaat, digunakan manusia, dikembangkan, akhirnya terciptalah pesawat, terciptalah motor, terciptalah mobil. Tiap kali sarana-sarana dunia ini digunakan manusia untuk kebaikan, dengan mobil mereka dari negara teluk berangkat, sampailah mereka ke Mekah pergi haji, subhanallah. Maka sungguh orang yang telah mengajarkan ilmu-ilmu dunia ini, bagaimana membuat mobil, bagaimana, ya, spare partnya, merakitnya dan semacamnya, tentu dapat pahala, subhanallah. Ya, kita ketika sekarang berbicara, ada berbagai macam media, dan media ini semua dukung dengan listrik. Sungguh besarnya ganjaran pahala penemu listrik sekiranya dia seorang muslim, subhanallah. Sayangnya dia bukanlah seorang muslim, maka sia-sia kebaikannya hanya sekedar didapatkan di dunia belaka. Kalau anda kata dia seorang muslim, seorang mukmin, tiap kali listrik menyala dia akan dapat pahalanya, subhanallah, karena dialah merupakan sebab segala macam bentuk kebaikan, subhanallah. Listrik ini sungguh besar manfaatnya, kebaikan besar, subhanallah. Ya, padahal pencipta awalnya adalah seorang yang bukan muslim. Kalaulah dia seorang muslim, sungguh bermanfaat ilmunya, subhanallah. Maka pastikan semua ilmu yang anda ajarkan menjadi sarana kebaikan. Ilmu kedokteran anda ajarkan mereka, akhirnya mereka menjadi dokter yang handal, subhanallah. Tiap kali mereka mengobati pasien, anda akan dapat pahalanya, karena Nabi telah mengatakan ad-dalu al-khair kafa'ili, orang yang menunjuki jalan kebaikan akan mendapatkan pahala sebagaimana orang berbuat kebaikan tersebut. Sekiranya anda telah meninggal, maka murid-murid anda ini yang anda ajarkan kedokteran, ketabiban, mengobati pasien, pasien sembuh, subhanallah, bermanfaat murid ini untuk manusia, jangan dikira Allah haramkan anda pahalanya, akan mengalir pula pahala kepada anda walaupun anda telah terkubur dalam kuburan anda, subhanallah. Ini adalah ilmu yang bermanfaat. Begitulah dengan semua ilmu-ilmu dunia, sesuai dengan tujuan. Anda kata menjadi sarana kebaikan, akan menjadi pahala bagi pemiliknya, dan akan berpahala pula pengajarnya, dan begitulah seterusnya. Anda kata menjadi sarana keburukan, jadilah dia sebuah dosa yang akan terus-menerus mengalir pahalanya, mengalir dosanya kepada dia, iyadzan billah. Ilmu bagaimana bagaimana mengelabui data, bagaimana menggelapkan data, bagaimana, yakni, membobol bank, bagaimana

0: Kenapa banyak ikhwan yang ingin menikah tapi takut menikah padahal banyak akhwat yang siap? Ini memang fenomena. Fenomena yang ada, laki-laki takut menikah, perempuan berani menikah. Alasannya sederhana, masalah ekonomi. Padahal nikah itu modalnya itu mental sama agama. Kalau mental sudah siap nikah, Pak, subhanallah, miskin pun jadi kaya, kertas jadi duit. Kalau enggak siap, duit jadi kertas. Kan gitu. Dimodalin orang tua berapa aja habis. Kenapa? Enggak siap mental. Makanya yang paling penting siap mental. Sehingga, Pak, ikhwan yang paling gampang diterima lamarannya oleh mertua, oleh akhwat, yang tegas, gentle, menjamin hidup itu. Gimana? Kamu siap? Siap, Pak. Bisa ngasih makan anak saya, Pak? Mulut cuma satu aja kok gak bisa, Pak. Mau makan berapa sih, Pak? Itu 5 piring. Saya sanggup ngasih 10 piring kok, Pak. Itu. Tantang aja semua. Ya sekarang kamu punya apa? Lah Bapak dulu nikah punya apa? Kamu jangan ngek. Iya, kadang-kadang orang tua itu lupa sejarahnya. Padahal dulu juga ngiri loh nikahnya itu. Giliran nikahin anak aja plotot-plotot. Kamu punya apa sekarang? Lah Bapak dulu punya apa nikah? Bapak dulu kan merantau ke Surabaya modal katok-tok. Jangan bongkar aib ya kamu. Itu artinya kayak kita itu harus realistis gitu loh. Ya, tapi antum juga jangan ngeyel begitu. Gak punya adab itu namanya. Ya ibaratnya kan begitu, ibaratnya gitu loh. Ya. Setelah itu udah pasti diterima kok. Yakinkan bahwa orang tua, mertua, calon mertua itu sepele banget. Anak saya ini jangan sampai terlantar. Ada yang melindungi, punya suami tanggung jawab, itu aja. Enggak ada orang yang dibenak, oh, anak saya itu nikah harus kaya raya. Kecuali 1-2 orang segelintir. Tanggung jawab. Nah, fenomena ini juga terjadi karena lapangan kerja direbut banyak perempuan, sehingga perempuan kerja punya uang mapan, laki-laki nggak mapan, nggak pada peluang itu. Ini yang juga masalah, apalagi kalau antum lihat dari deretan kawasan industri Cibitung, Cikarang, Karawang tuh perempuan semua, direbut semua lahan-lahan ekonomi. Sehingga apa? Kita kasihan kalau asar itu istri berantet banyak ratusan jemput. Istri itu jemput istri, nanya, mas gimana masaknya udah selesai belum? Udah deh. Anaknya udah mandi belum? Udah. Dicebokin belum? Udah. Mantap. Itu subhanallah, kebalik. Harusnya kan nanya, dek gimana, udah masak belum? Kan yang nanya suami. Kebalik sekarang, istri, gimana mas, udah masak belum tadi? Kalau enggak kita mampir beli. Kembali-balik. Mulai karena itu, ikhwan, apalagi yang sudah, gini loh Pak, antum jangan sampai enggak nikah lebih dari 25 tahun. Alasannya begini, logika itu. Kalau antum menikah lebih dari itu, bahayanya begini. Antum kalau nikah umpamanya umur 30 atau apalagi 35. Taruhlah antum setelah nikah langsung punya anak, berarti 1 tahun. Habis itu anak antum umur SD, masuk SD 6 tahun. 35 ditambah 6 berapa? 41. Baru masuk SD. Lulus SD antum umur berapa? 46. Lulus SMP 50. Anak yang kedua udah koplo ente. Itu tua. Anak ketiga udah tuh, anak keempat tekenan itu. Antum anak yang keempat masuk SD, antum pakai teken. Itu makanya Rasul itu ngasih contoh nikah umur 25 maksimal itu. Karena kalau antum 25 itu napas ibarat orang itu mau pakai gerakan itu agak sedikit longgar gitu loh. Wah, ini gerakan-gerakan inovasinya itu agak banyak. Karena kalau antum, taruhlah anak-anak antum masuk SMA itu masih kuat gitu. Yang kedua, ketiga, keempat lulus perguruan tinggi itu masih kuat. Itu ya, seperti itu.
1: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Amma ba'du. Alhamdulillah. Ma'asyiral ikhwah, para ustaz dan para santri rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya yang mempertemukan kita di ma'had yang mubarak, ya, Pondok Pesantren Islamic Center Bin Baz. Harasahullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaganya, yang kita katakan sebagai salah satu dari pondok pesantren sunnah yang alhamdulillah dimiliki oleh ikhwan-ikhwan sunnah yang terbaik di Indonesia. Ini bukanlah pujian yang berlebihan, makanya bertemu di pondok ini dengan para pengurusnya, dengan para santrinya, dengan para penuntut ilmu yang demikian bersemangat dan masih muda-muda, ada juga yang muda-mudahan. Alhamdulillah, ini merupakan satu kegembiraan dan satu kebanggaan besar. Tentu saja apa yang antum dapatkan, nasihat-nasihat yang bermanfaat dari para ustaz, jazakumullahu khairan, lebih dari cukup dan sangat bermanfaat. Dan tentu saja siapapun kita, ya, bisa bergabung atau niat kita bergabung di pondok ini, baik sebagai pengajar, sebagai pengurus, ataupun sebagai santri, termasuk saya yang diminta untuk menyampaikan nasihat, semua ingin ikut serta dalam kebaikan tertinggi, anugerah terbesar yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kesempatan kepada kita untuk kita bisa mengambil bagian darinya, yaitu bagian besar dalam amalan besar menyebarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat Islam. Sungguh ini merupakan amalan yang mulia. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, tablighus sunani ilal ummati afdalu min tablighis sihami ila nuhuril a'da, li'anna dhalika tablighu yaf'aluhu katsirun minan nas, wa amma tablighus sunan fala yaqumu bihi illa warathatul anbiya'i wa khulafa'uhum fi umamihim ja'alana Allahu ta'ala minhum bimannihi wa karamihi. Menyampaikan sunnah, menyebarkan sunnah, mendakwakan sunnah kepada umat, ini lebih utama dari upaya kita melemparkan senjata mengenai musuh, yakni berjihad di jalan Allah, berperang. Kenapa? Kalau cuma berperang, itu bisa dilakukan oleh banyak orang. Yang penting dia kuat, pernah latihan, punya otot, dia bisa berperang dengan sedikit nekat atau keberanian. Ini bisa dilakukan oleh banyak orang. Adapun tablighus sunan, menyampaikan sunnah kepada umat, ini yang bisa melakukannya hanya orang-orang yang terpilih. La yakumu bihi, tidak akan bisa menegakkannya illa warathatul anbiya, pewarisnya para nabi. Khulafa'uhum, pengganti kedudukan-kedudukan mereka di umat ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita semua termasuk ke dalam golongan mereka. Makanya dalam rangka meraih keutamaan ini, kedudukan yang paling mulia di sisi Allah setelah kedudukan para nabi dan para rasul alaihi salatu wassalam, kita semua berlomba-lomba. Jika ada pondok pesantren yang dibangun, apalagi pondok pesantren yang dibangun di atas sunnah, apalagi yang sudah menghasilkan banyak kebaikan seperti pondok ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaganya. Kita berlomba-lomba untuk mendukungnya, untuk mengadakan perbaikan-perbaikan, untuk saling menasihati dalam kebaikan dan ketaatan, supaya kita termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan kebaikan ini, paling tidak punya peran meskipun sedikit dalam penyebaran sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati Imam Abdullah ibn al-Mubarak al-Marwazi dari kalangan tabi'ut tabi'in yang mengatakan, la a'lamu ba'dan nubuwati darajatan afdhala min bathil ilmi. Aku tidak mengetahui setelah tingkatan kenabian yang lebih utama, lebih mulia daripada kedudukannya orang-orang yang menyebarkan ilmu sunnah di masyarakat. Ma'asyiral ikhwah, para ustaz, asatidah, al-fudhala, dan at-talamiz, para santri al-kiram, rahimakumullah. Kegiatan apa yang Anda lakukan saat ini, wallahi, membuat banyak iri kebanyakan orang kalau mereka memahami kedudukannya. Betapa tidak antum saat ini duduk di pondok pesantren yang bermanhaj sunnah. Tinggal duduk, fasilitasnya demikian banyak yang dimudahkan. Orang tua antum juga mengutus dengan pembiayaan yang sudah siap insya Allah. Tinggal belajar. Dan ingat, belajar itu adalah duduk di raudhatun min riyadil jannah, di taman-taman surga, mengambil makanan yang paling nikmat bagi hati manusia, perhiasan yang paling indah bagi hati manusia itu perhiasan iman, perhiasan mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini keutamaan yang luar biasa yang kebanyakan orang tidak sempat mengenyam sedikit saja darinya. Antum bisa belajar bahasa Arab dari kecil, bisa belajar Al-Quran, bahkan menghafalnya, menghafal hadith-hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kondisi di lingkungan yang sudah demikian kondusif, fasilitas yang mencukupi, tenaga-tenaga pengajar juga yang alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala yang mudahkan untuk kita dapatkan. Ustadz-ustadz yang sudah belajar sunnah, sebagian di antara mereka ya, atau bahkan bisa dikatakan seluruhnya telah menimba ilmu dari para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Subhanallah, apalagi kurangnya. Dulunya di zaman para ustadz antum saat ini ketika masih belajar, Ustadz Jundi ataupun ustadz yang lain, termasuk saya sendiri, pondok-pondok pesantren dulu masih sangat sedikit. Orang tua kita yang menerima dakwah sunnah masih mencurigai. Ini teroris, ini dari mana lagi? Karena belum ada pengakuan, belum tersebar dakwah-dakwah sunnah yang menunjukkan keagungan dakwah ini atau membuka mata orang-orang untuk melihat bahwa dakwah ini alhamdulillah dakwah yang mengajak kepada perbaikan, tidak mengajak kepada keributan, kepada teror dan keburukan yang lainnya. Kita dicurigai, sebagian dari kita ketika ingin belajar harus melarikan diri dari rumah, harus sembunyi-sembunyi, orang tua tidak meridhoi, harus pergi diam-diam dari rumah untuk bisa belajar, kemudian bekerja untuk bisa dapatkan makan, untuk bisa ikut belajar bahasa Arab dan seterusnya. Dan rata-rata ya, kebanyakan ketika mengenalnya sudah usianya sudah agak besar, sudah agak terlambat. Sehingga saat ini mau ingin menghafal Al-Quran juga ya tersendat-sendat, ingin menghafal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga begitu keadaannya. Wallahi, dibandingkan antum sekalian, luar biasa nikmat besar ini. Tentu kita katakan ya, ada masa-masa seseorang santri itu ketika dia belajar dia akan merasa jenuh. Ustadz pun seperti itu. Dia merasa jenuh ngajar, rutinitas sehari-hari, mengejar kurikulum dan yang lainnya. Ini adalah bagian dari ya, mungkin merupakan upaya syaitan untuk memalingkan kita dari nikmatnya menuntut ilmu, supaya kita tidak mendapatkan manfaat yang maksimal. Makanya penuntut ilmu siapapun dia perlu sering mendapatkan nasihat untuk menyadarkan dia bahwa saat ini dia sedang berkecimpung di kegiatan yang paling mulia. Karunia Allah yang Allah turunkan kepada manusia yang paling mulia adalah karunia berupa pengetahuan tentang petunjuknya, karunia tentang iman, karunia mengenal keindahan Islam, karunia mengenal tauhid, mengenal iman yang benar. Itu semua didapatkan dari mana? Dari atau lewat jalan menuntut ilmu. Bicarakan tentang kebaikan Allah. Allah Al-Muhsin, Maha berbuat baik. Allah Al-Wahhab, Maha pemberi anugerah. Al-Manan, Maha pemberi karunia. Kebaikan Allah yang paling besar, rahmat Allah yang paling utama, anugerah Allah yang paling mulia adalah ilmu yang bermanfaat. Berarti saat ini antum semua sedang dalam kegiatan mendapatkan karunia Allah yang paling besar. Sampai nama Allah Ar-Razzaq, Maha pemberi rezeki. Rezeki Allah yang paling utama apa? Sebagian orang salah memahami. Rezeki diartikan uang, diartikan makanan, diartikan hanya urusan-urusan dunia. Wallahi, rezeki Allah yang paling utama adalah rezeki berupa ilmu yang bermanfaat. Memahami keindahan Islam. Jadi coba kita bayangkan betapa ruginya kita yang punya kesempatan untuk belajar kemuliaan ini, kemudian setelah itu kita masih mencari-cari, menyempatkan diri atau melirik-lirik kepada keindahan palsu yang dikejar oleh manusia dari kedudukan, harta atau urusan-urusan dunia. Rugi. Urusan dunia itu jangankan orang kafir ada yang memilikinya. Saat ini mungkin kalau disebut orang yang paling kaya, yang paling banyak penghasilannya dalam harta, mungkin yang bercokol di 5 urutan terbesar atau 10 urutan terbesar, mayoritas ada paling banyak di antaranya adalah orang-orang kafir. Kebanggaan apa seperti itu? Tidak ada keistimewaannya. Makanya sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata, "Inna Allaha yu'ti dunya man yuhibbu wa la yuhibb wa la yu'til imana illa man yuhibb." Sesungguhnya Allah memberikan dunia kepada siapa saja, orang yang dicintainya maupun tidak, yang beriman maupun kafir, semua dikasih urusan dunia. Tetapi Allah tidak memberikan iman, kebaikan dalam urusan agama kecuali hanya kepada orang-orang yang dicintainya. Ini santri-santri dan para asatidz semua perlu kita semua dinasihatkan. Seiring dengan kemajuan zaman, berkembangnya teknologi, gemerlapnya keindahan dunia di sekitar kita, kita mesti akan melihat. Apalagi bacaan-bacaan dan tontonan-tontonan sebagian kita yang menyaksikan hal tersebut, akan timbul godaan-godaan syaitan. Masa kamu akan menuntut ilmu terus? Nanti setelah selesai ini kamu jadi apa? Jadi orang melarat, tidak punya pekerjaan, tidak punya masa depan, tidak punya pengakuan di masyarakat. Tipu daya syaitan. Karena syaitan berkepentingan untuk memalingkan manusia dari semua jalan kebaikan, apalagi jalan kebaikan yang paling tinggi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syaitana qa'ada libni Adam bi atrukihi kulliha." Hadis sahih. Sesungguhnya syaitan akan duduk menghalangi manusia dari semua jalan kebaikan yang akan dilaluinya. Jalan ilmu yang sedang kita pelajari saat ini, yang sedang kita dekat bergelut dengannya saat ini, adalah jalan yang paling mulia. Tidak main-main. Yang menempuhnya adalah para nabi dan para rasul, makhluk-makhluk Allah yang paling tinggi kedudukannya. Makanya yang dipilih oleh para imam ahlu sunnah, tidak ada jalan lain selain dari jalan menuntut ilmu. Belajar Al-Quran, menghafalnya, belajar hadith-hadith Rasulullah SAW, menghafal, memahami dan menyebarkannya kepada umat. Coba lihat, semua ulama ahlu sunnah dari kalangan tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai zamannya Imam Malik yang menulis kitab Muwatta, kemudian Imam Ahmad Al-Musnad, Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'id, seterusnya, sampai Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim. sampai Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, sampai para ulama saat ini Syekh bin Baz Al-Albani rahimahumullahu taala, semua menempuh jalan ilmu karena tidak ada kemuliaan selain jalan ini. Sekarang masya Allah dengan segala kekurangan ya, kita diberi kesempatan untuk mengambil bagian besar dari jalan yang mulia ini. Lantas kenapa kita masih melirik kepada keindahan-keindahan palsu dan semu yang tidak ada nilainya dan tidak ada kebaikannya? Dalam urusan dunia tidak mendatangkan kebahagiaan, malah justru mendatangkan kesempitan hidup kalau kita tidak berpegang dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berpaling dari petunjuk Allah tidak mungkin bahagia, karena bahagia itu milik Allah, di tangannya Allah, tidak mungkin diberikan kepada orang yang tidak mengikuti petunjuknya. Makanya orang yang punya harta sebanyak apapun, kalau tidak mengenal iman, pasti harta itu justru menjadi sumber malapetaka bagi dirinya. Maha benar Allah Subhanahu wa taala yang berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dzanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan merasakan penghidupan yang sempit, penuh dengan penderitaan, dan akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan buta, menderita dunia dan akhirat. Karena dunia dan akhirat adalah milik Allah, tidak akan diberikan kebahagiaannya kecuali kepada orang-orang yang dicintainya saja. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, menukil ucapan salah seorang ulama terdahulu, kalau tidak salah ingat Al-Hasan Al-Basri dari kalangan tabi'in, yang mengatakan tentang orang-orang kaya yang punya kendaraan mewah di zaman dahulu, "Wallahi law ta'ta'at bihimul bighalu inna dhullal ma'asi la fi qulubihim aballahu illa an yudhilla man asahu." Demi Allah, meskipun kelihatan kendaraan mewah selalu mereka tunggangi, fasilitas mewah selalu mereka miliki, sungguh demi Allah, kehinaan perbuatan maksiat selalu ada di hati mereka. Aballahu, Allah enggan kecuali menghinakan dan merendahkan orang-orang yang selalu melakukan perbuatan maksiat kepadanya. Na'udzubillahi min dzalik. Berpaling dari perintah Allah tidak mungkin bahagia. Makanya penuntut ilmu menyadari keutamaan ini, bahwa dengan Allah Subhanahu wa taala membukakan hidayah, kita bisa dikumpulkan di tempat menuntut ilmu yang insyaallah menempuh jalur yang benar sesuai dengan pemahaman para ulama salafus saleh, para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Orang yang diberikan hidayah seperti ini berarti Allah menghendaki untuk membukakan pintu-pintu kebaikan baginya. Jangan ditutup dengan sikap kita, jangan ditutup dengan mengikuti selera rendah para pencinta dunia. Allah ingin muliakan seseorang, harusnya hamba ini menyadari kemuliaannya. Ingat, semua ulama ahlu sunnah sepakat mengatakan kedudukan yang paling mulia dalam agama itu diraih oleh, setelah para nabi alaihi salatu wassalam, tentu pewarisnya para nabi, orang-orang yang semangat belajar sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala pernah mengatakan, "Illam yakun awliyaullahi al-ulama wal fuqaha fama lillahi min wali." Wali Allah, kekasih Allah, kalau mereka itu bukan orang-orang yang berilmu, orang-orang yang paham agama, berarti Allah tidak punya wali. Bukan wali Allah itu orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan aneh seperti yang dikenal di masyarakat, itu adalah wali syaitan. Ya, masih mending menjadi wali murid atau wali santri. Bukan mereka maksudnya. Wali-wali Allah adalah orang-orang yang memahami agama dan mengikuti petunjuknya. Ini disepakati oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Bahkan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengungkapkan dalam kitabnya Miftahu Daris Sa'adah, sewaktu menjelaskan hadis wali yang kita kenal, Hadis wali dalam Arba'in Nawawiyah. Hafal semua kan? Bagaimana bunyinya? Man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb, dan seterusnya. Barang siapa yang musuhi kekasihku, maka sungguh aku telah mengumumkan, menyatakan perang kepadanya. Dia akan binasa. Orang yang diperangi oleh Allah akan binasa. Kata Imam Ibnu Qayyim ketika menafsirkan atau menjelaskan makna hadis ini, beliau berkata, wa warathatul anbiya'i hum sadatu awliya'illahi azza wa jal. Pewarisnya para nabi, ahli waris para nabi alaihi salatu wassalam, mereka ini adalah pimpinannya, para pemuka wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa waris para nabi? Siapa yang menjadi ahli waris para nabi? Orang-orang yang belajar sunnah. Antum-antum ini insya Allah bukan cuma wali Allah, mereka adalah pemuka-pemuka para wali Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya oleh karena itu kebanggaan dengan ilmu itu harus menjadi perasaan yang mendominasi hati orang-orang yang diberi taufik untuk meraih kebaikan tertinggi ini. Kita harusnya bangga. Kemuliaan ini mungkin Allah berikan kepada orang selain kita, tapi tidak sempurna. Coba bayangkan, orang yang telah diberi taufik mengenal Islam, mengenal sunnah. Ini saja kata para ulama, barang siapa yang mengenal Islam dan mengenal sunnah, berarti telah sempurna pada dirinya hidayah. Kita pernah dengar ucapan salah seorang ulama yang terdahulu, Abul Aliyah rahimahullah ta'ala, yang mengatakan, ni'matani la adri ayyuhuma a'zam, al-islamu wa sunnah. Ada dua nikmat yang aku tidak tahu mana yang lebih besar, Islam dan sunnah. Orang mengenal Islam, orang mengenal sunnah. Ini antum ditambah lagi mengenal cara atau sebab untuk menyempurnakan pemahaman terhadap Islam dan sunnah, yaitu melalui jalur menuntut ilmu. Subhanallah, sempurna sudah keutamaan dan kemuliaan tersebut. Makanya sangat tidak wajar, sangat tidak masuk akal kalau muncul seorang santri yang telah mengenyam ilmu pendidikan tentang sunnah, telah menghafal ayat-ayat Al-Quran, menghafal hadith-hadith Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah berikan kemuliaan pada dirinya dengan mengenal kebaikan-kebaikan yang merupakan warisan dari para nabi dan para rasul alaihi salatu wassalam. Kemudian setelah itu dia masih bangga dengan dunia atau menjadikan target tertingginya dalam urusan-urusan dunia. Ada yang bangga dengan handphonenya, ada yang bangga dengan laptopnya, ada yang bangga dengan tabletnya, ada yang bangga dengan pakaiannya, ada yang bangga dengan kendaraan yang dimiliki orang tuanya. Nah ini kan tidak zamannya lagi. Ini orang-orang yang sudah ketinggalan zaman dalam ilmu, bukan masanya lagi. Pemikiran seperti ini hanya ada pada diri orang-orang awam yang tidak mengenal keindahan dan kemuliaan ini. Orang-orang yang mengenal kemuliaan Islam cukup dengan kebanggaan dan kemuliaan Islam yang menjadikan diri mereka mulia. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan dalam Al-Quran, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah dengan karunia Allah, yaitu keimanan, wa bi rahmatihi, dan dengan rahmat Allah yaitu Al-Qur'an. Yang dengan itu, maka dengan itu hendaknya orang-orang yang beriman merasa bangga, merasa mulia. Kenapa? Karena itu semua lebih baik daripada kesenangan dunia yang berlomba-lomba dikejar oleh manusia, dikumpulkan oleh manusia. Orang yang berilmu, yang telah mengenal iman, yang telah mengenal jalan menuntut ilmu, kebanggaan mereka itu kebanggaan yang tertinggi. Kebanggaan untuk meraih surga. Makanya surga itu ditempatkan di tempat yang paling tinggi. Surga Firdaus. Rasulullah SAW bersabda tentangnya, "Idza sa'altumullaha fas'aluhul Firdaus, fa innahu a'lal jannati wa ausatuha." Kalau kalian minta kepada Allah, mintalah surga Firdaus yang paling tinggi dan paling di tengah-tengah. Wasakfuha arsyur rahman, yang atapnya adalah arsnya Allah subhanahu wa ta'ala yang maha pemurah. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Yang paling tinggi. Berarti orang yang mengejar surga seleranya adalah selera tinggi. Beda orang yang mengejar dunia, seleranya rendah. Pantas dia mendapatkan kerendahan. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, penuntut ilmu sudah harus punya selera seperti ini. Orang yang telah dibukakan hatinya untuk memahami ketinggian yang sebenarnya, kemuliaan yang sebenarnya, harusnya dia sudah mulai menjaga diri dari hal-hal yang rendah. Orang itu kalau ingin dimuliakan, harusnya pikirannya juga mulia, bukan lagi berkecimpung pada rendahnya dunia. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, man tamahat nafsuhu lil umuril aliyati fawajaba alaihi ayyashuddaha min mahabbati turuqid daniyah. Barang siapa yang telah terbuka keinginannya, telah dibukakan hatinya untuk menginginkan balasan-balasan yang tinggi, kedudukan-kedudukan mulia yang sebenarnya, wajib baginya untuk menutup dirinya dari mencintai urusan-urusan yang rendah. Inilah kemuliaan seorang penuntut ilmu. Makanya fasilitas dan urusan dunia kita pakai, boleh kita gunakan. Tapi ingat, kemuliaan kita yang asal inilah yang menjadi target utama kita. Inilah yang kita kejar dengan sebesar-besarnya. Kita kejar dengan sebesar-besarnya. Wallahi, kita tidak akan merasa sangat bangga dengan kebanggaan yang berlebihan kalau kita mendengar ada santri yang matematikanya dapat 10 tapi hafalannya jeblok, bahkan hancur-hancuran. Apa gunanya? Memangnya dia akan masuk surga karena dapat matematika 10? Dia akan bertambah kemuliaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan kebanggaan kita. Meskipun tidak kita celah orang yang memiliki kecerdasan dalam ilmu-ilmu seperti ini, tapi ingat, antum datang ke sini, ke pondok yang menamakan dirinya sebagai pondok bin Baz, salah seorang mujaddid di abad ini rahimahullah ta'ala, pembaharu Islam di abad ini. Seperti kata Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala dan para ulama yang lainnya yang memuji beliau, Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala. Berarti antum tentu mentargetkan dan mencita-citakan kedudukan mulia dalam ilmu agama. Ilmu-ilmu yang lain kita pelajari mungkin hanya sekedar supaya kita dapat ya pengakuan, atau mungkin sekedar untuk memenuhi syarat agar diakui ya sekolah kita. Tetapi target kita yang utama, kebanggaan kita yang asal adalah kebanggaan karena mempelajari petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yang ini merupakan sebab kebahagiaan dunia dan akhirat. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, فَكَيْفَ وَعِزُّ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ بِهِ وَالْآخِرَةِ مَنُوتٌ بِهِ مَشْرُوتٌ بِحُسُولِهِ. Maka bagaimana lagi kalau dikatakan semua kebahagiaan dunia dan akhirat, syarat untuk mendapatkannya adalah ketika kita memiliki ilmu tentang petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, oleh karena itulah ma'asyiral ikhwah, para asatidah dan para santri rahimakumullah, saya tidak ingin memperpanjang. Saya yakin pembahasan tentang ilmu dan keutamaannya ini merupakan sebab yang sudah sering disampaikan. Ada banyak hal yang perlu kita koreksi dalam menuntut ilmu kita, karena kemuliaan itu akan diberikan hanya kepada orang-orang yang mulia. Allah memilih hamba-hambanya yang paling mulia untuk menjadi para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Setelah para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, siapa yang paling mulia di kalangan umat ini? Para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, karena mereka yang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. bertemu dan berguru dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini kemuliaan yang menjadikan para sahabat tidak tertandingi dalam keutamaan mereka. Sampai-sampai sebagian dari para ulama tabi'in, ada di antara mereka tabi'in senior yang disebut dengan Al-Mukhadramun. Mungkin ada yang pernah belajar, Al-Mukhadramun itu adalah tabi'in senior yang pernah mendapati zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan masanya tabi'in, masa jahiliyah mereka dapati. Karena waktu itu mereka mungkin belum masuk Islam, di akhir-akhirnya mereka masuk Islam, tapi belum punya kesempatan untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka hanya bertemu dengan sahabat, jadilah mereka tabi'in. Di antara mereka ada yang ketika mengetahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di Madinah, segera datang untuk bertemu dengan beliau agar mendapatkan keutamaan menjadi sahabat. Mungkin di antara yang terkenal adalah imam dari kalangan tabi'in yang terkenal, Qais ibn Abi Hazim Al-Kufi. Disebutkan dalam biografinya, dia sudah melakukan perjalanan sudah dekat Madinah sampai kepada beliau berita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia. Akhirnya disebutkan dalam biografinya, kada ayyakuna sahabian, hampir saja dia menjadi sahabat. Bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena bisa mengambil ilmu. Setelah itu generasi yang datang berikutnya yang dimuliakan adalah yang bertemu dengan para sahabat karena mereka bisa mengambil warisan ilmu. Seterusnya sampai di akhir zaman, orang yang bisa belajar ilmu sunnah dari para penuntut ilmu sebelumnya, dari generasi sampai terakhir, generasi terakhir, generasi yang ada di zaman sekarang ini, mereka adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kemuliaan ini hendaknya kita jaga dengan sebaik-baiknya. Kita perbaiki niat kita, kita perbaiki metode belajar kita, kita tingkatkan kecintaan kita kepada semangat menuntut ilmu dengan berusaha kita ingat keutamaannya. Kita ingat keutamaan ini tidak Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada sembarang orang, ya. Orang itu kalau sudah punya selera tinggi, dia akan mencurahkan kesungguhannya untuk meraih hal-hal yang sesuai dengan seleranya tadi. Coba lihat dalam urusan dunia, kalau ada seorang pedagang kelas tinggi, itu yang dijual barang-barang mahal, dia tidak akan ambil barang-barang yang murah, karena itu menjatuhkan pasarannya. Begitu pula orang yang punya selera tinggi dalam urusan kebaikan agama, dia rela mencurahkan tenaganya, mencurahkan segalanya untuk meraih keutamaan tersebut. Makanya seorang penyair Arab mengatakan, wa kullil muraji ma'aliyal umuri bi ghairi ijtihadin rajautal muhala. Katakanlah kepada orang-orang yang menginginkan balasan-balasan yang tinggi, orang-orang yang punya selera tinggi, tanpa kesungguhan dan perjuangan, berarti kamu mengharapkan sesuatu yang mustahil untuk didapatkan. Kemuliaan Allah berikan kepada orang-orang yang memang pantas untuk dimuliakan. Tingginya balasan di sisinya Allah subhanahu wa ta'ala peruntukan bagi orang-orang yang memang punya selera tinggi. Maka latihlah diri kita dengan memperbaiki niat, selalu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mempersiapkan diri kita untuk menjadi orang yang mulia. Maka dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala ketika melihat kita pantas mendapatkan kemuliaan darinya, Allah subhanahu wa ta'ala akan sempurnakan karunia dan petunjuknya kepada kita semua dengan taufiknya. Maka sekali lagi saya tidak memperpanjang nasihat ini. Semoga apa yang saya sampaikan meskipun ringkas bermanfaat bagi kita semua. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan antum sekalian, para asatidah dan para santri, ya, menjadi orang-orang yang benar-benar bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, menjadi pewaris para nabi dan para rasul alaihi salatu wassalam, orang-orang yang mendapatkan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan kesempurnaan anugerahnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita istiqamah di atas Islam dan sunnah, dan menjadikan indahnya iman selalu menghiasi hati kita sampai kita menghadapnya nanti. Demikianlah apa yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Saya cukupkan. Sallallahu wasallam barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
2: Alhamdulillah di sini sudah ada pertanyaan yang ada di hadapan kita. Yang pertama, apakah politik di dalam Islam dan bolehkah kita berpolitik? Ini tema yang cukup panas ya. Silakan.
1: Ya, semoga yang bertanya ini bukan pimpinan partai politik ya. Ya, kata para ulama, minasiyasa si tarkusiyasa, termasuk berpolitik itu adalah meninggalkan politik. Politik yang saat ini, karena banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan tuntunan Islam padanya. Ya, untuk hal-hal yang seperti ini, jadi jangan dianggap berpolitik itu harus punya partai. Ini keliru. Ini pemahaman yang tidak berdasarkan Islam yang benar. Orang berpolitik, yang sudah kita ketahui namanya segala kebaikan dan aturan itu telah diatur dalam Islam dengan sempurna. Saat ini kita mengusahakan perbaikan dakwah kepada masyarakat kita, mengajak mereka untuk taat kepada pemerintah, kemudian menasihati pemerintah dengan nasihat yang baik. Ini termasuk sebaik-baik politik, sebaik-baik usaha untuk memperbaiki. Jadi jangan diartikan politik itu hanya ketika membentuk partai atau mengikuti apa yang dilakukan oleh orang-orang yang menamakan dirinya sebagai partai politik. Apa hukum dan ancaman bagi penuntut ilmu syariah tetapi masih mendengarkan musik? Ini penuntut ilmu yang miskin. Meskipun dia punya uang tapi dia miskin karena dia ibaratnya seperti apa yang disebutkan dalam Al-Qur'an, atas tabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Apakah kamu mengganti sesuatu yang tinggi dengan sesuatu yang tinggi dan lebih baik dengan sesuatu yang rendah? Kalau dia mengenal nikmatnya ilmu, wallahi dia tidak akan menggantikan dengan apapun, apalagi dengan sesuatu yang buruk yang merusak hatinya, yang akan menjadikan pahit semua kehidupannya. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, alat-alat musik diharamkan dalam Islam.

0: واحدة تانية تقريبا.
1: Mana yang dimaksud guru dalam organisasi? Apakah Wahdah Islamiyah termasuk? Iya, termasuk. Apa hukum nasyid? Apa hukum nasyid? Ya, ini yang disebut sekarang sebagai musik islami, begitu ya? Atau nasyid islami. Ini hal-hal yang ketika dijadikan sebagai kebiasaan sebagian orang, yang kemudian dibuat berbagai macam model nasyid seperti yang sering kita saksikan saat ini, itu dikritik oleh para ulama karena menyibukkan manusia dari mempelajari Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hal-hal yang seperti ini mendekatkan mereka kepada justru perkara-perkara yang diharamkan, kepada musik, kepada nyanyian-nyanyian. Karena saat ini apa yang disebut sebagai nasyid islami itu sudah banyak kemiripannya dengan musik dan nyanyian, sehingga orang yang meninggalkannya, meninggalkan musik kemudian mendengarkan nasyid, itu nanti hanya ibaratnya lepas dari mulut buaya masuk ke dalam mulut monster, ya, mulut harimau. Bisa jadi lebih parah, lebih dia mencintai hal tersebut dari Al-Quran. Harusnya dia diajarkan kepadanya untuk kembali kepada Al-Quran, kembali kepada keindahan iman. Makanya nanti disuruh dia bertobat, beristighfar, membersihkan hati agar keindahan Islam masuk ke dalam dirinya. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, Ibnu Qayyim waktu menjelaskan masalah ini dalam kitab Ighathatul Afan, penjelasannya sangat indah, mengkritik tentang apa yang disebut sebagai nasyid islami. Beliau menukil ucapannya Imam Syafi'i waktu baru pindah dari Baghdad ke Mesir. Beliau mengatakan, Khalaftu Baghdad wa fiha syai'un ahdasathu zanadiqatu yusammunahu at-taghbir yasudduna bihin nasa 'anil Qur'an. Aku meninggalkan Baghdad dalam keadaan di Baghdad ada sesuatu yang dilakukan atau diciptakan oleh orang-orang zindik. Mereka namakan itu dengan at-takbir. Mereka jadikan untuk menghalangi manusia dari Al-Quran. Diterangkan oleh Ibnu Qayyim, at-takbir apa artinya? Takbir itu adalah syair-syair yang dilantunkan, yang isinya untuk mengajak manusia zuhud kepada urusan dunia. Sepintas apa buruknya? Hanya syair yang dilantunkan, mengajak kepada zuhud. Tapi Imam Syafi'i menyebutkannya dengan dua sifat. Ini diciptakan oleh siapa? Orang-orang zindik. Yang kedua, mereka tujukan untuk menghalangi manusia dari Al-Quran. Itulah hukum untuk nasyid-nasyid yang ada saat ini, tentu lebih parah daripada apa yang ada di zaman tersebut. Bagaimana cara menjaga ilmu, memahami ilmu hingga akhir ayat? Hingga akhir hayat. Ilmu itu manis dan nikmat. Kalau telah merasuk ke dalam hati kenikmatannya, kita tidak akan meninggalkannya selama-lamanya. Makanya menuntut ilmu perlu memperbaiki diri, membersihkan hati agar ilmu itu ketika masuk, dia akan menetap ke dalam hati. Jadi ilmu itu tempatnya adalah hati manusia. Kalau dia mendapat tempat yang kosong, dia akan mudah menetap. Hati itu adalah wi'a, wadah. Al-qulubu aw'iyatun fa khairuha aw'aha. Itu ucapan yang sahih dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Hati manusia itu ibaratnya seperti wadah, sebaik-baik wadah adalah yang luas daya tampungnya. Makanya hati manusia sebagai wadah menampung ilmu, kalau dia ingin merasakan indah dan nikmatnya, manisnya ilmu, harus selalu dibersihkan dengan istighfar, banyak menjauhi perbuatan-perbuatan yang buruk, pemikiran-pemikiran yang tidak benar. Kemudian banyak berusaha untuk menjadikan ilmu itu menyentuh hati kita. Waktu kita baca Al-Quran, kita renungkan maknanya. Waktu kita berzikir, kita renungkan kandungan artinya. Ini yang akan menjadikan hati itu bersih. Kemudian mudah untuk masuk ilmu dan menjadikan orang itu merasakan kemanisannya. Nah, bagaimana cara menjadikan diri kita menjadi penuntut ilmu sejati yang hanya mengharapkan akhirat, dan bagaimana kita berpaling dari dunia? Ilmu tujuannya adalah untuk ini, yang antum tanyakan. Ilmu yang akan membimbing kita ke situ. Dulunya para ulama salaf tidak semua

mereka itu belajar dari awal langsung lurus niatnya. Ada juga yang masih setengah-setengah. Tapi dengan manfaat ilmu mereka diluruskan dengan ilmu. Seperti ucapannya Imam Mujahid dari kalangan tabi'in yang terkenal. Mujahid Ibnu Jabr Al-Makki, salah seorang murid seniornya sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Imam Mujahid pernah mengatakan, "Talabna hadzal ilma wa ma lana fihi kabirun niyyah, tsumma razaqanallahu an-niyyata ba'du." Kami awal-awalnya menuntut ilmu, niat kami belum maksimal. Yakni masalah keinginan dunianya masih ada, belum cinta kepada akhirat. Tapi di tengah jalan kemudian Allah perbaiki niat kami. Jadi ilmu itu punya kemampuan meluruskan, punya kekuatan mengarahkan. Asal kita ikuti, insya Allah dia akan memperbaiki kita. Makanya kita sabar dalam menuntut ilmu, kita sabar dalam meluruskan niat, sabar dalam banyak beristighfar kepada Allah, supaya ilmu itu mendapati tempat di hati kita yang telah dibersihkan, akhirnya dia bisa mendominasi dan menguasai serta mempengaruhi anggota badan kita. 6. Afan, di setiap kita mesti ada saat jenuh dan hati menjadi keras dengan nasihat. Bagaimana cara menangani hal tersebut? Iya. Cara menangani atau menyelesaikan masalah tersebut kembali kepada yang menguasai hati manusia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Hati yang keras karena jauh dari mengingat Allah. Makanya sumber dari semua keburukan, bencana yang paling terbesar di dunia adalah hati yang keras dan tertutup. Oleh karena itu hati selalu harus diisi dengan petunjuk Allah, mengingat Allah, membaca Al-Qur'an dan merenungkannya supaya menyentuh hati. Para ulama salaf mengatakan, "Ma duriba 'abdun bi'uqubatin a'dhamu min qasawatil qalb." Tidaklah seorang hamba ditimpakan satu bencana yang lebih besar daripada hati yang keras membatu. Na'udzubillah min dzalik. Makanya banyak berdoa kepada Allah, membaca Al-Quran dan merenungkan isinya, ini merupakan sebaik-baik sebab untuk menjadikan hati itu lunak dan tidak keras membatu. Satu lagi. Apa hukumnya memakai batu akik? Kelihatannya pertanyaan dari distributor batu akik. Ya, barakallahu fikum. Saya pikir yang bertanya sudah tahu. Batu akik digunakan untuk apa? Sekedar perhiasan atau ada keyakinan? Hah? Sekedar perhiasan atau ada keyakinan? Benar, perhiasan doang. Itu kembali kepada keyakinan tadi. Kalau cuma sekedar penggunaan, selama tidak ada keyakinan apa-apa, tidak mengapa. Mungkin kecuali perlu dihindari hal-hal yang diharamkan, seperti Rasulullah SAW pernah melarang seorang sahabat yang memakai perhiasan dari besi, karena kata Nabi SAW itu adalah hilyatu ahli nar, perhiasan penduduk neraka. Ya, jangan pakai yang besi, pakai yang perak mungkin. Itu pun tentu disesuaikan, jangan yang modelnya mirip punyanya dukun. Nanti antum dikira dukun karena tidak ada yang namanya dukun salafi, ya. Dukun itu semua tercela. Kecuali dukun beranak mungkin kata orang, ya. Karena itu bukan dukun hakikatnya. Dukun itu adalah musuh Allah Subhanahu wa taala, wali-walinya syaitan yang ada di dunia. Nauzubillah min dzalik. Makanya kalau kita mengetahui itu hanya sekedar hiasan saja, hukum asalnya boleh memakai hiasan selama tidak ada pelanggaran-pelanggaran padanya, ya, seperti hiasan emas itu tidak boleh untuk laki-laki. Kemudian tadi kalau besi itu adalah hilyatu ahli nar, perhiasannya penduduk neraka. Makanya kita cari yang sesuai dan dibenarkan dalam agama. Tentu kita usahakan supaya modelnya tidak mirip dengan orang-orang yang apa ini, profesinya sebagai dukun atau para orang normal, ya. Cukup kuenya.

0: mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: تأكلون منه ويشرب مما تشربون.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Podcast Tarbiyah Sunnah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di POTS Podcast Tarbiyah Sunnah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amabat. Baik, kembali kita bersama guru kita Ustaz Yusuf Abu Bedah As-Sidawi Hafidhullah Ta'ala. Beribun Ustaz, kabar Ustaz? Nah, saya bisa coba Ustaz.
4: Alhamdulillah, saya
3: Asya Allah, Alhamdulillah Ustaz. Ustaz, ini kita hari ini bicara soal pemimpin. Mungkin kalau dibahas sekarang ya, presiden, raja, mungkin juga sampai tataran RT juga kita kategori pemimpin Ustaz ya. Seperti itu Ustaz, secara umum dulu Ustaz nih Mas ya, bagaimana sih seharusnya sikap seorang muslim terhadap pemimpin Ustaz? Adab-adabnya begitu Ustaz, seperti itu Ustaz.
4: Ya alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah ma ba'du. Ya pemimpin itu kan entah itu presiden namanya atau raja, amir, sultan dan
3: gubernur,
4: lain sebagainya.
3: Gitu ya. Nah,
4: demikian juga yang ke bawah ya. Kalau itu kan pembantu-pembantu presiden
3: ya,
4: gubernur, wali kota, bupati dan seterusnya. Mereka ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah memiliki kedudukan di muka bumi ini.
3: Ya.
4: As-sultanu dhillullahi fil ard, faman akramahu akramahu wa man ahanahu ahanahu. Pemimpin itu adalah naungan Allah di muka bumi.
3: Siapa
4: yang naungan Allah SWT di muka bumi. Siapa yang memuliakannya, Allah akan muliakan dia. Siapa yang merendahkan dia, Allah akan rendahkan dia. Oleh karena pemimpin itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi, bahkan kita dalam rumah tangga saja harus ada pemimpin.
3: Ah, pasti.
4: Ya.
3: Safar juga sama
4: saja. Safar aja harus ada pemimpin, apalagi dalam sebuah negara ya, harus ada pemimpin itu. Wajib hukumnya ada pemimpin. Karena kalau nggak ada pemimpin kacau, ya kacau sekali. Nah, bagaimana Islam menyikapi dan memberikan rambu-rambu terhadap pemimpin sudah diatur dalam agama Islam. Karena Islam ini sempurna, komplit,
3: lengkap.
4: Ya. Di antara prinsip mungkin yang pertama adalah mendengar dan taat kepada para pemimpinnya selama itu bukan hal yang maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul dan kepada ulil amri. Ulil amri itu mencakup ulama dan mencakup juga umara. Jadi para pemimpin wajib ditaati dengan catatan selama itu bukan maksiat. Kalau maksiat enggak boleh ditaati. La ta'ata li makhluk fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi selama itu bukan maksiat, misalkan peraturan lalu lintas, misalkan ya, kemudian juga peraturan nikah harus dicatat di KUA, tidak maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini wajib untuk ditaati. Baik itu pemimpin yang adil maupun pemimpin yang zalim, pemimpin yang dihasilkan dengan sesuai cara pemilihan yang Islam atau yang dihasilkan dari pemilihan yang cara pemilihan metode yang tidak sesuai dengan Islam pun. Ya karena tujuan inti adanya pemimpin adalah menjaga stabilitas keamanan negara. Yang kedua, yang diantara prinsip Islam juga terhadap para pemimpin adalah bagaimana kita memuliakan para pemimpin, tidak mencela para pemimpin. Ya, tidak mencela para pemimpin. Karena tadi ya, pemimpin itu adalah naungan Allah di muka bumi. Kita harus memuliakan mereka. Siapa yang memuliakan pemimpin, Allah akan muliakan dia. Ya, jangankan menghina pemimpin ya. Dalam Islam itu menghina binatang saja enggak boleh.
3: Binatang saja.
4: Binatang enggak boleh. Ada hadisnya itu. Dalam riwayat Abu Dawud, Nabi bersabda, "La tasubuddik fa innahu yuqidukum lis-shalah."
3: Iya, iya, iya.
4: Jangan menghina mencela ayam jago. Karena dia berjasa membangunkan kalian sholat, sholat subuh maksudnya. Ayam saja nggak boleh dicela, ya, karena dia punya jasa. Apalagi manusia, apalagi kalau manusia tersebut memiliki kedudukan, ya, seperti para pemimpin, para ulama, wajib bagi kita memuliakan mereka, ya. Karena kalau kita tidak memuliakan para pemimpin, yang terjadi juga adalah kekacauan. Kalau yang kita celah para pemimpin, provokasi para pemimpin, ya, ini akan memancing emosi, memprovokasi, ngompori rakyat untuk benci kepada para pemimpinnya, bahkan mungkin bisa menjurus kepada pemberontakan, kudeta kepada para
3: makar, pemimpin. Nah,
4: ini berbahaya. Yang ketiga adalah kita menasihati para pemimpin dengan cara yang baik, dengan kita sembunyi-sembunyi, ya, empat mata, atau dengan surat, atau lewat orang yang terdekat dengan mereka, ataupun kalau kita menasihati, menasihati secara umum, ya, tidak tidak menyebut person. Nah, misalkan kita mengatakan dalam khutbah, misalkan Allah mengharamkan riba, Allah melarang khomer. Nah, itu kan umum, baik yang melakukan adalah pemimpin atau bukan, gitu. Nah, secara umum saja. Kemudian yang keempat juga, tidak memberontak para pemimpin, tidak melakukan kudeta. Ya, haram, para ulama sepakat, memberontak pemimpin, kudeta para pemimpin itu hukumnya haram. Ya, ada hadis-hadis yang melarang hal itu, dan itu derajatnya mutawatir, dan itu sudah menjadi kesepakatan para ulama. Bahkan salah satu akidah, landasan akidah Ahlussunnah Wal Jamaah adalah melarang kudeta, melarang memberontak. Kenapa? Karena pengalaman sejarah membuktikan bahwa tidak ada pemberontakan kecuali menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Nah, yang terakhir adalah mendoakan kebaikan untuk para pemimpin. Ya, kita tidak menyanjung-nyanjung sampai mengkultuskan, jangan juga. Tapi kita mendoakan kebaikan untuk para pemimpin. Kata Fudail bin Iyad, "Lau kanat li da'atun mustajabah laja'altu halis sultan." Andaikan saya memiliki doa yang mustajab, saya akan peruntukkan untuk para pemimpin. Karena kalau pemimpinnya baik, ya, maka manfaatnya juga kembali kepada rakyat, kembali kepada negara, kemaslahatan umum. Jadi intinya daripada kita mencela para pemimpin, ya mending doakan yang baik. Ya, kalau kita mencela para pemimpin, gak ada manfaatnya. Bahkan nambah dosa aja buat kita. Ya, mending didoakan yang baik. Itu prinsip-prinsip penting.
3: Terima kasih, Sat. Nah, ini Sat, terjadi kan namanya pemimpin juga, Sat, ya, tadi bahwa ketika mengambil kebijakan itu bisa jadi bijak sini tapi gak bijaksana, gitu ya. Terus apa namanya, mungkin kita ingin memberikan masukan, tapi beberapa mungkin hari-hari ini rakyat itu kan, atau mungkin beberapa orang itu yang mungkin bahkan di ranah publik juga cukup populer, cukup terkenal, gitu ya, memberikan statement-statement ya di ruang publik secara terbuka, menyebut subjeknya juga dengan jelas, gitu ya, yang ini mencela, Sat, sampai kepada taraf mencela pemimpin, Sat. Ini gimana, Sat, dalam Islam, Sat? Tadi sudah sempat tersinggung sedikit, disinggung sama Sat sedikit ya, mencela pemimpin, Sat, di ruang publik terutama, Sat, ketika menyebut secara jelas, gitu ya, bahwa pemimpin itu A, B, C, misalnya seperti itu. Gimana, Sat, pandangan Islam dalam hal itu?
4: Tadi sudah kita sampaikan, para pemimpin itu harus kita jaga kehormatannya. Karena kalau kita tidak menjaga kehormatan para pemimpin, maka ini akan memicu emosional rakyat, memprovokasi mereka, ngompori mereka, sehingga terpancing untuk kudeta, memberontak, benci kepada para pemimpin, dan itu tentu bertentangan dengan nilai-nilai pondasi-pondasi syariat Islam yang mengajak kepada kita untuk persatuan, keamanan, menjaga stabilitas keamanan, kesejukan, ya, ketentraman yang kita butuhkan semuanya. Ya, kalau negara itu nggak aman, ya, maka kita pun nggak bisa nyaman dalam beribadah, dalam beraktivitas. Maka ini harus dijaga.
3: Tidur aja nggak nyaman, ya.
4: Iya. Kalau ada orang ingin menasehati para pemimpin, kita juga tidak mengkultuskan para pemimpin,
3: manusia jadi, juga pemimpin itu satu.
4: Jadi para pemimpin itu kita tidak boleh berlebih-lebihan kepada mereka, tapi tidak boleh juga mencela mereka. Kita bersikap tengah-tengah. Makanya tadi kita sampaikan, kita taat kepada para pemimpin, tapi tidak boleh dalam hal maksiat.
3: Tidak ketaatan yang mutlak.
4: Karena kalau dia memerintahkan maksiat, kita taat, ini berarti mengkultuskan. Jadi kita lebih mengedepankan dia daripada syariat. Nah, itu gak boleh juga, berlebih-lebihan. Jadi kita berlebih-lebihan kepada pemimpin gak boleh. Tapi memberontak pemimpin, mencela para pemimpin juga gak boleh. Ya, karena ini akan memicu tadi, kerusakan. Ya. Kalau kemudian kita memang misalkan tidak senang dengan kebijakan-kebijakan pemimpin, Nabi sudah mengajarkan kepada kita. Satu, kita harus sabar. Man kariha min amiri syai'an falyasbir. siapa yang membenci dari pemimpinnya sesuatu, yakni salah satu kebijakannya mungkin dia enggak senang. Hmm. Apa kata Nabi? Sabarlah. Sebagian orang mungkin bilang sabar-sabar sampai kapan?
3: Batasnya gimana sabar ini?
4: Atau sabar. Ada yang bilang itu cengeng mah, itu pengecut.
3: Penakut jadinya.
4: Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling sayang sama kita, orang yang paling tahu apa yang paling maslahat buat
3: terbaik,
4: kita. Kalau kita ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah sholat, kita ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah puasa, kita ikut Nabi dalam masalah haji dan umrah, kenapa kita enggak ikut beliau dalam wasiatnya kepada para pemimpin? Harusnya kita sama dalam dalam bersikap, karena ini sama-sama ajaran Nabi.
3: Syariat juga.
4: Petuah Nabi juga. Nabi sudah mengabarkan nanti akan ada pemimpin-pemimpin yang zalim. Ya. Kalau memang kita ada yang tidak setuju, pertama sabar. Ya. Kita yakin ini ada yang tidak, ada yang tidak beres dalam diri kita. Kita evaluasi. Kita muhasabah. Karena pemimpin mungkin dia zalim, atau mungkin pemimpin itu kebijakannya tidak menyenangkan. Ini karena dosa-dosa kita juga.
3: Sebagai orang yang dipimpin saat ya, sebagai rakyat ya.
4: Iya, karena wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Tidaklah menimpa kepada kalian musibah kecuali karena dosa-dosa kalian. Nah, ketika ada kebijakan-kebijakan pemimpin yang zalim, ya itu berarti karena dosa-dosa kita juga. Oleh karenanya dulu diceritakan bahwa ada sebagian orang pada zamannya Hasan al-Basri, saat itu dipimpin oleh gubernur yang zalim, yaitu Hajjaj bin Yusuf As-Sakafi. Ini gubernur yang sangat zalim sekali. Terhitung 120 ribu orang yang dia bunuh.
3: Termasuk orang-orang, para ulama.
4: Para ulama, seperti Sa'id bin Jubair, itu seorang tabi'in, muridnya Ibnu Abbas. Banyak para ulama-ulama dibantai sama dia, dibunuh sama dia. 120 orang. Dihitung orang-orang yang dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf. Ada sebagian orang ingin memberontak Hajjaj bin Yusuf.
3: Ini udah kelewatan nih.
4: Ini zalim banget. Apa kata Hasan al-Basri? Innal Hajjaj nikmatun min niqamillah. Hajjaj itu adalah murka diantara kemurkaan Allah. Dan kemurkaan Allah tidak bisa ditangkis dengan pedang, kekerasan. Tapi bisa ditangkis dengan doa, dengan istighfar. Ini orang, Masya Allah, ulama-ulama yang membawa kesejukan ya. Jadi dia gak terpancing, terprovokasi.
3: Ya. Tidak memprovokasi umat saja.
4: Jadi yang harus kita hadirkan adalah kesejukan, kedamaian, ketenangan, kenyamanan. Jangan kita malah seneng sama provokator-provokator. Malah menganggap mereka pahlawan.
3: Pahlawan akal sehat katanya.
4: Padahal ucapannya kotor, ya dikit-dikit misalkan, ya ada kan sebagian yang dikit-dikit dungu, ini bukan akhlak seorang mukmin.
3: Tidak pantas dicontoh oleh seorang muslim.
4: Tidak pantas. Laisal mukmin bitta'an walal la'an walal fakhsul badi. Seorang mukmin itu bukan pelaknat, bukan pencela, bukan orang-orang yang kotor ucapannya. Kalaupun memang kita ingin memberikan masukan kepada pemimpin, tempuhlah cara-cara yang baik, santun, beradab, beretika. Apalagi kita orang Indonesia dikenal dengan kesantunan
3: dan ketimurannya, betul
4: ya. Dalam Islam pun menasihati pemimpin itu memang dianjurkan juga. Ad-dinun nasihat, agama itu nasihat. Untuk siapa ya Rasul? Untuk Allah, untuk Rasulnya, untuk kitabnya, untuk para pemimpin, dan untuk seluruh kaum muslimin. Nah, cuma tentu saja cara menasihati pemimpin beda sama ketika kita menasihatin teman kita atau nasihatin bawahan kita. Kan beda. Kayak kita aja misalkan, ketika menasihatin anak kita tentu beda dong kalau kita nasihatin bapak kita.
3: Orang tua kita ya, beda.
4: Harus beda. Masa disamakan antum nasihatin bapak kayak nasihatin anak antum, ya enggak benar juga. Begitu juga pemimpin. Jadi ada cara-cara. Kata Nabi, man arada an yansuha lidhi sultan fala yubdi lahu alaniyatan. Siapa yang ingin menasihati para pemimpin, jangan dia tampakkan terang-terangan, apalagi di media umum, media sosial, di televisi,
3: nulis di dinding-dinding,
4: mimbar di
3: ranah publik saja.
4: Nah, itu enggak boleh. Ya, wal ya'khud biyadihi wa yahlu bihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaknya dia gandeng tangannya empat mata, dia sampaikan dengan empat mata, maksudnya sembunyi-sembunyi. Enggak perlu dipublis, ya. Nah, fa in qabila minhu fadha, kalau diterima alhamdulillah. Tapi kalau tidak, yang penting dia sudah menunaikan kewajiban. Jadi intinya apa? Intinya adalah kita tidak memutuskan para pemimpin. Kita tahu pemimpin juga ada benernya, ada salahnya. Kalaupun mereka salah, tidak boleh bagi kita mencelahnya. Kita harus sabar, kita berbanyak istighfar, muhasabah, introspeksi diri. Kemudian kita menasihati dengan menempuh jalur-jalur atau cara-cara yang yang bagus. Ya misalkan, ya kalau sekarang misalkan dengan ya menulis surat, misalkan
3: kirim email gitu
4: ya, misalkan kepada di jalur-jalurnya
3: departemen-departemen atau departemen
4: yang ada, misalkan
3: kementerian
4: kan,
3: yang ada
4: para gitu. Pemimpin juga mereka kalau insya Allah saya yakin kalau disampaikan dengan masukan kan mereka juga sering kita minta masukan, saran itu kalau kita menyampaikannya dengan bagus insya Allah juga diterima karena para pemimpin kita juga mereka kebanyakannya adalah para pemimpin-pemimpin yang muslim ya beragama, ngerti agama, jadi insya Allah lebih mudah. Orang kita Nabi Musa ketika diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Firaun disuruh untuk berlemah lembut.
3: Berlemah lembut.
4: Fakula lahu. Padahal Firaun. Fakula lahu qaulan layyinan. Ya katakanlah dengan ucapan yang lembut. Itu kepada Firaun
3: yang jelas-jelas.
4: Nah, ya, apa pemimpin kita alhamdulillah muslim ya. Apa kita menganggap dia lebih parah daripada Firaun? Firaun aja disuruh tetap kita lembah lembut badannya.
3: Ya, yes.
4: Ya, jadi intinya tidak boleh ya mencela para pemimpin, apalagi mengatain
3: dengan kalimat-kalimat
4: yang
3: kotor tadi,
4: ya, kotor kayak tadi, tolol, dungu. Ini tidak boleh ditiru oleh seorang muslim muslimah, apalagi yang menjunjung tinggi adab, akhlak. Ya, kita harus menjaga lisan kita karena kebanyakan dosa anak Adam itu dari lisannya. Ya, bisa jadi kita nanti menjadi orang-orang yang bangkrut karena lisan-lisan kita. Kita akan diseret ke neraka gara-gara dosa lisan kita. Hati-hati.
3: Termasuk tulisannya ya.
4: Tulisan
3: di media sosial.
4: Hati-hati. Ya. Kita baru diciduk polisi aja udah nangis.
3: Nangis.
4: Apalagi nanti masuk neraka. Wallahul
3: musta'an. Nah, baik Ustaz. Ini mungkin sekarang dari sudut pandang yang pemimpin Ustaz atau mungkin ulul amri tadi umara Ustaz seperti itu ya. Bagaimana sih menyikapi para pencela Ustaz? Gitu.
4: Sudah kita sampaikan orang yang mencela para pemimpin ini berarti sudah tidak sesuai dengan aturan agama Islam.
3: Melanggar syariat.
4: Ya, melanggar syariat. Kepada binatang aja kita enggak boleh mencela, apalagi
3: makanan
4: kepada
3: mencela,
4: ya, kan? Apalagi kepada manusia, apalagi mereka-mereka yang memiliki kedudukan gitu. Apalagi ini berdampak kepada keamanan. Salah satunya kalau orang-orang yang mencela, memprovokasi ini dibiarkan, ini akan menjadi celah kerusakan yang bisa menjurus kepada kudeta, ya. Dulu orang-orang memberontak Utsman bin Affan berawal dari apa? Provokasi. Provokasi orang mencela, mengumbar aibnya Utsman bin Affan, ya. Dari mulut ke mulut akhirnya terjadilah pemberontakan. Begitu juga pada Ali bin Abi Thalib dan lain sebagainya. Oleh karenanya dulu juga ada kelompok namanya Khawarij. Khawarij itu yang suka mengkafirkan para pemimpin, memberontak para pemimpin. Itu ada salah satu jenis Khawarij yang disebutkan oleh para ulama, ada namanya Khawarij Al-Qa'adiyah. Al-Qa'adiyah itu artinya duduk. Dia enggak ikut memberontak dengan perang, dengan pedang, enggak. Cuma duduk saja, tapi provokator. Provokator. Jadi ada Khawarij itu jenis Qa'adiyah tadi. Dia cuma duduk, dia enggak ikut perang, enggak ikut kudeta, enggak ikut memberontak. Enggak ikut ke lapangan gitu, enggak. Tapi ya, dia duduk provokasi dengan
3: bisa gitu,
4: itu lebih berbahaya. Kata para ulama Khawarij jenis Qa'adiyah itu lebih berbahaya. Jadi provokator ini sekarang apalagi sekarang sudah mulai masuk tahun politik ya,
3: buzzer-buzzer
4: sudah mulai. Jadi ada beberapa provokator-provokator ini ya, ini sangat berbahaya. Mestinya provokator-provokator ini ditindak, dijinakkan. Ya, minimal dipanggil polisi. Atau diceplosin di penjara. Ya, tentu itu nanti kembali kepada kebijakan pemerintah.
3: Ya, betul,
4: karena tidak ada hukuman secara khusus. Kalau dalam Islam itu kalau tidak ada hukuman secara khusus, itu dikembalikan kepada kebijakan pemimpin
3: yang berwenang.
4: Iya, jadi dikembalikan kepada undang. Seperti kita misalkan ada undang-undangnya, kalau ada orang yang mencoreng nama baik orang itu, mestinya itu ditindak, jangan dibiarkan. Ya, mungkin orang ini nanti kalau di ini dipanggil atau dicobloskan di penjara, ini malah nanti nggak demokrat,
3: kurang demokrasi, kebebasan itu, berpendapatnya tidak ada,
4: otoriter dan lain sebagainya. Nah, kita harus menjaga kemaslahatan umum, ya, al maslahatul amma muqaddamah minal maslahatil khassah. Kemaslahatan umum itu jauh lebih penting daripada menjaga kemaslahatan pribadi. Omongan orang nggak ada selesainya. Menjaga stabilitas keamanan negara itu lebih kita pentingkan, ya, daripada ngikuti 1-2 orang. Artinya apa? Jangan kita memberi celah kepada provokator-provokator. Ini sangat berbahaya. Karena provokator kalau dibiarkan, maka akan menjurus kepada kerusakan-kerusakan. Termasuk ya aksi-aksi demo dan sebagainya. Itu tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Karena itu akan mencoreng ya kedamaian, ketenangan, keamanan, stabilitas keamanan negara. Jadi kalau dalam Islam orang-orang yang mencela seperti ini harus ada hukumannya, ditindak. Itu disebutkan oleh para ulama. Misalkan Ibnu Farhun dalam kitabnya Tafsiratul Hukam menyebutkan orang yang mencela para pemimpin hendaknya dihukum. Kata beliau, dipenjara 1 bulan atau sesuai dengan kebijakan pemimpin. Supaya apa? Supaya jera dan supaya menjadi pelajaran bagi yang lain. Karena kalau setiap orang yang berbicara diberi kebebasan dengan atas nama demokrasi, atas nama kebebasan,
3: atas nama HAM
4: dan lain sebagainya, akhirnya apa? Rusak dunia ini. Rusak dunia ini. Kalau semuanya bebas berbicara, rusak dunia ini. Semuanya harus ada aturannya. Semuanya harus ada rambu-rambunya, undang-undangnya, supaya tidak kebablasan. Semua kebebasan yang kebablasan maka akan menghasilkan kehancuran,
3: kerusakan.
4: Ini kaidah nih. Kebebasan yang kebablasan akan menghasilkan kerusakan. Jangan atas nama kebebasan kemudian kita biarkan para provokator. Ya, hendaknya mereka diberi peringatan supaya jera, diberi hukuman supaya jera, supaya menjadi pelajaran bagi yang lainnya juga.
3: Karena kita juga udah pengalaman saja di negara kita, tragedi 98 itu ya. Ada nyawa melayang, penjarahan, dan itu polisinya juga enggak sebentar gitu seperti itu ya.
4: Dan ini jadi mengingatkan kepada saya, jadi menjaga stabilitas keamanan negara itu sangat penting sekali. Kenapa Islam menganjurkan kepada kita tadi taat kepada pemimpin, sabar doakan pemimpin. Semua itu demi stabilitas keamanan negara. Karena kalau negara itu aman, kita pun bisa beribadah dengan nyaman. Kita bisa sekarang ini Masya Allah jual beli nyaman, sholat nyaman, sekolah nyaman. Kenapa? Karena negaranya aman. Coba kalau perang, kalau seperti di negara-negara yang lain, ya gak bisa kita bikin podcast kayak gini.
3: Bisa.
4: Iya kan?
3: Tiba-tiba duar gitu.
4: Mau makan aja, waduh, sana denger ini apa, ada bom, ada, gak nyaman, gak nikmat makan. Kenapa kita diperintahkan taat pemimpin, dilarang memberontak dan lain sebagainya? Semua itu adalah demi menjaga stabilitas keamanan negara. Makanya kita harus rawat baik-baik nikmat keamanan ini. Jangan kita nodai, jangan kita rusak keamanan negara ini dengan kita malah mengeluh-ngeluhkan para provokator. Percaya sama omongan-omongan mereka. Nggak benar. Kita bukan orang politikus ya. Kita bukan bela ini atau bela itu. Tidak, kita
3: ini bukan.
4: Kita berbicara dengan agama, kita berbicara dengan ilmu. Apa yang kita sampaikan adalah Quran, apa yang kita sampaikan adalah hadis Nabi. Ini petua-petua para ulama. Kalau diterima alhamdulillah. Kalau nggak terima, ya mudah-mudahan dapat hidayah. Yang kita kita sampaikan adalah kebenaran. Menerima, orang menerima alhamdulillah, orang enggak menerima ya urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting tugas kita adalah menyampaikan, gitu. Kita bukan cari panggung, bukan cari pengikut, ya. Kita bukan para politikus, cari suara, ya, tidak. Kita enggak membela kubu ini, kubu itu, tidak. Yang kita sampaikan adalah ilmu.
3: Nah. Jazakumullah khair saat ini atas apa namanya bincang-bincang kita soal pemerintah, soal pemimpin saat ini. Mudah-mudahan jadi apa, apa petunjuk dan juga pencerahan bagi Anda yang mendengarkan langsung, juga para pemirsa, juga para pendengar. Dan insya Allah kita nanti jumpa lagi di POTS, Podcast Tarbiyah Sunnah, di kesempatan yang berikutnya. Dan sekali lagi bahwa keamanan negara ini adalah salah satu hal yang nikmat yang harus kita syukuri dan kita rawat. Dan semoga Allah karuniakan keamanan ini di negara kita, khususnya di tahun-tahun, di tahun ini ya, yang dekat-dekat tahun politik. Mungkin gitu saja. Sesekali Ustaz yang closing saat mungkin dengan satu pernyataan atau statement gantian saat yang closing Ustaz. Monggo Ustaz.
4: Ya, kalimat closingnya tadi aja lah. Kebebasan yang kebablasan akan menghasilkan kerusakan. Jadi jangan biarkan provokator-provokator berkeliaran. Ya, hendaknya kita jadikan mereka sebagai pelajaran bagi yang lain.
3: Siap,
4: nah, mantap ya closingnya.
3: Mantap Ustaz, insya Allah. Sampai jumpa kembali di PATS berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: yang diselenggarakan di Roja TV dan Radio Roja.
1: Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepadaku.
0: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sobatku seiman dan seakidah, sahabat Roja dimanapun Anda berada, masih bersama dengan kami di saluran Tilawah Al-Quran dan Kajian Islam. Dan di kesempatan sore hari ini, kembali kami akan hadirkan sebuah kajian ilmiah yang kami pancarluaskan dari Kota Bandung, Jawa Barat, bersama Ustadz Abu Haidar As-Sundawi Hafizahullah Ta'ala. Dan kembali di Jumat sore ini kita akan mengkaji kitab Al-Qawlul Farid Fawa'id ala kitab Tauhid bersama Ustadz Abu Haidar As-Sundawi Hafizahullah Ta'ala dalam judul bahasan kita, yakni penjelasan kalimat Tauhid bagian yang ketiga. Saudaraku seiman dan seakidah, kami ajak Anda untuk menyimak kajian ini dan juga bertanya jawab. Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 021-823-6543. Baik, untuk selanjutnya kita akan simak nasihat dari Ustadz Abu Haidar As-Sundawi Hafizahullah Ta'ala. Kepada Ustadz, falatafaddal maskura wa mahjura.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. حاضرين Jamaah Masjid Agung Al-Ukhuwah Bandung yang Allah muliakan, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, pendengar radio Roja di beberapa kota, dan radio-radio lain yang ikut gabung, pemirsa Roja TV dan TV-TV lain, serta para netizen di mana saja Anda berada, kita kembali berjumpa melanjutkan kajian kita bertauhid dalam pembahasan keutamaan tauhid. Salah satu ayat yang dibahas oleh muallif di dalam bab ini adalah Al-Baqarah 165. Allah berfirman di dalam ayat tersebut, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah."
2: Di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah SAW.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Membimbing kita untuk melangkahkan kaki menuju ke rumah Allah Azza wa Jal. Pada saat banyak manusia yang menjauh dari rumah-rumah Allah Jalla Jalaluh. Tapi ketahuilah bahwa kita bisa sampai ke rumah Allah ini, itu karena karunia Allah dan bukan karena kebaikan kita. Apabila kita melihat ada saudara-saudara kita yang masih belum mau melangkahkan kakinya ke masjid, antum jangan pernah menghina mereka atau meremehkan mereka. Karena tolok ukur dan standar orang baik itu kapan? Kalau mati.

سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا الله semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima'allamtana wa'allimna ma yanfa'una wazidna ilman. Malam ini malam ketujuh. Tanggal berapa malam ini? Tujuh. Tanggal satu kapan kita? Bukan hari Ahad. Ahad kan? Di sini Sabtu. Waduh, beda hilal gitu emang. Nah, ya mungkin beda hilalnya, karena dari satu tempat ke tempat lainnya kadangkala hilal itu memang berbeda. Di Arab Saudi mereka kalendernya hari Sabtu itu tanggal 1, tapi ternyata mereka lihat hilal tanggal 1 gak kelihatan hilalnya, sehingga hari Ahad lah tanggal 1, walaupun di kalender mereka tanggal 2. Jadi kalau melihat kalender Saudi itu tanggal 2 hari Ahad itu, tapi pengumuman resmi dari pemerintah tanggal 2 adalah tanggal 1, dikarenakan pada hari Sabtu adalah tanggal pelengkapan 30 hari untuk bulan Syawal. Dan alhamdulillah dengan kita berada di bulan Dzulqa'dah, kita masuk ke bulan haram, bulan yang sebagian manusia tidak mengetahui keutamaan dan fadilahnya. Apa penyebabnya? Karena dia hanya tahu tanggal 24 April. Jamaah rahimakumullah. Tadi ana mau kasih hadiah. Masyaallah. Imam kita membaca ayat terakhir di rakaat kedua. Siapa yang mau nyebutkan? Apa ayat terakhir yang dibacakan oleh imam kita tadi? Apa? Bukan suratnya. Kalau suratnya Al-Baqarah. Tapi apa? Ayat terakhir yang dibaca itu apa? Masya Allah, emak-emaknya hafal. Nanti diambil hadiahnya di panitia ya. Panitia. Buat emak-emak di atas. Iya. Tuh, emak-emaknya kasih ke panitia nanti. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Itu di surat Al-Baqarah ayat 214 ya. Jadi kadangkala kita itu jadi makmum, enggak tahu apa yang dibaca imam. Yang kita tahu imamnya assalamualaikum, kita assalamualaikum, berarti sudah selesai sholatnya. Apa yang dibaca? Wallahu a'lam bissawab. Allah Azza wa Jalla mengatakan, am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kalian mengira kalian bisa masuk surga? Ayat ini turun kepada generasi terbaik umat ini, umat Islam, yang mereka sudah berjuang selama 13 tahun di kota Mekah, kemudian mereka hijrah menuju ke kota Madinah, lalu turun ayat ini. Karena sebagian orang ada yang merasa sudah baik. Sebagian kita sekarang ada yang merasa sudah berjuang untuk Islam. Dia berada di jalan ketaatan, meninggalkan yang lainnya. Lalu dia mengira, oh pantas aku masuk surga. Sebagian kita sampai saat ini gak pantas untuk jadi orang sukses di dunia ini. Karena dia gak bekerja keras. Karena dia malas untuk mendapatkan kenikmatan dunia, ternyata membutuhkan perjuangan. Kebiasaan pemuda-pemuda sumbar. Mereka merantau. Mereka meninggalkan negerinya. Mereka meninggalkan kasih sayang ayah bundanya. Mereka meninggalkan makanan yang

pisau siap tatkala dia mau makan ke tempat yang dia harus cari makan sendiri demi meraih kesuksesan dunia. Dia capek, dia lelah. Terkadang dia harus hidup di kos-kosan. Terkadang dia harus mengumpulkan sedikit uangnya demi untuk bisa kembali ke rumahnya. Rumahnya di mana? Di Bukit Tinggi. Rumahnya di mana? Di Agam, di Kamang. Bagaimana kita mau kembali ke surga Allah Azza wa Jal yang luasnya seluas langit dan bumi? Yang di sana segala yang diinginkan oleh manusia Allah akan berikan. Fiha ma tashtahihi al-anfus wa taladdu al-a'yun wa antum fiha khalidun wa tilkal jannatu allati urithtumuha bima kuntum ta'malun. Semua yang diinginkan oleh nafsu kita Allah kasih di sana. Ma tashtahihi al-anfus, antum nafsu antum kepingin apa Allah kasih di sana. Yang enak dipandang oleh mata Allah berikan di sana, dan yang lebih dari itu Allah katakan wa antum fiha khalidun. Antum menikmatin itu bukan 100 tahun, bukan 1000 tahun, bukan 2000 tahun, tapi selama-lamanya di tempat itu. Maka Allah katakan kepada para sahabat Nabi, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wadh-dharra wazulzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Kalian mengira kalian bisa masuk surga padahal kalian belum pernah ditimpa seperti apa yang menimpa orang-orang sebelum kalian. Ditimpa penyakit, ditimpa bala, petaka, kelaparan, dikuncangkan keimanan mereka dengan berbagai macam fitnah. Sampai Rasul. Dan orang-orang yang beriman dari dahsyatnya cobaan yang Allah berikan kepada mereka, mereka mengatakan, mata Nasrullah, kapan pertolongan Allah turun? Gitu. Dari dahsyatnya cobaan yang Allah berikan kepada mereka. Lalu Allah mengatakan, ala inna nasrullahi qarib. Sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat, jemaah. Ahibati fillah, sebagian sudah hidup 20 tahun. Sebagian masih 15 tahun. Sebagian ada yang sudah 50 tahun hidup. Sebagian ada yang sudah 70 tahun. Yang perlu dia tanyakan, di atas pijakan apa dia hidup selama ini? Jamaah rahimakumullah, rukun Islam yang 5 dimulai dengan apa? 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Kita semua mengatakan itu. 2 kalimat ini adalah jalan keselamatan. Bukan hanya kemuliaan dan kehormatan. Seringkali kita melihat di proyek-proyek besar, di pabrik-pabrik besar itu tulisan utamakan keselamatan. Dan ini yang harus menjadi target kita utama, selamat. Ada istilah di Jawa itu, kalau naik kendaraan itu pelan-pelan, alon-alon, asal kelakon. Yang penting dijalani. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam selama beliau berada di kota Mekah 13 tahun, kemudian 10 tahun di kota Madinah, inti dakwah beliau adalah la ilaha illallah. Beliau mendatangi pasar-pasar kota Mekah.
Alhamdulillah suara ini mungkin didengar oleh orang-orang di pasar. Beliau datang. Kenapa? Karena orang itu suka kumpul di pasar. Dan pasar itu tempat yang paling dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi Rasulullah SAW memanfaatkan perkumpulan manusia itu untuk berdakwah. Beliau mengatakan kepada mereka, ya ayyuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai umat manusia, katakan la ilaha illallah, kalian akan beruntung dunia dan akhirat. Wa tamliku bihal arab. Dengan kata-kata itu akan tunduk semua negeri Arab. Wa tadhillu lakumul ajam, dan semua orang-orang non-Arab juga akan mengikuti. Karena kalimat ini adalah kunci keselamatan dan kunci kesejahteraan. Wa idza amantum kuntum mulukan fil jannah. Kalau kalian beriman dan kalian mati, wa idza mittum kuntum mulukan fil jannah. Kalian akan jadi raja-raja di surga nanti. Tapi harus mengucapkan la ilaha illallah. Apakah bangsa Arab menerima? Mereka orang Arab yang dengan fasihnya berbahasa Arab. Tidak perlu dibimbing mereka untuk mengatakan la ilaha illallah. Apa jawaban orang-orang Arab? Aja'alal alihata ilaha wahida. Inna hadza la syai'un ujab. Apakah dia hendak menjadikan tuhan-tuhan yang banyak, sesembahan-sesembahan yang banyak? Ada 360 berhala yang mengelilingi Ka'bah pada saat itu. Belum lagi ada yang dipertuhankan dari pepohonan. Maka orang Arab ini mengatakan, kok bisa-bisanya dia menjadikan sesembahan-sesembahan yang banyak itu hanya satu. Hanya Allah jadinya. Ini sesuatu yang menakjubkan. Allahu Akbar. Mereka menolak. Bahkan mereka mengatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam majnun.

Wahai yang diturunkan kepadanya az-zikr, yakni Al-Quran. Engkau itu gila. Kok bisa engkau menjadikan Tuhan yang banyak satu Tuhan? Subhanallah, hebat billah. Bangsa Arab mayoritas, Allah mengatakan wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Kalau engkau tanyakan kepada mereka siapa yang menciptakan mereka, apakah berhala-berhala itu ikut menciptakan mereka? Apakah Tuhan-Tuhan yang mereka sembah itu menciptakan mereka? Mereka tidak akan menjawab iya. Mereka mengatakan Allah yang menciptakan kita. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Kau tanyakan kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Apa jawab mereka? La yaqulunna khalaqahunna al-azizul alim. Yang menciptakan langit dan bumi adalah Al-Aziz Al-Alim. Lalu kenapa mereka masih menyembah berhala-berhala itu? Kalau mereka memiliki keyakinan bahwa sang pencipta adalah Allah Azza wa Jal, mereka mengatakan mana abuduhum illa liuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka karena mereka pencipta, bukan. Tapi karena hanya perantara yang mendekatkan kami kepada Allah. Haulai syufa'auna indallah. Mereka adalah yang akan memberikan syafaat-syafaat kepada kami di sisi Allah Azza wa Jal. Ahibbati fillah. Tapi ternyata keyakinan mereka bahwa Allah sang pencipta, namun mereka tidak mentauhidkan Allah Azza wa Jal, enggak ada gunanya. Nama bapaknya Nabi siapa? Abdullah. Abdullah. Itu menunjukkan mereka kenal sama Allah Azza wa Jal. Tapi masalahnya mereka tidak mengesakan Allah Azza wa Jal. Jadi kalau bicara tauhid, tauhid itu mengesakan Allah dalam penciptaannya, bahwa semua itu ciptaan Allah Azza wa Jal. Yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberikan rizki, itu Allah. Yang menerbitkan mentari dari timur dan menenggelamkan di barat, itu Allah Azza wa Jal. Yang menciptakan batu bara, yang menciptakan emas, yang menciptakan segala kekayaan yang dieksploitasi oleh manusia saat itu, Allah Azza wa Jal. Tidak ada satupun yang turut dalam penciptaan. Dan kita mengesakan Allah dalam amal ibadah kita. Kalau engkau tahu Allah yang menciptakan, ya berikan ibadahmu hanya kepada Allah Azza wa Jal. Berdoa minta sama Allah. Memohon. Engkau butuh apa? Butuh rezeki. Ya minta sama Allah Azza wa Jal. Oh, engkau ingin punya anak, minta sama Allah Azza wa Jal. Oh, ingin punya pasangan, minta sama Allah Jalla Jalalu. Ingin sukses dalam kehidupan dunia dan akhirat, Allah. Maka esakan Allah dalam peribadatanmu. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu tauhid. Sesungguhnya salatku, sesungguhnya sesembelihanku. Kita masih mendapati ada orang-orang yang menyembelih untuk tempat-tempat keramat. Masya Allah. Anak.

Nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Itu tauhid. Kemudian akhir surat di dalam Al-Quran, Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Awalnya tauhid, ujungnya tauhid. Katakan, aku berlindung dengan siapa? Kepada siapa kita berlindung? Qul a'udhu bi rabbin nas, Tuhannya manusia, yang menciptakan manusia, malikin nas, penguasa manusia, ilahin nas, sesembahan yang benar yang disembah oleh manusia, Allah azza wa jalla. Maka ahibati fillah, ada banyak hadis yang berbincang tentang keutamaan tauhid ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man syahida an la ilaha illallah, barang siapa yang bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah kecuali Allah Azza wa Jal, tiada sekutu baginya, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, dan dia bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba utusan Allah, wa anna Isa abdullah wa rasuluh, dan dia bersaksi bahwa Nabi Isa adalah hamba Allah dan rasulnya, bukan anak Tuhan. Dia manusia biasa. Dia lahir dari seorang ibu. Oh, tapi kan tidak ada bapaknya. Kalau manusia dipertuhankan karena tidak ada bapaknya, tapi ada ibunya, maka yang lebih pantas dipertuhankan Nabi Adam alaihissalam. Tidak ada bapak, tidak ada ibu. Nggak ada. Dan tidak ada yang mengatakan Nabi Adam anaknya Allah. Lalu kenapa datang manusia? Gara-gara ini tidak ada bapaknya, diciptakan, maka dia adalah anak Allah. La ilaha illallah, subhanallah, amma yaqulun. Dan dia bersaksi bahwa Nabi Isa hamba Allah dan rasulnya. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min. Allah menciptakan Isa dengan kalimat kun, jadi di perutnya Maryam, dan ruh yang ditiupkan ke sana. Wal jannatu haq, dan dia bersaksi bahwasanya surga itu benar. Wan naru haq, dan neraka itu ada. Adkhalahu Allahul jannah, Allah akan masukkan dia ke surga. Tatkala Nabi Muhammad SAW mengutus Mu'ad bin Jabal sebagai pendakwah ke Yaman. Dari Madinah ke Yaman itu perjalanan 1000 kilo lebih. Berangkat nih Mu'ad ke Yaman. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam, ya Mu'ad, innaka ta'ti qauman ahla kitab. Mu'ad, engkau akan mendatangi suatu kaum yang mereka punya kitab. Mereka orang-orang Nasoro. InsyaAllah semua tahu kejadian Ashabul Fil. Mereka adalah orang-orang Nasoro di bawah pimpinan Abraha yang hendak menghancurkan Ka'bah. Mereka membuat gereja besar di Yaman sana untuk memalingkan ibadahnya orang-orang Arab dari Ka'bah menuju ke sana. Orang Arab ini haji jamaah, umroh, tapi musyrikun. Tapi musyrik mereka. Bukan mereka tidak percaya dengan Allah, mereka percaya, tapi mereka menyekutukan Allah Azza wa Jal. Maka kemudian Nabi alaihi salatu wasalam mengutus Mu'ad untuk berangkat ke Yaman untuk berdakwah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasalam, "Falyakun awwal ma tad'uhum ilai ila an yuwahhidullah." Materi dakwah yang pertama engkau ajarkan kepada mereka, tauhid, agar mereka mentauhidkan Allah, mereka mempersaksikan bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Azza wa Jal. Kita akan dengarkan adzan, terus kita lanjutkan ya. Barakallahu fikum.

Tapi syarat dan ketentuan berlaku. Dia sudah senang dapat hadiah. Oh, aku beli dapat hadiah. Umpamanya dia beli sabun cuci, kemudian ternyata dia dapat hadiah. Berangkatlah dia untuk ngambil hadiahnya. Ternyata tertulis itu, hadiahnya diambil di bulan Ramadan. Waduh, sekarang sudah bulan Dzulqa'dah. Nggak dapat dia hadiahnya. Karena dia tunda-tunda mungkin untuk mengambil hadiah tersebut. Dan la ilaha illallah. Apakah kita sudah memenuhi syarat dan ketentuan? Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, seorang tabi'in yang tumbuh besar di kota Madinah, kemudian dia berangkat ke Basrah. Pernah dia menguburkan jenazah seorang wanita, istri dari seorang penyair yang bernama Farazdak. Farazdak ini terkenal penyair yang jorok, yang dia suka mengungkapkan dalam bait-bait syairnya ya celaan-celaan buat wanita, ungkapan-ungkapan yang tidak pantas. Ketika dia menguburkan jenazah istrinya, Al-Hasan al-Basri memanfaatkan kesempatan itu untuk memberikan nasihat kepada Farazdak dengan mengatakan, ma a'dadta li hadzal yawm, apa yang kau persiapkan untuk hari seperti ini nih, hari kematianmu. Apa jawab Farazdak? Syahadatu an la ilaha illallah mundu sab'ina sana. Yang aku persiapkan bekalku untuk kematian ini adalah syahadat la ilaha illallah. Sejak 70 tahun aku sudah persiapkan. Apa jawab Hasan Basri? Ni'mal uddah. Sebuah bekal yang sangat baik dan bagus. Lakin, akan tetapi engkau harus tahu, la ilaha illallah memiliki syarat-syarat. Fa'iyyaka wa qadfal muhsanat. Maka hindarin engkau menuduh wanita-wanita muslimah yang baik-baik dengan berzina. Kau mengatakan la ilaha illallah seakan-akan hanya dengan berucap saja cukup. Tidak. Ahibati fillah, Wahab bin Munabbih pernah ditanya tentang kunci surga. Dikatakan, bukankah kunci surga itu la ilaha illallah? Iya, kata dia. Walakin ma min miftahin illa lahu asnan. Iya, kunci surga itu la ilaha illallah. Tapi engkau tahu, setiap kunci itu ada giginya. Fa'in ataita bimiftahin lahu asnan futihalaka. Kalau engkau datang membawa kunci yang ada giginya, maka dibukakan buat engkau. Tapi engkau datang bawa kunci tapi enggak ada giginya, ya enggak akan dibukakan surga buat engkau. Dia mengisyaratkan kepada syarat-syarat dan ketentuan la ilaha illallah. Antum punya kunci rumah, saya punya kunci rumah. Tapi ternyata setelah antum datang loh, enggak ada giginya ternyata. Bisa buat buka rumah? Enggak bisa. Apalagi untuk membuka pintu surga Allah Azza wa Jalla. Apa syarat dari la ilaha illallah? Ada 7. Ana akan sebutkan ringkas aja. Paling tidak pulang dari kajian ini, antum sudah mengetahui syarat dan ketentuan. Syarat yang pertama adalah ilmu. Maksudnya memahami makna la ilaha illallah. Apa yang ditetapkan dan apa yang dinafikan. Karena la ilaha illallah ini memiliki dua, illallah kecuali Allah.
yang dipertuhankan di muka bumi banyak. Kita melihat ada yang menyembah mentari, ada yang mempertuhankan rembulan, planet-planet, ada pula yang mempertuhankan binatang, ada yang batu, ada yang lautan, ada yang gunung. Maka tatkala kita mengatakan la ilaha illallah, kita harus mengetahui bahwa ucapan ini berarti aku menafikan semua sesembahan yang ada kecuali Allah. Oleh karena itu, kenapa orang-orang musyrikin Quraisy mereka enggak mau mengatakan la ilaha illallah? Karena mereka tahu dengan makna la ilaha illallah. Dan kewajiban seorang kalau mau masuk Islam mengatakan la ilaha illallah, tapi dia harus tahu apa maksud dari kata-kata tersebut. Allah Azza wa Jalla mengatakan illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Orang itu kesaksian akan diterima kalau dia ngerti. Masya Allah. Tapi kalau dia enggak ngerti, kesaksiannya ditolak. Siapa yang pernah jadi saksi di pengadilan? Nah, jadi saksi di pengadilan. Ada yang pernah jadi saksi pengadilan? Saksi perceraian. Baik. Apa yang ditanyakan kepada antum? Iya kan, tanya. Kenal sama fulana? Oh, kenal. Sejak kapan kenalnya? Akan muncul pertanyaan untuk memastikan antum kenal enggak? Antum punya ilmu enggak tentang fulan ini? Tahu apa masalahnya? Iya, tahu. Anak kasih hadiah buat antum, masya Allah. Barakallahu fikum. Jadi kalau antum menjadi saksi datang ke pengadilan, iya, saya jadi saksi. Kenal? Enggak. Loh, jadi saksi antum? Iya, karena diminta saya. Akan ditanya dengan detail, jamaah. Ana pernah datang ke pengadilan untuk merubah nama putri ana karena tidak sama antara ijazah dia dengan yang di akte. Ana harus datangkan saksi. Saksinya ditanya, kenal dari mana, sejak kapan kenal, namanya siapa, nama yang benar siapa, sampai saksinya bingung. Aduh, Ustaz, ana pikir cuma untuk tanda tangan, Ustaz. Loh, enggak. Maka syahadat kita akan dipertanyakan. Kita ngerti enggak dengan la ilaha illallah? Yang kedua, yakin syaratnya. Kalau memahami maknanya tapi tidak meyakininya, ragu dia dengan la ilaha illallah, enggak ada gunanya. Sekarang ini ada beberapa dari public figure, ya, artis atau apa, yang mereka agnostik, muslim, tapi dia ya percaya enggak percaya. Kalau dilihat KTP-nya muslim, ketika nikah juga muslim, tapi dia ragu, Allah enggak terima. Allah berfirman di surat Al-Hujurat ayat 15, innamal mu'minun, yang disebut orang-orang beriman itu siapa? Alladzina amanu billahi wa rasulih. Dia beriman kepada Allah dan Rasulnya. Thumma lam yartabu. Lalu mereka tidak ragu. Yakin. Bilal bin Rabah disiksa oleh Umayyah bin Khalaf. Diletakkan batu besar di perut dia. Diarak keliling kota Mekah. Ditanam di pasir panas kota Mekah. Dia tetap mengatakan la ilaha illallah. Dia mengatakan ahad, Allah itu esa. Kenapa? Karena Bilal yakin. Mashitatu binti Fir'aun, Mashitah yang menyisir putrinya Fir'aun, anaknya dimasak satu persatu. Dia tidak mundur, jemaah. Karena dia yakin dengan la ilaha illallah yang dia ucapkan. Pada saat itu syahadatnya la ilaha illallah, Musa
Rasulullah. Dia yakin. Apakah kita sudah yakin? Di beberapa daerah sampai hari ini masih ada orang-orang yang rela menukar agamanya dengan uang, dengan kedudukan, dengan jabatan, dengan harta yang tidak seberapa. Kenapa? Karena dia gak yakin. Dia cuma Islam keturunan. Alhamdulillah. Maka perlu tadi ilmu untuk belajar agar tumbuh keyakinan. Orang-orang munafik itu mengatakan la ilaha illallah, tapi mereka ragu, bahkan mereka bohong. Yukhadi'unallah, pura-pura mereka itu beriman. Yang ketiga, menerima. Ketika engkau mengatakan la ilaha illallah, harus menerima dengan konsekuensi dari kesaksian itu. Engkau mengatakan la ilaha illallah berarti engkau tidak boleh beribadah kecuali kepada Allah. Engkau punya masalah apapun, ya mintanya sama Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak minta kepada leluhur. Tidak memohon kepada mereka yang sudah meninggal dunia. Karena kita tahu ada di beberapa daerah yang mengagungkan leluhur-leluhur mereka. Mereka berdoa di sana. Mereka memberikan sesajen di sana. Mereka menyembelih di sana. Padahal dia mengatakan la ilaha illallah. Kita harus menerima konsekuensinya. Kalau engkau enggak menerima, ya enggak ada gunanya. Kemudian yang keempat, tunduk kepada Allah dengan ikhlas. Bukan kemudian kita menyimpang, membangkang dari ketentuan la ilaha illallah yang kita ucapkan. Yang kelima, jujur dari hatinya. Kalau tadi yang kedua yakin, gak boleh ragu. Yang ini jujur, gak pura-pura. Di masjid ini, adakah yang pura-pura ikut kajian? Ada gak jamaah? Di masa Nabi Muhammad SAW ada. Di Masjid Nabawi itu banyak yang pura-pura. Datang dengarkan kajian Nabi Muhammad SAW. Datang kepada Rasulullah SAW mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Dia mengatakan itu di depan Nabi Muhammad SAW. Apa kata Allah? Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Orang munafik datang berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kami bersaksi engkau benar-benar utusan Allah. Wallahu ya'lam innaka la rasuluh. Allah tahu engkau utusannya. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Allah bersaksi bahwa orang-orang munafik bohong dengan ucapan mereka. Mereka datang di depan Nabi SAW. Orang munafik bangun masjid enggak? Bangun. Di masa Nabi Muhammad SAW, mereka bangun masjid. Jamaah. Dibakar sama Nabi SAW masjidnya. Ikut jihad? Ikut. Tapi hanya datang untuk menjadi ulat yang merusak barisan kaum muslimin. Ada. Di masjid kita kira-kira ada enggak? Oh, insya Allah enggak ada, Ustaz. Hasan Basri mengatakan, ma aminahu illa munafik. Orang yang merasa aman, oh enggak mungkin saya munafik. Orang munafik biasanya. Wa ma khafahu illa mu'min. Tapi kalau takut dia tertimpa penyakit munafik, insya Allah dia beriman. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW, dia datang kepada seorang sahabat yang menyimpan
nama-nama orang munafik. Dikasih rahasia sama Nabi SAW, fulan munafik, ada namanya, list itu dia yang pegang. Siapa nama sahabat itu? Masya Allah. Tafadhol. Jadi cepat-cepat ini jemaah. Hudzaifah bin Yaman. Umar datang kepada Hudzaifah bin Yaman. Ini Umar yang Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan Umar fil jannah.